0: penetapan seseorang dikatakan berzina, itu tidak sah dan tidak boleh kecuali dengan 4 orang saksi. Yang dimana persaksiannya sama. Tidak boleh berbeda-beda. Sehingga ada 2 orang melihat orang berzina. Ada 2. Atau bahkan 3 melihat berzina. Melihat jelas. Baik. Melihat jelas. Tapi kurang 1. Dari sisi syar'i tidak bisa kita mengatakan orang yang dilihat berzina tadi kita katakan, oh fulan sudah berzina. Dari sisi syar'i tidak boleh. Bahkan kalau kita mengatakan, bahkan walaupun cuma kita 3, kita akan dicambuk. Itu dari sisi syar'i. Padahal faktanya, padahal hakikatnya faktanya, ya berzina. Loh ini 3 orang. Ini orang yang 3 orang jujur semuanya. Nah, faktanya berzina. Tapi itulah agama Islam. Punya aturan tersendiri. Gak bisa sekedar fakta kemudian kita langsung menghukumi. Ada hukum tersendiri. Seperti itu. Contoh lain misalnya. Penentuan hilal Ramadan. Itu kan. Kalau terlihat. Maka masuk Ramadan. Kalau mendung, selesai. Fa'akmilu iddata salasin. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa'in humma alaikum. Fa'akmilu iddata salasin. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Kalau mendung, ya, ya sudah. Berarti bulan Sya'bannya digenapkan menjadi 30 hari. Padahal bisa jadi dengan kecanggihan teknologi yang ada, walaupun mendung, tapi aktualnya bisa jadi memang sudah muncul hilal. Tapi secara kasat mata tidak terlihat. Hukum syar'i sudah mana seperti itu? Ya selesai. Walaupun bisa jadi faktanya hilal sudah ada, tapi hakikat syar'i, hukum syar'i mengatakan beda. Ini penting untuk dipahami, ya. Tidak semua kemudian fakta itu kemudian kita bisa menghukum. Ada aturan-aturan syar'i yang menjelaskan. Nah. Baik. Qala hafizahullah. Dari syar'i dikatakan apa itu taharah? Irtifa'ul hadas. Terangkatnya hadas. Wa zawalun najas. Hilangnya najis. Itu dari syar'i makna dari taharah. Ala wartifa'ul hadas yahsulu bisti'malil ma'an niyah. Bagaimana sih dengan cara terangkatnya hadas? Yaitu dengan cara menggunakan air disertai niat. Nah. Fi jami'il badan. Pada seluruh badan in kana hadasan akbara. Kalau hadasnya hadas akbar. Menggunakan air dengan niat kalau hadasnya hadas akbar. Au fil a'dha'il arba'ah in kana hadasan asghara. Tapi kalau hadasnya hadas asghar, maka cuma pada 4 anggota badan saja yang dibasuh. 4 anggota badan kalau diumumkan yaitu berarti tangan, wajah, kepala dan kaki. Rinciannya ya sudah kita ketahui bagaimana orang berwudu. Seperti itu. Baik, sudah waktunya Isya. Azan dulu. Kita sambil menunggu waktu komat Isya. Ya, menegakkan sholat Isya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembahasan. Sampai waktu komat Isya. Nah, tahadhal al-muazzin. Barakallahu fiik. Baik. Kita lanjutkan sebentar. Qala hafizallah. Aw isti'malu ma yanubu 'anil ma'i 'inda adamihi wal 'ajzi 'an isti'malihi wa huwa at-turab 'ala sifatin makhsusatin wa sayati insyaallah bayanun li sifati at-tatahhur min al-hadatsain. Yaitu bagaimana cara mengangkat hadas dengan cara menggunakan air dan dibasuh pada seluruh badan kalau memang hadasnya adalah hadas besar, junub, atau hanya 4 anggota tubuh secara umum kalau memang hadasnya hadas kecil, yaitu tidurkah atau batal karena keluar angin atau karena buang air kecil, buang air besar, dan yang lainnya. Atau, kata Syekh, menggunakan apa-apa yang bisa menggantikan air ketika tidak ada air atau tidak mampu. Jadi tayamum, kita mengetahui tayamum itu sebabnya secara umum dua. Ada air dan tidak ada air. Itu boleh bertayamum. Ada air, tapi kenapa? Sakit, tidak mampu. Maka silahkan bertayamum. Atau tidak ada air, ya jelas. Nah, karena tidak ada air, maka menggunakan penggantinya. Yaitu apa? Kata Syekh, wahuwa at-turab. Yaitu tanah. Kalau dalam Al-Quran bahasanya sa'id tayyib. Sa'id dan tayyiba. Sa'id itu dari asal kata ma sa'ada alal ard. Apa-apa yang ada di atas permukaan bumi. Yang penting dia tayyib, benarnya suci. Maka bertayamum itu hukum asalnya dengan turab. Turab itu tanah atau apa saja benda yang suci, yang semisal tanah, yang ada di atas bumi. Berarti, boleh juga menggunakan seperti debu. Ya. Jika di rumah sakit misalnya, enggak ada tanah, apa terus kemudian ngambil dari luar, bawa tanah, ini rumah sakit, tempatnya orang steril, seperti itu. Bawa tanah dari luar, enggak mungkin kan seperti itu, ya. Maka silakan dia menggunakan debu yang ada di entah di ranjangnya atau yang lainnya semampunya. Ala sifatin makhsusah, dengan sifat-sifat yang khusus penyebutannya, dan nanti insya Allah akan ada penjelasan tentang cara bersuci dari dua hadis tersebut. Taib, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannifu hafizahullah ay asy-syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari al-khamis qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-irbad fi hadits al-irbad ibn Sariyah al-mashhur وفيه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Al-hadith akhrajahu ashabus sunan wa huwa hadithun sahih. Kata Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, dalil yang kelima yang menunjukkan wajibnya untuk mengikuti jalannya para salaf, jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu sabda An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis atau dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Hadis ini masyhur. Di mana dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wassalam menyampaikan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum jami'an. Tidak cukup sampai di sini, coba kita perhatikan. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dengan kata-kata fa'alaikum, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Tidak mencukupkan, ditambah lagi beliau menyebutkan abdu alaiha bin nawajiz. Gigitlah sunnah-sunnah ini dengan gigi geraham kalian. Menunjukkan bahwa kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin bukan hanya sekedar wajib, namun Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan juga untuk betul-betul berpegang teguh, menggigitnya dengan gigi geraham. Gigi yang paling kuat daya cengkramnya atau daya apanya itu untuk menggigitnya itu gigi apa? Gigi geraham. Nah, menunjukkan betul-betul pegang itu sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, pegang betul-betul dari segala sisinya, dari sisi ibadahnya, dari sisi muamalahnya, dari sisi keikhlasannya, dari sisi amar ma'ruf nahi mungkar, menerima nasihat, dari sisi bertaubat, mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari sisi yang lain-lainnya. Pegang itu. Tinggal sekarang emang akhirnya permasalahannya kita terus butuh untuk terus belajar dan belajar agar tahu sunnah-sunnah, metode-metode Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya dalam hal-hal yang terkait dengan agama Islam dan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Gigit, pegang kuat, erat-erat. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Karena setiap bid'ah itu merupakan kesesatan. Nah, sifatnya umum. Semua kebid'ahan, entah itu keyakinan, entah itu bid'ah perbuatan, entah itu bid'ah ucapan, yang tidak ada landasannya sama sekali, contohnya sama sekali dalam agama ini. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Kalau Ashabus Sunan berarti ada empat. Siapa saja itu? Al-hadis yang disebutkan Ashabus Sunan. Sunan, sunan, sunan. Siapa saja? Hah? Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Naam, ahsantum. Wa huwa haditsun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Qala wajhul istidlal, sisi pendalilan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa qarana sunnata khulafaihi bi sunnatihi. Wa amara bittiba'iha kama amara bittiba'i sunnatihi wa balagha fil amri biha hatta amara bi an ya'udda 'alayya bin nawajid wa hadha yatanawalu ma aftau bihi wa sannuhu lil ummah. Intaha kalamuhu rahimahullah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, masih dalam kitab yang sama yaitu I'lamul Muwaqqi'in, bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam menggandengkan sunnahnya, petunjuknya, jalannya, perbuatannya, bimbingannya para khulafa ar-rasyidin. Ini digandengkan dengan sunnahnya jalannya atau petunjuknya Rasulullah SAW. Digandengkan. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengikuti sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Sebagaimana beliau alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk mengikuti sunnah beliau. Yaitu Rasul alaihi salatu wasalam. Wa balagha fil amri biha. Dan Rasul alaihi salatu wasalam betul-betul menekankan dengan untuk memerintahkan berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Sampai-sampai beliau alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk menggigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Artinya memerintahkan untuk betul-betul berpegang. Iya ikhwan, ketika kita menjalankan sunnah pasti ada ujiannya. Pasti akan diuji. Maka dituntut kita untuk senantiasa mengikhlaskan niat dalam menjalankan sunnah tersebut. Akan ada ujian. Dengan ujian itu untuk membuktikan benarkah dan jujurkah kita dalam menjalani agama ini, berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Akan diuji ya ikhwan. Jangan dikira kemudian kita akan dibiarkan begitu saja. Nah, ayahsabul insanu ayutraka sudah. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja? La yu'mar wa la yunha, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diuji, akan ada ujian. Sebagai ujian ini sebagai pemisah siapa yang jujur dalam beragama dan siapa yang tidak jujur. Dalam segala hal ya ikhwan, bahkan dalam hal-hal yang kecil. Jangan lupa, hal-hal yang kecil ini terkadang kita lalai, namun di situ celah syaitan untuk masuk. Sudah lewat bersama kita bahwa iblis bersumpah la ughwiyan fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis sudah bersumpah kepada Allah dengan kemuliaan Allah, iblis itu bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia. Nah, ayahsabul insanu ayutraka sudah. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja? La yu'mar wa la yunha, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diuji, akan ada ujian. Sebagai ujian ini sebagai pemisah siapa yang jujur dalam beragama dan siapa yang tidak jujur. Dalam segala hal ya ikhwan, bahkan dalam hal-hal yang kecil. Jangan lupa, hal-hal yang kecil ini terkadang kita lalai, namun di situ celah syaitan untuk masuk. Sudah lewat bersama kita bahwa iblis bersumpah la ughwiyan fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis sudah bersumpah kepada Allah dengan kemuliaan Allah, iblis itu bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia. Iblis memperkecualikan tidak bisa menyesatkan manusia, diperkecualikan darinya itu hamba-hambanya yang mukhlasin, yang memiliki keikhlasan dalam menjalankan agama ini. Nah, maka butuh terus untuk kita banyak-banyak mengikhlaskan dalam segala hal, dalam menerima nasihat, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam beribadah, bahkan dalam ketaatan kepada orang tua, dalam memuliakan tetangganya, dalam memuliakan saudaranya. Dia memuliakan ini memang niatnya ikhlas karena Allah, karena perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, mangkana atau dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadih. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari

kelembuan tangan dan lisannya, perintah untuk memuliakan tetangganya, perintah memuliakan saudaranya, dia berbuat baik murni karena Allah, atau berbuat baik karena ada tendensi tertentu. Ketika dia lakukan ini murni karena Allah, dia tidak peduli. Dia tidak berharap dari saudaranya, dari tetangganya untuk kemudian membalas kebaikan dia. Dia tetangganya mau bagaimana ke dia karena dia lakukan lillahi ta'ala. Tidak ada kemudian menggerutu. Hati-hati. Suatu saat orang ini misalnya butuh bantuan. Minta tolong kepada tetangganya atau saudaranya. Saudaranya tidak mampu untuk menolongnya. Tetangganya tidak mampu, belum bisa menolongnya. Menggerutu. Sudah dibantu selama ini. Dan yang lainnya dari kata-kata yang menunjukkan. Tidak ada ikhlasan. Hati-hati. Hal-hal seperti ini masuk kemudian syaitan. Untuk kemudian bisa menyesatkan hambanya. Apa yang kita lakukan selama ini? Amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan selama ini itu buat siapa? Ya dengan itu, kalau memang karena Allah, maka seorang itu tidak akan peduli apapun yang dia terima dari manusia. Termasuk kebalikannya, amar ma'ruf nahi mungkar. Dia tidak peduli ketika dia menasihati saudaranya dengan cara yang hikmah, dengan mempertimbangkan maslahat mafsadah, dia lakukan, namun saudaranya masih tidak terima, marah dan yang lainnya, dia tidak peduli, dia tetap amar ma'ruf nahi mungkar karena Allah. Nah, bukan karena ingin balas dendam. Bukan karena ingin menjatuhkan. Hati-hati ya ikhwan, masalah ikhlas ini penting sekali. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari atau kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini semuanya perintah untuk berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin itu mencakup fatwa-fatwa mereka. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan apa yang mereka fatwakan dan apa yang mereka sunnahkan untuk umatnya. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penukilan dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Artinya di sini menunjukkan bagaimana Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa. Khulafa tentunya bagian dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, mereka adalah orang-orang terbaik di umat ini setelah Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam. Para khulafa ar-rasyidun radhiyallahu anhum. Qala wa qala al-Imam Ibnu Qudamah fi dhammi at-ta'wil. Fa amara bit-tamassuk bi sunnati khulafaihi kama amara bit-tamassuk bi sunnati. Wa akhbara anna al-muhdatsati bid'un wa dhalalah wa huwa ma lam yuttaba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la sunnatu ashabihi. Kita perhatikan. Bid'ah itu berarti apa-apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sampai sini. Bukan hanya sekedar apa-apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, namun juga apa-apa yang tidak disunahkan oleh para sahabatnya. Itu bid'ah. Makanya kata Imam Ibnu Qudamah, Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah para khulafanya, khulafa ar-rasyidin, sebagaimana beliau alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Kemudian beliau yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwa perkara yang diada-adakan itu merupakan kebidahan dan kesesatan. Hal-hal yang baru dalam masalah agama ini merupakan kebidahan dan kesesatan. Perhatikan dalam masalah agama. Kalau bidah adalah masalah dunia, silahkan. Dan ini kita bisa membedakan mana yang bid'ah tercela dengan bid'ah yang tidak tercela. Bid'ah yang tercela adalah bid'ah yang terkait dengan syariat. Seluruh hal yang berkaitan dengan syariat, dengan agama, apabila ada seseorang yang melakukan kebid'ahan padanya, maka dia tercela. Tertolak. Namun kebid'ahan dalam urusan dunia, kebid'ahan dari sisi bahasa,
ya ini silahkan saja, sah-sah saja. Seperti itu. Inovasi itu dalam bahasa Arabnya bisa disebut apa? Kebid'ahan. Terus mengadakan apa hal-hal penemuan-penemuan baru atau hal-hal baru. Dalam urusan dunia silahkan saja. Tapi dalam urusan agama, ini tidak ada sama sekali bid'ah yang terpuji. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa huwa, apa itu yang namanya kebid'ah dan kesesatan? Malam yuttaba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sunnatu ashabihi. Yaitu apa-apa yang Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tidak diikuti dalam perkara yang dimana tidak ada panutannya dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, juga tidak ada sunnahnya para sahabatnya, kita perhatikan. Nah, itulah bid'ah. Karena banyak hal atau ada hal-hal yang dimana secara nas lafaz Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tidak ada, namun hal tersebut ada penjelasan, penjabaran dari para sahabatnya. Maka itu pun bagian dari agama. Seperti itu. Maka di sini syahidnya dalam hadis yang tadi itu menunjukkan bahwa kita diperintahkan mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Sebaliknya, kebid'ahan dan kesesatan adalah sesuatu yang tidak contohnya dari Rasulullah alaihi salatu wasallam dan tidak ada sunnahnya dari para sahabatnya. Barakallahu fikum.

0: Maka dari sini selesai penukilan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah dari dalil-dalil yang ada yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf, jalannya para sahabat. Jika mereka tidak melakukannya, maka itu merupakan kesesatan, bukan hidayah. Seperti itu. Walaupun pelakunya mengatakan atau merasa itu baik, walaupun niatnya baik. Karena agama ini telah sempurna. Sebenarnya permasalahan bid'ah itu sederhana. Agama sudah sempurna. Agama adalah miliknya Allah. Maka apa yang Allah syariatkan dalam Al-Quran dan dalam sunnahnya, sesama sunnah Rasulullah SAW, itulah agama. Bagaimana dengan sunnahnya para sahabat? Dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW ada perintah untuk mengikuti sahabat. Berarti mengikuti sahabat bagian dari isi wahyu. Seperti itu. Intinya, agama ini sudah sempurna. Allah itu merupakan hak Allah untuk menentukan agama melalui lisan Rasulnya atau melalui Alkitab, yaitu Al-Quran. Selain itu, maka dia bukan bagian dari agama. Kalau ada sesuatu yang mengatakan bahwa itu baik, kebaikan itu ada siapa yang lebih paham antara Allah dengan selain Allah. Antara Rasulullah SAW dari kalangan makhluk dengan selain beliau. Siapa yang paling paham tentang agama? Selesai, begitu saja sudah. Simple sebetulnya. Nah, kalau Rasulullah tidak menjelaskan, para sahabat tidak menjelaskan, ya berarti itu bukan bagian dari agama. Tapi kan baik. Siapa yang bilang baik? Mana dalilnya? Nah, kalau memang baik, intinya begini. Kalau memang itu baik, maka Rasulullah SAW dan para sahabat pasti akan melakukannya. Kenapa? Karena bagian dari agama, karena itu baik. Rasulullah tidak mungkin menyembunyikan perkara yang baik. Tidak mungkin sama sekali. Berarti yang tidak datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka bukan kebaikan. Karena kalau kebaikan, pasti sudah dilakukan oleh mereka, orang-orang terbaik di umat ini. Orang-orang yang paling paham tentang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai sudah. Mau apa lagi sekarang kita? Simple sebetulnya. Nah. Qala naklan muhimman fiha fil bab huna. Di sini ada dua penukilan yang penting dalam pembahasan ini. Al-awwal qala al-Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi fi kitabihil 'azhim ar-Radd 'ala al-Jahmiyah raddan 'ala qawli ba'dihim fi bab ar-ru'yah inna la naqbalu hadhihi al-athar wa la nahtajju biha. Berkata al-Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi dalam kitabnya beliau yang luar biasa yang agung ar-Radd 'ala al-Jahmiyah, bantahan terhadap kelompok Jahmiyah, ketika beliau rahimahullah Al-Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi membantah ucapan sebagian ahli bid'ah dalam permasalahan ru'yah, ru'yatullah, bahwa Allah nanti akan dilihat di yaumul kiamah. Ahli bid'ah mengatakan, kami enggak menerima asar-asar ini, riwayat-riwayat yang dari sahabat ini. Kami enggak tidak berpegang, tidak berdalil, tidak berhujjah dengannya. Ini orang-orang Jahmiyah dan yang semisalnya. Maka Al-Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi membantah pernyataan batil ini dengan ucapan beliau, qultu ajal. Aku katakan, iya betul, sangat tepat. Kalian jelas gak akan menerima asar-asar atau petunjuk-petunjuk atau sunnah-sunnahnya dari para sahabat. Dijawab simpel oleh Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi. Naam, betul ya memang. Wala kitaballah takbalun. Jangankan yang demikian, Al-Quran saja kalian tidak terima. Nah, di mana Al-Quran secara jelas menyebutkan bahwa Allah itu nanti dilihat di yaumul kiamah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Al-Quran secara jelas menyebutkan wajah-wajah mereka kaum mukminin nanti di yaumul kiamah akan melihat kepada Rabbnya.
1: Maka enggak heran, iya betul. Kalian menolak, iya betul. Jangankan ini, Al-Qur'an saja kalian tolak.
0: Araaitum in lam taqbaluha atashukuna annaha marwiyatun 'anil salaf ma'thuratun 'anhum mustafidatun fihim yatawarasunaha an a'lamin nas wa fuqaha wa fuqahaihim qarnan ba'da qarnin qalu na'am.
1: Bagaimana pendapat kalian dalam kondisi apabila kalian tidak menerima asar atau riwayat-riwayat ini? Apakah kalian masih meragukan bahwa riwayat-riwayat ini, asar-asar dari para sahabat ini memang diriwayatkan dari salaf, mereka dari para sahabat? Memang datang dari mereka dan memang tersebar di kalangan mereka para sahabat? Yang dimana asar-asar ini diwariskan secara turun-temurun dari para ulama, dari generasi-generasi, dari para fuqaha mereka. Dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Mereka tidak akan bisa mengingkari. Makanya mereka akan menjawab, na'am. Kulna, maka kata Al-Imam Abu Utsman ibn Sa'id Ad-Darimi. Maka kami katakan, fahasbuna ikrarukum biha. Alaikum hujjah lidakwana annaha masyhurah marwiyah. Cukup, kalau begitu. Cukup bagi kami pengakuan kalian bahwa ternyata asar-asar ini memang diriwayatkan dari para sahabat, dari para salaf. Yang dimana itu merupakan bentuk hujjah atas kalian. Dimana kita menyampaikan bahwa asar-asar ini, riwayat-riwayat ini merupakan riwayat yang masyhurah, yang sudah masyhur dan diriwayatkan. Tadawalatha al-ulama wal-fuqaha. Para ulama dan para fuqaha dari generasi-generasi memakainya, membawakannya. Fahatu anhum mislaha hujjatan lidakwakum allati kazzabtum al-athar kullaha. Maka coba datangkan dari mereka yang semisal itu sebagai hujjah untuk kalian, klaim kalian. Yang dimana kalian mendustakan asal-asal tersebut semuanya. Kalian enggak terima.
0: Fala takdiruna an ta'tu fiha bi khabarin wala asar.
1: Maka kalian tidak mampu untuk mendatangkan sedikit pun ada sebuah riwayat, ada sebuah sunnah atau asar yang datang dari mereka. Ini mengingatkan kita pada perdebatan antara Al-Imam Ahmad dengan Ahmad ibn Abi Duat, salah satu tokoh pentolan Mu'tazilah yang menyebutkan Al-Quran makhluk. Dan dengan sebabnya Imam Ahmad disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Di penjara, disiksa dalam rangka mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah. Ghairu makhluk. Itu kan kurang lebih ceritanya Imam Ahmad bertanya. Ini pendapat kalian ini, keyakinan kalian bahwa Al-Quran itu makhluk. Itu apakah diketahui oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam atau tidak diketahui? Maka dengan dustanya orang ini, hati-hati, ahlul batil itu mudah untuk berdusta. Jangan heran, di sepanjang zaman ahlul batil itu biasanya berdusta. Tanpa malu-malu. Diketahui oleh Rasulullah SAW atau tidak? Dengan dustanya mengatakan si pentolan Ahlul Bid'ah ini, iya diketahui.
0: Baik.
1: Kalau memang betul diketahui, anggap. Diikuti ini oleh Imam Ahmad. Apakah Rasulullah SAW dan para sahabatnya menyampaikannya atau tidak?
0: Ini orang diam. Mau dusta lagi bingung. Karena apa? Yang di hadapannya adalah Imam Ahmad. Seorang muhaddis. Seorang ahli hadis. Yang kalau mengatakan, oh iya, menyampaikannya. Tinggal Imam Ahmad bertanya, mana buktinya, mana riwayatnya.
1: Mau bermain sanad,
0: Enggak mungkin bisa. Di hadapannya adalah seorang imam yang paling paham tentang sanad hadis. Nah, apakah Rasulullah SAW menyampaikannya atau tidak? Sebetulnya sejak awal sudah dusta. Mengatakan apakah Rasulullah mengetahuinya. Ya sudah dusta. Tapi ya sudah. Nah, daripada panjang-panjang basilah lidah. Ya sudah, yang betul mengetahui, menyampaikan atau tidak? Tidak. Tapi sesuatu yang Rasulullah SAW tidak menyampaikannya dan para sahabatnya tidak menyampaikannya. Terus kalian menyampaikannya sampai kemudian memaksa manusia sampai menyiksa dan yang lainnya. Rasulullah tidak melakukannya, kalian melakukannya. Yaitu Rasulullah lebih atau kurang dalam hijrahnya dibanding kalian. Semangat keagamaannya Rasulullah dia tidak menyampaikan, sementara kalian menyampaikan. Ini di hadapan khalifah ketika itu, di hadapan raja ketika itu. Nah, terdiam. Fabuhital ladzi fata. Enggak mampu berucap apa-apa. Nah, wah, raja itu melihat. Wah, ternyata kalah ini si ahl batil ini. Nah, maka kata Syekh di sini atau kata al-Imam Utsman bin Said ad-Darimi, kalian tidak mampu untuk mendatangkan riwayat itu intinya. Agama ini warisan, turun temurun. Nah, kalau memang ada bagian dari agama, mana buktinya, mana hujahnya, mana dalilnya, mana riwayatnya. Sebuah kebatilan pasti tidak akan bisa didatangkan dengan dalil yang benar, yang sesuai pemahaman salaf. Makanya di sini menuntut, kalian tidak akan mampu bisa mendatangkan sebuah riwayat pun. Nah, ala waqad alimtum insyaallah annahu la yastadrak sunanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa ashabihi wa ahkamuhum wa qadayahum illa bihadhihi al-athar wal asanid ala ma fiha min al-ikhtilaf. Wa ya astabab ila dzalik. Kalian tidak mampu apa itu? Dan setelah kalian ketahui, insyaAllah, bahwa sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, serta hukum-hukum mereka, dan hal-hal yang menimpa atau terjadi atau dialami oleh mereka, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itu kan tidak akan bisa didapat sunnah, hukum-hukum, kejadian-kejadian yang terjadi tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa didapat kecuali dengan asar-asar ini, riwayat-riwayat ini, sanad-sanad ini. Di mana padahal asar dan sanad-sanad ini sangat bermacam-macam. Sangat banyak. Wa hiya as-sabab ila dzalik. Dengan asar-asar dan riwayat inilah itu menjadi sabab, menjadi perantara untuk bisa mendapatkan pengetahuan tentang sunnah, tentang hukum, tentang kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya di masa mereka. Wa nahjul ladzi daraja alaihil muslimun. Dan juga ini merupakan metode yang berjalan di atasnya kaum muslimun. Kaum muslimun kalau diitlakan, ya kembali kepada kaum muslimin yang awal, mereka kaum mukminin, para sahabatnya. Wakanat imamahum fi dinihim. Sunnah-sunnah ini yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu merupakan imamnya mereka, kaum muslimin. Imam itu bagaimana sih kondisi imam? Kalau imam sholat, itu berarti bagaimana kondisinya? Yang diikuti, kan seperti itu. Ya, sunnah-sunnah inilah yang ditanya. Wahiyya as-sabab ila dzalik. Dengan asar-asar dan riwayat inilah itu menjadi sabab, menjadi perantara untuk bisa mendapatkan pengetahuan tentang sunnah, tentang hukum, tentang kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya di masa mereka. Wa nahjul ladzi daraja alaihil muslimun. Dan juga ini merupakan metode yang berjalan di atasnya kaum muslimun. Kaum muslimun kalau diitlakan, ya kembali kepada kaum muslimin yang awal, mereka kaum mukminin, para sahabatnya. Wakanat imamahum fi dinihim. sunnah-sunnah ini yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu merupakan imamnya mereka, kaum muslimin. Imam itu bagaimana sih kondisi imam? Kalau imam sholat, itu berarti bagaimana kondisinya? Yang diikuti, kan seperti itu. Ya. Sunnah-sunnah inilah yang dijadikan panutan yang diikuti oleh kaum muslimin dalam urusan agama mereka. Ba'da kitabillahi azza wa jal, setelah Al-Quran. Minha yaktabisunal ilma, maka dari sunnah-sunnah inilah mereka para fuqaha, para ulama mengambil ilmu. Wabiha yakdun, dengan sunnah-sunnah ini mereka memutuskan perkara. Wabiha yukimun, dengan sunnah-sunnah inilah mereka menegakkan sekian hal-hal yang perlu untuk ditegakkan. Dari pelaksanaan hukum-hukum Allah, dari pelaksanaan hukum-hukum had dan yang lainnya. Wa 'alaiha ya'tamidun, di atas sunnah-sunnah inilah, di atas riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, mereka kaum muslimin, para ulama, para fuqahanya, ya'tamidun, berpegang teguh, menjadikan sebagai landasan. Wabiha yatazayyanun, yang dengannya lah mereka berhias. Yarithuha al-awwal minhum al-akhir, diwariskan dari yang awal, dari generasi awal kepada yang berikutnya. Wayuballighuha asyahidu minhum al-ghaib, riwayat-riwayat inilah dari zaman ke zaman para pelakunya al-hadith. Itu menyampaikan yang hadir dalam periwayatan, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ihtijajan biha, dalam rangka berdalil dengan asar-asar dan riwayat ini. Ihtisaban fi adaiha ila man yasma'uha, dan dalam rangka berharap ketika menyampaikannya kepada orang yang mendengarnya. Yusammunaha as-sunan wal asar wal fikha wal ilm, di mana kemudian mereka menamakan riwayat-riwayat ini sebagai sunnah atau sebagai asar atau sebagai fikih atau sebagai ilmu. Inilah ilmu. Ilmu agama berarti tidak akan lepas dari Al-Qur'an, hadis, pemahaman para salaf. Wa yadribuna fi talabiha syarqal ardi wa

0: Arbaha. Mereka melakukan safar di muka bumi ini, para ulama, para fuqaha melakukan safar di muka bumi ini, mulai dari belahan timur sampai barat dalam rangka mencari, menuntut ilmu, mencari riwayat-riwayat ini. Yuhilluna biha halal Allah. Mereka dengan sunnah-sunnah ini mengatakan yang halal, apa-apa yang Allah halalkan. Wa yuharrimuna biha haramahu. Mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan dengan sunnah-sunnah ini. Wa yumayyizuna biha bainal haqqi wal batil. Dengan riwayat-riwayat inilah, dengan sunnah-sunnah inilah, mereka para ulama memisahkan, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Was sunani wal bid'ah, memisahkan antara mana yang sunnah dengan mana yang bid'ah. Wa yastadilluna biha ala tafsiril Qur'an wa ma'anihi wa ahkamihi. Dengan sunnah-sunnah yang diriwayatkan ini, mereka berdalil untuk kemudian mengambil istinbat hukum tentang tafsir Al-Quran. Maksudnya, kalam Allah ini apa? Tafsirnya apa? Mereka ambil dari sunnah-sunnah yang datang dari sahabat dan sebelumnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Entah makna-maknanya ataupun hukum-hukumnya. وَيَعْرِفُونَ بِهَا ضَلَالَةَ مَنْ ضَلَّ عَنِ الْهُدَى. Dengan sunnah dan riwayat-riwayat dari para salaf inilah mereka bisa mengetahui kesesatan orang yang sesat, yang menyimpang dari petunjuk. فَمَنْ رَغِبَ عَنْهَا فَإِنَّمَا يَرْغَبُ عَنْ آثَارِ السَّلَفْ وَهَدْيِهِمْ. Dan barang siapa yang berpaling enggan dari riwayat-riwayat ini, hakikatnya orang ini enggan dan berpaling dari asar para salaf. Mereka atau orang ini hakikatnya enggan dari petunjuknya para salaf. Wa yuridu mukhalafatahum. Artinya orang ini menginginkan menyelisih salaf. Liyattakhidha dinahu hawahu. Untuk menjadikan agamanya itu apa tolak ukurnya? Hawa nafsunya. Ya subhanallah. Kita lihat kondisi orang yang menyimpang. Itu patokan dalam beragamanya apa? Hawa nafsunya. Nah, hawa nafsu itu tidak melulu yang sifatnya konotasinya negatif dalam tanda kutip. Artinya keinginan sesuatu yang jelek terus. Tidak. Tapi yang penting apa yang dia maukan dari hawa nafsunya. Mungkin dengan itu niatnya baik. Tapi hawa nafsunya menginginkan seperti itu. Walaupun niatnya baik. Namun karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ini merupakan bagian dari hawa nafsu. Bukan bagian dari petunjuk al-haq. وَلِيَتَعَوَّلَ كِتَابَ اللَّهِ بِرَأِيهِ خِلَفْ مَعَنَ اللَّهُ بِهِ. Dan dalam rangka mentakwil-takwil Al-Quran dengan ra'yunya, dengan akalnya. Dan menyelisih dengan itu apa yang Allah maukan dengan atau adab yang pada Al-Quran tersebut. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Baik, Al-Mu'adzin, Fal-Yadzin. Silakan Mu'adzin, azan dahulu. Barakallahu fikum. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Maka ya ikhwan, wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mendengar sekian penjelasan ini, maka sungguh sangat disayangkan jika ada dari kaum muslimin yang masih untuk kemudian tidak mau beragama sesuai dengan apa yang dipahami dan dilakukan serta diamalkan oleh para salaf. Agama siapa yang kemudian hendak mereka pakai? Caranya siapa yang mau mereka pakai? Kalau mereka sudah enggan dengan caranya para salaf. Mereka sudah enggan dengan caranya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang di mana mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang agama Islam ini. Terus mau pakai caranya siapa? Seperti itu. Nah, maka ikhwati fillah, hati-hati. Permasalahannya bukan sekedar kemudian tercela atau tidak tercela. Lebih dari itu, taruhannya adalah nanti di akhirat. Sudah lihat bersama kita tadi pembahasannya atau pada pertemuan sebelumnya, taruhannya itu adalah ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yashaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghairi sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ini yang kita khawatirkan. Nah, barang siapa yang menyelisih Rasul alaihi salatu wassalam, setelah jelas bagi dia dalilnya kebenarannya dan mengikuti jalannya selain jalannya salaf. Kaum mukminin yang pertama kali dalam umat Islam adalah salaf, para sahabat. Mengikuti selain jalannya para sahabat, bukan hanya kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami akan semakin simpangkan dia, palingkan dia kemana dia berpaling. Tapi lebih dari itu Allah katakan apa? Wa nuslihi jahannam. Dan kami, Allah ancam, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Nas'alullah salama wal afiyah. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan sebelumnya tentunya sebelum daurah, ya, daurah Al-Imamul Muzani yang kedua, kita sudah sempat mulai mukaddimah atau membaca yang terkait dengan kitab ini. Nah, di sini kita akan lanjutkan pembacaan kita terkait dengan apa yang diberi judul dalam kitab ini, Mahiya As-Salafiyah. Apa itu As-Salafiyah? Apa itu dakwah As-Salafiyah? Sebetulnya pembahasan kitab ini selain bermanfaat bagi kita yang sudah mengenal dakwah ini dan berusaha untuk terus berpegang teguh dengan apa yang ada dalam dakwah Salafiyah ini, kitab ini dengan ringkasnya pembahasan yang ada di dalamnya, namun sangat bermanfaat juga bagi orang-orang yang ingin mengenal lebih dalam, ingin mengetahui apa itu dakwah Salafiyah. Karena tidak jarang dan tidak sedikit kita mendengar dari musuh-musuh sunnah berbagai ucapan dan syubhat yang menyebutkan bahwa antum yang mengklaim, kalian wahai salafiyun yang mengklaim bahwa kalian memerangi yang namanya at-tahazzub, hizbi, ya, berkelompok-kelompok, ternyata kalian sendiri membentuk atau membuat kelompok yang kalian sebut diri kalian dengan salafi, atau dakwah kalian dakwah salafiyah. Dalam kondisi kalian ini katanya mengagungkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, di mana bukankah di zaman Rasul alaihi salatu wassalam dahulu tidak ada yang namanya kelompok salafi? Nah, ini. Bukankah di zaman Rasul alaihi salatu wassalam yang ada penamaan yaitu al-muslimun atau al-mu'minun? Kemudian kalian ternyata menamakan diri kalian, kelompok kalian, dakwah kalian dengan salafi, salafiyah. Ini syubhat ada. Nah, kitab ini walaupun isinya ringkas namun mencakup penjelasan tentang arti salafiyah itu sendiri. Makanya kalau seandainya ada rekan kerja atau kerabat, saudara yang ingin mengenal dakwah salafiyah, hakikatnya dan bagaimananya, bagus untuk kemudian bisa ikut mendengar pembahasan dan menyimak tentang isi kitab ini. Di situ nanti akan dikupas satu persatu sekian hal yang akhirnya membantah syubhat-syubhat tersebut. Nah, baik. Kita mulai. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah an-nuqtatul ula, poin pertama. Bayan makna salafiyah fil lughah. Poin pertama yaitu penjelasan tentang makna as-salafiyah dari sisi bahasa. Ini dalam ilmu agama suatu hal itu pasti ada definisi dari sisi bahasa dan definisi dari sisi istilah. Contoh kecilnya sholat. Kalau dari sisi istilah, sholat itu sesuatu yang sudah kita kenal bersama, suatu ibadah, ta'abudan lillah, yang dimulai dengan takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam. Di situ ada al-fatihah, ada rukun, rukunnya, ruku, sujud, dan yang lainnya. Ini sholat dari sisi istilah. Yang ma'ruf, kita ketahui sholat. Namun, sholat sendiri dari sisi bahasa ternyata ada makna lain. Disebut oleh sebagian ulama, sholat dari sisi bahasa, definisinya dari sisi bahasa, yaitu doa. Maka sekarang Syekh mulai menjelaskan makna salafiyah dari sisi bahasa. Apa itu as-salafiyah dari sisi bahasa? Qala as-sin wal lam wal fa aslun yadullu ala taqaddumin wa sabaqin. Kata salaf, bangunan kata ini itu kan susunannya terdiri dari huruf sin, lam, dan juga huruf fa. Abdul Bari. Salaf, sin, lam, dan fa. Ini merupakan kata, sebuah kata yang asalnya ada dalam bahasa Arab, menunjukkan makna apa? Taqaddum wa sabaq. Sesuatu yang telah berlalu, sesuatu yang telah terdahulu. Lidha, falafdatus salaf fil lughah ta'ni, maka atas syar ini, lafad kata-kata salaf, sin, lam, dan fa'

Falafdatus salaf fil lughah ta'ni, maka atas syar' ini, lafad kata-kata salaf, sin, lam, dan fa, dari sisi bahasa, itu yang dimaksudkan yaitu al-mutaqaddim was-sabiq. Sesuatu yang terdahulu, sesuatu yang telah lewat. Wahia jam'u salifin. Kata-kata as-salaf itu sebetulnya jamak dari kata salif. Tunggal, bentuk tunggalnya salif. Wayujma'u ala aslaf. Wasuluf, wasullaf. Juga bentuk jamaknya salif. Itu tunggal, bentuk jamaknya juga bisa dengan menggunakan kata-kata aslaf dan suluf serta sulaf. Ini pembahasannya dalam sisi bahasa. Antum nanti kalau belajar bahasa Arab, insyaallah akan ditemui dalam kitab-kitab bahasa Arab pembahasan terkait ini. Qala wa tutlaqu ala kulli mutaqaddimin wa sabiqin laka min qarabatin wa nahwiha. Diitlakan juga bisa disematkan untuk setiap yang mendahului, setiap yang lewat untuk dirimu, entah itu dari bentuk kekerabatan, hubungan nasab, dan yang semisalnya. Di antara yang menunjukkan mana ini, kata Syekh, wa minhu qaulullahi jalla fi'ulah, faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Kami jadikan mereka sebagai salaf, sebagai pendahulu, dan sebagai contoh serta permisalan bagi orang-orang yang akan datang. Ini ceritanya ayat ini tentang Fir'aun dan kaumnya. Yang dimana oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fir'aun dan kaumnya Allah tenggelamkan. Kemudian Allah sebutkan ini. Maka kami jadikan mereka itu, Fir'aun dan kaumnya ini, sebagai salaf. Ya, nenek moyang bagi orang-orang yang datang setelahnya. Dan sebagai permisalan untuk orang-orang yang datang setelahnya. Qala qala al-Imamul Baghawi rahimahullah fi tafsirihi. Berkata al-Imamul Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat ini. Inda hadhihi al-ayah as-salafu man taqaddama minal aba faj'alnahum mutaqaddimina liyat ta'idha bihim al-akhirun. Dalam ayat ini yang dimaksud salaf, yaitu orang-orang yang telah berlalu mendahului mereka dari kalangan nenek moyang. Kami jadikan mereka sebagai pendahulu, agar orang-orang yang datang berikutnya, generasi berikutnya, bisa mengambil ibrah dari para nenek moyang mereka atas perbuatan nenek moyang yang mereka lakukan, para generasi berikutnya bisa mengambil ibrah. Syahidnya di sini dari sisi bahasa kata-kata salaf, faja'alnahum salafan. Salaf artinya pendahulu. Qala wa minhu qaulullahi ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Di antara juga makna yang menunjukkan bahwa salaf dari sisi bahasa artinya yang telah lewat, yang terdahulu, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah melarang untuk kalian menggabungkan sebagai istri-istri kalian, yaitu dua orang, dua wanita yang bersaudari. Allah melarang untuk menikahi, yaitu seorang laki-laki menikahi dua wanita yang bersaudara. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk digabung. Jadikan istri pertama, istri kedua, atau istri ketiga. Dilarang. Ada dua saudari, dua wanita yang bersaudara, dilarang untuk dijadikan istri-istrinya. Illa ma qad salaf.

0: kecuali apa-apa yang kalian lakukan sebelum ini. Ilama qad salaf. Salaf, yaitu yang telah lalu. Nah, perbuatan yang kalian lakukan di zaman sebelum turun ayat ini, ya sudah, Allah ampuni dosanya karena belum tahu hukumnya. Syahidnya di sini, illa ma qad salaf. Salaf, yaitu sesuatu yang telah lewat, terdahulu. Qala ay ma taqaddama min fi'likum, yaitu apa yang telah lewat dari perbuatan kalian. Fadzalika mutajafan anhu. Yang demikian ini hendaknya dijauhi. Fal istisna anil ismi. La an jawazil fi'li. Kita perhatikan. Dan Allah melarang untuk kalian menggabungkan dua wanita yang bersaudara sebagai istri-istri. Kecuali. Illa. Kecuali yang telah lalu. Apa yang kalian perbuatan dari perbuatan kalian yang telah lalu. Kata Syekh. Perkecualian dalam ayat ini. Yang dikecualikan yaitu dosanya. Perbuatan haram. Ini kan ayat tentang larangan menikahi sekian wanita. Nah. Harimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Sampai ayat ini. Diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian. Anak wanita kalian sendiri. Terus. Bibi-bibi kalian dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, seterusnya sampai ini. Dan juga dilarang bagi kalian untuk menggabungkan dua wanita yang bersaudara sebagai istri-istri kalian. Kata Syekh, perbuatan ini haram, namun diperkecualikan, illa ma qad salaf, yang diperkecualikan adalah dosanya. Perbuatan kalian yang telah lampau, sebelum tahu hukum ini, maka dosa ini diampuni. Ini yang diperkecualikan. Bukan yang diperkecualikan adalah perbuat bolehnya berbuat hal itu. Artinya apa? Perbuatan menggabungkan dua wanita bersaudara untuk dijadikan istri satu laki-laki, ini sebetulnya tidak boleh. Sejak dahulu tidak boleh. Namun bagi orang yang telah melakukannya dalam kondisi orang tersebut tidak mengetahui hukumnya, maka diperkecualikan dosanya. Untuk perbuatannya sebetulnya juga tidak boleh. Itu maksud dari ayat ini. Qala wa li hadza yuqal li fulan salafun karim. Maka atas dasar ini, dari sisi bahasa, itu dikatakan, fulan, seseorang itu memiliki salafun karim. Siapa salafun karim? Siapa pendahulu yang dimuliakan, yang dihormati? Salafun karim artinya pendahulu yang dituakan, dihormati, dimuliakan. Ai abaun mutaqaddimun, para nenek moyang, para bapak atau kakek-kakek generasi terdahulu. Qalahu Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah fil mufradat. Hal ini dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah dalam Al-Mufradat. Qala wa khasal Hafid Ibn al-Athir wal Allama Ibn Mandur bil mutaqaddim was sabiq fi sin wal fadl. Kata-kata salaf ini dari sisi bahasa oleh Al Hafid Ibn al-Athir dan juga Al Allama Ibn Mandur dikhususkan untuk sesuatu yang telah lewat, sesuatu yang telah berlalu dalam permasalahan usia, umur dan juga keutamaan. Jadi kalau ada orang yang umurnya lebih tua, lebih sepuh, atau ada orang yang dari sisi keutamaan lebih mendahului kita, maka dari sisi bahasa yang namanya salaf ini berlaku untuk hal ini. Qala Ibnu Mandur, rahimahullah, wa salaf aidan. Berkata Ibnu Mandur, rahimahullah, wa salaf, ini dari sisi bahasa mas ya, cakupannya ya, juga, dimaukan untuk apa? Man taqaddamaka min abaika wa zawi qarabatika allazina hum fawqaka fi sin wal fadl. Walihada summiya as-sadrul awal min at-tabi'in as-salafus salih. Salaf itu yaitu orang yang mendahului engkau dari kalangan nenek moyang engkau, bapak, kakek engkau, dan juga orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan engkau, yang di mana mereka lebih di atas engkau dari sisi usia dan dari sisi keutamaan. Atas dasar inilah generasi pertama dari kalangan tabi'in dinamakan dengan as-salafus saleh, para pendahulu yang saleh. Dari siapa para tabi'in dikatakan salaf dibandingkan orang-orang yang datang setelahnya? Karena mereka mendahului orang yang datang setelahnya dengan keutamaan yang mereka miliki. Qala wa mimma yadullu ala hadzal ma'na ma jaa fi sahihain min haditsi Aisyah radhiyallahu anha wal hadits fihi kisah wa huwa. Di antara hal yang menunjukkan makna ini, salaf dari sisi bahasa, yaitu apa artinya salaf dari sisi bahasa? Hah? Apa? Yang terdahulu atau yang telah lewat? Ya. Yaitu hadis yang datang di Al-Imam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Aisyah. Hadis ini ada kisahnya kata Syekh Abdul Al-Bukhari. Wahwa, apa kisahnya itu? Qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sarra ibnatahu Fatimah radhiyallahu anha fabakat. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam suatu ketika pernah membisiki Fatimah, mengucapkan kalimat rahasia hanya khusus kepada Fatimah, putri beliau radhiyallahu anha. Yang dengannya akhirnya putri beliau ini menangis. Falamma ra'a jaza'aha saraha marratan ukhra. Ketika melihat Ar-Rasul alaihi salatu wasallam melihat putri beliau ini bersedih, maka Ar-Rasul alaihi salatu wasallam membisikkan lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha, mengucapkan kalimat rahasia lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fadahikat radhiyallahu anha. Kemudian Fatimah ini tertawa. Qala fasa'alatha Aisyatu falam tukhbirha. Ini kejadian ini ada dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam bersama putri beliau di hadapan Aisyah. Aisyah melihat apa ini Rasulullah berbisik-bisik kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Dua kali, yang pertama berbisik-bisik menangis Fatimah. Kemudian setelah itu berbisik-bisik lagi menyampaikan sesuatu secara rahasia, tertawa. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah tidak mau mengkabari. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam masih hidup itu. Fatimah tidak mau memberitahu kepada Aisyah radhiyallahu anhum jami'an apa isi pembicaraan rahasianya. Qala wa lamma tufiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'alatha marratan ukhra. Ini kejadian kan masih di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam hidup. Di hari-hari terakhir beliau hidup, setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, Aisyah radhiyallahu anha kembali mengulangi pertanyaannya kepada Fatimah. Qala fa ajabatha Fatimah radhiyallahu anha bi qauliha. Maka kemudian dijawab oleh Fatimah. Kita perhatikan bagaimana sebuah pembicaraan yang sifatnya rahasia, kalau berada di majelis khusus, itu hukum asalnya pembicaraan tersebut jangan disebarkan kepada yang lainnya. Aisyah atau Fatimah radhiyallahu anha tidak mau mengkhabarkan kepada Aisyah. Baru setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam disampaikan. Apakah Fatimah radhiyallahu anha tidak memegang amanah? Tidak. Permasalahan bukan seperti itu. Kalau urusannya ilmu, maka lain lagi. Sehingga suatu pembicaraan di majelis khusus pada kondisi-kondisi tertentu itu boleh disampaikan kepada pihak yang lain ketika ada maslahatnya. Ala kulli hal, di sini akhirnya Fatimah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang disampaikan? Amma hina sarani fil marratil ula fakhbarani anna Jibril kana yu'ariduhul Qur'an fi kulli sanatin marratan wa annahu aradahul an marratain wa qala laha wa inni la ura al ajala illa qad iqtarab fattakillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Kata Fatimah radhiyallahu anha kepada Aisyah radhiyallahu anha, adapun pertama kali Rasulullah alaihi salatu wasallam berbisik-bisik kepadaku pada permulaan yang pertama, itu beliau memberitahu kepada aku, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitahu kepada aku bahwa Jibril tahun-tahun sebelumnya itu datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam sembari membawa Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepada beliau dalam setahun sekali. Namun pada tahun tersebut Jibril datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam membawa Al-Qur'an, menyampaikan kepada beliau Al-Qur'an dua kali. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Fatimah, aku tidaklah berpandangan yang demikian ini kecuali ajalku tersebut telah dekat. Maka kemudian beliau, Rasulullah alaihi salatu wasallam berwasiat kepadaku, fattakillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabar engkau wahai Fatimah. Karena sesungguhnya nikmat salaf, sebaik-baik pendahulu bagi engkau itu aku. Ini syahidnya di sini. Syahid dari sisi bahasa bahwa kata-kata salaf itu digunakan untuk sesuatu yang terdahulu. Rasulullah itu pendahulu bagi Fatimah, salaf. Dari sisi bahasa saja ini hadis. Ya, kita sudah mengetahui bahwa pemakaian kata salaf itu bukan pemakaian bid'ah, bukan pemakaian yang baru. Istilah salaf. Istilah salaf itu sudah ada bahkan di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya di sini kita mengetahui bahwa istilah salafi atau salaf itu bukan istilah baru, sudah ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Baik, kita lanjutin kisahnya. Qalat fabakaitu buka'il ladzi ra'aiti. Maka kata Fatimah kepada Aisyah radhiyallahu anhuma jami'an, dengan sebab inilah aku menangis dengan tangisan yang engkau lihat. Qala falamma ra'a jaza'i sarani saniyah. Maka ketika beliau, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam, melihat kesedihanku ini, maka beliau berbisik-bisik lagi kepada aku yang kedua kalinya, sembari mengatakan, ya Fatimatu ala tardaina antakuni sayyidata nisa'il mu'minin au sayyidata nisa'i hadhil ummah. Qalat fadhahiktu dhahikil ladzi ra'aiti. Setelah melihat Fatimah menangis karena Rasulullah mengkhabarkan bahwa ajal beliau telah dekat, Rasulullah berbisik lagi kepada Fatimah, wahai Fatimah, tidakkah engkau ridha untuk kemudian engkau ini menjadi pemimpin kaum wanitanya orang-orang mukminin atau pemimpin wanitanya umat ini. Maka dengan sebab itu wahai Aisyah, aku tertawa dengan tertawaan yang engkau lihat. Nah. Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, qala al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah fi syarh sahih Muslim syarihan qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu ni'mas salaf ana laki. Berkata Al-Hafidz An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam syarah beliau terhadap sahih Muslim ketika menjelaskan sabda Rasul alaihi salatu wasalam, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Ketika menjelaskan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam ini, sungguhnya sebaik-baik salaf atau aku adalah sebaik-baik salaf bagimu, aku adalah sebaik-baik pendahulu bagimu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, as-salafu al-mutaqaddim wa ma'nahu ana mutaqaddimun quddamaka. Au kuddamaki fataridina alayya. Yaitu yang dimaksud salaf al-mutaqaddim, yang mendahului. Artinya, maknanya adalah aku mendahului engkau. Aku akan ada di depan engkau, mendahului engkau. Dan engkau nanti akan datang kepada aku. Yaitu nanti di hari kiamat setelah meninggalnya. Kata Syekh, hadza huwa al-ma'na al-lughawi. Kesimpulannya, makna lughawi, makna dari sisi bahasa yang namanya salaf, yaitu yang terdahulu, atau yang mendahului, atau yang telah lewat, dan yang semisalnya. Nah. Qala nuqtatu tsaniyah, man humus salaf istilahan. Nah, ini kemudian sekarang kita masuk kepada makna salaf istilahan. Siapakah mereka yang dimaksud dengan as-salaf dari sisi istilah, dari sisi syar'inya. Nah, ini poin intinya mulai pada ini. Qala hafizallah, madha ma'na anna salafa fil lugha man taqaddamaka wa sabaqaka fis sin wal fadl. Wa huna nu'arriju ala tahdid hadhihi al-lafzati min haythu al-istilah. Sudah lihat bersama kita arti dari salaf dari sisi bahasa, yaitu orang yang mendahului engkau, orang-orang yang telah dahulu, telah lewat mendahului engkau, entah dari sisi usia ataupun keutamaan. Maka sekarang kita akan mulai masuk, kita akan mulai mengangkat, membahas tentang definisi lafaz ini, batasannya, definisinya lafaz ini dari sisi istilah, dari sisi istilah syar'i. Qala qallahu jalla wa ala fi kitabihil karim, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله جل وعلا في كتابه الكريم berfirman, yang artinya orang-orang yang terdahulu, والسابقون الأولون, orang-orang yang terdahulu, yang pertama kali memeluk Islam ini dari kalangan al-muhajirin wal-ansar. Coba lihat awal ayat, was-sabiqun al-awwalun, yang mendahului. Dari kalangan al-muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala riba terhadap mereka, dan mereka pun riba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alladhi hadana lihada wa makunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Banyak kita bersyukur ya ikhwan, Allah telah kenalkan, Allah telah berikan taufik kepada kita untuk kita bisa berpegang teguh dengan manhajnya orang-orang yang Allah stempel dalam Al-Quran. Tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang kita berusaha mengikuti petunjuk mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Coba kita lihat ayat ini secara jelas. Allah menyebutkan bahwa para sahabat itu Allah ridha kepada mereka. Selain sahabat tidak ada secara tegas Allah menyebutkan satu kaum tentang keridhoannya, keridhoannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita banyak bersyukur Allah beri nikmat kita bisa mengenal manhaj salaf ini, manhajnya para sahabat. Siapa sih sahabat? Orang yang Allah secara tegas dalam Al-Quran memuji mereka. Kata Allah di sini, Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang hanya kita bisa lakukan, kita ini berusaha mencari ridha Allah. Kita ridha kepada Allah. Kita ridha kepada Allah. Namun kita hanya bisa berusaha agar Allah ridha kepada kita. Allahu alam. Nah, hakikat dari kita semuanya dan orang-orang yang datang setelah dari sahabat, selain kalangan Nabi, Rasul dan para sahabat, siapa bisa menjamin bahwa Allah ridha kepada dia? Namun alhamdulillah, kita berusaha mengikuti jalannya orang-orang yang Allah sebutkan ini. Nikmat besar, nikmat yang patut untuk kita jaga. Penjaganya ya macam-macam. Dan kita berusaha mengikuti mereka dari segala sisinya. Dari segala sisinya. Entah muamalah, entah ibadah, entah manhaj, entah akidah. Yang dengan sebab-sebab itu mudah-mudahan Allah terus memberikan taufiknya kepada kita. Karena sekedar meraih, ini sudah nikmat yang mahal. Namun sekedar meraih hidayah ini lebih mudah. Namun mempertahankannya. Nah ini yang makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karomah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu dengan tetap bisa istiqomah. Mendapatkan hidayah lebih mudah. Ini sudah suatu perkara yang besar nikmat. Tapi mempertahankan. Tetap istiqomah. Kata Syekhul Islam. A'zamul karomat. Jadi karomah itu bukan hanya sekedar jalan di atas air atau bisa menghidupkan lagi kuda yang sudah meninggal atau yang lain-lainnya dari yang telah Allah berikan kepada wali-wali Allah. Dari kalangan orang-orang salihin. Itu bagian dari karomah yang kita tidak mengingkarinya apabila orang-orang tersebut adalah orang-orang saleh. Tapi di situ ada karomah yang lebih besar yang mungkin kita tidak merasa selama ini. Bagaimana kita tetap bisa istiqomah. A'zamul karomah. Nah. Baik. Kemudian dalam ayat ini Allah lanjutkan. Allah telah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Yang demikianlah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Qala wa fi sahihain 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatah wal lafdhu lil Bukhari. Datang dalam sahihain, yaitu lima sahih al-Bukhari dan sahih Muslim. Dari sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasiku berarti siapa mereka? Rasulullah dan para sahabatnya. Semaladzina yalunahum. Kemudian generasi yang datang berikutnya berarti generasi siapa? Para tabi'in. Semaladzina yalunahum. Berarti generasi siapa? Atba'u tabi'in. Pengikutnya tabi'in. Ini tiga generasi secara nas. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik generasi. Nah. Mereka lah para salaful ummah. Salafus saleh. Kemudian datang setelah itu. Sekian kaum yang dimana persaksian mereka mendahului sumpah mereka. Dan sumpah mereka mendahului persaksian mereka. Yaitu terkait nanti ada orang tidak diminta untuk bersaksi, dia bersaksi. Sebelum bersumpah. Tidak diminta bersumpah, dia bersumpah dulu sebelum bersaksi. Ini pembahasan dalam kitab fikih. Tapi sebenarnya di sini, pada jumlah bagian awal, paragraf awal, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Yang berikutnya, dan yang berikutnya, tafadhal al-muadzin, azan dahulu. Insyaallah kita lanjut setelah adzan. Barakallahu fikum.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd.
0: Qala hafizallahu wa fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khair. Di dalam sahih Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada an-nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia terbaik? Maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasallam, qala qarnul ladzi ana fihi tsumma tsani tsumma tsalis. Manusia terbaik yaitu Al-Qarn abad. Abad yang di mana aku berada di dalamnya, generasi yang aku ada di dalamnya. Tsumma as-sani. Kemudian abad berikutnya, generasi berikutnya. Tsumma as-salis. Kemudian generasi yang ketiga berikutnya. Qala fil bab hadis iddah fal ayatul lati madat min surati Taubah wa ma jaa min al hadis tadullu ala khairiyyati sahabah radhiyallahu anhum wa annahum khairul ummah ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini sekian hadis. Begitu juga dengan ayat yang sudah lewat bersama kita dari surat At-Taubah, yaitu wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Tadi yang ayat sudah kita bacakan. Orang-orang yang pertama dari generasi pertama dari muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ayat yang sudah kita baca. Dan juga apa yang datang dari sekian hadis yang di mana hal ini menunjukkan bahwa para sahabat merupakan generasi terbaik. Menunjukkan bahwa mereka adalah sebaik-baik umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa mimma la syakka fihi wa la raib annahum salaf al-mutaqaddim alaina fil fadli wal ilmi wal iman radhiyallahu anhum. Dan tentunya tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi bahwa mereka para sahabat merupakan as-salaf. Nah ini, pendahulu yang mendahului kita dari sisi keutamaan, dari sisi ilmu, dan dari sisi keimanan mereka para sahabat. Radhiyallahu anhum. Nah, ini mereka lah para salaf dari sisi istilah syar'i. Ada pertanyaan penting yang disebutkan oleh Syekh di sini. Qala lakin ha huna su'alun muhim. Di sini sekarang ada pertanyaan yang penting. Wa huwa hal at-tahdidul zamani al-warid fi hadis Ibnu Mas'ud wa Aisyah wa ghairuhuma min al-ahadits kafin fi tahdidi makna salaf istilahan. Apakah definisi atau pembatasan dari sisi zaman? Karena ini disebutkan siapa sebaik-baik manusia. Kan disebutkan oleh Rasulullah SAW kan zaman. Iya kan? Zamanku, zaman berikutnya, zaman berikutnya. Kan seperti itu ya? Nah. Ini sekarang pembatasan zaman ini hanya tiga generasi yang datang dari tadi dalam hadis Ibnu Mas'ud dan Aisyah dan yang selainnya kata Syekh di sini. Apakah ini cukup untuk kemudian membatasi makna salaf dari sisi istilah atau tidak? Maka jawaban Syekh atau Syekh ingin menjelaskan lagi bimana akhir. Atau dengan kata lain, hal kullu man 'asha fi dzalikumul 'asri al-mubarak yakfi an yakuna min as-salafis salih alladzina yuktada bihim. Ini dengan kata lain, kata Syekh, apakah setiap orang yang hidup di masa-masa tersebut, masa-masa yang penuh dengan barokah tersebut, apakah setiap orang yang hidup di masa tersebut cukup untuk kemudian dikatakan dia ini bagian dari as-salafus saleh? Yang dimana salafus saleh ini orang-orang yang kita dituntut untuk menjadikan mereka sebagai qudwah. Al-jawab, jawabannya la qata'an. Tentu saja jawabannya tidak. Karena sabaq az-zamani laisa kafiyan fi ta'yin as-salaf iz la budda an yudafa ila hadha qaidun muhim. Tentu saja jawabannya tidak. Kenapa? Karena as-sabaq az-zamani terdahulunya dari sisi zaman, sesuatu yang telah lewat dari sisi zaman yang tadi disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidak cukup untuk kemudian sekedar zaman sebagai tolak ukur penentuan salaf. Tidak cukup. Kenapa? Karena harus di situ ada sesuatu yang ditambahkan. Ada kait yang penting yang untuk ditambahkan. Jadi tidak semua orang yang hidup di zaman tersebut, di zaman tiga generasi tersebut, untuk kemudian dia layak dikatakan sebagai salafus saleh. Harus ada tambahan yang penting. Suatu kait yang penting. Apa itu? Qala wa huwa muwafaqatuhu lil kitabi was sunnah wa fahmi sahabah radhiyallahu anhum. Nah ini. Yaitu apa kait yang penting itu untuk kemudian dikatakan salaf? Mencocoki Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, ini yang suatu yang penting untuk menjadi pengkait yang penting untuk kemudian dikatakan salafus saleh. Qala walidza najidu anna a'immatas sunnah yuqayyiduna hadzal istilah fayaqulun as-salafus saleh. Maka atas dasar ini kita bisa mendapati para a'immatus sunnah, para imam sunnah, mereka memberikan kait untuk istilah salaf ini, artinya tidak dibiarkan secara mutlak, tapi ada hal yang penting yang ditambahkan, yaitu apa? Mereka mengatakan as-salaf as-salih. ليخرج بذلك السلف الطالح بمن كان في عصرهم ولم يكن على فهمهم ومن والهم ومن هاجهم. Kita kan sering mendengar salafus saleh seperti itu ya. Nah, kenapa? Agar keluar dengan kait yang penting ini, para salaf yang paleh. Paleh itu lawan dari saleh. Kalau saleh itu saleh, sudah ma'ruf. Paleh lawan dari saleh. Apa berarti kalau bahasa Indonesia-nya? Ini orang saleh. Lawannya ini orang paleh. Apa bahasa Indonesia-nya? Hah? Jelek atau rusak atau itu dah. Pokoknya lawannya saleh. Ada salaf yang seperti paleh? Ada banyak. Contoh kecilnya di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam saja ada para munafikin. Seperti itu. Iya kan? Di zaman-zaman generasi berikutnya, generasinya para tabi'in, generasinya atba'u tabi'in, pengikut tabi'in, juga banyak. Nah, sehingga keluar dari, agar ketika kita sebut as-salafus saleh, keluar darinya as-salaf apa? At-paleh. Ingat ini ya. Nah, jadi orang-orang nanti insyaallah akan bersama dengan pembacaan kitab ini, ya kita akan sebutkan contoh-contoh tidak jauh dari zaman kita ini. Nah, bukan salafi. Nah, atau kalau salaf ya berarti salafnya toleh. Nah, bukan saleh. Keluar dari ini yaitu salafut toleh yang ada di zaman tersebut. Dan orang ini karena toleh. Kenapa toleh? Karena dia tidak berada di atas pemahamannya para sahabat, tidak di atas jalannya para sahabat, tidak di atas manhajnya para sahabat. Nah, barakallahu fikum. Ini waktunya sudah 7.25 ini. Nah, insya Allah kita akan bahas lagi yang toleh-toleh insya Allah nanti. Karena ini sebetulnya saya akan menyebutkan contoh-contohnya ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu
1: ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ke pembahasan atau dars yang sebelumnya ada beberapa kalimat yang terlewat yang tidak ana baca, maka kita baca sekarang. Qala al-muallifu hafizahumullah, ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahumullah, wa tubahu aniyatul kuffar allati yasta'milunaha ma lam tu'lam najasatuha fa in 'ulimat najasatuha fa innaha tusal wa tusta'mal ba'da dhalik. Kata al-muallif Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di sini mengatakan, bejana-bejana orang-orang kafir yang mereka pergunakan itu boleh untuk dipakai oleh kita selama tidak diketahui bahwa pada bejana-bejana tersebut ada benda najis, sehingga hukum asalnya bejana barang-barang orang-orang kafir selama kita tidak mengetahui bahwa di situ ada benda najis, misalnya jilatan anjing ya dan yang lainnya, maka boleh untuk kita pergunakan. Fa in 'ulimat najasatuha. Nah, sekarang permasalahannya kalau ternyata diketahui ada najisnya bagaimana, kata Syekh, fa innaha tusal wa tusta'mal ba'da dhalik. Misalnya kita pinjam atau kita ke rumahnya mau pakai gelasnya dan yang lainnya, atau kita pinjam tetangga kita yang kafir, ternyata di situ kita tahu ada najisnya misalnya. Karena kita menyaksikan, itu ternyata anjing habis misalnya habis menjilatnya dan yang lainnya misalnya. Maka dicuci. Setelah cuci bersih, kalau misalnya jilatan anjing berarti 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Kalau bukan jilatan anjing namun benda najis juga, maka dicuci biasa. Yang penting sampai hilang najisnya. Baru kemudian kata Syekh, setelah itu silahkan untuk dipakai. Itu yang terkait dengan benda-benda atau bejana-bejana orang kafir. Nah, ini yang terlewat. Kemarin setelahnya itu kita sudah membahas tentang juludul maitah, yaitu kulit hewan-hewan yang menjadi bangkai. Maka apa hukumnya? Apa hukum kulit bangkai? Apakah boleh kita menggunakannya? Abu Azam? Boleh. Ya, secara mutlak seperti itu, boleh. Tidak ada dirinci. Nah, dengan syarat itu. Ya. Dengan syarat bahwa kulit bangkai tersebut sudah disamak. Tidak pakai garam, air, atau baik clean dan yang semisalnya dari hal-hal yang bisa dipakai untuk menyamak kulit. Maka bangkai pun kulitnya boleh dipergunakan, bukan dimakan. Ya, bukan dimakan. Kalau kulit hewan yang disembelih secara syar'i atau dibunuh secara syar'i dengan di hewan buruan ditembak atau ditombak misalnya, atau dengan dilepas anjing pemburu, itu kan dagingnya halal untuk dimakan. Kulitnya itu jelas suci dan halal untuk dimakan. Tapi sekarang pembahasan kita adalah ini bangkai. Berarti hewan itu tidak boleh dimakan sudah. Namun kulitnya bagaimana? Kulitnya boleh dipakai, bukan dimakan. Tapi boleh dipakai. Dengan syarat apa? Sudah disamak. Nah.
2: Taib. Qala hafizahullah wa tubahu thiyabul kuffar idza lam tu'lam najasatuha li anna al-asla at-tahara fala tazulu bisyak wa yubahu ma nasajuhu aw sabaghuhu li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yalbisuna ma nasajahu al-kuffar wa sabaghuhu wallahu ta'ala a'lam. Kata Syekh di sini, pakaian-pakaiannya orang kafir yang mereka buat, yang mereka produksi, ini selama tidak diketahui bahwa pakaian tersebut najis, maka boleh untuk kita pakai juga. Karena hukum asalnya itu segala sesuatu adalah suci. Nah, hukum asal segala sesuatu yang ada itu suci. Kata Syekh, li'annal asla at-taharah. Hukum asalnya itu taharah, suci. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bagi kalian, diperuntukkan memang bagi kalian apa itu? Seluruh apa yang ada di bumi. Sehingga hukum asal seluruh yang ada di bumi ini sifatnya suci dan boleh untuk dipakai. Ini hukum asal. Fala tazulu bisyak. Hukum asal ini berarti pakaiannya orang kafir ini hukum asalnya apa? Suci. Hukum asal ini tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Kita ragu ini kira-kira pakaiannya suci atau najis. Keraguan itu tidak bisa menjadi sebab kemudian kita mengatakan sudah tidak suci. Tidak bisa. Hukum asal suci. Tidak bisa memalingkan dari hukum asal ini adanya keraguan. Tidak bisa. Sehingga selama kita tidak tahu ada di situ ada benda najis, maka selesai, pakai. Nah, sehingga alhamdulillah agama Islam ini mudah. Agama Islam ini tidak susah. Ya, memberi kelapangan dan keluasan tentunya dengan koridor-koridor yang ditetapkan oleh syariat. Sehingga kata Syekh di sini, pakaiannya orang kafir, hukum asalnya suci, dan tidak bisa dihilangkan hukum asal kesucian ini dengan adanya keraguan. Kita tidak boleh memakai, kecuali kita tahu, mengetahui dengan jelas, bahwa itu memang ada najisnya. Ketika itu tidak boleh dipakai. Sampai dicuci terlebih dahulu. Ini terjadi kadang, sebagian orang, entah pakaian baru dan yang lainnya, ini nggak tahu ini cara memproduksinya dengan bagaimanalah apa itu kotor dan segala macamnya. Itu sifatnya masih kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak tahu pasti. Nah, sesuatu yang sifatnya tidak pasti, sifatnya masih ragu, itu tidak bisa menghilangkan hukum asal dari sesuatu adalah suci dan boleh untuk dipakai. Ini kaidah. Qala wa yubahu ma nasajuhu aw sabahu, dan juga boleh kita memakai apa-apa yang mereka pintal, yang mereka jahit, apa-apa yang mereka celup, yaitu pakaian-pakaian yang di apa itu istilahnya? Dikasih pewarna itu dicelup. Istilahnya apa itu? Dulu istilahnya ada bahannya itu wantek ya. Al-muhim, pakaiannya orang-orang kafir yang mereka jahit, yang mereka pintal, yang mereka celup, itu boleh untuk kita pakai. Kenapa? Kata Syekh, karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, dahulu mereka memakai pakaian-pakaian yang dibuat, dicelup ya, oleh orang-orang kafir. Itu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, orang yang paling paham tentang agama ini. Orang yang paling bertakwa. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Ini tolak ukur. Nah, tolak ukur. Nah, kalau mereka orang-orang yang paling bertakwa seperti itu, maka jangan kita kemudian merasa, karena atas dasar, kita ragu, khawatir. Lah. Nah, ini jauh dari petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Siapa yang lebih bertakwa antara kita dengan mereka-mereka? Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Tentunya bila syak mereka jauh. Mereka ternyata memakai pakaian orang-orang kafir. Maka kita juga jangan ragu. Perkara selera, mau dipakai atau tidak, itu terserah. Selera. Tapi jangan kita mengharamkan, jangan kita melarang orang untuk memakai. Nah, jadi dibedakan antara selera, kita mau memakai, tidak suka model dan yang lain, ini lain lagi. Tapi hukum asal, selama pakaian tersebut adalah bahan yang suci dan boleh dipakai, bukan dari bahan yang terlarang, maka tidak ada masalah kita memakai pakaian-pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir. Baik. Kemudian Syekh masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala hafizahullah babun fima yahrumu 'alal muhdits muzawalatuhu minal a'mal. Sekarang masuk pada bab yang lainnya dari apa-apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Untuk dia langsung berbuat, beramal, bersentuhan dengan hal-hal ini. Apa saja orang berhadas, apa sih yang terlarang untuk dilakukan, untuk menyentuh? Ini sekarang pembahasannya. Qala hunaka ba'dul a'mal allati yahrumu 'alal muslim idza lam yakun 'ala taharatin an yuzawilaha li syarafiha wa makanatiha. Kata Syekh hafizahullah, di sana ada beberapa amalan-amalan yang terlarang bagi seorang muslim kalau dia ini tidak memiliki taharah, tidak dalam kondisi bersuci. Maka dia dilarang untuk langsung bersentuhan. Untuk langsung melakukannya. Kenapa? Karena amalan-amalan ini memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Wa hadhil a'mal nubayyinuha laka bi adillatiha litakuna minka 'ala balin. Fala tuqdimu 'ala wahidin minha illa ba'da tahayyu' lahu bit taharah al-matlubah. Kata Syekh, ini amalan-amalan yang terlarang bagi seorang muslim kalau tidak bersuci ini. Kata Syekh, kami akan menjelaskannya kepada engkau dengan dalil-dalilnya. Agar engkau bisa fokus, masuk ke dalam benak engkau hal-hal ini. Sehingga atas dasar itu nanti jangan engkau berbuat salah satu dari amalan-amalan ini. Kecuali setelah engkau memang mempersiapkannya dengan bersuci yang sesuai dengan tuntunan. I'lam ya akhi anna hunaka asya'a tahrumu 'alal muhdits sawa'un kana hadatsuhu akbara aw aswara wa hunaka asya'a yahtassu tahrimuha biman huwa muhditsun hadatsan akbar. Ketahuilah wahai saudaraku, di situ ada beberapa hal yang diharamkan bagi orang yang berhadats. Sama saja apakah hadatsnya ini hadats besar ya atau hadis kecil? Hadis kecil. Hadis besar berarti apa? Misalnya, junub. Kemudian haid, nifas. Ini hadis besar. Kalau hadis kecil, apa saja misalnya? Buang air kecil, buang air besar, keluar angin, dan yang lain-lainnya. Nah. Dan di sana kata Syekh ada hal-hal yang khusus keharamannya itu berlaku bagi orang yang berhadas besar saja. Qala fal asya allati tahrumu 'alal muhdits ay al hadatsain. Perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Entah hadas akbar ataupun asghar, entah hadas kecil ataupun besar. Al awal massul mushaf asy-syarif. Yang pertama menyentuh mushaf. Mushaf Syarif. Ya, Al-Quran, apa kita hukum menyentuhnya bagi orang yang berhadas? Terlarang. Qala fala yamassuhu al-muhdits biduni ha'il. Orang yang berhadas dilarang memegang mushaf kalau tanpa perantara. Artinya tanpa penghalang. Sehingga kalau memegang dengan kain, misalnya perempuan, haid atau nifas, entah dengan beberapa faktor yang ada, entah karena dia seorang pengajar, entah karena dia juga memiliki hafalan, ingin memurojah Al-Qur'annya, dan yang lain-lainnya, sehingga dia butuh untuk memegang Al-Qur'an, memegang mushaf. Yang terlarang itu kalau tanpa adanya penghalang. Kulit langsung dengan mushaf. Makanya kata Syekh, bila ha'il. Sehingga di sini kita mengetahui, kalau ada penghalang, maka tidak masalah. Memang dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih apa yang disebut oleh Syekh di sini. Sehingga wanita haid kalau memang butuh untuk memegang mushaf, silakan dia memegang dengan menggunakan kaos tangan misalnya. Atau kain dan yang semisalnya. Nah, sehingga sekarang pembahasan adalah memegang, menyentuh langsung mushaf orang yang berhadas, baik hadas besar ataupun kecil, tanpa ada penghalang. Ini terlarang. Kenapa? Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali al-mutahharun. Ay al-mutatahhirun minal hadas janabatan au ghairaha. Tidaklah menyentuh mushaf kecuali al-mutahharun, yaitu orang yang bersuci dari hadas. Entah itu bersuci dari hadas karena dia junub atau yang selainnya. Alal qaul bi annal murada bihim al mutahharun minal bashar. Wa hunaka man yara annal murada bihim al malaikatul kiram. Jadi dalam ayat ini kita perhatikan, kan Allah menyebutkan dalam firman-Nya, la yamassuhu illal mutahharun illa al mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali Al-Mutahharun. Al-Mutahharun, apa sih tafsirnya? Kata Syekh, ada yang berpendapat Al-Mutahharun yaitu orang-orang yang bersuci dari hadas. Ini pendapat. Ada pendapat lain yang dimaksud dengan Al-Mutahharun, yaitu para malaikat yang mulia. Karena ini kan ayat ini kan sebelumnya berbicara tentang Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud. Awalnya bagaimana ayatnya itu?
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilu min rabbil alamin.
2: Bagaimana awalnya ayatnya itu?
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
2: Kif tarik? Hah? Sebelumnya bagaimana?
1: Walau la idza balagatil hulqum.
2: Surat Al-Waqi'ah. Ada mushaf di sini? Hah? Fi kitabi maknun. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya lagi?
1: Innahu la Qur'anun karimun.
2: Nah, innahu la Qur'an karimun fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sesungguhnya itulah adalah Al-Qur'an yang maknun, tersimpan di Lauhil Mahfuz. Fi kitabim maknun ay fi Lauhil Mahfuz. Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran tersebut yang ada di Lauhul Mahfuz. Kecuali al-mutahharun. Sehingga tafsir dari ayat ini, sebagian ulama mengatakan, yang dimaksud al-mutahharun adalah al-malaikat. Dan ini tafsir yang lebih tepat. Nah, karena Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz, itu memang bukan orang yang bisa menyentuh. Tapi para malaikat. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa yang dimaksud tidaklah menyentuh Al-Quran, yaitu yang di Lauhil Mahfuz, kecuali Al-Mutahharun, yaitu para malaikat. Namun kata Syekh, Qala wa hatta law husiratil ayah bi annal murada bihim al malaika. Kata Syekh. Naam. Walaupun ayat tersebut ditafsir bahwa yang dimaksud dengan al-mutahharun adalah para malaikat, fa inna zalika yatanawalu al-bashara bidalalatil isyarah. Walaupun ayat ini tentang malaikat, namun sebetulnya ayat itu juga mencakup untuk manusia, tapi dalilnya, sisi pendalilannya itu dengan di situ ada pengisyaratan dengan hadis yang lain. Apa itu? Qala wa kama warada fil kitab allazi katabahu ar-rasul alaihi salatu wassalam ila ahli al-Yaman min hadis Amr ibn Hazm qawluhu la yamassul Qur'an illa tahir rawahu.

Ibn Hazm. Qauluhu la yamassul Qur'an illa tahir rawahu an-Nasa'i wa ghairuhu muttasilain. Kata Syekh, sebagaimana juga datang dari Rasul alaihi salatu wasalam bahwa beliau memerintahkan untuk menulis sebuah kitab yang ditujukan kepada ahlul Yaman. Ahlul Yaman ketika di zaman Rasul alaihi salatu wasalam itu masih kondisinya adalah ahlul kitab, orang-orang Nasor. Masih berada di bawah kekuasaan Rum. Masih belum takluk ketika itu menjadi negeri Islam. Yaman ketika itu masih banyak ahlul kitab, Nasara dan Yahudi. Seperti itu. Nah, ketika Rasul alaihi salatu wasalam mengutus salah seorang sahabatnya untuk ke negeri Yaman, Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang tahir, yang suci. Seperti itu. Maka ini hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang bersambung. Qala Ibnu Abdul Barr innahu asbahal mutawatir litalakin nas lahu bil qabul. Kata Ibnu Abdul Barr, salah seorang ulama dari mazhab Maliki, hadis ini kedudukannya itu sudah seperti kedudukan hadis yang mutawatir, di mana para ulama menerima hadis ini sebagai hujjah. Seperti itu. Ini menurut Ibnu Abdul Barr. Nah, artinya hadis ini jelas mengatakan tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Qala Syekhul Islam an man'i mashil mushaf li ghairil mutatahhir. Kemudian Syekh Shalih Fauzan membawakan kalam dari Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tentang permasalahan larangan menyentuh mushaf untuk orang yang tidak bersuci. Huwa madhabu al-a'immatil arba'ah. Pendapat yang mengatakan bahwa dilarang menyentuh mushaf secara langsung bersentuhan kulit, ya, bagi orang yang berhadas ashor ataupun akbar, hadas besar ataupun kecil, ini pendapatnya para a'immah al-arba'ah. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Seperti itu. Ini kalam Syekhul Islam yang dinukilkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kalau seandainya Syekh Shalih Fauzan meneruskan kalam Syekhul Islam, itu semakin sempurna. Karena lanjutannya, ya, dari kalam Syekhul Islam yang dinukil oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, sebutkan oleh Syekhul Islam, waqad ruwiya hadza an Salman al-Farisi wa Abdullah ibn Umar wa ghairihi min as-sahabah wa lam yu'raf lahuma mukhalif. Pendapat ini, larangan menyentuh mushaf secara langsung, ini juga pendapat yang diriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi, dan juga sahabat Abdullah ibn Umar, dan yang lainnya dari kalangan sahabat, radhiyallahu anhum jami'an, dan tidak dijumpai ada yang menyelisih pendapat ini dari kalangan sahabat. Artinya apa? Pendapat ini bisa dikatakan sebagai ijma' para sahabat, bahwa menyentuh mushaf secara langsung bagi orang yang berhadas itu terlarang. Kalau sudah ijma' sahabat, maka sudah tidak sepatutnya bagi yang datang setelahnya untuk kemudian menyisihinya. Nah, makanya ini pendapat yang kuat. Tapi kita sampaikan hal ini kenapa? Karena di situ ada dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa menyentuh mushaf secara langsung bagi orang yang berhadas, ya, itu boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang. Lantas bagaimana mereka dengan dalil yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan di sini? Ini yang, dan ini pendapat yang cukup kuat sebetulnya. Ini pendapatnya Syekh Mukbil, Syekh Al-Albani, dan yang lainnya dari kalangan para ulama yang sebelumnya Daud Al-Zahiri. Nah, rahimahumullahu jami'an. Lantas mereka yang berpendapat boleh menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas, kok bisa mengatakan tidak ada dalil? Lantas bagaimana dengan ayat yang tadi? Maka kata mereka, ayat yang tadi secara jelas bahwa yang dimaksud dengan la yamassuhu illal mutahharun adalah malaikat.

0: bukan manusia. Tafsirnya adalah malaikat, bukan manusia. Baik, lantas bagaimana dengan hadis? Dan hadis ini sahih insyaAllah. Disahih oleh Syekh Al-Albani. Yang tadi sudah kita dengar bersama. La yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Tahir yang dimaksud di sini adalah, kata mereka, di antara Syekh Al-Albani, Syekh Mugbil, yang mengatakan boleh memegang mushaf. Ya, bagi orang yang berhadas. Kata mereka, tahir di sini yang dimaksud adalah seorang muslim, bukan orang kafir atau musyrik. Loh kok bisa ditakwil seperti itu? Iya. Kan ini ada sababul wurudnya, sebabnya. Lafaz Ar-Rasul alaihi salatu wasallam kan ada sebabnya. Yang tadi juga disebut oleh Syekh Saleh Fauzan. Bahwa ini, ucapan ini ditujukan kepada orang atau sahabat yang diutus ke Ahlul Kitab di negeri Yaman. Maka Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, jangan menyentuh ini kecuali orang yang tahir. Siapa yang tahir itu muslim? Karena dalam hadis lain disebutkan, innal muslim la yanjus. Dan hadis ini sahih. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, muslim itu tidak najis. Dalam ayat disebutkan yang najis siapa? Dalam ayat disebutkan, innamal musyrikuna najasun. Yang najis itu musyrik. Maka ini maksud di sini tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang tahir, yaitu seorang muslim. Karena ini tentang kisahnya orang diutus ke kalangan Ahlul Kitab. Jadi Al-Quran jangan sampai disentuh oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang najis. Adapun muslim boleh. Kemudian mereka semakin menyebutkan, hal ini diperkuat dengan dalil-dalil yang lainnya. Di antaranya sabda Rasul alaihi salatu wassalam kepada Aisyah ketika haji. Ketika hajatul wada, Aisyah radhiyallahu anha haid. Nah, Aisyah radhiyallahu anha haid. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'aluhu al-hajj ghaira alla tatufi bil bait. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Aisyah, silahkan kau lakukan apapun sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Silahkan, semuanya boleh. Kecuali engkau jangan tawaf di Ka'bah. Sebenarnya mereka, para ulama ini, orang yang berhaji melakukan apa saja? Semua. Zikir, masuk masjid, memegang mushaf, dan yang lainnya. Umum, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Silahkan kamu berbuat apapun yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Semuanya. Kecuali satu saja. Jangan tawaf. Dah. Maka dari dalil ini, sebagian ulama mengatakan boleh. Tidak ada dalil yang melarang. Bahkan dalil yang ada menunjukkan boleh. Maka kita katakan bahwa sebetulnya pendapat ini kuat sekali. Nah. Pendapat ini sebenarnya kuat sekali. Namun, berhubung para sahabat sudah terjadi ijma, ya, Salman Al-Farisi, Abdullah ibn Umar, dan yang lain dari kalangan sahabat, kata Syekhul Islam, dan tidak ada yang menyelisihi pendapat ini, maka kita berat untuk menyelisihi pendapatnya sahabat secara ijma. Ya, karena mereka orang yang lebih paham tentang nas-nas hadis dan Quran. Sehingga atas dasar ini, apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan dalam permasalahan ini tampaknya itu yang lebih tepat dan lebih rajih. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Qala hafidhahullah wa qala ibnu Hubairah fil ifsah. Ajma'u ya'ni al-a'immatul arba'ah annahu la yajuzu lil muhdits massul mushaf. Kata ibnu Hubairah dalam kitab al-ifsah, mereka para imam al-arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Empat imam ini telah bersepakat bahwa tidak boleh bagi orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf. Nah, dan ini pendapat yang tampaknya rajih, wallahu a'lam bishawab. Namun anak pribadi juga berat untuk mengatakan atau menyalahkan orang yang mengikuti pendapatnya Syekh Mukbil dan juga Syekh Al-Albani dan yang lain. Karena memang dari sisi dalil juga kuat. Namun berhubung ada ijma para sahabat ini yang membuat anda pribadi lebih cenderung untuk memegang pendapat yang mengatakan terlarang. Namun sebetulnya hujjah yang mengatakan boleh ini juga lumayan kuat. Wallahu a'lam bishawab. Qala fidallah wa la ba'sa an yahmil ghairul mutatahhir al mushaf fi ghilaf aw kis min ghairi an yamassahu wa kadzalika la ba'sa an yandura fihi wa yatasaffahahu min ghairi mas. Kata Syekh, itu anak-anak, ini maghrib. Kata Rasulullah SAW, intasyarat syayatin fi hadzal waqt. Syaitan berkeliaran di luar, diperintah oleh Rasulullah SAW, anak-anak untuk ada di dalam. Maka tolong anak-anak suruh masuk ke masjid aja. Jangan di luar, di waktu maghrib. Mereka boleh untuk di belakang masjid. Silahkan menulis, yang penting tidak mengganggu darah, tapi jangan di luar. Nah, dan kejadian, ya ikhwan. Mungkin antum juga pernah dengar, ya. Kalau di Jawa istilahnya itu kesambet. Istilahnya. Waktu maghrib. Nah, apa itu berarti itu? Kesambet itu apa, Abu Haidar? Atau... Iya, kesurupan. Makanya seperti itu memang tidak bisa dipungkiri. Ini Rasulullah SAW mengatakan, amsiku sibyanakum. Tahan anak-anak kalian untuk jangan di luar. Di waktu maghrib. Khusus waktu maghrib. Waktu maghrib, sampai isya datang, baru selesai. Silakan anak-anak mau bermain, silakan. Tapi di waktu maghrib, anak-anak itu jangan sampai di luar. Kenapa kata Rasulullah SAW di waktu ini, syaitan banyak berkeliaran. Nah, barakallahu fikum. Baik, kata Syekh di sini, boleh bagi orang yang tidak suci untuk membawa Al-Quran, tapi Al-Qurannya diberi sampul. Ya, atau dimasukkan ke plastik tanpa menyentuh langsung. Begitu juga boleh bagi orang yang tidak dalam kondisi suci untuk melihat Al-Quran dan yatasaffah. Yatasaffah ini artinya membolak-balik lembarannya. Apa ini? Itu ya. Al-Muhim itulah. Nah. Boleh. Tapi min ghairi mas, tanpa langsung menyentuh. Nah. Ini satu poin atau poin pertama yang dilarang bagi orang yang muhdits yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan. Apa permasalahannya? Ini anak akan tekankan karena nanti akan ada permasalahan yang mirip tapi hakikatnya berbeda. Ini sekarang yang poin kita bahas apa? Masalah apa? Orang yang berhadas dilarang menyentuh mushaf. Ini pembahasannya. Baik. Qala fidahullah asani. Yang kedua. Wa yahrumu alal muhdith. As-salah fardhan aw naflan. Wa hadza bi ijma'i ahli al-ilm. Idza istata'a at-taharah. Yang kedua. Dilarang bagi orang yang berhadas sholat. Jadi ini wadih jelas ya. Nah, kalau orang hadas ya sudah sholatnya enggak terima. Pokoknya orang berhadas tidak boleh sholat. Entah sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan ini bi ijma' ahli ilm. Ijma' kesepakatan para ulama. Idza istata'a at-taharah. Ini penting. Kita tidak berbicara perempuan yang haid dan nifas. Karena haid dan nifas sudah jelas. Ya. Mereka ya memang dilarang untuk sholat. Tapi sekarang kita berbicara misalnya wanita yang tidak haid dan nifas atau laki-laki. Tapi dalam kondisi tidak berwudu atau dalam kondisi junub. Seperti itu. Pokoknya dia tidak punya taharah, tidak berwudu. Ya. Kata Syekh, dilarang untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan ini kesepakatan ulama. Kata Syekh, idza istata'a at-tahar. Nah, ini penting. Selama orang tersebut mampu untuk bersuci. Inilah agama Islam. Yang namanya sholat itu hukum asalnya. Kalau tidak bersuci, sholatnya tidak sah. Tapi Islam ini, sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalau sudah masalah, perintah perintah Allah dan Rasulnya ini terikat dengan yang namanya al-istita'ah, kemampuan. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Fama ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa-apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka lakukan semampu kalian. Sehingga kalau ada orang yang tidak mampu untuk bertahar, betul-betul tidak mampu, tapi dia adalah seorang muslim, bukan wanita haid dan nifas, artinya dia tetap terkena kewajiban sholat, tapi dia tidak bisa bersuci, maka dia tetap sholat dan tidak meninggalkan sholat. Sudah lewat contohnya bersama kita, orang yang kondisi sadar, tapi dia apa? Luka bakar seluruh tubuhnya. Jangankan untuk berwudu, bertayamum saja tidak bisa. Atau contohnya misalnya tawanan perang. Misalnya dalam suatu peperangan, ya, dia ditawan oleh musuh, terikat. Sudah. Nah, kondisinya sudah kondisi taruhannya nyawa. Boro-boro dia mau mengatakan izin, saya ingin berwudu. Taruhannya nyawa. Terikat terus. Sudah gak mungkin dia untuk berwudu. Apakah meninggalkan sholat? Dia tidak bisa berwudu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Maka tetap dia sholat semampunya. Walaupun tanpa wudu. Nah. Bagaimana cara sholatnya? Dengan isyarat. Kalau misal bisa dengan gerakan kepala. Dengan gerakan kepala. Kalau bisa dengan... Kalau tidak mampu dengan gerakan kepala, maka cukup dengan gerakan mata. Tapi yang perlu kita ketahui, kalau kita masih bisa bersuci, entah wudu ataupun tayamum, maka harus, dan itu merupakan syarat sahnya sholat, kalau kita mampu. Makanya kata Syekh, idza istata'a at-tahara, selama dia mampu bersuci. Nah. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, wa in kuntum junuban fatahharu. Dalilnya apa? Atas perkara ini, yaitu firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat, maka basuh dulu wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku, ya, siku ini ya, sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dan apabila kalian junub, hendaklah kalian bersuci. Menunjukkan bahwa bersuci itu merupakan syaratnya, syarat sahnya sholat bagi orang yang mampu. Baik. Qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahur. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Begitu juga dengan sabda Rasul alaihi salatu wasallam, Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Riwayat Muslim dan yang lainnya. Qala wa hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai orang tersebut berwudu. Fala yajuzu lahu an yusalliya min ghairi taharah ma'al qudra 'alaiha. Maka tidak boleh bagi dia untuk salat tanpa dia bersuci dalam kondisi dia mampu. Ini penting, syarat mampu. Pokoknya semua ibadah, semua perkara yang diperintahkan itu terikat dengan kemampuan. Semuanya. Salat, puasa, haji, apa saja. Itu terikat dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, selesai. Nah, gugur kewajiban tersebut. Qala wala tasihhu salatuhu. Maka tidak sah salatnya orang ini yang tidak bersuci. Sawaun kana jahilan au aliman, nasian au amidan. Entah orang ini tidak tahu hukumnya, atau tahu hukumnya, apalagi, atau dia lupa, atau dia sengaja. Nah, pokoknya kalau tidak berwudu tidak sah. Entah lupa, entah ingat, entah tidak tahu hukum atau tahu, pokoknya tidak sah. Tapi yang beda apa? Kalau tahu dan sengaja ya dia dosa. Tapi kalau orang lupa dan tidak tahu, sholatnya tidak sah, tapi dia tidak dosa. Artinya nanti kalau dia diingatkan, dia sholat lagi. Tapi ketika lupa, ya namanya sholat lupa. Beda dengan yang meninggalkan secara sengaja. Dia dosa. Tapi almuhim kondisi apapun, pokok kalau tidak berwudu, dalam kondisi lupa, ingat, sengaja dia sengaja, pokoknya tidak sah. Qala lakin al-alim al-amid idza shalla min ghairi taharah ya'sam wa yu'azzar. Namun kalau orang yang mengetahui dan dia sengaja salat tanpa berwudu, maka dia dosa dan dia diberi iqab tentunya oleh walinya yang berwenang. Entah orang tua kepada anak atau penguasa kepada rakyatnya dan yang lainnya. Wa in kana jahilan aw nasiyan. Tapi kalau dia tidak tahu atau lupa, fa innahu la ya'sam lakin la tasih salatuhu. Tapi kalau dia lupa atau tidak tahu, maka dia tidak dosa, namun tetap salatnya tidak sah. Nah, ini yang kedua dari hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas. Qala hafizallahu asaris yahrumu 'alal muhdis at-tawaf bil baitil 'atiq. Kemudian yang ketiga, diharamkan bagi orang yang berhadas. Ini semuanya masih pembicaraan dari tadi, poin 1, 2, 3. Itu hadas besar dan kecil. Tidak boleh menyentuh mushaf. Hadas besar dan hadas kecil. Tidak boleh sholat. Hadas besar dan hadas kecil. Sekarang yang ketiga, tidak boleh melakukan tawaf di Masjidil Haram. Baik hadas besar ataupun hadas kecil. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, at-tawaf bil bait shalah illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah, itu kedudukannya seperti salat. Kalau kedudukannya seperti salat berarti apa? Dipersyaratkan berwudu, bersuci. Kecuali kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, tawaf ini diperboleh, Allah membolehkan seseorang yang bertawaf untuk berbicara. Jadi kedudukannya seperti sholat, tapi kalau tawaf masih boleh seseorang untuk berbicara. Beda dengan sholat. Sholat kan sudah tidak boleh berbicara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau tawaf boleh. Untuk bicara boleh. Seseorang dengan mahramnya, membawa putrinya, membawa istrinya. Diarahkan ketika tawaf penuh, rame. Ya boleh kita menyampaikan, awas hati-hati. Kita jalan ke sana. Gak ada masalah. Tapi dari sisi kedudukan seperti sholat, berarti apa? Harus bersuci. Qala waqad tawadda'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lit-tawaf. Dan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu dahulu itu berwudu untuk melakukan tawaf. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu mana'a al-ha'id min at-tawaf bil bait hatta tathur. Dan telah datang dari Rasul alaihi salatu wasalam bahwa beliau melarang orang yang haid untuk tawaf di Masjidil Haram sampai dia bersuci. Kisahnya tadi Aisyah radhiyallahu anha. Qala wa kullu dzalika mimma yadullu ala tahrimi tawaf 'alal muhdits hatta tathur. Semuanya itu menunjukkan dilarangnya tawaf bagi orang yang berhadas. Hatta yatathahhar. Sampai dia bersuci. Baik, kita lanjut. Qala hafizallah wa mimma yadullu ala tahrimihi 'ala al-muhdits hadatsan akbar. Dan termasuk yang menunjukkan tentang terlarangnya, haramnya bagi hadas besar, orang yang berhadas besar untuk melakukan tawaf, qauluhu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabil hatta taghtasilu. Jadi yang artinya, wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam kondisi kalian sukara, mabuk. Ini marhalah ketika itu pengharaman minuman keras itu kan bertahap. Ya. Awal Islam, khamr itu tidak diharamkan. Awal Islam. Khamr, minuman keras, itu tidak langsung diharamkan. Marhalah, fase berikutnya, yang dilarang kalau mau sholat jangan mabuk. Wala taqrabu sholah wa antum sukar. Seperti itu. Jangan kalian mendekati sholat. Kalau mau sholat jangan dalam kondisi kalian mabuk. Kemudian setelah itu turun ayat mengharamkan khamr secara mutlak. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir. Amal min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamr dan judi itu termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibu. Sudah larangan mutlak. Nah ini sekarang ceritanya ayat ini ketika pada fase masih belum dilarang minum khamr secara mutlak. Namun larangan yang berlaku ketika fase ini jangan sholat kalau kalian dalam kondisi mabuk. Baik, dan jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi kalian mabuk sampai kalian mengetahui sadar atas apa yang kalian ucapkan. Artinya sampai tidak mabuk. Wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Dan jangan kalian itu masuk masjid atau melakukan salat dalam kondisi kalian junub kecuali sekedar abir sabil, lewat saja, lewat masjid. Numpang lewat. Nah, ini masuk masjid dilarang kecuali sekedar lewat saja. Itu bagi orang yang junub. Sampai kalian mandi baru kemudian boleh masuk masjid, berdiam diri di masjid atau duduk di masjid. Kata Syekh, "Aila tadkhulul masjid wa antum junub." Jangan kalian masuk masjid dalam kondisi kalian junub. Illa marid tariq. Kecuali sekedar orang lewat di masjid saja. Famana'ahu min dukhulil masjid lil baqa' fihi. Yaktadi man'ahu min at-tawaf mabi aula. Maka man'uhu min dukhulil masjid, larangan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam atau Allah Subhanahu wa taala melarang masuk masjid untuk berdiam diri atau untuk duduk. Ya. Ini konsekuensinya yaitu melarang orang untuk tawaf di masjid lebih-lebih lagi. Nah, seperti itu maksudnya. Dipahami ini ya. Kalau di masjid saja tidak boleh, apalagi tawaf di Masjidil Haram, maka lebih-lebih tidak boleh. Kata Syekh Shalih Fauzan seperti itu. Qala wa hadhil a'mal tahrumu 'alal muhdits sawa'un kana hadatsuhu akbara aw asghara. Amalan-amalan ini, ibadah-ibadah ini, menyentuh mushaf secara langsung, kemudian juga sholat, kemudian juga tawaf, ini terlarang bagi orang yang berhadas, baik hadasnya itu hadas besar ataupun hadas kecil. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fiikum. Naam, Muhammad. Orang lupa sedang berhadas, ternyata dia memegang mushaf. Ya sudah, pokoknya sekarang contohnya memegang mushaf, lupa. Dan memungkinkan namanya manusia lupa, ya sudah. Kok namanya lupa, ya sudah, mau apa lagi. Sama seperti orang puasa, lupa makan dan minum. Ya sudah. Nah, kalau ingat, ya langsung ditinggalkan. Seperti itu aja. Atau ada orang lain yang melihat, diingatkan. Selesai. Namanya saja lupa. Nah, baik. Yang lainnya. Hah? Sholat berarti sholatnya tidak sah. Diulangi. Dia mandi dulu kalau junub atau berwudu dulu. Ya. Terus diulangi. Nah, itu kalau sholat. Sama dengan tawaf. Seperti itu. Barakallahu fiik. Kalau melafazkan Al-Quran. Nah, bagaimana dengan melafazkan Al-Quran atau membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas? Ya, insya Allah nanti akan datang bersama kita pembahasannya pada entah setelah ini, kalau memang ada waktu, atau pada pertemuan berikutnya. Ini ada pembahasan khusus yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah. Nah, baik, yang lain? HP yang di situ ada mushaf tidak termasuk. Nah, boleh memegang HP tersebut. Dan HP itu bukan mushaf. Tapi di situ ada. Nah, makanya seperti tidak terlarang. Tidak masalah. Sama. Baik. Yang lain? Bagaimana? Si fulan tidak tahu masalah mandi junub. Atayib. Fulan ini tidak tahu tentang hukum mandi junub misalnya. Tapi dia kalau mau sholat berwudu. Apakah sah sholatnya? Tidak sah. Tidak sah. Seperti itu. Tapi dia jahil artinya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Makanya seperti ya tidak dosa dia. Tapi ya sholatnya tidak sah. Nah, seperti itu. Makanya ketika ada orang lain yang mengetahui, diberitahu. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Abu Fayyad. Bersentuhan. Tawaf. Ya sudah tawaf sudah. Kecuali kemarin pas pada waktu COVID. Itu mungkin terulangnya entah ratusan tahun atau puluhan tahun yang kemarin. Nah, tapi kan secara umum tawaf sudah antum tahu semua. Setiap hari tidak pernah sepi dan kosong dari orang yang tawaf. Berdesak-desakan luar biasa. Laki, perempuan. Walaupun kita tidak ingin menempel, tapi datang saja entah dari belakang, dari samping. Bagaimana dengan wudu kita? Pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab, bahwa perempuan atau bersentuhan dengan perempuan, entah mahram ataupun bukan, tidak membatalkan wudu. Adapun ayat, aulamastumun nisa, apabila kalian bersentuhan perempuan, lamastum, mulamasah. Ini kan dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Karena ayatnya jelas. Aula mastumun nisa. Ini kan tadi sambungannya ada ini. Ya. Seperti itu. Nah. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aula mastumun nisa falam tajidu ma'an. Nah, fatayammamu. Kalau kalian safar atau kalian sakit atau kalian habis dari buang air atau kalian lamastum an-nisa falam tajidu ma'an dan kalian tidak mendapatkan air fatayammamu bertayamumlah berarti hal-hal yang tadi itu membatalkan wudu. Namun wallahu alam bisawab yang rajih bahwa tafsir dari lamastum sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas itu artinya al-jima' lamastumun nisa ay jima' dengan istri-istri kalian. Kenapa? Lamastum itu sighahnya mulamasah. Mulamasah dari wazannya mufa'alah dari sisi bahasa Arab. Ada saling. Kedua belah pihak. Kalau bersentuhan dalam bahasa Arabnya adalah lamasa. Lamastum. Kalian menyentuh. Tapi di sini lamastum. Mulamasah. Datang tafsir Ibn Abbas yaitu artinya al-jima. Dan tafsir ini diperkuat dengan hadis. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah suatu ketika salat malam. Aisyah, ya karena saking ketika itu. Betapa sederhana dan betapa hidup Rasulullah alaihi salatu wasalam yang sangat pas-pasan. Ruangannya sempit. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasalam salat malam, Aisyah ada di depannya. Kalau beliau sujud, kakinya ini menempel dan Rasulullah alaihi salatu wasalam melanjutkan salatnya. Nah, sehingga atas dasar itu pendapat yang rajih bahwa lamastum di sini artinya al-jima itu yang membatalkan wudu. Baik. Bagaimana dengan pendapat orang yang berpendapat bahwa menyentuh wanita ini membatalkan wudu. Misalnya, ada orang berkeyakinan pendapatnya seperti itu. Kan kita tidak bisa melarang. Namanya khilaf di antara para ulama. Ketika tawaf bagaimana? Maka disuruh para ulama, kalau kondisinya tidak memungkinkan. memungkinkan dia untuk berwudu, maka min babid darurah. Dia silakan melanjutkan tawaf. Nah. Seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Nah. Bukan. Nah. Ya, karena terjemahan dia bukan mushaf. Itu di dalamnya ada mushaf. Ya, ada Al-Qur'annya, tapi bagian yang terjemahannya dia bukan mushaf, itu yang Arabnya itu saja. Seperti itu. Nah. Jadi tidak masalah insyaallah. Yang penting jangan lembaran yang bagian yang apa? Lembaran Qur'an tulisan Arab Al-Qur'annya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Ya. Berbeda. Berbeda. Berpahala tapi berbeda. Disebutlah Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah bahwa an-nazar fil mushaf itu sudah ibadah. Makanya beliau menghimbau Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah rahimahullah. Beliau menghimbau, selama di masjid atau di rumah itu ada mushaf, maka membaca Al-Quran itu dengan mushaf. Karena nazar, melihat atau memegang Quran itu sendiri merupakan ibadah. Nah, selama mungkin ada mushaf, maka tetap diusahakan pakai mushaf. Dengan HP bagaimana? Ya kalau tidak ada mushaf, seperti itu, baru pakai HP. Tapi kalau ada mushaf, tetap diusahakan pakai mushaf. Tetap sama-sama berpahala, tapi yang dengan memegang mushaf itu pahala yang lebih besar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
1: wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du.

قال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله الثالث قول الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم Yang ketiga, diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, yang di mana mereka adalah orang-orang yang paling paham apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat, firman Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Al-Bukhari di sini, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh, yang berlindung dengan Allah, berpegang teguh dengan agama Allah, maka sungguh dia mendapatkan hidayah untuk bisa meniti as-siratul mustaqim. Qala wajhul istidlal. Sisi pendalilannya bagaimana? Qala al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah wajhul istidlal bil ayah annahu ta'ala akhbara 'anil mu'tasimina bihi bi annahum qad hudu ilal haq fanaqul as-sahabatu ridwanullahi 'alaihim mu'tasimuna billah fahum yahtaduna aw fahum muhtaduna fat tiba'uhum wajib. Jadi ayat ini yang menerangkan barang siapa yang berlindung, kembali berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan jalan Allah, maka dia mendapatkan hidayah untuk bisa meniti sirat mustaqim. Sisi pendalilannya, kata Al-Imam Al-Qayyim, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang orang-orang yang berlindung kepada Allah ini, berpegang teguh dengan agama Allah ini, bahwa di ayat tersebut mereka, orang-orang ini, mendapatkan hidayah untuk bisa meniti al-haq. Maka kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim, maka kita katakan para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka lah orang-orang, termasuk mereka orang-orang yang berpegang teguh atau berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan agamanya, sehingga dengan itu mereka mendapatkan hidayah. Sudah kita lalui bersama bagaimana sisi pendalilan, kemudian dikatakan sahabat itu pasti mereka mendapatkan hidayah. Gimana sisi pendalilannya pada pertemuan yang lalu sudah lewat? Kok bisa dikatakan sahabat itu mendapatkan hidayah? Kita bisa katakan bahwa sahabat mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, dengan itu berarti mereka ini betul-betul orang yang berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan agamanya. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ini, bagaimana bisa dikatakan para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Akhilham? Ini semua hadir di sini ya. Akh Mujahidin, pertemuan lalu hadir. Nah, Abu Naila, kenapa kita bisa katakan sahabat adalah orang-orang yang
mendapatkan hidayah. Ya sudah. Sahabat itu hidup di zaman siapa? Di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semua sahabat atau mayoritas sahabat berarti hidup bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam mulai umur, mulai dilahirkan sampai berumur atau sebelum umur 40 tahun itu belum mendapatkan wahyu agama Islam. Iya kan? Belum menjadi nabi. Artinya ketika itu semua orang yang ada ketika itu belum ada yang muslim, ya, masih kafir semuanya. Nah, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu pertama kali, disitulah beliau pertama kali diangkat menjadi nabi, berarti agama Islam mulai pertama kali ada. Nah, lah sahabat itu siapa sih? Berarti kan mereka yang hidup ketika itu, semuanya kafir, mendapatkan hidayah masuk agama Islam. Ketika orang memeluk Islam, itu kan berarti dia mendapatkan hidayah. Apalagi Islamnya adalah Islam yang masih murni, yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Islam yang betul-betul masih belum tercampuri, terkotori oleh sekian kebid'ahan dan keyakinan-keyakinan yang rusak. Ketika orang-orang yang kafir ini kemudian masuk Islam, mereka dinamakan dengan sahabat. Nah, berarti para sahabat memeluk agama Islam yang sebenar-benarnya. Selesai, berarti kata-kata apa? Mendapatkan hidayah. Kan seperti itu. Ya kan? Berarti para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ketika seperti itu kondisinya, maka tentunya jalannya orang-orang yang mendapat hidayah ini ya wajib untuk kita ikuti agar kita juga mendapatkan hidayah yang dengan itu kemudian berada di atas siratal mustaqim. Dipahami ini ya? Ah, sisi pendalilannya ya. Baik. Qala al-arabi yang keempat, qaulullahi taala wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya berpegang dengan jalannya para sahabat adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyelisihi Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Yushaq au yushaqiqu, asalnya seperti itu. Itu artinya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam fisyak. Nah, kalau ada yang yushaqiqu, berarti ada di syak yang lainnya. Itu artinya wa may yushaqiqir rasul. Ini rasul di sini. Kemudian ada orang lain yang tidak sejalan, ada di jalan lain. Itu namanya yushaqiqir rasul. Barang siapa yang menyelisih Rasul alaihi salatu wasalam min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas datangnya petunjuk. Jadi dari sini kita mengetahui ada di situ orang-orang yang masih belum datang kepada dia al-haq. Belum datang kepada dia petunjuk. Maka yang seorang seperti ini ma'zur, mendapatkan uzur. Tapi ketika sudah, artinya apa? Orang berbuat keliru, berbuat salah dalam kondisi dia masih belum tahu al-haq. Dia belum tahu, belum mendapatkan mana sih yang benar, mana yang salah. Ini mendapatkan uzur insyaAllah. Namun sekarang sini permasalahannya, menyelisihi Rasul, bukan karena dia belum tahu jalannya Rasul.
Tapi setelah jelas bagi dia al-huda, setelah jelas bagi dia mana yang benar, mana yang salah, sudah tahu sunnahnya, sudah tahu dalilnya, sudah tahu rambu-rambunya, datang ayat Al-Quran, hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi masih yusyakikir Rasul. Masih menyelisihi Ar-Rasul. Nah ini. Bukan hanya di situ. Wayattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan mengikuti jalannya. Atau mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyelisihi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah jelas bagi dia. Mana yang benar, mana yang salah. Dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, maka kami akan palingkan kemana dia berpaling. Ketika dia berpaling, menyimpang demikian, maka Allah semakin bikin dia berpaling. Nah, ini ngerinya ya, ikhwan. Hati-hati ketika kita sudah tahu al-haq, namun kita tidak segera mengikutinya. Bahkan kita menyelisihinya. Setelah dalam kondisi kita sudah berilmu, sudah tahu. Nah, yang ngerinya itu Allah, kita berpaling, itu sengaja Allah, na'udzubillah. Ada orang berpaling dalam kondisi seperti ini, Allah yang membuat dia semakin berpaling. Karena dia sudah tahu, tapi gak mau tahu. Sudah tahu, gak mau tahu. Maka Allah jadikan dia semakin berpaling. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Banyak-banyak berlindung dari sifat, sudah tahu al-haq, namun tidak mengikutinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Bukan hanya sekedar itu, kata Allah kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, neraka jahannam, dan neraka jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Baik, sekarang pertanyaannya, kok bisa sahabat? Ayat ini kan mengatakan, mana lafadz sahabat? Ayat ini kan mengatakan barang siapa yang menyelisih Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah datangnya petunjuk, setelah tahu al-haq. Dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin. Kan ayatnya seperti itu. Terus kau bisa dibawa kepada para sahabat. Nah, maka kita katakan, Al-Quran turun pertama kali yang menjadi atau teranggap orang-orang mukmin ketika Al-Quran turun itu siapa orang-orang mukminnya? Hah? Siapa pertama kali dari umat Islam ini yang menjadi orang-orang mukmin? Sahabat. Seperti itu. Ya, sehingga di sini dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu jalannya para sahabat. Karena para sahabat itulah yang ketika Al-Qur'an turun, mereka lah orang-orang mukmin ketika itu. Nah, sehingga barang siapa yang menyelisih Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, orang-orang mukmin, yaitu para sahabat, maka kita akan palingkan kemana dia berpaling dan kita akan masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam ini sejelek-jelek tempat kembali. Qala wajhul istidlal, sisi pendalilannya, kata Syekh Abdul Bukhari masih menukil dari kalam al-Imam. Allah. Sekarang beliau menukil dari kalam al-Imam Ibnu Qudamah. Qala al-Imam Ibnu Qudamah fi dhammit ta'wil, dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil. Faman ahabbal kauna ma'as salafil akhirah wa an yakuna maw'udan bima wu'idu bihi minal jannat war ridwan falyattabi'hum bi ihsan wa man ittaba'a ghaira sabilihim dakhala fi 'umumi qawlihi ta'ala fa dzakara ayatan nisa hadhihi. Kata Imam Ibn Qudamah rahimahullah, barang siapa yang suka, yang cinta untuk nanti dia keberadaannya di akhirat bersama para salaf, berarti para sahabat,
dan dia juga ingin untuk mendapatkan apa yang dijanjikan dengannya dari masuknya dia ke dalam jannah, mendapatkan ridha Allah, falyattabi'hum biihsan. Nah, hendaklah orang ini mengikuti mereka para salaf, hendaknya orang ini mengikuti para sahabat dengan ihsan. Ihsan itu dengan baik, artinya ihsan itu baik, itu artinya sesuai dengan semua apa yang datang dari mereka. Itu dikatakan baik. Nah, yang enggak mengherankan. Coba kita lihat pada sekian ayat, pada sekian hadis, dalam kondisi mereka itu masih berjalan di muka bumi, turun ayat tentang mereka yang memuji mereka. Dalam kondisi mereka berjalan di muka bumi, artinya dalam kondisi mereka hidup, turun ayat yang memuji tentang mereka. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum waradwan. Coba lihat. Ini sahabat ini hidup ya. Ketika itu ya hidup, turun ayat demi ayat demi ayat tentang mereka. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, memeluk Islam, as-sabiquna al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar. Minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha. Coba lihat, subhanallah. Yakni Allah berfirman bahwa Allah ridha kepada mereka, mereka dalam kondisi ketika itu hidup. Turun ayat ini. Yang demikian bukan membuat mereka semakin berbangga hati, membuat mereka malah semakin khawatir. Menunjukkan keimanan mereka yang luar biasa. Nah, terus kondisinya seperti ini, kita masih mau mencari jalannya selain sahabat. Nah, tidak ada di muka bumi ini suatu kaum dari umat Islam yang Allah secara terang-terangan memuji kaum tersebut, kecuali mereka, para sahabat. Barakallahu fikum. Tinggal sekarang permasalahannya, nah ini. Ketika kita sudah tahu bahwa prinsip itu harus mengikuti jalannya para sahabat. Loh, kenapa enggak mengikuti jalannya Rasulullah? Ya otomatis, nah, seperti itu. Ketika kita sebutkan jalannya sahabat, otomatis sahabat adalah orang yang paling paham dan paling berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti ketika mengikuti kita jalannya para sahabat, ya otomatis mengikuti jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hanya sekarang tinggal permasalahannya, ketika kita sudah tahu prinsip ini, lah apa itu jalannya para sahabat? Dalam akidah, dalam tauhid, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam fikih, halal dan haram. Itu akhirnya menjadi PR buat kita untuk apa? Terus belajar dan belajar. Nah, terus mencari tahu dan mencari tahu, terus mencari ilmu dan mencari ilmu tentang jalannya para sahabat. Karena dengan mengikuti mereka, maka jaminan untuk kemudian selamat dunia akhirat. Nah, tapi gimana caranya kita bisa menjamin itu tadi? Ayo kita sama-sama terus untuk mencari ilmu, mencari tahu tentang jalannya para sahabat secara sempurna, secara baik dan benar. Barakallahu fikum. Qala wa aqada rahimahullah fi dhammi ta'wil baban faqala al-babu thani fi bayani wujubi ittiba'ihim wal has 'ala luzumi madhhabihim wa suluki sabilihim wa bayanu dhalika wa bayani dhalika min al-kitabi was sunnah wa aqwalil a'immah. Kemudian al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab tersebut Dhammu Ta'wil membuat suatu bab sembari mengatakan adalah bab yang kedua. Apa itu? Tentang penjelasan wajibnya mengikuti mereka para salaf, mereka para sahabat.
bab tentang himbauan dan anjuran untuk berpegang teguh dengan mazhabnya para sahabat. Mazhab dalam akidah, dalam tauhid, dalam fikir dan yang lainnya. Wasuluki sabilihim. Dan mengikuti jalannya mereka. Dan penjelasannya itu ada. Dan penjelasan yang demikian dari Alkitab, Wasunnah, dan juga para pendapatnya para a'immah. Qala summa dallala 'alal babi qawlihi. Kemudian menjadi memberi dalil dalam bab tersebut. Ini babnya tadi ya, isinya. Penjelasan tentang wajib yang mengikuti para sahabat. Anjuran untuk berpegang teguh dengan mazhab mereka. Kemudian, bagaimana berdalilnya Ibnu Qudamah dalam bab ini? Beliau menyebutkan dalam dengan ucapan beliau, Ammal kitabu, sisi pendalilan bahwa wajib mengikuti mereka, adapun dalil dari Al-Quran, dari Al-Kitab, fadzakara hadhil ayah min surat Nisa. Menyebutkan ayat yang tadi. Al-Imam Ibnu Qudamah. Mana sih dalilnya dari Al-Quran bahwa wajibnya mengikuti sahabat ayat yang tadi kita baca. Wa may syaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu sisi pendalilannya Ibnu Qudamah tentang wajibnya yang mengikuti para sahabat. Barang siapa yang menyisihi ar-rasul setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya al-haq, dan juga orang ini mengikuti jalannya selain sahabat, maka kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Summa qala, kemudian al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, fatawa'ada ala tibai ghairi sabilihim bi'azabi jahannam. Nah ini. Kemudian Allah mengancam bagi yang mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, bagi yang mengikuti jalannya orang-orang mukmin yang pertama, siapa mereka para mukmin yang ketika turun Al-Quran? Sahabat. Allah ancam bagi siapa yang mengikuti jalannya mereka selain sahabat, diancam dengan bi'adzabi jahannam, diancam dengan jahannam. Berarti apa? Mengikuti jalannya sahabat wajib. Buktinya ada ancaman kalau tidak mengikuti jalannya sahabat. Dalam ayat tadi disebutkan, ketika tidak mengikuti para sahabat, orang-orang mukmin yang pertama kali

Jika tidak mengikutinya para sahabat, orang-orang mukmin yang pertama kali, maka dia akan dipalingkan, semakin berpaling, dan diancam dengan masuk neraka. Berarti mengikuti jalannya sahabat wajib. Buktinya ada ancaman bagi yang tidak mengikuti jalannya sahabat. Seperti itu. Nah, qala wa wa'ada muttabi'ahum birridwan wal jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang mengikuti mereka, Allah janjikan dengan apa? Dengan keridhaannya dan dengan surga, dengan jannah. Faqala ta'ala wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum maradwan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Qudamah ingin menyebutkan orang yang tidak mengikuti jalan sahabat terancam dengan neraka jahanam. Ini firman Allah. Di sisi lain, Al-Imam Ibnu Qudamah ingin menjelaskan kepada para pembaca kitab tersebut, orang yang mengikuti sahabat dengan baik dan benar dijanjikan mendapat janji bahwa Allah akan ridha dan juga akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Dari firman-Nya wasabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah ini. Apa? Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di mana mereka kekal di dalamnya. Demikianlah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Jadi, orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, ada ancaman masuk neraka. Di sisi lain, orang yang mengikuti jalannya para sahabat dengan baik, dijanjikan masuk surga. Dan dijanjikan Allah akan ridha kepada orang ini. Selesai. Betul-betul menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat dari segala sisinya. Dan kita terapkan ya ikhwan. Tinggal sekarang kita belajar terus. Nah, hukum halal dan haram. Entah dari sisi hal haram ini banyak. Makanan, muamalah, jual beli, hutang piutang, belum lagi dari sisi akidahnya. Nah, contoh sekarang di zaman ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang kafir berusaha merusak generasi Islam melalui berbagai media massa tanpa disadari anak-anak Islam, bahkan mungkin orang tua-orang tuanya, entah bapak dan ibunya, betul-betul menjadi kerdil. Ini satu contoh kecil ya, bagaimana dengan media massa orang-orang kafir ingin merusak akidah kaum mukminin terkait dengan apa? Dengan hantu atau jin. Yang tadi referensi dan nasar. Mana tawakalnya kepada Allah? Mau dikemanakan? Oleh dia firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu Sami'un Basir. Maha mendengar dan maha melihat. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bersama. Artinya Allah dengan ilmunya, Allah dengan penglihatannya, bersama orang-orang mukmin. Nah, terus kenapa dia cuma sekedar malam-malam atau yang kuburan dan yang lainnya menjadi kerdil, takut. Mau kamar mandi takut. Sendirian, anak. Kita perhatikan, suatu ketika Rasulullah SAW sudah pernah sampaikan ini ya. Bagaimana ifrit datang ketika Rasulullah SAW sholat. Sudah kalau Rasulullah jangan ditanya sudah. Kemudian oleh Rasulullah SAW dipegang lehernya ifrit ini sampai menetes air liurnya ifrit ini. Kerasa dingin di tangannya. Dan Rasulullah SAW itu sebetulnya ingin ifrit ini kemudian dibelenggu untuk kemudian ditaruh di

0: perikanan Madinah ketika itu untuk dibuat mainan anak-anak kaum muslimin ketika itu. Ini ifrit loh ya. Sudah tahu ifrit bagaimana? Ifrit itu bukan sembarang jin. Ifrit itu jin yang memiliki Allah beri kemampuan luar biasa. Tapi kalau sudah masalah mentalitas, ketemu dengan orang-orang yang keimanannya kuat, Rasulullah kalau enggak teringat saja doanya Nabi Daud Nabi Sulaiman alaihi salam. Qala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di. Ya, kan Sulaiman kan berdoa, ya Rabb, berikanlah aku kerajaan yang tidak Engkau berikan kepada orang setelahku. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman alaihi salam? Kerajaan yang bagaimana? Kerajaan yang itu bisa menguasai manusia dan jin, bahkan hewan. Iya kan? Dalam sekian surat yang disebutkan seperti itu. Jin-jin dari kalangan jin-jin ada yang menyelam, ada semua tunduk di bawah kuasaan Sulaiman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat dengan doanya ini, Allah kabulkan. Sehingga tidak ingin kemudian doanya Sulaiman ini menjadi tercoreng. Akhirnya enggak jadi itu ifrit itu. Dilepas selesai. Sehingga di sini bagaimana Rasulullah merasa yakin, tidak khawatir dengan anak-anak kaum muslimin ketika itu, anak-anaknya para sahabat, untuk dibuat mainan ifrit ini. Sekarang kita enggak ada apa-apa aja anak-anak sudah ketakutan. Ini akidah ya ikhwan. Bagaimana mentalitas keimanan kita, akhirnya kita menjadi tergerus, menjadi kerdil. Akhirnya betul-betul kita ketakutan. Di suatu daerah dikenal, ini kalau enggak pakai kain warna kuning, wah celaka. Di jalan, kalau enggak di tikungan itu ada pohon beringinnya, kalau kita enggak ngelakson, enggak memberi bel, wah bisa celaka. Coba lihat, syirik akhirnya terjadi. Dan jin itu, ketika manusia semak, itu kan dengan memakai kain, atau dengan mengklakson, itu kan bentuk peribadatan kepada jin tersebut. Tanpa kita sadari. Karena mempersyaratkan. Tanpa kita sadari, kita memberikan penghambaan. Biar selamat, dia sudah diikuti di klakson. Nah, pakai kain tersebut. Kalau enggak bisa celaka. Coba lihat. Siapa yang bisa memberi manfaat dan bisa memberi kecelakaan? Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita dibikin mentalitas kita. Akidah kaum muslim jadi rusak. Dan betul akhirnya jin itu bisa semakin berbuat. Karena manusia semakin kerdil. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini di masa jahiliyah ada seperti ini. Makanya Allah kemudian sebutkan dalam surat Al-Jin itu, ada dahulu orang-orang manusia lelaki dari kalangan manusia ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, meminta perlindungan kepada kaum jin. Akhirnya mereka jin tersebut membuat manusia semakin takut, semakin kerdil. Wajinnya semakin besar, semakin berkuasa. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan, coba lihat. Ini juga termasuk dari jalannya para sahabat. Umar bin Khattab ketika lewat satu gang, satu lorong, setan sudah ngelihat itu lari duluan. Apakah semata-mata karena Umar bin Khattabnya? Bukan semata-mata itunya, tapi keimanan yang ada pada Umar bin Khattab. Sahabat, gak ada yang takut sama setan. Kita na'udzubillah, di hari-hari ini kaum muslimin, betul-betul ketakutan luar biasa. Abu Hurairah itu loh, setannya sampai melas-melas untuk dibebaskan. Menjaga Baitul Mal, ada lelaki mencuri, ditangkap sama Abu Hurairah. Setan ternyata. Dan kemudian kisahnya apa? Abu Hurairah diajari apa? Ayat kursi, memelas-melas untuk dibebaskan. Jangan Abu Hurairah, jangankan Umar bin Khattab, itu lagi anak-anak di negeri Madinah ketika itu. Kalau bukan karena Rasulullah ingat dengan doanya Nabi Sulaiman, mau dilepas di jalanan kota Madinah. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, penting terus kita belajar. Walaupun terkait setan, terkait hantu, hati-hati ya ini juga. Bukan berarti kita diajarkan untuk tidak takut, bukan berarti kita diajarkan untuk berani, kemudian kita menjadi sombong, nantang, nah ini juga salah. Bukan berarti akhirnya nantang-nantang setan, lah. Seperti itu. Jangan. Akhirnya perasaan sombong atau perasaan tinggi ini kan sebetulnya berlawanan dengan keimanan. Yang enggak benar juga. Seperti itu. Sehingga la tafrid wa la ifrat. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Jin, setan, enggak usah takut. Sebenarnya bersama kita di faedah kalender hari ini ya. Hah? Katanya Mujahid itu adalah murid dari Abdullah bin Abbas. Radhiyallahu anhuma. Muridnya Ibnu Abbas, tabi'in yang mulia. Hah? Coba lihat, pas datang lagi sholat, kemudian dia apa? Di tepet ini setan ini. Hah? Lari setannya. Nah, segera loncat di balik tembok. Kemudian Mujahid mengatakan, mereka itu sebetulnya takut kepada kalian, sebagaimana kalian takut kepada mereka. Nah, ini kan perlu ditanamkan kepada kaum muslimin untuk menghadapi makhluk tersebut, makhluk dari kalangan makhluk halus itu, bahwa sebetulnya mereka itu takut kepada manusia, tapi jangan sombong. Nah, yang terjadi akhirnya kita yang takut kepada mereka. Ya, ketika kita takut, kerdilnya mereka yang besar. Tapi kalau kita berani, nah, tentunya dengan keimanan kita, gak ada apa-apanya jin ini, setan ini. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Taib. Qala fawa'adal muttabi'ina lahum bihsan bima wa'adahum bihi min ridwanihi wa jannatihi wal fawzil azim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar, Allah janjikan mereka dengan ridhonya, ridho Allah, dan juga jannahnya, surganya, dan juga keberuntungan yang besar. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Sehingga anak-anak jangan takut sama setan. Namun kita harus tetap dalam koridor syariat. Contoh, syariat membimbing kita, kalau maghrib anak-anak itu amsiku sibyanahum, tahan anak-anak kalian kalau datang maghrib. Li'anna syayatin tantasyir, karena setan-setan itu bertebaran. Nah, ini juga sebagai bentuk kita jangan sombong, berani. Lah. Nah. Tetap kita beraninya itu dalam koridor syariat. Seperti itu. Sehingga ketika maghrib, anak-anak jangan ada di luar rumah. Tahan di dalam rumah. Kata Rasulullah SAW, tahan anak-anak kalian ketika masuk maghrib itu. Di sisi lain, kita tanamkan akidah yang kuat. Kalau lewat tempat gelap, gak usah takut. Tinggal baca bismillah, baca ayat kursi, atau al-falak, atau an-nas. Barakallahu fikum. Baik. Nah, untuk hobol. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin dari kalangan jin bisa memudaratkan manusia? Sangat bisa. Makanya di sini sangat terkait dengan keimanan dan ketakwaan. Ya, terbukti ada orang-orang yang kesurupan. Kan seperti itu. Ya kan? Terbukti. Di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah ada seorang pemuda dari kalangan Ansar baru menikah. Ada jihad, peperangan, pulang dari jihad, mendapati istrinya kok ada di luar rumah. Langsung cemburu orang. Dikira ini istrinya lagi main apa yang dengan laki lain kah atau yang lainnya. Tapi istrinya tenang. Ada ular di dalam rumah. Dilihat, ditemukan ada ular besar, langsung berusaha dibunuh. Dalam riwayat disebutkan antara ular dengan pemuda ini yang mati duluannya berdekatan. Akhirnya pemuda ini meninggal juga ketika dia membunuh ular tersebut. Ternyata ular tersebut jin. Nah, syahidnya di sini, ini sebagai ibroh bahwa ada bimbingannya bagaimana ketika menjumpai ular di dalam rumah. Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan bimbingan, kalau ada ular dalam rumah itu jangan langsung dibunuh. Tapi diberi peringatan. Ansyadakumullah billah au ansyadakumullah. Aku ingatkan engkau dengan Allah 3 kali. Seperti itu. Nah, kalau masih belum keluar baru dibunuh. Sehingga jangan langsung dibunuh. Saya jadi di sini jin memungkinkan untuk memudaratkan manusia. Tergantung bagaimana manusianya berpegang teguh dengan agama ini. Apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Coba kita lihat. Jangan merasa mengingkari ketika mungkin ada cerita pohon itu susah untuk ditebang. Pakai bulldozer gak bisa-bisa. Mungkin. Mungkin saja. Walaupun hal seperti ini banyak dustanya. Tapi mungkin. Tidak untuk kemungkinan. Kenapa? Mentalitasnya sudah kerdil duluan. Ya mungkin. Karena setan pun memiliki kemampuan. Kenapa? Orang-orang yang nebangnya sudah ketakutan semua. Tapi anak yakin kalau orang yang menebang adalah orang yang tahu muwahhidin, orang yang tauhidnya benar, orang yang berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, selesai, enggak ada susahnya. Khalid bin Walid. Ketika disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkan berhala Uzza, dihancurkan. Itu dalam berbentuk pohon. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau belum menghancurkan dia. Datang lagi. Ternyata betul itu datangnya ada wanita hitam legam. Dalam kondisi telanjang. Ya jinnya itu, setannya itu. Coba. Ya, kalau kita mungkin udah ngelihat di situ. Gak nyentuh tanah. Wah langsung kabur mungkin. Dilihat kakinya gak nyentuh tanah. Gimana Bu Najila? Antum kabur apa enggak? Nah. Lah kita jangan takut. Sama Khalid bin Walid. Ya namanya sahabat luar biasa ya. Gak ada takutnya tebas. Langsung. Kembali kepada Rasulullah SAW. Baru sekarang kau sudah membunuhnya. Seperti itu ya ikhwan. Mungkin ada rasa takut. Wajar. Tapi rasa takut itu dilawan. Karena kita punya Allah. Kita punya tawakal kepada Allah. Lawan rasa takut tersebut. Jangan tambah dituruti. Barakallahu fikum. Nah khabar. Jika sempat bertemu jin, yang penting yang pertama jangan nantang-nantang. Tapi kalau tidak sengaja misalnya, boleh iya, pukul. Baca bismillah pukul atau lakukan apa saja silakan. Itu loh Rasulullah mencekik. Ini mujahid ketika di dalam sholat datang di depannya tiba-tiba coba di depannya tiba-tiba ada sosok sebesar pemuda. Langsung berusaha ditekan, langsung berusaha dipepet. Pukul, gak ada masalah. Bismillah, pukul. Ada pegang tongkat, tongkat. Ada batu, misalnya batu. Atau langsung. Gak ada masalah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, fadhol. Bagaimana dengan hujan? Oh, pawang. Pawang hujan. Betulkah itu dibantu jin? Allahu a'lam. Kalian tidak tahu. Tapi kalau Allah sudah berkehendak hujan turun, mau jinnya sedunia, mau pawangnya ada 1 juta pawang, siapa yang bisa mencegah kehendak Allah? Buktinya, Allah itu kalau sudah berkehendak untuk memberikan musibah, siapa yang bisa mencegah? Anda tahu kejadian lumpur Lapindo di Porong? Anda tahu itu sudah berapa dukun yang datang ke situ? Yang dicemplungkan ke situ. Mulai telur sampai kambing sampai apa semuanya. Katanya dukun keren seperti itu. Katanya dukun yang betul-betul. Ya mana buktinya? Sampai sak ayamnya, sak semuanya. Siapa yang bisa mencegah. Di tahun lalu, ketika ada apa di Mandalika ini, Grand Prix. Lo itu yang didatangkan itu pawang hujannya itu kan nggak sembarangan loh ini acara-acara internasional. Kan bukan pawang sembarangan loh, dibayarannya luar biasa. Iya mau hebatnya gimana? Antum mungkin bisa dapat ceritanya. Ya hujan juga. Nah, Grand Prix-nya itu sampai ditunda. Siapa? Pawang hujan. Ya karena memang sudah kebetulan pas lagi gak hujan saja sehingga dikatakan terus. Sesuatu yang kebetulan itu jangan jadikan patokan. Ini contoh-contoh begini. Sederhananya sudah. Pemikiran sederhananya. Dukun-dukun itu kalau memang betul-betul luar biasa, punya kemampuan apalah mendatangkan manfaat, memberi kekayaan, atau bisa mencegah. Kalau betul, Indonesia itu aman, sentosa, tentram, rakyatnya kaya semua. Tinggal datang aja ke dukun. Pengen kaya, pengen banyak duit, datang aja ke dukun. Tapi aktualnya mana? Yang miskin-miskin, yang Allah sudah kehendaki, Allah takdirkan miskin tetap miskin. Seperti itu. Wah, bencana alam, turun hujan apa. Ya terjadi, kalau memang itu dukun pawang hujan itu luar biasa bisa. Saya mau ada itu tinggal datangkan. Suruh stop. Hujannya. Tapi kan tidak seperti itu. Pas saja ada kejadian, didatangkan pawang hujan, betul gak hujan. Ya karena Allah kehendaki, bukan masalah pawang hujannya. Barakallahu fiikum. Baik, kelas. Ada lagi pertanyaan? Ada di sana. Nah, terakhir. Santet. Santet itu sihir. Mungkin. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang hadis-hadis Rasulullah SAW menetapkan bahwa sihir itu hak. Mungkin. Ar-Rasul, bahkan Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi. Sehingga santet memungkinkan. Namun, alhamdulillah, agama Islam punya sebab-sebab dan hal-hal yang bisa menjadi sebab atau menangkal dan mencegah hal-hal itu. Tentu semuanya dibawa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Santetnya sendiri memungkinkan. Dan ketika orang lalai, bisa terkena santet atau terkena sihir. Di sini pentingnya kita apa? Terus zikir pagi dan petang. Masuk rumah zikir, baca doa. Memakai baju baca doa. Keluar rumah baca doa. Waktu subuh atau waktu petang baca doa. Mau tidur baca doa. Bangun itu pentingnya. Masuk kamar mandi baca doa. Itu salah satu sebab terbesar seseorang terlindungi dari hal-hal seperti ini. Dari jin, dari setan, dari sihir. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. قال الشيخ صالح الفوزان حفظهم الله باب في بيان صفة الوضوء. Sekarang kita masuk pada bab tentang penjelasan tata cara berwudu. قال بعد أن عرفت شرائط الوضوء وفرائضه وسننه على ما سبق بيانه كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام وهي صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسنن مستوحا من نصوص الشرع لتعمل على تطبيقها إن شاء الله. Kata Syekh di sini, setelah engkau mengetahui syarat-syarat berwudu, kewajiban-kewajiban berwudu dan sunnah-sunnahnya, sebagaimana telah lewat penjelasannya, maka seolah-olah engkau sekarang mulai masuk menuju kepada penjelasan tentang tata cara berwudu yang pada tata cara tersebut akan diterapkan hukum-hukum yang terkait dengannya. Yaitu apa? Tata cara berwudu yang sempurna, yang mencakup kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah yang diambil bersumber dari nas-nas syar'i. Agar engkau bisa menerapkannya. Qala fasifatul wudu. Maka tata cara berwudu, an yanwiyal wudu'a lima yusra'u lahul wudu min salatin wa nahwiha. Yang pertama tentunya yaitu niat. Niat untuk berwudu. Sebagaimana hal itu disyariatkan, berwudu, niat itu dibutuhkan atau disyariatkan ketika hendak berwudu dari salat dan yang semisalnya. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa permasalahan niat tidak pernah sedikit pun datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Begitu juga dengan para tabi'in dan para imah. Para ulama ahli sunnah bahwa berwudu itu dengan dilafadzkan ketika berniat. Niatnya kemudian dilafadzkan. Tidak ada sama sekali. Kalau seandainya itu merupakan kebaikan, niscaya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pasti akan menjelaskan. Nah, dan begitu juga melafadzkan niat ketika dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam isinya semuanya ibadah hidupnya. Tidak pernah dinukilkan sedikit pun beliau ketika ingin beribadah suatu ibadah kemudian melafadzkan niat. Nah, sehingga niat tempatnya di hati. Barakallahu fikum. Kemudian summa yaqul bismillah, kemudian mengucapkan bismillah, dan hal ini sudah lewat penjelasannya bersama kita rinciannya dan bagaimananya. Summa yaghsilu kafaihi salasa marrat, kemudian membasuh atau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ingat, ini yang disebut oleh Syekh yaitu sifat wudu yang sempurna yang mencakup apa yang disunnahkan dan juga mencakup apa yang diwajibkan. Sehingga bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah pun juga dilakukan. Sehingga ini yang disebutkan Syekh, tata cara berwudu yang sempurna, yang paling bagus, yang paling afdol. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali, summa yatamatmat salasa marrat, wa yastansyik salasa marrat, wa yansurul ma' min anfihi biyasarihi. Berkumur 3 kali, kemudian menghirup air, kemudian yansur itu artinya setelah menghirup air ke hidung kemudian mengeluarkannya, ini namanya istinsar atau nasr, dengan menggunakan tangan kirinya. Jadi ketika menghirup dengan tangan kanan, ketika mengeluarkannya dengan tangan kiri. Qala wa yasilu wajhahu salasa marrat, kemudian membasuh dan atau mencuci muka 3 kali. Wa haddul wajhi, batasan wajah itu tulan, kalau dari sisi panjang, dari sisi tinggi. Min manabiti sya'ril ra'si al-mu'tad ila man hadara min al-lahyain wadh-dhaqni. Wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut yang normal. Berarti kalau maaf orang yang botak atau yang lainnya ini tidak terhitung. Tapi tempat tumbuhnya rambut yang normal. Sampai turun ke bawah dari lihyah. Wadziqan. Ziqan itu berarti nanti akan datang bersama kita pertengahan lihya. Berarti sekitar sini. Nah. Kata Syekh, wal lihyan. Lihya itu adman fi asfail wajh. Yaitu kedua tulang yang ada di bawah wajah. Itu lihyan. Tempat tumbuhnya jenggot atau janggut. Ahaduhuma min jihatil yamin wa tsani min jihatil yasar. Salah satunya di sisi kanan dan sisi yang lain di sisi kiri. Nah, kanan dan kiri. Wazakan majma'uhuma. Adapun zikan atau zakan, yaitu tempat berkumpulnya, bersatunya, berarti di sini. Ini zakan. Nah, ini wajah dari atas sini sampai ke bawah sini. Nah, tulang wajah seperti itu sampai bawah sini. Wa sya'rul lihyati minal wajh. Rambut atau bulu atau rambut janggut ini atau jenggot termasuk bagian dari wajah yang juga dibasuh atau dicuci. Fa yajibu ghasluhu walau tala, dan wajib untuk dibasuh walaupun panjang. Jenggot tersebut memanjang tetap wajib juga untuk dibasuh atau dicuci. Qala fa in kanat al-lihyatu khafifat asy-sya'ri wajaba ghaslu batiniha wa zahiriha. Kalau lihyahnya atau jenggotnya atau janggutnya itu sedikit, tipis, tidak banyak, maka wajib mencuci bagian dalam dan luar. Seperti itu, wajib. Wa in kanat kasifah, kalau lebat jenggotnya tersebut, ay satiratan lil jildi, dia menutup kulit. Jadi bagian dalam dari jenggot itu kulitnya sudah tidak terlihat. Ya. Maka cukup yang diwajibkan hanya cukup luarnya saja yang diwajibkan. Beda dengan kalau jenggotnya tipis, jarang-jarang, maka semua bagian dalamnya juga dibasuh dan dicuci. Tapi kalau lebat sekali, sehingga kulit bagian dalam itu janggut tidak terlihat, maka cukup luarnya saja. Itu yang wajib. Qala wa yustahabbu takhlil batiniha kama taqaddam. Namun disukai, disunahkan untuk takhlil. Nah, jenggotnya di sela-sela. Seperti itu. Tapi yang wajib cukup luarnya saja. Kalau lebat sampai menutupi kulit bagian dalamnya tidak terlihat. Seperti itu. Tapi kalau terlihat kulit bagian dalam berarti masih bisa terlihat. Tidak banyak, tidak lebat. Maka tetap wajib untuk dibasuh. Nah, bagi kulit bagian dalam. Baik. Kalau haddul wajhi arban. Adapun batasan muka kalau melebar yaitu minal uzun ilal uzun, dari telinga ke telinga. Wal uzunani minar ra's, berarti kalau telinganya bukan bagian dari wajah. Adapun wajah itu yang dihapus bagian yang wajib yaitu dari telinga ke telinga. Itu wajah. Nah. Ala fayumsahani ma'ahu kama taqaddama. Adapun kedua telinga, maka tentunya diusap. Telinga hanya diusap sebagaimana rambut hanya diusap. Qala summa yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqaini salasa marrat. Kemudian mencuci kedua dua tangan bersama dengan siku. Wa haddul yad huna, batasan tangan apa? Tangan yang harus dicuci min ru'usil asabi', dari ujung jemari, ma'al azafir, berarti kukunya juga, ila awwali al-'adud, masuk ke lengan atas. Perhatikan, berarti bukan hanya sampai siku, tapi masuk ke lengan atas bagian yang dekat dengan siku. Itu yang wajib untuk dibasuh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukan yang demikian. Qala wala buddan yuzila ma alika bil yadain qablal ghusli min ajin wa tin wa sibghin kasis ala al adhafir hatta yataballagha bima'il wudu. Wajib untuk dihilangkan dahulu apa-apa yang menempel pada kedua tangan sebelum pembasuhan tersebut, entah itu tepung kah, adonan atau tanah atau cat dan yang semisalnya yang ada di kuku. Dan ini juga bukan berlaku pada tangan saja, tapi pada seluruh anggota wudu. Anggota wudu. Nah, kalau bukan anggota wudu berarti nggak ada masalah. Perut misalnya, ada cat di perutnya, nggak ada masalah. Tapi anggota wudu wajah, tangan, kaki, kepala, maka hal-hal yang bisa menghalangi air untuk tidak sampai ke kulit harus dihilangkan dan dihapus dahulu. Qala thumma yamsahu kulla ra'sihi wa udhunayhi marratan wahidatan bima'in jadidin ghairal balalil baki min ghasli yadayhi. Kemudian mengusap seluruh kepala. Bagaimana sudah lewat bersama kita pada pertemuan sebelumnya, kalau mengusap sebagian kepala, maka yang demikian tidak sah wudunya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengusap seluruh kepalanya, bukan hanya sebagiannya. Mengusap kepala dan juga kedua telinganya satu kali. Marratan wahidah, hanya sekali. Nah, sudah lihat bersama kita hadis dari Rasulullah SAW. Dengan air yang baru. Jadi setelah dia membasuh tangan, dia mengambil air, kemudian mengusapkan ke kepalanya dan telinganya. Jadi tidak menggunakan mengusap itu dengan sisa basahan air yang dipakai untuk membasuh ke tangan. Setelah membasuh tangan, masih ada basah kan di telapak tangannya. Bukan untuk kemudian diusap langsung, tapi tetap ambil air baru. Dipercikkan, kemudian baru diusap. Qala wa sifatu mashu ra'si. Tata cara mengusap kepala bagaimana? An yadu'a yadaihi mablulataini bilma ala muqaddami ra'sihi. Pertama, yaitu meletakkan kedua telapak tangan yang basah, yang terbasahi dari air yang baru tadi itu, di bagian kepala, di bagian depan kepalanya. Wayumirruhuma ila kofahu, dan mengusapkan, melewatkan sampai tengkuknya. Kofahu artinya tengkuk. Tsumma yarudduhuma ilal mawdi'il ladzi bada'a minhu. Mulai dari depan diusap sampai tengkuk, kemudian mengembalikan ke tempat dia memulai tadi. Mengusap tadi. Tsumma yadkhilu usbu'aihi as-sabbabataini fi kharqa udhun aw fi kharqai udhunayhi. Kemudian memasukkan telunjuknya, kedua telunjuknya, ya, dalam telinga. Wayamsahu zahiruhuma biibhamaihi. Kemudian zahirnya, bagian telinga, bukan dalam tapi luar telinga, diusap dengan ibu jari. Baik. Tsumma yaghsilu rijlaihi thalatha marratin ma'al ka'baini. Coba kita perhatikan ma'a. Kemudian membasuh kedua kaki tiga kali bersama dengan mata kaki. Kenapa? Karena yang dibasuh itu sampai masuk sedikit ke bagian betis. Sehingga mata kaki juga harus dibasuh dan laik sedikit di atas mata kaki. Sehingga mata kaki itu bukan batasannya. Batasannya itu atas betis, masuk sedikit ke bagian betis. Qala wal ka'bani huma al-azaman an-na'itan fi as-salisah. Apa itu mata kaki? Ya kita sudah ma'ruf. Tapi di sini Syekh menjelaskan, yaitu dua tulang yang menonjol pada bagian bawah dari betis. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan terkait tata cara berwudu. Nah, tafadhal ya Abul Fatih. Apa itu?
2: Membasuh kaki melewati mata kaki, namun tidak mengusap, menyiramkan kepala.
1: Yang wajib berwudu itu bukan mengusap anggota wudu. Itu tidak wajib. Yang wajib adalah membiarkan air mengalir membasahi anggota wudu. itu yang wajib. Dalak namanya mustahab dalak. Dalak itu tadi. Sehingga misalnya hanya membasahi, tapi kalau memang betul terbasahi dan teraliri, terkena semua air itu cukup. Adapun dalak ini mustahab. Nah, nanti akan datang bersama kita dari kalam syekh. Seperti itu. Bahwa yang dimaksud wajib itu bukan mengusapnya. Tapi ketika air terbasahi semua di bagian anggota wudu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala wa man kana maqtu' al-yad aw ar-rijl, barang siapa yang tangannya apa istilahnya ini ya? Buntung kah? Nah, tangannya buntung atau kakinya ya. Fa innahu yaghsilu ma basiya min adh-dhira' aw ar-rijl. Ya, dia mengusap membasuh ya yang tersisa. Seperti itu. Dhira' berarti ini mulai dari sini sampai sini. Apa yang tersisa? Kalau buntungnya hanya segini, tidak ada ininya, ya sudah yang sini yang diusap. Ya, kalau buntungnya tidak ada segini, berarti ya ini aja yang dibasuh. Afan, bukan diusap, tapi dibasuh. Seperti itu. Pokoknya yang tersisa dari anggota wudu itu yang dibasuh atau dicuci. Qala fa in kutiya min mifsalil mirfat. Ghasala ra'sal 'abid. Nah, coba kita perhatikan. Kalau ternyata buntungnya itu pas di siku. Di bagian siku. Nah, kata Syekh yang dibasuh bagian lengan atas yang terdekat. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam berwudu memang masuk sampai lengan atas. Seperti itu. Qala wa in kutiya minal ka'bi. Wasalah tarafasak. Kalau misalnya yang buntung itu di kakinya mulai dari mata kaki, ya sudah bagian betis yang atasnya sedikit itu yang dibasuh atau dicuci. Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Termasuk di sini juga terkait dengan seseorang yang misalnya luka. Dia lukanya hanya di kaki, dokter mengatakan tidak boleh terkena air. Maka dia tetap berwudu. Tangan, biasa wajah, biasa berwudu, biasa. Bagian kaki yang memang betul tidak boleh terkena air, maka ditayamumkan. Seperti itu. Ya. Kalau memang betul tidak boleh terkena air, maka cukup. Ditayamumkan. Kalau bisa diusap dengan air, diusap. Kalau tidak bisa sama sekali, tidak boleh, ditayamumkan. Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan orang yang memang asalnya dia tidak bisa untuk terkena air, badannya memang tidak bisa. Ini tayamum semuanya. Artinya tayamum semuanya ya dengan tata cara tayamum yang biasa. Yaitu wajah dan kedua telapak tangan saja. Nah, ini memang dasarnya dia tidak bisa menerima air. Sakit kalau kena air badannya. Tapi ini sekarang bagian tubuhnya, sebagiannya tidak boleh terkena air. Misalnya. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara, maka datangi sebisanya. Semampunya. Semampunya itu berarti sudah maksimal. Berarti usaha dahulu. Nah, maksimal ya sudah itu yang bisa, itu yang dilakukan. Qala fa idza ghasala bakiyatal mafrud faqad ata bimastata. Kalau dia kemudian orang yang buntung yang tadi ini sudah membasuh atau mencuci anggota tubuh yang ada atau anggota wudu yang tersisa, maka dia sudah melakukan semampunya, semaksimalnya. Qala summa ba'dal faraghi minal wudu' 'ala sifatil lati dzakarna yarfa'u basarahu ila sama' wa yaqul ma warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam minal ad'iyah fi hadhil hal. Apabila selesai berwudu sebagaimana tata cara yang telah kami sebutkan, kata Syekh, maka mengangkat pandangannya ke langit. Wallahu alam bisawab, ana sampai detik ini belum mengetahui hadisnya. Nah, berdoa boleh mengangkat pandangan ke atas, tapi ini bukan terbatas hanya ketika setelah wudu. Di sini maksudnya Syekh kemudian berdoa. Seperti itu. Sembari mengucapkan apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dari doa-doa setelah berwudu. Wa min dzalika asyhadu an la ilaha illallah, jadi setelah berwudu membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang sampai sini, lafaz ini ada dalam Sahih Muslim. Ya. Ada dalam Sahih Muslim. Adapun tambahan setelahnya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini bukan dari Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh beberapa ashabus sunan di antara Imam Tirmizi dan yang lainnya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa tambahan lafaz hadis ini dhaif. Walaupun sebagian ulama mensahihkannya. Allah alam bisawab. Nah, ana pribadi cenderung mengatakan berpendapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa tambahan lafaz Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini tambahan lafaz yang dhaif. Wallahu alam bisawab. Dan ini yang disebut oleh Syekh Mukbil atau pendapat Syekh Mukbil rahimahullah. Qala fi haditsin akhar, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah. Qala wal munasabatu fil ityan bihadza dzikri wad du'a ba'da al wudu. Kaitannya apa sih untuk mendatangkan doa-doa ini setelah berwudu? Annahu lamma kana al wudu taharatan lil zahir nasaba dzikru taharatil batin bit tauhid wat taubah. Setelah seseorang berwudu, di mana itu merupakan taharah sifatnya zahir, maka sudah layak sepatutnya untuk kemudian disebutkan untuk pensucian hati. Bagaimana caranya? Dengan tadi tauhid dan taubat. Dengan zikir-zikir yang tadi itu. Wa huma a'zamu al-mutahhirat. Pensucian yang sifatnya zahir dan batin atau pensucian yang sifatnya zahir dan batin ini merupakan seagung-agungnya sesuatu yang dipakai untuk bersuci. Atau afwan wahuma, yaitu kembalinya tauhid dan taubat. Dengan bertauhid dan bertaubat ini merupakan termasuk sesuatu yang paling agung dipakai untuk mensucikan. Mensucikan apa? Dosa. Qala fa idza ijtama'a lahu at-tahuran, apabila terkumpul padanya dua tata cara bersuci, tahur adh-dhahir bil wudu, bersuci secara anggota yang zahir dengan berwudu, wa tahurul batin bit tauhid wa taubah, dan juga bersuci yang sifatnya batin hati kita dengan tauhid dan taubah. Saluhal dukhul 'ala Allah, maka sudah layak dia untuk kemudian masuk untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wal wukuf baina yadayhi wa munajatihi, untuk kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita ketahui, disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seingat ana bahwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, bahwa orang berzikir itu bukan zikir dengan lisan yang lebih ditekankan. Zikir dengan lisan itu hanya sifatnya tabi' mengikuti. Namun hakikat dari zikir sesungguhnya yaitu ketika dia zikir dengan hatinya. Lisan ketika mengucapkan memang diresapi dan diikuti serta diyakini oleh hati. Ini zikir yang bermanfaat bagaimana salat. Berapa banyak orang salat tapi amalannya buruk. Nah, hilang ruh salat. Khusyuk tidak ada. Nah, ketika sholat, entah apa yang ada di pikirannya. Nah, maka ini perlu untuk kita sebagai bahan introspeksi bagi kita semuanya. Qala wala ba'sa an yunashifa al-mutawaddi'u a'dha'ahu min ma'il wudu' bimashihi bi khirqatin wa nahwiha. Boleh untuk seseorang itu mengeringkan, mengelap anggota wudunya dari air wudu tadi. Entah diusap dengan kain atau handuk dan yang semisalnya. Boleh. Apabila dibiarkan, maka itu juga tidak masalah, dan bahkan afdol, karena setiap tetesan air wudu itu di situ ada setiap dosa atau setiap kesalahan yang ikut jatuh. Sebagaimana sudah lewat hadisnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Qala tuma'lam ayyuhal muslim annahu yajibu isbaghul wudu wa huwa itmamuhu bi istikmalil a'dha wa ta'yimi kulli 'udwin bil ma wa la yatruku minhu shay'an lam yusibhu al ma. Kemudian ketahuilah wahai seorang muslim, wajib untuk menyempurnakan wudu, yaitu apa? Wudunya betul-betul lengkap dengan seluruh anggota wudunya itu mencakup atau terbasahi dengan air. Jangan sampai dia meninggalkan sedikit pun bagian yang tidak tersentuh air dari anggota wudu. Nah, qala faqad ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan taraka maudi'a dhufrin 'ala qadamihi. Rasulullah alaihi wasallam melihat seseorang pada kakinya itu ada sebagian yang sebesar, hanya sebesar kuku. Ya, tidak terbasuh. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, faqala lahu irji' fa'ahsin wudu'ak. Kembali, ulangi wudu'i. Dan perbaiki wudu'mu. Berarti menunjukkan bahwa tidak sah ketika ada bagian dari wudu' yang tidak tersentuh air. Ala wa an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rajulan yusalli wa fi ba'di qadamihi lum'atun qadra dirham lam yusibha al-ma fa amarahu an yu'ida al-wudu was-shalah. Sama Rasulullah alaihi salatu wasallam yang tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Jika ada seorang tadi berwudu ada yang tidak terkena, ulangi wudunya. Karena dan perbaiki wudunya. Sekarang Rasulullah alaihi salatu wasallam melihat seseorang sholat bagian kakinya ada ternyata kering, ya, sebesar kurang lebih dirham, yaitu sebesar mata uang, tidak tersentuh air. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan orang ini untuk mengulangi wudunya dan otomatis sholatnya. Perintahkan wudu diulang dan sholatnya diulang, berarti sholatnya tidak sah. Sembari mengatakan waqala sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak tersentuh dengan air, celaka untuk kemudian dia mendapatkan ancaman dengan an-nar, masuk dalam neraka. Artinya apa? Berarti ini bukan dosa yang ringan, bukan hanya sekedar dosa biasa tapi dosa besar ketika ada anggota wudu yang tidak tersentuh air. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam wailul lil aqabi minan nar, celaka dari tumit-tumit untuk kemudian terancam masuk neraka. Ala wa dzalika li annahu qad yahsulu at-tasahul fi ta'ahudihima. Bagian tumit, kedua tumit ini terkadang orang bermudah-mudahan. Bukan menunjukkan bahwa yang celaka hanya tumit, tapi bagian itulah yang seringnya orang itu bermudah-mudahan dalam berwudu. Fala yasilu ilaihi ma'alma, yang dengan itu air tidak sampai pada sebagian dari kedua tumitnya. Au tabqa fihi ma baqiyatun la ya'ummuhal ma, atau ada bagian yang tersisa yang tidak tersentuh oleh air. Fayu'adzabani binnar bisababi dzalik. Coba lihat, akhirnya kedua tumitnya ini diazab dengan neraka dengan sebab tersebut. Dan permasalahannya bukan sekedar diazab dengan neraka, di neraka kedua tumit tersebut, tapi otomatis konsekuensinya tadi berarti dia tidak sholat. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyuruh orang tersebut untuk mengulangi wudu dan mengulangi sholat, berarti sholatnya tidak sah. Nah, ini konsekuensinya tidak gampang. Kalau sholatnya tidak sah, ya berarti dia tidak teranggap sholat, berarti dia meninggalkan sholat. Dan sudah lewat pembahasannya bersama kita dalam pembahasan kitab Usul Sunnah, apa hukum orang yang meninggalkan sholat. Barakallahu fiikum. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadith alladhi rawahu Abu Dawud wa ghayruhu innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarahu Allah fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqain thumma yamsahu bi ra'sihi wa rijlaihi ila al-ka'bayn. Nah, Diriwayatkan hadis, diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya tidak sah salat seseorang tidak sempurna sampai dia memperbaiki wudunya sebagaimana yang Allah perintahkan. Dia mencuci wajahnya dan kedua tangannya sampai siku, kemudian mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Qala thumma alam ayyuhal muslim annahu laisa ma'na isbaghil wudu kasratu sabbil ma'. Ini juga permasalahan la tafrid wala ifrat. Tidak bermudah-mudahan namun juga tidak berlebihan. Kata Syekh, ketahuilah wahai saudaraku muslim, bukan maknanya menyempurnakan wudu untuk kemudian menuangkan banyak air. Bal ma'nahu, namun yang dimaksud dengan isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, ta'mimul udwi bi jarayanil ma'alaihi kulliyain. Untuk kemudian menyeluruh anggota wudu itu dengan jarayanil ma. Berarti yang wajib itu jarayan, artinya air mengalir. Ya, bukan dengan yang wajib. Kita katakan yang wajib, bukan dengan air tangan di apa istilahnya? Diusap. Ya, ini sifatnya mustahab. Nah, seperti itu. Tapi yang wajib jarayanil ma, mengalir, air mengalir, terbasuhi atau terbasahi semua. Wa amma kasratu sabbil ma, adapun banyak menuangkan air, fa hadza israfun manhiyun anhu. Ini merupakan perbuatan yang israf, berlebih-lebihan. Kalau bahasa Indonesianya mungkin mubazir. Bal qad yuksiru sabbal ma wa la yatatahharu taharatal wajibah, bahkan bisa jadi dia banyak menuangkan tapi sesungguhnya dia belum berwudu dengan wudu yang wajib. Nah, karena banyak orang menggunakan air banyak tapi tata caranya terluput. Contohnya ya, maaf saja, pada sebagian yang kita bisa saksikan dibasuh hanya sebagian kepala tapi banyak pakai air. Padahal yang harus itu bukan dengan dibasuh, ya, air itu bukan diginikan, tapi air kita ambil air, dipercikkan, kemudian diusap seluruh kepala. Intinya semua anggota wudhu itu harus terkena, itu yang wajib, itu yang mencukupi, itu yang sunnah. Adapun banyak air tapi tidak sempurna, ini juga sama saja. Qala wa idza hasala isbaghul wudhu ma'a taqlilil ma, kalau terjadi wudhunya sempurna dengan penggunaan air yang sedikit, fahadahu al-masyru', ini yang disyariatkan. Faqad sabata fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil mud. Coba kita lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam dahulu berwudu itu hanya menggunakan air sebanyak ini, satu mud itu cukup Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, berwudu dengan satu mud saja sudah cukup dahulu Rasul alaihi salatu wasallam. Sehingga permasalahan bukan banyak-banyakan air, tapi yang penting teraliri semua anggota wudu terkena air. Qala wa yaghtasilu bis-sa' ila khamsati amdad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandinya itu dengan sa'. Sa' berarti satu takaran seperti kalau Idul Fitri. Sa' itu berarti 4 arba'atu amdad, 4 mud. Sa'nya zaman dahulu tentunya ya, sesuai dengan ukuran orang ketika itu. 4 kali begini. Nah, itu bisa untuk dipakai bermandi. Oh, dipakai mandi air tersebut. Nah. Baik, mungkin sudah waktu isya. Kita lanjutkan salat setelah azan. Al-muazzin falyu'adzinna. Barakallahu fikum. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Qala al-mu'allif hafidhahullah wa naha sallallahu alaihi wasallam anil israfil ma. Ar-rasul alaihi salatu wassalam melarang untuk berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Faqad marra sallallahu alaihi wasallam bi sa'din wa huwa yatawadda'u faqala ma hadha saraf. Ar-rasul alaihi salatu wassalam pernah berjumpa dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam kondisi beliau berwudu. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya, apa ini saraf ini? Kok berlebihan seperti ini? Maka Faqala afil wudu israf, apakah dalam wudu ada berlebihan ya Rasulullah? Faqala na'am. Maka dijawab Rasulullah alaihi salatu wasallam, iya, wa in kunta ala naharin jarin, walaupun engkau berwudu di sungai yang mengalir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa lahu syawahid wasarafu biddul qasdi. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan hadis ini memiliki syahid atau penguat yang lain. Saraf berlebih-lebihan yaitu biddu al-qasdi, yaitu bersederhana-sederhana. Wallah alam bisawab. Apa yang disebut oleh Syekh Al-Albani tampaknya lebih tepat bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini dengan lafaz ini dhaif.

disebutkan oleh Syekh Al-Albani tampaknya lebih tepat bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini dengan lafaz ini dhaif. Walaupun hadis yang dhaif belum tentu maknanya juga dhaif. Namun dari sini kita mengetahui ketika hadis tersebut dhaif, kita tidak bisa menyandarkan lafaz ini kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Tapi namun makna dari hadis ini benar bahwa di dalam wudu pun di dalam wudu itu ada memungkinkan terjadinya penggunaan air yang berlebihan dan ini sudah kita bisa saksikan. Nah, seperti itu. Sehingga hadis ini dhaif, kita tidak bisa menyandarkannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, namun maknanya benar. Qala wa qad ukhbira sallallahu alaihi wasallam annahu yakunu fi ummatihi man yata'adda fi tahur. Rasulullah alaihi salatu wasalam diberi khabar bahwa ada dari umatnya yang melampaui batas dalam bersuci. Wa qala inna lil wudu syaitanan yuqalu lahu al-walhan. Fattaku waswasil wa waswasal ma'. Kemudian Ar-Rasul kata Syekh Shalal Fauzan, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan sesungguhnya bagi wudu itu ada syaitan yang dinamakan dengan walhan. Maka hati-hatilah kalian dari waswasah penggunaan air. Hadis ini juga disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaif Ibn Majah, dhaifun jidda. Hadis ini sangat lemah sekali. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa syaitan di situ ada yang namanya walhan dalam berwudu. Allah alam bisawab. Dan kita tidak bisa mengatakan hadis ini diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, namun sekali lagi secara umum bahwa larangan untuk berlebihan dalam menggunakan air itu juga diada dalam nas-nas yang lainnya. Walaupun untuk lafaz tersebut kita tidak bisa menyandarkannya dan menetapkannya dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wasarafu fi sabbil ma'an wasarafu fi sabbil ma' ma'a annahu yudayyi'ul ma' min ghairi fa'idah. Yuqi'u fi mafasida ukhra. Berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air. Di mana hal ini sebenarnya juga berbuat sia-sia kepada air tanpa ada faedah. Itu menyebabkan seorang menjerumuskan seorang dalam sekian mafsadah-mafsadah yang lainnya. Minha, diantaranya, annahu qad ya'tamidu ala kasratil ma' wala yata'ahadu usul ma' ila a'da'ihi. Ini. Dan kita bisa saksikan sebagian kaum muslimin seperti ini. Farubbama tabqa baqiyatun lam yasilhal ma' wala yadri anha. Fayabqa wuduhu naqisan fayusalli bighairi taharah. Kata Syekh, bagaimana kata Syekh di sini? Seseorang bisa jadi di antara mafsadahnya banyak menuangkan air, akhirnya dia bersandar pada yang penting banyak airnya. Tanpa memperhatikan apakah air itu betul-betul sampai pada seluruh bagian anggota wudu atau tidak. Akhirnya bisa jadi ada tersisa anggota wudu yang dia tidak sadar. Karena kenapa? Dia sudah bersandarnya kepada airnya sudah banyak, selesai. Padahal yang penting adalah memperhatikan bahwa seluruh anggota wudhu terbasahi. Akhirnya kata Syekh, wala yadri anha, dia nggak tahu orang ini kalau ternyata ada bagian yang tidak terbasuh. Akhirnya wudhunya belum selesai, belum sempurna. Akhirnya orang ini sholat tanpa berwudhu hakikatnya. Bighairi tahar. Nah. Akhirnya kalau sholatnya tanpa wudu berarti sholatnya tidak sah. Berarti hakikatnya dia belum sholat. Qala wa minha al-khawf alaihi minal ghulu fil ibadah. Mengkhawatirkan orang ini akhirnya berlebih-lebihan dalam ibadah. Fainal wudu ibadah. Berwudu itu ibadah. Wal ibadatu idha dakhalaha al-ghulu fasadat. Dan ibadah itu apabila masuk ke dalamnya sifat ghulu, akhirnya bisa merusak ibadah tersebut. Nah, sehingga permasalahannya la tafrid wa la ifrat, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Qala wa minha annahu qad yahdutsu lahu alwaswas fi at-tahara bisababil israf fi sabbil ma'. Dan ini mungkin juga sudah kita sering saksikan.

0: membuat was-was dalam berwudu. Ya, akhirnya diulang wudunya, diulang. Nah, was-was. Qala wal khairu kulluhu fil iktida' bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik-baik perkara itu dengan kita meniru ar-rasul alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena ar-rasul alaihi salatu wasallam telah menyampaikan risalah semuanya secara lengkap. Berarti cukup dengan apa yang datang dari ar-rasul alaihi salatu wasallam. Semuanya. Akidah, manhaj, ibadah, muamalah. Apa yang datang dari ar-rasul alaihi salatu wasallam itu cukup. Kalau tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan agama, berarti itu bukan kebaikan. Kalau itu baik, saya Rasulullah sallallahu wasallam pasti akan melakukannya. Pasti akan menyampaikannya. Ketika tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu wasallam, tidak disampaikan oleh beliau alaihi salatu wasallam, berarti itu bukan bagian dari agama. Selesai. Mudah. Nah. Wa syarrul umur, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Walaupun niatnya baik, sekedar niat baik tidak cukup. Harus mengikuti metodenya Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam segala hal. Dalam urusan agama. Ala waffaqallahu aljami' lima yuhibbuhu wa yardah. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Qala fa'alaika ayyuhal muslim bilhirsi ala an yakuna wudu'uka wa jami'u ibadatika ala alwajhil mashru'. Wajib bagi engkau seorang wahai muslim untuk bersungguh-sungguh bersemangat agar wudhumu dan seluruh ibadahmu itu dilakukan dari sisi yang memang disyariatkan. Min ghairi ifrat wala tafrit. Tidak berlebihan dan tidak bermudah-mudahan. Fa kila tarafai qasdil umur zanim. Nah, masing-masing ujung ini, berlebihan dan bermudah-mudahan ini, ya, dalam perkaranya itu tercela. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri, ini tercela. Yang bagus bagaimana? Apa yang datang dari Rasulullah SAW? Apa yang datang dari syariat ini? Sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, tidak berlebihan, tidak bermudah-mudahan. Wa khairul umur awsatuha, dan sebaik-baik perkaranya itu perkara yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan dalam perkara ibadah dan tidak bermudah-mudahan. Pertengahannya bukan sesuka hati kita, pertengahannya yaitu apa yang datang dari ar-rasul alaihi salatu wassalam. Ala wal mutasahilu fil ibadah yantakisuha. Orang yang bermudah-mudahan dalam ibadah akhirnya meremehkan dan mengurangi ibadah tersebut. Wal ghali fiha yazidu alaiha ma laisa minha. Orang yang berlebihan akhirnya menambah dalam ibadah tersebut sesuatu yang bukan bagian dari ibadah. Wal mustannu fiha bi sunnatir rasulain huwallazi wafiha haqqaha. Adapun orang yang meniru, mengambil sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam ibadah, maka inilah orang yang memenuhi hak ibadah tersebut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah, wa la taj'alhu multabisan alaina hanabil. Kemudian Syekh berdoa dengan doa yang sering diucapkan dan di lafadkan dan datang dari arah sunnah, begitu juga dari para sahabat dan yang lainnya, berdoa, ya Allah tunjukkanlah kami al-haq. Itu adalah al-haq. Tidak cukup sampai sini, Rasulullah alaihi salatu wasallam berdoa dalam di Syekh juga di sini berdoa memohon untuk bisa diberi rezeki, diberi kemampuan menjalankan al-haq. Banyak ya ikhwan orang tahu al-haq tapi tidak mampu untuk menjalankannya. Wala'iyadzubillah. Nah. Sudah tahu al-haq tapi tidak mampu untuk menjalankannya. Makanya berdoa. Warzuqna tiba'ah. Mohon untuk kemudian bisa diberi taufik untuk menjalankan hak tersebut. Wa'arinal batila batila. Dan tunjukkanlah kepada kami ya Rabb bahwa yang batil itu batil. Tidak terkena syubhat. Orang kalau sudah terbiasa dengan sesuatu syubhat,
1: terbiasa dengan kebatilan, akhirnya tidak bisa membedakan ini batil atau tidak. Kenapa? Dia suka mendengar syubhat. Walayyadzubillah. Berdoa. Ya ikhwan, kita banyak berdoa untuk seperti ini. Untuk ditunjukkan bahwa yang batil itu batil. Warzuqnajtinabah ya Rabb, dan berilah kami anugerah untuk kita bisa menjauhinya. Orang tahu bahwa batil, sudah tahu batil. Tapi waya subhanallah tidak dapat taufik dari Allah untuk menjauhi kebatilan tersebut. Dan ini terjadi dan fakta. Nah, walayyadzubillah. Makanya kita banyak-banyak berdoa. Coba lihat bagaimana di sini Syekh berdoa. Warzuqnajtinabah. Berikanlah anugerah untuk kita bisa menjauhi kebatilan tersebut. Wala taj'alhu multabisan alaina fanadil, dan janganlah ya Rabb, jangan engkau jadikan kebatilan itu sesuatu yang tersamar bagi kita sehingga kita akhirnya tersesat dan menyimpang. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fiikum. Nah, تفضل يا أبا أوفا. Ketika mandi, berwudu, ini mandi biasa? Tidak. Kalau mandinya mandi biasa, terus kemudian dia mengguyur terakhir, dinyatakan untuk wudu. Ya, bukan dengan tata cara berwudu yang lah tidak sah wudunya. Seperti itu, karena wudu sudah ada syarat-syaratnya, di antaranya apa? Tartib. Ya, seperti itu. Dan yang lain-lainnya, tidak bisa dengan guyuran seperti itu. Dengan tata cara yang diajarkan berwudu. Kalau mandinya mandi biasa. Tapi kalau mandinya mandi junub, maka sah. Karena mandi junub itu mengangkat hadas akbar. Lebih-lebih mengangkat hadas asghar. Tapi niatnya emang mandi junub. Tapi kalau mandi biasa tidak. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Nah. Mereka juga suatu kaum para sahabat yang di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka kaum muslimin beriman sebagaimana keimanan kalian, maka mereka akan mendapatkan hidayah, sehingga keimanannya para sahabat, amalan salehnya mereka, jalannya mereka itu dijadikan tolak ukur, timbangan apakah seseorang ingin mendapatkan hidayah atau tidak dengan ini tolak ukurnya. Itu nas ayat menyebutkan demikian. Dan sudah kita lewati bersama. Mengapa kita menggunakan atau mengapa ada istilah salaf atau salafi? Dan ini bukan suatu nama atau sebuah istilah yang baru. Sudah lewat bersama kita bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Fatimah radhiyallahu anha, dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam, ana khairun laki salaf. Nah, kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam, aku adalah sebaik-baik pendahulu bagi engkau. Aku sebaik-baik salaf bagi engkau, wahai Fatimah. Namun sekarang permasalahannya sebagaimana disebutkan Syekh berikut dalam pembahasan berikutnya, apakah semua yang hidup di zaman salaf, di zaman para sahabat, kemudian kita katakan bahwa semua yang hidup tersebut akhirnya bisa dikatakan sebagai orang yang layak untuk diikuti. Nah, maka disebutkan oleh Syekh sebelumnya, tidak. tidak semua orang yang hidup di generasi salaf untuk kemudian dikatakan mereka sebagai salaf, salafus saleh. Namun ada di antara mereka yang tidak masuk dalam salafus saleh. Mengapa? Kata Syekh, karena mereka tidak mengikuti pemahaman dan jalannya para sahabat. Mereka tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Yang dikenal atau yang disebutkan oleh Syekh, siapa mereka? Kalau yang kita dituntut untuk mengikutinya adalah as-salafus saleh, sementara orang-orang yang menyimpang padahal hidup di zaman salaf dikatakan dengan apa? Hah? As-salaf at-talih. At-talih sudah lihat bersama kita? Artinya apa? Hah? Orang yang jelek, lawan dari saleh, talih. Seperti itu. Maka kemudian Syekh melanjutkan qala hafizahullah, yaitu Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, wa kama yuqal al-waqi' khairu syahid. Fakta dan kenyataan itu sebaik-baik saksi. Bahwa yang namanya salaf atau salafus saleh itu bukan hanya sekedar zaman, tiga zaman yang terbaik. Bukan semata-mata ini, tapi harus ada pengkaitnya. Yaitu apabila mereka mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan pemahaman yang benar, pemahaman mereka dengan mengikuti jalannya mereka. Sehingga ada orang yang hidup di zaman mereka, para salaf, namun tidak dikatakan sebagian bagian dari salafus saleh. Kata Syekh, qala fal qadariyatu kharajat baina azhuri jam'in minas sahabah. Sekarang Syekh memberikan contoh. Di zaman sahabat masih tersisa sebagian, sejumlah sahabat masih hidup, telah muncul yang namanya firqah, kelompok Al-Qadariyah. Al-Qadariyah suatu kelompok yang mereka menafikan, meniadakan Al-Qadar. Bahwa apa yang terjadi itu Allah tidak mengetahuinya kecuali setelah terjadinya hal itu. Ini kan pemahaman yang rusak. Nah, sementara beriman dengan takdir Al-Qadar itu merupakan salah satu rukun iman dari sekian rukun iman. Rukun iman yang keenam, beriman dengan at-takdir atau Al-Qadar wal-Qadar. Sekarang Al-Qadariyah menafikan. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui satu kejadian kecuali setelah kejadian tersebut terjadi. Tentunya ini pemahaman yang rusak, kelompok yang menyimpang dari pemahaman sahabat. Kata Syekh, qala wa hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu fil bara'ati minhum syahirun masyhur wa huwa awwalu haditsin fi sahih Muslim. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, bagaimana beliau sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu berlepas diri dari kelompok Qadariyah. Ini hadis yang masyhur, yang sangat populer. Dan ini merupakan hadis yang pertama kali ditulis dan disebutkan dalam Sahih Muslim oleh Al-Imam Muslim. Apa hadis itu? Intinya ada dua orang tabi'in di negeri Basrah datang ke negeri Makkah untuk bertemu dengan salah seorang sahabat, menanyakan, meminta fatwa tentang mereka Qadariyah. Karena Qadariyah ini munculnya di negeri Basrah. Nah, dijelaskan oleh dua orang tabi'in ini kepada sahabat Abdullah ibn Umar. Dua orang tabi'in ini akhirnya bertemu. Allah berikan taufik untuk bertemu dengan sahabat Abdullah ibn Umar. Maka kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, fa idza lakita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Ibnu Umar berlepas diri. Apabila engkau menjumpai mereka, maka kabarkan dan sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka. Dan mereka tidak ada urusan dengan aku. Nah, coba lihat bagaimana sahabat Abdullah ibn Umar berlepas diri dari kelompok yang menyimpang ini. Ini metodenya salaf. Yang kita dituntut untuk mengikutinya. Kenapa? Satu-satunya kaum yang ditulis dalam Al-Quran atau yang terdapat dalam Al-Quran bahwa Allah ridha kepada mereka, sahabat. Qala wa kadzalika kharajatil khawarij ala Ali radhiyallahu anhu wa ghairihi minas sahaba wa hum bain adhuris sahaba. Begitu juga di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang selainnya dari kalangan sahabat, telah keluar muncul kelompok Al-Khawarij. Suatu kelompok yang bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Dengan dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim, kelompok ini langsung mengatakan bahwa fulan kafir. Tentunya pemahaman yang menyimpang. Nah, mereka ada hidup, muncul di zaman sahabat masih hidup. Tentunya mereka tidak dikatakan sebagai salafus saleh. Namun salafus saleh. Qala wa lamma nadharahum Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu al-munadhara asy-syahira al-masyhura allati akhrajaha al-Hakim fil Mustadrak wa ghairihi aw ghairuhu bi isnadin sahih. Fakana mimma qalahu lil khawarij istidlalan minhu ala dalalihim. Wanduru laisa fikum minhum ay minas sahabah ahadun. Akhirnya kelompok Khawarij ini didatangi oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma untuk diajak diskusi. Abdullah ibn Abbas ingin membuka syubhat mereka, menjelaskan bahwa pemahaman mereka ini salah dan keliru. Diajak diskusi oleh sahabat Abdullah ibn Abbas. Diskusi yang sudah populer kisahnya diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya. Di antara yang diucapkan oleh Abdullah ibn Abbas kepada mereka. Untuk menunjukkan kesesatan dan penyimpangan mereka. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Coba lihat, perhatikan. Tidak ada bersama kalian ini salah seorang pun dari kalangan sahabat Al-Khawarij, dikatakan oleh Ibn Abbas sebelum membantah satu persatu syubhatnya. Ibn Abbas cukup mengatakan, coba di antara kalian tidak ada salah seorang sahabat pun yang bersama kalian. Kata Syekh, wa hadza kafin fi bayani dhalalihim. Yang demikian ini cukup untuk menunjukkan tentang kesesatannya Al-Khawarij. Apa? Tidak ada seorang sahabat pun yang berada di barisan mereka. Tidak ada seorang ulama pun di zaman tersebut yang berada di barisan mereka. Cukup yang demikian menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang jauh dari pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, padahal mereka hidup di zaman sahabat. Qala idzan as-sabaqu az-zamani laisa kafiyan fi an yakuna ar-rajulu min as-salafis salih. Kalau begitu, sekedar orang yang terdahulu dari sisi zaman, di zaman yang terbaik, keberadaan orang tersebut hidup di zaman terbaik tersebut, itu tidak cukup. Harus seseorang itu kalau mau bagian dari salaf, as-salafus salih, maka dia harus berpemahaman, harus mengikuti tarikohnya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Nanti akan disebutkan oleh Syekh bahwa yang namanya salaf atau salafi itu tidak terbatas pada zaman tersebut, tapi nanti akan terus sampai akhir zaman. Nah, maka dari sini kita bisa mengetahui apa yang sudah kita pelajari pada kitab kita sebelumnya. Kitab apa yang sebelum ini? Kita belajar kitab apa yang sudah selesai kita? Hah? Kitab apa? Yang setiap pekan diumumkan taklim kitab. Hah? Lima Ahmad apa? Usulus sunnah. Apa kata Lima Ahmad rahimahullah? Pertama kali disebutkan. Apa? Usulus sunnah indana atamasuk bimakana alaihi ashabur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pokok atau prinsip sunnah di sisi kami, kata Al-Imam Ahmad, yaitu di sisi kami ahlu sunnah wal jamaah, berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah itu berada di atasnya. Ini prinsip sunnah yang paling penting. Kemudian beliau menyebutkan sekian poin. Di antaranya apa? Tarkul julus ma'a ashabil ahwa. Jangan duduk bersama dengan pelaku atau ashabul ahwa, para pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah. Nah, coba lihat tadi itu Abdullah ibn Umar. Coba lihat sahabat Abdullah ibn Umar, aku berlepas diri dari mereka. Nah, maka di antara usul sunnah yang kita dituntut untuk berjalan di atasnya, jangan duduk bersama pengekor hawa nafsu, jangan duduk bersama ahlul bid'ah. Ini prinsip yang diajarkan sejak zaman sahabat, sejak zaman, bahkan ini telah disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, bahkan dalam Al-Qur'an. Alaysa kadzalik? Hah? Bukankah seperti itu? Bukankah Al-Qur'an menyebutkan walladzi anzala 'alaikum kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat fa amma alladziina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a ta'wili wa ibtigha'a fitnah aw ibtigha'a fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepada engkau Al-Quran, kitab Al-Quran, di situ ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, dan di situ ada ayat-ayat yang mutasyabih. Adapun orang yang di hatinya berpenyakit, maka orang-orang ini akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ifa idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaikal ladzina samallahu fahdharuhum." Kata Ar-Rasul alaihi salatu wasalam kepada Aisyah radhiyallahu anha, apabila engkau melihat orang-orang yang menjadikan ayat-ayat itu, mengambil ayat-ayat yang mutasyabih untuk mengikuti hawa nafsunya, maka mereka itulah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini. Apa kata Rasulullah SAW? Fahdharuhum, hati-hati kepada mereka. Coba diperingatkan untuk hati-hati. Jadi kita ini diantara prinsip salaf adalah jangan duduk sembarangan dengan setiap orang yang memiliki pemahaman tidak sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Ini usul sunnah indana. Seperti itu. Baik. Mungkin ada yang mengatakan, tapi mereka juga, misalnya ada mata, ada yang, mereka juga bercadar, mereka juga berjenggot, mereka juga tidak isbal dan yang lainnya. sunnah yang kita dituntut untuk mengikutinya, sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, artinya jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Itu yang kita dituntut untuk mengikutinya, yang wajib kita untuk mengikutinya, ada dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Masuk dalam Islam secara menyeluruh. Islamnya siapa? Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita dituntut untuk mengikuti Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum secara menyeluruh. Apa itu Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Hah? Apa itu? Ya sunnah. Kan seperti itu. Makanya Al-Imamul Barbahari menyebutkan apa? Al-Islamu huwa sunnah. Wasunnatu hiyal Islam. Mau tahu Islam? Ya sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mau tahu sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam? Itulah hakikat Islam. Baik. Sehingga dari sini, kita itu melihat, berpegang, berpedoman, dan apa yang dibawa oleh para sahabat, bukan hanya sebagiannya saja. Mungkin antum masih ingat dalam kitab yang sama Usul Sunnah Imam Ahmad menyebutkan tentang prinsip. Makanya memang kitabnya judulnya adalah Usul Sunnah, pokok-pokok sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Apa di antaranya? Kata Imam Ahmad rahimahullah di kitab ini, dan mudah-mudahan antum masih ingat semuanya ya. Kitab yang sudah dipelajari itu dimurojaah terus ya. Jangan sekedar buka, tutup. Nah, ada taklim lagi, dibuka lagi. Jangan. Buka pas taklim, selesai taklim dibuka lagi di murojaah. Mau taklim dibuka lagi di murojaah, seperti itu. Al-muhim, di antara yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah apa? Wa minas sunnatil lazimah. Coba kita perhatikan di antara sunnah yang lazimah, yang wajib, yang pokok. Allati man taraka minha khoslatan lam yakbalha wa lam yu'min biha laisa min ahliha. Dan di antara sunnah-sunnah yang wajib, yang pokok, yang prinsip, yang barang siapa meninggalkan satu saja ini. Khoslah, prinsip-prinsip sunnah, yang barang siapa seseorang itu meninggalkan satu saja, dia tidak menerimanya, satu saja. Ada bagian dari Islam, bagian dari ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang dia tidak menerimanya, tidak menjalankannya, tidak meyakininya, kata Imam Ahmad apa? Laisa min ahliha. Dia bukan termasuk dari ahliha, ay ahli sunnah. Sehingga orang dikatakan ahli sunnah itu, bukan hanya, oh dia ada ini berjenggot, bercadar, dia juga bertauhid, dia juga lah. Sekian hal masalah prinsip, kita harus pegang semuanya. Apabila ada satu yang ditinggalkan, maka selesai. Dia bukan bagian dari ahli sunnah. Ini kata Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah, ajaran Islam yang diajarkan dari generasi-generasi. Jadi jangan terkecoh hanya sekedar mereka juga belajar tauhid misalnya. Mereka juga berpenampilan nyunnah sesuai sunnah. Lah, lihat dulu semua satu persatunya dilihat. Ada enggak yang menyelisihi pemahamannya para sahabat? Ada enggak pokok-pokok sunnah, prinsip-prinsip sunnah yang dia tinggalkan? Kalau tidak ada, maka itu ahli sunnah. Tapi, Masya Allah penampilannya, nyunnah penampilannya. Tapi ternyata ada satu hal yang tidak sesuai dengan sunnah, maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Dipahami ini ya. Sehingga hanya sebagiannya saja belum tentu ahli sunnah. Walaupun tampaknya dia Masya Allah berjenggot, bercadar, yang wanita, tidak isbal, dan yang lainnya. Ketika ada satu hal yang dia tidak terima, ada satu hal yang dia tidak lakukan, yang dia tidak ikuti dari sekian prinsip sunnah, maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah. Dan demikianlah para sahabat mengajarkan. radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga dari sini kita mengetahui, jangan terkecoh dengan penampilan, tapi lihat isinya. Nah, dan jangan juga terkecoh dengan hal-hal yang ada pada seseorang, sampai kita mengetahui bahwa dia memang berpegang teguh dengan prinsip sunnah. Itu intinya. Sehingga dari si alhamdulillah kita punya patokan. Kita punya timbangan yang itu kita menilai. Tapi sunnah apa sih yang kemudian dikatakan apabila seorang meninggalkannya maka dia bukan bagian dari ahlu sunnah. Dijelaskan oleh para ulama diantaranya Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullah. Yaitu apabila seseorang menyelisihi usul sunnah. Prinsip-prinsip sunnah. Banyak kan? Akidah, masalah iman, masalah takdir, masalah taat kepada penguasa. Masalah asma wa sifat. Masalah tauhid. Ini kan prinsip-prinsip sunnah. Apabila ada orang menyelisihi satu dari sekian prinsip sunnah, maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Tadi kata Imam Ahmad, ya. Man taraka minha khaslah. Khaslah itu satu saja. Berarti apa yang meninggalkan satu saja bagian dari prinsip sunnah, laisa min ahliha. Bukan bagian dari ahli sunnah. Sehingga, misalnya ada orang yang berbuat maksiat. Siapa sih dari kita yang tidak berbuat maksiat? Kan seperti itu. Nah, maka tidak bisa kemudian kita katakan, oh dia bukan ahli sunnah. Lah. Sunnah itu banyak. Adab, akhlak, hukum-hukum, akidah, tauhid, ibadah. Kapan seorang dikatakan bukan ahli sunnah? Apabila dia menyisi prinsipnya. Dia tidak menjalankan misalnya, maaf saja, misal. Al-muhim, dia misalnya melakukan satu kemaksiatan. Dalam kondisi dia meyakini bahwa ini kemaksiatan, dosa. Tapi dia terjerumus dalam kemaksiatan tersebut. Prinsip-prinsip yang dia pegang tentang sunnah, bagus. Dia yakini dan dia berusaha pegang. Maka dia tetap ahli sunnah. Walaupun dia bermaksiat. Kita katakan dia tetap ahli sunnah. Walaupun dia bermaksiat. Tapi ketika dia sudah menyelisih satu prinsip sunnah. Dalam ketaatan kepada penguasa. Nah. Allah secara jelas menyebutkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taati penguasa kalian. Juga Rasul alaihi salatu wasallam sudah menyebutkan, alaikum bisam'i wa ta'ah. Wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Prinsip. Yang dimana hal ini tidak berlaku bagi Khawarij. Khawarij mengatakan boleh memberontak kepada penguasa. Sementara kita ahlu sunnah, prinsip adalah tetap taat dan mendengar. Baik. Misalnya ini dia tidak berpegang teguh, maka dia bukan ahlu sunnah. Dipaham ini ya? Baik. Ini yang pertama. Seseorang dia menyelisih prinsip sunnah. Atau bukan masalah prinsip. Di situ ada sekian hukum. Masalah-masalah fikih atau dan yang lainnya. Masalah-masalah ijtihadiyah. Yang dimana contoh sederhana sholat. Sholat ini banyak khilaf. Fikih lah secara umum. Banyak terjadi selisih pendapat diantara para ulama. Ya kan? Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah fikih seperti ini, bukan masalah prinsip. Tentunya kita berlapang dada, kan seperti itu. Ya kan? Baik. Ketika ada seseorang berpegang dengan suatu pendapat dalam masalah fikih, kemudian, nah ini. Dia dengan pendapat ini berpegang teguh. Akhirnya dengan pendapat ini dia membangun al-wala wal-bara. Padahal masalahnya bukan masalah prinsip.
3: Atau bahkan terkadang masalahnya ternyata masalah yang sama-sama datang sunnah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang satu berpendapat bahwa doa istiftah itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang satunya lagi dengan doa istiftah yang lainnya wajhtu wajhiya atau yang lainnya. Ternyata datang hadis dari Rasulullah alaihi wasallam ini dan itu misalnya. Tapi karena ini kelompok saya pakainya doa ini, maka kalau bukan dengan doa ini, bukan kelompok saya. Loyalitasnya dibangun di atas masalah-masalah yang bukan prinsip. Bagi orang yang menyelisihinya, maka dibangun apa? Barok. Berarti bukan bagian dari kita. Paham ini ya? Maka yang seperti ini pun orang ini bisa keluar dari ahlu sunnah. Pada masalah furu, bukan masalah prinsip, yang harusnya berlapang dada, tapi orang ini kemudian membangun al-wala wal bara. Yang dengan berpegang dengan pendapat ini, maka dia kawan. Bagi yang tidak berpegang dengan pendapat ini, maka dia lawan atau musuh. Sementara permasalahannya bukan permasalahan prinsip. Dia kemudian membangun loyalitas dan permusuhan. Maka yang seperti ini orang ini keluar dari ahlu sunnah. Dipahami ini ya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal ya ikhwan. Di sini kita mengetahui bagaimana orang yang tidak berjalan dengan prinsipnya sahabat. Maka dia tidak dikatakan sebagai bagian dari as-salafus saleh, tapi as-salafut taleh. Orang yang rusak. Nah. Qala hafizahullah. An Ali bin Syakik rahimahullah annahu qala sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqul ala ru'usin nas da'u hadits 'Amr ibn Thabit. فَإِنَّهُ كَانَ يَشْتُمُ السَّلَفْ Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam mukaddimah beliau dari Ali bin Syakik rahimahullah. Beliau mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Mubarak mengatakan di hadapan manusia, tinggalkan hadisnya Amr bin Thabit. Kenapa? Fa innahu kana yashtumu as-salaf, karena orang ini itu mencela salaf. Nah. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizallahu qultu, maka aku katakan, was-salafu fi hadzal maqam humus sahabah la ghair radhiyallahu anhum. Nah, coba kita lihat bagaimana para ulama memegang prinsip tersebut. Sampai-sampai Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah seorang ulama mutaqaddimin yang sangat populer di kalangan kaum muslimin, Abdullah bin Mubarak mengatakan, tinggalkan hadisnya Amr bin Thabit. Nah, berlepas diri. Jauhi orang ini. Tinggalkan hadisnya. Kenapa? Karena dia ini dahulu mencela salaf, mencela para sahabat. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari, salaf yang dimaksud pada posisi ini yaitu para sahabat, bukan yang lainnya. Ini orang mencela para sahabat. Maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Walaupun dia bertauhid, walaupun dia berpuasa, walaupun dia salat, haji, walaupun dia masya Allah penampilannya sesuai sunnah, penampilannya. Tapi ternyata dia mencela sahabat. Ini juga masalah prinsip dalam sunnah. Ada orang mencela sahabat. Coba lihat. Allah memuji sahabat. Dalam Al-Quran. Kita lihat bersama kita. Sabiqun al-awwalun. Al-muhajirin wal-ansar. Wal-ladina taba'uhum bi-ihsan. Radiyallahu anhum. Waradu'an. Generasi pertama dari kalangan muhajirin al-ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ridha kepada mereka. Dan mereka ridha. Allah ridha. Tapi Kemudian datang ada orang mencela sahabat. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam pun telah mengatakan, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela sahabatku. Datang orang mencela sahabat. Terus kemudian dikatakan dia sebagai ahlus sunnah. Abadan, tidak mungkin. Seperti itu. Nah, ini Allah memuji sahabat. Kemudian datang orang seperti sahabat contohnya, Sayyid Qutb. Nah, dalam berbagai kitabnya, bagaimana Sayyid Qutb mencela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mencela Muawiyah, Katibul Wahyu. Orang yang dipercaya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk menulis wahyu. Kemudian datang Sayyid Qutb mencela dua orang sahabat dan sahabat yang lainnya. Kan bagi dari ahli sunnah. Ahli sunnah mencintai para sahabat. Ini prinsip. Nah. Baik. Qala wa qad bayyana hadzal istilah. A'ni as-salafiyah adadun minal ulama. Famathalan. Kata Syekh kemudian dan telah istilah salafiyah ini, salafiyah, itu sudah dijelaskan oleh sekian ulama. Contohnya, kata Syekh. Baik, hal ini mengingatkan kita akhirnya pada apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sebuah diskusinya dengan seseorang. Namun, ahsannya azan dahulu saja ya. Kasih sudah waktunya. Nah. Tafadhal muazzin, yaazzin, barakallahu fikum.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd.
3: Kisah yang ana sampaikan secara globalnya. Ketika ada datang seseorang kepada Syekh Al-Albani rahimahullah mengkritik tentang istilah salafi. Nah, kenapa memakai istilah salafi? Sementara di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam disebutkan kaum mukminin atau kaum muslimin. Nah, kemudian dijawab oleh Syekh Al-Albani rahimahullah satu persatu dengan jawaban yang luar biasa. Nah, baik, anggap kaum muslimin, kaum mukminin. Bukankah kita dituntut untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Ini kurang lebihnya ya. Nah. Maka dijawab oleh orang ini, "Nah. Siapa mereka ini? Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya?" Terdiam orang ini. Maka disebutlah Syekh Al-Albani, "Bukankah mereka adalah salafu hadzal ummah? Mendahulu umat ini yang kita dituntut untuk mengikutinya?" Maka dijawab oleh orang lain, "Naam, iya." Baik. Kalau begitu, kita katakan kita adalah seorang muslim yang mengikuti ajaran dan pemahamannya salafu hadzal ummah. Kurang lebih seperti itu ya, tidak persis sekali tapi kurang lebih. Nah, kita katakan misalnya saya katakan saya muslim yang mengikuti ajarannya salafu hadzal ummah, salafnya pendahulunya umat ini yaitu Rasulullah alaihi wasallam dan para sahabatnya. Naam. Ya alhamdulillah diajak ngomong orang Arab paham istilah. Kalau begitu daripada kita panjang-panjang bahwa saya adalah muslim yang mengikuti ajarannya salafu hadzal ummah. Dalam bahasa Arab diikhtisar, diringkas salafi. Salafi itu artinya kalau yang belakangnya ya, ya ada sebuah kata diakhiri dengan huruf ya. Itu artinya menunjukkan penisbatan. Kita berusaha mengikuti siapa? Kalau kita mengikuti salaf, salafi. Nah, seperti itu. Syalbani, ringkas. Daripada kita menjelaskan panjang ke setiap orang. Cukup kita katakan salafi. Selesai, paham? Terdiam orang ini. Jadi istilah salafi itu bukan menunjukkan kelompok baru. Itu yang dimaksud dari Syekh untuk membantah orang ini. Nah. Bukan membentuk kelompok sendiri juga yang terlepas dari kaum muslimin, bukan. Tetapi sekarang ini kelompok-kelompok banyak. Engkau ini ditanya, engkau ini kelompok yang mana? Maka dijelaskan dari daripada kita berpanjang lebar bahwa kita seorang muslim yang dituntut mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya yang di mana mereka adalah salafnya umat ini, panjang kan? Langsung, ana salafi. Selesai. Barakallahu'alaikum. Ini kurang lebih topik dari kitab ini juga. Penjelasan tentang salaf. Apa itu? Mahiya as-salafiyah. Apa itu dakwah salafiyah? Apa itu salafi? Barakallahu'alaikum. Baik. Maka kata Syekh di sini, istilah dari salafiyah ini yang artinya para pendahulu umat Islam yang saleh, istilah ini bukan nama ya, istilah ini itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya kata Syekh, contohnya qala Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa radhiya anhu fi risalatihi al-masyhurah bi usulis sunnah. Ini yang sudah kita pelajari bersama kemarin. Nama kitab juga jangan sampai dilupakan ya ikhwan. Isi kitab mungkin lupa-lupa ya, karena isi kitab kan ada berapa halaman? Banyak nih. Hah? Ya mungkin kalau ditanya ya mungkin lupa-lupa. Tapi nama kitab terus kemudian lupa ya. Setiap pekan diumumkan taklim kitab usulus sunnah, usulus sunnah. Nah, kata beliau hafizahullah, berkata Imam Ahmad dalam risalahnya yang populer yaitu Ushulus Sunnah yang sudah kita alhamdulillah selesai ya taklim pembacaan kitabnya. Apa kata Imam Ahmad? Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida bihim. Ini prinsip-prinsip sunnah di sisi kita ahlu sunnah, yaitu berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atasnya, dan juga iktidak bihim, mengikuti mereka. Ini contohnya. Qala wa qala al-allama as-safarini rahimahullah fi lawami'il anwar. Dan juga disebutkan oleh Al-Allamah As-Safarini dalam kitab Lawami'il Anwar, al-muradu bi mazhabi salaf, yang dimaksud dengan pendapat atau mazhabnya salaf, maka na alaihi sahabatul kiram radhiyallahu anhum wa ayanut tabi'in lahum bi ihsan wa atba'uhum wa a'immatud din mimman syuhida lahu bil imamah wa urifa idamu sya'nihi fid din. Yang dimaksud dengan mazhab salaf ya, dakwah salafiyah, mazhab salaf, apa itu? Yaitu apa-apa yang para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum berada di atasnya. Ini yang kita berusaha pegang ya ikhwan, yang kita berusaha tempuh. Nah, kenapa? Karena Allah tadi sebutkan, Allah itu ridha kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Ini Allah yang ridhai. Maka kita berusaha mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa kok sahabat? Pertama tadi ayat, hadis yang sudah kita sebutkan. Yang kedua, mereka ini adalah orang-orang yang paling paham tentang wahyu. Muridnya langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat Al-Quran turun dalam kondisi mereka berjalan di atas muka bumi. Ayat-ayat Al-Quran turun kepada mereka. Mereka orang yang paling paham tentang Islam. Kalau ada orang ditanya sekarang aja dari sisi dunia saja, siapa orang yang paling paham tentang teori Einstein misalnya? Maka orang akan menanyakan murid-muridnya. Kan seperti itu? Iya kan? Nah, apalagi masalah urusan agama seperti itu. Ya jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajaran beliau yang paling menguasai itu adalah para sahabat. Sehingga kita dituntut untuk berusaha mengikutinya. Kemudian yang dimaksud salaf atau madhab salaf, selain apa-apa yang para sahabat di atasnya juga, yaitu para pemuka-pemuka tabi'in. Yang mereka itu mengikuti para sahabat dengan baik. Dan juga para murid-murid tabi'in yang mengikuti para tabi'in dengan baik. dan juga para imam, para a'immah, imam yang memang sudah dipersaksikan mereka sebagai seorang imam dalam agama ini. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, dan yang lainnya, Sufyan Ats-Tsauri, dan yang lainnya dari para a'immah. Ini mereka ini salaf. Yang diketahui bagaimana kekokohan mereka, kedudukan mereka dalam agama ini. Qala wa talaqqan nasu kalamahum khalafan 'ani salaf. Yang dimana para manusia kaum muslimin memang mengambil, menerima pendapat-pendapat mereka yang diambil dari salaf. Mereka datang, para imam datang setelah generasinya salaf, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Namun mereka mengambil pendapat dan mazhabnya generasi salaf tersebut. Duna man rumiya bibidah. Bukan orang yang hidup di masa para a'immah tersebut, namun mereka ternyata ditemui ada kebidahan. Bukan ini yang kita kemudian diikuti, untuk kemudian kita dianjurkan, diperintahkan mengikutinya. Bukan ini mazhab salaf. Banyak di zaman tersebut, sudah lewat tadi kita, ada Al-Qadariyah, Khawarij, Syiah, Jahmiyah. Maka bukan orang-orang yang memiliki bukan orang-orang yang memiliki pemahaman bid'ah. Au syuhira bilaqabin ghairi murdin. Atau orang yang dikenal dengan julukan atau sebutan yang memang tidak diridhoi. Seperti Al-Khawarij, Ar-Rawafid, Syiah Rafidah, Al-Qadariyah, Wal-Murji'ah, Wal-Jabriyah, Wal-Jahmiyah, Wal-Mu'tazilah, Wal-Karramiyah, wa nahwu haula intaha kalamuhu rahimahullah. Maka dari sini kita mengetahui siapa itu salaf dan siapa orang-orang yang walaupun hidup di zaman salaf tapi kita tidak atau kita dilarang untuk mengikuti mereka. Nah, dan nanti insyaallah akan kita baca di antaranya kalam dari para a'immah bagaimana inti agama ini sebetulnya bukan semata-mata mencari jumlah banyak pengikut, tapi bagaimana agama ini dijaga dan para ulama Allah jaga agama dengan mereka. Tujuan utamanya yaitu menjaga kemurnian agama. Dah ini dah. Nanti insya Allah akan datang bersama kita pembahasan ini. Tidak heran nanti akan datang sekian ucapan dari para ulama bahwa intinya jangan terpengaruh dengan jumlah banyak ataupun jumlah kecil, tapi prinsip ini. Makanya ada nabi yang tidak memiliki pengikut. Ya kan? Nah, sementara nabi dakwahnya dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inti itu bukan masalah jumlah banyak. Bukan semata-mata cari pengikut, tapi bagaimana menjaga kemurnian agama ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ma kana minas shawab fa minallahi wahdah. Wa ma kana minal khata' fa minni wa minasy syaithan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa kadza yanqudul wudu'a khurujur rihi bidalalatil hadits, bidalalatil ahaditsis sahihah wa bil ijma'. Begitu pula kata al-muallif Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, yang membatalkan wudu adalah keluarnya angin dari dubur. Di mana hadis-hadis yang sahih menunjukkan hal ini dan juga ijma' para ulama. Qala sallallahu alaihi wasallam wa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi man syakka hal kharaja minhu rihun aw la fala yansarif hatta yasma' sautan aw yajida riha. Dalilnya apa? Yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam yang artinya Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Dan juga sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang orang yang ragu.

Dan juga sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang orang yang ragu apakah keluar angin atau tidak, yaitu maaf apa kentut ya. Ada seorang yang ragu apakah dia ini sudah ada keluar angin ketika sholat atau tidak, maka arahan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang yang seperti ini yang ragu, itu jangan dia keluar dari sholat sampai dia mendengar suara atau memang mendapatkan bau angin tersebut. Syahidnya di sini, angin ini yang keluar dari dubur termasuk salah satu dari pembatal sholat bil ijma, dalil sudah jelas. Dan juga para ulama bersepakat ijma. Qala wa ammal khariju minal badani min ghairi sabilain kaddami wal qai war ru'af fa mawdi'u khilafin baina ahli al-'ilm hal yanqudul wudu aw la yanqudu ala qawlain war rajih annahu la yanqud lakin law tawadda'a khurujan minal khilaf lakana ahsan. Kemudian Syekh Shalal Fauzan hafizahullah menjelaskan, adapun setiap yang keluar dari tubuh manusia, selain dari dua jalan, kubul ataupun dubur, selain dari ini, tempat keluarnya kencing dan tinja, selain dari ini, seperti apa? Keluar darah, atau muntah, atau mimisan, ya, mimisan ya. Maka yang demikian ini terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah hal-hal ini keluar darah kah, muntah kah, atau mimisan kah, apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Ada dua pendapat. Namun kata Syekh, yang rajih hal-hal ini tidak membatalkan wudu. Dan ini pendapat yang rajih. Nah, kenapa? Li'adami ad-dalil. Sudah lihat bersama kita pada pertemuan sebelumnya bahwa hukum yang mengatakan orang itu berwudu dengan itu dia memiliki taharah, dia suci, dengan itu bisa sholat dan yang lainnya, tawaf. Ini hukum ini kan datangnya dari nas syar'i, dari dalil. Maka tidak bisa membatalkan sesuatu yang ditetapkan oleh nas atau dalil, kecuali dengan dalil pula. Dan tidak ada dalil yang sahih dan sharih yang menunjukkan bahwa keluar darah atau muntah atau mimisan ini membatalkan wudu. Umar bin Khattab, sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tentunya beliau adalah termasuk orang yang paling dekat dan paling paham dengan hukum-hukum syar'i. Meninggalnya itu kan dalam kondisi apa? Sebabnya ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ketika salat subuh. Bagaimana orang yang kondisi ditusuk ketika salat ini? Tentunya kan akan keluar darah sangat banyak. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melanjutkan salatnya, menyelesaikan, menunjukkan bahwa keluar darah tidak membatalkan wudu. Nah, ala kulli hal, muntah, keluar darah, mimisan ini tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang rajih dan ini pendapat yang sangat tepat. Wallahu alam bisawab. Namun kata Syekh di sini, namun kalau seseorang ingin berwudu ketika keluar darah atau mimisan atau muntah agar keluar dari khilaf, ya, ambil jaga-jaganya, maka yang demikian juga ahsan. Nah, namun kita tidak katakan harus. Tapi kalau mau berwudu, ahsan. Qala hafizahullah as-sani minan nawaqid zawalul aqli aw taghtiyatuhu. Termasuk dari pembatal wudu adalah hilangnya akal atau ketika akal ini tertutup. Wa zawal aqli yakunu bil junun wa nahwihi. Hilangnya akal ini terjadi bagaimana? Entah karena kegilaan atau yang lainnya. Wa taghtiyatuhu takunu binnaum awil igma wa nahwihima. Ditutup tertutupnya akal bagaimana? Karena tidur, kalau tidur

0: Ya sudah, bagaimana seorang dikatakan tertutup akalnya, ya karena tidur atau pingsan dan yang selainnya. Maka kondisi seperti ini membatalkan wudu. Faman zala aqluhu aw utiya binaumin wa nahwihi intaqada wudu'uhu li anna zalika ma dhannatu khurujil hadis wa huwa la yuhis bihi. Barang siapa yang hilang akalnya atau tertutup akalnya dengan tidur dan yang lainnya, maka wudunya batal. Karena yang demikian ini merupakan kondisi yang memungkinkan, sangat memungkinkan keluar hadas dalam kondisi dia tidak merasa. Ala kulli hal, dalil mengatakan seperti itu. Ya, ketika tidur maka batal. Kecuali kata Syekh, illa yasirun naum fa innahu la yanqudul wudu, lianna sahaba radhiyallahu anhum kana yusibuhumun nu'as wa hum yantaziruna shalah wa innama yanqudun naum al mustaghriq jam'an bainal adillah. Kecuali kalau tidurnya ini tidur yang ringan, tidur yang kalau orang bilang mungkin tidur-tidur ayam atau bagaimana itu? Hah? Ya, tidur-tidur ayam ya, atau bagaimana, paham insyaallah ya. Jadi antara masih dia mengantuk tapi masih sadar dengan kondisi sekitar. Maka yang demikian tidak membatalkan wudu. Kenapa? Dahulu para sahabat tertimpa hal yang demikian. Hatta yatata'ata rasuh. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan kepalanya itu terantuk-antuk. Nah, seperti itu. Dalam kondisi mereka menunggu salat dan tidak dinukilkan sama sekali, kemudian mereka berwudu lagi. Nah, lalu apa sih tolak ukur atau kaedahnya, mana yang tidur ringan dengan mana yang tidur berat? Yang disebutkan oleh Syekh di sini, wa innama yanquduhu an-naum al-mustaghriq. Yang membatalkan wudu itulah tidur yang lelap. Lalu apa kaidahnya? Tinggal kita lihat on kondisi orang, entah mau kondisi berbaring atau duduk atau yang lainnya. Kalau ketika tidur itu masih merasa, ini biasanya terjadi pada khutbah Jumat. Dia tertidur. Dan kita insya Allah bisa merasakan. Orang tertidur tapi dia masih merasa kondisi sekitarnya. Suara yang masih terdengar dan yang lainnya. Maka kalau kondisi seperti ini, maka tidurnya tidak tidur yang seperti ini yang dikatakan tidur yang ringan yang tidak membatalkan puasa. Buktinya ketika qomat, karena dia masih merasa, dia bangun. Orang-orang berdiri, dia kerasa, bangun dia. Tapi kalau sudah qomat gak berdiri, gak bangun, orang-orang berdiri, dia juga gak ikut bangun. Ini dikatakan sudah tidurnya lelap. Walaupun dia masih sambil duduk. Tapi dia sudah tidak merasa kondisi sekitar. Kapan dia bangun? Ketika dibangunin. Hah? Ketika disentuh, ketika digoyang badannya, baru dia bangun. Hanya seperti ini batalan wudu. Nah, sehingga permasalahan tafrid wala ifrad. Hati-hati. Kalau sudah sampai dia tidak bangun kecuali dengan digoyang, terus dia tetap sholat berdiri. Nah, ini kita yang melihat seperti ini nasihati untuk kemudian dia disuruh berwudu. Kenapa? Dia sudah kehilangan atau kehilangan wudunya, batal. Kalau batal kemudian dia tetap sholat berdiri, sholatnya tidak sah. Sementara ini Jumatan. Kalau sholatnya tidak sah berarti dia teranggap belum sholat. Artinya permasalahan tidak sederhana. Barakallahu fikum. Sehingga la tafrid wala ifrad, kalau tidur yang masih kerasa kondisi sekitar, maka yang seperti ini tidak membatalkan wudunya. Qala hafizahullah salis min nawakidil wudu aklu lahmil ibil Sawa'un kana qalilan aw katsira li sihhatil hadis fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sarahatihi. Di antara pembatal wudu yang ketiga yaitu memakan daging unta. Entah banyak ataupun sedikit, karena keabsahan hadis tersebut jelas dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala Imam Ahmad rahimahullah fihi haditsani sahihan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad di situ ada dua hadis yang sahih, yang berisi bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu. Nah, qala wa amma aklul lahmi min ghairil ibil fala yanqudul wudu. Adapun makan daging selain dari daging unta maka tidak membatalkan puasa. Baik. Hadisnya di situ lahmul ibil, daging unta. Apakah kata-kata lahmul ibil, daging ini berarti hanya dagingnya atau mencakup yang lainnya? Seperti itu. Yang rajih wallahu alam bisawab, dan ini pendapat Syekh bin Baz dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud daging unta di sini hanya dagingnya saja. Sehingga kalau jeroannya bukan daging ya, tapi jeroan. Daging itu ya sudah daging yang al-habr, kalau dalam bahasa Arabnya itu ya sudah potongan sudah yang merah-merah itu daging untanya itu sudah dagingnya. Entah digoreng, entah direbus, entah di apa, dagingnya itu sudah. Tapi kalau jeroannya apalagi babatnya, usus dan yang lainnya, kuahnya, ini tidak membatalkan wudu. Nah, begitu pula dengan susunya, susu unta, orang bisa minum susu unta, maka yang demikian tidak membatalkan wudu. Nah, ini berguna untuk orang yang misalnya umrah atau haji, kemudian dia mungkin makan di situ daging unta, maka hati-hati, jangan lupa bahwa daging unta membatalkan wudu. Qala hafizahullah wa hunaka asya qad ikhtalafa al-ulama fiha hal tanqudul wudu aw la. Di situ ada hal-hal lainnya, perkara-perkara lainnya yang di mana para ulama berselisih pendapat. Apakah hal-hal ini termasuk dari pembatal wudu atau tidak? Wahia. Apa itu hal-hal itu? Kata Syekh, yang pertama masuz zakar, menyentuh kemaluan. Apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu? Khilaf di antara para ulama. Mengapa terjadi khilaf? Karena di situ ada dua hadis yang kesannya saling bertolak belakang. Walaupun hakikatnya tidak. Karena tidak mungkin wahyu ini saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Yang pertama hadis Busra bintu Safwan, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, zakarnya, maka hendaknya dia berwudu. Dalam riwayat yang lain yang juga sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, man massa farjahu. Kalau zakar itu kan hanya untuk laki-laki. Sekarang pertanyaan kalau kemaluan perempuan, sama. Karena itu ada hadis yang juga sahih insyaallah disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Barang siapa yang menyentuh farjahu, farj, kemaluan berarti sifatnya umum, falitawadda, hendaknya dia berwudu. Namun di sana ada hadis lain dari sahabat Talak ibn Ali radhiyallahu anhu. Beliau ketika itu datang sebagai utusan, rombongan utusan dari kaumnya datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian bertanya tentang orang yang sholat, kemudian menyentuh kemaluannya. Apakah yang demikian bahkan wudu? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, innama huwa bud'atum minka. Tidak. Tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena itu bagian dari badanmu. Nah, anggota badanmu. Seperti itu. Maka dari sini kemudian para ulama berselisih. Apakah yang demikian membatalkan atau tidak. Syekhul Utsaimin rahimahullah dan yang bersamanya mengatakan, jadi antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Lantas bagaimana dengan hadis yang tadi Busra binti Safwan, barangsiapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Ini alal sabil istihbab. Sifatnya mustahab, tidak wajib. Nah, namun ulama ya karena tadi itu hadis yang satunya yang mengatakan bahwa kemaluan itu bagian dari tubuhmu, tidak membatalkan wudu. Sementara ulama yang lainnya mengatakan membatalkan. Seperti itu. Mengapa? Karena tadi hadisnya jelas, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam hendaknya dia berwudu. Hukum asal perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, hukum asalnya itu untuk seperkara yang wajib. Sehingga kita wajib untuk berwudu. Berarti apa? Wudunya batal. Lantas bagaimana dengan hadis tadi Talak ibn Ali radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa kemaluan itu bagian dari tubuh manusia? Maka dijawab, pertanyaan hadisnya, riwayatnya, itu pertanyaan tentang seseorang dalam sholat. Orang dalam sholat sangat susah untuk kemudian di situ kan hadisnya itu mas, menyentuh. Apakah bisa orang dalam sholat, memungkinkankah orang dalam sholat menyentuh kemaluannya? Kalau menyentuh itu artinya langsung bersentuhan tanpa adanya pembatas. Nah, tidak mungkin atau susah sekali orang dalam sholat. Bagaimana dia kemudian tangannya bisa bersentuhan dengan kemaluannya secara langsung? Makanya dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidak membatalkan. Itu bagian dari dirimu. Seperti itu. Dan ini pendapat dari Syekh bin Baz dan juga Syekh Mukbil dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Rahimahumullah jami'an. Tapi yang rajih, wallahualam bisawab, tampaknya pendapat yang menyebutkan bahwa menyentuh kemaluannya ini membatalkan wudu, ini pendapat yang rajih. Wallahualam bisawab. Secara langsung. Ya, tanpa ada pembatas. Tapi kalau ada kain, kaos tangan, atau handuk, atau yang lainnya, ini tidak membatalkan wudu. Namanya mas, itu berarti langsung bersentuhan. Baik, di situ sekarang ada pertanyaan lagi. Hadisnya kan, man nasa zakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man nasa farjahu. Farjnya, kemaluannya. Nah, sekarang kalau menyentuh kemaluan orang lain. Seorang ibu, dalam keadaan berwudu, anaknya kencing, anak kecil, balita misalnya. Kencingkah, buang air besarkah, atau yang lainnya. Berarti kan mau, tidak mau menyentuh kemaluannya. Atau kondisi-kondisi yang lainnya misalnya. Dia merawat orang lain, merawat istrinya, atau seorang anak merawat bapaknya yang sakit, yang butuh untuk dirawat, tidak bisa mencuci kemaluannya sendiri yang sakit ini misalnya. Lantas bagaimana kalau itu intinya menyentuh kemaluan orang lain? Maka yang rajih wallahu alam bisawab, ada khilaf di antara para ulama, tidak membatalkan dengan yang membatalkan. Anak pribadi dahulu cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan orang lain tidak membatalkan wudu. Karena hadisnya man nassa zakarahu. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya. Hadisnya seperti itu sudah. Kemaluannya sendiri. Man nassa farjahu. Kalau zakar itu berarti khusus laki-laki, dalam riwayat yang lain farjahu, kemaluannya. Kembalinya kepada dirinya. Namun wallahu alam bisawab, setelah membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Mukbil, ternyata di situ ada riwayat lain yang sifatnya umum. Bukan man masa farjahu, Tapi man massa al farja. Alif lam. Seperti itu. Ya, berarti sifatnya umum. Makanya kata Syekh Mukbil, kemaluan orang lain pun kalau kita menyentuhnya maka ini membatalkan wudu. Kenapa? Karena ada di situ riwayat yang juga sahih yang menyebutkan sifatnya umum bukan hanya kemaluan dirinya. Sehingga wallahu bisawab, tampaknya ini pendapat yang lebih kuat. Al-muhim menyentuh kemaluan siapapun maka yang demikian ini membatalkan wudu. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya qala Syekh wa masul mar'a bi syahwatin. Ini juga ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf di antara para ulama apakah menyentuh wanita dengan syahwat membatalkan wudu atau tidak? Yang rajih menyentuh wanita dalam kondisi apapun tidak membatalkan wudu. Karena tidak ada dalil yang menyatakan hal itu. Lantas bagaimana dengan ayat aula mastumun nisa? Dalam ayat tentang wudu, ya. Barang siapa yang bersentuhan dengan wanita, mula masah. Ini kalau terjemahannya secara letterlek bersentuhan dengan wanita. Dalam kondisi dia tidak mendapatkan air, maka hendaknya dia bertayamum. Ayatnya kan seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Baik. Lantas bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini, sebagaimana yang disebutkan dalam oleh Ibnu Abbas, tafsir ayat ini, itu bukan mula masah artinya bersentuhan. Mula masah dari kata mufa'alah itu berarti menunjukkan adanya interaksi dari kedua belah pihak. Tafsir dari mula masah aula mastumun nisa sebagaimana datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu artinya al-jima'. Aula mastumun nisa ay jama'tum an-nisa. Sehingga wallahu alam bisawab menyentuh wanita walaupun dengan syahwat ini yang rajih tidak membatalkan wudu selama tidak keluar mazi atau mani. Nah, tapi kalau keluar mazi atau mani ya batalnya karena keluarnya cairan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Qala wa taghsilul mayt atau al mayt mencuci atau memandikan jenazah. Nah, memandikan jenazah juga yang rajih bahwa selama dia tidak menyentuh langsung kemaluan sang jenazah tersebut, maka tidak membatalkan wudu. Bagaimana dengan hadis yang memerintahkan untuk mandi atau berwudu? Hadisnya, wallahu a'lam bishawab, tampaknya hadis tersebut dhaif. Kalaupun hadis itu sahih, maka sifatnya hanya untuk istihbab. Mustahab. Orang yang memandikan jenazah untuk kemudian berwudu lagi. Tapi tidak menunjukkan bahwa harus berwudu atau membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Qala waridda anil Islam. Dan juga riddah, murtad, keluar dari Islam. Ya, ini otomatis sudah. Kalau keluar dari Islam, karena dia keluar dari Islam, berarti membatalkan seluruh amalannya. Nah, keislaman seorang ketika hilang, itu membatalkan seluruh amalannya, termasuk wudunya. Otomatis sudah. Sehingga yang rajih, keluar dari keislaman juga membatalkan wudu. Nah. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Naam tafadhal akhana Isra. Menahan buang angin ketika sholat. Kenapa dia tahan? Agar sholat tidak batal. Seperti itu. Nah. Sekarang permasalahan pertanyaannya adalah apa hukum menahan angin ketika sholat? Kalau buang air ini jelas. Ya, di situ ada larangan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sekarang pertanyaannya menahan angin. Bukan ingin buang air ya, bukan menahan kencing ataupun BAB, bukan, tapi sekarang apa, menahan kentut angin. Tinggal dilihat apakah mudorkan dia atau tidak, sudah seperti itu. Kalau memang dia menahan biasa itu tidak masalah, insyaallah tidak mengapa. Tapi kalau khawatir bermasalah perutnya atau apa, ya keluar saja. Nah, enggak ada masalah untuk keluar dari salat. Barakallahu fiik. Baik. Beda dengan buang air ya. Kata Rasulullah sallallahu wasallam, la salata bi hadratit ta'am wa la wala wa huwa yudafi'uhu al akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan, jangan salat ketika makan sudah dihidangkan, dan juga dalam kondisi dia menahan buang air. Nah. Baik, yang lainnya. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bawakan sebuah tanya jawab bersama Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Sebuah pertanyaan yang panjang dari seseorang, namun intinya pertanyaan tentang limadza natalaqqabu bisalafiyah wa limadza la yuqal al-muhammadiyah. Kenapa kok kita harus mengambil lakob, julukan atau gelar dengan salafiyah? Kenapa dakwah ini, kenapa kok dinamakan dengan salafiyah, kok tidak dikatakan al-muhammadiyah misalnya, umat muhammadiyah, nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini inti pertanyaan, yang dimana pertanyaan lumayan panjang. Maka dijawab oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah dengan ucapannya, naqulu lahu inna i'tirabaka ala man adhara madhhab as-salaf as-salih wa antama ilayhi batilun wal hamil laka ala hadzal i'tirad huwa imma jahluka al fadhi' bis salafiyyati sahihati was salafiyyin hamalatil kitabi was sunnah min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man kana ala nahjihim min a'immatil ilmi wad da'wah min al-qurunil mufaddalatil mashhud lahum bil khairiyyah wa imma annaka turid an tulabbisa ala tullabil ilmi anna salafiyyah ma hiya illa hizbun aw munazzamatun asasaha Muhammad bin Abdul Wahhab fayajibu an tustab'ad wala yajuzu lahu al-intisabu ilaiha. Kata Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, kita katakan kepada penanya ini, pertanyaan yang sebetulnya di situ mengandung sanggahan yarhamukallah tentang kenapa sih kok dinamakan dakwah salafiyah? Kenapa dinamakan salafi? Ada sebetulnya mengandung sanggahan. Makanya kata Syekh, i'tiradaka, inna i'tiradaka. Sanggahanmu ini, protesmu ini terhadap orang-orang yang menampakkan mazhab salaf. Orang-orang yang menampakkan bahwa dia ini di atas manhaj salaf. Terhadap orang-orang yang ingin menggabungkan dirinya turut serta di jalan dan di tarikahnya para salaf, maka sanggahnya demikian ini batil. motivasi yang membawa engkau atau faktor yang menyebabkan engkau sampai mempertanyakan atau memprotes yang demikian ini, bisa jadi sebabnya yang pertama kebodohanmu yang sangat tentang hakikat dari dakwah salafiyah as-sahihah, hakikat dari dakwah salafiyah yang benar. Kebodohanmu tentang siapa salafiyin dan orang-orang yang mengusung, orang-orang yang membawa Alkitab wa sunnah. Ini fakta pertama, karena ini kebodohanmu tentang salafiyah yang sebenarnya dan para pelakunya, yaitu orang-orang yang membawa, orang-orang yang menjalankan, orang-orang yang berusaha menjalankan Al-Quran dan Sunnah dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapapun yang berjalan di atas manhaj mereka, dari kalangan para imam ahli ilm wa da'wah, dari generasi atau abad-abad yang mulia, yaitu tiga abad yang pertama, yang di mana mereka ini sudah dipersaksikan bahwa mereka adalah umat-umat yang terbaik berdasarkan apa? Hadis, bukan sembarang sekedar persaksian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, abadku, kemudian generasi atau abad yang berikutnya, kemudian generasi atau abad yang berikutnya. Sehingga para a'immatud da'wah, para imam ahlu sunnah, imamu da'wah di zaman tersebut yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar, mereka berada di atas jalannya para sahabat. Ima kebodohan engkau, wahai penanya, tentang mereka itu, tentang dakwah salafiyah yang sebenarnya dan tentang siapa itu sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam dan orang-orang yang berusaha mengikuti mereka dengan baik dan benar, atau hakikatnya engkau ini ingin memberikan kerancuan terhadap para penuntut ilmu. Ingin memberikan talbis. Jadi coba kita perhatikan dengan ucapan, kenapa sih kan tidak dikatakan dakwah Muhammadiyah? Kan Muhammadiyah itu kan nisbat kepada nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa kau pakai nama Salafiyah? Nah, ini kan ada faktor apa, kemungkinan kedua, ingin mengesankan bahwa yang namanya Salafiyah itu tidak lain dan tidak bukan, melainkan itu hanya sekedar kelompok dan partai atau organisasi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi si penanya ini sudah tampaknya sudah teracuni atau tersyubhat dengan dakwah Wahhabiyah, Wahhabiyah, Wahhabiyah. Nah, sehingga dasar ini, kelompok ini atau partai ini atau organisasi ini wajib untuk dijauhi dan tidak boleh untuk kita menyandarkan diri kita kepada kelompok Salafiyah ini. Nah, ini kemungkinan kedua. Si penanya ini ingin memberikan kerancuan, ingin memberikan gambaran dan kesan bahwa dakwah Salafiyah itu kelompok atau organisasi atau partai yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga dari dasar ini ingin, kalau sudah kesannya seperti ini, ya sudah, itu berarti bukan hakikatnya dakwah Islam yang murni. Karena dia pakai nama Muhammad. tapi malah pakai namanya Salafi, tidak pakai Muhammadiyah. Ini kemungkinan kedua, yaitu keinginan untuk membuat kerancuan, menjelek-jelekkan nama dakwah Salafiyah. Maka kemudian Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah mengatakan, wal haqqu annahu la yajuzu li ahadin an yunkira ala man intasaba ila salaf was salafiyah. Dan yang hak, yang benar, tidak boleh bagi seseorang untuk mengingkari siapa saja yang menisbatkan dirinya untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Tidak boleh untuk mengingkari seseorang yang dia berusaha untuk menisbatkan dirinya berusaha mengikuti dakwah salafiyah. Faman qala ana salafi wa aqidati salafiyah la yasihu an yu'ab. Barang siapa yang mengatakan bahwa aku salafi. Sudah lewat penjelasan ini apa maksud salafi ya. Saya salafi. Nah, ini mirip nanti dengan kejadiannya sudah lewat bersama kita. Kenapa sih kalau tidak dikatakan muslim? Sementara di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dulu dikatakan kaum muslimin, kaum mukminin. Kenapa Allah mengatakan mukmin muslim? Ini sebenarnya di awal-awal pembahasan kita sudah lewat. Ya, nanti insyaallah akan kita jelaskan sedikit lagi, kita ulang ketika Syekh mulai menyebutkan tentang kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan Jamaat Tabligh. Maka orang yang mengatakan seperti ini, saya salafi, akidah saya akidah salafiyah, tidak boleh, tidak layak untuk kemudian dicela. Ala bal yajibu qabulu dzalika minhu biittifaqil ulama ar-rabbaniyyin wa talamizatihim. Bahkan yang wajib adalah menerima hal itu. Ketika orang tersebut mengatakan saya salafi, akidah saya salafiyah, yang wajib bagi kita untuk menerima pengakuannya tersebut. Artinya dia, kesungguhan dia untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Nah, tidak boleh diingkari. Yang demikian ini dengan kesepakatan para ulama ar-rabbaniin dan murid-murid mereka. Qala wa ma dzalika illa li anna madzhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Yang demikian ini tidaklah terjadi atau tidak mungkin atau tidak bisa melainkan dan dikarenakan mazhab salaf itu bukanlah sebuah mazhab kecuali itu mazhab yang benar. Mazhab salaf itu bukanlah jalan dan metode kecuali ada jalan yang benar. Dalil-dalil penjelasan sudah lihat bersama kita tentang wajibnya mengikuti mazhab salaf. Wa inna salafiyah hiya nisbatu tasmiyatin ila salaf. Dan yang namanya salafiyah itu penisbatan, sebuah penamaan kepada para salaf. Siapa para salaf? Para salaf itu ya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Sudah lihat bersama kita sebuah hadis bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan, bersabda kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha bahwa aku adalah sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagi engkau wahai Fatimah. Nah, qala tasmiyatun la tanfasilu wa la lahzatan wahidah anil ummatil islamiyah bal hiya khairuha. Salafiyah itu sebuah penamaan yang tidak akan bisa terlepas sedetik pun. Tidak akan mungkin bisa dipisahkan sedetik pun dari umat Islam. Bahkan ini adalah penamaan untuk umat Islam generasi terbaik. Qala wa hiya bi khilafil intima'at ila al-ahzabil munazzamat al-bid'iyyah. Di mana salafiyah ini berbeda dengan penisbatan-penisbatan atau bergabung seseorang ketika berusaha bergabung dengan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi bid'ah. Al hizbul ikhwani wal firqatit tablighiyah wa ma walahuma mimma sabaqa bayanuha wa bayanu manahijiha. Berbeda dengan kelompok-kelompok organisasi-organisasi bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Hah? Sesuatu yang baru, yang diadakan, ya kan? Dalam agama. Qala wa hiya bi khilafil intima'at ila al-ahzabil munazzamat al-bid'iyyah. Di mana salafiyah ini berbeda dengan penisbatan-penisbatan atau bergabung seseorang ketika berusaha bergabung dengan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi bid'ah. Al hizbul ikhwani wal firqatit tablighiyah wa ma walahuma mimma sabaqa bayanuha wa bayanu manahijiha. Berbeda dengan kelompok-kelompok organisasi-organisasi bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Hah? Sesuatu yang baru, yang diadakan, ya kan? Dalam agama. Kok bisa ada organisasi-organisasi bid'ah? Seperti contohkan kelompok al-ikhwani atau ikhwal muslimin dan juga al-firqa at-tablighiyah, jamaah tabligh. Syekh mengatakan di sini al-munazzama al-bid'iyah. Organisasi-organisasi atau kelompok bid'iyah. Bid'ah. Kenapa? Cukup kita mengetahui kebatilan kelompok-kelompok tersebut. Bahwa kelompok-kelompok tersebut didirikan oleh pendirinya jauh setelah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu ada. Al-Ikhwanul Muslimin itu baru berdiri kurang lebih satu abad yang lalu, sekitar tahun 1920-an, entah tahun 1929 atau 28, didirikan oleh seseorang yang bernama Hasan al-Banna, seorang kuburiyun. Begitu juga dengan jamaah tabligh yang didirikan oleh seorang yang bernama Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Berdirinya jamaah tabligh kurang lebih sama, tahun 1920-an. 26 atau kurang lebih seperti 1926. Berdirinya kelompok-kelompok ini di tahun-tahun tersebut menunjukkan bahwa kelompok ini di atas kebatilan. Kok bisa? Nah terus, mereka kan mengklaim bahwa kelompoknya yang terbenar. Kan seperti itu. Dan demikianlah setiap kelompok yang muncul. Baik, sebelum berdirinya kelompok ini, berarti kaum muslim itu di atas kesesatan. Karena tidak ada kelompok tersebut. Jamaah tabligh tahun 1920-an. Sama ikhwal muslimin 1920-an. Baik, sebelum adanya kelompok ini. Lantas bagaimana dengan kaum muslim yang sebelumnya? Mereka mungkin yang paling baik, yang paling benar. Nah terus, sebelum berdirinya organisasi ini, sebelum ada organisasi ini, berarti kaum muslimin sebelumnya di atas kesesatan, di atas kesalahan. Tentu yang demikian ini muhal. Suatu yang mustahil. Nah, maka dikatakan kelompok bid'iyah. Nah terus, jawabnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan yang lainnya sahabat, semuanya salah. Paham ini ya? Ketika kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang didirikan setelah munculnya Islam, menunjukkan kesesatan kelompok tersebut. Makanya Al-Syir dikatakan kelompok atau al-munazzamat al-bid'iyah. Dan kita bisa lihat isinya luar biasa. Tidak ada sedikit pun dari mereka yang memiliki ihtimam terhadap tauhid la ilaha illallah. Entah ikhwal musliminya, entah jamaah tabliknya. Ikhwan muslimin, itu adalah kelompok yang di situ bergabung siapa saja, yang penting kita Islam.

Ayo bersama-sama memerangi orang-orang kafir. Nah, kalau memerangi orang-orang kafir dengan cara-cara yang syar'i itu bagus. Tapi kemudian apa yang mau diperangi orang kafir? Istilahnya bagaimana yang akan mereka tolong? Sementara prinsip mereka adalah siapa saja itu silakan untuk bergabung. Kita saling mentoleransi apa-apa yang ada pada masing-masing. Gak usah disalahkan, gak usah diingkari. Hey, di dalam masyarakat muslimin, di situ ada sufiyah, di situ ada syiah rafidah, di situ ada takfiri, al-khawarij. Bagaimana mereka akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, sementara syiah isinya adalah umpatan dan celaan kepada para sahabat, mayoritas sahabat, rafidah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, istri-istri Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam dikatakan kafir murtad. Aisyah radhiyallahu anha dikatakan pezina. Bagaimana kita akan bisa bersatu dengan orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini? Nah, dengan kuburiyah, orang-orang yang meyakini bahwa wali yang sudah meninggal bisa memberikan manfaat dan mudarat. Syirikan yang besar. Terus kita mau bersatu bersama mereka. Dalam kondisi akidah mereka masih seperti ini. Penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan. Lantas bagaimana pertolongan Allah akan turun. Sementara Allah menyebutkan, intansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Menolong agama Allah, yang paling utama adalah menolong isi dari agama Islam yang utuh. Yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, apa yang mau didakwahkan dari kelompok-kelompok tersebut? Agama Islam yang mau bagaimana? Jamaah Tabligh yang didirikan di ketika itu di negeri India tahun 1920-an. India itu masih belum terpecah. Belum ada ketika itu Pakistan dan Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh ini tiga negara besar yang di situ banyak sekali pengikut Jamaah Tabligh. Ketika tahun 1920-an itu masih semua namanya India, Pakistan itu baru berpisah dari India tahun sekitar berapa itu, 60-an atau 50-an. Pakistan memisahkan diri dari India, merdeka. Setelah itu Pakistan merdeka, dari Pakistan sendiri terjadi apa? Pemisahan negara baru apa? Bangladesh. Bangladesh itu pecah dari Pakistan. Baik, soalnya di sini tahun 1920-an di India didirikan kelompok ini. Bagaimana isinya? Sufiyah kuburiyah. Masjid-masjid mereka penuh dengan kuburan-kuburan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang-orang Yahudi ahli kitab. La'natullah al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Lah ini masjidnya mereka, di situ ada kuburan-kuburan. Orang-orang ahli kitab saja Yahudi dan Nasara, kuburannya kuburan bukan kuburan sembarang. Tapi kuburan para nabi, itu pun dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kuburannya siapa? Kesyirikan semuanya. Istighatsah meminta-minta kepada penghuni kuburan. Nah, yang dimana penghuni kuburan tidak bisa melakukan apa-apa. Syirik semuanya. Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, ini sekian contoh dari sekian kelompok-kelompok yang ada. Entah itu Hizbut Tahrirnya, di mana dakwahnya bermain dari sayap politik. Kemudian Rafidahnya, Husiyahnya, dan yang lainnya dari berbagai kelompok yang ada. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa amma qaulul muftarid 'ala al-'aqidati as-salafiyyah wa ahliha as-salafiyyin lima la yuqal al-muhammadiyah. Ini yang bagus. Sebelum setelah penjelasan tadi beliau masyaallah, sekarang Syekh mulai. Adapun ucapan al-muftarid 'ala al-'aqidati as-salafiyyah wa ahliha as-salafiyyin. Adapun ucapan orang yang anggaplah ya betul itu akidah salafiyah dan para pengikutnya salafiyin. Ucapannya dia mengatakan, kenapa sih kok tidak dikatakan atau tidak digunakan
kelompok Al-Muhammadiyah. Kan nisbahnya langsung kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, naqul hadza talbisun minhu 'alan nas. Ini merupakan bentuk penyebaran kerancuan dari orang ini kepada manusia. Min jinsi ma qablahu. Mirip dengan yang sebelumnya. Ini namanya Syekh panjang lebar membicarakan tentang hal ini. Nah, kata Syekh, fal ummatu kulluha yuqalu laha al ummatul muhammadiyah. Umat itu semuanya dikatakan umat Muhammadiyah. Ai inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyuha. Apa sih maksudnya dengan umat Muhammadiyah? Yaitu umat yang di mana nabinya adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa qad inqasamat ila ummati da'watin wa ummatil ijabah. Umatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam itu terbagi menjadi dua. Yaitu ummatu da'wah dan ummatul ijabah. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasallam itu kan sudah kita ketahui diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Berbeda dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya itu diutus hanya untuk umatnya. Makanya Musa alaihi salam itu hanya diutus untuk Bani Israel. Syariatnya tidak mengikat kecuali hanya untuk Bani Israel. Ya. Syariatnya Musa itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Makanya Khadir tidak terikat dengan syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, beda dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diutus untuk seluruh umat manusia. Sehingga seluruh umat manusia ini merupakan umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maksudnya apa? Dakwahnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu ditujukan untuk seluruh umat manusia. Ini yang dinamakan dengan ummatu dakwah. Jadi seluruh manusia ini umatnya Nabi Rasul alaihi salatu wasallam dari sisi bahwa dakwah Islam ini berlaku untuk seluruh manusia. Ini umat dakwah. Di situ ada ummatul ijabah. Yaitu umatnya Rasul alaihi salatu wasallam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menjawab seruan dakwah Islam dengan menjadi pemeluk Islam. Ini namakan ummatul ijabah. Nah, baik. Ini yang ummatul ijabah ini sekarang. Kata Syekh, وَانْقَسَمَتْ أُمَّةُ الْإِجَابَةِ إِلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. Yang ummatul ijabah ini pun, artinya yang mereka memeluk agama Islam, ini pun terbagi menjadi 73 golongan umat Islam sekarang yang memeluk Islam. Itu terbagi menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Ini potongan dari hadis. Semuanya itu di neraka tempatnya kecuali satu. Qala wa hiya allati takunu ala misli ma kana alaihi nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanallahi alaihim ajma'in. Tujuh puluh tiga golongan itu semuanya sesat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seperti itu. Kecuali satu.
Siapa itu? Yaitu mereka-mereka yang berada di atas manhajnya Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Karena hadisnya seperti itu. Mangkana mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ketika ditanya siapa dia Rasulullah satu golongan tersebut, yaitu barang siapa yang berada di atas apa-apa yang aku di hari ini berada di atasnya dan para sahabatku. Coba Rasulullah SAW tidak mencukupkan yang aku berada di atasnya, tapi dan sahabatku, para sahabatku. Paham di sini ya? Artinya ketika dikatakan Al-Muhammadiyah itu mirip dengan pembahasan kita sekarang. Tuh kenapa dikatakan Muslim? Engkau Muslim, engkau Muslim. Di mana zaman Rasulullah SAW dahulu katakan kaum mukmin atau kaum muslimin? Seperti itu. Sudahlah pembahasannya. Bahwa sekarang dengan berbagai banyaknya kelompok-kelompok, bermunculan berbagai kelompok, itu kata-kata Muslim tidak cukup untuk menunjukkan identitas dia. Sekarang dikatakan, Bapak, golongan mana? Ketemu dengan orang, ngobrol, bicara. Bapak dari mana? Kelompok mana? Saya Muslim. Selesai orang akan, iya. Akan paham orang? Hah? Identitas orang, keagamaan orang tersebut akan paham ketika saya Muslim. Gak akan selesai. Gak akan cukup. Kenapa? Kelompok yang mana, Pak? Muslimnya yang mana? Gak seperti itu. Iya kan? Maka saya, kalau yang benar, salafi, saya adalah Muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu saya. Ini benar. Sudah lihat bersama kita. Yang demikian. Panjang sekali kan seperti itu. Mari katakan salafi. Mudah, sederhana, simpel. Sebagai pembeda. Maka sama dengan katakan kenapa enggak pakai Muhammadiyah. Muhammadiyah itu umatnya Rasulullah SAW. Umat Muhammad SAW. Naam umat Muhammad. Tapi yang mana sekarang yang kau ikuti? Makanya butuh untuk kemudian pembeda dikatakan dakwah salafiyah. Nisbah salafiyah. Nisbah kepada kaum terdahulu, umat pendahulu agama Islam ini. Yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Jadi ini syubhat ya ikhwan, hati-hati. Kenapa sih kok bikin nama kelompok salafiyah? Kenapa gak katakan, ya sudah sekalian umat Muhammadiyah. Nisbah kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya sudah, umat Muhammad itu siapa sekarang, umat yang mana? Nah, dipahami ini ya. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang Isya jam 58 atau 551 bahkan 52. 55. Nah. Baik. Qala fa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam humus salaf wa man jaa ba'dahum wa nahaja nahjahum wattaba'a atharahum yulhaqu bihim fayuqalu anhu salafiyun wa aqidatuhu as-salafiyah ila akhirih. Maka kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah para salaf. Dan orang-orang yang datang setelah mereka dan mengikuti manhajnya mereka, jalannya mereka, mengikuti metodenya mereka, maka digabungkan bersama mereka para salaf. Dikatakan orang ini sebagai apa? Salafi. Akidahnya akidah apa? Salafi. Nah, dan yang lain-lainnya. Maka dari sini kita mengetahui syubhat untuk dikatakan kenapa kok tidak dikatakan Muhammadiyah namun dikatakan Salafiyah. Terjawab oleh apa yang disebut oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan, "Summa ansahuka ayyuhal muhib anturaji'a kutubas sunnah fa innaka satajidu nususan
La tuhsa kasratan tukarriru laka ma zakartu minal wasiyah biluzumi sabili salaf wa tahzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq. Kemudian aku menyarankan kepada engkau, menasihati kepada engkau, wahai ayyuhal muhib, orang yang mencinta, mencinta kebenaran, mencinta Allah dan Rasulnya, agar engkau ini mau mengecek kembali. Untuk engkau ini mau melihat kembali, membuka kembali kutubu sunnah, kitab-kitab sunnah. As-Sunnah Imam Ahmad, Sunnah Al-Muzani, dan yang lain-lainnya banyak. Syarah Sunnah Al-Barbahari, dan yang lainnya. Kalau kita buka kutubu sunnah, begitu juga kutubu sunnah-sunnah yang lainnya, fa'innaka, maka engkau akan mendapati sekian nas, sekian dalil yang tidak terhitung jumlahnya, sangat banyak, yang menetapkan apa yang telah aku sebutkan berupa wasiat untuk berpegang teguh dengan jalannya para salaf. Wa tahzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq. Kita akan lihat, didapati dalam kitab-kitab sunnah tersebut tahzir, peringatan.

kan wajibnya berpegang teguh dengan jalan salaf dan memperingatkan agar orang atau memperingatkan dari orang-orang dari metode-metode yang berseberangan dengan metode salaf. Wallahul muwaffiq. Naam, taib al-muadzin fal yu'adzin. Naam, barakallahu fikum. Baik. Maka dari ini kita selesai pada poin keempat terkait dengan apa hukum dari penisbatan diri kepada as-salafiyah. Hukum mengikuti dan menisbatkan diri kepada salafiyah. Nah, apa hukumnya? Hah? Hah? Hukumnya apa? Wajib. Karena sekian ayat Al-Quran dan hadis memerintahkan kita untuk berpegang teguh dan mengikuti jalannya para salaf. Coba kita perhatikan sekian ayat dan hadis itu Allah Subhanahu wa taala ataupun Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak mencukupkan dengan sekedar mengikuti Ar-Rasul. Nah, tapi juga diikuti, diiringi dengan para sahabat. Berarti penting. Ya. Bukan berarti kemudian tidak cukup mengikuti jalannya Ar-Rasul. Sangat cukup. Namun di situ ada penekanan bahwa jalannya Rasul itu pun sangat menekankan untuk mengikuti jalannya para salaf, para sahabat. Ayat dan hadis yang menyebutkan demikian. Amma isyakikir Rasul yang ba'di matabayan al-huda. Waya tabi'i waya sabi'il mu'minin. Nuwalihi matawala wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sudah lewat bersama kita. Nah, berapa siapa yang menyelisih jalannya Rasul? Setelah jelas bagi dia, setelah datang baginya kebenaran. Dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu para sahabat. Maka kami akan palingkan dia. Coba, dia tidak dicukupkan. Wa mai syakikir Rasul. Berapa siapa yang menyelisih Rasul? Tapi Allah sendiri yang mengiringkan dengan dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin. Siapa mukminin yang pertama kali masuk dalam keumuman ayat tersebut? Yaitu para sahabat. Nah, sebagaimana juga hadis yang tadi, yaitu kelompok yang sesat, kelompok yang selamat dari 73 golongan tersebut adalah kelompok yang aku berada di atasnya. Mangkana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang mirip dengan apa yang aku hari ini berada di atasnya dan para sahabatku. Sehingga tidak cukup untuk kemudian, ya hadis Rasulullah tidak. Kalau memang jujur dia mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dia akan mengikuti jalannya juga para sahabat. Karena nas yang menyebutkan demikian. Ini kan jelas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan Wahhabi, Wahhabi, Wahhabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan sama sekali organisasi ataupun gerakan Islam. Kalau kita buka kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di situ akan lihat sekian nas-nas ayat dan hadis dan kalam para imam, kalam para sahabat, kalam para imam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan gerakan Wahhabiyah. Itu julukan yang disematkan oleh musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap beliau. Berbeda dengan jamaah tabligh Ikhwanul Muslimin. Jelas didirikan tahun antum bisa buka di kitab-kitab mereka sendiri. Gerakan mereka itu baru ada pada tahun sekian. Pendirinya ini. Itu sudah cukup menunjukkan kesesatan mereka. Berarti sebelum mereka ada, bagaimana kaum muslimin? Kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah yang paling benar. Seperti itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meneruskan, mendakwahkan apa yang dibawa oleh para salaf. Barakallahu fikum. Qala an-nuqtatul khamisah. Sekarang poin yang kelima. Fadlu ittiba'is salafi was salafiyah. Keutamaan mengikuti salaf dan as

0: الذاتية. قال حفظه الله: من التزم سلفية الحق أي منهج السلف بحق وصدق حصل الخير كله وحصل أجرا عظيما وفيرا كبيرا، لأنه لزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Barang siapa yang berpegang dengan salafiyah yang sebenarnya, karena akhirnya sekarang ketika orang sudah banyak paham bahwa ternyata dakwah yang benar dakwah salafiyah, mulai pihak-pihak yang ingin menumpang. Nah ini tadi. Sesuatu itu ketika mulia, maka ada orang yang ingin berusaha menumpang kemuliaan ini dengan memakai nama tersebut. Maka hati-hati dengan orang yang mengklaim salafi, tapi hakikatnya kita bisa lihat dari amalan-amalan mereka jauh dari apa yang dibawa oleh para salaf. Makanya tidak cukup sekedar nama. Nah, tapi ketika kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan salafiyah al-haqqah, berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya, sehingga ada yang mengklaim salafi tapi palsu. Dia hanya menggunakan nama salafi tapi mencela penguasa, mencela pemerintah. Mana ada salafi? Orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf untuk kemudian mencela atau menjelek-jelekkan penguasanya. Karena di antara manhaj salaf adalah memuliakan penguasa. Ketika ada penguasa melakukan kezaliman atau kemungkaran, tidak melakukan provokasi di hadapan masyarakat banyak. Ini manhaj salaf. Nah, tapi datang ke penguasa memberikan nasihat secara tersembunyi. Nah, mangkana lahu nasiha li sultan fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa memiliki nasihat kepada para penguasa, jangan ditampakkan secara terang-terangan. Hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tapi datang aja pegang tangannya berdua, sampaikan nasihat, kirim surat. Nah, ini mana salaf. Terus kemudian di situ ada yang mengatakan salafi tapi kemudian mencela penguasa terang-terangan di atas mimbar. Maka bukan mana salaf. Seperti itu. Jika barangkali sikap hati-hati kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan as-salafiyah al-haqqah yang sebenarnya, yaitu manhaj salaf yang hak dan jujur, maka orang ini akan mendapatkan kebaikan semuanya. Dia akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang banyak, yang melimpah, karena sesungguhnya orang ini telah berpegang teguh dengan petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah, qala wa min tilkal fadail wal manaqib, di antara keutamaan-keutamaan dan kedudukan yang tinggi bagi orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, al awal annal multazima biha muttabi'un lil amril ilahi wa hadha mimma yuhibbuhullah wa yarda. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka orang ini hakikatnya mengikuti perintah ilahi, wahyu. Entah hadis ataupun Quran. Sudah lewat bersama kita penjelasan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf, wajibnya mengikuti para sahabat. Di antaranya apa? Ayat As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradwan. Nah, orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka lah ridha kepada mereka dan mereka meridha kepada Allah. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, hakikatnya berpegang teguh atau mengikuti perintah ilahi, wahyu dari Allah. Dan yang demikian sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Ala iz al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Kenapa kok bisa dikatakan orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf ini Allah cintai dan Allah ridai? Ya, Syekh Abdul Bukhari ingin menjelaskan, ingin mengingatkan. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai dari ucapan dan perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Nah, yang batin berarti apa? Termasuk keyakinan, termasuk akidah. Seperti itu. Maka yang namanya ibadah itu seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Tapi apa yang Allah cintai dan Allah ridhai? Bagaimana kita tahu suatu hal itu Allah cintai dan Allah ridhai? Di antaranya adalah apa? Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut. Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut, maka itu merupakan sesuatu yang Allah cintai. Karena Allah memerintahkan, berarti Allah mencintai, Allah ridha. Dengannya Allah memberikan pahala. Allah mendapatkan pahala, berarti Allah cinta dan ridha terhadap sesuatu tersebut. Maka ketika Allah dan Rasulnya atau Allah memerintahkan seorang untuk berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, di situ ada makna ibadah. Nah, karena Allah memerintahkan, berarti ketika kita berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, itu bagian dari ibadah. Maka kata Syekh, qala wa bina'an 'alaihi. Faman iltazama bitilkal awamir allati marrat ma'ana fi wujubi ittiba'i salafi salih fa huwa muttabi'un li amrillah wa man ittaba'a amrallahi ahabbahullah li annahu lazima syari'atahu. Maka atas dasar itu, barang siapa yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah yang di mana sudah lewat bersama kita dari halaman-halaman sebelumnya tentang wajibnya mengikuti jalannya para salafus saleh, maka orang ini hakikatnya sedang mengikuti perintah Allah, dan barang siapa yang mengikuti perintah Allah, maka Allah mencintainya karena dia orang ini berpegang teguh dengan syariat Allah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau tidak ada, maka kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kalam dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala hafizahullah, hadza wa qad baqiyat mas'alatun muhimmatun tata'allaqu bi hadha al-mawdu'. Wa hiya man tayaqqana at-taharata tsumma syakka fi husuli nakidin min nawakidiha, madza yaf'al? Maka sekarang, kata Syekh, yang demikian ini sekarang tersisa sebuah permasalahan penting yang terkait dengan pembahasan masalah wudu, pembatal-pembatal wudu, yaitu orang yang yakin bahwa dia dalam kondisi suci, kemudian dia ragu. Apakah sudah batal wudunya karena terjadi satu dari sekian pembatal wudu? Dia ragu seperti itu. Ini batal enggak wudunya ya? Entah karena dia tadi ragu, ini tadi buang angin kah? Atau dia ragu tadi dia sudah sempat tidur atau tidak kah? Dan yang lain-lainnya. Al-muhim, awalnya dia sudah yakin, suci, kemudian dia ragu. Kata Syekh, apa yang harus dilakukan? Qala laqad sabata an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashghal alaihi akhraja minhu syai'an am la?" Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fala yakhruju min al-masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendapati di dalam perutnya sesuatu, dia merasakan sesuatu di perutnya yang akhirnya menjadi problem bagi dia, apakah ini ada yang keluar atau tidak dari perutnya, seperti itu ya. Maka apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Jangan dia keluar dari masjid. Artinya jangan dia keluar dari sholat sampai dia mendengar suara atau mendapati bau.
0: Qala fadalla hadzal hadits asy-syarif wa ma jaa bi ma'nahu 'ala anna al-muslima idza tayaqqana at-taharata wa syakka fi intiqadiha annahu yabqa 'ala at-taharah li'annaha al-aslu wa li'annaha mutayaqqanah wa husulun naqidi mashkukun fihi wal yakin la yazulu bisyak. Maka kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, hadis ini menunjukkan, hadis yang mulia ini dan yang semakna dengannya dari hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa seorang muslim itu apabila dia yakin di atas toharoh, kemudian muncul keraguan apakah batal toharohnya atau tidak, bersucinya itu batal atau tidak, maka dia tetap pada kondisi toharohnya. Dia tetap pada kondisi dihukumi bahwa dia tetap dalam keadaan suci. Kenapa? Karena itulah hukum asalnya. Sebelum muncul perasaan ragu, sebelum muncul keraguan tersebut, dia asalnya, hukum asalnya dia yang dia merasa yakin adalah suci. Maka ketika muncul keraguan, dia tetap dihukumi dalam keadaan suci. Kenapa? Karena itulah sesuatu yang yakin. Sebelum muncul keraguan, yang yakin itu apa? Seperti itu. Ya. Adapun munculnya sesuatu yang membatalkan, itu masih dia masih ragu. Kemudian Syekh menyebutkan kaidah ini, yang juga disebutkan oleh Syekh. Maka kata Syekh hafizahullah, al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang sifatnya yakin, sesuatu yang sifatnya pasti, itu tidak bisa hilang, tidak bisa disingkirkan dengan yang sifatnya ragu-ragu. Nah. Kemudian Syekh menyebutkan, qala wa hadhihi qa'idatun 'azimatun 'amatun fi jamil asya' annaha tabqa ala usuliha hatta yatayaqqana khilafaha wa kadzalika al-'aks. Kata Syekh, ini merupakan kaedah yang agung yang berlaku dan mencakup keumuman seluruh perkara. Apa sih kaedah ini? Sesuatu yang asalnya kita yakin tidak boleh dihilangkan, tidak boleh terkalahkan dengan sesuatu yang masih sifatnya ragu. Ini berlaku pada segala hal dari hukum-hukum syar'i. Salat. Nah, ragu dua atau tiga. Seperti itu. Maka yang yakin dia sudah dua rakaat atau tiga rakaat. Yang yakin tuh yang mana dia? Yang bisa dipastikan tuh yang mana? Kan seperti itu. Hah? Yang bisa dipastikannya yang dua rakaat. Yang tiga masih ragu. Maka hukum asalnya dia ambil dua rakaat. Berarti kalau isya ya nambah dua rakaat. Seperti itu. Sama. Dia sudah berwudu, selesai sholat misalnya maghrib seperti tadi itu wudu, kemudian ikut taklim misalnya, atau membaca Quran, atau aktivitas yang lainnya, ngobrol dengan kawannya atau siapa, masuk waktu isya.
1: kemudian dia raguin tadi, maaf, sudah kentut apa tidak ya? Nah itu sekarang. Maka kaidahnya gampang. Kembalikan hukum asal sebelum dia ragu. Dia sebelum ragu itu apa kondisinya? Bersuci atau tidak? Nah, kalau dia kondisinya suci, maka selesai. Gak usah diikuti itu keraguan tersebut. Nah, sebaliknya, sama. Orang bangun tidur, ya. Kemudian setelah itu berapa waktu, berapa jam kemudian, satu jam ke atau setengah jam atau dua jam, dia ragu. Ini sudah wudu atau belum ya? Maka kembalikan hukum asal sebelum dia ragu tadi itu. Kondisi apa yang sebelum datangnya ragu itu? Dia tinggal terakhir tadi bangun tidur. Artinya belum ada wudu. Seperti itu. Berarti dia tidak dalam kondisi wudu. Nah, itu kaidah berlaku dalam segala hal. Kata Syekh, fi jami'il asya. Dalam segala hal. Nah, contohnya misalnya puasa, sahur. Nah, dia ragu. Ini pas mati lampu, misalnya, ini kayak ada azan atau tidak. Jamnya rusak misalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Internetnya habis kuotanya. Dia hanya mengandalkan suara azan. Dia ragu ini sudah azan apa tidak. Nah. Maka hukum asalnya apa? Anda tanyakan tuh sekarang. Nah. Hukum asalnya apa? Hah? Belum azan. Artinya hukum asalnya masih dalam kondisi malam. Seperti itu. Masih dalam kondisi malam. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini bisa kita terapkan pada kondisi-kondisi yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian kata Syekh Wakatna. Qala fa idza tayaqqana al-hadas wa syakka fi at-taharah fa innahu yatawaddha. Kalau dia yang yakinnya itu dalam kondisi berhadas, kemudian dia ragu apakah dia sudah bersuci atau tidak, maka berarti kondisi asalnya dia belum berwudu. Dia masih dalam hadas. Kata Syekh fa innahu yatawaddha, maka dia berwudu. Li'annal asla baqa'ul hadas. Karena hukum asalnya dia tadi yang yakinnya itu berhadas. Nah, ini sudah seperti itu. Tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang masih sifatnya ragu-ragu. Fala yartafi' bisyak. Tidak bisa terangkat hukum asal ini dengan keraguan. Kita tahu seorang muslim. Ya, beberapa tahun yang lalu atau kawan kita atau tetangga kita atau yang lainnya. Kita tahu muslim. Kemudian berjumpa tahun lama tidak berjumpa, kemudian kita bertemu atau mendengar khabarnya, ya, meninggal misalnya, atau menikah atau yang lainnya lah. Isu-isunya gini, isu sifatnya masih belum jelas. Ini katanya dia sudah masuk Kristen, sudah masuk. Nah, dicari khabarnya apa juga nggak jelas. Nah, kita kembalikan hukum asal. Apa hukum asal sebelum adanya keraguan tersebut? Dia kondisinya apa? Muslim. Sudah ketika. Berarti kalau dia meninggal, kita kuburkan di pemakaman kaum muslimin dan yang lainnya. Ini kaidah di antara kaidah-kaidah umum yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Nah. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian kata Syekh, mulai Syekh menasihati lagi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ini kitab ini sebetulnya merupakan hasil dari transkrip dars atau pelajaran Syekh yang disiarkan di radio, kemudian dibukukan. Sehingga tidak mengherankan banyak nasihat-nasihat yang dimasukkan dan diselipkan oleh Syekh dalam kitab ini. Qala akhil muslim alaika bil muhafadha ala tahara lissalah wal ihtimam biha li'annaha la tasihu salati أو لا تصح صلاة بدون طهور كما يجب عليك أن تحذر من الوسواس وتسلط الشيطان عليك. Wahai saudaraku muslim, wajib atas engkau untuk menjaga kesucian untuk sholat dan memperhatikannya. Karena bersuci menurut tidak sah sholat kecuali dengannya. Tanpa bersuci, sholat tidak sah. Sebagaimana wajib juga atas engkau untuk engkau berhati-hati dari was-was. Watasalluti syaitan alaik. Untuk kemudian syaitan menguasai engkau dengan was-wasnya tersebut. Jangan was-was. Ini sering terjadi. Orang biasanya ahlul ma'asi. Syaitan gagal untuk kemudian membuat dia terus dalam kemaksiatannya. Dia sudah bertobat. Dia berusaha istiqomah. Orang ibadahnya rajin. Yang lainnya ini sering. Orang yang rajin-rajin ibadahnya ini sering syaitan masuk dalam pintu was-was. Entah berwudu, entah sholat, entah masalah niat. Antum mungkin menyaksikan kondisi ini. Berapa kali kita atau ada orang yang dia berwudu, dia ulang-ulang. Nawaitu. Sudah mulai nawaitu lagi. Merasa belum serak dengan niatnya. Seperti itu. Kita bisa menyaksikan orang sholat sering sekali. Tengah-tengah sholat keluar. Merasa ada yang keluar. Seperti itu. Habis berwudu, dia merasa ada yang keluar dari air kencingnya. Berwudu lagi. Hanya ini, was-was. Bedanya was-was dengan bukan was-was apa? Kalau was-was itu menjadi kebiasaan dia akhirnya. Ini sudah was-was. Kalau sudah was-was, maka was-was ini jangan diikuti. Orang seperti ini biasanya khawatirnya itu nanti ibadahnya menjadi enggak sah. Nah, ini penyakitnya orang was-was seperti itu. Takut ibadahnya enggak sah. Tapi berulang kali terus seperti itu. Habis wudu selesai, wudu lagi. Selesai wudu, dia sudah takbir, wudu lagi. Dia merasa ada yang keluar lagi. Ada setetes keluar. Kencingnya dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Yang seperti ini, orang ini sakit. Kalau orang sakit, maka jangan dituruti was-wasnya. Kalau dia khawatir, nanti kalau ternyata betul keluarga bagaimana? Anta ma'zur. Obatnya was-was itu dengan tidak mengikuti was-wasnya. Nah, kalau betul ternyata keluar kencingnya, misal kalau betul. Sementara dia enggak tahu. Betul apa enggak? Nah, kalau betulan bagaimana? Ya siapa yang tahu? Ya kalau misalnya, ya berarti di sisi Allah ilmunya. Anta ma'zur. Engkau ini lagi sakit. Karena orang sakit itu punya hukum tersendiri. Ma'zur dapat uzur. Sampai sembuh was-wasnya. Seperti itu. Nah, karena was-was ini permainannya syaitan untuk akhirnya menyalangi orang dari ibadah. Akhirnya dengan ini, orang itu cenderung nanti capek. Akhirnya putus asa. Akhirnya ditinggalkan ibadah tersebut. Permainan syaitan. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim, was-was jangan diikuti. Qala bihaitsu yukhayyal ilaika intiqa taharatik wa yulabbis alaik. Dari sisi dia terus setan ini menggambarkan di hatimu, beri waswas bahwa wudumu ini batal. Fasta'id billah min syarrihi, maka beristi'adzalah, meminta perlindungan, berta'awud kepada Allah dari kejelekannya. Wala tatafid ila wasawisihi, jangan ditoleh sedikit pun hembusan-hembusan was-was dari syaitan itu. Merasa keluar ada apa kencing setetes. Ini jangan jangan dihiraukan. Nah, tetap salat. Kalau keluar betulan, ma'zur anta ma'zur. Kalau sementara belum, dia enggak tahu sama sekali. Nah, kecuali kalau memang dia yakin keluar. Makanya tadi orang yang di hadis itu, orang yang merasa perutnya entah keluar apa enggak, kan kata Rasulullah SAW apa? Sampai mendengar suara, berarti yakin. Atau mencium bau, yakin. Tapi kalau sekedar perasaan, jangan diikuti. Barakallahu fikum. Qala was'al ahlul ilmi amma ashkala alaika min umuri taharah. Hendaklah bertanya kepada ahli ilm dari perkara-perkara yang iskal di sisimu, menjadi problem di sisimu dari urusan-urusan bersuci. Litakuna ala basiratin min amrik, agar engkau ini betul-betul di atas ilmu dalam perkaramu ini. Wahtam aidan bitaharati siyabika minan najasah, dan juga perhatikan kesucian bajumu dari najasah. Ihtimam, memperhatikan, itu bukan maksudnya akhirnya diwas-was. Ini banyak mungkin antum sering dapat di orang, ayo pak sholat, anu, saya enggak belum bisa sholat karena khawatir bajunya saya najis. Akhirnya enggak sholat jadinya. Coba lihat. Nah, khawatir najis akhirnya enggak sholat. Ini kan betul-betul permainannya syaitan. Agar orang ini enggak sholat, diberi was-was, khawatir bajunya najis. Seperti itu. Ya kalau memang dia yakin najis, tinggal dicuci. Kalau dia ragu-ragu, jangan diikuti keraguan tersebut.
0: Qala litakuna salatuka sahihatan wa ibadatuka mustaqimatan, agar salatmu ini sah, benar, dan ibadahmu ini benar-benar istiqamah, lurus, sesuai. Qala fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ini mencintai orang-orang yang sering bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Waffaqanallahul jami' Waffaqanallahu jami'anil ilmin nafi' wal amali salih.
1: Nah, baik, sampai di sini ada yang menanyakan terkait ini. Kita cukupkan sampai di sini pembacaan kitab ini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhol. Ya. Taunya, ini pertanyaannya, kalau ternyata air kencingnya keluar, taunya keluar.
2: Tetesan apa itu? Taunya itu air kencing. Nah, itu sekarang.
1: Taunya itu kan artinya maaf, berarti kan menempel di celananya begitu toh. Bekasnya berarti kan. Ini kok tahu ini bekasnya air kencing? Bukan bekasnya air habis apa bersuci mencuci kemaluannya tadi. Kok tahu ini kencing? Nah, kalau ini berulang, berarti orang ini was-was. Sudah, enggak usah diikuti. Beda dengan orang yang normal, yang enggak was-was. Hah? Dia ghalabatul dhon, dia merasa memang ini kemungkinan besarnya memang keluar. Labas, enggak harus sampai yakin. Tapi ketika kemudian ini berulang terus, dia ikuti terus, ini was-was. Sudah, enggak usah diikuti. Nah, orang was-was itu harus membatalkan ibadahnya dengan yakin. Dilihat jelas memang ini seperti itu. Kalau enggak, maka jangan diikuti. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah. Nah, tafadhol ya Abdul Fatih. Iya, di pakaian dalamnya toh. Apa yang dia dapati? Baunya. Jelas memang baunya. Karena maaf, kadang maaf. Ya sudah, daerah situ kan ya untuk bau ini kan ya sudahlah, walaupun misalnya enggak keluar kencing pun terkadang aroma daerah kemaluan kan kadang seperti itu. Nah, tapi intinya kalau memang jelas dapat baunya ya sudah berarti batal. Kalau memang jelas yakin. Tapi dilihat, ini dia ini setiap hari sering seperti itu atau tidak? Nah, barakallahu fikum. Ayat yang lainnya. Naam tafadhal ya Basalman. Madi najis. Sudah lihat bersama kita ini. Dicuci. Gak harus diganti pakaiannya. Cukup yang terkena madi dicuci. Dibasuh. Dibasuh ya. Nah. Tidak perlu pakainya diganti. Artinya begini, kadang pada kondisi-kondisi tertentu kita kehabisan pakaian atau kita lagi di kantor enggak ada pakaian lain atau apa. Mudah, tinggal dicuci bagian itunya yang terkena mazi, yang terkena najis itu. Dibasuh dengan air, sudah. Seperti itu. Najisnya? Bukan najis berat, bukan. Nah, barakallahu fikum. Najis berat itu air liur anjing. Itu najis berat. Air lanjing, makanya harus dicuci 7 kali. Salah satunya bahkan dengan tanah, itu najis berat. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Naam, tafadhol. Ya, silakan.
2: Bertato
1: baru sholat. Tato hukumnya haram. Seperti itu. Dilaknat oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sholat hukumnya wajib. Kalau kita bertato ini sekarang kondisi begini. dia sudah bertobat kah? Seperti itu. Sudah bertobat. Sekarang kalau bertobat berarti dia berusaha semaksimal mungkin menghilangkan tatonya. Baik. Pada beberapa tempat atau pada kondisi dia tidak punya uang karena masalahnya mahal. Fattakullaha mastata'atum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwalah semampunya. Sehingga insya Allah labas. Artinya dia tidak mengapa. Selama memang betul-betul dia sudah berusaha menghilangkan, tapi karena kekurangan duit, uang, atau memang tidak memungkinkan, dia tidak bisa menghilangkan tatonya. Seperti itu. Nah. Tapi kalau bisa, wajib untuk dia menghilangkan tatonya. Barakallahu fikum. Nah. Taib, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan sedikit bahas terkait kemarin pertanyaan, apa itu? BPJS. Nah. Di sini ana tidak ingin, atau di sini ana sedang tidak membawakan fatwa atau membahas permasalahan hukum BPJS-nya. Tapi ana akan bacakan fatwa dari para ulama. Ini sebagai maklumat bagi kita, tambahan ilmu untuk kemudian kita nanti tidak bermudah-mudahan dalam memutuskan suatu hukum, apalagi ini terkait dengan pemerintah kita. Baik, memang ada kaitannya dengan BPJS dari sisi asuransi. Apa hukum asuransi? Kurang lebih seperti itu. Ya, jaminan. Syekh bin Baz, Fatwa Lajnah Da'imah, Syekh Shalih Fauzan, dan Syekh Utsaimin, banyak para ulama membahas tentang permasalahan asuransi atau jaminan. Nah, di sini ada pertanyaan yang kurang lebihnya bahwa di situ itu ada dua jenis jaminan. Ya. Fatwa atau Hay'ah Kibar Ulama dan juga Lajnah Da'imah sudah membolehkan yang namanya Ta'min At-Ta'awuni. Ta'min At-Ta'awuni. Asuransi yang jenisnya ini. Nanti akan ana bacakan apa itu At-Ta'min At-Ta'awuni. Asuransi jenis Ta'awun ini. Di situ ada asuransi At-Tijari. At-Ta'min At-Tijari. Nah, At-Ta'min At-Tijari. Apa At-Ta'min At-Tijari? Yaitu asuransi yang kita kenal dan ma'ruf selama ini. Ada perusahaan asuransi. Nah, dia menampung, apa istilahnya? Konsumen kah? Atau nasabah? Kalau orang ikut asuransi apa misalnya? Nah. Apa namanya itu orang yang bergabung itu apa? Konsumen atau nasabah atau apa? Hah? Baik, al-muhim nasabah. Anggap kita nasabah ya. Sudah, kita mengasuransikan apa? Mobil kita kah? Kesehatan kita? Dan macam-macamnya. Nah, rumah dan yang lain-lainnya. Kita bayar setiap bulan. Kalau kita sakit atau kalau misalnya itu mobil, mobilnya kecelakaan. Maka nanti perusahaan asuransi akan menanggung biaya. Kalau kita sakit, akan ditanggung biaya kita semuanya. Baik. Entah berapapun biaya kalau kesehatan, asuransi kesehatan, entah berapapun biaya yang keluar. Seperti itu. Kalau tidak ada kecelakaan atau kita tidak sakit, maka perusahaannya untung. Mendapatkan keuntungan. Ya kan? Jadi perusahaan asuransi ini memang dia ini jadikan bisnis. Dijadikan ladang bisnis. Dan terbukti dia bisa rugi. Ini kalau antum mungkin dahulu pernah tahu berita ketika kejadian pemboman menara WTC. Sekian perusahaan asuransi rugi, bangkrut. Nah, asuransi yang seperti ini jelas hukumnya haram. Karena di situ ada makna untung-untungan. Nah, baik. Dan ini enggak ada iskal insyaallah. Ya. Sekarang yang jenis satunya. Ya, yang diperbolehkan oleh para ulama. Syekhul Utsaimin, Syekh bin Baz, Lajnah Daimah banyak Syekh Saleh Fauzan. Jadi disebut dengan at-ta'min at-ta'awuni. Ta'min at-ta'awuni, berta'awun. Syekh menyebutkan, Syekh bin Baz menyebutkan. Apa itu ta'min at-ta'awuni? An yajtami'a ahlu qaryatin aw qabilatin aw jama'atun minal muwazzafin 'ala malin muayyanin minhum. Ada sekelompok kampung, penduduk warga kampung, desa atau kabilah atau misalnya perkumpulan para karyawan atau pegawai bersepakat untuk mengumpulkan uang tertentu. Kul wahid yabdzal kulla syahr kadza aw kulla sanah kadza wa yattafiquna 'ala anna hadzal mal yunfaq fi ma qad yusabuna bihi min asbab. Sadam sayyarat, inkilabat sayyarat, kawaris tusibu ba'dahum. Nah. Jadi mereka sepakat misalnya masing-masingnya setiap bulan membayar iurannya sekian atau setiap tahun atau setiap minggu, tergantung kesepakatan mereka. Baik, sama-sama mengeluarkan uang setiap bulan. Kesepakatannya, uang ini kita kumpulkan, kita gotong royong, ini diinfakkan kalau ada orang yang terkena musibah. Misalnya di sini saya menyebutkan, misalnya kalau kecelakaan mobil, atau mobilnya terbalik, atau ada musibah yang menimpa sebagian mereka, maka dikasihkan uang ini. Seperti itu. Ya. Nah. Atau misalnya yu'addi anhu ad-dain. Kesepakatannya juga diantaranya kalau yang punya hutang dibayarkan melalui uang ini. Awid diyah. Diyah misalnya untuk orang yang misalnya membunuh secara tidak sengaja itu kan diyatnya itu kan 100 ekor unta atau yang lainnya. Sesuai dengan kondisinya. Pokoknya sepakat uang ini untuk berbuat baik. Ta'awun, gotong royong, kalau ada yang terkena musibah. Bentuk musibahnya tergantung kesepakatan para peserta. Nah. Kemudian, yashtarilahu hajatu min hadzal mal. Orang yang terkena musibah ini membeli kebutuhannya dari uang ini. Nah. Laisa hadza malan lahum. Dan uang yang dikumpulkan ini, akhirnya bukan milik mereka. Ini sudah uang untuk tahun ini. Seperti itu. Nah, untuk kalau tadi itu. Kalau ada yang kena, ada yang sakit. Kita sama-sama sepakat. Ayo, ini kita urunan setiap bulan dah. Murni sifatnya tahun. Nah, bukan niat untuk diperdagang, dicari untung, bukan. Murni untuk tahun. Jadi dia bukan mau cari untung, bukan ngapain. Nanti kalau ada kita yang sakit, ambil dari uang ini. Ada dari kita yang kecelakaan, ambil dari uang ini. Dipahami gambaran permasalahan ya. Baik. Kata Syekh, ini uangnya sudah bukan uang mereka. Sehingga enggak bisa menarik mereka sudah. Uang tersebut. Bal liwujuhi albir wa'mal khair fima bainahum. Untuk dilakukan, diinfakkan untuk hal-hal yang baik. Amal-amal kebaikan, ta'awun. Walaisal maksud minhu arribah wa tijaroh. Dan bukan maksud dan tujuannya itu adalah keuntungan dan perdagangan. Hatta yu'aminu ala sayyarah fulan. Au sayyarah fulan. La wa innamal maksud an yantafi'u bihi. Nah, bukan maksudnya untuk diperdagangkan, untuk diambil keuntungannya, sampai seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Mengasuransikan mobilnya fulan, mobilnya yang lainnya. Bukan ini tujuannya. Tujuannya adalah agar mereka mendapatkan kemaslahatan bersama, manfaat. Dipahami ini ya. Nah, ini kan enggak ada masalah. Misalnya kita sepakat misalnya ya di sini. Ya ayo ya ikhwan, kita gimana kalau setiap bulan sudah masing-masing terserah berapa. Yang penting konsekuen, kita sepakat. 5 ribuan kah? 100 ribuan kah? 1 jutaan kah? Misalnya, ada kesepakatan seperti itu. Ya, misalnya 10 ribuan sama. Terkumpul setiap bulan sudah. Nanti ini pokoknya kalau ada yang sakit di antara kita, atau istrinya hamil, atau apalah yang lainnya, buat dia. Ini kita sepakat semuanya. Minti bin nafas, artinya ikhlas, memang kita ingin tahun. Yang seperti ini gak ada masalah. Jelas ya gambarannya ya? Baik. Sekarang kembali kepada BPJS. Ini yang perlu kita pastikan. Ya ikhwan, sebelum kita memvonis, coba telusuri dan teliti apa itu BPJS. Sebelum kita memvonis bahwa ini haram atau tidak. Nah, Anda sempat membuka sejak lama sebetulnya. Apa itu BPJS? Nah, BPJS itu kan sebetulnya badannya. Nah, badan penyelenggara jaminan sosial. Itu kan BPJS. Kalau asuransinya atau jaminannya kan disebutkan jaminan sosial. Ya. Sistem Jaminan Sosial Nasional. SJSN. Prinsipnya apa? Pertama, kegotong royongan. Anda buka sekarang di situs resminya. Nah, kegotong royongan. Prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran. Kedua, prinsip nirlaba. Nirlaba, sudah tahu. Non-profit, bukan untuk mengambil keuntungan. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, dan yang lain-lainnya, yang dimana semua itu untuk kemaslahatan peserta. Syahnya di sini, pemerintah ini mengajak masyarakat Indonesia untuk berta'awun. Prinsip pertama apa? Kegotong royongan, berta'awun. Prinsip kedua, nirlaba. Makanya, BPJS itu sudah bukan dikelola oleh PT. Sudah bukan PT, apalagi BUMN. Nah, antum bisa buka. Kenapa BPJS tidak boleh dikelola oleh PT atau BUMN? BUMN adalah badan usaha. Kalau BPJS adalah badan penyelenggara, yaitu badan publik, bukan badan usaha. Kenapa? Karena dia sifatnya nirlaba. Nirlaba, enggak cari keuntungan. Kalau misalnya terkumpul dari masyarakat dana, ya, seperti itu, terus ternyata masih tekor, pemerintah yang menanggung. Artinya pemerintah juga ikut serta. Seperti itu. Kabar kalau fikum, hati-hati. Anak sampai detik ini untuk mengatakan BPJS haram tidak berani. Karena gambarannya bukan seperti asuransi. Pemerintah itu mengajak masyarakatnya untuk gotong royong, ayo sama-sama. Kalau ada di antara kita yang sakit, pakai uang itu. Seperti itu. Nah, tapi kalau sebagian orang niatnya ya karena biar dia nanti kalau pas sakit, dia gratis. Perbaiki niatnya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ditanya, apa sih bedanya asuransi yang tadi ta'awun, ya ta'awuni tadi itu dengan yang tijari, yang diperdagangkan. Katanya Syekh, secara umum mana langsung bacakan, kalau yang ta'awuni itu tidak dimaksudkan di situ ada mu'awadah, dapat keuntungan imbal balik. Tujuannya untuk ta'awun kalau ada musibah, kecelakaan. Kalau yang tijari, yang diperdagangkan itu memang tujuannya untuk murabahah, untuk mencari keuntungan. Wahuwa minal maisir alladhi harramahullah. Ini termasuk dari judi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadza huwal farq. Kata Syekh, ini pembedanya. Pembedanya apa? Tujuannya. Kalau tujuannya untuk ta'awun, untuk membantu saudara, enggak ada masalah. Sekarang tinggal masing-masing masyarakat itu perlu diluruskan niatnya. Jangan niatnya untuk nanti kalau dia kecelakaan, dia sakit, baru kemudian dapat bebas. Jangan. Niatnya untuk membantu pemerintah bergotong royong bersama pemerintah. Antum buka itu asas BPJS. Tidak boleh mengambil keuntungan. Seperti itu. Sehingga pemerintah kalau misalnya tekor, pemerintah yang menanggung. Nah, barakallahu fikum untuk BPJS hati-hati. Mudah-mudahan nanti ketika ada urah masyaikh bisa kita tanyakan langsung masalah BPJS-nya. Tapi saya jadinya ikhwan, jangan kita terburu-buru memvonis BPJS haram. Gambaran permasalahan perlu diketahui secara menyeluruh. Karena memang sudah waktunya, kita cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala
0: alihi rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam ini kita akan membaca sebuah kitab yang di mana kitab ini hakikatnya merupakan sebuah muhadarah, ceramah yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Judul kitabnya yaitu Ma Hiya As-Salafiyah. Apa itu As-Salafiyah? Nanti Syekh akan menyebutkan beberapa poin-poin makna dari As-Salafiyah yang terkait dari sisi lughah ataupun juga dari sisi siapa itu salafiyah atau siapa pihak yang dinisbatkan kepadanya dakwah ini, dakwah salaf. Apa hukum menisbatkan diri kepada salafiyah? Apakah ini termasuk dari bentuk bergolong-golong mengelompokkan diri ataukah bukan? Karena sebagian ada mengatakan, kenapa kalian mengatakan salafi, salafiyun, dakwah salafiyah? Allah Subhanahu wa taala sudah pernah menyatakan salafiyah. Allah mengatakan dakwah da'watul Islam, mengatakan dalam Al-Qur'an kaum muslimin, kaum mukminin dan yang lain-lainnya. Ini di antara syubhat sebagian orang. Sehingga kalian salafiyah apa bedanya dengan kelompok-kelompok yang lain? Kurang lebih ada syubhat-syubhat yang seperti itu. Nah, baik, kita mulai saja dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Qala rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Syekh menyebutkan khutbatul hajain, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum rakiba. Ya ayuhan ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum na'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى أَوْ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ فأبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله فلا خير يدرك إلا بعونه تعالى. Kata Syekh, aku memulai tentunya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dengan al-khair kullahu, semuanya.
1: Kata Syekh, "Fala khaira yudrak illa bi'aunihi ta'ala." Tidak ada kebaikan yang bisa diraih atau didapat melainkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengherankan kita kaum muslimin disyariatkan untuk membaca Al-Fatihah minimalnya dalam sehari 17 kali. Di mana dalam Al-Fatihah itu ada permohonan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Rabb kami beribadah dan hanya Engkau ya kepada Engkau ya Rabb kami meminta pertolongan.

apa apa di dibetulin saja, disampaikan dari belakang bisa. Coba kita perhatikan. Di sini kata Syekh, tidak ada kebaikan yang bisa diraih atau didapat melainkan dari pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui al-isti'anah, memohon pertolongan, itu bagian dari ibadah. Sementara al-Fatihah sebelum kata-kata atau sebelum firman Allah iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in itu sudah didahului dengan iyyaka na'budu. Hanya engkau, hanya kepada engkau ya Rabb kami beribadah. Kemudian dikatakan hanya kepada engkau ya Rabb kami meminta pertolongan. Sementara meminta pertolongan bagian dari ibadah. Kenapa tidak dicukupkan dengan iyyaka na'budu? Ini. Nah. Karena hakikatnya apa yang bisa kita lakukan dari berbagai macam ketaatan dan kebaikan dan ibadah itu semata-mata murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pentingnya untuk kemudian dikhususkan lagi. Ketika menyebutkan hanya kepada engkau ya Rabb kami beribadah, kemudian dikhususkan lagi dengan sebuah ibadah permintaan pertolongan kepada Allah untuk bisa melaksanakan segala kebaikan. Untuk bisa melaksanakan segala kebaikan, ketaatan, dan ibadah. Maka kata Syekh, tidak ada kebaikan yang bisa diraih kecuali dengan pertolongan darinya Subhanahu wa ta'ala. Qala wa inna min tamami fadlihi wa in'amihi alayya wa alaykum an hayya lana hadzal liqa fi hadzal baladil mubarak Makkatal Mukarramah. Najtami'u fi baitin min buyutillah natadzakarullah. Ya ini makanya ini sebenarnya bersumber dari muhabarah Syekh. Hafizahullah kata Syekh termasuk dari kesempurnaan apa-apa yang Allah keutamaan yang Allah berikan berupa nikmat kepadaku kepada saya dan kepada kalian yang di mana Allah mempersiapkan memberikan kelapangan kepada kami kata saya ketika itu dan para hadirin dalam perjumpaan ini di negeri yang berbarokah ini yaitu negeri Makkah Al-Mukarramah. Kita berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita saling mengingat Allah, berzikir, menyebut namanya Subhanahu wa taala. Qala fallahu asalu an yaj'alana jami'an mimman yastami'ul qawla fayattabi ahsanah innahu sami'un mujib. Qala ayyuhal ikhwah, kata Syekh, أيها الإخوة كان الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في جاهلية وعماية من شرك وظلم وغواية فبعث الله سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ليقيم الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله فيفلحوا. Ayuhal ikhwah, kata Syekh, dahulu manusia sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar dalam kondisi jahiliyah, dalam kondisi amayah, dalam kondisi kebutaan mata hatinya, buta mata hatinya. Kejahiliahan butanya dari hidayah, dari berbagai kesyirikan, kezaliman, kesesatan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus pemimpinnya para makhluk yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah ala fatratin minar rusul. Setelah kosong masa, telah berlalu masa yang panjang dari diutusnya rasul-rasul sebelumnya. Dalam rangka apa? Agar menyempurnakan

sebelumnya. Dalam rangka apa? Agar menyempurnakan, menegakkan agama yang sudah sempat ketika itu berbelok, menyimpang, bengkok. Agama yang dibawa oleh para rasul, kemudian setelah itu datang zaman yang dimana ada kekosongan masa dari diutusnya rasul, sehingga terjadi berbagai penyimpangan di dalam ajaran agama yang dibawa oleh para rasul. Untuk kemudian ajaran agama tersebut, di antara isinya yaitu agar manusia mengatakan la ilaha illallah. Apa kalau makna kita mengatakan la ilaha illallah secara makna atau secara ringkas maknanya yang sahih, mau kita artikan bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Karena dengan makna ini akhirnya enggan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berbeda dengan orang-orang di zaman sekarang menyembah kuburan, menyembah wali, dan yang lainnya dalam kondisi mereka masya Allah dalam sehari mungkin bisa mengucapkan ratusan, puluhan, atau bahkan ribuan kali ucapan kalimat la ilaha illallah. Namun salah memahami dan mengartikannya. Apa artinya? Apa arti la ilaha illallah? Hah? Ini dasar sekarang. Bagaimana? Tidak ada? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Naam. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi mungkin bisa disempurnakan sedikit. Abuna ilah. Naam, ahsanta. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagiannya mengatakan, loh kok bisa kalian ini mengatakan la, kok artinya la ilaha illallah. Tiada, kalau letter like-nya sebetulnya la itu kan artinya tidak, ilah itu artinya sesembahan. Tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa terus kalian kok menambahkan sesembahan yang hak itu dasarnya dari mana? Sementara la ilaha itu kan tidak ada sesembahan. Seperti itu. Illallah kecuali Allah. Terus kok kalian tambahkan ya ahli sunnah? Mereka menyebutkan seperti itu. Ya salafiyun. Kok kalian ini menambah-nambahkan terjemahan atau arti dari la ilaha illallah. Kan seperti itu kata-katanya ya. La ilaha artinya apa? Tidak ada ilah. Setelah itu apa katanya? Setelah la ilaha apa? Illallah. Kecuali Allah. Kita ahli sunnah mengatakan tidak ada sesembahan yang hak. Illallah. Nah. Kenapa kok penting ditambahi dengan yang hak? Pertama, ayat yang lain jelas mengatakan zalika bi'annallaha huwal haq. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah itu al-haq. Allah. Yaitu al-ma'luh yang diibadahi. Al-haq yang benar. Yang hak. Yang kedua ya ikhwan, kita perhatikan. Kalau sekedar la ilaha illallah, tiada sesembahan kecuali Allah.
Kita

mengetahui bahwa di situ ada sekian sesembahan-sembahan-sembahan. Ya kan? Lata wal Uzza wal Mana. Kalau Yahudi Uzair, kalau Nasara beribadah kepada Isa bin Maryam, ada yang beribadah kepada Maryam, sampai sekarang ada yang beribadah kepada kuburan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diibadahi dalam kondisi beliau adalah rasul terbaik, kita meyakini itu. Namun bukan berarti layak untuk diibadahi. Baik. Berarti ilah, sesembahan itu banyak sesembahan. Kalau kita katakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti yang ini sesembahannya itu Allah. Hah? Sesembahannya yang ini Allah juga. Ini sesembahannya Allah. Karena dikatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti kalau ada sesembahan, ya itu sudah Allah. Mana batil? Kan seperti itu. Iya kan? Mana batil? Nah. Tapi ya dengan itu akhirnya. Pertama dalil tadi sudah menyatakan seperti itu. Yang kedua itu tadi. Ketika kita katakan tidak ada sesembahan yang hak. Kecuali Allah. Selesai. Berarti sesembahan yang lainnya itu semuanya batil. Yang hak itu sesembahan. Yang diibadahi yang hak. Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti yang diibadahi-ibadahi-ibadahi yang lainnya, entah kuburannya, entah uzanya, entah pohonnya, entah kuburan wali dan yang lainnya. Walaupun disembah-disembah-sembah, tapi batil. Yang hak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dipahami ini ya? Nah, barakallahu fikum. Ada juga yang mengartikan, la ilaha artinya la khaliqa illallah. Nah ini bahkan kita saksikan di sekitar kita banyak yang mengartikan seperti itu. Tiada Tuhan selain Allah. Ini juga makna yang batil. Bukan makna dari la ilaha illallah itu artinya itu. Nah, kalau tiada Tuhan, artinya yang bahasa Arab, yang di dalam bahasa Arab artinya Rabb, Tuhan itu Rabb. Ya, Al-Khalik, Al-Mudabbir, Al-Mutasarrifil Kaun, Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Ini orang-orang musyrik pun, kufar Quraisy, para musyrikin pun mengakuinya. Kalau maknanya adalah la ilaha illallah adalah la khaliqa atau la rabba, tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan, atau tidak ada pencipta kecuali Allah. Orang musyrikin pun mengakui. Walain sa'atahu man khalaqa samawati wal ardh la yaquluna Allah. Nah. Ayat-ayat seperti ini sangat banyak. Apabila engkau bertanya kepada mereka orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dalam ayat yang lainnya, man khalaqakum? Siapa yang menciptakan kalian? Yang menurunkan hujan dari langit. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Dan kita sudah mengetahui bagaimana orang-orang musyrikin, kufar Quraisy itu mengakui tentang rububiahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya mana la ilaha artinya la rabba atau la khaliqa, tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau memang itu maknanya, niscaya orang musyrikin tidak akan terjadi peperangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya orang musyrikin dengan mudah akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun mereka betul-betul tidak mau dan menjaga lisannya dari mengucapkan ini karena mereka paham tentang makna la ilaha illallah. Nah, bukan maknanya tiada Tuhan. Mereka tahu Tuhan pencipta alam semesta semuanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu. Tapi ketika maknanya adalah tiada sesembahan yang hak. Nah, baru kemudian mereka tidak mau. Ketika dikatakan kadzalika lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah mereka enggan sombong. Yaquluna ajala ilahan alihatan ilahan wahida yaitu Muhammad yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menjadikan
sesembahan yang banyak itu hanya satu. Atas dasar ini orang-orang musyrik tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka paham makna la ilaha illallah. Tiada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala fa yaqulu la ilaha illallah fa yuflihu. Yang dengan itu mereka akan sukses. Qala fa jaa ma'ahu al-haq wa zaqa al-batil wa jaa ma'ahu al-huda ja'at ma'ahu al-hayah jaa ma'ahu al-'adl wa mahallahu bihi syirka arsalahu Allah jalla fi 'ulahu rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira basyiran liman amana bihi wa nadhiran liman 'asahu wa sadda 'an sunnatihi fa farraqa Allah bihi bainal haqqi wal batil. Maka kemudian kata Syekh, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam datang, dan kedatangan beliau itu disertai dengan al-haq. Wazahaqal batil, menumpas kebatilan, meniadakan kebatilan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam datang, dan bersama beliau ada al-huda, petunjuk. Ja'at ma'ahu al-hayah, hayat qalbiyah. Dengan datangnya Rasul alaihi salatu wassalam, ada ruh kehidupan. Nah, datang bersama Rasul alaihi salatu wassalam keadilan. Wa mahallahu bi syirka. Yang dengan datangnya Rasul alaihi salatu wassalam, Allah hapus kesyirikan. Arsalahu Allah jalla fi ala rahmatil alamin. Ala utus ar-rasul alaihi salatu wassalam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini berbeda dengan rasul-rasul sebelumnya. Kalau rasul-rasul sebelumnya itu hanya diutus kepada kaumnya saja. Utusannya itu tidak untuk kaum-kaum yang lainnya. Nah, makanya nabi-nabi Bani Israel itu hanya diutus untuk Bani Israel. Yang ikut syariatnya Nabi Musa hanya Bani Israel. Bukan semua orang yang hidup di masa tersebut. Nah, makanya Khadir tidak ikut syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Karena Khadir bukan bagian dari Bani Israel. Seperti itu. Khadir punya syariat sendiri. Bahkan Musa belajar kepada Khadir. Kisah yang sudah kita ketahui bersama antara Nabiullah Musa dengan Khadir alaihi wassalam. Saya jadi di sini hanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang risalahnya itu berlaku untuk seluruh manusia dan jin. Naam, rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Basyira wa nadhira. Memberi kabar gembira. Bagi siapa? Liman amana bihi. Untuk orang-orang yang beraman. Untuk kepada orang-orang yang beriman. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa yang dibawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nadhiran. Dan juga sebagai pemberi peringatan. Terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wasadda an sunnatihi. Dan berpaling dari sunnahnya. Kemudian kata Syekh, fafarraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Nah, ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ini prinsipnya para nabi. Allah utus Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Yang dengan itu Allah memisahkan. Nah, membedakan, menjadi terpisah antara al-haq dengan al-batil. Ini prinsip kita. Prinsip Islam. Asalnya seperti itu. Namun yang saya disayangkan, akhirnya, dan ini yang mengherankan, dengan mengatasnamakan persatuan, namun al-haq menjadi kabur dan menjadi tersamar dengan kebatilan. Ikhwanul muslimin, jamaah tabliknya, dan yang lainnya semuanya.
Pokoknya ayo kita bersatu, kita bersatu. Tapi akidahnya masing-masing. Yang ini memiliki akidah wahdatul wujud. Allah itu menyatu dengan alam, dengan makhluknya. Yang ini memiliki keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Yang ini memiliki keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sesembahan mereka, sementara Jibril berkhianat, yaitu Syiah Rafidah. Dan yang lain-lainnya dari akidah-akidah yang sesat, untuk kemudian akhirnya tidak terpisahkan antara hak dan yang batil. Nah, maka hati-hati. Tetap kita bermuamalah dengan manusia secara baik. Kita memperlakukan sebaik mereka sebagai kaum muslimin. Namun, jangan kita terjerumus kepada masalah tamyi. Tamyi itu lembek. Nah, dakwah dilakukan dengan hikmah bukan berarti kemudian kita tidak menyampaikan al-haq. Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling hikmah dalam berdakwah. Baik. Ada yang meragukan ini? Tidak ada, bila syak. Tapi kita lihat. Beliau orang yang paling hikmah dalam dakwah. Apa yang beliau dapatkan? Dikejar-kejar, dibunuh, disiksa, diancam. Sehingga dakwah al-haq. Tanpa kita ingin menjerumuskan diri kita ke dalam sekian problema. Jangan kita memang ingin akhirnya harus cari masalah. Tidak. Tapi ya ikhwan, sudah sunnatullah. Ketika kita mendakwakan al-haq, itu pasti akan ada gangguan. Nah, sehingga jangan semuanya akhirnya, kita harus hikmah, kita harus hikmah. Iya, hikmah terus, tapi artinya apa? Terus sudah, al-haq ditinggalkan, gak dijelaskan. Sesuatu yang prinsip kemudian kita goyang. Nah, bagaimana para a'immah? Disebutkan dalam biografi al-imam Syaukani rahimahullah di negeri Yaman. Beliau ini masanya, hidupnya itu dengan keledainya untuk membawa kitab-kitabnya berpindah dari sebuah gua ke gua yang lainnya, pergi lagi ke tempat lain. Kenapa? Dikejar-kejar oleh Syiah Rafidhah. Nah, kenapa sih kok bisa seperti itu mereka? Para nabi kenapa sih? Paling-paling hikmah. Begitulah dakwah sunnah. Jadi kita ini jangan takut untuk menyuarakan al-haq. Walaupun takut kita harus melakukan hikmah, tapi sampaikan dengan cara yang hikmah. Artinya disampaikan. Dan pasti akan ada ujian. Nah, barakallahu fikum, akhirnya permasalahan la tafrid wala ifrad. Qala Allahu jalla fi'ula, ya alkitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijukum minaz zulumati ilan nur bi'iznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla fi'ulah, berfirman yang artinya, wahai ahlul kitab, sudah datang kepada kalian, Rasul kami, utusan kami, yang menjelaskan kepada kalian, banyak hal, yang dimana kalian dahulu itu suka menyembunyikannya, dari Alkitab kalian. Ini cirinya Alkitab. Yahudi, suka menyembunyikan ilmu, punya ilmu disembunyikan. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan atas banyak hal. Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya. Dan sebuah kitab yang jelas. Yang dengan itu Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti ridwanahu, keridwanya. Mengikuti subulas salam, jalan-jalan kebaikan. Yang dengan itu Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju an-nur biiznihi. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah kepada siratul mustaqim.
Kemudian kata Syekh, qala al-Imamul Hafiz Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari Imamul Mufassirin fi tafsirihi 'inda hadhihi al-ayah. Membawakan kalam dari al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. Dalam tafsir beliau At-Tabari, tafsir ini tafsir yang lumayan panjang, luas, berjilid-jilid. Dan antum mungkin sudah mengenal tafsir Ibnu Katsir. Ya. Tafsir Ibnu Katsir itu ringkas, Ibnu Katsir meringkas dari ini. Nah, tafsir At-Tabari. Nah. Kata beliau tentang tafsir ayat ini, yakni bin nur, yang dimaksud dengan nur yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang tadi disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu yang maksud cahaya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi anarallahu bihil haq, yang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan cahaya kepada al-haq. Wa azhara bihil Islam, yang dengan itu, dengan keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam, dengan diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, Allah menampakkan Islam. Wa mahaqqa bihi syirk, yang dengan keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam Allah hapus, Allah hancurkan kesyirikan. Fahuwa nurun, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam nur, cahaya. Limanis tanara bihi sallallahu alaihi wasallam yubayinul haq. Rasulullah itu menjadi cahaya, nur, bagi orang-orang yang ingin mencari cahaya, mencari petunjuk, ingin keluar dari kegelapan jahiliyah. Sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau alaihi salatu wasallam menjelaskan al-haq. Intaha kalamuhu rahimahullah. Nah, sudah waktunya azan. Hah? Satu menit lagi. Baik. Qala warwal imamul Bukhari fi sahih an Atha ibn Sa'id rahimahullah. Qala lakitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Faqultu lahu akhbirni an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Taurah. Qala ajal. Diriwayatkan imamul Bukhari dalam sahihnya dari Atha bin Sa'id, salah seorang tabi'in yang mulia. Kata beliau, aku berjumpa dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Maka aku berkata kepada beliau, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, kabarkan kepada aku sifat ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Taurat. Lu kok bisa tanyanya kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As? Beliau ini salah seorang sahabat yang banyak tahu tentang ahli kitab. Nah, Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau termasuk orang yang banyak membuka dan memegang serta mendapati kitab sucinya mereka, ahli kitab. Maka Atha tadi itu, tabi'in yang mulia tadi itu, tanya kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhuma, coba sebutkan ciri-ciri Rasulullah yang disebutkan dalam Taurat, kitab Taurat. Maka kata Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu anhuma, ajal tentu. Nah, insyaallah kita lanjut setelah azan isya. Nah, al-muadzin falyadzin barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, tentu aku akan kabarkan kau. Wallahi innahu la mausufun fit Taurati bi ba'di sifatihi fil Quran. Demi Allah, beliau alaihi salatu wasalam itu disifati dalam kitab Taurat dengan beberapa sifat yang ternyata ada dalam Al-Quran. Di antaranya apa? Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubasyyira wa nadhira. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai syahidan wa mubasyiran wa nadhira, sebagai saksi nanti atas telah diutusnya risalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai pemberi kabar gembira sekaligus sebagai pemberi peringatan. Wa hirzan lil ummiyin, al-ummi yaitu umat yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah,
Beliau alaihi salatu wasalam itu seorang yang ummi. Hikmahnya besar. Sengaja Allah jadikan beliau seorang yang ummi. Yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dalam kondisi beliau adalah orang yang sangat pintar dan sangat cerdas. Bukan karena beliau tidak mampu hakikatnya untuk menulis dan membaca. Tapi Allah kehendaki yang demikian terjadi dengan hikmahnya yang besar. Tidak ada hujah bagi orang musyrikin untuk kemudian mengatakan bahwa Al-Quran ini merupakan tulisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu buta huruf. Dan orang musyrikin tahu itu. Nah, sehingga sebetulnya tidak ada alasan mereka menolak Al-Quran. Dengan sekian hujah-hujah dan bukti-bukti yang sangat kuat, di antaranya keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam itu tidak bisa menulis dan membaca. Sehingga Al-Quran itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa alasan kaum musyrikin? Kurang lebih seperti itu maksudnya. Di antara hikmahnya. Kemudian di dalam Taurat itu disebutkan Allah menyatakan engkau adalah hambaku dan rasulku. Aku beri nama engkau dengan Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil yaitu orang yang bertawakal. Laisa bifadzin wala ghalidzin wala sakhabin fil aswaq. Cirinya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Taurat sebagaimana disebut di sini oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau ini bukan orang yang keras, bukan orang yang hatinya keras, bukan orang yang kaku. Wala sahab fil aswaq. Juga bukan orang rendahan yang sukanya teriak-teriak di pasar. Nah. Wala yadfa bisayyat sayyah. Dan tidak beliau ini menolak kejelekan, keburukan. Beliau tidak melawan kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yaghfiru. Namun beliau Rasulullah alaihi salatu wasalam itu adalah orang yang pemurah, pemberi maaf, suka mengampuni. Nah, tentunya hal ini pertama ini apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr al-As di dalam Taurat. Kemudian juga kita tidak meragukan di antara sifat Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah pemurah atau pemberi maaf. Dan suka mengampuni, suka memaafkan orang. Namun tentunya rinciannya dalam syariat ini ada hal-hal lain yang tidak secara mutlak demikian. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala,

0: tentang pemberian maaf ini, tentang taubat, kapan diterima Allah menerima taubatnya seseorang. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Nah, kapan kita disyariatkan untuk memberi ampun kepada orang? Agar dalam rangka ketika orang ini bertaubat, kemudian melakukan islah, dan kemudian menjalankan atau menjelaskan kesalahannya. Berarti taubat orang ini. Kata Syekh Utsaimin, orang berbuat salah, tentunya hukum asalnya yaitu kita memaafkan saudara kita. Ini hukum asalnya. Tapi ketika ada orang dengan dimaafkan, dia bukannya semakin bertobat, tapi dia semakin menjadi-jadi dalam kedzalimannya. Ketika dia maafkan, bukannya dia mau untuk menyesal, mau untuk kembali kepada al-haq. Ini si pembunuh, dengan dimaafkan, dia akhirnya ngentengkan. Ini orang yang suka berbuat zalim, kalau dimaafkan, dia tidak tobat, akhirnya dia terus berbuat kezaliman. Dalam kondisi seperti ini, para ulama menyebutkan, jangan dimaafkan orang seperti ini. Karena fungsi maaf itu dalam rangka adalah islah. Perbaikan. Nah, kalau dengan diberi maaf, akhirnya orang itu tidak ada perbaikan, malah semakin jadi-jadi, maka jangan diberi maaf yang seperti ini. Nah, ala kulli hal, rinciannya ada dalam pembahasan yang lainnya. Qala wa yakbidahu Allah wa lan yakbidahu Allah hatta yuqima bihi al-millat al-auja bi an yaqul la ilaha illallah fayaftahu biha ayunan umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ruh, tidak akan mewafatkan beliau sampai kemudian agama yang bengkok, yang ketika itu sempat bengkok, tegak lurus menjadi sempurna. Yaitu dengan ketika umat manusia mengatakan la ilaha illallah. Dengan agama ini akhirnya terbuka mata-mata yang sebelumnya buta. Telinga-telinga yang sebelumnya tuli dari mendengarkan al-haq. Hati yang sebelumnya terkunci dari menerima al-haq. Nah, baik. Untuk pembahasan malam ini, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Nah, tafadhol Pak Joko. Tidak ada sesembahan yang hak. Apa baik pertanyaannya? Kalimat la ilaha illallah. Apa hukum memajang kalimat la ilaha illallah? Seperti itu. Kaligrafi kah atau yang lainnya di masjid-masjid atau apa seperti itu. Sebagainya lagi menyebutkan Allah Muhammad. Ya. Nah. Ini beberapa ulama yang ini tidak ada asalnya sama sekali dari syariat Islam. Kalimat la ilaha illallah bukan untuk dipajang. Nah, tapi diucapkan dalam rangka untuk kemudian diamalkan, dipahami artinya dan diamalkan. Tidak ada sama sekali. Di masjid-masjid bagaimana? Terlarang. Tidak ada sama sekali dahulu masjid Rasulullah alaihi salatu wasallam di zaman beliau. Ya, kemudian diberi tulisan-tulisan seperti itu. Nah, ada sebagaimana yang terjadi misalnya masjid Nabawi atau masjidil haram. Ya selesai, tidak ada masalah. Artinya tidak ada masalah dari sisi kita beragama itu kan patokannya dalil. Bukan patokannya apa yang ada di negeri Saudi. Banyak yang ada di negeri Saudi itu merupakan al-haq. Tapi bukan semua yang ada di sana, di Madinah ataupun di Makkah itu kemudian al-haq. Ini prinsip kita dalam beragama. Seperti itu. Ya. Lebih-lebih kalau yang lebih menyedihkan kalau ada Allah Muhammad. Allah Muhammad. Hati-hati itu juga sebenarnya Syekh Rabi ini perkara yang berbahaya. Nah. Allah Muhammad maksudnya apa? Ini kan khawatir ada unsur menyamakan Allah dengan Muhammad. Ala kulihal tulisan-tulisan seperti ini tidak disyariatkan sama sekali. Nah. Barakallahu fikum. Yang lebih menyedihkan lagi hati-hati. Ya ini. Di Ibrahim Masjid ada tulisan, Ya Allah, Ya Muhammad. Kalau Ya Allahnya enggak ada masalah dari sisi itu bukan syirik. Tapi tulisan, Ya Muhammad, ini panggilan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam ini bentuk kesyirikan. Seperti hati-hati dengan masjid yang seperti ini. Itu bentuk kesyirikan. Ya Muhammad, panggilan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam sekarang. Ya beliau sudah meninggal, syirik yang seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahum bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kalam dari Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah, ketika beliau menukilkan sekian nukilan dari kalam para imam, para imam Ahlus Sunnah terkait dengan penamaan-penamaan yang ada pada mazhab salaf. Dan kita sudah lewati contoh-contoh penamaan tersebut sampai kepada diantaranya, yaitu ketika ahli sunnah mazhab salaf dinamakan dengan pelakunya atau orang-orangnya disebut atau dinamakan dengan al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yang mungkin dianggap nyeleneh oleh kebanyakan manusia. Dan sudah kita ambil sebagian dari pembahasan ini. Kita lanjutkan. Qala qala al-imam Sufyan al-Thawri rahimahullah. Istausu bi ahli sunnah khaira fa innahum ghuraba. Berkata al-imam, atau di sini asy-syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah membawakan kalam Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri di mana beliau mengatakan, berwasiatlah kepada Ahlus Sunnah dengan kebaikan. Berpesanlah, berilah pesan kepada ahli sunnah dengan kebaikan. Kenapa? Fa innahum ghuraba. Karena mereka ini adalah orang-orang yang terasing. Naam. Qala wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin syarihan hadis al-ghurbah. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin ketika mensyarah, ketika menjelaskan tentang hadis terkait orang-orang ghuraba, tentang keterasingan ini. Qala wal mu'minuna fi ahli Islam ghuraba.
1: Kita di sini akan membaca apa yang disebutkan oleh Imamul Qayyim yang dinukilkan oleh al-muallif yaitu Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari. Bagaimana keterasingan itu ada pada setiap posisi di mana masing-masing posisi itu pelakunya semakin terasing dan semakin terasing. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-mu'minun fi ahli al-Islam ghuraba. Orang-orang yang beriman di kalangan ahlul Islam, pemeluk umat Islam, orang-orang yang beriman ini al-mu'minun ghuraba. Nah, ahlul Islam mereka adalah orang-orang yang menampakkan secara zahir keislaman mereka. Wal mu'minun, mereka adalah orang yang beriman secara zahir dan batin. Maka kondisi orang-orang mukmin di kalangan pemeluk umat Islam ini itu ghuraba, terasing. Ini masih pada lingkup ahli Islam, pemeluk umat Islam. Wa ahlul ilmi fil mu'minina ghuraba. Lebih levelnya atau lingkupnya lebih semakin mengkerucut. Tadi level pada ahli Islam, pemeluk umat Islam secara keumuman. Sekarang pada lingkupnya orang mukminin. Orang mukminin itu di kalangan pemeluk umat Islam sudah ghuraba, asing. Maka ahlul ilm, orang yang berilmu, para ulama di kalangan kaum mukminin ini lebih terasing lagi. Semakin minoritas mereka. Kita bisa lihat, kita bisa bandingkan antara kaum mukminin yang ada dengan ahli ilmnya. Dengan para ulamanya, dengan orang-orang yang berilmunya di antara mereka. Semakin minoritas, semakin asing, semakin sedikit jumlahnya. Qala wa ahlus sunnah alladzina yumayyizunaha minal ahwa'i wal bid'i fihim ghuraba. Semakin terasing lagi, lingkupnya semakin kecil, ahlus sunnah. Yang di mana mereka ahlus sunnah ini betul-betul memisahkan, membedakan antara sunnah dengan kebid'ahan dan ahwa, hawa nafsu. Artinya, dalam lingkup ahlus sunnah itu pun ada orang-orang yang semakin terasing. Mengapa? Ahlus sunnah ini bertingkat-tingkat. Mutafawitun. Sekian derajat. Di antara ahlus sunnah ini ada yang masya Allah di antara mereka adalah orang-orang yang memang berani menampilkan, berani menampilkan dirinya, membedakan dirinya untuk kemudian dia menampakkan sunnah secara terang-terangan, menyampaikannya. Orang-orang seperti ini, dia pisahkan antara sunnah dengan hawa nafsu dan kebid'ahan. Tidak semua ahli sunnah sampai pada derajatnya seperti ini. Ahli sunnah yang ternyata dia betul-betul berusaha memisahkan antara sunnah dengan kebid'ahan. Mengamalkan yang sunnah dengan kebid'ahan. Atau mengamalkan yang sunnah dan meninggalkan kebid'ahan. Dipisahkan. Dibedakan. Ini di kalangan ahlu sunnah sendiri mereka adalah ghuraba. Kita bisa saksikan ahlu sunnah itu sendiri. Nah, tidak sedikit dari mereka entah pada masalah muamalah, pada masalah ibadah, pada masalah manhaj, pada masalah akidah, ada di antara mereka yang masih ada kekurangan. Ada di situ sekian-sekian sunnah yang bahkan maaf-maaf saja ahli sunnah itu sendiri tidak mengamalkan dan menjalankannya. Sehingga sunnah ini di kalangan ahli sunnah menjadi sesuatu yang jarang diamalkan. Padahal di kalangan ahli sunnah, tapi bisa dikatakan hampir mati, jangankan di kalangan kaum muslimin. Bahkan di kalangan ahlu sunnah itu sendiri, ada sekian sunnah yang hampir-hampir mati, illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang Allah rahmati yang menjalankannya. Ini orang-orang ini semakin terasing, semakin minoritas, bahkan di kalangan ahlu sunnah. Nah, sekian banyak sunnah yang tentunya sangat disayangkan ketika ahli sunnah itu sendiri tidak mengamalkan atau tidak menjalankannya. Di antara salah satu sebabnya, minimnya ilmu bisa. Di antara salah satu sebabnya, kurangnya kepedulian, kurangnya kesungguhan dalam menjalankan sunnah itu sendiri. Dan sekian sebab-sebab yang lainnya. Nah, contoh kecil. Dan sangat terasa di sekian tempat, di tempat-tempat ahlu sunnah yang dimana sebetulnya banyak dari kalangan ahlu sunnah sudah mengetahui hal itu. Tapi Allahu alam bisawab, apa sebab dan latar belakangnya sehingga mereka atau banyak dari kalangan ahlu sunnah yang tidak mengamalkannya. Contoh. Baru berlalu bersama kita hari-hari utama, hari-hari mulia di kalangan umat Islam. Di antaranya yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Di antara sunnahnya yang dilakukan oleh para salaf, itu raf'us shaut, mengeraskan takbir. Ketika di 10 hari terakhir, plus mulai tanggal 9 sampai tanggal 13, di setiap selepas sholat 5 waktu. Kita saksikan. Berapa banyak kalangan ahlu sunnah yang mempraktikkan sunnah ini? Sangat sedikit, illa man rahimallah. Kita bisa saksikan. Sekian ahlu sunnah yang ada, yang untuk kemudian menjalankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ini satu contoh kecil. Dari sekian contoh-contoh, sadaqa al-imam bin al-qayyim rahimahullah. Terkadang di kalangan ahlu sunnah itu sendiri, ada satu kaum yang ghuraba. Mereka berani menampakkan, memisahkan sunnah dengan bid'ah, dengan hawa nafsunya. Nah, berapa banyak yang mau bertakbir di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, mengeraskan suaranya. Sunnahnya bertakbir, mengeraskan suara. Di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tentunya di waktu-waktu yang layak, bukan di waktu orang sudah
0: tidur tengah malam dan yang lainnya. Di waktu-waktu yang layak, pagi hari, siang hari, maghrib, sebelum lepas isya. Tapi kita saksikan berapa banyak di antara kita yang melakukan hal itu. Sangat sedikit. Illa man rahim Allah. Ini satu contoh kecil saja. Bagaimana sunnah itu sendiri, pelaku sunnah itu sendiri. Di kalangan ahlu sunnah ada yang ghuraba. Semakin terasing mereka. Nah. Barakallahu fikum. Qala wadda'una ilaiha as-sabiruna ala adzal mukhalifin. Hum asyaddu haula'i ghurbatan. Yang semakin minoritas, semakin terasing, yaitu adalah orang-orang yang mendakwahkan sunnah, para da'i-da'i sunnah, yang mereka bersabar mendapatkan gangguan dari orang-orang yang menyelisihinya. Sadaqah al-imam al-qayyim rahimahullah. Nah, ketika seorang mendakwahkan sunnah, seorang da'i sunnah, sekian komentar, sekian celaan, sekian cercaan dari orang-orang yang tidak menyepakatinya. Nah, entah orang yang tidak menyepakatinya ini adalah kalangan orang-orang kufar, atau kalangan orang-orang umat Islam, atau bahkan dari kalangan ahli sunnahnya itu sendiri. Sekian komentar, sekian ucapan, sekian cemoohan. Namun para dai ini bersabar atas gangguan yang diterima dari orang-orang yang tidak menyepakatinya, orang yang menyelisihinya. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, mereka ini adalah orang yang paling terasing lagi. Nah, karena ketika sudah mendakwahkan, di situ ada nasihat, ada ingkar mungkar, yang di mana kecenderungan hati itu tidak suka untuk ditegur, tidak suka untuk diingatkan. Ini kecenderungan hati. Inna nafsa la'amaratun bisu illa man rahimah rabb. Sesungguhnya hati itu terus memerintahkan kepada perkara yang jelek, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb engkau. Kecenderungan hati. Tapi mau tidak mau, ingkar mungkar harus dilakukan. Harus dilaksanakan. Entah kepada ahli ahwa atau bahkan kepada sesama ahli sunnah. Nah, semakin yang demikian para da'i-da'i sunnah ini semakin terasing. Namun kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala walakin haula'i hum ahlullahi haqqan fala ghurbata 'alaihim wa innama ghurbatuhum bainal aktsarin alladzina qala Allahu 'azza wa jalla fihim wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Namun kata Al-Imam Qayyim rahimahullah, mereka hakikatnya adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Nah, prinsip agama adalah berilmu. Dan ini merupakan prinsip dasar seorang dai, dia tidak bisa mendakwahkannya kecuali dia harus berilmu. Dan berapa banyak orang yang berilmu? Sedikit sekali. Kemudian dia berusaha mengamalkan ilmunya. Berapa banyak orang yang berusaha mengamalkan ilmunya? Illa man rahimallah. Sedikit sekali. Lebih dari itu, kemudian dia mendakwahkan apa yang dia ketahui, yang sudah berusaha dia amalkan, dia dakwahkan, dia sampaikan. Lebih dari itu, otomatis ada gangguan. Nah, ketika seorang mendakwahkan sunnah, mendakwahkan apa yang dia ketahui, pasti akan ada cemoohan, ada gangguan, ada yang kontra, ada yang tidak suka,
1: itu sudah resiko orang yang mendakwahkan sunnah. Maka tugas yang tidak mudah. Karena semakin dia ini dianggap nyeleneh, dianggap terasing, bahkan di kalangan ahlu sunnah. Bahkan di kalangan intern ahlu sunnah. Nasallallahu assalamu alaikum. Tapi kata Ibnu Qayyim, mereka itu hakikatnya, mereka lah sebenarnya orang-orang yang mengikuti ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Hakikatnya, fala ghurbata alaihim. Tidak ada keterasingan terhadap mereka. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, hakikatnya tidak. Hakikat keterasingan mereka, itu ketika keterasingan tersebut, mereka berada di antara mayoritas manusia, yang Allah sebutkan tentang mayoritas ini, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Apabila engkau taat, apabila engkau menuruti mayoritas yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau. Hati-hati untuk kita, tujuan puncaknya mencari ridha manusia. Hati-hati. Nah, jangan jadikan tujuan utama dan tujuan puncak kita adalah agar manusia mau dan senang kepada kita semata-mata ini. La. Karena mayoritas manusia, kalau kita ikut kepada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini sajidah mengatakan, niscaya mereka akan menyesatkan engkau. Nah. Karena jumlah mayoritas itu bukan tolok ukur. Bahkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, jumlah mayoritas di muka bumi ini akan menyesatkan engkau. Maka jangan terlalu larut dengan apa yang ada pada mayoritas, kebanyakan orang. Ketika mereka menerima al-haq, alhamdulillah, kita bergembira, bukan karena mereka mengikuti kita. Hati-hati. Di sini pentingnya kemudian niat ikhlas. Nah, kita bergembira ketika ada orang mengikuti apa yang kita dakwakan berupa al-haq, bukan karena kegembiraan itu mereka mengikuti kita, tapi karena mereka mengikuti al-haq. Kita bergembira ketika mereka mengikuti al-haq, bukan mengikuti kita. Kita ini hanya perantara untuk menyampaikan al-haq kepada mereka. Sehingga barakallahu fikum, boleh ketika kita bergembira karena mereka mengikuti al-haq. Tapi ini bukan tujuan utama. Nah, sehingga jangan terlalu silau dengan jumlah banyak, dengan kondisi masyarakat sekitar, mengapa mereka begitu, kenapa mereka kok tidak, mengapa mereka kok enggan, mengapa mereka kok yang lain-lainnya terhadap kita. Terlepas bahwa jangan sampai kita membuat orang lari dari sunnah gara-gara perbuatan kita. Sudah lewat bersama kita pada pertemuan sebelumnya. Namun, yang perlu ditekankan di sini, la tafrid wa la ifrat, tidak bermudah-mudahan, juga tidak berlebih-lebihan. Nah, bukan akhirnya kemudian masyarakat kebanyakan orang, mayoritas orang, itu yang jadi tujuan utama kita. Nah, untuk kemudian akhirnya kita ikuti semua yang mereka inginkan. Lah. Tidak mungkin kita akhirnya turut pada semua yang mereka kehendaki. Kalau seperti itu, niscaya kata Allah, mereka akan menyesatkan kalian. An sabilillah, dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini terbukti. Kita lihat, ketika di situ ada berbagai kelompok-kelompok yang prinsipnya adalah jangan kalian memecah belah umat. Ini sebetulnya kalimat sebatas ini bagus. Memang kita tidak ingin memecah belah umat. Tapi kemudian kalau dimaksudkan adalah jangan kalian memecah belah umat. Sehingga jangan kalian mendakwakan tentang tauhid. La ilaha illallah. Artinya tiada sembahan yang hak kecuali hanya Allah. Dengan itu kalian melarang orang beristighosah di kuburan. Dengan itu akhirnya kalian mengatakan bahwa orang yang meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal itu syirik. Jangan, jangan kalian lakukan seperti ini. Ini bisa memancah belah umat. Nah, ini. Kita lihat dakwahnya kelompok-kelompok yang seperti ini dengan alasan jangan memecah belah umat, tapi akhirnya al-haq ini tidak dijelaskan, akhirnya al-haq ini menjadi kabur, terkubur dakwah mereka. Antum bisa lihat. Tidak sedikit dari mereka, Masya Allah, pengikutnya banyak. Tapi tidak ada barokah padanya. Sedikit barokah padanya. Apa yang akan mereka dakwahkan untuk kemudian barokah yang akan mereka dapatkan ketika perkara tauhid itu mereka tinggalkan. Nah, contohnya sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang jemaah tabligh. Tidak ada sama sekali pembahasan tauhid uluhiyah pada mereka. Padahal tauhid uluhiyah inilah yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memerangi kaum musyrikin. Karena mereka enggan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada tauhid uluhiyah. Artinya tauhid uluhiyah ini merupakan puncak dari agama seluruh para nabi. Ya, dengan itulah para nabi seluruhnya semuanya diutus. Walaqad ba'atsna likulli ummatin

Ya, dengan itulah para nabi seluruhnya semuanya diutus. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus, kata Allah Subhanahu wa taala, pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? Untuk kemudian hanya mentauhidkan Allah dan meninggalkan taghut. Apa yang mau kita harapkan dari sebuah dakwah yang itu pengikutnya bersatu padu secara fisik, namun yang ini keyakinannya adalah Abu Bakar dan Umar adalah orang fasik atau orang yang kafir. Aisyah radhiyallahu anha adalah fazina. Apa yang kita bisa harapkan untuk kemudian kita berkumpul dan bersatu dengan orang seperti ini yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah? Nah. Alhamdulillah. Ya, dikumulai sebalak. Dan ini yang dilakukan oleh Al-Ikhwanul Muslimun. Al-Ikhwanul Muslimun, mau sufinya, mau jamaah tabliknya, mau Syiah Rafidhahnya, ayo gabung. Yang penting kita membela Islam. Kita punya musuh-musuh orang kafir. Tapi Islam yang bagaimana yang mau Anda bela? Nah. Makanya ayat secara menyebutkan jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah yang sangat kuat, yaitu Islam, yaitu tauhid. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Sehingga bersatunya itu harus di atas al-haq wabil haq. Ini persatuan yang kita harapkan. Nah. Barakallahu fikum. Sekali lagi, jangan terkecoh dengan jumlah banyak. Qala Faulaika humul ghuraba minallahi wa rasulihi wa dinihi wa ghurbatuhum hiyal ghurbatul muhisyah. Maka mereka ini mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, hakikatnya itulah mereka orang-orang yang ghuraba, terasing dari Allah, dari rasulnya, dari agamanya. Walaupun mereka jumlah banyak, namun hakikatnya itu mereka ghuraba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ghuraba ahlus sunnah, mereka ghuraba di kalangan manusia, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala hakikatnya mereka bukan orang-orang yang asing. Karena mereka mengenal Allah dengan sebenar-benar ma'rifat, sehingga dengan itu Allah pun menjadi pelindungnya dan penolongnya. Sementara mereka kebanyakan atau mayoritas manusia, itu hakikatnya mereka adalah orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang nyeleneh dari ajaran Allah. Orang-orang yang syudud. Yang jauh dari apa yang dibawa oleh Rasulnya dan dari agamanya. Wa ghurbatuhum hiyal ghurbah al-muhisyah. Nyelenehnya mereka, keterasingannya orang-orang mayoritas itu. Kenapa bisa dikatakan terasing mayoritas? Nah, mereka terasing dari agama Islam. Agama Islam menjalankan tauhid. Ini yang benar, ini yang ma'ruf di ajaran Islam yang murni. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka mengatakan bahwa tauhid mana la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Ini kan banyak kita dengar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau sekedar makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka niscaya orang-orang kufar musyrikin tidak akan diperangi oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu artinya yang menciptakan, yang menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta. Hal ini tidak diingkari oleh orang-orang kufar Quraisy. Nah, ini kan sebetulnya tafsir la ilaha illallah dengan tafsir tiada Tuhan selain Allah, ini tafsir yang nyeleneh dari makna hakikat sebenarnya la ilaha illallah. Kalau hakikat sebenarnya dari la ilaha illallah adalah tiada sesembahan yang hak kecuali Allah. Adapun tiada Tuhan selain Allah, orang-orang musyrikin pun mengakui bahwa yang menciptakan mereka itu hanya Allah. Yang menurunkan hujan hanya Allah. Mereka pun mengakui Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kufar Quraisy mengakui, "Wa la in sa'atahum man khalaqahum la yaquluna Allah."

0: Ayat semisal ini banyak. Apabila engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrik kufar Quraisy, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Sehingga Tuhan atau Rabb, pengesaan Rabb, bahwa Rabb itu adalah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, penguasa alam semesta, itu orang-orang kufar Quraisy pun mengakui dan meyakini. Kalau ditanya kepada Allah mengatakan, tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menurunkan hujan? Niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan Allah. Ini orang-orang kufar Quraisy. Mana Tuhan? Mana Rabbul Alamin? Paham mereka dan mereka mengesakan dalam tauhid rububiyah, mereka meyakini dan mengakui. Tapi ternyata diperangi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dari sisi inilah ajaran orang-orang mayoritas, gurubaknya mereka, karena nyelene dari agama yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala wa in kanu humul ma'rufin al musyar ilaihi. Walaupun mereka mayoritas itu adalah orang yang dikenal di dunia, masya Allah. Nah, yang dijadikan ditunjuk artinya, masya Allah lihat fulan, fulan, fulan. Walaupun di kalangan orang mereka adalah orang yang dikenal, namun hakikatnya mereka di sisi Allah adalah orang-orang ghuraba. Nah. Qala rahimahullah. Masih pada Syekh Abdul Al-Bukhari menukilkan kalam Al-Imam Ibnu Qayyim pada kitab Madarijus Salikin. Fal-ghurbatu salasatu anwa. Maka akhirnya Al-Imam Ibnu Qayyim merinci apa itu ghurbah, keterasingan itu ada tiga jenis. Walaupun dalam cetakan ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari, penulis kitab ini, hanya satu jenis. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim sendiri menyebutkan tiga jenis. Yang tidak disebutkan dua jenis ini. Apa dua jenis tersebut? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Untuk jenis pertama, nanti kita akan baca. Jenis kedua dan ketiga dalam cetakan ini oleh Syekh Abdul Al-Bukhari tidak disebutkan. Apa jenis kedua? Yaitu yang kedua, adzan dahulu. Saya tafadhal al-muazzin. Fali azzin. Nah, barakallahu fikum. Jenis pertama yang nanti insya Allah akan kita baca pada kitab ini. Karena di sini Syekh menyebutkan fal-ghurbatu salah satu anwa. Keterasingan itu ada tiga jenis. Namun yang disebutkan Syekh hanya satu jenis saja. Jenis kedua secara ringkas disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim karena Syekh di sini menukilkan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Yaitu annahu sani minal ghurbah ghurbatun madzmumah wa hiya ghurbatu ahli al-batil wa ahli al-fujur baina ahli al-haq. Fa hiya ghurbatun baina hizbillah al-muflihin wa in kathura ahluha fahum ghuraba ala kathrati ashabihim wa asyaihim. Jenis kedua ada keterasingan, yaitu keterasingan yang tercela. Keterasingan yang tercela. Apa itu keterasingannya ahlul batil, para pelaku kebatilan, dan keterasingannya ahlul fujur, para pelaku dosa dan kemungkaran. Keterasingan mereka di antara ahlul haq ini memungkinkan, kata Syekh, ghurbahnya mereka ini di antara ahlul haq. Ini keterasingannya ahlul batil ini menjadi asing ketika di hadapan ahlul haq. Kenapa asing? Ya ajarannya nyeleneh. Ajarannya enggak benar. Ajarannya menyimpang dari ajaran Islam. Yang sebenarnya. Aneh, nyeleneh. Asing ajaran mereka ini. apa yang dilakukan oleh para ahlul batil ini enggak ada dalam Islam. Tidak ada syariatnya. Namun mereka lakukan. Maka akhirnya apa yang mereka lakukan ini, mereka lakukan ini dan mereka amalkan ini dari kalangan ahlul batil itu menjadi asing. Karena jauh dari kata Islam. Yang demikian ini tentunya ghurbah, keterasingan yang tercela. Dia ini terasing di antara golongannya Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini keterasingan modelnya ahlul batil. Ini keterasingan ketika dihadapkan pada ahlul haq. Walaupun kata Ibnu Qayyim, walaupun pelakunya itu banyak, tetap saja mereka itu hakikatnya asing. Keterasingan mereka dari sisi atau dari tinjauan apa? Hah? Hah? Ajaran Islam yang benar. Kebatilan mereka ini asing dalam ajaran Islam. Kata Ibnu Qayyim, walaupun pelakunya banyak, tetap saja mereka ini asing. Walaupun banyak pengikutnya dan banyak kelompoknya. Ini jenis kedua. Jenis ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, an-naw'u tsalits ghurbatun mustarakah. Keterasingan yang ini memang siapapun sangat memungkinkan masuk padanya. Entah ahlul haq ataupun ahlul batil. Berserikat. Ahlul haq ataupun ahlul batil berserikat pada keterasingan ini. Artinya masing-masingnya dari ahlul batil ataupun ahlul haq memungkinkan mengalami keterasingan ini. La tuhmat wa la tuzam. Keterasingan model yang ketiga ini bukan keterasingan yang terpuji ataupun yang tercela. Apa itu? Wahiyal ghurbah anil watan. Dia terasing dari negerinya. Kenapa? Dia tinggal bukan di negerinya dia. Orang asing. Nah, ini ahlul haq ataupun ahlul batil memungkinkan. Alaysa kadzalik? Hah? Bukankah seperti itu? Makanya orang luar negeri dibilang apa? Hah? Enggak, ini terkait dengan ini, kata-kata ini. Dikatakan apa? Orang asing. Jauh dari negerinya. Seperti itu. Nah, ini dua jenis. Yang lainnya yang tidak disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari. Namun karena di sini Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan kalam Ibnu Qayyim fal ghurbah salah satu anwa, maka kita sebutkan dua jenis. Secara ringkas tadi itu. Namun yang hanya disebutkan di kitab hanya satu jenis. Apa itu? Ini kemudian kita kembali kepada kalam Ibnu Qayyim yang dibawakan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari pada jenis pertama saja. Qala ghurbatu ahlillah wa ahli sunnati rasulihi baina hadzal khalq wa hiyal ghurbatu allati madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlaha wa akhbara 'anid din alladhi ja'a bihi annahu bada'a ghariban wa annahu sayaudu ghariban kama bada'. Yaitu keterasingannya orang-orang yang mengikuti ajaran Allah. Orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ini keterasingan ini walaupun terjadi di depan atau di kalangan makhluk yang ada, manusia yang ada. Namun keterasingan ini merupakan keterasingan yang dipuji oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kenapa mereka terasing? Karena berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ada yang mengatakan di antara bentuk pengerendahan mereka terhadap orang-orang yang terasing ketika berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam apa? Keras. Nah ini. Kaku. Ya Islam lah, tapi yang luas. Jangan kaku. Maksudnya apa? Ya enggak apa-apalah. Dakwah kan bagus. Di situ ada wanita, ada pria. Enggak ada masalah, campur. Jangan kaku, harus khusus pria. Wanita tempatnya sendiri.
1: kalian ini keras. Nah, ini kan sering kita, terkadang kita dengar, ya kan? Nah, dari mereka kalangan Hizbiyah mengatakan keras, kaku. Nah, ini. Ghuraba akhirnya. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW jadi asing. Tapi keterasingan ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Pelakunya dipuji oleh beliau SAW. Bahkan beliau SAW mengkhabarkan tentang agama yang beliau bawa, itu agama tersebut mulainya pun dengan apa? Keterasingan. Tauhid uluhiyah sudah kita sebutkan ya sebelum ini. Bagaimana agama Islam ini awalnya di kalangan Arab ketika itu sesuatu yang aneh. Nah, dan agama ini akan menjadi asing sebagaimana awal datangnya agama tersebut. Qala wa anna ahlahu yasiruna ghuraba. Dan para pelakunya ahlu sunnah ini mereka akan menjadi orang-orang yang terasing. Wa hadhil ghurbatu qad takunu fi makanin duna makan wa waqtin duna waqtin wa baina qaumin duna qaumin. Keterasingan seperti ini bisa jadi terkadang itu pada suatu tempat tanpa di tempat yang lain. Contoh misalnya yang paling mudah di zaman sekarang, walaupun juga sebetulnya sudah ada keterasingan, tapi lebih tidak asing. Contoh, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW di negeri Saudi Arabia, itu tidak terlalu terasing dibandingkan kalau misalnya kita yang di Indonesia. Nah, jadi bisa jadi keterasingan itu di suatu tempat tanpa tempat yang lain. Nah, di suatu tempat betul-betul orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW betul-betul menjadi seorang yang gharib. Betul-betul ghuraba. Di tempat lain mungkin sudah biasa. Itu contoh sederhananya. Atau di suatu waktu tanpa waktu yang lain. Di suatu zaman, Masya Allah, zamannya para sahabat, sepeninggal Rasulullah SAW, zamannya para sahabat luar biasa, sunnah. Betul-betul terasingan itu mungkin ketika itu sangat jarang sekali. Di masa jaya-jayanya Islam. Nah, tapi di zaman yang lainnya betul-betul mungkin terasa keterasingan tersebut. Wa baina qaumin duna qaumin. Dan di antara satu kaum tanpa kaum yang lain. Nah, mungkin kalau kita di sini sama kita kumpul. Ya biar, apa yang jadi asing sunnah di antara kita? Artinya semuanya ya silahkan dilakukan sunnah. Gak ada yang kemudian kenapa kok begini misalnya. Tapi ketika kita masuk kepada suatu kaum, di satu kampung atau misalnya di suatu, mereka betul-betul heran seperti itu. Nah, yang biasanya sholat itu, ya sudah kita bisa saksikanlah. Alhamdulillah Allah berikan taufik, Allah berikan nikmat kita bisa memiliki tempat ibadah tersendiri. Sehingga selesai sholat, masing-masing zikir. Nah, kalau di tempat-tempat yang lain bagaimana? Pasti kan zikir berjamaah rata-rata. Itu kan keumumannya seperti itu. Nah, kalau tidak ada itu bagaimana? Misalnya di masjid orang umum, ditiadakan itu. Akan menjadi aneh. Iya kan? Tiba-tiba enggak ada selawatannya atau zikir berjamaahnya. Tiba-tiba imamnya diam. Anda bisa bayangkan kira-kira di masjid apalah misalnya. Enggak ada seperti itu. Akan jadi aneh. Itu padahal sunnahnya seperti itu, masing-masing berzikir. Nah, maka keterasingan yang terpuji ini bisa pada satu kaum tanpa kaum yang lainnya. Qala walakin ahlu hadhil ghurbah hum ahlullahi haqqan. Namun, pelaku keterasingan ini, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, mereka hakikatnya merupakan orang-orang yang mengikuti ajaran Allah dengan sebenarnya. Fa'innahum lam ya'u ila ghairillah. Mereka itu tidak kembali kepada selain Allah. Ada apa-apa kembalinya kepada Allah. Nah, Walam yantasibu ila ghairi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menisbatkan dirinya kepada selain ar-rasul alaihi salatu wassalam. Makanya disamakan dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah. Sunnah siapa? Sunnahnya ar-rasul. Ahlu hadis. Hadisnya siapa? Hadisnya ar-rasul. Ini ahlu sunnah al-jamaah. Tidak menisbatkan dirinya kepada orang tertentu, ajaran tertentu, tidak. Menisbatkan dirinya kepada ar-rasul alaihi salatu wassalam. Walam yadu'u ila ghairi maja'a bihi. Ahlu sunnah ini, ghuraba, yang keterasingannya ini terpuji, tidaklah mendakwahkan kepada selain yang dibawa oleh ar-rasul alaihi salatu wassalam. Ini intinya. Sebetulnya kalau mau kita pikir secara jujur, salafi itu sangat mudah sekali ajaran. Agamanya itu sangat mudah sekali. Nah, gak usah repot-repot, gak usah cari bagaimana. Siapa sih salafi atau ahlu sunnah? Ya pokok lihat apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hah? Apa yang dilakukan beliau, kita lakukan. Apa yang ditinggalkan oleh beliau, kita tinggalkan. Apa yang beliau ucapkan, kita ucapkan. Ini bentuk kita betul-betul mengikuti ar-rasul alaihi salatu wassalam. Ada yang lebih penting lagi dari itu. Apa yang beliau pahami, ya ini. Maka kita memahami sebagaimana pemahaman beliau dan para sahabatnya. Ini paling di antara yang paling penting. Pemahaman. Jadi kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gak ngawur. Sebagiannya ngawur. Terlalu ekstrim dalam mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam itu naiknya unta. Maka kalian jangan naik mobil. Kalian jangan naik motor. Lah. Betul Rasulullah alaihi salatu wassalam dahulu naik unta? Naik kuda? Betul? Apakah ada dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam naik mobil? Naik motor? Berarti kita harus naik unta.
0: Karena Rasulullah seperti itu melakukannya.
1: Hah? Kan kita harus mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Betul? Hah? Betul? Rasulullah naik unta? Berarti kita? Naik unta ya kan? Nah ini pentingnya apa? Jadi kita mengikuti Rasulullah itu juga yang kita ikuti pemahamannya. Ini yang penting sekali. Siapa yang memahami? Entah dari Rasulullahnya ataupun para sahabatnya. Dan para imam yang datang setelahnya. Bahwa seperti itu cara mengikuti Rasulullah. Ini penting. Pemahaman. Karena semua itu, kelompok-kelompok yang ada. Itu memakai Al-Quran dan hadis. Semuanya sudah antum lihat. Sufinya, khawarijnya, mu'tazilahnya, syiahnya, hadis, kalamnya Rasul, Al-Quran, ayat. Tapi apa yang membedakan mereka? Kenapa kok mereka bisa seperti itu? Kok gak terus menjadi ahli sunnah? Apa yang membedakan? Pemahaman. Ini penting. Pemahaman. Barakallahu fikum. Maka mereka ahlul ghuraba ini tidaklah mendakwahkan kecuali apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Perbuatan, ucapan, tindak tanduk, dari si akidah, tauhid, muamalah, ibadah, dan apa? Pemahaman. Qala wa min sifati haulail ghuraba alladzina ghabatahum annabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tamassuk bisunnah idza raghiba anha an-nas wa tarku ma ahdatsu wa in kana huwal ma'ruf indahum. Di antara ciri-ciri al-ghuraba yang di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam rasa iri dengan mereka, nanti mereka ke dunia tinggi para ghuraba ini. Ya, ghuraba yang terpuji. Cirinya adalah di antaranya adalah mereka berpegang teguh dengan sunnah di saat manusia sudah enggan dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, dan mereka meninggalkan apa-apa yang diada-adakan oleh manusia. Walaupun perkara yang diada-adakan tersebut adalah perkara yang ma'ruf di sisi manusia. Tapi kita ahli sunnah atau ghuraba ini meninggalkannya. Akhirnya menyelisih kebanyakan manusia. Akhirnya jadi apa? Jadi aneh, terasing. Nah, kenapa? Karena berusaha berpegang dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fihi rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah selesai terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan mengusap khuf atau yang semisalnya dan syarat-syaratnya. Sekarang kita akan masuk pada hal-hal yang berkaitan dengan mengusap pada imamah. Nah, imamah yang kita sudah ketahui, nanti juga akan datang bersama kita apa yang dimaksud dengan al-imamah yang di situ boleh untuk kemudian diusap. Qala al-muallifu hafizahullah wa yajuzul mashu 'alal imamati bi syartain. Yajuzul mashu 'alal imamah bi syartain, dengan dua syarat. Boleh mengusap imamah dengan dua syarat. Ahaduhuma takunu satiratan lima lam tajril 'adatu bi kashfihi minar ra'si. Di mana imamah ini memang dia menutup kepala selama memang adat kebiasaan setempat itu tidak menunjuk, tidak berlaku pada kebiasaan setempat bahwa imamah ini dibuka dari kepalanya. Karena bentuk-bentuk imamah itu nanti memang akhirnya macam-macam. Antum mungkin bisa perhatikan cara mengikat imamah kalau di orang Yaman mungkin berbeda dengan orang Sudan. Nah, anda pernah, ada yang pernah lihat orang Sudan, dia tinggi, terus biasanya tertutup sampai di lehernya. Ada yang model imamahnya mungkin, maaf, kalau mungkin sekedar gambaran saja, mirip dengan model yang biasa ada di foto-foto mungkin Pangeran Diponegoro dan yang lain-lainnya. Yang pasti memang pemakaian imamah ini bermacam-macam. Namun imamah yang memang boleh diusap, pertama memang dia menutup kepala. Cara pemakaiannya memang menutup kepala. Ada imamah yang tidak menutup kepala? Ada. Kita bisa saksikan kadang sebagian dari para da'i atau khatib Jumat hanya imamahnya dikalungkan di, ya kan, di lehernya. Ini syarat yang pertama. Qala asyartu tsani, syarat yang kedua, an takuna al-imamatu muhannakah wa hiya allati yudaru minha tahta al-hanak dawrun fa aktsar. Imamah ini dia model yang muhannakah. Apa sih muhannakah itu? Dia itu yang imamahnya ini nanti diselempangkan di bawah lehernya dengan ikatan yang sekali ikatan atau lebih. Au takunu zata zu'abah. Atau model imamahnya ini yang ada buntutnya. Dan ini yang mungkin sering kita lihat. Ada yang modelnya terlilit di sampai ke apa, leher. Ada yang memiliki kayak semacam buntut. Ma'ruf insya Allah ya. Bisa ada gambarannya ya. Dan ini yang sering kita lihat. Imamahnya ada buntutnya. Mungkin sebagian ikhwan kita juga kalau Jumatan mungkin memakai imamah seperti itu ya. Begitu Abu Salman. Nah, qala wa hiya allati yurkha tarafuha minal khalaf. Bagian belakangnya itu di tarik ke belakang, diturunkan ke belakang. Ada buntutnya lah, kurang lebih seperti itu.
0: Faqad sabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mashu 'ala al-imamah bi ahadits akhrajaha ghairu wahidin min al-a'immah. Wa qala Umar man lam yutahhirhu al-mashu 'ala al-imamah fala tahharahu Allah.
2: Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, sudah telah datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sunnah dari beliau bahwa beliau mengusap imamah. Dengan sekian hadis yang diriwayatkan lebih dari satu imam, berarti para imam meriwayatkannya.
0: Kemudian di sini Syekh menukilkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man lam yutahhirhu al-mashu 'ala al-imamah fala tahharahu Allah.
2: Barang siapa yang tidak merasa cukup kalau imamah itu diusap, tidak merasa suci, tidak cukup itu sebagai sesuatu yang dipakai untuk bersuci, fala tahharahu Allah, maka Allah tidak akan sucikan orang tersebut. Artinya apa? Jangan sampai ada orang yang berpendapat bahwa imamah dengan syaratnya tadi kemudian tidak boleh diusap. Ketika diusap masih belum sah.
0: Orang memakai imamah dengan syarat-syaratnya tadi, imamahnya itu tertutup menutupi kepala, ya, yang modelnya ada berbentuk seperti buntut atau yang dililitkan di leher, ini sudah memenuhi syarat imamah boleh diusap ketika berwudu. Kemudian ada yang meyakini dalam kondisi seperti ini imamahnya masih belum sah. Maka kata Umar bin Khattab, "Fala taharahullah." Semoga Allah tidak sucikan dia.
2: Qala wa inna ma yajuzu al-mashu 'ala al-khuffain wal 'imamati fi at-taharati min al-hadath al-asghar.
0: Dan bolehnya mengusap khuf dan imamah ketika bersuci itu hanya kalau kondisinya pada hadas kecil.
2: Wa mal hadatsul akbar, adapun kalau hadas besar, fala yumsah ala syai'in min dhalik fihi bal yajibu ghuslu ma tahtahima aw ma tahtahuma.
0: Tapi kalau hadas besar, junub, kalau wanita misalnya haid, nifas, imamah ini tidak terbatas hanya kepada laki-laki ya. Bahkan pendapat yang rajih, imamah ini juga berlaku untuk kaum wanita. Karena ilahnya sama, menutupi kepala. Bahkan kalau kaum wanita yang memakai imamah, imamahnya wanita berarti apa? Jilbab dan kerudung. Ini bahkan lebih rapat lagi. Kita tahu bagaimana wanita yang ketika memakai jilbab yang syar'i, ya, seperti itu. Nah,
2: jadi ala kulli hal ini hanya berlaku untuk hadas kecil. Buang keluar angin, buang air kecil, buang air besar, tidur yang lainnya. Tapi kalau sudah untuk hadas besar tidak berlaku, harus dilepas untuk kemudian mandi.
0: Nah. Tapi sekarang permasalahan imamah. Apakah syaratnya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apakah dipersyaratkan sama dengan khuf?
2: Al-khuf di antara syaratnya apa saja? Kapan seseorang boleh mengusap khuf? Ketika dia memakai khuf. Apa saja syarat-syaratnya?
0: Ada yang masih ingat?
2: Hah? Apa?
0: Suci. Sekarang permasalahannya. Apakah orang boleh mengusap imamah itu kalau dia dalam keadaan bersuci?
2: Khilaf di antara para ulama. Syekh Shalih Al-Fauzan tampaknya merojihkan pendapat ini. Namun wallahu alam bisawab. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Syekhul Faimin dan yang lainnya, tampaknya itu yang lebih tepat. Bahwa kalau imamah itu tidak dipersyaratkan dalam keadaan suci.
0: Kenapa?
2: Tidak ada dalil. Yang pertama ini.
0: Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengusap imamah. Di sekian hadis disebutkan bahwa beliau mengusap imamah. Tapi tidak disebutkan sebuah hadis yang sahih
2: bahwa beliau itu mengusap imamah dalam kondisi beliau ketika sebelum memakai imamah sudah bersuci. Tidak ada sebuah hadis yang sahih. Nah, alasan kedua, tidak bisa disamakan antara kaki tempat khuf dipakai dengan kepala tempat imamah atau jilbab dipakai. Tidak bisa dikiaskan. Mungkin ada yang mengatakan, ya tapi dikiaskan antara kaki dengan kepala. Maka disebut oleh Syekh Utsaimin, beda. Kalau kaki dengan kepala itu beda. Kalau kaki itu sebelum memakai khuf, itu dibasuh. Tapi kalau kepala sebelum memakai imamah, itu bukan dibasuh. Tapi memang sudah diusap kepala itu. Seperti itu. Sehingga kaki memang kurang lebihnya dalam tanda kutip anggota wudhu yang memang lebih butuh untuk ada persyaratan lebih. Adapun kepala itu keringanannya lebih, rukhsahnya lebih. Makanya kalau kepala itu walaupun tanpa pakai imamah diusap, adapun kaki dibasuh. Sehingga tidak mengherankan bahwa imamah itu ketika dipakai tidak dipersyaratkan harus suci dahulu. Nah, kias antara kaki dengan kepala ini kias yang tidak tepat. Sehingga wallah alam bisawab, imamah ini tidak dipersyaratkan seperti khuf atau yang semisalnya. Begitu juga dengan waktu. Apakah ada waktu? Maka pendapat yang rajih, memang ada khilaf dengan para ulama, namun kita berusaha dalam sikapi khilaf ini, yang pertama kita berusaha mencari pendapat yang paling mendekati dalil. Yang kedua tentunya, ketika kita mengerti ada khilaf diantara para ulama, maka masing-masing harus berlapang dada. Seperti itu. Namun, sekarang kembali kepada permasalahan ini, tidak ada sebuah hadis pun yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih ya, menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi batasan waktu untuk kapan bolehnya mengusap imamah atau jilbab bagi wanita. Nah, sehingga untuk mukim atau musafir tidak ada batasan waktunya. Ini pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Ini selesai dari pembahasan imamah. Untuk kemudian Syekh berikutnya akan masuk kepada pembahasan yang terkait mengusap di atas gips atau jips. Kalau patah tulang dan yang lainnya. Atau di atas kasa ketika ada luka. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga perempuan ketika safar atau apa, sudah selesai. Tidak ada masalah, tinggal diusap saja jilbabnya. Seperti itu. Tidak perlu dilepas. Laki-laki juga sama. Tapi kalau mau dilepas, ya tidak ada masalah. Yang penting jangan meyakini tidak sah atau masih belum cukup. Itu yang dimaksud dari tadi kalamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti apa yang merasa tidak cukup dengan mengusap imamah, maka Allah tidak akan sucikan dia. Artinya orang ini meyakini kalau mengusap masih belum cukup. Permasalahan amalan ini lain lagi. Yang penting kita meyakini sudah boleh sah, terlepas nanti aktualnya mau kita lepas atau tidak, insya Allah gak ada masalah. Yang penting kita meyakini bahwa yang demikian ini cukup. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala hafizahullah wa yumsahu 'alal jabirah wa hiya a'wadun wa nahwuha turbatu 'alal kasr. Dan juga disyariatkan atau diperbolehkan mengusap di atas al-jabirah, yaitu gips atau jips, yaitu kayu atau yang semisalnya yang diikat pada bagian yang tulang yang patah. Wa yumsahu 'alal bima au 'alal bimad allazi yakunu al-jurh. dan juga boleh mengusap di atas perban atau yang semisalnya yang menutupi luka. Wa kadzalika yumsahu 'alal lusuq alladzi yuj'alul quruh, dan juga diperbolehkan mengusap sama kurang lebih lusuk, lasak, kayak semisal apa, tensoplast atau apa itu namanya? Apa itu ya? Hah? Plester apa? Hah? Bukan, ya, kayak koyo itu apa namanya? Plester kah? Ya, hansoplast kah? Tensoplast kah? Apa itu nama bahannya itu apa? Plester kah? Atau? Hah? Plester ya? Almuhim itu kurang lebih seperti itu maksudnya. Boleh juga diusap. Qala kullu hadhihi asya yumsahu 'alayha. Semuanya ini, entah itu gips kah atau perban kasa atau kain yang menutupi luka atau tadi semacam kayak tensoplast yang semisalnya plester ya untuk menutupi luka, ini semuanya diusap. Qala bihaitsu takunu al-kusr awil jurh wa ma qaruba minhu mimma la budda min wad'iha alayhi litu'addi muhimmataha fa in tajawazat qadral hajah lazimahu naz'u ma zada 'anil hajah. Jadi kan pemakaian hal-hal itu, benda-benda tersebut itu kan dipakai untuk melindungi apa yang bagian dalamnya. Dalam kondisi memang benda-benda tersebut kalau dibasuh atau dicuci ini bisa merusak kan seperti itu. Nah, sehingga permasalahannya ketika kita luka, nah ini. Pak, ada sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau dicuci, maka ini tadi diusap. Sisanya yang masih bisa dibasuh, dibasuh. Namun yang tidak terkena basuhan air, maka itu diusap. Artinya tidak buru-buru pindah kepada tayamum. Seperti itu. Luka di tangan kirinya, misalnya, panjang. Sudah. Wajahnya, tangan kanannya, kaki, kepala, semuanya bisa dicuci atau dibasuh. Kalau kepala yang lainnya bisa dicuci. Maka tetap dibasuh seperti biasa, anggota wudu yang lainnya. Khusus tangan kirinya yang tadi itu ada perban ataukah ada gips atau yang lainnya, itu diusap. Sehingga ketika tangan kita tidak bisa dibasuh, bukan kemudian akhirnya kita bertayamum, tidak. Tetap berwudu namun tangan kirinya diusap. Nah. Semuanya ini kata Syekh dengan syarat memang hal-hal ini ya sesuai dengan kebutuhannya. Dari sisi memang untuk tangan yang patah atau luka tadi itu benda-benda ini memang harus. Tapi kalau memang sudah tidak dibutuhkan, wajib untuk dicabut. Kalau memang sudah dibutuhkan, wajib untuk dicabut. Ya artinya luka sudah sembuh misalnya. Atau tangan sudah patah, sudah alhamdulillah tersambung, sudah nyaman. Ya ngapain? Seperti itu. Wudunya ya tidak sah kalau dibasuh. Karena sudah tidak ada kebutuhan. Maka harus untuk dicabut. Qala yajuzul mashu wa yajuzul mashu al jabira wa nahwiha fil hadatsil asghar wal akbar. Nah, kalau ini sekarang boleh diusapnya itu baik ketika hadas asghar ataupun hadas akbar. Sehingga ketika mandi junub atau ketika mandi junub maka tetap boleh untuk diusap. Nah, kalau memang tidak mungkin untuk dibasuh, maka diusap. Anggota badan yang lainnya tetap dimandikan, diguyur dengan air. Adapun bagian yang memang tidak memungkinkan untuk dikait dengan air, maka silahkan diusap. Walaupun untuk hadas akbar, ketika mandi junub misalnya, tetap boleh diusap. Nah, ini bedanya antara imamah dan khuf. Dengan kalau yang diusap adalah tadi itu. Entah gips kah atau perban dan yang lainnya. Qala walaysa lil mashi 'alayha waqtun muhaddadun. Tidak ada waktu atau batasan waktu bal yumsahu 'alaiha ila naz'iha aw buri'a ma tahtaha. Bahkan terus silahkan diusap, dibolehkan diusap sampai memang dicabut atau sampai sembuh. Li'anna mashaha li'ajli darurah ilaiha, karena gips kah atau gips atau kemudian perban dan yang lainnya. Ini kenapa sih kok diperbolehkan untuk mengusap? Karena ini mimba bidarurah. Beda dengan imamah dan khuf. Kalau yang ini babnya itu lain lagi. Makanya kelas bebas ini sudah. Artinya kelas bebas itu apa? Tidak hanya hadas asghar, hadas akbar pun boleh diusap. Waktu juga tidak ada batasan waktu sama sekali. Nah, qala fa yataqaddaru biqadarid darurah. Maka kalau karena darurah, fad-daruratu tuqaddar biqadariha. Kata para ulama, ad-darurah itu sebatas sesuai dengan batas daruratnya. Kalau sudah tidak darurat, maka jangan. Seperti itu. Ini kaidah. Kita boleh makan babi sekedar agar kita tidak mati. Nah, ketika tidak ada makanan lagi kecuali babi atau lainnya dari benda-benda yang haram, maka kita diperbolehkan sekedar untuk kemudian darurahnya itu bisa menghilangkan sesuatu yang sifatnya darurah. Jadi makan sampai kenyang enggak? Makan babi enggak boleh seperti itu. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Enggak mentang-mentang darurat akhirnya bebas semua, enggak. Tapi ada batasannya. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan apakah yang namanya darurat akhirnya membolehkan semuanya? Tidak. Ada batasannya. Contohnya, darurat, orang kalau darurat itu kan boleh mengucapkan perbuatan kufur. Darurat ini, betul-betul darurat. Melakukan perbuatan kufur. Ya kan? Melakukan hal-hal yang haram. Darurat. Darurat itu apa sih? Kalau tidak dilakukan, maka semakin mudaratkan atau mati. Ya, seperti itu. Tapi sekarang permasalahannya misalnya darurat. Ini orang sudah betul-betul memang senjata ini di kepalanya dia. Ucapkan kalimat kufur. Darurat. Silakan dia mengucapkannya. Baik. Sama-sama seperti itu. Sekarang kepalanya, senjata ada di kepalanya. Dia diberi senjata lain. Atau pistol lain. Sembari mengatakan bunuh fulan. Darurat. Boleh? Tidak boleh. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu ada batasannya. Kenapa tidak boleh? Ya siapa yang mengatakan bahwa kehormatan atau nyawamu lebih berharga dari nyawanya dia, sehingga dengan itu boleh kamu untuk menembak dia? Nah, ini kaidah yang penting untuk kita pahami, bahwa tidak kemudian karena darurat akhirnya semuanya bebas. Tidak. Ada batasan-batasannya. Barakallahu fikum. Taib. Qala hafizahullah. والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله Allah sa'alu idza lam ya'lamu fa inna ma shifa'u al'i as-su'al inna ma kana yakfihi an yatayammam wa ya'sibu 'ala jurhihi khirqatan thumma yamsah 'alayha rawahu Abu Daud wa Ibn Majah wa sahahu Ibnu As-Sakan. Dalil bolehnya mengusap di atas tadi itu gips atau yang lainnya. Hadis Jabir, kata Jabir radhiyallahu anhu di sini, suatu ketika kita pernah keluar safar. Kemudian ada seseorang yang di tim terkena batu. Sampai terluka kepalanya. Nah, luka parah. Kemudian orang ini mimpi basah. Akhirnya dia bertanya kepada rekan-rekannya, saudara-saudaranya yang lain, kawan-kawannya, rombongannya. Apakah menurut kalian ada rukhsah buat aku untuk bertayamum? Maka dijawab oleh yang lain, rombongan ini, tidak. Kami tidak mendapatkan rukhsah bagi engkau dalam kondisi engkau mampu untuk memakai air. Nah, akhirnya orang ini mandi, mati. Seperti itu. Akhirnya ketika sampai di Madinah, Rasulullah alaihi salatu wasallam diberi khabar dan ini marah Rasulullah alaihi salatu wasallam sembari matan. Qatalu, hakikatnya mereka telah membunuh orang ini. Qatalahumullah. Coba lihat doa dari artinya Rasulullah alaihi salatu wasallam marah. Nah. Ala zalu idza lam ya'lamu. Tidakkah mereka itu mau bertanya kalau mereka tidak tahu? Kalau enggak punya ilmunya jangan menjawab. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau tidak tahu jawaban, tidak tahu permasalahan, tidak tahu bagaimana, jangan menjawab, jangan bersikap, jangan memvonis, jangan memutuskan dahulu. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, obatnya kebodohan itu tanya. Sehingga dengan itu tidak membuat mudarat kepada yang lainnya. Nah, kalau enggak tahu tanya kepada para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan memutuskan dahulu, memvonis saudaranya dengan sesuatu yang ternyata subhanallah tidak disepakati oleh para ulama. Akhirnya yang terjadi kerusakan ya ikhwan, kerusakan. Ketika seorang merasa sok tahu dalam kondisi hakikatnya dia tidak tahu, yang terjadi kerusakan waliyadzubillah. Kemudian akhirnya Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan cukup bagi dia sebetulnya untuk bertayamum, untuk kemudian diikat di atas lukanya itu ikatan, kemudian dia usap. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Sakan. Taib, karena sudah waktunya. Ya, sudah. Isya jam berapa sekarang? Masih belum? Satu menit lagi, Taib. Ada pertanyaan? Taib, tafadhol. Ya. Telinga? Iya. Kalau bisa, tetap. Nah. Barakallahu fikum. Untuk perempuan, bagaimana dia jilbabnya, telinganya apa, di satu atau tidak? Naam. Kalau bisa, naam. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kita selesaikan sedikit, kurang sedikit. Qala hafizallahu mahalul mashi min hadhihi al-hawail. Tempat diusapnya dari benda-benda yang tadi ini. Yamsahu zahiral khuf wal jawrab wa yamsa aktsar al imamah. Kalau khuf atau kaos kaki atau sepatu bot, maka yang diusap adalah zahirnya, atasnya. Untuk imamah mayoritasnya saja. Wa yahtassu bidzalika aw wa yahtassu dzalika bidawairiha. Yang diusap adalah yang memang diputarkan. Yang kalau di leher itu enggak. Itu enggak perlu diusap. Yang diusap itu yang diikatkan seperti di kepalanya. Wa yamsahu ala jami'il jabirah. Adapun kalau yang gips kah atau gips atau perban itu semuanya diusap. Nah, jadi kalau khuf atau jawrab cukup bagian atasnya, kaos kaki atau khuf di atasnya, kalau imamah cukup mayoritasnya ya. Tapi kalau gips atau jips seperti itu semuanya diusap. Qala sifatul masal khufain. Tata cara mengusap di atas khuf bagaimana? An yad'a asabi'a yadayhi mablulataini bil ma' ala asabi' rijlaihi. Tsumma yumirruhuma ila saqihi wa yamsahu ar-rijlal yumna bil yadil yumna wa rijlal yusra bil yadil yusra. Wa yufarrij asabi'ahu idza masah. Fala yukarrir al-masha waffaqanallahu al-jami'an lil 'ilmin nafi' wal 'amalis shalih amin. Jadi kalau khuf yaitu meletakkan jari tangannya yang sudah terbasahi oleh air ya di atas mulai dari jari-jari kakinya dari ujung kaki kemudian diusap sampai dia lewatkan atas mata kakinya masuk ke apa? Apa ini namanya? Apa ini betis kah? Masuk mulai sampai betis bagian bawahnya. Seperti itu. Kaki kanan diusap dengan tangan kanan, kaki kiri diusap dengan tangan kiri. Ketika mengusap tangannya di jari-jari jemarinya dibuka dan tidak perlu diulang. Artinya yang namanya pengusapan itu semua hanya sekali saja. Taib. Karena memang sudah waktunya dan alhamdulillah kita selesai dari bab mengusap, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita sudah membaca beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala tentang keutamaan, tentang fadilah, kelebihan siapa saja yang mengikuti para salaf Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salaf ini, dia hakikatnya mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya hal ini termasuk yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan terjaga dan terselamatkan dari perpecahan yang tercela dan yang lain-lainnya. Dia akan terselamatkan dari kesesatan dan penyimpangan. Sampai pada poin yang keenam yang disebutkan oleh beliau tentang keutamaan mengikuti manhajnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, atau kalau ringkasnya dikatakan sebagai salaf, yaitu orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, dengan dakwah salafiyah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Sampai kemudian Syekh ketika selesaikan beberapa contoh dari keutamaan mengikuti manhaj salaf, kemudian beliau mengatakan, qala hafizahullah, lakin hahuna tanbihun likulli nabihin wa tadhkirun wa dhikra tanfa'ul mu'minin. Namun di sini sekarang ada sebuah hal yang perlu diingat dan diketahui, sebuah tanbih bagi setiap orang yang ingin mendapatkan peringatan, bagi setiap orang yang ingin mendapatkan hal yang bisa mengingatkan dirinya, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Apa itu? Kata Syekh, coba lihat, tanbih likulli nabi. Pengingat, sebuah peringatan untuk seorang yang memang ingin betul-betul perhatian. Kata Syekh, laisa kullu man idda salafiyata sadiqun fi da'wahu. Wahada ayyuhal ahibbatu laisa minat tahjir. Kalla wallah. Kata Syekh, pentingnya ikhwan, tidak setiap orang yang mengklaim dirinya mengikuti salafi, tidak setiap orang yang mengklaim dirinya berada di manhaj salaf, dia jujur dalam klaimnya. Kita mengetahui sebuah barang yang bernilai itu pasti akan ada dari manusia yang berlomba-lomba untuk mengklaim bahwa barang yang bernilai ini entah buatannya dia atau entah miliknya dia dan yang lain-lainnya, agar orang tertarik dengan dia. Apakah lebih dari itu? Ketika sebuah dakwah yang murni ini, sebuah dakwah yang benar, sebuah dakwah yang memang bersumber dari wahyu, yang kita katakan bahwa 100% tidak ada kesalahan tidak ada kekeliruan dan kebatilan dalam dakwah tersebut, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang kemudian dijalankan, yang kemudian dipahami dengan totalitas oleh para sahabatnya, pasti dakwah ini memiliki nilai yang tinggi yang masing-masing orang berusaha mengklaim. Agar manusia atau masyarakat tertarik dengan dirinya. Maka kata Syekh, tidak semua orang yang mengklaim, saya salafi, dia jujur dalam klaimnya. Nah, yang demikian ini, wahai orang-orang yang dicinta, bukan bermaksud untuk tahjir. Bukan bermaksud untuk membatasi dakwah salafi.

Bukan bermaksud untuk membatasi dakwah salafiyah ini, bukan bermaksud untuk kemudian mengekang. Bukan. Kalla wallah. Sekali-sekali tidak, demi Allah. Bukan itu maksudnya. Namun, maksudnya apa? Bal la budda minal bayyinati ala hadhihi dakwah. Bahkan, harus ada bukti. Ketika seorang mengatakan dia beriman, ketika seorang mengatakan dia muslim, ketika seorang bersyahadat, itu saja dituntut untuk dia mendatangkan bukti bahwa dia memang muslim, bahwa memang dia bersyahadat la ilaha illallah. Maka bagaimana lagi dengan orang yang mengklaim saya mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, saya mengikuti mazhab salaf ini? Buktikan. Nah, apa buktinya? Minal amal. Nah, ketika seorang mengklaim bahwa dia adalah saya salafi, berarti buktikan dengan amalan kalian. Buktikan dengan perbuatan-perbuatan Anda. Apakah memang perbuatan Anda, amalan Anda, itu memang ternyata betul sesuai dengan dakwah salafiyah ini? Atau hanya sekedar manis di bibir? Hanya sekedar apa yang terucap di lisan tanpa diikuti dengan amalan. Qala minal amal bima tadullu alaihi hadhil kalimatul azimatus syarifah min luzumil jaddah as-sawiyah. Buktikan dengan amalan-amalan, dengan perbuatan-perbuatan yang dimana akhirnya memang kalimat ini, kalimat yang agung, yang sangat mulia ini, salafiyah, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, itu memang menunjukkan yang demikian. Yaitu, dia betul-betul luzum, berpegang teguh dengan al-jadah as-sawiyah. Ini loh, dengan jalan yang lurus ini, yang tidak berbelak-belok. Nah, sudah lihat bersama kita bahwa hakikatnya sebenarnya disebutkan oleh al-imam al-Barbahari rahimahullah, al-islam huwa sunnah, wa sunnatu hiya al-islam. Islam itu sebetulnya adalah sunnah ar-rasul alaihi salatu wassalam, dan sunnah ar-rasul alaihi salatu wassalam adalah Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Yang dituntut itu bukan hanya sekedar klaim di lisan untuk kemudian dia beramal dengan apa yang dia kehendaki saja, tapi totalitas. Nah, buktikan bahwa engkau mencintai Rasulullah alaihi salatu wasalam. Buktikan bahwa engkau memang ingin mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Qala iz naqra'u wa nasma'u man yantazibu ila salafiyah zuran wa buhtana wa huwa 'ala an-nakidi minha tariqatan wa manhajan wa usulan wa furu'an. Nah, karena kita mendengar, kita membaca, di situ ada orang-orang yang menisbatkan dirinya itu kepada dakwah salafiyah. Penisbatannya hakikatnya penisbatan yang dusta, penisbatan tidak benar. Lisannya hanya mengatakan, ya saya mengikuti mazhab salaf, saya mengikuti mazhab salaf. Dalam kondisi ternyata dia alam naqidi minha, berbalik, ternyata bertolak belakang dengan dakwah salafiyah tersebut, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Tariqatan, entah metodenya dia, jalannya dia. Wa manhajan, entah manhajnya, cara dia beragama, cara dia berdakwah.

0: metode dia dalam beragama dan berdakwah. Usulan wa furu'an. Entah dalam masalah prinsip ataupun dalam masalah-masalah furu'. Bagaimana kemudian seorang ada mengatakan saya salafi, tapi kemudian dia lisannya tidak bisa menjaga ucapan untuk kemudian menjelek-jelekkan pemerintah. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam sudah menyebutkan dalam hadis yang sudah lihat bersama kita apa? Beliau menyebutkan alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak Habasyah. Syariat itu aturannya dalam kepemimpinan itu sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-a'immatu min Quraisy. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin itu harus dari Quraisy. Ini aturan. Baik. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang kalau aktualnya secara faktanya ternyata pemimpinnya bukan Quraisy. Rasulullah SAW di sini menyebutkan wajib untuk kalian taat dan mendengar walaupun yang memimpin kalian adalah budak Habasyah. Harusnya bukan budak. Gak boleh menyengaja menjadikan selain Quraisy menjadi pemimpin tertinggi. Apalagi budak. Tapi ini aturan Islam yang sangat luar biasa, yang sangat indah. Kalau terjadi ternyata pemimpinnya bukan Quraisy, bahkan Rasulullah memberikan contoh sudah terjelek budak Habasyah. Maka bagaimana? Wajib tetap untuk kalian taat dan mendengar. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasalam pun bersabda, mangkana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan falyakhud biyadihi. Barang siapa yang memiliki nasihat, memiliki teguran, melihat kemungkaran yang ada pada penguasa, maka jangan ditampakkan secara terang-terangan. Tampil tangannya. Nasihati secara berdua. Datangi penguasa tersebut. Nah, ini semuanya kan sabda Rasulullah SAW, wahyu. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya menyebutkan afdalul jihad, seutama-utama jihad, kalimatul haqqi inda sultanin jair. Coba kita perhatikan di sini sekarang. Yang untuk kemudian kita bisa melihat akan diuji sekian orang yang mengatakan bahwa saya salafi. Namun lihat manhajnya. Rasulullah SAW menyebutkan seutama-utama jihad adalah ada seseorang yang menyampaikan kalimat hak. Apa kata Rasulullah SAW? Indah Sultanin Jair. Indah itu artinya ini ada penguasa, datang dia ke tempat penguasa tersebut. Datang di sisinya menyampaikan kalimatul hak. Ini cara menasihati penguasa. Bukan kemudian berbicara di atas mimbar, di jalan-jalan, di khutbah-khutbah Jum'ah, mimbar Jum'ah, atau yang lainnya. Baik, kita lihat sekarang. Kok bisa ada seorang salafi, tapi lisannya tidak bisa menahan dari menyebutkan kejelekan penguasa. Kita tidak mengatakan penguasa itu maksum. Penguasa, mungkin ada yang soleh, mungkin ada yang tidak soleh. Namun tetap siapapun dia wajib untuk kita mengikuti cara Rasulullah SAW dalam bermuamalah dengan para penguasa. Ini contoh manhaj ya ikhwan. Contoh masalah usul. Di antara pokok prinsip Ahlus Sunnah adalah al-wala wal bara' lillah wa fillah. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, min awsab ural iman al-hubbu lillah wal-bughdu lillah. Al-Qamakal Mustafa alaihi salatu wasallam. Termasuk tali penguat keimanan yang paling kokoh, tali pengikat keimanan yang paling kokoh adalah cinta dan benci karena Allah. Al-wala wal bara. Loyalitas. Kita berwala kepada seorang mukmin yang memang dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita berlepas diri dari setiap pengekor hawa nafsu. Ini pun disebutkan dalam Al-Quran. Wa idza ra'aytum alladziina yattabi'uuna ma tas'atu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'aytal ladziina yakhuduuna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Allah bilang, kau melihat orang-orang yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan hawa nafsunya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari mereka. Jauhi mereka, hindari mereka. Nah, kita sudah bisa mengetahui bagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang sekian kelompok bidah. Tadi ayat Allah menyebutkan. Sekarang hadis Rasulullah alaihi wasalam menyebutkan tentang kelompok khawarij. Betul-betul mentahzir, memperingatkan kelompok khawarij. Syarrul qatla tahta adhimis sama. Sejelek-jelek orang yang terbunuh di kolong langit, mereka khawarij. Dalam hadis yang disebutkan tentang khawarij, siapa sih khawarij? Khawarij itu adalah orang yang melawan penguasa, yang bermudah-mudahan mengkafirkan penguasa. Kata Rasulullah SAW, kalau ada dari mereka yang terbunuh, mereka adalah mayat yang terjelek yang pernah ada di muka bumi ini. Dalam ayat yang lain disebutkan, hum kilabunar, kilabunar, kilabunar. Mereka anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing neraka. Sehingga di sini bagaimana Rasulullah SAW memperingatkan umatnya dari ahl bid'ah, dari ahl ahwa. Nah, tentang qadariyah, hum majus hadil ummah. Wal hadis sahahu al-Albani rahimahullah. Qadariyah, yaitu kelompok yang tidak meyakini tentang takdir Allah. Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan, mereka adalah majusinya umat ini. Ditahdir. Diperingatkan umat dari bahayanya agar umat ini berpaling menjauh dari pengekor hawa nafsu. Itu Rasulullah alaihi salatu wasalam diikuti oleh para sahabatnya, para imam. Bagaimana kita bisa mengetahui? Al-Imam Syafi'i menyebutkan hukuman uqubatu ahli kalam. Hukuman ahlul kalam, orang yang suka ilmu mantik dan yang semisalnya, itu diseret untuk kemudian dikelilingkan, sembari dicambuk, diseret, dikeliling di tengah kota atau tengah masyarakat sambil dicambuk. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah betul-betul membenci dan tahu bagaimana menyikapi ahlul kalam. Ahlul filsafat, ahlul mantik, ya, bagian dari ahlul ahwa. Baik. Kemudian ada seorang salafi, bisa-bisanya kemudian dia bermesraan dengan ahlul bid'ah, dengan ahlul ahwa, entah dengan sufinya yang berkeyakinan bahwa Allah itu bersatu bersama makhluk, keyakinan yang batil. Entah dengan para pencela-pencela. Tahu ya? Siapa? Sahabat. Siapa itu pengikutnya Said Qutb? Said Qutb ini secara jelas mencela Utsman bin Affan. Yang dimana Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang Utsman bin Affan, innal malaikat tastahi minhu. Malaikat itu malu terhadap Utsman bin Affan. Satu-satunya orang di muka bumi sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Satu-satunya orang yang menikahi dua putri Nabi. siapa Utsman bin Affan. Baik. Kemudian bisa-bisa Sayyid Qutb mencela Utsman bin Affan. Pemberontakan yang terjadi di zaman Utsman bin Affan itu lebih mendekati ruh Islam. Berarti yang dilakukan Utsman bin Affan ini banyak salahnya. Sehingga orang yang memberontak ini lebih dekat kepada ruh Islam dibandingkan Utsman bin Affan. Jadi kan dia sebuah celaan yang luar biasa. Tuduhan yang besar terhadap Utsman bin Affan. Tapi kok bisa-bisanya ada orang yang semacam Sayyid Qutb ini kemudian saya salafi, ada mengatakan saya salafi, bermesraan. Dan yang lain-lainnya. Sekarang masalah furu. Masalah muamalah. Kok bisa dia mengatakan dakwahnya dakwah salafiyah, dia mengajar, kemudian yang di depannya ini laki-laki, perempuan, ibu-ibu, ummahat, akhwat, bercadar semua, banyak yang tidak bercadar. Kita tahu wanita yang paling suci di umat Islam ini, yang kita yakini, itu adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi sallam. Bukankah seperti itu? Hah? Bala. Nah. Itu pun oleh Allah subhanahu wa ta'ala kaum mu'minah apabila ingin meminta, meminta di balik hijab. Dahulu Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabiat, wanita-wanita sahabat yang lainnya, kalau menyampaikan hadis, karena ilmu yang memang dibutuhkan, itu dari balik hijab. Itu ibu-ibunya mereka, ummahatul mukminin, ibunda-ibunda kaum mukminin, seperti itu, yang hatinya paling suci dan paling bersih, kalau sudah menyampaikan hadis di balik hijab, terus itu kok bisa sekarang ada katanya dakwah salafiyah, tapi kemudian dia mengajar di depannya ini kemudian para perempuan. Akhirnya kembali kepada permasalahan yang tadi. Nah. Laisa kullu man idda'a salafiyah shadiqun fi da'wahu. Tidak setiap orang yang mengklaim dirinya saya mengikuti manhaj salaf, saya mengikuti dakwah salafiyah, dia jujur dalam klaimnya. Butuh amalan semuanya. Qala wa minal ajaibi itlaqatu ba'dil affakin jumlatan al asma'il mudallilah al musyawwiha li hadhihi al ismi syarif. Termasuk dari perkara-perkara yang mengherankan ketika ada dari para pendusta yang menyebutkan sekian nama-nama nama-nama ini menyesatkan dan membuat jelek, membuat buruk lihadzal ismi syarif. Membikin buruk, membikin jelek manhaj salaf ini. Apa itu di antara pernyataan atau pemberian nama gelar oleh mereka para pendusta ini? Seperti contohnya, misal as-salafiyah al-jihadiyah. Salaf yang bagian jihad. Sebetulnya bukan masalah jihadnya yang dipermasalahkan. Tapi orang-orang yang mengatakan salafiyah al-jihadiyah ini, mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan terorisme. Nah, di Afghanistan ketika tahun 80-an ketika melawan jihad yang melawan Uni Soviet ketika itu, di situ ada seorang Syekh Salafi bernama Syekh Jamilur Rahman di Kunar, daerah Kunar. Nah, betul-betul mendakwahkan tauhid, betul-betul mendakwahkan dakwah salafiyah. Mengajak kepada sunnah, memerangi kesyirikan dan kebid'ahan. Yang seperti ini malah, coba lihat. Musuhnya Uni Soviet, tapi oleh pihak-pihak lain yang diincar dan dibunuh beliau rahimahullah. Beliau akhirnya tewas terbunuh, ditembak. Bukan oleh Uni Soviet. Oleh orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah bagian dari pasukan jihad. Nah, hakikatnya mengklaim jihad. Karena kalau jihad yang syar'i itu sesuatu yang mulia, ibadah yang mulia. Tapi bagaimana kemudian melakukan peledakan-peledakan, melakukan pengeboman-pengeboman di tempat-tempat, di lokasi-lokasi. Sebelum itu, jihad itu fungsinya apa sih? Rasulullah SAW menyebutkan zarwatu sanal Islam, jihad. Puncak dari bangunan Islam adalah jihad. Artinya apa? Atap. Puncak dari sebuah bangunan itu kan atap. Fungsinya atap apa? Hah? Apa? Melindungi apa yang ada di dalam bangunan tersebut. Ini orang meledakkan diri dengan bom bunuh dirinya. Ini belum berbicara lagi tentang bom bunuh diri. Nah, meledakkan diri atau melakukan penembakan, bukannya kemudian kaum muslimin terlindungi, tapi akhirnya dia malah dikejar-kejar, akhirnya malah kaum muslimin yang lainnya terdampak. Jihad semacam apa yang kemudian akan mereka lakukan? Jihad itu bersama penguasa. Bukan kemudian masing-masing kelompok. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Akhirnya nama salafiyah yang tercoreng-moreng. Kita bisa saksikan sekarang orang, sebagian orang antipati dengan salaf. Mengatakan salafi ini adalah dakwah yang ekstrim. Dakwah yang tidak hikmah dan yang lainnya. Hakikatnya sebetulnya salafiyah ini sesuatu yang sangat luar biasa, sangat mulia. Namun mereka alasan seperti yang mencoreng-moreng. Qala salafiyah li'ilmiyah. Salafiyah ilmiyah. Sama juga banyak kelompok-kelompok menamakan dirinya dengan salafi, salafi, salafi. Wal jama'atu salafiyah lidda'wah wal kital. Nah, jama'ah salafi untuk dakwah dan kital. Perang. Sama. Yang diperangi siapa? Penguasa-penguasa kaum muslimin. Nah. Kok bisa-bisanya ngebom atau membawa peledak ke kantor polisi? Yang ngebom atau membawa peledak, berjenggot dan bercadar. Seperti itu. Nah, kantor polisi itu isinya memang siapa? Memang orang Nasara semua. Memang orang Hindu semua. Ya banyak kaum muslimin juga di situ. Apa terus kemudian jihad yang setelah itu ditangkap, setelah itu kelompoknya dikejar-kejar, malah bingung sembunyi kemana. Islam mau apa yang mau mereka perjuangkan dengan jihad yang seperti apa? Harusnya jihad itu dengan itu jihad itu seharusnya kalau jihad yang benar dengan jihad agama Islam mulia, kaum muslimin mulia. Nah ini dengan sesuatu yang mereka klaim jihad malah akhirnya membuat mereka habis bingung mau lari kemana lagi, tambah jelek. Apakah seperti dakwah salafiyah ya ikhwan? Qala wa halum majarra dan demikian seterusnya. Fin siyaki khalfa rasmi ahli al-ahwa wal bid'ah hazwal kudza bil kudza. Demikian seterusnya bagaimana mereka bermain di balik tulisan nama salafiyah ini yang dilakukan oleh ahli al-ahwa wal bid'ah. Persis hazwal kudza bil kudza. Dari setiap generasi ada yang seperti ini. Sama persis. Khawarij di zaman dahulu, coba kita lihat, saking militannya, coba. Saking militannya, mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu benar. Suatu ketika mereka sedang melakukan salat berjamaah, datang kemudian pasukan dari khalifah melihat mereka berjamaah, kesempatan untuk membunuh. Dibunuh satu persatu dalam kondisi mereka saat berjamaah tanpa ada perlawanan sekali. Artinya di zaman tersebut khawarij yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai anjing-anjing yang neraka itu memiliki ibadah yang luar biasa. Saking khusyuknya sampai enggak mau sholatnya ini batal terganggu dia khusyuk. Yang lainnya dipenggal-penggal tetap sholat. Padahal dalam fikih jihad sendiri itu ada tata cara sholatul khauf. Seperti itu. Ini khawarij di zaman tersebut bagaimana ibadahnya. Apa yang disebut oleh Rasulullah SAW tentang mereka? tahkiruna salatahum min salatikum wa siyamakum min siyamikum aw siyamahum min siyamikum yakhrujuna minad-din kama yakhrujul sahmu minar romiyah. Kalian ini kalau mereka melihat khawarij, kalian saya pas ini ngomong kepada para sahabat loh ya, yang sahabat sendiri itu sudah ibadahnya luar biasa. Rasulullah SAW menyebut tentang khawarij di zaman itu, nanti ini saya kalian akan menganggap remeh sholatnya kalian dibanding sholatnya mereka. Sholatnya khawarij luar biasa khusyuknya. Kalian akan menganggap remeh, akan menganggap rendah puasanya kalian dibanding puasanya mereka. Artinya ikhwan, jangan terlalu tertipu dengan ibadah seseorang, tapi lihat keyakinan dan amalannya. Nah, apa kemudian Rasulullah SAW tentang khawarij? Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana busur panah keluar menembus hewan buruannya. Bagaimana kalau busur panah sudah menembus? Ada ceritanya busur panah setelah tembus kembali lagi seperti ini? Sudah tembus dah. Seperti itu. Ya kecuali ditarik oleh orangnya. Coba lihat, keluar, mereka keluar dari Islam sebagaimana busur panah ini keluar dari panahnya menembus buruannya, sasarannya. Qala rahimahullah, qala hafizahullah, qala al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, ya bna Adam, la tazkaru biqawli man yakul al-mar'u ma'aman ahab. Nah ini penting. Kata al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, wahai anak Adam, jangan engkau tertipu dengan ucapan orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya seseorang itu bersama yang dia cintai. Ini kalau ada, loh, ini kan ucapan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan hadis ini sebetulnya. Al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan Basri lancang kepada hadis. Bukan seperti itu maksudnya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri salah seorang pemuka tabi'in, murid-muridnya sahabat, termasuk orang yang paling paham tentang hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Namun di sini kita mengetahui bahwa kalimatul haq, sebuah ucapan yang haq, itu terkadang dimaukan dengannya apa? Yuradu biha al-batil. Dimaukan dengannya itu suatu kebatilan. Kemudian kata beliau rahimahullah, inna man ahabba qauman ittaba'a atharahum walan talhaqa bil abrar hatta tattabi'a atharahum wa ta'khudha bi hadyihim wa taqtadi bi sunnatihim wa tusbiha wa tumsiya wa anta ala manahijihim harisan ala an takuna minhum fatasluka sabilahum wa ta'khudha tariqahum wa in kunta muqassiran fil amal fa inna milakal amri an takuna ala istiqamah. Hakikatnya itu maksudnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan tertipu hanya sekedar slogan seseorang itu bersama orang yang dicintai. Bagaimana? Syiah, Sufiyah, itu kan lisannya mengatakan saya cinta Rasulullah, saya cinta Rasulullah, saya cinta Rasulullah. Kan seperti itu. Seseorang itu nanti akan di hari kiamat, nanti akan bersama orang yang dia cintai. Wah, kami mencintai Rasulullah. Jangan tertipu dengan yang demikian. Nah, hakikat kecintaan itu, dilanjutkan di sini. Orang itu kalau mencintai suatu kaum, maka niscaya orang ini akan mengikuti jejak kaum tersebut. Engkau ini tidak akan digabungkan bersama orang-orang yang baik sampai engkau mengikuti jejak mereka, tingkah laku perbuatan mereka, amalan mereka. Engkau akan mengambil petunjuknya mereka. Nah, itu intinya. Kembali kepada permasalahan apa? Klaim itu di lisan. Butuh pembuktian dengan amalan. Kalau sekedar mengatakan saya cinta Rasul, saya cinta Rasul, saya cinta Rasul, Tapi hakikatnya dia tidak melakukan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Saya cinta Rasul, saya cinta Rasul, saya cinta Rasul. Tapi perbuatannya penuh dengan kesyirikan. Penuh dengan kebid'ahan. Dan bagaimana kemudian dikatakan dia cinta Rasul? Sementara Rasulullah enggak dia ikuti, enggak dia jadikan sebagai qudwah, sebagai suri teladan. Nah, maka mirip ini dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan oleh Muhammad kepada orang-orang tersebut, "Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku." Bukti kecintaan kepada Allah itu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya itu bukan sekedar klaim cinta Allah, tapi permasalahan bagaimana Allah cinta ke dia. Buktikan bagaimana cara cintanya dia kepada Allah dengan amalan. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dilakukan. Nah, syirik, meminta-minta kepada selain Allah, kebid'ahan. Dari sekian kebid'ahan yang ada, entah maulidnya, entah zikir berjamaahnya, entah salawat-salawat yang mereka buat-buat sendiri. Dan sementara ini hal-hal ini semuanya ibadah. Kalau sudah urusannya ibadah, berarti hanya Allah yang berhak menentukan karena agama ini milik Allah. Dan bukankah baik bersalawat? Ya, bersalawatnya baik. Tidak ada istilah memang. Tapi tata caranya itu loh. Nah, tata caranya harus sesuai dengan tata cara yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Sudah lihat bersama kita. Ya kan? Sekedar niat saja orang ini ibadah. Salat, baik apa tidak? Nah, salat baik apa tidak? Baik. Karena saya ingin betul-betul mencintai Allah, saya ingin salatnya lebih berpahala, maka saya salat subuhnya 4 rakaat. Bagaimana dengan orang seperti ini? Ada yang menyepakati orang seperti ini. Nah, apa jawaban mereka sendiri, mereka yang melakukan tahlilan atau sholawat dan yang lain? Apa jawaban mereka terhadap orang yang melakukan sholat subuh 4 rakaat? Pasti akan mengingkari. Kenapa? Ya enggak ada aturan dalam Islam seperti ini. Loh, kan sholat baik, masa enggak boleh sholat baik? Iya saja baik, tapi aturannya kan seperti itu. Maka sama Anda ketika melakukan sholawat, ketika melakukan zikir berjamaah. Masa enggak boleh? Ini kan baik. Ini kan ibadah. Ya, aturannya. Sekarang aturan yang mana ini? Seperti itu. Barakallahu fikum. Maka jika engkau mencintai orang-orang yang baik, orang yang saleh, engkau niscaya pasti akan mengikuti jejak mereka. Ini tabiat manusia. Sudah enggak usah dibuat-buat sudah. Orang itu kalau sudah gebar, sudah cinta dengan sesuatu, pasti akan berusaha mengikuti dalam segala hal. Ini tobat manusia. Ini sebagai peringatan buat kita juga ya ikhwan. Ketika kita mengklaim cinta Rasulullah, kita mengklaim cinta sahabat, namun ternyata tindak tanduk kita jauh dari mereka, hati-hati. Nah, kita perlu mawas diri apakah sudah betul kecintaan kita, apakah klaim ini betul dengan perbuatan kita. Karena yang namanya cinta itu tobiat hati yang pasti akan diikuti dengan perbuatan. Kalau orang cinta kepada sesuatu secara jujur. Ini dalam urusan apa saja. Sudah pernah kita bahas. Coba lihat antum orang-orang para penggemar kafir padahal. Penggemar entah pemain sepak bola, entah pemain apa, musik, penyanyi dan yang lainnya. Nah, penggemar Messi, bajunya dicari, potongan rambutnya, Ronaldo dan yang lainnya. Cinta dia sudah gemar. Nah, kemana berusaha foto, berusaha apalagi semua. Diikuti semuanya. Namanya tahu, lahirnya di mana, klubnya apa saja. Nomor punggungnya. Dia cinta. Itu memang tabiat cinta seperti itu. Nah, makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah. Apa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sebenarnya orang yang cinta kepada orang yang jadi cinta, itu pasti akan taat. Orang kalau sudah tergila-gila dengan seorang wanita, wanita minta apa saja, diikuti, mau apa saja diberi. Cinta dia sudah. Maka sama dengan kita. Ketika kita cinta kepada salafus saleh, cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, kita harus buktikan. Nah, manhajnya, tauhidnya, akidahnya, ibadahnya. Nasihat buat kita semua ini ya ikhwan. Untuk kita terus berbenah. Nah, muamalah kita, sedekah kita, pengorbanan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah." Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, barang siapa yang salat subuh, kalau sudah bilang salat subuh itu artinya berjamaah di masjid, di tempat ibadah. Maka dia berada di bawah naungan Allah. Dia berada di bawah jaminan Allah. Banyak dari kaum muslimin, salat subuhnya ini, kadang hari ini salat, besoknya enggak salat, besoknya lagi enggak salat, baru kemudian salat. Al-Isya wa subuh. Atsqalus shalah 'alal munafiq. Salat Isya dan subuh. Nah, ini salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik. Kita harus mengerti, ini bagian dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi terlepas kadang orang ada uzur, wajar. Tapi akan tampak dari kesehariannya. Ini dia ini sering apa tidak? Yang namanya uzur itu berarti sifatnya sesekali. Tetapi kalau sekarang enggak hadir, bisa hadir. Kemudian enggak hadir lagi, bisa hadir. Enggak hadir lah, ini namanya sering. Nah. Kabar Allah fikum ya ikhwan, hati-hati. Jangan hanya manhaj, manhaj, manhaj. Tapi ibadahnya, salatnya, sedekahnya, pengorbanannya, dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum ya ikhwan, penting ini. Orang kalau sudah mencintai satu kaum, dia akan mengikuti jejaknya. Dia akan mengambil petunjuknya. Mengikuti bimbingannya. Menjadikan sunnah-sunnahnya itu sebagai kuduah. Dia entah di pagi hari atau di sore hari, dia berada di manhaj mereka. Bersungguh-sungguh untuk engkau ini menjadi bagian dari mereka. Bersungguh-sungguh. Terlepas yang namanya manusia pasti ada kekurangan. Jatuh bangun. Tapi berusaha memperbaiki. Tidak kemudian, tidak merenung untuk kemudian kemarin itu bagaimana, sebelum bagaimana. Terus begitu kondisinya. Harus ada perbaikan ya ikhwan. Terlepas kita banyak salah, banyak dosa, banyak keliru. Tapi harus ada perbaikan. Jangan riba dengan kekurangan yang ada pada kita. Dari sisi agama. Bukan dari sisi dunia. Terus untuk kita berbenah. Ketika kemarin kita masih salah, kita berharap mudah-mudahan hari berikutnya lebih baik. Tidak diulangi lagi. Seperti itu. Makanya kata saya di sini, berusaha bersungguh-sungguh bersemangat untuk engkau menjadi bagian dari mereka. Engkau menapaki jalannya mereka. Mengambil jalannya mereka. Walaupun wa in kunta muqassiran fil amal. Walaupun kau ini masih kurang dalam beramal. Tapi terus berusaha. Fa inna milakal amri antakuna ala istiqamah. Karena inti dari perkara itu bagaimana engkau tetap bisa istiqamah. Baik. Karena sudah waktunya azan. Sudah? Jam berapa sekarang ya? Sudah waktunya ya. Nah, tafadhal al-muadzin. Fali azina. Barakallahu fikum. Baik. Qala hafidhahullah. Amara'ita al-yahuda wa'an-nasara wa'ahla al-ahwa'il murdiyah. Yuhibbuna anbiya'ahum. Tidakkah engkau melihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, para pengekor hawa nafsu yang membinasakan. Karena hawa nafsu itu membinasakan. Awalnya berasal dari sesuatu yang sedikit. Namun karena hawa nafsu terus-terus membesar-membesar-besar, menyimpang-menyimpang semakin jauh dari al-haq. Makanya di sini disebutkan al-ahwa al-murdiyah. Hawa nafsu yang membinasakan. Ini Yahudi, Nasara, Ahl Ahwa. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka itu mencintai nabi-nabi mereka? Dalam tanda kutip, kecintaan yang itu tadi. Sebagaimana disebut oleh Syekh sebelumnya. Qala ama tad'il yahud wa nasara kadzalik wa ahl ahwa. Bukankah mereka mengklaim Yahudi Nasara mereka mengklaim mencintai nabi-nabi mereka? Wa laisu ma'ahum. Namun hakikatnya mereka tidak bersama para nabi-nabi mereka. Para nabi tempatnya di mana? Di akhirat tempatnya di mana para nabi? Hah? Di jannah atau di nar? Jannah, semua nabi tentunya pasti di surga. Tapi orang Yahudi Nasara yang sekarang ini mengatakan siapa? Yahudi sekarang ini mengatakan cinta kepada Musa. Kan seperti itu. Nasara yang sekarang mengatakan cinta kepada Isa. Tempatnya di mana Yahudi Nasara? Di neraka. Saya menyebutkan. Walaisu ma'ahum. Dan tidak bersama mereka. Innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, orang yang kafir dari kalangan musyrikin dan ahlul kitab Yahudi dan Nasara tempatnya di neraka jahannam. Wa para nabi Isa, Musa dan seluruh nabi dan rasul tempatnya di surga. Wa Yahudi dan Nasara tempatnya di neraka. Karena hakikat kecintaan mereka adalah kecintaan yang hanya sekedar di lisan tanpa ada pembuktian. Nah, sama dengan orang-orang yang mengklaim cinta Rasulullah alaihi salatu wasalam, tapi sunnah beliau tidak dianggap, tidak dipakai. Merapatkan saf. Kita lihat kebanyakan masjid kaum muslimin. Ini sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang di mana mereka lisannya, kalau sudah masalah Rasulullah alaihi salatu wasalam, wah, mengklaim cinta. Sunnah yang sederhana tidak dilakukan. Kecintaan yang mau bagaimana yang kemudian mereka katakan betul-betul cinta. Dusta. Nah. Karena kalau betul-betul cinta, pasti itu tabiat manusia sudah ketika seorang cinta. Sudah tidak, tadi kita berikan contoh sederhana dalam urusan dunia. Penggemarnya pemain bola itu betul-betul diikuti. Penyanyi dan yang lainnya itu tabiat cinta. Cinta Rasulullah tapi enggak mengikuti Rasulullah, apa yang mau dikatakan cinta? Qala li'annahum khalafuhum. Kenapa mereka tidak bersama para nabi mereka? Karena mereka menyelisihi para nabi tersebut fil qaul wal amal. Dalam ucapan dan perbuatan. Wa salaku ghaira tariqihim. Dan mereka menempuh selain jalannya para nabi tersebut. Fasara mauriduhum annar. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya tempat kembalinya mereka, orang-orang yang mengklaim cinta tadi itu, tempat kembalinya adalah di neraka. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Qala wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Lamma kathra al-mudda'una lil mahabbah tulibu bil bayyinati ala sihhati ad-da'wa walau yu'ta an-nasu bi da'wahum lad'a al-khaliyyu hurqata ash-shaji fatanawwa al-mudda'un fi syuhud. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ketika banyak orang-orang yang mengklaim cinta, mereka dituntut untuk mendatangkan bukti atas kebenaran klaim mereka tersebut. Kalau seandainya manusia itu diberi dengan sekedar klaimnya, maka niscaya akan mengklaim orang yang al-khali, orang yang tidak mampu buat apa-apa, orang rendahan, hurqata syaji, bagian sedikit dari saja sesuatu yang berharga. Artinya begini, Kalau sekedar permasalahannya klaim, ya enak. Ini urusan dunia ya, bukan urusan agama. Urusan dunia itu orang cerdas, pintar. Ini tanah saya. Nah, mengklaim ini tanah saya. Padahal tanahnya Bapak Fulan. Yang gak terima kan pemilik tanah sebenarnya. Apa yang dilakukan? Diperkarakan. Ya kan? Ketika diperkarakan, bahkan mulai polisi saja, tingkatan polisi. Sampai akhirnya jaksa, hakimnya, dan yang lainnya. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka minta? Mana buktinya? Kan seperti ini urusan dunia ya ikhwan. Nah, urusan dunia itu orang bisa luar biasa hebatnya. Tapi kalau sudah urusan agama, mengapa bermudah-mudahan sekali? Urusan dunia saja orang tertutup, mana buktinya? Qala fatanawwa al-mudda'un fi syuhud. Akhirnya orang yang mengklaim dalam menjadi saksi-saksi bermacam-macam. Fakila la tuqbal hadhihi da'watu illa bi bayyinah. Maka akan dikatakan tidak bisa diterima pengakuan ini, klaim ini. Kecuali dengan bukti. Qala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Qala fata'akharal khalqu kulluhum. Wasabata atba'ul habib alaihi salatu wassalam fi af'alihi wa aqwalihi wa akhlakihi. Ketika sudah dituntut bukti, ta'akharal khalqu. Orang-orang yang mengklaim cinta Rasulullah itu, entah kemana batang hidungnya dalam pelaksanaan kecintaannya tersebut. Nah, bahkan terjadi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam diolok-olok. Nah, entah dari jenggotnya, entah dari bercadarnya, entah dari tata cara sholatnya, entah dari tata cara berpuasanya, dan yang lain-lainnya. Kemana itu mereka akhirnya? Namun yang kokoh adalah orang yang betul-betul mengikuti Al-Habib alaihi salatu wassalam. Sementara orang-orang yang mengatakan ya Habib, ya Habib, ya Habib. Tapi kalau sudah beramal, sholat saja. Kondisinya seperti itu. Nah. Ya Habib, ya Habib, ya Habib. Habib tidak pernah sama sekali mengajarkan setelah sholat bersalaman. Ini contoh kecil. Ketika diajak salaman, ada yang tidak mau marah. Ini contoh orang yang mengklaim ketika cinta Rasulullah. Yang sering-sering memanggil, ya Habib, ya Habib, ya Habib. Rasulullah tidak mengajarkan yang demikian. Nah, kalau betul-betul dia cinta, maka dia juga tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemana ini semuanya? Kata Imam Qayyim, hilang itu para makhluk-makhluk manusia demikian. Adapun orang-orang yang betul-betul mengikuti Al-Habib, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka lah yang tetap kokoh dalam perbuatan mereka, dalam ucapan mereka, dalam akhlak mereka. Akhlak ya ikhwan. Ini nasihat buat anak pribadi kita semuanya. Akhlak. Nah, penting masalah akhlak. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Afsus salam bainakum, di antara akhlak. Sebarkan salam di antara kalian, itu bagian dari akhlak, bagian dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bermuka berseri-seri, wajah berseri-seri ketemu dengan saudaranya. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan kau meremehkan la tahqiran asyan al ma'ruf. Jangan kau meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf. Walau antal ka akhaka biwajihin talik. Walaupun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, jangan diremehkan. Ini bagian dari sunnah, bagian dari akhlak. Ketemu dengan kaum muslimin, sapa mereka dengan salam. seperti itu. Ketemu, ajak salaman. Dengan bersalaman berguguran dosa-dosanya. Wajah yang ceria. Memberi kepada tetangganya. Ini juga bagian dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan yang lain-lainnya dari akhlak-akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sabar. Ini juga sabar terhadap gangguan saudaranya yang dia kenal baik. Bukan orang yang dikenal jahat. Kalau orang yang dikenal jahat ya sudah. Tapi ini orang yang dia kenal baik. Sabar. Ketika misalnya merasa ada sesuatu yang disakiti dan yang lainnya. Suka memberi maaf. Bagian dari akhlak. Rasulullah alaihi salatu wassalam diutus hanyalah dalam rangka memperbaiki akhlak. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-'allamah Abdullah ibn Abdirrahim al-Bukhari hafizahullah as-sani anna al-multazima biha muhassilun lil-hidayati was-salamati min ad-dalali waz-zayl.
0: Yang kedua dari poin kelima yaitu apa? Keutamaan mengikuti salaf dan juga dakwah salafiyah. Yang pertama, bahwa orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah ini, dia adalah seseorang yang mengikuti perintah ilahi. Di mana hal ini tentunya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridhai olehnya. Ini keutamaan yang pertama. Maka keutamaan yang kedua disebutkan oleh Syekh Abdullah al-Bukhari di sini. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Sekarang bahasanya berpegang teguh. Multazim biha. Jadi bukan semata-mata ikut, tapi tidak tamasuknya berpegang teguhnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Di sini sekarang, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia telah meraih hidayah dan keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan. Qala wa hadha amrun bayyinun aidha dalla alaihi hadith Jabir radhiyallahu anhu 'inda Muslim fi sahih qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' taraktu fiikum ma lan tadillu in i'tasamtum bihi kitaballah. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain disebutkan kitabullah wa sunnati. Nah. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, orang yang berpegang teguh juga bahasanya orang yang berpegang teguh. Nah, ini yang mendapatkan keutamaan dan keutamaan serta keutamaan. Di mana dia akan meraih hidayah dan dia akan selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Kata Syekh, yang demikian ini perkaranya sangat jelas juga. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya. Sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika di Haji Wada. Kita mengetahui haji wada itu haji yang pertama dan yang terakhir
1: yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam itu selama Islam beliau dakwahkan, beliau hanya melakukan satu kali haji saja. Nah, yang namanya hajjatul wada', haji perpisahan. Karena haji ini dilakukan di akhir-akhir hayat beliau alaihi salatu wassalam. Apa yang beliau sebutkan? Aku tinggalkan bagi kalian yang dengannya kalian tidak akan tersesat. Yang dengannya kalian tidak akan menyimpang. Kalau kalian berpegang teguh dengannya. Apa itu? Yaitu kitabullah, Al-Quran. Sudah, orang kalau berpegang teguh dengan Al-Quran, otomatis dia pasti akan berpegang teguh dengan As-Sunnah. Karena di dalam Al-Quran, sekian ayat, sekian perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti, untuk kembali, untuk berpegang dengan apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, makanya kata Syekh, aqul wa madza fi kitabillah, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, maka aku katakan, maka apa yang ada di dalam Al-Qur'an, Al-Kitabullah? Qala al-amru bittiba'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam was-salafis salih. Kama marrat ma'ana al-adillatu ala dzalik. Perintah di dalam Al-Quran itu diantaranya perintah untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan mengikuti para sahabatnya. Sekian banyak ayat yang memerintahkan kita untuk kita mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika seseorang jujur dalam berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia pasti akan mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dan para salaf. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang diberikan oleh beliau, maka ambillah. Perintah untuk mengambil apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dan apa-apa yang dilarang oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, maka tinggalkanlah. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Di sini ada tiga pihak yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaatinya. Yang pertama siapa? Atiullah. Siapa? Taatilah Allah, perintah. Yang kedua, wa atiur rasul. Perintah untuk mentaati siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Coba kita perhatikan. Allah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan ulil amri minkum, pemimpin kalian, ulama kalian. Ketika permasalahannya taat kepada Ar-Rasul, Allah Subhanahu wa taala mengulangi fi'il amr. Dalam bahasa Arab ada fi'il amr. Fi'il yang menunjukkan perintah. Atiullah, taatilah Allah. Tidak dicukupkan oleh Allah kemudian war-rasul. Tidak. Tapi diulangi oleh Rasulullah SAW fi'il amrnya. Wa'atiur rasul. Dan taatilah rasul. Menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah SAW itu sama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam urusan agama ini tidak ada bedanya. Karena apa yang datang dari Ar-Rasul itu hakikatnya dari Allah. Sehingga kita perhatikan ayat ini, Allah menyebutkan taatilah Allah,
2: taatilah Rasulullah. Baru kemudian ketika para penguasa dan ulama hanya disebutkan wa ulil amri minkum. Beda dengan ar-rasul. Ketika ar-rasul diulangi wa atiur rasul, ada fi'il amrnya. Berarti wajib untuk mengikuti ar-rasul alaihi salatu wassalam dan wajib taat kepada beliau, karena ketaatan kepada beliau hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, gimana itu, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, Ar-Rasul alaihi

In huwa illa wahyun yuha. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, melainkan murni apa? Wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sehingga itulah Al-Quran. Yang dimana kata Rasul alaihi salatu wasalam, inilah Al-Quran, sebagaimana datang tadi hadis, aku tinggalkan kepada kalian Al-Quran yang dengannya apabila kalian berpegang teguh. Syaratnya ini tadi. Jadi Al-Quran itu fungsinya bukan hanya dibaca. Karena sekedar membaca, membaca Al-Quran sendiri itu ibadah. Tapi sekedar membaca, tanpa diiri dengan tadabbur, untuk kemudian tidak diiri dengan pengamalan, tidak ada jaminan. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam akan menjamin kalian tidak akan tersesat kalau kalian apa bahasanya? Ini tasamtum bihi. Kalau kalian berpegang teguh. Jadi Al-Quran ya ikhwan dibuka, dipelajari, diamalkan. Bisa ya? Ini karena Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak akan mungkin ucapannya dalam permasalahan agama salah dan keliru. Ya kan? Nah, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini, apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat. Itu pasti benar. Ketika ada orang tersesat, berarti kita bisa ketahui. Ketika ada orang yang menyimpang, berarti kita ketahui bahwa hakikatnya dia tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Sehingga cukup memang Al-Qur'an. Cukup Al-Quran itu. Tapi dengan syarat cukupnya apa? Ketika Al-Quran dilaksanakan secara murni, menyeluruh, dan konsekuen. Di antara isi Al-Quran apa? Perintah untuk mengikuti dan taat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Selesai. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Al-Quran huwa sunnah, wa sunnatu hiyal Quran. Al-Quran itu adalah as-sunnah, ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sunnah itu apa? Ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu apa? Al-Quran. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal, apa? Bagaimana ketika ditanya tentang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam? Karena khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasul alaihi salatu wassalam, tingkah laku perbuatannya itu Al-Quran. Selesai. Mau tahu Islam? Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Lihat. Apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Selesai. Islam itu mudah sebenarnya. Nah, tapi tinggal bagaimana akhirnya masing-masing dari masyarakat, masing-masing dari pemeluknya, siap untuk menjauhkan hawa nafsunya, untuk kemudian mengikuti apa-apa yang datang dari Al-Quran, dan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam secara jujur dan konsekuen. Karena Ar-Rasul mengatakan, lan tadillu, tidak akan kalian tersesat. Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Qala, apa di antara dalil wajibnya untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wasalam? Qala wa min dalika qaulullahi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada bagi kalian di dalam jiwa atau di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Suri teladan yang baik. Namun bukan memang untuk sembarang orang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, Ar-Rasul itu menjadi suri teladan, contoh yang baik bagi siapa? Bagi orang yang memang berharap berjumpa dengan Allah nanti. Dengan perjumpaan yang baik, dengan perjumpaan yang indah. Bagi orang-orang yang beriman dengan hari kiamat. Ketika orang ini benar-benar berharap nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah. Berharap untuk bisa melihat wajah Allah. Beriman dengan hari akhirat. Maka otomatis dia akan berusaha meraih bagaimana caranya menjadikan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam.

sebagai panutannya, sebagai teladannya. Teladan dalam segala hal, ya ikhwan. Dalam segala hal. Jangan ditanya tentang tauhidnya, akidahnya dan ibadahnya. Teladan juga dalam akhlaknya, dalam muamalahnya. Teladan juga dalam apa? Kesabarannya berpegang teguh dengan agama ini. 3 tahun ya ikhwan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya serta sebagian kaumnya diboikot oleh kufar Quraisy. 3 tahun. Nah, tidak ada makanan, tidak ada minuman, betul-betul habis perbekalan. Sabar. Nah, 3 tahun. Alhamdulillah kita tidak sampai yang demikian sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, tidak ada. Qala al-Imam Ibnu Katsir inda hadhihi al-ayah. Berkata al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, hadhihi al-ayatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah alaihi salatu wassalam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Wa li hadza amara Allah subhanahu an-nasa ta'assi bin nabi alaihi salatu wassalam yaumal ahzab fi sabrihi wa musa wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi wa intidharil faraji mir rabbih. Kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini merupakan landasan yang agung dalam kita menjadikan Rasul alaihi salatu wasalam itu sebagai panutan. Entah dalam ucapan-ucapan beliau atau perbuatan-perbuatan beliau atau kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan beliau. Atas dasar ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk menjadikan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagai panutan. Di hari Al-Ahzab, peperangan Al-Ahzab, bagaimana sabarnya beliau. Bagaimana musabarah. Musabarah itu sabar dan terus menjaga kesabaran. Itu musabarah. Sabar dan terus menjaga kesabaran. Ini ya ikhwan, yang perlu kita perhatikan. Kita dalam beragama, itu sabar, ini sangat penting. Dan juga apa? Terus menjaga kesabaran. Untuk kemudian kita tetap menjaga al-halal wal-haram. Dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat. Nah, sabar untuk kita bisa berpegang teguh, walaupun masyarakat mencela, walaupun masyarakat mengolok-olok dan yang lainnya. Sabar. Semua orang sekarang perekonomiannya dengan bank misalnya. Pinjam kredit dan yang lainnya. Sabar. Kita mengetahui bahwa pinjam bank di bank dengan kredit di bank ini haram. Di situ ada riba. Tapi semuanya sudah pakai bank sekarang. Sabar. Ini fungsinya. Fi sabrihi wa musabaratihi. Bukan hanya sabar. Tapi terus menjaga kesabaran. Wa murabatatihi. Dan terus berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan jihad fisabilillah. Kalau kita sekarang berarti murabatah itu artinya juga di antaranya makna murabatah ribat. Ribat itu ribat fi halaqatil ilm. Sabar untuk bisa terus menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Butuh kesabaran. Wa mujahadatihi. Butuh jihad. Perjuangan. Yang namanya al-haq. Syaitan itu haris. Sangat bersemangat untuk memalingkan suara dari al-haq. Siapapun akan berusaha dipalingkan dari al-haq oleh syaitan. Yang ini entah keluarga sakit. Yang ini entah dengan kesibukan. Yang ini dengan urusan pekerjaan kantornya dan yang lainnya.
butuh kesabaran ternyata dalam menapaki agama ini. Butuh mujahadah, jihad. Nah, fa'inna ma'al usri yusra. Kita mau beramal, itu ada ujiannya ya ikhwan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau orang ada kesungguhan, dalam apa saja? Sekarang kita berbicara tentunya agama. Dalam beribadah. Dalam menuntut ilmu. Itu akan ada ujiannya. Entah rekan bisnisnya telpon. Pas waktu taklim. Ya Allah. Mungkin bisa jadi uzur. Ketika seseorang serius, bersungguh-sungguh, dia akan berusaha terus. Tapi ketika orang akhirnya tidak ada keseriusan, tidak ada jihad, tidak ada musabarah untuk berusaha sabar, mungkin akan ada 1000 uzur yang memang dia bisa menjadikan 1000 uzur itu sebagai alasan. Dan mungkin bisa jadi benar saja. Tapi hati-hati. Ketika kita dipalingkan dari Allah Subhanahu wa Taala dari suatu kebaikan, itu jangan merasa senang. Jangan merasa nyaman. Nah, bisa jadi Allah memang tidak menghendaki kita untuk meroleh kebaikan tersebut. Sehingga ketika ada pintu kebaikan, ada saja hal-hal yang Allah jadikan sengaja untuk kita ini berpaling dari kebaikan-kebaikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ada ujiannya ya ikhwan. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh, kita lawan, kita serius, maka Allah akan mudahkan kemudian setelah itu. Qala wa intizaril faraji min rabbih. Dan juga bagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dalam menunggu jalan keluar dari Allah. Akan ada ujian, akan ada sekian hal yang kita diuji dengannya. Entah kekurangan harta, entah saudara yang meninggal, atau entah berbagai macam kepelikan dunia yang lainnya. Intizar al-faraj mir rabbih. Menunggu, terus bersabar sambil menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Taala. Qala as-salis, yang ketiga dari keutamaan orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Annal multazima biha ma'sumun wa aminun minal wuku' fil ikhtilafil mazmum wal furqatil mazmumah. Orang yang berpegang teguh. Sekali lagi juga bahasanya adalah orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Nah, ini mengingat kita pada ayat atau firman Allah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya ikhwan, kita ini beragama, yang kita harapkan bukan hanya sekedar di dunia, tapi nanti di hari akhirat. Perjuangan yang besar ini, kalau seseorang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan mendapatkan hasil yang sangat didambakan, yaitu jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa Taala. Nasallallahu an yaj'alana min ahli jannatih. Amin. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua, Allah golongkan kita semua dalam sebagai penghuni surganya. Baik. Maka jangan nanggung-nanggung ya ikhwan dalam beragama. Totalitaslah dalam beragama. Totalitas dalam beragama itu tidak menafikan seseorang untuk kemudian mencari nafkah dan maisha di dunia. Bahkan Allah memerintahkan yang demikian karena orang hidup di dunia pasti butuh kepada dunia. Namun jangan jadikan dunia itu sebagai tolak ukurnya. Nah, dunia itu hanya membantu menegakkan tubuh kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Itu fungsinya dunia. Jangan dibalik.
urusan dunia, urusan agama menjadi yang nomor sekian, gimana dunianya dahulu yang diutamakan? Hati-hati. Makanya di sini kita melihat Asy-Syaikh memakai bahasa multazim, multazim, multazim. Orang yang berpegang teguh, orang yang berpegang teguh. Sebagaimana ini merupakan makna dari hadis yang tadi telah kita dengar bersama, tidak akan tersesat. Kalau orang tidak tersesat, berarti jaminannya surga, jaminan jannah. Apa? Ini atasomtum bihi. Apabila kalian berpegang teguh dengannya. Barakallahu fikum. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dia akan terjaga. Dia akan aman untuk terjerumus dalam perselisihan yang tercela dan dalam perpecahan yang tercela. Sehingga orang kalau memang betul-betul berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia tidak akan berselisih dan berpecah dengan perpecahan yang tercela. Ketika ada orang, sekelompok kaum, ternyata melakukan perpecahan, bukan perpecahan yang memang dianjurkan oleh agama, antara yang hak dengan yang batil. Kalau antara hak dengan yang batil, kita memang harus melakukan apa? Perpecahan. Dalam tanda kutip, artinya apa? Kita harus menjelaskan, memisahkan antara hak dengan yang batil. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagian disebutnya para ulama dalam berbagai kitab mereka, diantaranya Tafsir Ibn Katsir dan yang lainnya. Apa julukannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? Hah? Beliau itu digelari dengan apa? Gelarnya. Julukannya. Ya, beliau Amirul Mukminin, kunyahnya Abu Hafs. Kalau Abu Bakar kan apa? As-Siddiq. Kalau Umar bin Khattab? Hah? Hah? Al-Amin? Bukan. Apa? Al-Faruq. Ya, pernah dengar ya? Al-Faruq. Al-Faruq, apa artinya dari kata Fa-ro-q, apa? Perpecahan, artinya beliau ini orang yang dengannya ketika itu Islam jadi jelas, lantang mendawakan al-haq, terpisahlah antara al-haq dengan yang batil. Makanya dinamakan Umar Al-Faruq, orang yang membedakan al-haq dengan batil. Dipecah, dipisah. Nah, seperti itu. Kalau perpisahannya seperti ini, bagus. Tapi ketika ada orang yang mengadakan perpecahan dan perpisahan dengan sesama ahlul haq, dari sini kita mengetahui. Bahagiannya mereka ini, orang-orang ini adalah apa? Orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya. Karena jelas, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, annal multazima biha, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, ma'sumun wa aminun minal wuqu'i fil ikhtilafil madzmum wal furqatil madzmumah. Dia terjaga, dia aman untuk kemudian terjatuh dan terjerumus dalam perpecahan dan perselisihan yang tercela. Sudah, ini jadikan patokannya ya, ikhwan. Nah, ketika ada orang yang mengajak berpecah belah, mengajak perpisahan, bukan dengan cara yang benar, mengajak perpecahan dan perpisahan kepada orang-orang yang sesama al-haq, berarti kita ketahui orang ini hakikatnya tidak paham dan tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Khalas. Jadikan ini kaidah. Barakallahu fikum. Qala li'anna nususal wahyain ayyuhal ahibbah ta'muru wa tahussu ala al-ijtima' wal-i'tilaf ala al-haq wabil-haq walil-haq. Qala subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, karena nas-nas wahyu dari Al-Quran dan wahyu dari
hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu memerintahkan dan menganjurkan untuk bersatu, untuk bergabung di atas al-haq dengan cara yang hak untuk al-haq itu sendiri. Al-haq, wabil-haq, walil-haq. Jadi persatuannya itu betul-betul dibangun karena Allah, lillah wa fillah. Bukan karena hududun nafas. Bukan karena urusan-urusan pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi, dan yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa'tasimu bihablillah jami'an. Ini patokannya, ini kaidahnya. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan agama Allah ini, dengan tauhid ini. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Qala wa yaqulu jalla wa ala, wala takunu minal musyrikin. Min alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Coba kita perhatikan di sini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk jangan mengambil bagian dari orang-orang musyrikin. Jangan kita meniru orang-orang musyrikin. Janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrikin. Apa sifatnya? Yaitu orang-orang yang suka memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a. Mereka berkelompok-berkelompok. Nah. Qala ja'a fi haditsil 'Irbad allazi marra ma'ana qawluhu sallallahu alaihi wasallam fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Dan sudah lewat bersama kita dalam hadis 'Irbad ibn Sariyah, yang sudah lewat pembahasannya bersama kita, kata Syekh, sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang nanti akan hidup sepeninggal aku, di antara kalian yang masih hidup sepeninggal aku, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan yang Allah kehendaki secara apa? Kehendak Allah itu ada dua, sudah lihat beberapa pembahasannya bersama kita. Kehendak Allah ada dua. Dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Yang kalau kita tidak membedakannya, kita ima menjadi seorang Jahmiyah, nasallallahu alaihi wasallam, atau kita menjadi seorang Qadariyah. Wal'iyadun billah. Kehendak ada dua. Apa itu? Iradah. Iradatullah. Terbagi menjadi dua. Yang dimana kita harus memang membedakan iradatullah ini. Kalau enggak, salah kita memahami Al-Quran. Apa? Baik, saya mau bertanya kepada antum. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang terjadi, perbuatan, kejadian, itu semuanya di bawah kehendak Allah? Betul? Betul. Tidak ada yang meragukan ini lagi. Termasuk diantaranya apa? Ketaatan dan kemaksiatan. Baik. Sebuah kemaksiatan ketika terjadi, berarti Allah menghendakinya. Allah menghendakinya. Menghendaki apa tidak? Ini sekarang. Tidak menghendaki. Atau menghendaki? Daging Abu Fatimah. Hafizahullah, hafizakallah. Nah. Orang berzina nih sekarang nih misalnya. Dilokalisasi. Misal. Allah menghendaki? Hal itu? Tidak. Siapa yang sepakat dengan Pak Takdir?
perzinahan yang ada di dilawan oleh orang itu Allah tidak menghendakinya. Siapa yang sepakat? Nah, sepakat. Siapa yang tidak sepakat? Atau siapa yang tidak tahu? Nah, ini ya ikhwan, hati-hati ya ikhwan, hati-hati. Sudah lewat pembahasan kita ketika itu bahwa kehendak Allah itu ada dua. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kehendak kauni ini kaitannya dengan takdir. Dan kehendak syar'i ini kaitannya dengan apa? Kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Masih ingat pembahasan ini? Masih ingat? Ya? Berarti perzinahan yang terjadi tersebut ketika telah terjadi, itu Allah menghendakinya. Dari sisi Allah telah mentakdirkannya. Inilah kehendak namaan, kehendak apa? Kauni. Allah mentakdirkannya. Tapi kehendak kauni ini tidak terkait dengan kecintaan dan keriduan Allah. Kehendak kauni ini kaitannya pokoknya terjadi. Bisa Allah cintai dan bisa Allah benci. Tapi kalau terjadi, pasti Allah menghendaki dari sisi kehendak kauniyah, iradah kauniyah. Sekali lagi, ingat-ingat. Patokannya iradah kauniyah itu terkait dengan takdir. Pasti terjadi. Bisa perkara yang bagus, bisa perkara yang jelek. Ya. Di situ ada kehendak atau iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah itu sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhoi. Perzinahan tersebut, Allah tidak menghendakinya dari sisi syar'i. Karena Allah tidak cinta dengan perzinahan tersebut, dengan kesyirikan, dengan maling, dan yang lainnya. Allah tidak menghendaki dari sisi syar'i. Artinya Allah tidak cinta. Namun, iradah syariah ini, kehendak syari ini, bisa terjadi, bisa tidak. Kalau yang iradah kauniyah, itu pasti terjadi karena kaitan dengan takdir. Bisa dicintai, bisa dibenci oleh Allah. Dipahami sampai sini? Dipahami? Hah? Insyaallah azan dahulu, setelah azan, anak akan tanya. Betul-betul paham atau tidak? Barakallahu fikum. Nah. Nah, tohodal al-mu'adzin, ya'adzin.

0: Baik. Oh, tanya dulu. Sebelum anak tanya, anak ditanya. Hodol. Maksiat, orang berbuat maksiat. Nah. Dari hati kita, dari kemauan kita. Nah. Apa yang Allah ikuti? Nah. Apa enggak termasuk takdir Allah? Makanya anak sekarang mau jelaskan ke antum dan pastikan ke antum paham dan dalam memahami ini. Ini kaitannya kalau kita keliru, kita bisa terjerumus dalam mazhab Jabriyah. Apa mazhab Jabriyah itu? Pokoknya semua itu Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki terjadi, yaitu yang baik sudah. Jangan disalahkan. Ini mazhab Jabriyah. Ini bahaya. Sehingga orang berbuat maksiat, minum khamar, syirikan dan yang lainnya. Gak bisa disalahkan dong. Kalau ini sudah takdirnya Allah. Seperti itu. Kan bahaya ini. Akhirnya yang terjadi kalau ada suatu komunitas seperti ini, apa yang terjadi? Orang bermudah-mudahan melakukan kemaksiatan. Ketika ditegur, ketika dinasihati. Loh, Allah sudah takdirkan. Kenapa engkau menyalahkan saya? Bahaya ini, madhab seperti ini. Di satu sisi, madhabnya Qadariyah. Qadariyah itu adalah madhab bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika ada suatu kemaksiatan dan yang lainnya tidak ikut campur. Allah tidak menghendakinya, Allah tidak menciptakannya. Seperti itu. Sekintas bagus. Oh iya. Tapi hakikatnya di situ mengandung kebatilan yang besar, kemungkaran yang besar. Berarti apa? Ketika Allah tidak menghendakinya, ketika Allah tidak menciptakannya, loh, berarti tanpa sadar dia sadar atau tidak mengakui bahwa di situ ada pencipta selain Allah. Ini kan sesuatu yang orang kaum musyrikin pun, kufar Quraisy, tidak meyakininya. Makanya sebelum menjawab pertanyaan ini, ana jelaskan dahulu terkait masalah kehendak Allah. Kehendak Allah yang terkait dengan takdir itu dinamakan dengan kauni. Nah. Bisa Allah cintai, bisa Allah benci, tapi pasti terjadi. Ini apa? Kauni. Di situ ada kehendak Allah, jenis kedua. Kehendak apa? Syar'i. Pasti Allah cintai. Pasti Allah ridai. Tapi belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakum al-Islam madina. Kan seperti itu. Allah itu ridha kepada agama Islam. Sehingga ketika ada orang memeluk Islam, Allah cinta atau ridha? Allah benci atau cinta kepada orang tersebut? Cinta. Tapi apakah semua orang memeluk Islam? Tidak. Paham ya? Padahal Allah cinta, Allah ridha kalau setiap orang masuk Islam. Lalu Allah ridha kepada agama Islam. Kan seperti itu. Ini dipahami masalah irada atau kehendak syar'i. Pasti Allah cintai, pasti Allah ridhai, tapi belum tentu terjadi. Kalau yang satunya, kauni, apa tolak ukurnya, kaidahnya, pasti terjadi, tapi belum tentu Allah cintai. Paham ini ya? Hah? Paham insyaallah ya? Betul? Betul paham? Ana mau tanya. Ini persis dengan pertanyaan kita mungkin 1 tahun yang lalu di sana. Masih ingat? Harus apa takdir mungkin now. Baik. Keimanannya Abu Bakar di situ ada kehendak Allah yang mana? Antum lihat saja kaidah yang tadi. apa itu syar'i, apa itu kauni, kemudian terapkan. Siapa yang mengatakan kauni? Abu Salman. Siapa yang sepakat dengan Abu Salman? Bahwa di situ adalah kehendak kauni. Abu Salman saja. Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Hah? Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Satu, dua, tiga, semua. Sepakat. Hah? Kalau anak enggak sepakat dua-duanya. Apa? Syar'i dan kauni. Keimanannya Abu Bakar, Allah cinta atau tidak? Cinta. Allah cinta orang beriman, siapa saja. Cinta. Berarti di situ ada kehendak syar'i. Terjadi atau tidak? Terjadi. Abu Bakar beriman. Berarti di situ ada juga kehendak kauni. Ada syar'i, ada kauni. Paham ini ya? Masih bingung? Ah, paham? Paham? Kalau gitu sekarang keimanannya Abu Lahab. Di situ ada kehendak apa? Kauni? Siapa yang kauni? Siapa yang kauni? Satu, dua, tiga. Iya, keimanannya Abu Lahab. Hah? Syar'i, siapa yang syar'i? Siapa yang kau nih? Atau tidak ada dua-duanya pilihannya? Tapi kita sekarang kembalikan ya, kita kembalikan kepada kaidah. Apakah di situ ada kehendak syar'i? Kalau misalnya Abu Lahab beriman, apakah Allah cinta dan ridha? Ridha. Nah, jadi di situ ada kehendak syar'i. Sekarang berikutnya, apakah terjadi Abu Lahab beriman? Berarti di situ hanya ada kehendak syar'i saja. Bukankah begitu Abu Haidar? Ini misal contoh sederhananya. Misal, kalau ada orang Nasoro yang beriman, Allah cinta atau tidak Abu Haidar? Allah ridha atau tidak? Ridha. Maka siapapun yang kalau beriman, siapapun yang masuk Islam pasti Allah ridha. Karena Allah cinta. Allah ridha dengan agama Islam. Termasuk ya dahulu, zaman dahulu. Siapapun Allah cinta dan ridha. Tapi sekarang permasalahannya apakah terjadi atau tidak? Ternyata Abu Lahab tidak beriman. Sehingga di situ tidak ada kehendak kauni. Nah, baik. Sudah paham sampai sini? Hah? Sehingga kembali kepada permasalahan tadi, orang kalau berbuat fasik atau menyimpang, yang perlu kita ketahui, bahwa Allah tidak ridha dengan hal ini. Namun, manusia memiliki juga kehendak. Manusia memiliki kehendak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, faman syaa fal yu'min, faman syaa fal yakfur. Kan seperti itu. Barang siapa yang hendak mau beriman, beriman. Barang siapa yang mau kufur, ya kufur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada hati manusia itu kefujuran dan ketakwaan. Manusia diberi pilihan. Tapi kehendak manusia ini tidak akan bisa lepas dari kehendak Allah. Kauni. Nah, seperti itu. Ya, kok bisa? Nah, kalau kita masih belum paham, ada sebuah kaidah yang penting dalam permasalahan takdir. Apa itu? Takdir itu merupakan rahasia Allah. Kalau kita tidak paham, ya sudah. Yang penting kita beriman. Seperti itu. Ya, rahasia Allah yang Allah tidak berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Kalau misalnya ada seorang yang sudah paham, alhamdulillah. Kalau ada orang yang belum paham, kita beriman bahwa segala sesuatunya itu Allah takdirkan, Allah tetapkan sesuai dengan hikmahnya. Ini ada orang yang tersesat, ini ada yang mendapatkan hidayah, seperti itu. Orang yang tersesat, ya karena ulah dan tingkah laku dia sendiri. Namun, semua itu dibawa kehendak Allah. Contoh sederhananya, kok bisa seperti itu ya? Ketika ada seorang murid yang nakal kemudian dihukum.
1: Kenapa hukuman tersebut bisa terjadi? Ulahnya siapa? Murid. Dia menjadi penyebabnya. Ya kan? Dengan itu akhirnya sang guru menghukum dia. Ini contoh sederhana bahwa hal-hal ini manusia itu terjadi, pada manusia kehidupan dunia itu terjadi yang seperti itu. Maka terkait dengan ilmu Allah dan perbuatan Allah tidak bisa dibandingkan. Nah, jauh-jauh lebih memungkinkan. Seperti itu ya. Sekali lagi, masalah takdir ini hukum asalnya rahasia Allah. Nah, kalau sudah rahasia Allah ya sudah. Nah, kita gak paham, alhamdulillah yang penting kita beriman dan yakin dengan ayat-ayat Al-Quran. Kembali kepada tadi permasalahan bahwa nanti kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan itu kan sebetulnya perkara yang menyedihkan ketika umat manusia seharusnya bersatu di atas al-haq. Namun hakikatnya apa? Berpecah belah. Namun terjadi. Berarti di situ ada kehendak Allah apa? Kau nih. Seperti itu. Paham ya? Di situ kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberikan jalan keluar. Bagaimana dengan kalian berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini syahidnya. Bagaimana kita menghadapi perpecahan tersebut dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله فبناء على ما سبق مختصرا ما حكم اتباع سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه رضي الله عنهم إذن.
1: Maka berdasarkan apa yang telah lalu, apa itu yang telah lalu? Penjelasan para a'immah, para ulama kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa Ibnu Qudamah, kemudian juga Al-Imam Ibnu Jarir, At-Tabari dan yang lainnya tentang Siratul Mustaqim. Pernyataan dan kalam mereka bermacam-macam, namun semuanya kembali pada satu kesimpulan,

yaitu As-Sirat al-Mustaqim yang kita meminta minimalnya dalam sehari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah untuk bisa di atas Sirat al-Mustaqim, ihdinas Sirat al-Mustaqim. Permohonan ya Rabb, berikanlah hidayah kepada kami untuk bisa di atas As-Sirat al-Mustaqim. Yaitu al-ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadikan metode dan cara Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebagai satu-satunya cara, satu-satunya metode dalam kita menjalankan syariat ini. Itu kesimpulan dari As-Sirat al-Mustaqim. Jalan yang lurus yang mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah itu Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah di sini menyebutkan, maka atas dasar itu secara ringkas kemudian timbul pertanyaan, apa hukum mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apa hukum mengikuti jalannya para sahabat beliau, yaitu sahabat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Apa hukumnya? Maka kata Syekh al-Jawab, jawabannya, wajibun la mahid anhu. Mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ini merupakan perkara yang wajib, yang tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau, tidak ada hal yang lainnya kecuali mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, jadi, apakah cukup kita mengatakan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebetulnya itu cukup karena otomatis jalannya para sahabat tidak akan melenceng dan tidak akan keluar dari jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Namun terkadang sebagian orang ketika sampai kepada mereka hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang dimana mereka mengklaim sebagian orang bahwa mereka mengikuti Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Namun hakikatnya ternyata dia seperti itu. Maka di sini kemudian perlu ada penekanan bahwa jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam pun itu juga merupakan jalannya para sahabat. Nah, ini yang kemudian membedakan. Jalannya para sahabat ini yang kemudian akhirnya dengan itu semakin jelas. Apakah betul seseorang itu ketika mengklaim cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, apakah betul ternyata klaimnya tersebut benar dan kemudian caranya benar? Akan terbedakan dengan seseorang tersebut dilihat, betulkah ketika dia mengatakan mengikuti jalannya Rasulullah, dia mengikuti juga apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Karena para sahabat adalah orang yang paling paham tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu dunia saja, atau orang-orang Nasoro, ketika ditanya, siapa yang paling paham tentang ajarannya Isa, maka mereka pasti akan menjawab yang paling paham tentang ajarannya Isa alaihi salam adalah murid-murid Isa alaihi salam. Dan ini berlaku pada segala hal. Dalam ilmu dunia, siapa orang yang paling paham tentang fulan? Misalnya fulan ini seorang guru, seorang profesor, seorang ahli di bidangnya. Ketika ditanya siapa yang paling paham tentang rumusnya fulan atau metodenya fulan ini,
maka para murid-muridnya. Ini dalam ilmu dunia tidak ada yang mengingkari. Maka demikian pula mimba bil aula. Lebih-lebih. Ketika kita sudah berbicara agama, yang di mana agama ini diutus atau dijelaskan oleh Rasulullah SAW, orang yang paling paham tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah para murid-murid beliau langsung, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya kata Syekh, apa hukum mengikuti jalannya mereka? Wajib, tidak ada, atau mau tidak mau harus mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan jalannya para sahabat. Tidak ada pilihan lain. La mahida anhu. Nah. Qala wa adillatu ala wa adillatu hadzal wujubi katsiratun min al-kitab was sunnah law ta'ammalta. Dalil-dalil tentang wajibnya hal ini sangat banyak, entah di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah. Sekali lagi coba kita lihat. Ini permasalahan berbicara kepada siratal mustaqim. Yang kita minta dalam setiap salat kita di dalam surat Al-Fatihah. Jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah, ridanya Allah. Sehingga as-siratal mustaqim ini tidak bercabang. Ketika ada yang keluar sedikit saja dari siratal mustaqim, coba kita lihat jalan yang lurus, ketika ada kemudian percabangan walaupun sudutnya sangat kecil, tapi sudut yang percabangan ini ketika awal sudutnya sangat kecil, kalau diteruskan sudut tersebut akan semakin melebar, iya kan? Seperti itu, maka hati-hati dalam beragama, hati-hati. Jangan sampai keluar sirat dari sirat al-mustaqim. Jangan sampai keluar dari jalannya para sahabat. Tentunya sebelumnya jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wa qad aqada al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah faslan nafi'an fi kitabihi al-Fadz i'lamul muwaqqi'in an wujubi ittiba'i sahabati min as-salaf wa nadhkuru tarfan min al-adillah fa min dhalik. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim telah membuat sebuah pasal yang sangat bermanfaat dalam kitabnya yang sangat berharga, yaitu I'lamul Muwaqqi'in. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki sekian kitab dan tulisan, memiliki sekian karya, yang diantaranya I'lamul Muwaqqi'in. Kitab yang lumayan besar, berjilid-jilid. Judulnya I'lam al-Muwaqqi'in. Di situ dalam pasal ini, dalam kitab tersebut, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang permasalahan wajibnya mengikuti as-sahabah. Dari kalangan salaf. Kemudian Syekh akan menyebutkan sedikit dari dalil-dalil tersebut. Di antaranya al-awwal, dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Qaulullah ta'ala wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayhi thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini coba kita perhatikan ayat ini. Kemudian kita masing-masing berusaha. Apa kaitannya, hubungannya? Dengan itu kemudian kita mengetahui kadar diri kita dengan kadar ulama. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apabila kedua orang tuamu memaksa engkau untuk engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya demikian ini tidak ada sama sekali landasannya dan ilmunya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau menaati keduanya. Namun
pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan baik. Di sini tentunya ada dalil bahwa orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, walaupun orang tua tersebut kafir, musyrik, selama kekafiran dan kemusyrikannya itu mereka bukan bagian dari orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Kesyirikannya, maka itu dosanya sendiri. Adapun keberadaan orang tua yang kafir atau musyrik, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, tidak berada di barisan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka kita tetap wajib untuk berbuat baik. Ini artinya orang musyrik atau kafir. Lantas bagaimana dengan orang tua yang tidak sampai kafir atau musyrik? Keumuman orang tua kita muslim, namun mungkin ada di antara para orang tua tersebut sebagai pelaku kemaksiatan dan yang lainnya kita benci. Boleh kita benci dan harus kita benci kemaksiatannya. Kita tidak menyepakati, kita mengingkari, kita menasihati, namun tetap orang tua adalah orang tua. Allah Subhanahu wa taala di sini dalam ayat ini memerintahkan untuk mempergauli mereka berdua dengan baik di dunia. Nah, berarti apa? Ketika mereka memerintahkan perkara yang tidak menyelisihi syar'i, wajib untuk kita tetap taat. Hati-hati, ketaatan kepada orang tua itu wajib berlaku kepada semua anak, kecuali kalau ini hubungannya dengan sesama makhluk ya. Kecuali kepada seorang anak perempuan yang telah menikah. Anak perempuan apabila telah menikah, maka kewajibannya atau ketaatannya yang lebih diutamakan kepada makhluk tentunya ya, selain Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itu yang paling utama bagi wanita yang sudah menikah bukan kepada orang tuanya, namun kepada suaminya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki mau kondisi apapun, sudah menikah, belum menikah, orang tua sudah. Orang tua. Nah, istri, ya tentunya. Bukan berarti kemudian kita sewenang-wenang kepada istri. Tapi, suami itu, kalau sudah menikah, maka orang tua yang lebih diutamakan dibandingkan istri. Tetap kita berbuat baik kepada istri. Orang tua loh ya. Mertua bukan orang tua. Nah, kewajiban kepada mertua itu beda dengan kewajiban kepada orang tua. Mertua itu bukan orang tua. Ini yang perlu dipahami. Tentunya mertua yaitu orang tua istri. Ya mereka sebagaimana keumuman kaum muslimin yang lain, sebagaimana keumuman orang yang berumur lebih tua dari kita, kita berbuat baik kepada mereka. Namun mertua bukan orang tua yang kemudian diperlakukan sama dengan orang tua. Sama sekali beda. Kita berbicara di sini orang tua. Ini bagi laki-laki. Namun untuk orang perempuan kalau sudah menikah, maka kewajibannya yang lebih dahulukan yaitu suaminya. Sehingga orang wanita, ibu atau bapaknya memerintahkan suatu hal yang ternyata perintah ini bertentangan dengan perintah suaminya. Wanita bersuami, orang tuanya memerintahkan demikian. Ternyata suaminya memerintahkan yang lainnya yang bertentangan. Mana yang lebih didahulukan kalau tidak bisa dijamak? Kalau bisa dilakukan dua-duanya, lakukan dua-duanya. Tapi kalau tidak bisa dilakukan dua-duanya, maka yang lebih diutamakan perintah suami untuk wanita. Nah,
Dalilnya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li 'idhami haqqihi 'alaiha. Kalau seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, kalau seandainya boleh seseorang itu sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Namun sujud adalah ibadah, tidak boleh. Namun kalau seandainya boleh, kata Rasulullah SAW, niscaya aku akan perintahkan wanita, istri, untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh para istri. Nah, sehingga, dan ini disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, begitu juga Syekhul Utsaimin dan para ulama yang lainnya. Nah, ala kulli hal, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua berlaku untuk setiap anak, namun kalau anak tersebut perempuan, maka tinggal dilihat. Dan sudah menikah, maka tinggal dilihat. Anak perempuan ini menikah dengan seorang wanita lelaki, memiliki orang tua, maka yang lebih diutamakan ketaatan kepada suaminya. Kalau sudah menikah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku. Inabah itu artinya bertaubat kembali kepada Allah disertai dengan amalan-amalan soleh. Itu artinya inabah. Kembali kepada Allah dengan disertai amalan-amalan soleh. Kurang lebih inabah itu artinya. Di sini ada perintah, dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku, kembali kepada aku. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku dan mereka beramal soleh. Kemudian kepada akulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian nanti akan kembali dan aku akan kabarkan, aku akan beritakan kepada kalian apa-apa yang dahulu kalian lakukan. Nah, coba kita lihat di sini. Apabila kedua orang tuamu memerintahkan untuk berbuat syirik, maka jangan diikuti dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku. Kemudian kepadakulah kalian nanti akan kembali, serta aku akan khabarkan kepada kalian, aku akan beritakan kepada kalian apa-apa yang dahulu kalian lakukan. Ini dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Ini dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Kalau secara letter lex konteks ayat ini, apa hubungannya? Gak ada sama sekali kata sahabat.

apa hubungannya? Gak ada sama sekali kata sahabat. Beda dengan beberapa ayat yang lainnya. Ya, secara jelas Allah memerintahkan untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah, fa'in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman sebagaimana kalian beriman, wahai para sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Namun sekarang di sini, apa hubungannya ayat ini dengan kewajiban mengikuti jalannya para sahabat? Tentunya di sinilah kita akan mengetahui bagaimana ilmunya para ulama. Nah, qala, kata Syekh Abdul Al-Bukhari, wajhu al-istidlal, sisi pendalilannya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim, wa hadza min al-fiqh ad-daqiq. Kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang demikian ini merupakan termasuk fikih, kemampuan dalam mengetahui ilmu agama yang dakik. Yang tidak semua orang itu paham. Dakik itu artinya betul-betul sesuatu yang tipis atau tersamar yang tidak semua orang tahu. Wa ma yulaqahu illa alladziina shabaru. Dan tidak akan mendapatkan hidayah untuk bisa mendapatkan fikih yang demikian ini kecuali orang-orang yang mau bersabar. Bersabar menuntut ilmu, bersabar mengikuti majelis ilmu. Qala, kata Imam Al-Qayyim, kullu sahabati munibun ila Allah Ta'ala. Fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa af'alihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, semua sahabat itu adalah orang-orang yang melakukan inabah kembali kepada Allah dengan disertai amalan soleh. Semua sahabat itu melakukan inabah kepada Allah. Maka wajib untuk mengikuti jalannya para sahabat. Karena dalam ayat kan disebutkan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, semua sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Sehingga wajib untuk mengikuti jalannya. Karena dalam ayat tadi perintah. Maka ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, keyakinan-keyakinannya, etikotnya, ini termasuk dari jalannya para sahabat yang paling utama. Baik. Musuh-musuh sunnah mungkin bisa mengatakan, oh enaknya engkau mengatakan, atau di sini Al-Imam Al-Qayyim, entah Syiah Rafidahnya kah, atau Mu'tazilahnya kah, ini kan dibenci oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan para a'immah sunnah, itu kan dibenci oleh para ahli bid'ah. Syiahnya, Mu'tazilahnya, Jahmiyahnya. Bisa jadi mereka akan mengatakan, enaknya engkau mengklaim semua sahabat adalah orang yang berinabah kepada Allah. Bagaimana sisi pendalilannya? Ayat ini memerintahkan untuk perintah untuk mengikuti jalannya orang-orang yang berinabah. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim mengklaim di sini atau menyebutkan di sini, ini menurut misalnya Ahlul Bidah, enaknya dia mengatakan semua sahabat adalah orang-orang yang melakukan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya? Kalau cuma sekedar mengklaim, kami pun bisa. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari rahimah hafizahullah, wad-dalil ala annahum munibuna. Dalil yang menunjukkan bahwa semua sahabatlah orang-orang yang melakukan inabah kembali kepada Allah. Annallaha ta'ala qad hadahum. Yani hadahum lil Islam. Coba kita lihat. Yang menunjukkan bahwa para sahabat itu adalah orang yang kembali kepada Allah. Buktinya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada mereka.

0: Para sahabat itu kan asalnya semuanya apa? Sebelum ada Islam. Kafir, ya kan? Musyrik. Datang Islam. Dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Islam tentunya Islam yang murni. Islam yang betul-betul masih 100%. Apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Apakah ada yang meragukan bahwa para sahabat itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah masuk Islam? Lalu mereka para sahabat berarti kan masuk Islam semua sudah. Setelah sebelumnya apa? Berada dalam kekufuran, kesyirikan. Ketika mereka menjadi sahabat, karena enggak mungkin seorang sahabat kafir. Kan seperti itu. Enggak ada ceritanya sahabat kafir. Padahal sebelumnya mereka kafir. Datang Islam, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Para sahabat. Sehingga mereka, kita mengetahui, adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam, kata Syekh Abdul Al-Bukhari, hafizahullah, waqad qala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Wa yahdi ilaihi mayyunib. Dan Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang kembali kepadanya. Yang melakukan inabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ana terserang, mudah-mudahan antum paham ya. Tapi membaca sisi pendalilan ini, apa bagaimana hubungannya? Setelah dibaca satu persatu luar biasa. Maka kata Imam Qayyim yang demikian ini merupakan al-fiqhud daqiq. Fikih, kemampuan dalam mengambil suatu dalil untuk mengambil suatu istimbat hukum yang tidak semua orang bisa. Hanya para ulama. Nah, ayat tersebut ada perintah untuk mengikuti orang-orang jalannya orang-orang yang berinabah. Kata Imam Al-Qayyim, semua sahabat itu berinabah. Sisi pendalilannya bagaimana? Ternyata dari ayat yang lainnya. Dalam ayat yang lainnya disebutkan bahwa Allah itu pasti memberi hidayah kepada orang yang inabah. Sementara sahabat semuanya mendapatkan hidayah. Berarti ketika ada sahabat mendapatkan hidayah, otomatis mereka adalah orang-orang yang ketika para sahabat mendapatkan hidayah masuk Islam, berarti mereka adalah orang-orang yang inabah. Subhanallah. Nah, kalau kita sekedar buka mushaf, baca terjemahan, apa hubungannya ayat yang tadi ini dengan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat? Tapi begitulah para ulama, Allah jadikan setiap generasi dan setiap zaman orang-orang pilihan para ulama yang dengan itu mereka menjaga agama ini. Dari sini kita mengetahui khaba wa khasir, celaka dan rugi. Nah, ketika ada di suatu zaman orang-orang yang tidak mau mengikuti bimbingan para ulama. Mau diikuti siapa kalau bukan ulamanya yang diikuti? Kalau bukan ulamanya yang diikuti, berarti hawa nafsunya selesai, enggak ada pilihan lain. Nah, ketika kita mengetahui ada orang-orang yang tidak mengikuti bimbingan para ulama, hati-hati dari orang tersebut. Khalas. Hati-hati ya, ikhwan. Nasihat buat anak-anak pribadi antum semuanya. Ketika kita mengetahui orang yang sudah tahu ada bimbingan ulama, yang bimbingan tersebut sangat mencocoki Al-Quran dan Sunnah, para ulama memberikan bimbingan untuk bersatu di atas Al-Had, kemudian ada orang yang tidak mengikuti Ashabul Ahwa, para pengikut hawa nafsu. Hati-hati dari orang-orang seperti itu. Jangan diikuti. Tinggalkan orang-orang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Luar biasa. Rahimahullah. Al-Imam Al-Qayyim. Baik. Sudah waktunya azan. Nah. Tafadhal yang Al-Mu'adzin. Azan dahulu. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala hafizahullah. الثاني قوله تعالى قل هذه سبيلي Ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittabani. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dalil yang kedua yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya qul, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mendakwahkan, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia, menyeru manusia untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah. Di atas ilmu. Coba kita lihat. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk menyampaikan bahwa inilah jalanku yang aku menyeru kepada Allah. Ketika menyeru kepada Allah, ala basirah. Di atas ilmu basirah. Ilmu itu ada tiga. Sehingga tidak boleh orang menyeru kepada Allah, mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah, mendakwahkan agama ini, kecuali dia harus berilmu terhadap tiga hal. Yang pertama, basirah, berilmu tentang hukum-hukum agama. Artinya seorang ingin menyeru, mendakwahkan agama, dia harus menguasai hukum-hukum Islam. Dia harus belajar hukum-hukum Islam, tahu dia. Dia ingin mendakwahkan tauhid, dia harus tahu tentang tauhid dahulu. Dakwahkan tentang sholat, tentang zakat, puasa, dia harus tahu dulu ilmunya. Ini ilmu yang pertama, basirah yang pertama. Yang kedua juga ilmu al-mad'u. Dia ini mau mendakwahkan kepada siapa? Dia berdakwah ini, berdakwah untuk mengajak manusia kepada Islam yang benar. Ini siapa ini orang-orang yang diajak? Dia harus tahu ilmunya, dia harus punya ilmunya. Yang dengan itu, dia bisa menyesuaikan kondisinya. Satu kaum dengan yang lainnya berbeda-beda. Bukan semata-mata karena kaum tersebut kita karena masih awam dan yang lainnya bukan. Bukan semata-mata itu. Itu juga iya. Kan beda ya, kita menyampaikan al-haq misalnya kepada, misalnya ya kepada antum nih, ikhwan salafiyin misalnya. Dengan menyampaikan al-haq kepada orang awam dari kalangan kaum muslimin. Tentunya kan kita harus tahu dulu kondisinya karena itu tadi. Beda, kita menyampaikan kepada antum nyaman. Ah, yang demikian gak boleh. Kenapa? Ini dalilnya. Ini kalam ulamanya. Tapi kepada orang umum kan harus ada tahapannya dan yang lainnya. Sehingga harus tahu dulu, punya ilmu, berilmu tentang siapa orang yang didakwahkan. Namun lebih dari itu permasalahannya adalah, kenapa kita harus tahu tentang kondisi orang yang kita dakwahkan? Karena bisa jadi di antara mereka ada yang memiliki syubhat. Kita mendakwahkan kepada satu kaum, kalau kita tidak tahu kondisi mereka, kemudian mereka melemparkan sekian syubhat. Kita tidak siap, habis kita kalah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'az ibnu Jabal ke negeri Yaman, ketika itu negeri Yaman masih kondisinya orang-orang ahlul kitab, ya. Kata Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Diberitahu oleh Rasulullah SAW, engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Sehingga Mu'ad ibn Jabal mempersiapkan diri dahulu Karena ahlul kitab, mereka bukan orang yang enggak punya ilmu. Beda dengan misalnya kufar Quraisy. Ahlul kitab, mereka punya ilmu. Namun, di atas kebatilan ada syubhat-syubhat. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasalam menyampaikan kepadamu atau memberitahu, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah bagian dari ahlul kitab. Nah, ini pentingnya kita berdakwah kepada satu kaum atau kepada orang-orang tertentu atau kepada masyarakat dalam kondisi kita tahu ini masyarakat ini siapa mereka. Nah, sehingga ketika ada syubhat-syubhat, kita sudah bisa membantahnya. Kemudian yang ketiga, basirah atau ilmu, yaitu ilmu dalam atau metode menyampaikan kepada mereka, orang yang didakwahkan. Sehingga ilmu yang pertama adalah basirah, yaitu ilmu agama, yaitu berilmu. Yang kedua, berilmu tentang siapa orang yang sedang didakwahkan, itu kondisinya mereka bagaimana. Yang ketiga, berilmu tentang cara menyampaikan kepada mereka, cara mendakwahkan kepada mereka. Nah, barakallahu fikum, ini kurang lebih terkait dengan ala basirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa manittabani." Inilah jalanku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan sesungguhnya aku bukan bagian dari orang-orang musyrikin. Qala hafizahullah wajhul istidlal. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bagaimana sisi pendalilan bahwa ayat ini menjadi dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat? Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa akhbara subhanahu anna man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah wa man da'a ila Allah ala basirah wajaba ittiba'uhu liqaulihi ta'ala fima hakahu 'anil jin wa radiyahu qala ya qaumana ajibu da'iya Allah wa aminu bihi. Masya Allah, ini luar biasa Imam Ibnu Qayyim ini dan para ulama yang lainnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa orang yang mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam itu cirinya yad'u ila Allah, berdakwah, mengajak manusia untuk berdakwah tentang Islam, tentang jalannya Allah. Dalam ayat tadi, Allah memberi khabar bahwa orang yang mengikuti Rasulullah itu berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berdakwah ikhlas karena Allah, mengajak kepada agama Allah di atas ilmu, nah ini tentunya wajib untuk diikuti. Orang yang berdakwah kepada Allah di atas ilmu itu wajib untuk diikuti. Dalilnya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, berdasarkan firman Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang jin. Ya. Warabiyahu. Dan Allah meridainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika menghikayatkan, menceritakan tentang jin? Jin itu kan mengatakan dalam surat Al-Ahqaf, "Ya qaumana ajibu da'iya Allah wa aminu bihi." Wahai kaumku, wahai kaum kami, jawablah ajakan orang yang menyeru kepada Allah. Dan berimanlah kepada orang tersebut. Nah, dari sini kita mengetahui orang yang mendakwakan kepada Allah di atas ilmu itu wajib untuk kita ikuti. Dalilnya ini, bagaimana Allah mengkisahkan tentang jin. Jin ini ketika ada jin yang mendengar dakwahnya Rasulullah SAW, kemudian kembali kepada kaumnya, kemudian menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, ikuti orang yang menyeru kepada Allah. Beriman kepada orang tersebut. Berimanlah kepada Allah. Nah. Qala walianna man da'a ilallah ala basirah faqad da'a ilal haq aliman bihi. Waddu'a ila ahkamillah du'a'un ilallah. Liannahu du'a'un ila ta'atihi fima amar wa naha. Fassahabatu radhiyallahu anhum qad ittaba'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fayajibu ittiba'uhum idza da'au ila Allah. Dan juga kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, barang siapa yang menyeru kepada Allah, mendakwahkan kepada Allah di atas ilmu, maka dia sungguh mendakwahkan, mengajak manusia kepada al-haq. Dalam kondisi tentunya dia berilmu. Nah, dan dakwah yang demikian ini merupakan dakwah kepada hukum-hukum Allah. Ketika orang mendakwahkan, berdakwah, akhirnya kan dia menjelaskan hukum-hukum Allah kepada manusia. Nah, ketika orang menjelaskan, berdakwah, menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, mengajak manusia kepada kembali kepada hukum-hukum Allah, maka ini akhirnya dakwah kepada Allah. Karena dia mendakwahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dalam perintah ataupun dalam larangan, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Maka kata Imam Al-Qayyim, para sahabat radhiyallahu anhum, sungguh mereka telah mengikuti jalannya Ar-Rasul. Kita tahu para sahabat itu belajar kepada Rasul alaihi salatu wassalam sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam. Bukti bahwa mereka ini berdakwah. Kita tahu Madinah itu keutamanya besar. Kota Madinah. Ya kan? Tidak bisa dimasuki Dajjal. Iman nanti akan kembali kepada Madinah. Tidak bisa dimasuki wabah. Wabah. Ta'un. Dan yang lain-lainnya dari keutamaan Madinah. Meninggal di Madinah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nanti beliau, orang yang meninggal di Madinah akan mendapatkan syafaat. Di situ ada sebuah masjid yang sholat di dalamnya 1000 kali keutamanya dibandingkan sholat di masjid biasa. Taib, Al-Muhim, kota Madinah keutamanya sangat banyak. Hal ini sangat diketahui oleh para sahabat. Iya kan? Sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam, ternyata banyak dari para sahabat yang keluar dari Madinah. Dalam rangka apa? Dakwah. Bukan berarti mereka membenci kota Madinah, namun mereka paham bahwa dakwah itu merupakan keutamaan yang besar dan memiliki dan sesuatu yang lebih diutamakan daripada sekedar tinggal di Madinah. Artinya apa? Di sini para sahabat berdakwah semuanya. Nah, maka kata Imam Al-Qayyim, mereka sungguh telah mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wajib untuk diikuti kalau begitu mereka. Nah, sehingga ya ikhwan, wajib untuk kita mengikuti jalannya para sahabat. Ketika di sini tentang berbicara dakwah dan ilmu, maka di sini himbauan saya lagi, nasihat buat anak pribadi dan antum semuanya, di antara metode dan jalannya para sahabat, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sudah tahu kisahnya ya? Mu'adz bin Jabal mencari sebuah hadis, mempersiapkan apa? Kendaraan, beli unta. Mempersiapkan tunggangan untuk satu hadis, perjalanan sebulan. Nah, ini jalannya para sahabat. Kalau kita memang betul mengklaim kita ini salaf, salafi, mengikuti sahabat, seharusnya kita adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk hadir dalam majelis ilmu. Coba lihat. Di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang dimana beliau pernah bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, sama-sama keluar di suatu malam dalam kondisi perut keroncongan, kelaparan sama-sama. Orang, tiga orang terbaik di muka bumi. Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma jami'an. Anak di sini ingin menggambarkan kondisi ketika itu betul-betul di atas kefakiran. betul-betul fakir. Nah, mau tidak mau mereka harus mencari uang. Tapi lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan seorang sahabat Ansar. Karena memang butuh untuk mencari nafkah bergantian. Ayo kamu sekarang hari ini ya, hadir di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya sekarang yang bekerja. Besok saya yang hadir, kamu yang bekerja, silakan. Nah, ketika bagiannya yang hadir, yang enggak hadir ini bertanya, apa ilmu yang tadi dapat? Pun sebaliknya. Ya ikhwan, ini adalah jalannya para salaf, para sahabat. Apa itu di antaranya? Bersemangat untuk mencari ilmu. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Naam tafadhal Pak Bukhari. Kaitannya inabah ya. Nah. Nah. Baik. Kembali ke tadi untuk permasalahan inabah. Tadi disebut oleh Imam Al-Qayyim bahwa bukti para sahabat itu adalah orang yang inabah karena Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kan seperti itu ya. Nah, lantas apakah juga bisa dijadikan bukti bahwa mereka adalah orang yang juga inabah atau mendapatkan hidayah ketika Rasulullah SAW menyebutkan kepada sebagian persen sahabat bahwa mereka dijamin dengan surga. Seperti itu. Sangat bisa. Dan itu memang betul. Hanya sekarang konteksnya itu tadi berbicara tentang ayat tersebut. Nah, dalil-dalil yang lain sangat banyak menunjukkan bahwa para sahabat layak dan memang wajib diikuti diantaranya apa yang disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka. Semua sahabat itu di dalam jannah. Masuk surga. Seperti itu. Semua sahabat. Ini diantara bukti juga bahwa mereka adalah orang yang wajib untuk kita ikuti. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita sudah lewat pada pembahasan yang terkait dengan damul haid, darah haid. Maka Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah kemudian berikutnya masuk kepada pembahasan darah al-istihadah. Qala hafizahullah tsaniyan al-istihadatu wa ahkamuha. Yang kedua sekarang yaitu darah al-istihadah dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Qala al-istihadatu saylanud dam fi ghairi waqtihi ala sabilin nazif min irqin yusamma al-azil. Apa itu darah al-istihadah? Yaitu atau apa itu al-istihadah? Al-istihadah mengalirnya darah dari perempuan bukan pada waktu kebiasaannya. Di mana mengalirnya ini secara deras, nazif. Dari sebuah pembuluh darah atau dari urat yang dinamakan dalam bahasa Arab urat ini pecah yang dinamakan dengan azil. Qala wal mustahabatu amruha mushkil listibahi damil haid bidamil istihadah. Jadi kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di sini beliau mengatakan perempuan yang mengalami istihadah, ini memang kondisinya lumayan berpolemik, muskilah berpolemik. Dari sisi bahwa darah haid itu terkadang atau menyerupai, darah haid itu menyerupai dengan darah istihadah. Ada kemiripan walaupun hakikatnya beda. Qala fa idza kana ad-damu yanzilu minha bi istimrarin awalibal waqti fama allazi ta'tabiruhu minhu haidan wa ma allazi ta'tabiruhu istihadatan la tatruku min ajlihi as-sawma as-salah fa innal mustahadata yu'tabaru laha ahkamut tahirat. Maka apabila darah itu keluar secara terus menerus atau pada mayoritas waktunya keluar, maka yang dengannya itu dia, kapan dia menganggap bagian darah tersebut adalah darah haid, dan juga mana darah yang dia anggap itu darah istihadah, yang dimana kalau itu darah istihadah maka dia tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan puasa dengan sebab darah istihadah. Karena perempuan yang istihadah itu, mustahadah, itu dia teranggap seperti wanita yang suci. Hukumnya itu sama dengan wanita yang suci, yang tidak haid dan nifas. Dari sisi hukum syar'i yang terkait dengan ibadah. Sehingga atau yang terkait dengan halal dan haram. Sehingga wanita yang mustahabah tetap sholat. Kalau di bulan Ramadan maka tetap wajib menunaikan ibadah puasa. Sebagaimana boleh bagi suaminya untuk mendatanginya. Qala wa bina'an ala zalik fa innal mustahabata laha salasu halat. Maka atas dasar itu, perempuan yang istihadah itu ada tiga kondisi. Al-halatul ula an takuna laha adatun ma'rufatun ladaiha qabla isabatiha bil istihadah. Yang kanat qabla al-istihadah tahidu khamsata ayyam au thamaniyata ayyam masalan fi awwali syahr au wasatihi. فَتَعْرِفُ عَدَدَهَا وَوَقْتَهَا فَهَذِهِ تَجْلِسُ قَدْرَ عَدَتِهَا. Kondisi pertama, wanita yang mustahabah itu ada beberapa jenis atau beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, wanita tersebut memang memiliki kebiasaan yang sudah dia ketahui. Sebelum dia tertimpa penyakit istihabah ini, dia sudah punya, tahu dia waktu-waktu atau kebiasaan haidnya. Contohnya kata Syekh, sebelum dia tertimpa penyakit istihadah ini, dia sudah terbiasa haidnya itu 5 hari, atau mungkin ada yang sudah terbiasa 8 hari. Ada yang keluarnya di awal bulan, ada yang keluarnya di pertengahan bulan. Syahidnya, kondisi pertama, wanita sebelum ditimpa istihadah, dia memang sudah punya kebiasaan yang dia ketahui. Maka, kata Syekh di sini, wanita ini, yang kondisinya seperti ini, dia tahu jumlahnya, harinya berapa, waktunya berapa. Maka, yang demikian ini dia tidak sholat, tidak berpuasa sesuai dengan kadar kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia itu dalam sebulan itu 5 hari haidnya, atau misalnya 7 hari. Misal 7 hari misalnya. Sekarang kita berbicara 7 hari. Seorang wanita
1: biasanya alhamdulillah. Yahdikumullah sibalakum. Kebiasaannya setiap hari, setiap bulannya dia sebelum tertimpa istihadah 6 hari haid di pertengahan bulan. Maka ketika tertimpa haid, ketika dia kemudian tertimpa penyakit istihadah, maka di pertengahan bulan sebanyak 6 hari yang dia sudah tahu sebelumnya 6 harinya itu kapan, maka di situ dia tidak sholat. Kalau bulan puasa berarti dia tidak puasa. Seperti itu. Qala wa tad'u shalah wa siyam wa tu'tabar lah ahkamul haid. Yang dengannya akhirnya dia tidak sholat, dia tidak puasa. Kemudian dia pada hari tersebut, hari-hari tersebut, hukumnya itu hukum sebagaimana dia tertimpa haid. Qala fa idan tahat 'adatuha iktasalat wa shallat. Selesai waktunya, maka dia mandi junub atau mandi untuk mengangkat hadas besar, kemudian dia sholat. Kalau pas bulan puasa, maka dia berpuasa. Qala wa tabaratid dam albaqi damas tihadah. Sudah selesai kebiasaannya dia 6 hari. Keluar dari hari ke-6, maka dia menghitung atau menganggap darah yang keluar sebagai darah istihabah. Bukan darah haid. Ya, dengan itu dia tetap sholat, puasa, boleh didatangi oleh suaminya. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummi habibah. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha. Umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma tasili wa salli. Rawahu Muslim. Ini Ummu Habibah ini dahulu termasuk sahabiat yang di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam tertimpa penyakit istihabah. Rasulullah SAW memerintahkan beliau untuk duduk, artinya tidak usah sholat, tidak puasa, sebatas ketika engkau ditimpa haidmu pada sebelumnya. Nah, tolak ukurnya adalah kebiasaan engkau, yaitu Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ummu Habibah, tolak ukurnya kebiasaan engkau sebelum tertimpa istihadah. Jangan sholat, jangan puasa, sebatas hari-hari yang engkau biasanya haid. Di waktu yang engkau juga mengalami haid. Kemudian, kata Rasulullah SAW, mandilah dan sholat. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Qala wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh. Innama dhalika irkun wa laysa bihaid. Faida akbalat haidatuki fada'is sholah. Dan juga dalil atas hal ini, kondisi pertama ini. Apa kondisi pertama? Hah? Apa? Hah? Dia punya kebiasaan yang ma'ruf sebelum ditimpa istihadah. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda atau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaysh yang juga tertimpa istihadah, yang demikian itu hanyalah air, yaitu urat yang pecah di dalam rahim, dan itu bukan haid. Maka apabila datang hari-hari haidmu, tinggalkan sholat. Seperti itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala al-halatu tsaniyah. Kondisi yang kedua, idza lam yakun laha 'adatun ma'rufah. Kondisi kedua, wanita ini enggak punya kebiasaan yang tetap. Dia tidak memiliki kebiasaan yang ma'ruf. Seperti itu. Kadang 5 hari, kadang di akhir bulan, kadang di pertengahan bulan, kadang 8 hari, 7 hari. Tidak punya kebiasaan yang tetap. Lakin,
0: Lakinna damaha mutamayyiz. Namun kondisi darahnya bisa dibedakan. Nah, ba'duhu yahmilu sifatal haid bi an yakuna aswada aw sakhiran aw lahu raihah wa baqiyatuhu la tahmil sifatal haid. Darah yang keluar dari wanita tersebut, kondisi kedua ini yang tidak punya kebiasaan yang ma'ruf, dia bisa membedakan darah yang membau, yang di situ ada ciri-ciri darah haid, dengan darah yang di situ tidak membawa ciri-ciri haid. Ciri-ciri haid itu kan kata Syekh, di antara contohnya yaitu warnanya gelap, kemudian juga bukan cair itu apa istilahnya? Hah? Menggumpal lah ya, tidak cair. Nah, kemudian juga ada aroma yang lebih tidak nyaman. Ini ciri-ciri darah haid. Nah, dan pada kondisi tertentu darahnya ternyata tidak ada padanya sifat atau ciri-ciri darah haid. Warnanya merah, bukan hitam. Ya, tidak ada aroma yang tidak nyaman. Juga darahnya cair biasa, tidak pekat, tidak menggumpal. Ini kan bukan ciri-ciri darah haid. Nah, sehingga kondisi kedua, wanita memang tidak punya kebiasaan yang ma'ruf, tidak tetap, namun darahnya terbedakan. Qala fa fi hadhihi al-halah ta'tabiru ad-dama alladhi yahmilu sifatal haid haydan fatajlisu wa tad'u as-salah wa siyam wa ta'tabiru ma 'adahu istihadatan. Maka dalam kondisi seperti ini, wanita tersebut menghitung darah yang darahnya kondisinya memiliki ciri-ciri darah haid, maka itulah hari-hari haidnya. Sehingga dengan itu dia tidak sholat, dia tidak berpuasa Ramadan, kalau memang pas Ramadan, dan dilarang untuk didatangi oleh suaminya. Adapun selain darah yang cirinya seperti ini, maka dia menganggap dan menghitungnya sebagai darah istihadhah. Jadi ada waktu-waktu dia datang darah yang memang ciri-cirinya darah haid. Kalau ini selesai, ya, pada sekian waktu, sekian hari yang keluar ternyata darah yang memang ciri-cirinya darah haid, maka dia tidak sholat. Selesai ini, ciri-ciri darah haid sudah tidak ada, darahnya kembali-kembali darah segar, tidak ada aroma yang tidak nyaman, maka dia mandi. Ketika berakhirnya darah yang mengandung atau berciri-ciri darah haid. Kemudian sholat dan berpuasa. Dan dia teranggap sebagai wanita yang suci. Jadi setelah selesai darah haid, berarti yang keluar adalah darah istihadhah. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, salah seorang sahabiat radhiyallahu anha yang juga tertimpa istihadhah di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda kepada beliau, "Idza kana damul haid fa innahu aswad yu'raf. Fa amsiki 'anish shalah. Fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli." Jika itu memang darahnya darah haid, maka itu darah itu warnanya hitam dan diketahui, ma'ruf, hitam, tahu. Yang demikian, engkau menahan untuk tidak melakukan sholat. Kalau ternyata darahnya bukan hitam, artinya bukan membawa ciri-ciri darah haid, maka berwudulah kemudian sholat. Seperti itu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Shahahahu Ibn Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dan juga disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Qala fa fihi annal mustahadata ta'tabiru sifatad dam fa tumayyizu biha bainal haid wa ghairihi. Maka dari kejadian ini, dari kisah ini, bagaimana seorang wanita mustahabah, dia memang memperhitungkan ciri-ciri darah. Dia bisa membedakan antara darah haid dengan yang bukan. Sehingga kondisi kedua ini tinggal dilihat darahnya bagaimana ciri-cirinya. Sifat-sifatnya. Ini kondisi kedua. Kondisi pertama, wanita punya kebiasaan yang ma'ruf. Kondisi, maka yang demikian ikuti kebiasaan yang ma'ruf. Kondisi kedua, dia tidak punya kebiasaan yang ma'ruf, tapi bisa membedakan. Darahnya memang terbedakan. Antara darah haid dengan bukan. Kondisi ketiga, qala al-halatu salisah, idza lam yakun laha 'adatun ta'rifuha wala sifatun tumayyizu biha al-hayd min ghairihi fa innaha tajlisu ghalibal hayd sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin min kulli shahr li anna hadhihi 'adatu ghalibin nisa. Kondisi ketiga, dia enggak punya kebiasaan yang ma'ruf. Juga dia enggak bisa membedakan. Darahnya ini tidak terbedakan. Ini darah haid atau bukan. Paham permasalahan ya? Nah. Maka bagaimana seperti ini? Kebiasaan dia enggak punya. Kebiasaan tetap enggak punya. Wah, darahnya juga enggak terbedakan. Seperti itu. Dalam kondisi dia keluar darah terus. Tapi waktu haid dengan tidak dia enggak tahu darahnya enggak terbedakan. Maka kata Syekh, dia tidak sholat, tidak puasa. Kapan? Di waktu yang memang haid itu seringnya terjadi. Kadar waktunya kata Syekh, 6 hari atau 7 hari pada setiap bulan. Nah, maka dia setiap bulannya tidak sholat 6 atau 7 hari. Karena ini merupakan kebiasaan mayoritas wanita. Dalilnya apa? Qala li qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Hamnah binti Jahsy, innama hiya rakbatun minasyaitan. Fatahayyadi sittata ayyam aw sab'ata ayyam. Thumma tasili fa'idha stangka'at. Fasalli arba'an wa ishrin aw salasan wa ishrin wasumi wasalli fa inna zalika yujzi'uki wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada Hamnah bintu Jahsy. Hamnah bintu Jahsy. Saudari dari siapa? Hah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Yang bintunya juga sama bintu Jahsy. Siapa? Hah? Zainab bintu Jahsy. Nah, Zainab bintu Jahsy. Baik. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita mencintai Rasul dan para sahabatnya, harusnya demikian memotivasi kita untuk kita ingin tahu. Nah, kalau bahasa sekarang kepo tentang, coba. Antum perhatikan, orang kalau hobi terhadap sesuatu, entah orang, entah benda, entah pekerjaan, entah apa. Bagaimana ciri orang tersebut? Yang dia hobi, gemar, asik dengan sesuatu tersebut. Hah? Dia pasti akan mencari tahu, membuka, kan seperti itu. Ya. Nah, ini sudah tabiat manusia sudah. Orang kalau sudah cinta, dia akan cari tahu tentang sesuatu yang dia cintai tersebut. Nah, maka kita juga berusaha mencari tahu, berusaha mempelajari sirahnya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Ini pentingnya ikhwan. Nah, mengetahui orang-orang yang kita dituntut untuk meniru mereka. Baik, al-muhim kembali kepada permasalahan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda kepada Hamna binti Jahsin, yang demikian itu hakikatnya gangguan dari syaitan. Darah urat tersebut pecah akibat dari syaitan. Maka anggaplah engkau haid 6 hari atau 7 hari. Kemudian mandi. Kemudian engkau memulai lagi. Maka sholatlah 24 atau 23 hari. Artinya berarti dalam sebulan. Kalau disuruh sholat 24 hari atau 23 hari. Ya berarti kurang lebih 6 atau 7 hari. Seperti itu ya. Wasumi wasalli. Kemudian sholat, puasa dan sholatlah. Karena yang demikian ini sudah mencukupkan bagi engkau. Maka yang demikian ini lakukan. Sebagaimana wanita keumumannya haid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah wa sahahu At-Tirmidzi. Terus sekarang pertanyaannya. Terkadang. Terus kita ikut 6 atau 7 hari. Tapi 6 atau 7 harinya ini mau startnya dari mana? Awal bulan? Akhir? Atau pertengahan bulan? Karena ini kondisi ketiga wanita ini betul-betul gak tahu dia. Gak punya kebiasaan, darahnya tidak terbedakan. Tapi dia teranggap dia haid keumuman perempuan di dunia 6 atau 7 hari. Tapi mulai dari hari keberapa pada setiap bulannya? Nah, ini kan sangat memungkinkan muncul pertanyaan seperti ini. 6 atau 7 hari itu mulai dari mana startnya? Maka disebut oleh sebagian ulama dan tambahnya ini termasuk pendapat yang kuat. Lihat kondisi wanita sekitar. Keumuman atau mayoritas wanita di sekitarnya itu di awal bulan atau pertengahan atau akhir. Nah, sebagian ulama juga ada yang menyebutkan ikuti kebiasaan wanita kerabatnya. Kerabat wanita wanita dari kalangan kerabatnya. Dan ini juga termasuk lahu wajh, pendapat yang kuat juga. Sehingga wallah alam bisawab dia bisa melihat pada kondisi wanita di sekelilingnya. Karena tiap tempat kan berbeda. Tempat yang dingin dengan tempat yang panas itu kan mempengaruhi. Seperti itu. Nah, atau dia melihat kondisi wanita keluarganya. Dari situ kemudian dia memulai. Nah. Qala wal hasil mimma sabak. Maka kesimpulannya dari apa yang telah lewat. Annal mu'tadah turaddu ila adatiha. Orang yang punya kebiasaan yang tetap maka dikembalikan kepada kebiasaannya. Wal mumayyizah turaddu ila al-amal bitamyiz. Wanita yang bisa membedakan darah maka dia beramal dengan darah yang terbedakan penentuan haid atau tidaknya. Wal faqida lahum tahayyaba sittan aw sab'an. Adapun wanita yang tidak punya kebiasaan tetap dan tidak bisa membedakan, maka dia menganggap 7 atau 6 hari pada setiap bulannya. Qala wa fi hadza jam'un baina sunanis salas alwarida 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil mustahadhah. Maka yang demikian ini ada 3 kondisi dengan masing-masing caranya itu. Ini mengumpulkan setiap hadis yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam terkait masalah darah istihabah. Di situ ada sunnah-sunnah yang 3 yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Bagaimana tampaknya bertentangan, tapi dijamak. Oh, kalau yang ini berlaku untuk wanita yang punya kebiasaan, kebiasaannya tetap. Untuk hadis ini, untuk wanita yang kondisinya tidak punya kebiasaan tetap, tapi bisa membedakan darahnya. Hadis yang lainnya, kalau untuk wanita yang tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan darahnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal alamatul lati qila biha sittun immal adah, fa innal adah aqwa al alamat. Maka tanda-tanda, yang dimana dengan tanda-tanda ini dikatakan dia tidak sholat dan puasa 6 hari. Imma al-adah, kebiasaan yang tetap, karena sesungguhnya kebiasaan tetap ini merupakan tanda-tanda yang paling kuat. Makanya yang paling diutamakan itu kebiasaan. Paling nyaman memang wanita punya kebiasaan, maka sudah enggak usah repot-repot ketika dia tertimpa istihadah, enggak usah bingung. Pokok tinggal dilihat kebiasaan dia sebelumnya berapa hari dan di bulan di pertengahan atau di awal atau di akhir bulan. Itu sudah. Kata Syekhul Islam, kebiasaan merupakan tanda yang paling kuat untuk darah haid. Li'anna la salama qamul haid duna ghairihi. Karena hukum asalnya yang demikian itu merupakan waktu dia, kondisi dia sedang haid tanpa darah yang lainnya di hari-hari tersebut. Kalau ya imam tamyiz, atau dengan cara membedakan, li'anna dam al-aswad was-sakhin al-muntin aula an yakuna haidan min al-ahmar, atau dengan membedakan, karena darah yang hitam dan pekat dan berbau ini lebih layak untuk dia ini dianggap darah haid dibandingkan darah yang warnanya merah. Wa imma i'tibar ghalibi 'adatin nisa, atau dengan melihat dia menghitungnya pada keumuman mayoritas wanita. Li'annal asla ilhaqul fard bil a'am al aghlab. Hukum asalnya menggabungkan sebuah persen pada keumuman yang ada. Keumuman masyarakat, maka ketika ada sebuah persen yang tinggal di situ, hukum asalnya dia mengikuti kebiasaan setempat. Nah, qala fa hadhihi al alamatu salas tadullu alaiha as sunnah wal i'tibar. Tiga tanda ini sunnah telah menunjukkannya, dan juga al-i'tibar, memperhitungkan, perhitungannya juga yang demikian. Tsumma dzakara baqiyatul alamat allati qila biha. Jadi ada 6 tanda-tanda haid itu, ada 6 yang dimana 3 itu yang paling kuat, ada dalilnya. Seperti itu. Ini sebagai ralat dari tadi ya. Wal alamat allati qila biha sittun. Tanda-tanda yang dengannya dikatakan dia itu haid atau istihadah ada 6. 3 yang disebutkan pertama ada dalilnya. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan tanda-tanda yang lainnya. Qala wa qala fi nihayati kalamihi wa aswabul aqwal i'tibarul alamat allati ja'at biha sunnah. Dan yang paling tepat adalah pendapat yang memperhitungkan tanda-tanda yang di mana tanda-tanda ini memang datang sunnah. Wa ilgha ma siwa dzalik. Adapun tanda-tanda yang lainnya yang tidak ada sunnahnya, tidak ada hadisnya, maka tidak dianggap ini. Apa yang datang sunnah? Yang 3 tadi itu. Ya. Yang pertama apa? Kebiasaan yang tetap. Yang kedua bisa terbedakan. Yang ketiga? Hah? Ya, tidak punya kebiasaan, tapi apa? Bagaimana berarti? Apa yang dia lakukan? Dia tidak bisa membedakan, tidak punya kebiasaan tetap. Apa yang dia lakukan? Mengikuti keumuman mayoritas wanita. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Baik, kondisi ketiga, bagaimana suami mendatanginya? Ya, ketika dia sudah menganggap itu bukan waktu haid. Jadi dia enggak punya kebiasaannya tetap. Dia enggak bisa membedakan darahnya. Dia lihat wanita sekitarnya, mayoritas keumuman wanita. 6 hari tempatnya. Sudah 6 hari. Keumumannya mayoritasnya di awal bulan. Ya sudah 6 hari awal di bulan, di setiap bulan, itulah haidnya dia. Selesai itu, maka dia mandi dan wajib sholat. Ketika sudah wajib sholat, silakan suaminya untuk mendatanginya. Dia mandi, sholat, maka selesai mandi, sudah boleh suaminya untuk mendatanginya. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Darah istihabah mengikuti darah haid. Nah, baik. Karena namanya istihabah.

Nah, baik. Nah, karena namanya istihadhah itu adalah darah yang enggak selesai-selesai, maka otomatis memang ini berarti ini pertanyaannya begini. Berarti darah istihadhah itu berkesinambungan dengan darah haid atau mengikuti darah haid begitu ya. Ini mungkin ketika kondisi terutama wanita yang punya ada kebiasaan tetap dan juga bisa membedakan. Intinya selesai darah haid, maka disitulah dihukumi ketika masih keluar darah, dihukumi sebagai darah istihadhah. Nah, seperti itu. Entah bahasanya itu berkesinambungan atau mengikuti al-muhim secara aktual, wanita kalau ditimpa istihadhah itu keluar terus. Darah itu keluar terus. Bisa setahun, bisa dua tahun, bisa 8 bulan, bisa 5 tahun, bisa gak selesai-selesai. Itu, keluar terus darahnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal Pak Bukhari.

wanita. Tahap yang ketiga, kan mengikuti keumuman mayoritas wanita. Yang lebih afdal mengikuti keumuman wanita sekitar atau wanita dari kerabatnya, begitu ya. Ya, kalau wanita karib kerabatnya ada di tempat tersebut, ya itu yang diikuti. Nah, karena ada satu gen, ada, nah itu yang lebih kuat. Seperti itu. Tapi sekarang misalnya keluarganya di tempat lain, dia di tempat lain pula, ikuti wanita sekitar. Karena faktor cuaca juga sangat mempengaruhi terjadinya darah haid. Rata-rata di tempat yang panas, itu anak-anak wanita lebih cepat mengalami haid dibandingkan di tempat-tempat yang dingin. Secara umum seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Makanya Aisyah radhiyallahu anha sudah bisa didatangi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam kondisi beliau berumur 9 tahun. Di Makkah. Makkah daerah panas. Nah, lebih cepat apa balik. Baik. Nah, fadol. Nah, ya ada pertanyaan sekarang. Apakah wanita yang tertimpa istihadah setiap sholat mandi tidak? Nah, ada hadisnya namun hadisnya dhaif. Cukup dia setiap sholat berwudu. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang penting dia tidak batal selain darah yang keluar ya. Tidak ada pembatal wudu yang lainnya maka boleh dia berwudu dengan sholat dengan wudu tersebut. Gak harus wudu setiap kali mau sholat. Ala kulli hal untuk mandi tidak harus setiap mau sholat mandi. Nah, barakallahu fikum. Bahkan istihadah ini juga diantara salah satu uzur yang diperbolehkan wanita untuk menjamak sholat. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Sekarang ada kondisi. Wanita mengira itu darah haid. Padahal ternyata darah istihadah. Ini biasanya ketika awal dia ditimpa istihadah. Atau dia belum punya pengalaman ditimpa istihadah. Keluar darah dalam kondisi dia meyakini itu adalah darah istihadah. Keluar darah dalam kondisi dia meyakini itu adalah darah haid. Dengan itu dia gak sholat kan? Seperti itu. Tidak sholat. Tidak sholat ditunggu seminggu, dua minggu, tiga minggu, empat. Loh, kok gak selesai-selesai? Baru kemudian dia paham. Entah setelah bertanya, entah setelah melihat, memastikan, konsultasi. Ternyata bukan darah haid. Maka bagaimana dengan

0: sholat yang dia tinggalkan selama itu. Karena hakikatnya kan ternyata itu bukan darah haid, darah istihadah. Namun dia keliru dalam melihat awalnya. Dia meyakini awalnya itu darah haid. Apakah dia wajib mengqadha sholatnya yang dia tinggalkan? Ataukah tidak? Yang rajih, wallahu alam bisawab, memang ada khilaf. Namun apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dipegang dan dirajihkan oleh beliau rahimahullah, dan juga yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullah, tampaknya itu pendapat yang lebih kuat. Apa itu? Tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha salatnya. Kenapa? Di situ ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, atau salah satunya. Ketika ada seseorang wanita sahabiat yang bahasanya itu dia mengatakan ditimpa haid yang sangat banyak, syadid. Ditimpa haid yang sangat parah. Padahal akhirnya istihabah, tapi dia mengiranya pertama darah haid. Sehingga dengan itu otomatis dia tidak sholat kan. Disampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dijelaskan oleh beliau bahwa itu hakikatnya darah istihabah. Dalam kondisi Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak memerintahkan wanita ini untuk mengqadha sholatnya. Nah, sehingga atas dasar ini, wallahu alam bisawab, berdasarkan hadis ini, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, dan juga diantaranya di masa ini, yaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa tidak ada kewajiban bagi wanita yang kondisinya seperti itu untuk dia mengqadha. Beda dengan kalau orang lupa atau orang tidak sadar. Ini kondisi dia tersyubhat. Dia meyakini bahwa ini darah haid. Ini kondisinya ya. Jangan disamakan dengan kondisi-kondisi yang lainnya. Kondisi dia meyakini darah haid, padahal ternyata darah istihabah. Maka tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha. Kalau mau dia mengambil ihtiyat, berhati-hati, silakan. Tapi untuk kemudian dikatakan wajib untuk mengqadha, la. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala ma yalzamu al-mustahabatu au ma yalzamu al-mustahabata fi halil hukmi bi taharatiha. Apa sih kewajiban wanita yang mustahabah? Ketika hukumnya ketika dia suci terkait dengan kesuciannya. Yang pertama, al-awwal, yajibu 'alaiha an tazil 'inda nihayati haidatiha al-mu'tabarah hasba ma sabaqa bayanuhu. Pertama, kewajibannya dia wajib untuk mandi ketika selesai haidnya. Sebagaimana penjelasan rincian yang telah lewat dari tiga kondisi tadi. Asani taghsil farjaha. Dia mencuci kemaluannya li izalati ma 'alaihi minal kharij 'inda kulli salah. Wa taj'al fil makhraj qutnan wa nahwihi yamna'ul kharij wa tashuddu 'alaihi ma yumsikuhu 'anis suqut thumma tatawaddo 'inda dukhuli waqti kulli salah. Tatawaddo. Kewajiban yang kedua, dia mencuci kemaluannya, membersihkan yang memungkinkan untuk dibersihkan dari darah yang keluar. Kemudian dia kasih kutun, kapas, kain katun, kapas. Ya kalau sekarang sudah berarti pakai pembalut seperti itu untuk menahan darahnya. Agar kemudian dikencangkan, ya agar tidak jatuh darah tersebut. Kemudian dia berwudu setiap masuk sholat. Sehingga yang wajib bukan mandi, tapi setiap tidak sholat berwudu. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mustahabah. Dalilnya sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada wanita istihabah, tada'u salah ayyama aqra'iha thumma taghtasilu wa tatawadda'u 'inda kulli salah. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Tirmizi wa qala haditsun hasan. yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada wanita istihab yang mustahabah, dia meninggalkan salat di hari-hari haidnya, kemudian dia mandi dan berwudu pada setiap salat. Sehingga mandi itu hanya ketika selesai hari-hari haidnya saja awal. Setelah itu berwudu setiap salat. Nah, qala wa qala sallallahu alaihi wasallam an'ati laki al-kursuf fa innahu yudhibud dam wal kursuf al-qutn wa yumkinu isti'mal al-hafa'ib at-tibbiyyah al-mawjudah al-an. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, engkau gunakan kursuf karena yang demikian bisa menahan darah. Al-kursuf yaitu al-qutn. Qutn ya bahan seperti kapas. Kain katun itu kan bahannya asalnya kan seperti itu ya. Qutn ya katun lah sekarang. Kurang lebih seperti kapas. Ya sekarang akhirnya kata Syekh, sekarang mungkin dipakai pembalut yang ada. Nah, baik sampai di sini kita cukupkan bahasanya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait dengan nifas. Ini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya makan tanaman sayur yang tumbuh di atas septic tank? Atau makan ikan dari kolam yang di atas kolam itu ada toiletnya, jambannya. Jadi ikan tersebut makan kotoran manusia. Bagaimana hukumnya? Ini yang dinamakan dengan hewan ini jalalah. Jalalah itu Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam naha antukal waturkab au yurkab alaiha. Hewan yang makan dari makan najis itu dilarang untuk ditunggangi dan dilarang untuk dimakan. Seperti itu. Lele di kolam yang di kolam tersebut ada jambannya ini. Anda sebagaimana? Enggak dimakan. Enggak boleh dimakan. Kecuali kalau lele tersebut atau hewan tersebut diberi makanan selama hari-hari yang dengan itu dianggap najis yang ada dalam tubuhnya itu selesai. Pada hewan-hewan tertentu, kambing atau yang lainnya, itu cukup dengan 3 hari. Sebenarnya sebagian ulama cukup 3 hari. Jadi kalau kambing tersebut makanannya dari sampah, dan ini terjadi banyak, mungkin antum bisa tahu ya, tempat sampah itu kadang-kadang kambing makan di situ. Yang dimakannya sudah namanya tempat sampah. Macam-macam sudah. Sak najisnya apa semuanya. 3 hari di karantina, dikasih makanan yang suci-suci, yang tidak najis. Kalau memang sudah dirasa cukup, ya tentunya ini kembali kepada orang yang paham. Orang yang tahu seluk-beluknya. Maka setelah itu boleh. Maka sama dengan lele. Lele yang tadi itu pindah dulu di kolam yang diberi makanan yang suci. Berapa harinya? Kembalikan kepada orang yang ahlinya. Seperti itu. Setelah itu sudah dirasa cukup, boleh untuk dimakan. Sama kurang lebih dengan tanaman. Tanaman sayur yang tumbuh di atas septic tank. Kalau memang betul tanahnya yang diserap dari tanaman tersebut memang dari air septic tank tersebut. Nah, pindah ke tanah yang lain untuk kemudian diberi pupuk yang suci, bukan yang najis. Baru setelah atau diberi air yang suci, buahnya najis, baru setelah itu boleh untuk dimakan. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya ada yang menanyakan? Kalau tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd.

0: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, maka yang demikian ini yang sudah lewat penyebutannya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, menunjukkan tentang agungnya agama Islam, dan di mana agama Islam ini merupakan agama yang memperhatikan masalah kesucian dan kebersihan yang sifatnya zahir, hissiyah, dan sifatnya maknawiyah. Sebagaimana yang demikian ini menunjukkan tentang keagungan ibadah salat dari sisi bahwa tidak sah seseorang masuk berbuat beramal dalam sholat kecuali atau tanpa adanya dua jenis kesucian ini, yaitu al-hissiyah dan ma'nawiyah. Qala taharatul ma'nawiyah minasyirki wa dzalika bitauhid wa ikhlasil ibadah lillah. Apa yang dimaksud dengan taharah ma'nawiyah? Yaitu bersuci yang sifatnya maknawi, membersihkan hati dari kesyirikan. Bagaimana? Yaitu dengan bertauhid dan menjadikan ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Salat tidak sah kalau tidak ada keikhlasan. Nah, wa taharatul hissiyah, dan juga tidak sah sholat itu dengan kecuali dengan adanya kesucian yang sifatnya hissiyah. Apa itu? Dari minal hadasi wan najasah. Dari hadas, entah hadas aswar seperti buang angin atau buang air kecil dan buang air besar, dan menjaga dari najis. Ini dua kesucian yang dituntut seseorang ketika sholat. Suci hatinya, mengikhlaskan hanya karena Allah. Suci dari noda-noda kesyirikan. Dan yang kedua, suci dari hadas, entah asghar ataupun akbar, hadas kecil ataupun besar. Dan juga suci badannya, tempat sholatnya, pakaiannya dari najis. Wadzalika yakunu bilma au mayakumu maqamahu. Kesucian ini tentunya ada terjadi dengan sebab yaitu alma, berwudu dengan air, atau sesuatu yang menduduki posisi berwudu atau menduduki posisi bersuci dengan air, yaitu apa? Hah? Apa? Hah? Tayamum. Nah, qala hafidhallah wa'lam annal ma'a idha kana bakiyan ala khilqatihi lam tukhalithu madatun ukhra fahuwa tahurun bil ijma'. Air, ketahuilah air itu kalau memang dia tetap dalam kondisi air itu diciptakan. Bagaimana sih rupa air itu ketika diciptakan? Ya sudah, ada yang di sungai, ada yang di laut, ada yang di sumur, ada yang air hujan dan yang lainnya, itu asal air. Apakah apabila air dalam kondisi asal seperti itu dan dia tidak tercampur dengan benda-benda yang lainnya, Maka kondisi air seperti ini merupakan tahur bil ijma. Apa itu tahur? Sudah lewat pada awal pembahasan kita ini. Apa itu tahur? Hah? Pak Takdir? Suci pada zatnya dan dia bisa mensucikan. Itu tahur. Fahuwa tahurun bil ijma. Maka air yang kondisinya sesuai dengan asal penciptaannya, tidak tercampur dengan benda apapun, maka dia kondisinya tahur, suci dan mensucikan. Ini bil ijma, tidak ada khilaf di antara para ulama. Qala wa in taghayyara ahadu awsafihi salasah, rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin fahuwa najasun bil ijma. Coba kita perhatikan. Apabila berubah salah satu ciri air, tanda-tandanya, sifat-sifatnya, yang tiga, berubah apanya? Bau, rasa, atau warna. Jadi kalau salah satu dari ketiga hal ini berubah karena tercampur benda najis, maka air tersebut ya najis. Kalau berubah satu dari tiga, tercampur benda najis, kemudian akhirnya entah warnanya atau baunya atau rasa air tersebut berubah, maka ini air najis. Ini juga dengan kesepakatan para ulama bil ijma, la yajuzu istimaluhu, tidak boleh dipakai. Wa in tawayyara ahadu asafihi bi mukhalatati madatin tahirah. Sekarang permasalahannya kalau dia tercampur dengan salah satu atau berubah salah satu cirinya, air ini berubah warna, rasa, dan bau karena tercampur dengan benda-benda yang lain, ka auraqil asyar awi sabun awi isnan awi sidri aw ghairi dzalika minal mawadith thahirah. Walam yaghlib dzalika al-mukhalit 'alaihi fa li ba'dil ulama fi dzalika tafasil wa khilaf. Baik, sekarang permasalahannya tercampur dengan benda yang bukan najis, entah seperti dengan daun-daun pepohonan atau tercampur sabun atau tercampur isnan. Isnan ini sudah lewat bersama kita dahulu. Ini tumbuhan dahulu dipakai untuk bahan mandi. Atau sidr, pohon sidr atau daun sidr dan yang lainnya dari benda-benda suci. Dalam kondisi benda-benda ini tidak menjadi mayoritas dari isi atau tidak mempengaruhi, tidak mengalahkan air tersebut. Kata Syekh, ulama berbeda pendapat. Dan yang sahih apa? Sudah lihat bersama kita juga ini. Abu Naila. Hah? Apa? Suci. Mensucikan atau tidak? Suci dan mensucikan. Hah? Nah. Ya. Tercampur, tapi campurannya ini entah sabun kah, entah ketetesan teh kah dan yang lainnya, tidak mengalahkan kondisi air secara mayoritas. Maka tetap yang rajih, air itu tahur, artinya suci dan mensucikan. Yajuzu at-tatahur bihi minal hadas, wat-tatahur bihi minan najas. Kondisi air yang seperti ini tetap bisa dipakai untuk bersuci dari hadas dan bersuci dari benda-benda najis. Qala fa'ala hadza yasihhu lana an naqul innal ma'a yanqasimu lakismain. Maka atas dasar ini sah bagi kita untuk kita mengatakan bahwa air itu terbagi menjadi dua. Al qismul awwalu, jenis yang pertama, tahurun yasihhu at-tatahur bihi sawa'un kana bakiyan ala khilqatihi aw mukha
1: Aw khalatathu maddatun tahiratun lam taghlib alaihi wa lam tas

Yaglibuhu ismuhu. Jenis pertama dari air, yaitu air ini tetap suci dan mensucikan. Boleh dipakai untuk bersuci. Entah air yang memang asalnya, kondisi asal penciptaan, atau tercampur dengan benda-benda lain, tapi benda-benda ini tidak sampai mempengaruhi secara mayoritas kondisi air tersebut. Walam taslibhu ismahu. Walam taslibhu ismahu. Benda-benda ini tidak menghilangkan penamaan air. Orang kalau melihat masih mengatakan, oh ini air. Walaupun kejatuhan sabun, tapi sedikit. Atau ketumpahan masuk pasir, tapi sedikit. Mungkin agak keruh, tapi orang masih melihat air. Maka tetap itu merupakan air yang suci dan mensucikan. Jenis kedua, al-qismu tsani, najisun. Sendak ya Ustaz Muhammad Aceh. Najisun wala najasun. Najis. Wa qablahu at-tatahur bihi minan najas wala minan najis. Yang sebelum fa'ala hadha yasihhu lana an naqul. Sebelum itu. Yajuzu at-tatahur bihi minal hadas wa tatahur bihi minan Sendak. Minan najas. Yang berikutnya najis. Yang tadi najis, sekarang najas. Ya. Dalam bahasa Arab dibedakan antara najas dengan najis. Najas itu benda aslinya memang benda, ya kalau bahasa Indonesia sekarang benda najis. Dalam bahasa Arab, najas dengan najis ini ada sedikit perbedaan. Kalau najas itu asalnya memang itu benda yang najas, yang najis. Kalau orang Indonesia bilang najis. Contohnya ya, maaf, darah haid, kencing manusia, kotoran manusia, ya. Dasar bendanya ini memang najis. Itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan najas. Berfathah jimnya. Najasun, najas. Sekarang ada juga penamaan najis. Mana tadi sini? Nah. Ada juga najis. Jimnya berkasrah. Kalau yang tadi awal najas, sekarang najis. Apa itu najis? Najis itu sesuatu yang awalnya suci, tapi karena tercampur benda yang asli najis, maka ini menjadi najis. Jadi najis pakai kasrah. Itu contohnya air ini. Air asalnya suci dan mensucikan. Tapi air ini tercampur benda najas. Asalnya air ini sesuatu yang apa? Suci atau tidak? Suci. Ketika tercampur benda najas, kemudian berubah rasa atau bau atau warna dari air tersebut, ini yang dalam bahasa Arab dinamakan dengan najis. Berkasrah, jimmi. Kalau najis itu memang aslinya benda najis. Tapi kalau najis aslinya benda suci, tercampur benda najis. Air. Satu gelas. Atau satu gayung. Gayung air. Ada anak kecil. Maaf misalnya kencing. Di gayung tersebut. Ya lumayan banyak. Ini najis atau najis air ini? Hah? Pakai kasrah atau fathah? Kasrah. Sepakat yang lainnya? Hah? Najis. Nah. Tapi kalau maaf air kencing itu sendiri

dinamakan dengan apa? Najas, pakai fathah. Ini bedanya najas dengan najis dalam bahasa Arab. Baik. Maka kata Syekh, jenis kedua dari air yaitu najis. Berarti air itu awalnya suci tapi tercampur benda najas dan berubah rasa, bau dan warna, akhirnya menjadi najis namanya. La yajuz istimaluhu, tidak boleh untuk dipakai. Fala yarfa'ul hadas, tidak bisa mengangkat hadas. Entah hadas ini asghar ataupun akbar, hadas kecil ataupun hadas besar. Wala yuzilu an najasah, tidak juga bisa menghilangkan najasah. Wa huwa mimma taghayyara ahadu awsafihi bin najasah. Yang air najis seperti ini termasuk sesuatu apa-apa yang dimana telah berubah satu dari tiga. Bau, rasa, dan warna. Dan perubahannya karena tercampur benda najasah. Wallahu alam, wallahu ta'ala a'lam. Berarti Syekh selesai dari pembahasan yang terkait dengan air dan masalah hal-hal yang berkaitan dengan air. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ya. Air dari sumur bor yang tercampur oleh belerang. Air bor tercampur dengan belerang. Sebetulnya mudah saja. Patokannya sudah disebut oleh Syekh. Yang pertama, campuran belerangnya itu tidak, kadarnya tidak menjadi kadar mayoritas. Seperti itu. Orang kalau melihat masih mengatakan itu air. Makanya seperti ini masih bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau memang sudah kadarnya menjadi mayoritas, persentasenya mayoritas, nah, sekarang bukan belerang misalnya, kecampur teh, kopi, deterjen yang banyak. Orang ketika melihat sudah mengatakan apa? Teh. Ya kan? Kemudian kopi. Seperti itu. Ya, melihat dah. Makanya seperti ini tidak bisa. Maka sama dengan air yang tadi tercampur belerang tersebut. Tinggal dilihat saja. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau tidak ada, kita lanjut yang berikutnya. Qala hafizahullah babun fi ahkamil aniyah wa siyabil kuffar. Bab terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan bejana. Bejana ini kalau disebut bejana, ya berarti mencakup juga gelas, bejana atau piring, dan di sini kata Syekh yang terkait dengan hukum-hukum pakaian atau barang-barangnya orang-orang kafir. Qala hafizahullah al-aniyatu hiya al-aw'iyatu allati yuhfadu fiha al-ma' wa ghayruhu. Sawa'un kanat minal hadid awil khashab awil julud aw ghairi dzalik. Dari sisi bahasa, aniyah itu apa sih? Aniyah itu al-aw'iyah, tempat-tempat yang dipakai untuk menyimpan air dan yang semisalnya. Ini dari sisi bahasa. Berarti dari sisi bahasa yang namanya aniyah itu entah itu terbuat dari besi atau dari kayu atau dari kulit dan yang lainnya. Pokoknya dipakai untuk menyimpan air atau menyimpan makanan. Ini dinamakan dengan aniyah. Qala wal aslu fiha al-ibahah. Hukum asal pemakaian benda-benda seperti ini itu hukum asalnya mubah. Ini kaidah. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu yang ada itu mubah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di seluruh muka bumi ini semuanya.
Dari ayat ini dan yang semisalnya, para ulama mengambil hukum. Menyebut kaidah. Hukum asal dari segala sesuatu yang ada, itu hukum asalnya adalah mubah. Berarti boleh dipakai, berarti hukum asalnya suci. Boleh digunakan. Beda dengan apa? Ibadah. Ibadah itu hukum asalnya apa? Al-man'u. Seseorang itu tidak boleh beribadah. Ini hukum asalnya. Ya. Hukum asal ibadah itu al-man'u. Larangan. Sampai datang dalil. Yang menyebutkan tentang syariatnya ibadah tersebut. Kalau tidak ada dalil yang menyebutkan puasa Ramadan di puasa di bulan Ramadan wajib, maka tidak bisa kita berpuasa Ramadan. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa sholat subuh 2 rakaat, tidak bisa kita kemudian menentukan syariat sendiri. Ini hukum asal ibadah. Hukum asal itu terlarang. Makanya seseorang tidak boleh mengada-ngadakan dalam ibadah. Hukum asal ibadah itu terlarang sampai datang dalil sesuai dengan apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Adapun hukum asal, segala sesuatu yang ada di muka bumi itu hukum asalnya halal atau mubah atau suci. Qala fayubahu isti'malu wattikhadhu kulli ina'in tahirin ma'ada naw'ain. Maka diperbolehkan untuk menggunakan dan menjadikan setiap ina, setiap bejana, setiap tempat. Entah dipakai untuk menyimpan air, ataupun dipakai untuk makanan, menyimpan makanan atau minuman. Ya, selama dia itu suci. Kecuali 2 jenis. Apa itu al-awwal ina'uz zahabi wal fiddah? Bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wal ina'ul ladzi fihi zahabun aw fiddatun tila'an aw tamwihan aw ghaira dzalika min anwa'i ja'liz zahabi wal fiddati fil ina' ma'ada ad-dabbah al-yasirah min al-fiddah tuj'alu fil ina' lil hajah ila islahiha. Jadi bejana itu semuanya boleh dipakai, suci, boleh untuk dipakai selama dia suci, kecuali 2. Yang pertama apa? Bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Entah emas ataupun peraknya itu memang bahan dasarnya, atau dicat, atau disepuh, dilapisi dengan emas dan perak. Terlarang untuk dipakai makan dan minum. Kecuali kalau yang dipakai itu bejananya. Kalau bejana rusak, kalau zaman dahulu, mungkin sampai sekarang, Allahu a'lam. Di antara cara untuk menempelnya, itu dengan dipatri dengan perak, dengan bahan perak. Itu namanya dabbah. Dipatri, tahu ya? Nah ini kalau bejana rusak ini kemudian dipatri dengan perak yang sedikit, itu masih diperbolehkan. Nah, itu namanya dengan dabbah al-yasirah minal fiddah. Dabbah itu tadi itu bahan untuk mematri bejana yang bocor atau retak dengan semisalnya. Dari bahan perak sedikit tidak ada masalah.
Tapi kalau tidak, maka hukum asalnya bejana dari perak dan emas tidak boleh dipakai untuk makan dan minum. Kita perhatikan yang dilarang adalah kalau dipakai untuk makan dan minum. Sehingga bejana itu suatu hal untuk makan minum, perhiasan itu hal yang lain. Kalau perhiasan dari emas dan perak, itu wanita boleh untuk memakainya. Kalau dipakai untuk perhiasan. Nah, tapi kalau sudah dipakai sebagai bejana untuk makan minum, terlarang. Sebagaimana laki-laki boleh untuk berhias dengan menggunakan perak. Laki boleh berhias dengan menggunakan perak. Rasulullah alaihi salatu wassalam dahulu khatamnya, cincinnya terbuat dari perak. Tapi sekarang permasalahan kita adalah barang-barang itu dipakai untuk makan minum. Nah, ini terlarang dari emas dan perak. Kecuali perak yang sedikit yang dipakai untuk menempel bejana yang retak. Nah. Qala wa dalil tahrimi ina'i az-zahabi wal fiddah. Apa dalilnya sih? Kenapa kok bejana atau barang-barang yang dipakai untuk makan dan minum terlarang? Haram. Dalilnya apa? Kata Syekh, qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati az-zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah, rawahul jamaah. Yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, jangan kalian minum di bejana emas dan perak. Jangan juga kalian makan di piring yang terbuat dari emas dan perak. Sebabnya apa? Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, karena barang-barang ini itu bagi mereka di dunia. Itu untuk orang kafir dunia. Namun benda-benda ini terlarang kita di dunia karena benda-benda ini untuk nanti kita di akhirat. Artinya di jannah kaum muslimin, ketika nanti masuk di jannah, maka semua yang terbuat dari emas dan perak itu menjadi bejananya kaum muslimin. Adapun kaum kufar terlarang dari kenikmatan di surga. Sehingga sebenarnya di sini jelas dalil yang melarang untuk makan dan minum dari sesuatu yang terbuat dari emas dan perak. Qala wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalilnya apa? Sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, allazi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjaru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaihi. Sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang artinya barang siapa yang minum di bejana perak, maka sesungguhnya nanti di perutnya ini akan di apa itu sih? Dituangkan dari api neraka, perutnya kemudian di apa istilahnya? Wala iyadzu billah. Ya. Artinya berarti makan dan minum dari emas atau perak ini ada ancamannya keras. Berarti di sini kita mengetahui bahwa makan dan minum dari bejana perak atau emas ini termasuk dosa besar karena ada ancamannya. Nah, wal iyadzu billah, dan hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala hafizallahu wa nahyu 'ani syai'in yatanawaluhu khalisan aw mujazza'an fa yahrumul ina'ul matli awil mumawwah bizahabi awil fiddah. Allah au alladhi fihi syai'un min adh-dhahab wal fiddah ma 'ada ad-dabbah al-yasirah min al-fiddah kama sabab. Kata Syekh, larangan terhadap sesuatu itu mencakup entah sesuatu itu murni dari emas atau perak atau sebagiannya saja yang mengandung emas dan perak, sehingga bejana yang matli yang dicat dari emas atau perak atau terbuat dari emas dan perak atau al-mumawwah disepuh bagian luarnya
dari emas dan perak, atau pokoknya bejana yang di situ ada sesuatu dari kandungan emas dan perak, ini terlarang untuk dipakai makan dan minum. Kecuali yang tadi sudah kita lewat bersama, ad-dabbah al-yasirah, untuk menembel, mematri, tadi itu ya, yang terbuat dari perak dan sifatnya hanya sedikit. Yang seperti ini ada uzur atau keringanan. Qala bi dalil hadis Anas radhiyallahu anhu. Dalilnya bahwa memakai perak sedikit untuk mematri, menembel bejana yang bocor itu boleh. Yaitu hadis Anas. Di situ beliau Anas radhiyallahu anhu mengatakan anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah, rawahul Bukhari. Ada mangkoknya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam pecah atau retak. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menjadikan tempat yang ada retaknya itu, sya'ab itu, yang retak ya atau yang bolong sedikit, silsilah min fiddah, ditempel dengan rantai dari perak, artinya rantai di sini apa namanya dipatri lah ya, seperti itu kurang lebih. Nah, sehingga kalau untuk menembel bejana yang retak atau pecah dari bahan perak ini nggak ada masalah insyaallah. Baik. Qala An-Nawawi rahimahullah in aqada al-ijma' ala tahrimil akli wasyurbi fiha wa jami'u anwa'il isti'mal fi ma'na al-akl wasyurb bil ijma'. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sudah terjadi ijma' di antara para ulama tentang keharamannya makan dan minum dalam bejana perak ataupun emas atau seluruh penggunaan bejana emas dan perak yang penggunaannya ini untuk makna makan dan minum. Jadi contohnya seperti apa? Hah? Dia bukan piring, bukan gelas. Kalau piring atau mangkok diisi kuah langsung diminum. Kalau gelas langsung diminum. Kalau terbuat dari perak dan emas berarti haram. Sekarang yang makna makan dan minum. Seperti apa contohnya sendok. Sendok untuk mengambil. Sama. Hukumnya sama. Seperti itu. Garpu misalnya. Pokoknya yang bermakna untuk makan dan minum. Maka apapun bendanya selama terbuat dari emas dan perak. Dengan berbagai jenisnya. Entah campuran kah. Kecuali satu. Emas dan perak taklidi. Apa itu taklidi? Tiruan. Imitasi. Nah, kalau imitasi gak ada masalah. Seperti itu. Kalau imitasi gak ada masalah. Karena hakikatnya itu bukan emas. Emas imitasi, kan itu kan emas palsu, berarti bukan emas sebetulnya. Atau perak, perak imitasi, ini juga gak ada masalah. Dan ini larangan ini secara ijma. Qala wa tahrimu isti'mali wal ittikhadhi yashmulu adh-dhukura wal inas li'umumil akhbar wa adami al-mukhassas. Fainnama ubiha at-tahalli lin-nisa li hajatihinna ila tazayyun liz-zawj. Larangan atau keharaman penggunaan emas dan perak tadi itu pada barang-barang tadi itu mencakup laki-laki dan perempuan. Sehingga perempuan pun tidak boleh makan dan minum dengan menggunakan emas ataupun atau menggunakan benda-benda yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Kata Syekh, hadis-hadisnya berlaku secara umum dan tidak ada yang dikhususkan. Yang dikhususkan cuma ada tadi satu kondisinya. Apa itu? Yang boleh. Hah?
Apa? Untuk makan minum, boleh dikhususkan. Kata saya kan sekarang tidak ada yang dikhususkan. Nah, artinya secara umum. Tapi kecuali tadi satu, saya sudah menyebutkan kondisinya. Apa? Hah? Tambal, nah, yang untuk menambal itu saja. Selain itu tidak boleh, umum semuanya. Kata Syekh, dibolehkan untuk berhias bagi wanita karena kebutuhan mereka untuk berhias di hadapan suami-suaminya. Artinya, bahan yang terbuat dari emas dan perak itu boleh bagi wanita dipakai untuk berhias sebagai perhiasan. Kalau untuk makan dan minum atau yang sejenisnya tetap tidak boleh. Kira-kira ada enggak sesuatu perhiasan tapi bisa dipakai untuk alat makan minum? Ada enggak kira-kira? Hah? Atau asalnya itu dipakai untuk makan minum tapi dipakai untuk perhiasan? Kira-kira ada enggak? Hah? Intinya kalau ada maka tinggal dilihat fungsinya. Selama dia misalnya begini, atau mungkin adalah apa namanya, ya orang kaya mungkin, ya cangkir-cangkir atau gelas-gelasnya terbuat dari emas, ada piring-piring dari emas misalnya, ya baik, tapi dia fungsikan ini hanya atau dari perak misalnya ya. Kita anggap perak sekarang biar lebih mudah pembahasannya. Tapi dia fungsikan ini sebagai perhiasan saja. Hiasan di rumahnya. Sebagai apa istilahnya itu? Ornamen atau pajangan. Maka boleh apa tidak yang seperti ini? Boleh. Nah. Ya. Pajangan saja. Seperti itu. Piring dari emas, dari ya perak emas ataupun perak misalnya, cangkir-cangkir dari perak, pajangan saja, tidak dipakai untuk kebutuhan makan minum, maka boleh. Tapi kalau ternyata piring tersebut dipakai untuk naruh buah-buahan, nah ini, atau yang semisalnya kue dan yang lainnya, maka itu mencakup makna makan dan minum itu terlarang. Sehingga ini kembali kepada fungsinya. Kalau fungsinya sebagai perhiasan, maka untuk laki-laki hanya perak yang boleh, kalau perempuan hanya boleh emas dan perak. Tapi kalau fungsinya untuk dipakai makan minum, entah tempat buah, entah tempat kuah, entah tempat nasi dan yang lainnya, maka entah laki-laki ataupun perempuan tidak boleh memakai. Dipahami ini ya? Baik. Nah, teman-teman. Hah? Alas. Di alasnya sih gimana? Oh. Ada piring emas misalnya atau piring perak, kemudian dikasih alas ditutup apa misalnya? Daun pisang kah? Misalnya. Atau kertas nasi, sama tetap enggak boleh. Sehingga fungsinya, pokoknya fungsinya untuk hal-hal makan minum, entah mau dialasi, mau di apa lagi, semua terserah lah. Pokoknya fungsinya dipakai untuk makan minum, tetap tidak boleh, terlarang. Nah. Hah? Gigi emas, ini lain lagi. Gigi emas boleh. Dahulu di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam ada sahabat yang hidungnya ketika perang terkena pedang kayak semacam akhirnya luka besar, itu kan memang keistimewaannya emas ya ketika itu ya zaman dahulu itu kan tidak membuat infeksi apa kulit itu ditempelnya dengan emas, maka nggak ada masalah. Gigi terbuat dari emas fungsinya untuk menutupi aib.
Fungsinya untuk menutupi aib. Boleh, seseorang itu boleh memakai emas atau perak untuk menutupi cacat tubuhnya. Boleh. Enggak ada masalah. Karena terjadi di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Baik. Baik. Jadi, kembali kepada permasalahan kita, gigi emas. Intinya kembali kepada fungsi dan niat serta tujuan. Ada orang pasang gigi emas bukan karena kebutuhan. Misalnya, niatnya ingin untuk berhias. Maka kalau dia laki-laki, haram. Seperti itu. Ya, tapi kalau niatnya memang untuk karena emas ya tadi, kadang kulitnya alergi dengan benda-benda yang lain. Maka dia boleh. Memang fungsinya untuk menutupi cacatnya tersebut. Itu boleh. Tapi kalau niatnya untuk berhias, tidak boleh. Kalau perempuan, boleh. Karena perempuan boleh berhias dengan emas dan perak. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang ingin tanyakan terkait ini? Tembaga dan kuningan tidak ada hukum sama sekali. Artinya, dia kembali kepada hukum asal. Boleh. Selama untuk pemakaian yang mubah. Boleh. Seperti itu. Yang terlarang adalah emas dan perak untuk dipakai makan dan minum. Serta hal-hal yang berkaitan dengan makan dan minum. Baik. Barakallahu fiik. Qala hafidhahullah asani juludul maitah. Sekarang yang kedua. Yaitu kulit bangkai hewan. Boleh enggak kita pakai? Ini sekarang pembahasannya itu. Qala hafidhallah fa yuhramu isti'maluha illa idza dubighat. Kulitnya bangkai hewan itu haram untuk digunakan kecuali apabila telah disamak. Disamak ya. Dubigot artinya disamak. Disamak itu bagaimana? Gimana sih nyamak kulit itu? Biasanya pakai apa? Yang kita tahu ya pokoknya air dibersihkan. Entah setelah itu dicampur garam kah? Atau kayak Baiklin atau semacam itu? Hah? Atau air raksa ya? Terserah. Dengan bahan-bahan yang memang itu bisa untuk membersihkan. Serta menyucikan kotoran-kotoran. Maka kulit bangkai, kalau sudah disamak seperti ini, itu menjadi suci. Kambing. Bukan kambing yang disembelih. Kita sekarang tidak berbicara hewan yang mati disembelih. Tapi ini bangkai. Bangkai itu kan berarti matinya tidak mati secara syar'i. Tidak disembelih ataupun tidak di... Kalau hewan liar tidak ditembak atau dipanah atau ditombak atau dilepas anjing dengan menyebut nama Allah. Bukan dengan ini semuanya. Tapi mati begini saja, bangkai. Maka bangkai, kambing, sapi atau yang lainnya, kulitnya boleh dimanfaatkan dengan syarat disamak dahulu. Yang boleh apa? Dipergunakan. Sehingga silakan setelah disamak dibuat untuk tempat bejana atau dibuat untuk alas kursi misalnya jok atau dipakai untuk tas sepatu dan yang lainnya terserah yang penting disamak dahulu. Qala faqad ikhtalafa al-ulama fi jawaz isti'maliha ba'da ad-dabr wa sahih al-jawaz. Kata Syekh, para ulama berselisih tentang kebolehan menggunakan kulit bangkai setelah disamak. Tapi pendapat yang sahih apa? Boleh al-jawaz. Wa huwa qaulul jumhur. Jadi kulit hewan, kulit bangkai kalau sudah disamak itu boleh dipakai. Ini pendapatnya jumhur ulama, boleh untuk dipakai. Ya, pendapatnya jumhur al-ulama
Kenapa sih kok boleh? Sekarang permasalahan kan bukan semata-mata jumhur ulama atau sekedar sebagian ulama. Kita itu kan beragama berusaha mencari mana yang paling mencocoki dalil. Ya kan? Kan seperti itu. Maka pendapat jumhur ulama ini yang tepat. Kenapa? Karena di situ ada dalil. Kata Syekh, liwurudil ahadith as-sahihah bijawaz isti'malihi ba'dad dabghi. Karena datangnya dalil-dalil yang sahih yang membolehkan pemakaian kulit bangkai, hewan bangkai, setelah disamar. Qala wali anna najasatahu tari'ah fatazulu bidabghi. Jadi hewan-hewan ini, kambing, sapi, dan yang lainnya, ini kan sebetulnya hukum asalnya hewan ini kan suci. Tapi ketika mati,

harusnya hukum asalnya hewan ini kan suci. Tapi ketika mati tanpa dengan cara yang syar'i, akhirnya menjadi najis, bangkai. Bangkai kan najis, bangkainya. Ya. Nah, ini najisnya ini tari'ah, sesuatu yang munculnya bukan asalnya. Itu artinya tari'ah seperti itu. Beda dengan babi. Babi asalnya memang udah najis. Anjing asalnya memang udah najis. Seperti itu. Nah, tapi kalau bangkai yang kayak tadi, sapi, kuda, kambing, ini kan asalnya kan dia suci, seperti itu. Tapi menjadi najis karena dia bangkai. Sehingga najisnya itu sifatnya hanya muncul bukan karena asal. Maka yang seperti ini najisnya hilang dengan disamak untuk kulitnya saja. Untuk kulitnya boleh dipakai setelah disamak. Dalilnya apa? Qala kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu al-ma wal qaram. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam dibaghul adim tahuruhu. Kulit hewan bangkai itu bisa menjadi suci karena sudah kena air dan qarab. Qarab ini bahan dahulu untuk menyamak. Artinya kulit hewan tadi itu yang bangkai itu ketika dipakai sebelum disamak itu najis. Tapi kalau sudah disamak dengan air atau benda-benda yang bisa mensucikan untuk menyamak, maka menjadi, kata Rasulullah SAW, menjadi suci. Dan juga sabda Rasulullah SAW, penyamakan kulit al-adim itu kulitnya bangkai. Penyamakan kulit bangkai itu merupakan pensuciannya. Seperti itu. Dalam hadis yang lain juga yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wasallam secara jelas menyebutkan, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Kalau kulit bangkai itu sudah disamak, maka dia suci. Sehingga atas dasar ini boleh kita menggunakan kulit-kulit bangkai yang sudah disamak. Sekarang permasalahannya. Apakah bangkai yang dibolehkan untuk dipakai kulitnya ini hanya bangkainya hewan-hewan yang kalau disembelih secara syar'i boleh dimakan dagingnya? Ini pendapat ulama. Bahwa yang dimaksud di sini kulit bangkai, yaitu bangkai yang dimana kalau hewan ini hidup, kemudian disembelih secara syar'i, dia dagingnya boleh dimakan. Kambing, sapi, ayam, kelinci, apalagi. Pokoknya hewan-hewan yang kalau memang disembelih secara syar'i, dia itu boleh dimakan, maka kulitnya itu kalau hewan itu bangkai, itu yang boleh dipakai. Sehingga, misalnya, ular. Ular ini kan gak boleh dimakan. Terus apa lagi? Keledai. Buaya. Misalnya. Apakah boleh untuk dipakai? Nah ini khilaf antara para ulama. Tapi wallah alam bisawab, tampaknya pendapat yang lebih benar, hewan-hewan yang memang haram untuk dimakan, walaupun dia disembelih dengan benar, tetap haram. Ya berarti ya semua ada. Babi, anjing, kucing, keledai, ular, buaya. Yang rajih buaya itu halal untuk dimakan. Dan ini pendapatnya fatwa al-lajnah ad-da'imah. Nah, kenapa? Karena buaya termasuk hewan air. Buaya tidak akan bisa hidup tanpa air. Walaupun dia bisa di daratan sekian lama. Tapi dia tidak akan bisa hidup tanpa air. Ada yang tahu tentang buaya? Buaya itu coba lihat di mana saja dia. Entah mau di kebun binatang, apalagi di habitat asalnya. Dia mesti sediakan air. Buaya. Sehingga yang rajih, daging buaya itu halal. Sehingga kalau daging buaya halal, ya sudah ini lain sekarang. Tapi sekarang yang jelas misalnya, kalau dia...

0: Ini kan enggak boleh dimakan. Anjing, babi, apalagi juga.
1: Sebagian ulama mengatakan walaupun keledai, walaupun ular dan yang lainnya selain anjing dan babi itu pun juga boleh untuk dipakai selama sudah di sama. Kenapa? Dalilnya semua yang ada sifatnya umum.
0: Kalau kita lihat tadi sifatnya semuanya umum. Ihab yang disucikan oleh air. Ayyuma ihabin dubiro faqad tahur. Apa saja dari kulit bangkai yang sudah disamak. Apa saja. Sifatnya umum. Sebagian ulama berpendapat atas dasar ini boleh menggunakan kulit-kulit hewan walaupun tidak hewan tersebut hewan yang haram untuk dimakan. Kecuali selain dari anjing dan babi. Nah, tapi wallahu alam bisawab, tampaknya pendapat yang benar, pendapat yang pertama. Dan ini pendapat dari Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, dan juga Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya. Atas dasar ini, wallahu alam bisawab, dompet, sepatu, apalagi tas yang terbuat dari kulit ular, maka tidak boleh dipakai. Terus kursilah atau alas pelana yang terbuat dari kulitnya keledai tidak boleh dipakai. Seperti apa misalnya? Enggak sejenis buaya apa misalnya? Kalau buaya itu sama hukumnya dengan sapi dan kambing. Ya. Kalau buaya itu boleh dimakan. Ada di sini sate buaya enggak ada? Hah? Di Kalimantan ada. Dan anak pernah makan sate buaya. Oh, kalau ada dagingnya bawa ke sini. Kita nikmati bersama insya Allah. Al-Muhim, buaya itu seperti sapi dan kambing. Boleh dimakan, kulitnya boleh dipakai. Seperti itu. Nah. Ya ada pendapat lain seperti itu. Tapi yang rajih, buaya itu halal. Karena buaya itu tidak akan bisa lepas dari air. Hah? Coba antum lihat. Antum buka, cari. Buaya yang bisa hidup tanpa air. Nggak ada. Makanya buaya itu termasuk hewan air. Seperti dengan lumba-lumba ataupun paus. Itu kan bisa di daratan sekian lama. Dia kan bernapasnya bukan dengan insang. Kan seperti itu. Makanya mamalia. Ya. Tapi dia butuh air. Sama dengan buaya. Buaya butuh air. Makanya fatwa al-jinnah da'imah menyebutkan bahwa buaya itu halal. Sehingga kulitnya yang boleh juga dipakai. Adapun ular beda. Kecuali satu ularnya yang boleh. Apa itu? Ular laut. Yang dia tidak hidup di darat. Kenapa? Karena hukum asal semua hewan air. Hukum asal semua hewan air itu halal. Seperti itu. Hukum asal semua hewan air halal. Makanya ikan hiu halal. Walaupun makan manusia, makan apa saja halal. Hewan air semuanya itu halal. Kalau ular itu betul ular laut yang memang tidak hidup di daratan, maka itu boleh dimakan dan kulitnya juga boleh digunakan. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bi hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai kepada para orang tua, entah baik aba ataupun ummahat, untuk bisa mengkondisikan putra dan putrinya agar tidak gaduh ketika pelajaran. Nah, tolong diperhatikan para ummahat ataupun aba yang membawa anak-anaknya untuk bisa mengkondisikan anak-anaknya selama ta'lim berlangsung. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wasifatu al-ghuslil kamil. Kita selesai pada pembahasan yang terkait dengan hukum-hukum terkait dengan mandi junub dan hal-hal yang mewajibkan untuk seseorang mandi junub. Di antaranya apa saja yang sudah kita pelajari bersama? Nah, apa saja yang mengharuskan untuk mandi? Yang pertama, keluarnya mani. Nah, yang kedua, masuknya kemaluan. Nah, terus yang ketiga, Islamnya atau masuk Islamnya seorang kafir, walaupun dalam permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama. Terus yang keempat apa? Hah? Kematian. Nah, yang kelima Abu Rizki, yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Abu Fatimah. Abu Lutfi. Hah? Mimpi basah itu mengharuskan seorang mandi junub kalau keluar mani. Sehingga tadi sudah lewat pada yang pertama. Sehingga mimpi basah kalau tidak keluar mani tidak mengharuskan mandi. Nah, sedang ya Abu Azam. Apalagi sudah tadi masuknya kemaluan di kemaluan. Nah, ini Ana tanya kepada Ikhwan. Kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada umat atau akhwat langsung bisa menjawab. Nah, mungkin antum setelah Ana sampaikan ini sudah paham. Nah, apa itu Abu Nabila? Datang bulan. Nah, dan yang keenam mirip dengan datang bulan apa Abu Fayyad? Nifas, ya. Barakallahu fikum. Jadi ada 6. Tapi sekarang di sini Asy-Syaikh menyebutkan tentang tata cara mandi yang paling bagus, paling afdol. Kata beliau, hafizahullah, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, tata cara mandi yang paling sempurna pertama, an yanwiya biqalbihi. Niat tentunya tempatnya di hatinya. Nah, niat dengan hatinya. Summa yusammi wa yaghsilu yadayhi salasan wa yaghsilu farjahu. Kemudian mengucapkan bismillah. Tentunya permasalahan bismillah ini akhirnya kembali kepada khilaf, apakah hukum dari bismillah? Sudah lewat pembahasan kita pada pembahasan al-wudu. Nah, dan sudah kita ketahui yang rajih bahwa bismillah ini bukan wajib. Kenapa? Dari sekian hadis tentang tata cara berwudu dan mandi junub yang ada di Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari, dengan tata cara yang banyak datang dari sekian sahabat, tidak disebutkan sama sekali permasalahan mengucapkan bismillah. Nah, ala kulli hal, masalahnya ada khilaf. Di sini Syekh menyebutkan dan juga mengucapkan bismillah. Namun tentunya pengucapan bismillah kalau kondisinya memungkinkan. Artinya orang masih belum masuk dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Di dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Misalnya masih mau masuk, kemudian dia berniat dan mengucapkan bismillah, ini memungkinkan. Tapi kalau sudah di dalam, maka tidak dilafadzkan ucapan bismillah ini. Kemudian mencuci kedua telapak tangannya 3 kali dan juga mencuci kemaluannya. Qala summa yatawaddu wudu'an kamilan. Kemudian setelah mencuci telapak tangan 3 kali, membersihkan kemaluannya, maka dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Sebagaimana orang berwudu. Dan posisi wudu ini boleh dilakukan sampai selesai tuntas. Berarti ya mulai dari awal, tangan, membasuh kedua telapak tangan, atau kemudian apa namanya beristinsyak, berkumur dan menghirup, kemudian membasuh muka, tangan, mengusap kepala serta telinga, dan membasuh kedua kaki, sampai selesai. Atau boleh juga tata caranya, dan ini datang dalam riwayat yang sahihah, kaki dibasuh pada akhir. Jadi berwudu sampai pada mengusap kepala dan telinga, kemudian kakinya dia tinggal, diakhirkan. Seperti itu. Nah, ini terkait wudu. Kemudian setelah berwudu dengan sempurna, qala summa yahsi al-ma 'ala ra'sihi 3 marrat. Wa yurawi usul sya'rihi. Kemudian menuangkan air di atas kepalanya 3 kali serta membasahi kulit kepala, seperti itu. Jadi bagian dalamnya kepala ini, kulit kepalanya dibasahi di sela-sela dengan tangannya. Jadi 3 kali setelah berwudu tadi, kemudian 3 kali di air dituangkan ke kepala 3 kali, kemudian dasar kepala, kulit kepala juga dibasahi. Nah. Qala summa yu'immu badanahu bil ghusli, baru kemudian badannya diguyur dengan air. Wa yadliku badanahu biyadaihi liyasilal ma'u ilaihi, dan badannya digosok dengan kedua tangannya. Datang riwayat yang lain bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mendahulukan bagian kanan tubuhnya baru kemudian setelah bagian kirinya. Dengan ini maka selesai tata cara mandi junub yang paling sempurna. Baik. Tata cara berwudu tadi dengan cara yang kedua, maka setelah selesai dia mandi, diguyur, baru kemudian dia berpindah sedikit ke tempat. Jadi kalau misalnya kamar mandi, entah bergeser ke sebelah kanan atau ke sebelah kirinya, entah 1 meter, ya ke kanan atau kiri, atau ke arah utara atau ke selatan, terserah. Berpindah sedikit, kemudian dia membasuh kedua kakinya. Dipahami ini ya, tata cara yang paling sempurna. Untuk berwudunya ada 2 cara yang 2-duanya ini datang dalam riwayat yang sahihah. Jadi tadi berwudu sempurna sampai selesai kaki, atau kakinya ditunda sampai selesai mandi junub, baru kemudian kedua kakinya dibasuh dalam kondisi dia berpindah sedikit, pindah tempat sedikit. Baik. Umaha, tolong yang punya anak untuk diperhatikan. Ini merupakan tata cara yang paling afdal untuk mandi junub. Adapun yang keabsahannya itu cukup dengan membasahi atau mencuci atau membasahi atau mengalirkan air di seluruh tubuhnya. Dengan cara mandi biasa, bukan harus seperti ini. Ya. Tentunya niatnya adalah niat mandi junub. Seperti itu. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita selesai dengan tata cara mandi junub. Ini secara umum. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait mandi? Nah, tafadhal ya Bariski. Nah ini, baik. Setelah mandi junub, apakah boleh wudhu sempurna? Ini akhirnya mengundang sebuah pertanyaan. Kenapa kok dia harus wudhu lagi setelah mandi junub? Jadi dia tidak dengan tata cara seperti ini ya, tidak ada wudunya. Nah, tolong anak-anak ya, apa anak kecil tolong diperhatikan. Baik, yang perlu kita ketahui, mandi junub entah dengan cara yang sempurna ataupun cara yang sekedar sah mandi junub. Sekedar sah itu berarti yang penting sudah dibasuhi seluruh tubuhnya. Apa disiram air seluruh tubuhnya. Tentunya seluruh itu berarti juga bagian mulut dan hidung. Ini dengan mandi junub mengangkat hadas akbar. Ketika mengangkat hadas akbar, otomatis hadas asghar terangkat. Sehingga orang ketika mandi junub, terangkat hadas akbar, ini otomatis dia bisa langsung sholat. Namun dengan satu catatan. Ketika dia mandi, dia tidak memegang lagi kemaluannya. Makanya, kalau ingin, baik kita kan tadi sudah ketahui tentunya niat, setelah niat kita membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan. Kalau kita sekarang mandi kan mungkin dengan sampo ataupun sabun. Ya. Jika ingin tidak wudu lagi setelah mandi junub, maka tentunya kita sabun mencuci atau menggunakan sabunnya terkhusus maaf untuk daerah kemaluan ketika awal. Ketika awal kita membersihkan kemaluan dengan sabun, ya. Setelah itu sudah kita lakukan yang lain biasa, kemudian kita mandi biasa, diguyur dengan air, kemudian kita pakai sampo atau pakai sabun. Nah ini, pakai sabun lagi. Setelah itu jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Nah, jangan sampai memegang kemaluannya lagi, seperti itu. Maka dengan itu selesai, dia bisa untuk langsung sholat. Dipahami ini ya. Namun kalau dia memegang kemaluannya lagi, ya berarti hadas asghornya akan muncul lagi. Di saat itulah berarti ya dia harus berwudu lagi. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Nah, tafadhal ya Basalman. Mengakhirkan kaki, ya. Baik, selesai mandi, kemudian buang air kecil, baru mengakhirkan kaki. Ya berarti dia harus berwudu lagi. Untuk berwudunya saja. Dia harus berwudu lagi. Berwudu, iya dari awal. Bukan mandinya yang diulang. Ya, sudah kalau memang ketika itu buang air kecil berarti dia berwudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ketika dia sudah selesai membasuh semuanya, sudah terbasahi semuanya tubuhnya, kepatokannya kapan sih? Ini teranggap wudu, ini masih proses atau bukan? Intinya ketika sudah terbasuhi air, tersiram air semuanya, kemudian memegang kemaluan. Atau buang air, berarti batal wudunya, seperti itu. Mandi junubnya tidak perlu diulang, tapi dia harus berwudu. Itu patokannya. Sehingga ketika sudah terbasuhi semuanya, nah itu patokannya sudah. Setelah itu memegang atau buang air, ya berarti batal wudunya. Harus wudu lagi. Kalau mandinya tidak perlu diulang. Patokannya di situ. Nah, sehingga ketika proses ini prosesnya dilihat. Ketika awalkah, sedang masih belum terbasuhi semua kah? Seperti itu. Tapi kalau sudah terbasuhi semua, nah itu. Pegang kemaluan atau buang air, berarti dia harus berwudu. Taib, barakallahu fikum. Iya. Artinya maaf, kemaluan itu mencakup, ya sudah, ya sepakai. Nah, dan dubur dan kubul ya. Dubur yang dimaksud adalah lubang, bukan maaf, bukan pantat, bukan. Tapi lubangnya, seperti itu, lubang dubur. Nah, adapun pantat itu tidak batal. Maaf ya, memegang pantat tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah ya Baskia. Aywa. Untuk umahat, rambutnya yang panjang misalnya, apakah harus semuanya atau bagaimana? Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan baca bersama hal yang terkait itu. Nanti insya Allah kita dengan itu bisa tahu. Baik. Khalas. Qala hafizallah wal mar'atul haidu wan nufasa tanqudu ra'saha lil ghusli minal haid wan nifas. Wa ammal janabah fala tanquduhu hina taghtasilu laha. Nah ini. Untuk wanita, jika dia dalam kondisi mandinya ini setelah dari haid ataupun setelah dari nifas, maka dia harus melepas atau membuka gelungan kepalanya, kunciran rambutnya. Ya, sebagian wanita rambut panjang di apa? Dikuncir atau digelung ya, seperti itu. Kalau untuk mandi wajibnya itu setelah haid dan nifas, maka harus dibuka kuncirannya itu semuanya. Adapun kalau mandi junub, ketika dia dikuncir atau digelung, tidak perlu membuka kuncirannya tersebut atau gelungannya tersebut, ya, untuk mandi junub. Tidak perlu dibuka kuncirnya atau gelungannya tersebut. Kenapa? Ya demikian tentunya masyakkah. Wal masyakkah tajlibut taisir. Ada kaidah. Mandi junub ini kan beda dengan haid dan nifas. Kalau nifas, ya berapa bulan sekali orang nifas perempuan. Haid, sebulan sekali saja. Kan seperti itu. Tapi kalau junub, ini kan bisa berulang. Iya kan? Sehingga ketika junub, ya tentunya pertama kita berdasarkan hadis. Datang hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Nah, ini tentunya yang paling pokok dan utama kita berbuat dan beramal. Namun dijelaskan oleh para ulama latar belakangnya atau alasan atau hikmahnya kenapa itu tadi. Sehingga atas dasar ini, semua wajib untuk dibasahi. Entah yang haid, entah yang nifas, atau yang mandi karena janabah. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang mandi janabah tidak perlu membuka kuncirannya, adapun yang haid dan nifas harus dibuka. Qala, kata Syekh, walakin yajibu 'alaiha an turawiya usul sya'riha bil ma'. Ini. Namun tetap untuk dasar kepala, kulit kepala tetap harus dibasahi. Sehingga menjawab pertanyaan tadi, apakah rambutnya semuanya dasar kepala tetap harus? Semuanya tetap semuanya. Tapi kalau yang junub tidak perlu, kalau misalnya dia memiliki kuncir atau gelungan, tidak perlu dibuka. Tapi kalau haid dan nifas dibuka. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa yajibu 'alal mughtasil rajulan kana aw imra'atan an yatafaqqada usul sha'rihi wa maghabina badanihi wa ma tahta halqihi wa ibtaihi wa surratihi wa tayrukbataihi wa in kana labisan sa'atan aw khataman fa innahu yuharrikuhuma liyasilal ma'u ila ma tahtahuma. Wajib bagi entah laki-laki ataupun perempuan ketika mandi besar, ya, untuk memperhatikan dasar rambutnya, bagian kulit kepalanya, dan maghabin badanihi. Maghabin itu artinya bagian lekuan-lekuan atau yang biasanya pada persendian, entah pada siku ataupun lutut dan yang lainnya. Begitu juga dengan di bawah lehernya. Begitu juga dengan di dua ketiaknya. Begitu juga dengan pusar. Nah, ini kan bagian-bagian yang apa namanya, terkadang orang atau air tidak menjangkaunya kecuali dengan digosok atau diperhatikan. Nah, begitu pula dengan lipatan kedua lututnya. Apabila dia menggunakan jam tangan atau menggunakan cincin, maka digerakkan cincinnya atau jam tangannya agar air itu sampai ke bagian yang tertutupi oleh jam atau cincin tersebut. Qala wa hakadha yajibu an yahtam bi isbagil ghusli bi haythu la yabqa min badanihi shay'un la yasilu ilayhi al-ma. Begitu juga wajib bagi dia untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut dari sisi agar tidak tersisa bagian dari badannya yang tidak tersentuh air. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tahta kulli sya'ratin janabah faksilu sya'ra wa anku al-bashar. Pada masing-masing setiap helai rambut itu ada kewajiban untuk dialirkan air ketika mandi junub. Maka basuhlah, cucilah rambut dan juga bersihkanlah kulit semuanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Kita perhatikan di sini, coba bagaimana syariat memperhatikan dua kutub yang berbeda. Agama ini menuntut untuk kita berada pada wasatiyah. La tafrid wa la ifrat. Kita tidak bermudah-mudahan sehingga kita diwajibkan untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut. Jangan kita bermudah-mudahan la tafrid. Ataupun kata Syekh, qala wa la yambagilahu an yusrif min sabbil ma'aini. Bukan berarti ketika kita wajib memperhatikan kesempurnaan mandi besar, untuk kemudian kita akhirnya menghambur-hamburkan air, mubazir dalam penggunaan air. Kata Syekh, begitu pula tidak patut bagi dia untuk israf, berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air. Qala fal masyru', kita perhatikan sekarang, yang disyariatkan adalah taqlilul ma ma'al isbal. Yang disyariatkan, yaitu penggunaan air secara sedikit, namun tetap memperhatikan kesempurnaan mandi. Kita lihat apa yang disebut oleh Syekh, taklilul ma. Air itu penggunaannya secukupnya. Kenapa? Qala faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu berwudu satu mud. Coba kita lihat. Wa yaghtasilu bis-sha'. Adapun mandinya itu dengan sha'. Sha' itu berarti sama dengan penggunaan zakat fitrah. Berapa? Empat ini, empat mud. Arba'atul amdad. Mandi. Cukup dengan arba'atul amdad. Dengan empat, apa ini? Ini satu mud ini. Ini apa namanya ini? Hah? Apa, wahai ahlu Indonesia? Apa ini namanya ini? Hah? Tangkupan tangan ya. Nah, dua tangan ini dijadikan satu. Coba lihat, beliau alaihi salatu wasalam mandinya itu empat ini, empat tangkupan tangan ini. Kurang lebih satu sok zakat fitr itu. Untuk mandi cukup. Dalam kondisi beliau adalah orang yang memperhatikan kesempurnaan mandi. Seperti itu. Maka kata Syekh di sini, sayam bagi al-iktidak bihi fi taklilil ma wa adamil israf. Maka sudah sepatutnya untuk menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai kudwah dalam menggunakan air secukupnya dan tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Sehingga permasalahannya Islam, la tafrid wa la ifrat. Itu Islam, wasatiyah. Walaupun wasatiyahnya tentu dalam timbangan syar'i, tapi tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Nah, qala kama yajibu al-muqtasil an yastatir. Tentunya ya ikhwan, dari sini kita mengetahui bagaimana kesalahan orang yang ditimpa penyakit waswasah. Nah, wudunya sampai diulang-ulang. Kita bisa lihat pada sebagian orang nawa itu. Nah, kayak kurang sah. Nawa itu diulangi lagi seperti itu. Nah, ini waswasah ini memang penyakit. Dan ini berlaku pada banyak hal. Biasanya berlaku pada orang yang dimana syaitan tidak bisa menjerumuskan dia dalam kemaksiatan. Orang biasanya baru tobat dari kemaksiatan, berusaha berpegang teguh dengan hukum agama, ditimpa oleh syaitan dari jalan yang lain, waswasah. Nah, diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan, datang seseorang kepada Ibnu Aqil. Faqala lahu an ghamisu fil ma miraran katsira wa ashukku hal sal al hal sahabi al ghusl. فَمَذَا تَرَى فِيهِ. Kata orang ini kepada Ibn Aqil, aku ini sudah jebur ke air berulang kali banyak, tapi aku masih ragu apakah mandiku ini sah atau tidak. Maka apa pendapat engkau? Orang ini tanya kepada Ibn Aqil rahimahullah. Apa pendapat engkau? Maunya tanya hukumnya bagaimana ini, cukup atau tidak, sah apa tidak mandiku ini. Maka dijawab oleh Ibnu Aqil, idhab, faqad saqatat anka as-salah. Engkau pergi, selesai, gugur kewajiban sholat bagi engkau. Orang ini bertanya, lo kok bisa? Lima aja. Qala li'anna Rasul alaihi salatu wassalam qal, rufi al-qalam an salasah an majnun hatta yufik aw an majnun nam hatta yufik wa an naim hatta yastaikid wa an isabi hatta yablu.
3: catatan pena itu, catatan pena amalan, catatan amalan itu sudah terangkat dari 3 orang. Kata Rasulullah Sallallahu Wasallam, yang pertama dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Yang kedua, catatan pena itu diangkat dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan catatan yang ketiga, catatan pena diangkat dari jenis ketiga yaitu anak kecil sampai dia balik. Maka kemudian Ibnu Aqil melanjutkan, orang yang seperti ini masuk ke dalam air berulang kali, kemudian dia masih ragu, ini orang gila. Makanya kata beliau, jatuh atau telah gugur kewajiban sholat kepada engkau. Lah masuk air sedang nyemplung di sungai atau di laut berulang kali, kemudian masih ragu. Ini majnun, ini orang seperti ini majnun. Nah, makanya kata Ibnu Aqil, pergi engkau, sudah gugur kewajiban sholat atas engkau. Barakallahu fikum ya ikhwan, permasalahan tafrid wal ifrad. Qala wal ghuslu min al hadats al akbar amanatun min jumlatil amanat allati bainal abdi wa baina rabbih. Yajib alaihi an yuhafiz alaihi wa an yahtam bi ahkamihi liyuaddiyahu ala al wajhil mashru'. Mandi ini, mandi besar ini merupakan amanah dari sekian amanah yang ada di pundak seorang hamba antara dia dengan Tuhannya, dengan Rabbnya. Maka wajib bagi dia untuk menjaganya. Wajib bagi dia untuk memperhatikan hukum-hukumnya. Untuk kemudian dia bisa menunaikannya, menjalankannya sesuai dengan syar'i. Qala wa ma syalaihi min ahkamihi wa mujibatihi sal'anhu. Kalau dia mendapatkan iskal, mendapatkan sesuatu yang dia tidak ketahui, ada problem, ada muskilah yang dia perlu tanyakan, dia bertanya, jangan diam saja. Wala yamna'uhu al-haya min dalik, jangan dia malu untuk bertanya. Nah, fa'innallaha la yastahi min al-haq, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak malu kalau urusannya terkait dengan al-haq. Falhaya'u alladhi yamna'u sahibahu min as-su'al an umuri dinihi haya'un madzmum. Nah ini hati-hati. Ada orang sebagian salah memahami hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam dan meriwayat yang lain disebutkan apa? Al-haya' kulluhu khair. Atau dalam riwayat yang lain disebut al-haya' la ya'ti illa bi khair. Malu itu semuanya baik. Dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan yang artinya malu itu semuanya baik. Atau dalam riwayat yang lain, wal haya la yati illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Baik, ini malu. Makanya dari sisi syar'i kita katakan malu semuanya baik. Baik, seperti ini malu. Akhirnya dia tidak tahu bagaimana cara mandi junub yang benar. Apakah ini suatu kebaikan? Dia salah dalam mandi junub. Dia salah dalam hukum-hukum syar'i yang lain. Apakah ini kebaikan? Hah? Dia jahil dengan hukum agama. Apakah ini kebaikan? Hah? Tidak. Seperti itu. Makanya dari sisi syar'i yang seperti tidak dikatakan dengan haya. Syekh menyebutkan. Qala wa huwa jubnun minasyaitan. Nah ini. Itu hakikatnya jubn. Jubn ini penakut, takut. Ajaz, khawar. Ketidakmampuan, takut. Dan ini datangnya dari syaitan. Sehingga kalau ada rasa malu yang ternyata tidak mendatangkan kebaikan, malu bertanya dalam urusan agama yang dia butuhkan, misalnya, maka yang demikian hakikatnya dari sisi syar'i tidak dikatakan malu, tapi jubun. Takut, penakut dia. Gak berani untuk menyampaikan sesuatu. Dan ini datang dari syaitan. لِيُثَبِّطَ بِهِ الْإِنسَانَ عَلَى اسْتِكْمَالِ دِينِهِ وَمَعْرِفَةِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ أَحْكَامِهِ. Agar syaitan ini mencegah manusia dengan malu yang tercela tadi itu, malu dalam tanda kutip tadi itu, untuk manusia tersebut bisa menyempurnakan agamanya, dan agar untuk dia bisa mengetahui apa-apa yang harus dia ketahui dari hakam, dari hukum-hukum syariat. Qala wa amru tahar azim. Permasalahan bersuci ini permasalahan yang agung. Wa tafrid fi sya'niha khatir. Bermudah-mudahan dalam urusan taharah, ini urusannya berbahaya. li'annaha tatarattabu 'alaiha sihhatus shalah allati hiya 'amudul Islam. Kenapa kok berbahaya? Karena konsekuensinya ini terkait dengan keabsahan salat. Kalau salatnya tidak sah, berarti dia teranggap belum salat. Kalau orang belum salat atau tidak salat, berarti dia kafir. Sehingga permasalahan tidak mudah. Nah, permasalahannya tidak mudah. Harus betul-betul kita kuasai hukum-hukum yang terkait dengan bersuci. Qala nas'alullah lana wa li jami'il muslimin al-basira fi dinihi wal ikhlas lahu fil qawl wal amal. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, tafadhol. Apa hukum memegang kemaluan anak? Seorang ibu sudah dalam kondisi berwudu ya, misalnya. Apakah dia menceboki anaknya yang kencing atau yang buang air? Dengan itu batal wudunya. Masalah khilaf di antara para ulama. Tapi yang rajih, wallahu a'lam bishawab, secara ringkas tidak. Dan ini pendapat Syekhul Utsaimin rahimahullah. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Sehingga seorang ibu yang menceboki anaknya, dalam kondisi sang ibu tadi sudah berwudu, setelah menceboki anaknya, dia boleh untuk sholat dan yang lainnya. Yang penting tangannya dicuci dahulu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
4: Wa ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam hari ini kita akan membaca sebuah kitab fikih karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang di mana asal dari kitab ini sebetulnya bukan beliau hafizahullah yang menulis, namun ini merupakan dars atau pelajaran beliau di radio yang kemudian dibukukan, sehingga tidak mengherankan nanti insya Allah pada pertengahan atau isi dari kitab ini kita akan mendapati beberapa nasihat-nasihat dari beliau. Artinya di situ karena memang bahasa adalah bahasa taklim, pelajaran, bukan khusus bahasa penulisan. Sehingga tidak mengherankan dalam isi kitab ini nanti kita akan mendapati beberapa nasihat dan arahan dari beliau gitu Allah. Baik. Kita mulai pada kitab Thaharah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kitab Thaharah babun fi ahkami Thaharah wal niyah. Bab yang terkait dengan hukum-hukum bersuci, atau thaharah yaitu bersuci, dan yang terkait dengan al-niyah. Al-niyah jamak dari alma, artinya yaitu air, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan bersuci dan pembicaraan seputar macam-macam dan jenis air. Qala inna salata hiya ruknu sani min arkanil Islam ba'da syahadatain wa hiya al-fariqatu bainal muslimi wal kafir. Sesungguhnya sholat merupakan rukun kedua dari rukun-rukun Islam setelah syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang dimana sholat ini merupakan pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufri as-shalah. Pembeda antara kita dengan kekufuran dan kesyirikan as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Apa yang dimaksud dengan kafir? Di sini kan Syekh Saleh mengatakan al-fariqah. Pembeda antara seorang muslim dan kafir. Maka sekarang pertanyaan, apa hukum tarikus sholat? Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Orang tidak sholat. Maka ada khilaf di antara para ulama. Namun, walaupun jumhur ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Namun yang rajih pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Di sini yang dimaksud dengan meninggalkan sholat yaitu apabila dia meninggalkannya secara bermudah-mudahan dalam kondisi dia meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib. Orang meyakini bahwa sholat hukumnya wajib, namun dia meninggalkannya karena malas, ya, ngentengkan. Tapi dia meyakini hukumnya wajib. Ini pembahasan kita. Adapun orang yang meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, artinya dia mengingkari fardiyatus sholat, orang yang mengingkari hukum sholat itu wajib, ini diingkari. Sholat lima waktu tentunya ya. Maka ini tidak ada khilaf diantara para ulama bahwa orang ini kafir, walaupun dia sholat. Nah, dia sholat, dia lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Namun keyakinan dia tentang sholat lima waktu ini tidak wajib. Maka orang yang seperti ini, dengan kesepakatan para ulama, orang yang seperti ini kondisinya kafir, walaupun dia sholat. Mengapa? Karena dia mendustakan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Di dalam sekian ayat dalam Al-Quran. Warka'u ma'arraki'in. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin dengan waktu-waktu yang tertentu. Rasulullah alaihi salatu wasalam pun menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang kedua yaitu salat. Artinya sekian ayat dan hadis, sekian nas dalil yang menyebutkan dan menunjukkan bahwa sholat hukumnya wajib. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, dia kafir, walaupun dia sholat. Namun sekarang pembahasan di sini, itu bukan pada tipe atau jenis ini. Tapi tipe pada orang yang meyakini sholat wajib, namun dia meninggalkannya. Khilaf di antara para ulama, namun yang rajih bahwa tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, ini kafir. Nah, dalilnya diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in aqamus sholat wa atau zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka orang-orang musyrikin, wa in tabu, orang-orang musyrikin ini bertobat, meninggalkan kafirannya, meninggalkan kesyirikannya, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa atau zakat, dan mereka membayar zakat, kata Allah subhanahu wa ta'ala fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara-saudara kalian satu agama. Artinya apa? Konsekuensi mafhumul mukhalafah, kalau dia tidak bertobat dari kesyirikannya dan tidak menegakkan sholat, syahidnya di sini. Ya berarti bukan saudara-saudara kalian. Berarti mereka masih di atas kekufuran dan kesyirikannya. Dan pendapat yang mengatakan bahwa tarikus sholah, orang yang meninggalkan suatu kafir, ini merupakan pendapatnya sahabat. Makanya kata At-Tabi'in yang mulia, Abdullah ibn Syakik, rahimahullah, beliau mengatakan, karena sahabat la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufur illa salah. Dahulu, kata Tabi'in yang mulia ini, Abdullah bin Syatik, dahulu para sahabat tidak berpandangan ada suatu amalan kalau ditinggalkan oleh pelakunya, itu kemudian pelakunya dihukumi kufuran, kecuali salat. Nah, berarti puasa, zakat, haji, jihad, umrah, dan yang lainnya, sedekah, kalau ditinggalkan, mereka para sahabat tidak berpandangan bahwa pelakunya kafir, kecuali sholat. Sehingga Allah alam bisawab, tidak mengherankan Syekh Shalih Fauzan menyebutkan sebagai pembeda antara seorang muslim dan orang yang kafir. Dan ini pendapat dari rata-rata para ulama yang ada di negeri Mamlakat Al-Arabiyyah Saudiyah. Syekh bin Baz, Syekh Al-Faymin, Syekh Shalih Fauzan, dan yang lain-lain. Nah, namun sekarang permasalahannya tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat itu bagaimana yang dikatakan dia kafir? Nah, ini juga ada khilaf di antara para ulama. Kita sudah mengetahui di situ ada ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara bermudah-mudahan dia tidak kafir. Ada yang berpendapat kafir. Dari yang berpendapat kafir ini pun masih terbagi menjadi dua pendapat. Yaitu, apakah cukup ketika seorang meninggalkan satu atau dua, tiga sholat, dia sudah dihukumi dengan kafir, dia meninggalkan secara sengaja. Atau yang dimaksud yaitu, dia meninggalkannya bil kulliyah. Bil kuliah artinya orang ini tidak salat sama sekali. Sepanjang hidupnya, dia mengaku Islam. Di dalam identitas ditulis agama Islam. Tapi tidak pernah salat sama sekali. Wallahu'alam bisawab, pendapat yang rajih yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan satu kafir, apabila kondisinya dia meninggalkannya bil kuliah. Ini yang rajih, wallahu'alam bisawab. Dan ini pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang ini dari kalangan para ulama. Dalilnya apa? Hadis. Sahawa Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang dimana ini hadis agak panjang. Disebutkan di situ khamsu salawatin. Faradahunallahu alal ibad. Lima waktu yang Allah wajibkan kepada para hambanya. Apabila seorang hamba menjaganya, maka dia mendapatkan jaminan. Apabila tidak, nah ini. Insya'a ghafarallahu wa insya'a azabahu. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Salat lima waktu, yang apabila seorang hamba terus kontinu melaksanakannya, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Tapi kalau dia tidak menjaganya, kadang salat, kadang tidak, maka perkaranya kepada Allah. Kalau Allah kehendaki dia diampuni, kalau tidak Allah kehendaki, dia diazab. Menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan meninggalkan salat kafir apabila dia meninggalkan bil kulli. Wallahu alam bisawab. Baik, sebelum kita lanjutkan, tentunya ada perkara, ada sebuah hal yang perlu kita ketahui. Kita sekarang berbicara dalam bidang fikih. Permasalahan yang ada dalam masalah fikih ini sangat banyak. Dan sekian permasalahan memang para ulama ahli sunnah mulai zaman sahabat sampai sekarang terjadi khilaf. Maka perbedaan pendapat seperti ini tentunya masing-masing dari kita selama di situ memang saudara kita yang berselisih dengan kita dalam permasalahan fikih ini memang sudah didahului oleh para ulama yang lainnya, maka kita harus berlapang dada. Nah, dalam masalah-masalah seperti ini, perbedaan pendapat dalam masalah fikih, masing-masing kita harus bisa berlapang dada. Yang penting, kita beragama bukan dengan menggunakan perasaan, dengan ra'yu, namun berusaha mencari pendapat yang paling mencocoki dalil. Itu. Nah, bagaimana metode kita beragama, dan ini tentunya hal ini menjadi sebuah perkara yang sangat diketahui di kalangan ahli sunnah. Beribadah itu dengan dalil. Maka sama dalam permasalahan fikih, masing-masing dari kita berusaha mencari pendapat, mengikuti pendapat yang paling mendekati kepada dalil atau paling mencocoki dalil. Namun ketika ada saudara kita yang berbeda dalam permasalahan fikih, yang dimana ternyata emang

yang berbeda dalam permasalahan fikih, yang dimana ternyata emang ulama juga sudah berbeda pendapat dalam permasalahan tersebut, kita harus lapang dada. Baik. Qala hafizallah wa hiya umudul Islam, salat adalah tiang dari agama Islam. Wa awwalu ma yuhasabu anhul 'abdu fa in sahhat wa qubilat qubila sa'iru 'amalihi wa in ruddat rudda sa'iru 'amalihi. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, salat ini merupakan awal yang pertama nanti seorang hamba dihisab yaumul kiamah. Ini adalah salat. Dalam permasalahan ibadah yang nanti akan dihisab seorang hamba, yaitu masalah salat. Kalau salatnya baik, benar, sah, maka diterima. Dan amalan-amalan lainnya diterima. Tapi kalau ternyata sholatnya ini ruddat, tertolak. Kenapa tertolak? Ya sudah, karena tidak memenuhi dua syarat ibadah. Insya Allah kita sudah mengetahui semuanya ya. Dua syarat diterimanya ibadah. Apa saja itu? Hah? Yang pertama apa? Ikhlas niyyah. Yang kedua? Al-ittiba atau al-mutaba. Nah, seperti itu. Ketika nanti seorang hamba dan ini akhirnya menuntut kita untuk banyak-banyak terus introspeksi diri, kita berusaha mengikhlaskan amalan-amalan kita. Apabila hamba tidak ikhlas, tertolak. Apabila ikhlas tapi tidak mencocoki sunnah, tertolak. Dan yang lebih mengkhawatirkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Kalau salatnya tertolak, rudda sa'iru amali. Akhirnya amalan-amalan yang lainnya pun tertolak. Maka penting dalam permasalahan salat kita mengetahui ahkam. Qala wa qad dzukiratis salatu fi mawatin katsiratin min al-Qur'anil Karim 'ala sifatin mutanawwi'atin fataratan ya'muru Allahu bi iqamatiha وَتَارَةً يُبَيِّنُ مَزِيَّتَهَا وَتَارَةً يُبَيِّنُ ثَوَابَهَا وَتَارَةً يَقْرُنُهَا مَعَ الصَّبْرِ وَيَأْمُرُ بِالِاسْتِعَانَةِ بِهِمَا عَلَى الشَّدَائِدِ. Kata beliau hafizahullah, salat itu disebutkan dalam sekian tempat yang banyak dalam Al-Qur'an dengan penyebutan yang bermacam-macam modelnya. Terkadang modelnya bagaimana? Dengan model Allah memerintahkan untuk menegakkan sholat. Wa aqimus sholat. Terkadang disebutkan wa yubayyinu maziyataha, keutamaan sholat. Terkadang disebutkan sawabaha, pahala orang yang menegakkan sholat. Terkadang juga digandengkan penyebutannya bersama dengan sabr. Ta'inu bisabri wassalah. Digandengkan menyebutannya dengan sabar. Wa ya'muru bil isti'anah bihima ala syada'id. Dan Allah memerintahkan untuk beristi'anah. Memakai bantuan. Meminta bantuan. Meminta pertolongan kepada Allah. Dengan wasilah sabar dan salat. Ala syada'id. Ketika ditimpa musibah. Ketika ditimpa kesusahan. Ditimpa umum, kita ditimpa kondisi entah pekerjaan, entah rumah, keluarga, hati kita sedang umum artinya tidak tenang, sesuatu yang menyedihkan, musibah. Ini bagus, faedah dari saya dan juga Al-Quran. Jangan hanya sekedar bersabar, bersabar wajib. Wasabru inda syadaid itu hukumnya wajib. Tapi perlu kita ketahui bagaimana kemudian hati ini bisa tenang ketika mengalami kegelisahan, gundah gulana, salat. Nah, kita hidup orang manusia ditimpa sekian banyak problem. Keluarga, kawan, pekerjaan, harta. Ya, berbagai fitnah yang ada, umum, kita ditimpa.

0: kegalauan. Sabar saya juga atas. Dengan ketika salat hati ini menjadi tenang, tuma'nina. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Memintalah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan menggunakan bantuan sabar dan salat. Seperti itu.
1: Qala wa min thamma kanat qurratu 'aini ar-rasul fi hadhihi ad-dunya.
0: Pun salat ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah merupakan penyejuk pandangan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Kalau sudah sumpek, kan, oh, bahasa orang sekarang ya. Kalau sudah sumpek, sudah mendapatkan di sempit dada, kalau dahulu salaf. Ya tentu salaf itu kan orang yang paling paham tentang Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Itu lahirnya ke salaf. Kenapa? Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pun menyebutkan seperti itu. Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Kum ya Bilal fa'arif nabi salat." Kum ya Bilal, tegakkan wahai Bilal qomat, fa'arif nabi salat. Jadikan kami tenang dengan menegakkan salat. Ini Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tidak mengherankan sekian tabi'in. Kisah dari Urwah bin Zubair. Bagaimana kaki beliau, dan antum insyaallah tahu kisahnya, ya. Bagaimana kaki beliau ditimpa penyakit akalah, yaitu penyakit yang menggerogoti kakinya. Seperti itu, habis kaki itu. Kalau tidak segera diamputasi, akan terus menjalar, memakan, entah bakteri atau virus, kurang tahu juga. Al-Muhim, seperti itu kisahnya. Kemudian dokter atau tobi ketika itu menyarankan apa? Potong. Urwah bin Zubair minta satu syarat. Lakukan operasinya dalam kondisi saya sedang salat. Artinya bagaimana salat? Salat itu saking betul-betul merasakan nyaman, betul-betul merasakan kesejukan dalam salat, merasakan keindahan dalam salat, hilang itu rasa sakit. Nah, orang itu kalau sudah saking terpesona dengan sesuatu, itu kan sudah enggak ngebayang, kan seperti itu ya, rasa sakit dan yang lain sudah enggak terasa. Sebagaimana sudah pernah kita sampaikan, kisah dari wanita di zaman Yusuf, para wanita di zaman Yusuf. Bagaimana memotong-motong tangan mereka tanpa mereka terasa, padahal sudah sakit itu aslinya. Tapi ada sesuatu yang lebih menakjubkan. Ini bagaimana para salaf tentang salaf. Nah.
1: Qala fahiya hilyatun nabiyyin. Salat itu juga merupakan perhiasannya para nabi. Wa syi'arus salihin. Syiarnya, tanda-tandanya, ciri-cirinya. Orang-orang yang saleh. Wahiya silatun bainal abdi wa bainar rabbil alamin.
0: Salat ini penghubung antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Wahiya tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
0: Ini kan ayat yang mengatakan ya. Yaitu salah satu mencegah dari perbuatan fahsya, keji, maksiat dan mungkar. Ini ayat yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas salata kanat tanha, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar."
1: Baik.
0: Salat itu kata Allah Subhanahu wa taala bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari kemaksiatan, dari kemungkaran.
1: Saya kita bisa menyaksikan berapa banyak orang yang salat namun ternyata melakukan kemungkaran.
0: Ya. Entah kemungkaran dari sisi syubhat, entah kemungkaran dari sisi syahwat. Banyak orang salat tapi ya korupsi. Banyak orang salat tapi ternyata menipu. Banyak orang salat ternyata ya maaf-maaf saja ahlul bid'ah, orang yang menyimpangnya salat. Sahih? Kan seperti itu. Ayatnya yang salah atau orang yang salah? Kan seperti itu sekarang. Ayat, khalas. Tidak akan mungkin salah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin salah. Nah, terus bagaimana ayat mengatakan salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari bisa mencegah dari kemaksiatan kemungkaran. Tapi kok banyak orang salat melakukan perbuatan yang mungkar? Berarti ada yang salah dari salatnya orang tersebut. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui. Hati-hati masalah sholat. Nah, di antara faktor terbesar adalah ketika orang tidak memahami apa yang dia baca dalam sholatnya, untuk kemudian tidak ada khusyuk dalam sholat. Akhirnya dia sekedar sholat hanya secara fisik, tapi hatinya entah kemana. Apa yang dia baca dia juga tidak tahu. Ini pentingnya apa? Belajar bahasa Arab. Kalau orang itu bisa paham, maka tentunya itu sebab terbesar untuk kemudian orang bisa khusyuk. Kan seperti itu. Kalau orang sudah bisa khusyuk, dia ini sekarang orang sholat ini Allah berbicara ketika membaca Al-Fatihah saja. Ketika seorang membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Hamidallahu abdi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang sholat kemudian membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Fatihahnya, Allah berkata, hambaku sedang memuji. Sila. Orang sholat ini kan sedang bermunajat dengan Rabbnya. Maka ayat tidak akan pernah salah. Berarti yang salah siapa? Oknum pelaku salat tersebut. Nah, itu juga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, apakah dijaga, apakah diperhatikan dengan benar, tumakninahnya. Hal-hal semua ini, apabila seorang hamba sudah berusaha maksimal, maka dengan itu dia diharapkan mampu mendapatkan keutamaan, sholatnya mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan. Kalau Allah sudah mengatakan, berarti tidak akan salah. Nah.
1: Qala hafizahullah, walamma kanat hadhihi shalah la tasih illa bi taharatil musalli min al hadath wan najas hasab al qudrah ala dhalik wa kanat madat at tatahur hiya al ma aw ma yaqumu maqamahu min at tayammum عِنْدَ عَدَمِ الْمَا صَارَ الْفُقَهَا رَحِمَهُمُ اللَّهِ يَبْدَعُونَ بِكِتَابِ الطَّهَارَةِ.
0: Maka kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, maka ketika sholat itu tidak sah kecuali dengan bersuci. Orang itu harus bersuci dahulu. Dari hadas, dari najis, sesuai dengan kemampuannya. Dan materi untuk bersuci itu adalah, materi intinya adalah al-ma, air. Atau apa-apa yang menduduki kedudukan air ketika air tidak ada, yaitu tayammum. Maka tidak mengherankan para fuqaha rahimahumullah memulai dalam kitab-kitab mereka, pembahasan fikih itu dimulai dengan kitab taharah. Nah, awalnya sebenarnya sholat. Tapi sholat ada syarat-syaratnya. Ada sesuatu yang mendahului sholat tersebut agar sholat tersebut menjadi sah. Yaitu at-taharah. Makanya kitabul fikih, kitab-kitab fikih itu dimulai rata-rata dengan kitabut taharah, bersuci.
1: Qala li'annaha lamma quddimatis shalah ba'da syahadatain ala ghairiha min baqiyati arkan Islam nasaba taqdimu muqaddimatiha wa minha at-taharah fahiya miftahus shalah kama fil hadis miftahus shalah at-tahur.
0: Maka dalam rukun Islam tadi, ketika salat ini diletakkan dahulu setelah syahadat dibandingkan rukun-rukun yang lainnya, maka sudah sangat layak dan tepat untuk kemudian dimulai dengan mukaddimah-mukaddimah salat. Orang tidak akan sah salatnya kecuali dengan mukaddimahnya. Di antaranya apa? Berwudu atau taharah. Makanya kita fikir dimulai dengan taharah.
1: Di mana taharah ini merupakan miftah salat, kuncinya salat. Sebagaimana dalam sebuah hadis, di sini sebutlah Syekh Saleh Fauzan, kuncinya salat adalah at-tahur, bersuci. Wadzaqala wa dzalika li'anna al-hadatsa aw li'anna al-hadatsa yamna'u shalah.
0: Kalau orang berhadas kemudian belum bersuci, maka yang demikian mencegah dari keabsahan salat.
1: Fahuwa kal kufli yudau alal muhdis. Faiza tawaddu'a in halla al kuflu.
0: Ini seperti gembok. Ya. Yang diletakkan pada orang yang sedang berhadas. Kalau dia bersuci, maka seolah-olah gembok ini, tahu ya gembok ya, di sini saya paham juga. Hah? Gembok juga ya. Nah, maka gembok ini terbuka.
1: Nah. Qala fa taharatu awkadu syuruti shalah. Taharah itu merupakan syarat shalat yang paling ditekankan. Wa syartu la budda an yuqaddam 'alal masyrut.
0: Apa saja, entah sholat kah, entah haji kah, entah apa saja, nikah dan yang lainnya. Itu kan suatu ibadah, suatu amalan, itu kan pasti ada syarat-syarat, ada rukun-rukun, ada wajibat dan yang lainnya. Iya. Yang namanya syarat dari apa saja, entah sholat, entah puasa, entah yang lainnya. Pokoknya suatu amalan kalau sudah ada syarat, yang namanya syarat itu pasti dia akan mendahului dari yang dipersyaratkan. Syarat nikah, berarti syarat-syarat nikah itu harus dipenuhi dahulu sebelum terjadi proses nikah. Sama, syarat puasa, berarti harus ada syarat itu terpenuhi dahulu sebelum orang melakukan puasa. Maka sama dengan sholat, sholat ada syarat-syaratnya, maka syarat ini harus didahulukan. Agar berpengaruh terhadap keabsahan sholat itu.
1: Qala wa ma'na taharah lughatan. Apa itu arti taharah dari sisi bahasa? Taharah itu artinya an-nadhafah wan-nazahah.
0: Kebersihan. Wan-nazahah kurang lebih maknanya sama. Mensucikan atau kebersihan.
1: An-nadhafatu wan-nazahatu 'anil akdzar. Dari kotoran-kotoran al-his. Hissiyah wal ma'nawiyah.
0: Dari noda-noda, baik noda itu memang sifatnya hissiyah. Kotoran-kotoran yang hissiyah, jelas secara fisik. Atau noda-noda dan kotoran ma'nawi yang sifatnya batin. Apa contohnya? Itu tadi, tidak ada ikhlas. Misalnya. Itu sekian contoh. Noda yang sifatnya batini atau maknawi. Maka sholat itu harus dibersihkan dulu dari noda-noda yang sifatnya entah fisik ataupun batin.
1: Qala wa ma'naha syar'an irtifa'ul hadas wa zawalun najas.
0: Maknanya dari sisi syar'i. Ini penting kita belajar. Ad-din. Ada hakikat suatu hal itu tinjauan hakikat itu banyak. Bisa ditinjau dari sisi hakikat bahasa, bisa ditinjau dari sisi hakikat keberadaan. Kalau sudah urusannya agama, berarti ada juga di situ hakikat dari sisi tinjauan syar'i.
1: Taharah dari sisi bahasa artinya membersihkan.
0: Berarti orang kalau sedang membersihkan tangannya, membersihkan badannya, dia dikatakan sudah melakukan taharah. Tapi itu bukan hakikat syar'i. Itu hakikat dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa sudah dikatakan bisa seperti itu. Tapi kalau dari sisi syar'i, ya berarti harus sesuai dengan tuntunan syar'i. Ini berlaku pada hal-hal yang lain. Contoh kecil. Dan ini penting ya ikhwan, untuk kita bisa membedakan.
1: Dari sisi hukum had, penetapan seseorang dikatakan berzina, itu tidak sah dan tidak boleh, kecuali dengan 4 orang saksi. Yang dimana persaksiannya sama. Tidak boleh berbeda-beda. Sehingga ada 2 orang melihat orang berzina. Ada 2. Atau bahkan 3 melihat berzina. Melihat jelas.
0: Baik. Melihat jelas. Tapi kurang 1. Dari sisi syar'i tidak bisa kita mengatakan orang yang dilihat berzina tadi kita katakan, oh fulan sudah berzina. Dari sisi syar'i tidak boleh. Bahkan kalau kita mengatakan, bahkan walaupun cuma kita bertiga, kita akan dicambuk. Itu dari sisi syar'i. Padahal faktanya, padahal hakikatnya faktanya, ya berzina. Loh ini tiga orang. Ini orang yang tiga orang jujur semuanya. Nah, faktanya berzina. Tapi itulah agama Islam. Punya aturan tersendiri. Gak bisa sekedar fakta kemudian kita langsung menghukumi. Ada hukum tersendiri. Seperti itu. Contoh lain misalnya. Penentuan hilal Ramadan. Itu kan. Kalau terlihat. Maka masuk Ramadan. Kalau mendung, selesai. Fa'akmilu iddata salasin. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa'in humma alaikum. Fa'akmilu iddata salasin. Awkamakol Mustafa alaihi salatu wassalam. Kalau mendung, ya, ya sudah. Berarti bulan Sya'bannya digenapkan menjadi 30 hari. Padahal bisa jadi dengan kecanggihan teknologi yang ada, walaupun mendung, tapi aktualnya bisa jadi memang sudah muncul hilal. Tapi secara kasat mata tidak terlihat. Hukum syar'i sudah mana seperti itu? Ya selesai. Walaupun bisa jadi faktanya hilal sudah ada, tapi hakikat syar'i, hukum syar'i mengatakan beda. Ini penting untuk dipahami ya ikhwan. Ya, tidak semua kemudian fakta itu kemudian kita bisa menghukum. Ada aturan-aturan syar'i yang menjelaskan. Nah.
1: Baik. Qala hafizahullah. Dari sisi syar'i dikatakan apa itu taharah? Irtifaul hadas. Terangkatnya hadas. Wa zawalun najas. Hilangnya najis. Itu dari sisi syariah makna dari taharah. Ala wartifaul hadas yahsulu bisti'malil ma' ma'an niyah.
0: Bagaimana sih dengan cara terangkatnya hadas? Yaitu dengan cara menggunakan air disertai niyah. Nah.
1: Fi jami'il badan. Pada seluruh badan ingkana hadasan akbaro.
0: Kalau hadasnya hadas akbar. Nah, menggunakan air dengan niat kalau hadasnya hadas akbar.
1: Au fil a'ba'il arba'ah ingkana hadasan asgoro.
0: Tapi kalau hadasnya hadas asgor, maka cuma pada empat anggota badan saja yang dibasuh. Empat anggota badan kalau diumumkan yaitu berarti tangan, wajah, kepala, dan kaki. Rinciannya ya sudah kita ketahui bagaimana orang berwudu. Seperti itu. Baik, sudah waktunya Isya. Azan dulu. Kita sambil menunggu waktu komat Isya. Ya. Menegakkan sholat Isya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembahasan sampai waktu qomat Isya. Nah, tafadhal al-muadzin. Barakallahu fiik. Baik. Kita lanjutkan sebentar.
1: Qala hafizallah. أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التراب على صفة مخصوصة وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين.
0: Yaitu bagaimana cara mengangkat hadas dengan cara menggunakan air dan dibasuh pada seluruh badan kalau memang hadasnya adalah hadas besar, junub. Atau hanya empat anggota tubuh secara umum kalau memang hadasnya hadas kecil yaitu tidurkah atau batal karena keluar angin atau karena buang air kecil, buang air besar dan yang lainnya. Atau kata Syekh menggunakan apa-apa yang bisa menggantikan air ketika tidak ada air atau tidak mampu. Jadi tayamum kita mengetahui tayamum itu sebabnya secara umum dua.
1: ada air dan tidak ada air. Itu boleh bertayamum. Ada air, tapi kenapa?
0: Sakit, tidak mampu. Maka silahkan bertayamum. Atau tidak ada air, ya jelas. Nah, karena tidak ada air, maka menggunakan penggantinya.
1: Yaitu apa? Kata Syekh, wahuwa at-turab. Yaitu tanah.
0: Kalau dalam Al-Quran, bahasanya sa'id tayyib. Sa'id dan tayyib. Sa'id itu dari asal kata ma sa'ada alal ard. Apa-apa yang ada di atas permukaan bumi. Yang penting dia tayyib, menjadi suci. Maka, bertayamum itu hukum asalnya dengan turab. Turab itu tanah. Atau apa saja benda yang suci, yang semisal tanah, yang ada di atas bumi. Berarti, boleh juga menggunakan seperti debu. Ya. Jika di rumah sakit misalnya, enggak ada tanah. Apa terus kemudian ngambil dari luar, bawa tanah. Ini rumah sakit. Tempatnya orang steril. Seperti itu. Bawa tanah dari luar. Kok enggak mungkin kan seperti itu. Ya. Maka silakan dia menggunakan debu yang ada di entah di ranjangnya atau yang lainnya. Semampunya.
1: Ala sifatin makhsusah. Dengan sifat-sifat yang khusus penyebutannya. Dan nanti insya Allah akan ada penjelasan tentang cara bersuci dari dua hadis tersebut. Taib, sampai di sini.
0: Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kalam dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. قال حفظه الله هذا وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع وهي من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناكد من نواكدها ماذا يفعل. Maka sekarang kata Syekh yang demikian ini sekarang tersisa sebuah permasalahan penting yang terkait dengan pembahasan masalah wudu, pembatal-pembatal wudu, yaitu orang yang yakin bahwa dia dalam kondisi suci, kemudian dia ragu. Apakah sudah batal wudunya karena terjadi satu dari sekian pembatal wudu, dia ragu seperti itu. Ini batal enggak wudunya ya? Entah karena dia tadi ragu ini tadi buang angin kah? Atau dia ragu tadi dia sudah sempat tidur atau tidak kah? Dan yang lain-lainnya. Al-muhim, awalnya dia sudah yakin suci, kemudian dia ragu. Kata Syekh, apa yang harus dilakukan? Qala laqad thabata 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu Muslim 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashghal 'alaihi akhraja minhu shay'an am la. Wa alaikum salam ratullah. Fala yakhruju min al masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendapati di dalam perutnya sesuatu, dia merasakan sesuatu di perutnya yang akhirnya menjadi problem bagi dia, apakah ini ada yang keluar atau tidak dari perutnya, seperti itu ya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? jangan dia keluar dari masjid. Artinya, jangan dia keluar dari sholat. Sampai dia mendengar suara atau mendapati bau. Qala fadalla hadzal hadits asy-syarif wa majaa bi ma'nahu 'ala anna al-muslima idza tayaqqana at-taharata wa syakka fi intiqadiha annahu yabqa 'ala at-taharah li'annaha al-aslu wa li'annaha mutayaqqanah wa husulun naqidi mashkukun fihi wal yaqin la yazulu bi syak. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadis ini menunjukkan, hadis yang mulia ini dan yang semakna dengannya dari hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa seorang muslim itu apabila dia yakin di atas taharah, kemudian muncul keraguan apakah batal taharahnya atau tidak, bersucinya itu batal atau tidak, maka dia tetap pada kondisi toharohnya. Dia tetap pada kondisi dihukumi bahwa dia tetap dalam keadaan suci. Kenapa? Karena itulah hukum asalnya. Sebelum muncul perasaan ragu, sebelum muncul keraguan tersebut, dia asalnya, hukum asalnya dia yang dia merasa yakin adalah suci. Maka ketika muncul keraguan, dia tetap dihukumi dalam keadaan suci. Kenapa? Karena itulah sesuatu yang yakin. Sebelum muncul keraguan, yang yakin itu apa? Seperti itu. Ya. Adapun munculnya sesuatu yang membatalkan, itu masih dia masih ragu. Kemudian Syekh menyebutkan kaidah ini yang juga disebutkan oleh Syekh. Maka kata Syekh hafizahullah, al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang sifatnya yakin, sesuatu yang sifatnya pasti, itu tidak bisa hilang, tidak bisa disingkirkan dengan yang sifatnya ragu-ragu. Nah, kemudian Syekh menyebutkan, qala wa hadhihi qa'idatun 'azimatun 'amatun fi jamil asya' annaha tabqa 'ala usuliha hatta yatayaqqana khilafaha wa kadzalika al-'aks. Kata Syekh, ini merupakan kaedah yang agung yang berlaku dan mencakup keumuman seluruh perkara. Apa sih kaidah ini? Sesuatu yang asalnya kita yakin tidak boleh dihilangkan, tidak boleh terkalahkan dengan sesuatu yang masih sifatnya ragu. Ini berlaku pada segala hal dari hukum-hukum syar'i. Salat. Nah, ragu dua atau tiga. Seperti itu. Maka yang yakin dia sudah dua rakaat atau tiga rakaat. Yang yakin tuh yang mana dia? Yang bisa dipastikan tuh yang mana? Kan seperti itu. Hah? Yang bisa dipastikannya yang dua rakaat. Yang tiga masih ragu. Maka hukum asalnya dia ambil dua rakaat. Berarti kalau isya ya nambah dua rakaat. Seperti itu. Sama. Dia sudah berwudu. Selesai sholat misalnya maghrib seperti tadi itu wudu, kemudian ikut taklim misalnya atau membaca Quran atau aktivitas yang lainnya, ngobrol dengan kawannya atau siapa, masuk waktu isya, kemudian dia raguin tadi, maaf sudah kentut apa tidak ya. Nah itu sekarang, maka kaidahnya gampang, kembalikan hukum asal sebelum dia ragu. Dia sebelum ragu itu apa kondisinya? Bersuci atau tidak? Nah, kalau dia kondisinya suci, maka selesai. Gak usah diikuti itu keraguan tersebut. Nah, sebaliknya, sama. Orang bangun tidur, ya. Kemudian setelah itu berapa waktu, berapa jam kemudian, satu jam ke atau setengah jam atau dua jam, dia ragu, ini sudah wudu atau belum ya? Maka kembalikan hukum asal sebelum dia ragu tadi itu. Kondisi apa yang sebelum datangnya ragu itu? Dia tinggal terakhir, oh, tadi bangun tidur. Artinya belum ada wudu. Seperti itu. Berarti dia tidak dalam kondisi wudu. Nah, itu kaidah berlaku dalam segala hal. Kata Syekh, fi jami'il asya. Dalam segala hal. Nah, contohnya misalnya puasa, sahur. Nah, dia ragu. Ini pas mati lampu, misalnya, ini kayak ada azan atau tidak. Jamnya rusak misalnya. Waalaikumsalam warahmatullah. Internetnya habis kuotanya. Dia hanya mengandalkan suara azan. Dia ragu ini sudah azan apa tidak. Nah. Maka hukum asalnya apa? Anda tanyakan tuh sekarang. Hah? Hukum asalnya apa? Hah? Belum azan. Artinya hukum asalnya masih dalam kondisi malam. Seperti itu. Masih dalam kondisi malam. Nah, barakallahu fikum. Sehingga bisa kita terapkan pada kondisi-kondisi yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian kata Syekh Wakatna. Kalau saya tayakkan al-hadas wa syakka fi taharah fa innahu yatawaddha. Kalau dia yang yakinnya itu dalam kondisi berhadas, kemudian dia ragu apakah dia sudah bersuci atau tidak, maka berarti kondisi asalnya dia belum berwudu. Dia masih dalam hadas. Kata Syekh, fa innahu yatawaddha. Maka dia berwudu. Li'annal asla baqa'ul hadas. Karena hukum asalnya dia tadi yang yakinnya itu berhadas. Nah, ini sudah seperti itu. Tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang masih sifatnya ragu-ragu. Fala yartafi' bisyak. Tidak bisa terangkat hukum asal ini dengan keraguan. Kita tahu seorang muslim. Ya, beberapa tahun yang lalu atau kawan kita atau tetangga kita atau yang lainnya. Kita tahu muslim. Kemudian berjumpa tahun lama tidak berjumpa, kemudian kita bertemu atau mendengar khabarnya, ya, meninggal misalnya, atau menikah atau yang lainnya lah. Isu-isunya ini, isu sifatnya masih belum jelas. Ini katanya dia sudah masuk Kristen, sudah masuk. Nah, dicari khabarnya apa juga enggak jelas. Mari kita kembalikan hukum asal. Apa hukum asal sebelum adanya keraguan tersebut? Dia kondisinya apa? Muslim. Sudah berarti kalau dia meninggal, kita kuburkan di pemakaman kaum muslimin dan yang lainnya. Ini kaidah di antara kaidah-kaidah umum yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Nah, barakallahu fikum. Taib. Kemudian kata Syekh, mulai Syekh menasihati lagi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ini kitab ini sebetulnya merupakan hasil dari transkrip dars atau pelajaran Syekh yang disiarkan di radio kemudian dibukukan. Sehingga tidak mengherankan banyak nasihat-nasihat yang dimasukkan dan diselipkan oleh Syekh dalam kitab ini. Qala akhil muslim alayka bil muhafaza ala taharah lis-salah wal ihtimam biha li'annaha la tasihhu salati aw la tasihhu salatun biduni tahur kama yajibu alayka an tahzar min al-waswas wa tasalluti syaitan alayka. Wahai saudaraku muslim, wajib atas engkau untuk menjaga kesucian untuk salat dan memperhatikannya, karena bersuci menurut tidak sah salat kecuali dengannya. Tanpa bersuci, sholat tidak sah. Sebagaimana wajib juga atas engkau untuk engkau berhati-hati dari waswas. Wa tasalluti syaitan alaik. Untuk kemudian syaitan menguasai engkau dengan waswasnya itu tersebut. Jangan was-was. Ini sering terjadi. Orang biasanya ahlul ma'asi, setan gagal untuk kemudian membuat dia terus dalam kemaksiatannya. Dia sudah bertobat, dia berusaha istiqomah. Orang ibadahnya rajin, yang lainnya ini sering. Orang yang rajin-rajin ibadahnya ini sering syaitan masuk dalam pintu was-was. Entah berwudu, entah sholat, entah masalah niat. Antum mungkin menyaksikan kondisi ini. Berapa kali kita atau ada orang yang dia berwudu, dia ulang-ulang. Nawa itu. Sudah mulai, nawa itu lagi. Merasa belum serak dengan niatnya. Seperti itu. Kita bisa menyaksikan orang sholat sering sekali, tengah-tengah sholat keluar. Merasa ada yang keluar. Seperti itu. Habis berwudu, dia merasa ada yang keluar dari air kencingnya. Berwudu lagi. Hanya ini, was-was. Bedanya was-was dengan bukan was-was apa? Kalau was-was itu menjadi kebiasaan dia akhirnya. Ini sudah was-was. Kalau sudah was-was, maka was-was ini jangan diikuti. Orang seperti ini biasanya khawatirnya itu nanti ibadahnya jadi enggak sah. Nah, ini penyakitnya orang was-was seperti itu. Takut ibadahnya enggak sah. Tapi berulang kali terus seperti itu. Habis wudu selesai, wudu lagi. Selesai wudu, dia sudah takbir, wudu lagi. Dia merasa ada yang keluar lagi. Ada setetes keluar. Kencingnya dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Yang seperti ini, orang ini sakit. Kalau orang sakit, maka jangan dituruti was-wasnya. Kalau dia khawatir, nanti kalau ternyata betul keluar, gak bagaimana? Anta ma'zur. Obatnya was-was itu dengan tidak mengikuti was-wasnya. Nah, kalau betul ternyata keluar kencingnya, misal kalau betul. Sementara dia gak tahu betul apa enggak. Nah, kalau betulan bagaimana? Ya siapa yang tahu? Ya kalau misalnya, ya berarti di sisi Allah ilmunya. Anta ma'zur. Engkau ini lagi sakit. Karena orang sakit itu punya hukum tersendiri. Ma'zur, dapat uzur. Sampai sembuh was-wasnya. Nah, seperti itu. Nah, karena was-was ini permainannya syaitan untuk akhirnya menyalangi orang dari ibadah. Akhirnya dengan ini, orang itu cenderung nanti capek. Akhirnya putus asa. Akhirnya ditinggalkan ibadah tersebut. Permainan syaitan. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim, was-was jangan diikuti. Qala bihaitsu yukhayyal ilaika intiqat taharatik wa yulabbis alaik. Dari sisi dia terus syaitan ini menggambarkan di hatimu, beri was-was bahwa wudumu ini batal. Fasta'id billah min syarrihi, maka beristi'adzalah, meminta perlindungan, berta'awud kepada Allah dari kejelekannya. Wala taltafid ila wasawisihi, jangan ditoleh sedikit pun hembusan-hembusan was-was dari syaitan itu. Merasa keluar ada apa, kencing setetes. Ini jangan jangan dihiraukan. Nah, tetap salat. Kalau keluar betulan, ma'zur, anta ma'zur. Kalau sementara belum, dia enggak tahu sama sekali. Nah, kecuali kalau memang dia yakin keluar. Makanya tadi orang yang di hadis itu, orang yang merasa perutnya entah keluar apa enggak, kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Sampai mendengar suara, berarti yakin. Atau mencium bau, yakin. Tapi kalau sekedar perasaan, jangan diikuti. Barakallahu fikum. Qala was'al ahlul ilmi amma ashkala 'alaika min umuri taharah. Hendaklah bertanya kepada ahli ilm dari perkara-perkara yang iskal di sisimu, menjadi problem di sisimu dari urusan-urusan bersuci. Litakuna 'ala basiratin min amrik, agar engkau ini betul-betul di atas ilmu dalam perkaramu ini. Wah, tam aidan bi taharati thiyabika minan najasah. Dan juga perhatikan kesucian bajumu dari najasah. Ihtimam, memperhatikan, itu bukan maksudnya akhirnya diwas-was. Ini banyak mungkin antum sering dapat di orang, ayo pak sholat. Saya belum bisa sholat karena khawatir bajunya saya najis. Akhirnya gak sholat jadinya. Coba lihat. Nah, khawatir najis akhirnya gak sholat. Ini kan betul-betul permainannya syaitan. Agar orang ini gak sholat, diberi was-was, khawatir bajunya najis. Seperti itu. Ya kalau memang dia yakin najis, tinggal dicuci. Kalau dia ragu-ragu, jangan diikuti keraguan tersebut. Qala litakuna salatuka sahihatan wa ibadatuka mustaqimatan, agar salatmu ini sah, benar, dan ibadahmu ini benar-benar istiqamah, lurus, sesuai. Qala fa innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ini mencintai orang-orang yang sering bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Waffaqanallahul jami' Waffaqanallahu jami'an lil ilmin nafi' wal 'amalis shalih. Nah, baik, sampai di sini ada yang menanyakan terkait ini. Kita cukupkan sampai di sini pembacaan kitab ini. Kalau ada yang mau tanyakan, boleh disampaikan, dipersilakan. Nah, tafadhol. Ya. Taunya ini pertanyaannya, kalau ternyata air kencingnya keluar, taunya keluar.
0: Tetesan apa itu? Taunya itu air kencing. Nah, itu sekarang.
2: Taunya itu kan artinya, maaf, berarti kan menempel di celananya begitu toh? Bekasnya berarti kan? Ini kok tahu ini bekasnya air kencing? Bukan bekasnya air habis apa bersuci mencuci kemaluannya tadi. Kok tahu ini kencing? Nah, kalau ini berulang, berarti orang ini was-was. Sudah, enggak usah diikuti. Beda dengan orang yang normal, yang enggak was-was. Hah? Dia ghalabatul dzon, dia merasa memang ini kemungkinan besarnya memang keluar. Labas, enggak harus sampai yakin. Tapi ketika kemudian ini berulang terus, dia ikuti terus, ini was-was. Sudah, enggak usah diikuti. Nah, orang was-was itu harus membatalkan ibadahnya dengan yakin. Dilihat jelas memang ini seperti itu. Kalau enggak, maka jangan diikuti. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah. Nah, tafadhol ya Abul Fatih. Iya, di pakaian dalamnya toh. Apa yang dia dapati? Baunya. Jelas memang baunya. Karena maaf, kadang maaf. Ya sudah, daerah situ kan ya untuk bau ini kan ya sudahlah, walaupun misalnya enggak keluar kencing pun terkadang aroma daerah kemaluan kan kadang seperti itu. Nah, tapi intinya kalau memang jelas dapat baunya ya sudah, berarti batal. Kalau memang jelas yakin. Tapi dilihat, ini dia ini setiap hari sering seperti itu atau tidak? Nah, barakallahu fikum. Ayo, yang lainnya. Naam tafadhal ya, Basalman. Madhi najis. Sudah lihat bersama kita ini. Dicuci. Gak harus diganti pakaiannya. Cukup yang terkena madhi dicuci. Dibasuh. Dibasuh, ya. Nah. Tidak perlu pakainya diganti. Artinya begini, kadang pada kondisi-kondisi tertentu kita kehabisan pakaian, atau kita lagi di kantor, gak ada pakaian lain, atau apa. Mudah. Tinggal dicuci bagian itunya. Yang terkena madzi, yang terkena najis itu. Dibasuh dengan air, sudah. Seperti itu. Najisnya? Bukan najis berat. Bukan. Nah, barakallahu fikum. Najis berat itu air liur anjing. Itu najis berat. Air lanjing. Makanya harus dicuci 7 kali. Salah satunya bahkan dengan tanah. Itu najis berat. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Naam, tafadhol. Ya, silakan.
0: Bertato.
2: Baru sholat. Tato hukumnya haram. Seperti itu. Dilaknat oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sholat hukumnya wajib. Kalau kita bertato ini sekarang kondisi begini. Dia sudah bertobat kah? Seperti itu. Sudah bertobat. Sekarang kalau bertobat berarti dia berusaha semaksimal mungkin menghilangkan tatonya. Baik. Pada beberapa tempat atau pada kondisi dia tidak punya uang karena masalah mahal. Fattakullaha mastata'atum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwalah semampunya. Sehingga insya Allah labas. Artinya dia tidak mengapa. Selama memang betul-betul dia sudah berusaha menghilangkan, tapi karena kekurangan duit, uang, atau memang tidak memungkinkan, dia tidak bisa menghilangkan tatonya. Seperti itu. Nah. Tapi kalau bisa, wajib untuk dia menghilangkan tatonya. Barakallahu fikum. Nah. Taib, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan sedikit bahas terkait kemarin pertanyaan, apa itu? BPJS. Nah. Di sini Ana tidak ingin, atau di sini Ana sedang tidak membawakan fatwa atau membahas permasalahan hukum BPJS-nya. Tapi Ana akan bacakan fatwa dari para ulama. Ini sebagai maklumat bagi kita, tambahan ilmu untuk kemudian kita nanti tidak bermudah-mudahan dalam memutuskan suatu hukum, apalagi ini terkait dengan pemerintah kita. Baik, memang ada kaitannya dengan BPJS dari sisi asuransi. Apa hukum asuransi? Kurang lebih seperti itu. Ya, jaminan. Syekh bin Baz, Fatwa Lajnah Da'imah, Syekh Shalih Fauzan, dan Syekh Al-Utsaimin, banyak para ulama membahas tentang permasalahan asuransi atau jaminan. Nah, di sini ada pertanyaan yang kurang lebihnya bahwa di situ itu ada dua jenis jaminan. Ya. Fatwa atau Hay'ah Kibar Ulama dan juga Lajnah Da'imah sudah membolehkan yang namanya ta'min at-ta'awuni. Ta'min at-ta'awuni. Asuransi yang jenisnya ini. Nanti akan Ana bacakan apa itu at-ta'min at-ta'awuni. Asuransi jenis ta'awun ini. Di situ ada asuransi at-tijari. At-ta'min at-tijari. Nah, at-ta'min at-tijari. Apa ta'min tijari? Yaitu asuransi yang kita kenal dan ma'ruf selama ini. Ada perusahaan asuransi. Nah, dia menampung, apa istilahnya? Konsumen kah? Atau nasabah? Kalau orang ikut. Nah, asuransi apa misalnya? Nah, apa namanya itu orang yang bergabung itu apa? Konsumen atau nasabah atau apa? Hah? Baik, al-muhim nasabah. Anggap kita nasabah ya. Sudah, kita mengasuransikan apa? Mobil kita kah? Kesehatan kita? Dan macam-macamnya. Nah, rumah dan yang lain-lainnya. Kita bayar setiap bulan. Kalau kita sakit atau kalau misalnya itu mobil, mobilnya kecelakaan, maka nanti perusahaan asuransi akan menanggung biaya. Kalau kita sakit, akan ditanggung biaya kita semuanya. Baik. Entah berapapun biaya kalau kesehatan, asuransi kesehatan, entah berapapun biaya yang keluar. Seperti itu. Kalau tidak ada kecelakaan atau kita tidak sakit, maka perusahaannya untung. Mendapatkan keuntungan. Ya kan? Jadi perusahaan asuransi ini memang dia, ini jadikan bisnis. Dijadikan ladang bisnis. Dan terbukti, dia bisa rugi. Ini kalau antum mungkin dahulu pernah tahu berita ketika kejadian pemboman Menara WTC. Sekian perusahaan asuransi rugi, bangkrut. Nah, asuransi yang seperti ini jelas hukumnya haram. Karena di situ ada makna untung-untungan. Nah, baik. Dan ini gak ada iskal insyaallah. Ya. Sekarang yang jenis satunya. Ya, yang diperbolehkan oleh para ulama. Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Bas, Lajnah Da'imah, banyak Syekh Salaf Fauzan. Yang disebut dengan at-ta'min at-ta'awuni. Ta'min at-ta'awuni, berta'awun. Syekh menyebutkan, Syekh bin Bas ini menyebutkan. Apa itu ta'min at-ta'awuni? An yajtami'a ahlu qaryatin aw qabilatin aw jama'atun minal muwazzafin ala malin muayyanin minhum. Ada sekelompok kampung, penduduk warga kampung, desa atau kabilah, atau misalnya perkumpulan para karyawan atau pegawai bersepakat untuk mengumpulkan uang tertentu. Kul wahid yabdal kulla syahr kada au kulla sanah kada wa yattafiquna ala anna hadzal mal yunfaq fi ma qad yusabuna bihi min asbab sadam sayyarat, inkilabat sayyarat, kawaris tusibu ba'dahum. Nah, jadi mereka sepakat misalnya masing-masingnya setiap bulan membayar iurannya sekian, atau setiap tahun, atau setiap minggu, tergantung kesepakatan mereka. Baik, sama-sama mengeluarkan uang setiap bulan. Kesepakatannya, uang ini kita kumpulkan, kita gotong royong, ini diinfakkan kalau ada orang yang terkena musibah. Misalnya di sini saya menyebutkan, misalnya kalau kecelakaan mobil, atau mobilnya terbalik, atau ada musibah yang menimpa sebagian mereka, maka dikasihkan uang ini. Seperti itu. Ya. Nah. Atau misalnya yu'addi anhu ad-dain. Kesepakatannya juga diantaranya kalau yang punya hutang dibayarkan melalui uang ini. Awid diyah. Diyah misalnya untuk orang yang misalnya membunuh secara tidak sengaja, itu kan diyatnya itu kan 100 ekor unta atau yang lainnya. Sesuai dengan kondisinya. Pokoknya sepakat uang ini untuk berbuat baik. Ta'awun, gotong royong, kalau ada yang terkena musibah. Bentuk musibahnya tergantung kesepakatan para peserta. Nah. Kemudian, yastarilahu hajatahu min hadzal mal. Orang yang terkena musibah ini membeli kebutuhannya dari uang ini. Nah. Laisa hadza malan lahum. Dan uang yang dikumpulkan ini, akhirnya bukan milik mereka. Ini sudah uang untuk tahun ini. Seperti itu. Nah, untuk kalau tadi itu. Kalau ada yang kena, ada yang sakit, kita sama-sama sepakat. Ayo, ini kita urunan setiap bulan dah. Murni sifatnya tahun. Nah, bukan niat untuk diperdagang, dicari untung, bukan. Murni untuk tahun. Jadi dia bukan mau cari untung, bukan ngapain. Nanti kalau ada kita yang sakit, ambil dari uang ini. Ada dari kita yang kecelakaan, ambil dari uang ini. Dipahami gambaran permasalahan ya. Baik. Kata Syekh, ini uangnya sudah bukan uang mereka. Sehingga enggak bisa menarik mereka sudah. Uang tersebut. Bal liwujuhi albir wa'mal khair fima bainahum. Untuk dilakukan, diinfakkan untuk hal-hal yang baik. Amal-amal kebaikan, ta'awun. Walaisal maksud minhu arribah wa tijaroh. Dan bukan maksud dan tujuannya itu adalah keuntungan dan perdagangan. Hatta yu'aminu ala sayyarah fulan. Au sayyarah fulan. La wa innamal maksud an yantafi'u bihi. Nah, bukan maksudnya untuk diperdagangkan. Untuk diambil keuntungannya. Sampai seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Hah? Mengasuransikan mobilnya fulan. Mobilnya yang lainnya. Bukan ini tujuannya. Tujuannya adalah agar mereka mendapatkan kemaslahatan bersama, manfaat. Dipahami ini ya. Nah, ini kan gak ada masalah. Misalnya kita sepakat misalnya ya di sini. Ya ayo ya ikhwan, kita gimana kalau setiap bulan sudah masing-masing terserah berapa. Yang penting konsekuen, kita sepakat. 5 ribuan kah? 100 ribuan kah? 1 jutaan kah? Misalnya ada kesepakatan seperti itu. Ya, misalnya 10 ribuan sama. Terkumpul setiap bulan sudah. Nanti ini pokoknya kalau ada yang sakit di antara kita, atau istrinya hamil, atau apalah yang lainnya, buat dia. Ini kita sepakat semuanya, minti bin nafas, artinya ikhlas, memang kita pingin tahun. Yang seperti ini enggak ada masalah. Jelas ya gambarannya ya? Baik. Sekarang kembali kepada BPJS. Ini yang perlu kita pastikan. Ya ikhwan, sebelum kita memvonis, coba telusuri dan teliti apa itu BPJS. Sebelum kita memvonis bahwa ini haram atau tidak. Nah, Anda sempat membuka sejak lama sebetulnya. Apa itu BPJS? Nah, BPJS itu kan sebetulnya badannya. Badan penyelenggara jaminan sosial. Itu kan BPJS. Kalau asuransinya atau jaminannya kan disebutkan jaminan sosial. Ya. Sistem jaminan sosial nasional.

0: Ya, sistem jaminan sosial nasional, SJSN. Prinsipnya apa? Pertama, kegotong royongan. Anda buka sekarang di situs resminya. Nah, kegotong royongan. Prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran. Kedua, prinsip nirlaba. Nirlaba, sudah tahu. Non-profit, bukan untuk mengambil keuntungan. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, dan yang lain-lainnya, yang dimana semua itu untuk kemaslahatan peserta. Syahidnya di sini, pemerintah ini mengajak masyarakat Indonesia untuk berta'awun. Prinsip pertama apa? Kegotong royongan, berta'awun. Prinsip kedua, nirlaba. Makanya, BPJS itu sudah bukan dikelola oleh PT. Sudah bukan PT. Apalagi BUMN. Nah, antum bisa buka. Kenapa BPJS tidak boleh dikelola oleh PT atau BUMN? BUMN adalah badan usaha. Kalau BPJS adalah badan penyelenggara. Yaitu badan publik. Bukan badan usaha. Kenapa? Karena dia sifatnya nirlaba. Nirlaba, enggak cari keuntungan. Kalau misalnya terkumpul dari masyarakat dana, ya, seperti itu. Terus ternyata masih tekor, pemerintah yang menanggung. Artinya pemerintah juga ikut serta. Seperti itu. Kabar kalau fikum, hati-hati. Anak sampai detik ini untuk mengatakan BPJS haram tidak berani. Karena gambarannya bukan seperti asuransi. Pemerintah itu mengajak masyarakatnya untuk gotong royong, ayo sama-sama. Kalau ada di antara kita yang sakit, pakai uang itu. Seperti itu. Nah, tapi kalau sebagian orang niatnya ya karena biar dia nanti kalau pas sakit, dia gratis. Perbaiki niatnya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ditanya, apa sih bedanya asuransi yang tadi ta'awun, ya ta'awuni tadi itu dengan yang dijari, yang diperdagangkan. Katanya Syekh, secara umum mana langsung bacakan, kalau yang ta'awuni itu tidak dimaksudkan di situ ada mu'awadah, dapat keuntungan imbal balik. Tujuannya untuk ta'awun kalau ada musibah, kecelakaan. Kalau yang tijari, yang diperdagangkan itu memang tujuannya untuk murabahah, untuk mencari keuntungan. Wahuwa minal maisir alladhi harramahullah. Ini termasuk dari judi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadza huwal farq. Kata Syekh, ini pembedanya. Pembedanya apa? Tujuannya. Kalau tujuannya untuk tahun, untuk membantu saudara, enggak ada masalah. Sekarang tinggal masing-masing masyarakat itu perlu diluruskan niatnya. Jangan niatnya untuk nanti kalau dia kecelakaan, dia sakit, baru kemudian dapat bebas. Jangan. Niatnya untuk membantu pemerintah bergotong royong bersama pemerintah. Antum buka itu asas BPJS. Tidak boleh mengambil keuntungan. Seperti itu. Sehingga pemerintah, kalau misalnya tekor, pemerintah yang menanggung. Nah, maka barakallahu fikum untuk BPJS hati-hati. Mudah-mudahan nanti ketika ada urah masyayikh bisa kita tanyakan langsung masalah BPJS-nya. Tapi saya di sini, ikhwan, jangan kita terburu-buru memvonis BPJS haram. Gambaran permasalahan perlu diketahui secara menyeluruh karena memang sudah waktunya. Kita cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
1: wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah.
2: Dengan pembahasan ini terkait masalah obat mengandung alkohol, apakah obat ini boleh dipakai boleh diminum?
3: Obat tersebut memang ada kandungan alkoholnya. Dan tentunya orang yang paham medis atau farmasi menjelaskan bahwa kenapa sih kok dicampur oleh alkohol, itu kan bukan semata-mata tanpa tujuan, tapi dalam rangka agar obat itu, pada sebagian obat dengan dicampur alkohol itu dia terjaga, tidak rusak. Fungsi alkohol itu untuk membuat kandungan obat itu tetap

awet. Baik, bagaimana hukumnya meminum obat yang ada alkohol? Maka jawabannya yang rajih boleh. Mengapa? Mirip dengan kisah air tadi. Selama kadar alkohol yang ada dalam obat tersebut sifatnya hanya sedikit sekali. Bagaimana kita tahu sedikitnya? Persis dengan masalah bau, rasa, dan warna. Ketika dalam obat tersebut, kadar alkohol yang dicampurkan itu tidak sampai merubah bau, rasa, dan warna, berarti kan kadarnya sangat sedikit sekali. Ya. Obat ketika diminum, dilihat baunya tidak ada, dicium tidak ada bau alkohol. Diminum tidak ada rasa alkohol, apalagi dilihat, tidak tampak itu warna dari alkohol. Tidak berubah. Maka yang demikian, obat yang seperti ini pun juga boleh untuk diminum. Nah, mengapa? Karena alkohol yang ada pada obat tersebut seolah-olah sudah menjadi rata dan tercampur sehingga betul-betul tidak ada efek dari bau, rasa, dan warna. Berbeda ketika alkohol tersebut mempengaruhi bau, rasa, dan warna, maka obat yang seperti ini jangan diminum. Haram. Tapi selama tidak mempengaruhi bau, rasa, dan warna, maka obat yang ada kandungan alkoholnya seperti ini, kadarnya sangat sedikit sekali, boleh untuk diminum. Karena bau, rasa, dan warna obat tersebut tidak berubah menjadi bau, rasa, dan warna alkohol. Dan ini juga pendapat Syekh Utsaimin, dan juga ini fatwa dari Al-Lajnah Daimah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Qala hafizahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amma mas'alatu taghayyuril ma'al yasir awil katsir bit tahirat kal isnan was-sabun was-sidri wal khatami wat-turab wal 'ajin wa ghairi dhalika mimma qad yughayyirul ma'a misril ina idza kana fihi atharu sidrin aw khatami wa wudi'a fihi ma fataghayyara bihi ma baqa'i ismil ma fa hadza fihi qawlan ma'rufan lil ulama thumma dzakaraha ma'a bayani wajhi kulli qawlin wa rajjaha al qawla bisihhati at-tathahhur bihi wa qala huwa as-shawab. Kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan membawakan kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang permasalahan air apabila tercampur dengan benda suci, tapi benda sucinya ini tidak menjadi akhirnya mayoritas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun permasalahan berubahnya air yang banyak ataupun sedikit, perubahan ini dikarenakan tercampur oleh benda-benda yang suci, tidak najis. Seperti al-isnan. Al-isnan ini jenis tumbuhan. Bijinya atau daunnya ini dahulu zaman dahulu dipakai untuk fungsinya seperti sabun. Mengeluarkan aroma, wangi, bisa mensucikan. Ini al-isnan. Air yang banyak atau sedikit, kalau tercampur dengan benda-benda yang suci, seperti al-isnan, seperti sabun, yaitu sabun, tercampur juga dengan sidr, ya. Sidr juga dahulu dipakai untuk apa? Pengganti sabun. Wal khotami, khotami juga sama, jenis dari jenis tumbuhan, dipakai untuk mandi pada zaman dahulu. Maka bejana yang di situ ada benda-benda suci ini kemudian dituangkan air di situ air
Kemudian airnya ada perubahan sedikit, tapi tidak berubah mayoritasnya. Ma'abakoy ismil ma' masih tetap orang kalau melihat, oh air ini. Ada orang itu ketika melihat air yang tercampur, memang melihat, oh ini teh sudah. Misalnya seperti itu. Ya, melihat, oh iya ini rinso. Nah, tapi orang juga melihat tercampur sedikit oleh sabun atau ketumpahan kopi atau teh sedikit. Orang masih mengatakan ini masih air. Padahal ada perubahan sedikit pada warnanya misalnya. Ada pada aromanya. Tapi orang masih mengatakan melihat ketika melihat itu air ini. Seperti itu. Maka yang demikian, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para ulama ada dua pendapat. Kemudian Syekhul Islam, kata Syekh Shalih Fauzan, merajihkan bahwa pendapat yang benar, air yang seperti ini kondisinya tetap boleh dan sah dipakai untuk bersuci. Huwa as-shawab, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah pendapat yang benar. Qala li anna Allah subhanahu wa ta'ala qal wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dalilnya apa? Air yang seperti ini kok masih dikatakan sah untuk bersuci? Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, apabila kalian sakit, atau kalian sedang safar, atau salah seorang dari kalian habis buang air, atau kalian selesai menggauli istri-istri kalian, dalam kondisi kalian tidak mendapati ma'an. Nah, ini saja di sini. Nanti akan dijelaskan Mas Syekh. Ma'an kalau dalam bahasa Arab di sini bertanwin sifatnya nakirah. Dia bertanwin di sini. Ma'an. Nakirah. Sifatnya umum. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa qawluhu falam tajidu ma'an. Apabila kalian tidak mendapatkan ma'an, air, di sini disebutkan bertanwin, nakirah, artinya umum, fisiyakin nafi, ini kaidah dalam bahasa Arab. Ya. Kalau ada kata yang bertanwin, sifatnya umum, kemudian konteksnya itu konteks kalimat negatif. Kalimat negatif ini artinya kalimat yang penafian, peniadaan. Bapak tidak pergi. Ini kalimat negatif. Artinya tidak, ada penafian. Kalau misalnya bahasa Indonesia, Bapak pergi. Ini kan kalimat positif. Ya. Ini sekarang, kata dia bertanwin sifatnya umum. Ini kata dalam bahasa Arab disebut nakirah. Nakirah. Kalau dalam konteksnya itu penafian, kata Syekh, faya ummu kullama huwa ma la farqa fi dzalika baina nau wa nau. Sifatnya menjadi umum. Pokoknya air yang bagaimanapun, selama orang masih mengatakan itu air, entah tercampur sedikit benda suci, entah tetap, entah ada sedikit berubah rasa kopi misalnya, pokok orang masih melihat itu air, maka itulah air yang dipakai untuk bersuci dan sah. Tinggal kita lihat saja, sebenarnya mudah perkaranya. Nah, ya kan? Kopi kalau ketetesan atau air ketetesan kopi hanya sedikit di dalam satu ember, orang masih melihat iya air. Beda dengan satu cangkir dikasih kopi 2 gelas, dua sendok. Satu cangkir air
dikasih kopi 2 sendok. Itu akhirnya menjadi apa? Orang apa bilang ini air? Apa bilang ini air? Apa masih bilang air? Iya, kalau ini orang Indonesia bilangnya air kopi. Kalau bahasa Arabnya dikatakan sudah qahwatun. Bukan ma'ul qahwah, bukan air kopi. Ini kan bisa dibedakan oleh kita, ya. Nah. Oh iya, ini kopi sudah. Oh, ini teh. Dengan air satu ember, ketetesan teh sedikit, satu tetes, dua tetes. Orang masih mengatakan air. Nah. Maka, kesimpulannya, pokoknya air itu, kalau tercampur benda suci, walaupun ada sedikit perubahan, selama orang masih melihat bahwa itu air, maka itu sah. Beda kalau tercampur dengan benda najis. Kalau tercampur dengan najis, bagaimana kaidahnya? Atau rumusnya apa? Air tercampur benda najis. Hah? Abu Haidar? Air tercampur benda najis tapi tidak berubah rasa, warna, dan bau. Maka air ini apa? Hah? Masih bisa dipakai untuk bersuci. Seperti itu ya. Ini kalau tercampur dengan benda najis. Tapi kalau berubah bau atau rasa atau warna tercampur dengan benda najis, maka air ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dalilnya tadi sudah kita ketahui bersama. Kisahnya Rasulullah berwudu di dalam sumur yang dinamakan dengan Al-Budha'ah. Nah. Qala hafizallah. Fa'idha udimal ma' au fa'idha adimal ma'a au ajaza isti'malihi ma'a wujudihi. Fa'inna Allah qad ja'ala badalahu at-turab. Ala sifatin listi'malihi bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih wa sayati tawdihu dhalika insyaallah fi babih. Kata Syekh, apabila seseorang tidak mendapati air atau seseorang tidak mampu untuk menggunakan air karena sakit misalnya, padahal air itu ada, maka Allah telah menjadikan pengganti air itu apa? At-turab, yaitu tanah atau yang semisal dengan tanah. Karena nanti akan kita baca bersama, kalau dalam ayatnya itu bukan at-turab yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Turab itu artinya tanah. Biasalah, tanah. Sebagaimana sifat-sifat yang diperbolehkan untuk menggunakan tanah tersebut dan dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sunnahnya, dan kata Syekh, penjelasan rincinya nanti akan datang pada babnya tersendiri. Qala wa hadza min lutfillahi bi ibadihi wa raf'il haraji anhum. Dan yang demikian ini merupakan kelembutan Allah kepada para hambanya untuk kemudian mengangkat rasa masyakkah atau haraj, biar tidak memberatkan umatnya. Dan ini banyak ya, kita jumpai dalam agama Islam. Sekian kemudahan dalam agama ini. Inna hadza din yusrun. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, agama ini mudah. La isyadu anhu illa ghalabah, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Agama ini mudah. Kalau ada seseorang yang mempersulit agama ini, nanti akan kalah sendiri orang tersebut. Babi hukumnya haram. Ini tidak ada khilaf di antara kaum muslimin. Tapi ketika kondisi darurat, boleh. Kan seperti itu untuk dimakan, ya. Nah, berwudu tidak bisa karena sakit. Silahkan untuk kemudian bertayamum. Salat berjamaah di masjid, hukumnya wajib. Tapi ketika turun hujan, diberi kemudahan untuk salat di rumah.
dan yang lain-lainnya dari sekian kemudahan yang ada dalam Islam. Qala ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jahadu minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Nah, ini dalilnya. Dalil bertayamum. Apabila kalian sakit atau safar atau datang salah seorang dari kalian dari buang air atau habis menggauli istrinya dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu, coba kita perhatikan apa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, sa'idan thayyiban, sa'idan kullu ma sa'ada 'alal ard. Jadi semua yang di atas bumi yang sifatnya seperti tanah, maka boleh dipakai untuk bertayamum. Debu yang ada, kemudian tanah liatkah, atau pasir-pasir yang ada, pokoknya dia suci, tidak ada najisnya di situ, maka ini boleh dipakai untuk bertayamum. Sa'idan thayyiban. Dari kata sa'ada, naik, artinya di atas permukaan bumi. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Dan usaplah muka dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan.

0: Baik, kita lanjut. Qala Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah seorang ulama dari kalangan mazhab Hambali. Kita lihat bagaimana para ulama luar biasa mereka. Ketika mensyarah sebuah hadis, satu hadis. Hadis yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah jadikan orang tersebut faqih, menguasai ilmu agama. Mensyarah satu hadis, akhirnya syarahnya ini tercetak dalam 4 jilid. Satu hadis syarah, akhirnya menyebutkan tentang masalah khilaf di antara mazahib. Satu hadis disyarah sampai menjadi 4 jilid. Nama dalam kitab Al-Isqah. Luar biasa. Satu hadis disyarah sampai dengan sekian lembar yang banyak. Dan kitabnya alhamdulillah ana ada 4 jilid. Mencari satu hadis. Luar biasa. Seperti itu. Makanya tidak mengherankan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ulama. Ahli ilm. Dalam Al-Quran. Ya. Sekian banyak tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ahli ilm. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut di atas ilmu dari kalangan hambanya. Takut kepada Allah siapa? Hanyalah para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu, ahli ilmu. Nah. Dan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam yang menjelaskan tentang keutamaannya para ulama. Di antara sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama." Para ulama itu pewarisnya nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan harta. Tapi yang diwariskan ilmu. Para ulama itu mewariskan nabi dari sisi ilmu. Di umat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, umat Muhammad ibn Abdullah, tidak ada nabi setelah beliau alaihi salatu wasalam. Tapi Allah terus jaga agama ini dengan keberadaan para ulama. Makanya hati-hati. Nah, ketika kita dalam masalah agama, dalam masalah dakwah, untuk kemudian kita berbuat atau kita berpendapat atau berkeyakinan tanpa ada ulamanya, ini hati-hati, ini alamat kesesatan di sini. Nah, alamat kesesatan di sini. Kita tidak bertaklid kepada ulama, tapi kita jangan membuat pendapat dan keyakinan yang ulama tidak ada. Sama sekali yang berpendapat dan berkeyakinan seperti itu. Nah, jangan kita membuat keyakinan baru, pendapat baru, sikap baru, yang tidak ada kalam dari ulama sama sekali. Kalau engkau ingin tidak bertakluk kepada ulama yang lain dalam sebuah permasalahan, silakan ambil pendapat ulama yang lainnya yang lebih mendekati dalil. Bukan kemudian kita berpendapat dan mengambil sikap yang tidak ada ulamanya. Ini bahaya. Nah, dalam segala hal, dalam urusan agama, dalam urusan dakwah, dalam urusan manhaj, ibadah dan yang lainnya. Pokok urusannya agama.
1: Kita tidak bertanya kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, tidak bertanya kepada Syekh Rabi, Syekh Saleh Fauzan. Baik. Kita melihat ada ulama lain yang pendapatnya lebih mencocoki dalil. Maka kita boleh untuk mengambil pendapat dari yang lain. Misalnya Syekh Albani, Syekh Mukbil, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Kita akan ambil pendapat ulama yang lain. Jangan kita mengambil pendapat, jangan kita mengambil keyakinan, jangan kita berbuat, jangan kita bersikap dalam urusan agama yang tidak ada ulamanya. Ini alamat dan tanda-tanda kesesatan dan penyimpangan. Fi kulli zaman wa fi kulli makan. Nah, makanya disebutkan dalam kitab-kitab akidah dan kitab-kitab manhaj, ya. Di antaranya Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari. Di antara juga dalam Usul Sunnah atau pendapat ucapan Imam Ahmad, jangan engkau berkata dan berucap kecuali engkau memiliki salaf dalam ucapanmu tersebut. Memiliki salaf ini artinya ada pendahulunya dari kalangan ulama yang berpendapat, berkeyakinan seperti itu. Memang kita tidak bertakwa pada Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tapi bukan berarti kemudian kita boleh membuat pendapat sendiri yang ulama tidak ada. Bimbingannya tidak ada, kalamnya tidak. Hati-hati. Barakallahu fikum, ini penting. Bedakan antara taklid dengan untuk kemudian kita membuat sikap, untuk kemudian kita berbuat, untuk kemudian kita mengambil pendapat tanpa ada ulamanya sama sekali. Nah, ini dibedakan. Nah, contoh masalah fikih banyak. Di antaranya tadi. Ya. Nah. Ulama berpendapat, sudah ulama berselisih. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Tidak ada masalah, kita jangan bertaklid pada satu. Kalau mau kita melihat, oh, tampaknya pendapat ulama yang ini yang lebih benar. Maka kita jangan bertaklid kepada yang satunya. Memang seperti itu kita beragama. Jangan bertaklid. Tapi, jangan kemudian kita membuat pendapat sendiri yang tidak ada kalam ulama. Dalam segala hal, urusan agama. Ini termasuk dari akidah dan usul ahli sunnah wal jamaah. Tidak membuat pernyataan, pendapat, sikap yang tidak ada kalam dari ulama. Barakallahu fikum. Baik. Kita kembali kepada Ibnu Hubeirah, bagaimana beliau luar biasanya, dan ini contoh satu kecil, contoh kecil dari sekian banyak contoh bagaimana luar biasanya para ulama. Sehingga tidak heran mereka ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya, para ulama, ulama yang hakiki. Nah, qala Ibnu Hubeirah rahimahullah wa ajma'u ala anna at-tahara bil ma' tajibu ala kulli man lazimathu as-salah ma'a wujudihi fa in 'adimahu fa badaluhu liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Kata Ibnu Hubeirah rahimahullah, mereka para ulama bersepakat al-ijma bahwa bersuci dengan air itu wajib atas setiap orang yang memang terkena kewajiban sholat. Siapa itu orang yang terkena kewajiban sholat? Hah? Muslim? Akil? Baligh? Khalin minal mawani'. Orang yang terkena kewajiban sholat adalah yang pertama Muslim. Dan dia berakal. Dan dia sudah baligh. Dan yang keempat, dan dia adalah orang yang kosong dari pencegah untuk melakukan sholat. Siapa sih orang yang kosong dari hal-hal yang bisa mencegah sholat? Laki-laki dan wanita ketika tidak haid. Karena wanita, dia muslim, naam. Dia balig, kalau sudah balig, naam. Dia berakal, kalau emang dia wanita yang normal, berakal, naam. Tapi wanita ada kondisi-kondisi, dia ada kondisi yang mencegah dia untuk tidak boleh sholat. Kan seperti itu. Haid wan nifas. Sahih? Orang wanita sedang tertimpa haid atau nifas tidak boleh untuk sholat. Maka ini empat kriteria orang yang wajib untuk sholat. Maka kata Ibnu Hubeirah, bersuci dengan air itu hukumnya wajib bagi orang ini. Ma'a wujudihi. Kalau air itu memang ada. Kalau ternyata air itu tidak ada, maka wajib bersuci dengan pengganti air, yaitu tanah. Liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban. Dalilnya tadi itu. Ayat yang sudah kita dengar bersama. Apabila kalian tidak mendapati air, maka silakan kalian bertayamum dengan sa'idan thayyiban. Waliqaulihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dialah Allah yang menurunkan bagi kalian dari langit, dari ketinggian air, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala ingin mensucikan kalian dengan air tersebut. Jadi harus dengan air dan dengan sa'id, tanah dan yang semisalnya. Tapi sekarang permasalahannya orang tidak bisa tersentuh air dan tanah. Sementara thaharah itu syarat sahnya sholat. Bersuci itu syarat sahnya sholat. Baik, kita lanjut sebentar. Kita mengetahui bahwa berwudu atau bertayamum ini syarat sahnya sholat. Orang kalau tidak bisa berwudu, maka silakan dengan tayamum. Sekarang permasalahannya orang tidak bisa bertayamum. Lantas bagaimana sholatnya? Dia betul-betul tidak bisa bertayamum. Sholatnya sah apa tidak? Contohnya, orang terkena luka bakar di sekujur tubuhnya. Gak bisa, jangankan air, bertayamum aja gak bisa. Seperti itu. Dia terbujur, terbaring di atas ranjang rumah sakit. Itu bergerak aja susah. Dan memang gak boleh kena, ya harus betul-betul steril. Kujur tubuhnya misalnya terbakar. Nah. Atau orang ditawan ketika perang, ditawan oleh musuh misalnya. Terikat. Tidak dikasih kesempatan untuk bergerak. Wala sholat, wala wudu, wala tayamum. Maka bagaimana sholatnya? Yang tanpa berwudu dan tanpa tayamum. Maka disini oleh para ulama, tetap dia sholat. Dan dia sah walaupun tidak berwudu dan tidak bertayamum. Dalilnya apa? Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Ini kejadian ada fatwa dari hay'at kibar ulama ketika di awal-awal COVID atau di puncak-puncak COVID. Pertanyaan dari seorang tenaga medis yang dia menjaga di ruang ICU atau ruang apa perawatan yang harus memakai pakaian hazmat apa, pakaian APD. Ya. Dan tidak boleh dibuka sama sekali selama berjam-jam. Ketika itu mengantuk juga tahu ya. Nah, ada yang sampai 8 jam dalam sehari. Ditanyakan kepada Hayy Akbar Ulama, maka jawaban dari Hayy Akbar Ulama, dia sholat semampunya dalam kondisi apa ala kadarnya. Nah, karena memang resikonya kematian. Seperti itu. Maka dia boleh walaupun tidak berwudu, walaupun tidak bertayamum. Kenapa? Fattakullaha mastata'tum. Maka orang yang betul-betul memang tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum, ya, maka dia tetap sholat. Nah, ini sebenarnya orang bermudah-mudahan. Ayo mas, ayo pak, ayo mbak, sholat. Oh, celana saya ada najisnya. Akhirnya nggak sholat. Nah, ini keliru. Juga sebenarnya orang yang tadi itu, karena merasa sudah tidak bisa bertayamum atau berwudu, orang sakit, parah sakitnya dalam kondisi, dia masih sadar. Sadar masih. Selama masih sadar, itu tetap terkena kewajiban sholat. Walaupun hanya dengan gerakan mata, isyarat dengan mata. Kalau masih bisa, dengan isyarat dengan kepala. Nah, tapi intinya orang masih sadar, itu masih terkena kewajiban sholat. Dia mampu berwudu, alhamdulillah. Tidak mampu bertayamum. Tidak mampu bertayamum, maka dia tetap sholat dan tidak meninggalkan sholatnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, babun fi ahkamil wudu. Bab, sekarang kita masuk pada bab yang berkaitan dengan hukum-hukum yang terkait dengan wudu. Yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء وحددت مواقع الوضوء منها ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا كافيا. Kemudian Syekh di sini membawakan dalilnya terkait wudu, yaitu firman Allah atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menunaikan salat, menegakkan salat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan. Siku. Nah, nanti akan datang bersama kita hadis yang menjelaskan bahwa siku itu, tangan sampai siku itu bukan berarti siku batasan akhir. Tapi siku ini masuk ke dalam tangan yang dibasuh. Karena dalam hadis nanti akan datang bersama kita, Rasulullah alaihi salatu wasalam membasuh tangannya itu sampai masuk ke apa ini? Ini apa ya? Lengan atas. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasallam berwudu, membasuh atau mencuci tangannya itu sampai masuk ke lengan atas. Bagian yang dekat dengan siku. Berarti siku ini bukan finishnya atau bukan ujung, namun siku ini ikut dibasuh. Dimana lengan atas setelah siku sedikit itu juga terbasuh. Nah, kemudian wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum lil ka'bayn, dan usaplah kepala-kepala kalian serta basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Ya, ini juga sampai mata kaki itu sama persis kejadiannya dengan siku. Nanti datang dalam hadis juga bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam itu membasuh kaki, mencuci kaki, itu mata kakinya dibasuh bahkan sampai lebih. Sampai di atas. Di atas mata kaki. Artinya mata kaki ini bukan ujung terakhir batas dari pencucian kaki. Nah. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, maka ayat yang mulia ini mewajibkan berwudu ketika hendak sholat. Serta menjelaskan anggota-anggota apa yang harus untuk dibasuh atau dicuci. Dan anggota-anggota mana saja yang diusap ketika berwudu. Begitu pula ayat ini sudah membatasi, menentukan tempat-tempat di mana anggota tubuh ini harus dibasuh. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam atau An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tata cara berwudu dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna. Nah. Qala hafizallahu ya'lam ayyuhal muslim anna lil wudu syurutan wa furudan wa sunanan. Ketahuilah wahai saudaraku muslim bahwa sungguhnya wudu itu memiliki syarat-syarat, kewajiban-kewajiban dan yang sunnah-sunnahnya. Fasyurutu wal furudu la budda minha hasabil imkan liyakunal wudu sahihan. Adapun syarat-syarat wudu dan kewajiban-kewajiban wudu itu harus untuk dilakukan. Hasabil imkan, ya, sesuai dengan kemampuannya. Agar wudunya menjadi sah. Wa amma sunanu fahiya mukammilatul wudu. Adapun sunnah-sunnah wudu itu pelengkap-pelengkap dari tata cara berwudu. Wa fiha ziyadatu ajrin. Dalam sunnah-sunnah ini tentunya ada tambahan pahala. Wa tarkuha la yamna sihhatal wudu. Nah, ini bedanya antara syurut dan kewajiban serta bedanya dengan sunnah. Kalau sunnah wudu, kalau ditinggalkan maka tidak menghalangi keabsahan wudu. Sunnah wudu tidak dikerjakan maka wudunya sah. Beda dengan syarat wudu dan wajib-wajib wudu. Qala fa syurutu samaniyatun wahya. Syarat-syarat wudu ada 8. Yaitu al-awwalu ila rabi'. Syarat yang pertama sampai yang keempat al-islam wal aqlu wat tamyiz wan niyyah. Orang muslim berarti kalau kafir ya wudunya tidak sah. Padahal orang kafir itu dia juga diwajibkan untuk melaksanakan syariat Islam. Orang kafir. Tapi apapun syariat yang dia lakukan, selama kunci utamanya tidak ada, yaitu syahada la ilaha illallah, maka ya otomatis apapun yang lainnya tidak bermanfaat. Tidak sah. Sehingga yang pertama syaratnya yaitu muslim, Islam. Kemudian berakal. Berarti kalau orang gila tentunya wudunya tidak sah. Wa tamyiz. Anak kecil tapi dia sudah usia tamyiz. Usia tamyiz itu usia yang dimana anak kecil itu sudah mulai bisa membedakan. Mana yang ini bagus, mana yang ini jelek, dan yang lain-lainnya. Kemudian juga syarat yang keempat yaitu niat. Qala fala yasihul wudu min kafir. Tidak sah wudu itu dari orang kafir. Wala min majnun. Dan juga tidak sah dari orang gila. Wala min saghir la yumayyiz. Perhatikan. Begitu juga anak kecil yang masih belum mumayyiz. Berarti kita harus tahu kapan batasan mumayyiz. Batasan mumayyiz disebut oleh para ulama. Dasarnya itu hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Muru auladakum bisalawahum abna usaba. perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Sehingga anak itu diperintah sholat kalau umur 7 tahun. Sebutan ulama, ketika umur 7 tahun itulah umur tamyiz. Di sini kita perhatikan kata Syekh, tidak sah dari anak kecil yang belum berusia tamyiz. Kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Seperti itu. Nah, ini sebagai tanbih buat kita. Anak-anak yang belum berumur 7 tahun. Yang pertama, hadis menyebutkan diperintah ketika umur 7 tahun. Ketika belum 7 tahun, sudah. Kita ajari sholat boleh. Kita beri motivasi boleh. Tapi jangan disuruh. Tidak ada yang lebih paham, tidak ada yang lebih memiliki ghirah dan semangat, tidak ada yang lebih tahu cara mendidik anak melebihi dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Orang yang paling paham tentang mentarbiah anak secara tarbiyah Islamiyah adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sahih? Tidak ada yang meragukan ini. Nah, jangan merasa kita lebih memiliki semangat. Ternyata Rasulullah SAW menyebutkan, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat, wahum abna usaba, dalam kondisi mereka umur 7 tahun. Ini menyeret kita pada permasalahan berikutnya. Apa hukum membawa anak-anak yang belum berusia 7 tahun ke masjid? Nah, tidak sedikit dari para ulama yang menyatakan bahwa membawa anak umur 7 tahun ke sebelum 7 tahun tidak disyariatkan, makruh. Di antaranya ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah dan para ulama yang lain. Ada ulama yang lainnya mengatakan boleh, namun dengan syarat tidak membuat abas. Di masjid dia tenang, tidak main sana sini, tidak ketawa sana sini. Sehingga entah yang berpendapat pertama atau punya pendapat kedua, ketika anak itu bermain-main, tidak kemudian tenang tempatnya, maka jangan dibawa ke masjid. Karena masjid itu bukan tempat bermain. Nah, masjid itu dipakai untuk ibadah dan yang lain-lain. Kabar kalau fikum, nanti insya Allah mudah-mudahan anak bisa di grup ya, faedah ini. Mengingat pentingnya bagaimana pertama ta'zim syairillah, pengagungan syiar-syiar Islam. Masjid di antara syiar-syiar Islam yang paling utama. Kemudian juga adamul aziyah lil musallin. Untuk kemudian tidak mengganggu orang yang sholat. Berapa banyak kita temui anak-anak kecil ketika di bawah masjid, untuk kemudian mengganggu orang yang sedang sholat. Entah dengan suara ketawanya, dengan bermain-mainnya, dan yang lainnya. Nah, maka coba bagaimana kata Syekh Shalal Fauzan di sini. Tidak sah dari anak kecil yang belum berusia tamyiz. Umumnya usia 7 tahun. Seperti itu. Baik, lantas bagaimana dengan hadis atau kisah bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah suatu ketika ruku, kemudian Hasan dan Husain bermain untuk kemudian naik ke punggungnya. Hadisnya sahih. Tapi dalam hadis itu tidak disebutkan sama sekali bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam yang membawa Hasan dan Husain. Tidak menunjukkan sama sekali dalam kisah tersebut bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam membawa Hasan dan Husain ke masjid. Begitu juga dengan kisah yang lainnya. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ketika sholat menggendong Umamah bintu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menggendong Umamah, cucu beliau alaihi salatu wassalam. Maka disebut oleh para ulama bahwa seseorang, ini perkaranya la tafrid wa la ifrat. Anak belum berumur 7 tahun, apalagi masih umur 5 tahun, apalagi 4 tahun, apalagi yang lebih kecil dari itu. Sudah selesai. Kita bisa lihat kira-kira apa yang mereka lakukan. Jangankan yang seumuran segitu. Yang sudah 7 tahun ke atas saja. Masih sifat bermainnya itu masih ada. Ya kan? Nah, tapi Rasulullah SAW sudah memerintahkan berumur 7 tahun untuk sholat. Berarti bawa ke masjid kalau anak laki-laki. Nah, ini nas. Lantas bagaimana yang belum dibawa 7 tahun? Maka selesai. Baik. Artinya tidak usah dibawa. Apalagi kamu kalau kemudian sampai bermain, ketawa dan yang lain. Tapi bagaimana terus dengan tadi kisah Rasulullah SAW membawa cucu beliau ke dalam ikut sholat. Dari sini ada sebuah dalil bahwa anak kecil ketika memang dikhawatirkan di rumah, entah misalnya ibunya lagi sakit atau ibunya lagi pergi tidak ada sehingga dia khawatir terhadap keselamatannya, boleh untuk dibawa. Dan ini sifatnya bukan sebagai rutinitas. Sifatnya bukan rutinitas. Kondisi-kondisi tertentu, sang anak memang butuh untuk dibawa ke masjid karena kondisi rumah yang tidak memungkinkan, maka silahkan dibawa. Namun syaratnya anak tersebut harus ada di bawah pengawasan orang tuanya. Nah, sang anak, kalau Rasulullah SAW digendong itu, cucu beliau. Seperti itu. Maka beberapa ulama ketika di masjid-masjid mereka, anak yang memang harus dibawa ke masjid karena kondisi-kondisi tadi, anak itu diletakkan di depan. Jangan ditaruh di sof. Coba kata Syekh Al-Fauzan di sini. Ya, wudunya saja dari anak yang belum mumayyiz tidak sah wudunya. Jangan ditaruh di sof. Berada di dekatnya, diawasi sehingga tidak main-main dengan yang lainnya. Atau kalau memang dirasa tidak memungkinkan, taruh di depan. Seperti itu. Sehingga anak itu tetap terawasi, tidak dibiarkan bebas ke belakang, main, tertawa, dan yang lain. Maka barakallahu fikum, ini penting untuk kita ketahui, agar kita tidak menjadi sebab hilangnya kekhusyuan saudara-saudara kita yang lain yang sedang sholat. Nah, baik. Kemudian, apa ya kata saya di sini, dan juga tidak sah dari anak kecil yang belum mumayyiz. Berarti sekitar umur 7 tahun. Wala mimman lam yanwi al-wudu, dan juga tidak sah dari orang yang tidak meniatkan untuk berwudu. Bi annawa tabarrudan au ghasala dha'ahu liyuzila anha najasatan au wasakhan. Orang yang tidak meniatkan wudu, contohnya dia niatnya itu membasuh karena ingin biar segar badannya, itu biar dingin, mendinginkan badannya, atau mencuci anggota tubuhnya karena ingin menghilangkan najis atau menghilangkan kotoran, niatnya bukan wudu, maka wudunya tidak sah. Ini syarat 1, 2, 3, 4. Islam, berakal, al-aql, akal dari tamyiz, anak kecil ya yang belum tamyiz, kemudian niat, seperti itu. Qala hafizallah, al-khamis, syarat yang kelima, wa yushtaratu lil wudu'i aidan an yakuna al-ma'u tahura kama sabaq, fa in kana najasan lam yujzihu. Atau lebih tepatnya ini, wa ingkana najisan. Syarat yang kelima, bagi keabsahan wudu, ma airnya itu adalah air yang tahur. Apa air yang tahur? Ah Ilham. Sudah lewat di awal-awal pembahasan kita tentang babul ma atau almiyah, tentang air. Macam-macam air. Apa itu air tahur? Air yang mensucikan. Ada yang bisa melengkapi apa itu tahur? Suci dan mensucikan. Itu tahur. Nah, Berarti ini syaratnya yang kelima. Airnya harus suci dan mensucikan. Fa in kana najisan, yang lebih tepat ini ya. Fa in kana najisan. Apa bedanya najis dengan najas? Ini juga sudah lewat bersama kita. Ada yang masih ingat? Apa bedanya najis dengan najas? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Gak usah ngobrol, langsung aja angkat tangan, jawab. Hah? Kalau? Kalau najis, bendanya atau zatnya? Kalau najas, perbuatannya. Begitu, Abu Salman? Sepakat? Nah, siapa yang kira-kira bisa menjawab? Kalau najis, sesuatu yang awal benda suci. Terus? Baik, ahsan. Najas itu memang benda najis. Ya, ini dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia sekarang. Kalau najas itu memang benda najis bahasa Indonesia, najis bahasa Indonesia. Tapi kalau najis dalam bahasa Arab artinya benda suci yang tercampur najas. Akhirnya menjadi najis. Jelas bersama kita ini. Ya. Air dalam gelas ini. Air ini tentunya suci dan mensucikan. Tapi ketetesan, misalnya, maaf, air kencing balita. Ya. Nah, ini dikatakan, dan aroma atau bau atau rasa memang ada. Air kencing itu. Maka ini air dikatakan dengan apa? Najis atau najis? Hah? Najis. Tapi kalau air kencing itu sendiri, itu najis. Ya, ini sudah lewat bersama kita pembahasannya. Baik, di sini kata Syekh, air apabila najis, yaitu tercampur dengan benda yang najis, maka tidak sah wudunya. Karena sudah bukan air yang tahur. Qala sadis wa yustaratu lil wudu'i aidan an yakuna al-ma'u mubahan fa in kana mansuban aw tahassala 'alayhi bi ghairi tariqin syar'iyyin lam yasih al-wudu' bihi. Begitu juga dipersyaratkan untuk keabsahan wudu, airnya itu air yang mubah. Maksudnya mubah bagaimana sih? Ini air bukan air yang haram. Itu memang airnya dia sendiri. Itu air memang air umum, air hujan, air di sungai. Bukan air, maaf, hasil.

hujan, air di sungai, bukan air, maaf, hasil rampasan, hasil curian. Contohnya, orang ada entah, ya dan banyak ya di zaman-zaman dahulu, entah orang yang disegani karena kejahatannya ditakuti, dia sukanya sewenang-wenang, akhirnya tanah orang diserobot, di tanah tersebut ada sumur. Airnya itu bagi dia ini air yang haram, bukan sesuatu yang mubah. Dia cara mendapatkan sumur tersebut bukan dengan cara yang halal. Maka kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kondisi airnya seperti ini, ya, bukan air yang mubah, tapi air itu haram. Karena dia mencuri, ngambil air itu bukan dengan cara yang benar. Maka tidak sah wudhu'nya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Memang di situ ada pendapat yang mengatakan wudhu'nya tetap sah, namun dia berdosa. Perbuatan mencurinya itu, merampasnya itu dosa. Tapi sah atau tidak wudhu'nya, sah. Ala kulli hal, kita berhati-hati dengan hal-hal seperti ini. Baik. Qala as-sabi wa kadzalika yushtaratu lil wudu'i an yasbiqahu istinja'un aw istijmarun 'ala ma sabaqa tafsiluhu. Dipersyaratkan juga untuk syarat sahnya wudu didahului dengan istinja atau istijmar sebagaimana rincian yang telah lewat. Kapan istinja atau istijmar menjadi syarat sahnya wudu? Setelah berhadas. Setelah berhadas atau setelah, yang lebih tepat apa? Nah, mendapat dari yang lebih tepat bukan setelah berhadas, tapi setelah buang air entah kecil atau besar. Beristinja atau beristijmar ini menjadi syarat sahnya wudu kalau orang habis buang air kecil atau buang air besar. Kalau tidak dicuci dulu kemaluannya, maka wudunya tidak sah. Kalau hadas, tidak melulu. Contohnya, maaf, angin. Kalau angin, sekedar keluar angin, maka tidak mengharuskan istinja atau istijmar. Seperti itu. Tapi buang air kecil atau besar itu yang mengharuskan istijmar atau istinja kalau ingin berwudu setelahnya. Baik. As-samin wa yushtaratu lil wudu'i aidan izalatu ma yamna'u wusulal ma'i ilal jildi. Fala budda lil mutawaddi' an yuzila ma 'ala a'dha'il wudu' min tinin aw 'ajinin aw syam'in aw wasakhin mutarakim aw asbaghin samikatin. لِيَجْرِيَ الْمَاءُ عَلَى جِلْدِ الْعُدْوِ مُبَاشَرَةً مِنْ غَيْرِ حَائِلْ. Syarat 8 dipersyaratkan apa? Dia menghilangkan, meniadakan benda-benda yang bisa mencegah air ini terhalang sampai ke kulit. Maka orang yang mau berwudu harus menghilangkan zat-zat benda-benda ini. Contohnya ada tanah atau ada tepung, ya, tepung adonan tapi yang tebal itu, ya. Atau lilin atau kotoran yang menumpuk atau asbaghin samikah. Cat atau celupan yang memang tebal dia sehingga menghalangi air sampai ke kulit, termasuk juga kalau perempuan apa istilahnya itu? Hah? Apa? Kuteks atau kuteks untuk perempuan. Seperti itu. Tapi kalau hinna atau pacar itu tidak mengalirkan air. Hinna atau pacar ya, yang untuk biasanya perempuan dihias, itu tidak menghalangi air sampai ke kulit. Tapi kalau

0: atau apa kuteks atau kitex itu menghalangi. Maka hal-hal benda-benda seperti ini harus ditiadakan dahulu, baru kemudian berwudu. Dihilangkan dahulu. Baik. Qala hafizahullah wa amma furudul wudu wa hiya adauhu fa hiya sittatun. Adapun wajib-wajib berwudu yaitu anggota-anggota wudu ada 6. Yang pertama ahaduha ghuslul wajhi bikamilihi wa minhu al-matmadah wal istinshaq. Yang pertama yaitu membasuh muka secara menyeluruh. Maka di antara membasuh muka yaitu al-matmadah wal istinshaq. Mulut, membersihkan mulut dan hidung. Berkumur dan menghirup air. Faman ghasala wajhahu wa taraka al-matmadah wal istinshaq aw ahadahuma lam yasih wudu'uhu. Barang siapa yang membasuh muka tapi dia meninggalkan berkumur dan beristinsyak, maka wudunya tidak sah. Li'annal fam wal anfa minal wajhi. Karena mulut dan hidung ini bagian dari muka. Wallahu ta'ala yaqul fausilu wujuhakum. Sementara Allah berfirman tadi dalam firmannya, dalam surat Al-Ma'idah tadi, basuhlah muka-muka kalian. Fa'amara bi ghasil wajhi kullihi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan membasuh muka semuanya. Berarti juga hidung dan mulut itu juga dibasuh, dicuci dengan cara berkumur atau dihirup. Faman taraka syai'an minhu lam yakun mumtasilan amrallahi ta'ala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tamatmada wastansyaqa. Maka barang siapa yang meninggalkan halal ini, berkumur ataupun menghirup air ke hidungnya, dia bukanlah orang yang taat dan mengikuti perintah Allah. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam berwudu dan juga menghirup air. Ini wajib yang pertama. Asani yang kedua, ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Nah, ini kata Syekh apa? Mencuci tangan ma'a al-mirfaqain. Berarti batasan ujung bukan siku. Tapi siku juga dibasuh. Ya. Liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Ai ma'al marafiq. Sampai artinya apa? Ma'al marafiq. Yaitu siku juga dibasuh. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam adara al-ma'a ala mirfaqaihi. Wa fi haditsin akhar ghasala yadayhi hatta ashra'a fil 'adud mimma yadullu ala dukhul mirfaqain fil maghsul. Kenapa sih kok mirfaq juga dibasuh bukan batasan akhir? Kata Syekh, karena Rasulullah alaihi salatu wasallam itu memasukkan air sampai ke lengannya itu juga dibasuh. Sikunya juga dibasuh. Dalam hadis yang lain, kata Syekh, mencuci kedua tangannya, membasuh kedua tangannya, sampai masuk di lengan atas. Masuk, berarti siku juga dibasuh, dicuci. Baik, perlu kita ketahui, ketika ini juga kesalahan sebagian orang, ketika mencuci kedua tangan, yang perlu diketahui bahwa tangan itu berarti mulai dari ujung jari sampai masuk sedikit ke lengan atas. Ya. Sampai siku masuk sedikit ke lengan atas. Ini tangan, ini yang dibasuh. Sebagian orang ketika membasuh tangan meninggalkan membasuh ini. Telapaknya. Nah, ini hati-hati. Ketika membasuh tangan, maka telapak tangan juga dibasuh. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini perlu untuk kita ketahui, terkhusus anak-anak, ya. jika membasuh tangan, terkadang mereka habis membasuh muka, kemudian tangan dengan tidak memperhatikan bagian telapak tangannya. Ini keliru. Nah, tangan ya tangan. Berarti mulai dari telapak tangan sampai siku tersebut. Baik. Qala wa salis mashu ra'si kullihi. Yang ketiga yaitu mengusap kepala seluruhnya. Wa minhu al-udhunan. Dan di antara kepala yaitu kedua telinga. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan usaplah kepala kalian. Berarti yang diusap itu kepala semuanya. Bukan hanya. Sebagian orang itu kan hanya. Apa itu? Bagian depannya saja. Nah, seperti itu. Lah, ini keliru. Hadisnya ada, tapi hadisnya dhaif. Sementara hadis yang sahih, itu Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam mengusap kepala semuanya sampai belakang untuk kemudian mengembalikan ke depan. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagian dari kepala. Berarti telinga juga dibasuh. Cara diusap. Cara pengusapan telinga bukan dengan mengambil air tersendiri. Tapi air sisa yang diambil untuk mengusap kepala itu juga dipakai air tersebut untuk kemudian mengusap telinga. Seperti itu. Nah. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni dan yang selainnya. Dan hadis ini insyaallah sahih atau hasan. Fala yujzi mashu ba'dir ra's. Coba kita perhatikan, tidak sah mengusap sebagian kepala. Ini juga kita khawatir sebagian orang hanya sebagiannya yang diusap. Wudu itu kan syarat sahnya sholat. Ketika wudunya sudah tidak sah, diantaranya karena mengusap sebagian kepala, akhirnya imbasnya efeknya sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti teranggap belum sholat. Berarti dia meninggalkan sholat. Nah, ini hati-hati ya ikhwan, bagaimana pentingnya masalah berwudu. Nah, baik, sudah waktunya kita tunda sampai azan. Al-Mu'adzin fali'adzin na'am. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, mohon. Apa hukum pembagian harta gonogini? Apa itu harta gonogini? Warisan. Suami istri cerai. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memberi ada fasarrihuhunna sarahan jamila. Dalam ayat yang lain disebutkan, famatti'uhunna mata'an bil ma'ruf. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seorang lelaki kalau mencerai istrinya untuk memberikan harta yang dia miliki bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu maknanya adalah sesuai dengan apa yang ma'ruf di kalangan manusia, keumuman rata-rata. Harta. Kebiasaannya kurang lebih kalau di suatu tempat itu berapa uang yang diberikan. Kalau orang dengan kemampuan sekian, biasanya berapa itu diberikan. Nah, ada itu. Nah, masing-masing sesuai dengan kemampuan, dan juga dengan kebiasaan yang berada di daerah tempatnya untuk memberikan harta yang dia miliki. Seperti itu, untuk wanita atau istri yang dia cerai. Nah, barakallahu fiikum. Nah,
1: Anda juga pernah baca untuk sejaman sempat salat tadi pada selalu ini bahwa bersedekap setelah ruku itu
0: bisa. Hukum bersedekap setelah ruku. Jadi setelah ruku, apakah tangan itu diletakkan di dada sebagaimana sebelum ruku atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Memang betul Syekh Al-Albani sempat menyatakan dalam kitab beliau bahwa meletakkan tangan setelah rukuk di dada atau bersedekap itu bid'ah. Namun secara pengamalan beliau, prakteknya, beliau ketika di belakang Syekh bin Baz rahimahullah, di mana Syekh bin Baz di antara ulama yang berpendapat disunahkannya bersedekap setelah rukuk. Dan Syekh Al-Albani ikut bersedekap. Syahidnya masalahnya khilaf. Mudah bagi yang berpendapat itu bersedekap silakan, bagi yang tidak juga silakan. Namun ana pribadi yang ana lebih yakini bahwa bersedekap itu tidak disunahkan atau disyariatkan. Namun masalahnya khilaf, silakan bagi yang mau berpendapat ini dan itu. Yang penting berusaha mencari dengan apa yang dia yakini lebih mendekati dalil. Nah, barakallahu fikum. Nah, Allah. Apa hukum membaca doa ketika sujud? Di mana doa-doanya itu diambil dari Al-Qur'an. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa'aktsiru fiha ad-du'a, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, perbanyak doa ketika sujud. Sekarang doanya kalau diambil dari Al-Qur'an bagaimana? Kalau memang dia bukan diniatkan untuk membaca Al-Qur'an, tapi dia memang ingin berdoa dalam Al-Qur'an. Doa itu ada dalam Al-Quran. Tapi dia bukan ingin membaca Al-Quran dalam sujud. Ada larangan membaca Al-Quran dalam sujud. Nah. Namun sekarang permasalahannya dia bukan ingin membaca Al-Quran dalam sujudnya. Tapi dia ingin berdoa. Doa ini ada dalam Al-Quran. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Orang berdoa, niatnya memang berdoa. Doa ini ada dalam Al-Quran. Tapi dia bukan ingin membaca Al-Quran. Seperti itu. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Yang terlarang dalam sujud, yaitu membaca Al-Quran. Kan banyak ya ayat. Contohnya misalnya zikir atau yang lainnya. Kita dalam Al-Quran juga ada tasbih, tahmid, dan yang lain-lainnya. Kita dalam sujudnya kan juga bertasbih atau bertahmid, dan yang lainnya. Tidak ada masalah. Yang penting bukan kita niat membaca Al-Quran. Sehingga sekedar membaca doa yang ada dalam Al-Quran ketika sujud, dalam kondisi dia tidak berniat membaca Al-Quran, makanya seperti ini tidak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal Abdul Fatih.
2: Kenapa peradaan bisa di sebelah? Misalnya kalau membaca kepala, bukan tiga helai rambut, itu sudah cukup. Itu gimana?
0: Itu tadi datang hadis dari Rasulullah alaihi apa? Datang hadis bahwa di situ disebutkan diusap hanya sebagiannya. Namun hadis ini dhaif. Tidak bisa dijadikan sandaran. Bahkan yang sah atau yang sabit, yang tetap dan datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam itu mengusap semuanya. Sehingga kalau hanya sebagiannya, tadi kata Syekh Shalal Fauzan, wudunya tidak sah. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, Abu Akbar dulu Pak Joko. Tafadhal Abu Akbar.

0: Baik. Yang pertama apa tadi? Hadas besar, mandi junub. Apakah mandi junub mencukupkan dari berwudu? Seperti itu pertanyaannya. Naam. Kalau orang sudah mandi junub, maka dia sudah lepas dari hadas akbar dan hadas asghar. Yang penting dengan syarat, ketika dia mandi junub, di tengah-tengah mandi, dia tidak menyentuh lagi kemaluannya. Jadi kan, kalau yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu kan diantara tata cara mandi junub, yaitu diantara awal itu membersihkan kemaluannya. Ya, membersihkan kemaluannya. Maka kita, kalau mau tidak berwudu, di awal dibersihkan dulu kemaluannya, boleh dengan sabun dan yang lainnya. Seperti itu. Setelah itu kita menyirami dan membasuh seluruh anggota badan dengan air. Nah, jangan sampai menyentuh kemaluannya lagi. Ketika dia seperti itu, maka boleh atau hilang itu hadas asghornya. Tidak perlu berwudu lagi. Tapi kalau di tengah-tengah mandi junub, sudah basah semua, kemudian menyentuh lagi kemaluannya, ini membatalkan wudunya lagi. Seperti itu. Nah. Kemudian yang kedua, orang tertanya ketika safar ya, apakah boleh di toilet misalnya berwudunya? Boleh, enggak ada masalah. Yang penting tidak najis. Kalau khawatir najis ya berarti toiletnya dicuci disiram dulu, kemudian berwudu dalam toilet enggak ada masalah insyaallah. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Nah, air misalnya 2000 liter misalnya. Terkena satu tetesan atau dua tetesan najis misalnya ya. Misalnya air kencing kah, anak-anak atau pokoknya air kencing misalnya contoh. Maka apakah mempengaruhi air tersebut untuk dipakai berwudu atau tidak ya? Sudah lihat bersama kita, intinya adalah air ketika tercampur benda najis sehingga dilihat warnanya berubah enggak? Menjadi warna benda najis. Dilihat juga aromanya, ada enggak aroma benda najis itu. Kemudian yang ketiga, rasa. Warna, bau, dan rasa. Kalau salah satunya itu mempengaruhi, maka air itu menjadi najis. Tapi kalau tidak, maka air itu tetap sah, boleh dipakai untuk bersuci. Itu tetap air yang tahur. Seperti itu. Air kencing hewan yang halal. Apakah najis? Sebagian ulama mengatakan najis. Sebagiannya tidak. Seperti itu. Tapi ala kulli hal, sudah lihat bersama kita, bahwa terkait air, intinya adalah warna, bau, dan rasa. Dalilnya apa? Kisahnya, jelas bersama kita ya. Istilahnya, bi'rul budo'ah. Sumur budo'ah namanya. Atau, ya, itu kan ceritanya, kayak sumur gitu, tapi di situ juga dibuang benda-benda najis dan yang lainnya. Ternyata Rasulullah SAW mempersilakan untuk berwudu. Di zaman kita sekarang mungkin di sungai. Sungai kadang di beberapa tempat dipakai untuk mandi, buang air. Tapi sungai dengan air yang mengalir dan sangat banyak jumlahnya. Seperti itu gak ada masalah. Nah, baik. Barakallahu fiikum. Nah, untuk hodol tadi ada. Nah, hodol aku hodol. Ketiga. Perintahnya, hukumnya, baik. Anak yang berumur 7 tahun, tadi kan diperintahkan untuk sholat. Nah, memerintahkan anak untuk sholat itu apa hukumnya? Seperti itu ya. Artinya orang tuanya memerintahkan anak untuk sholat itu hukumnya apa? Oh, kalau anaknya? Baik. Anak yang berumur 7 tahun berarti apakah apa hukum sholat? Apakah wajib bagi dia sholat? Tidak. Kalau untuk anak. Anak berumur 7 tahun kan kita perintahkan untuk sholat. Sholat sendiri untuk si anak itu hukumnya apa? Tidak wajib. Anak itu kapan menjadi wajib untuk sholat? Ketika sudah berusia baligh. Kalau itu terkait anak. Tapi kalau sekarang pertanyaannya, apa hukum orang tua memerintahkan anaknya sholat ketika sudah berumur 7 tahun? Kalau pertanyaan seperti itu, maka disebut oleh para ulama, hukumnya wajib. Orang tua wajib untuk memerintahkan anaknya sholat ketika sudah berumur 7 tahun. 7 tahun juga di sini yang perlu kita ketahui, 7 tahun dengan hitungan hijriyah. Jadi kalau hitungan hijriyah itu lebih pendek ya. Kalau misalnya Masehi itu sekitar 6 tahun 10 bulan kah? Atau kurang lebih 6 tahun 9 bulan kah? Itu kurang lebih 7 tahunnya hijriyah. Coba tinggal dihitung saja. Seperti itu. Ala kulli hal, patokan 7 tahun itu dengan umur kalender hijriyah. Nah, seperti itu. Nah, fadhal. Afan, kurang jelas, kurang ini. Kalau misalnya umurnya lebih dari 7 tahun, dia tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Jadi contohnya membedakan baik dan buruk itu contohnya begini. Nah ini juga beberapa kali dahulu Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah mengingat tentang masalah ini. Contohnya baik buruk itu bagaimana sih? Ini si anak sudah bisa mengomentari tentang wanita. Wanita ini cantik. Wanita ini begini dan begitu. Nah, makanya Syekh Ubaid dahulu rahimahullah memperingatkan ummahat ketika anak sudah tamyiz masuk ke ummahat agar ummahat ini berhijab. Seperti itu. Nah, agar ummahat ini berhijab, akhwat berhijab. Itu kurang lebih contoh kapan dikatakan tamyiz dalam hal-hal seperti itu. Kalau lebih dari itu bagaimana? Maka kita kembalikan kepada hukum asal sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Umur 7 tahun perintahkan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, terakhir, fadhal.
1: Bagaimana caranya berwudu wanita yang berjilbab?
0: Bagaimana cara berwudu wanita yang berjilbab? Sudah lihat bersama kita pembahasan ini. Boleh wanita berhijab mengusapkan di atas hijabnya. Tidak perlu membukanya. Sebagaimana kaum laki-laki boleh untuk ketika menggunakan imamah, ya, imamah yang diikat itu, dia cukup mengusap atas imamahnya. Seperti itu. Apakah harus seperti khuf? Yaitu dalam kondisi sudah bersuci dahulu. Artinya ketika memakai jilbab atau kalau laki-laki sudah memakai imamah, apakah dia harus dalam kondisi bersuci atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak dipersyaratkan, itu hanya berlaku untuk khuf. Kalau orang pakai khuf, dia kan boleh mengusap khufnya. Itu syaratnya apa di antaranya? Dia sudah dalam kondisi bersuci ketika memakai khuf. Kalau jilbab dan imamah yang rajih tidak. Tidak dipersyaratkan. Sehingga wanita berjilbab, ya sudah, berwudu. Yang penting mukanya semuanya terbasuhi. Kalau dia tidak mau membuka jilbabnya juga boleh. Tinggal diusap jilbabnya. Seperti itu. Namun masalah khilaf, tapi wallah alam bisawab itu yang lebih ana yakini. Kita cukupkan sampai di sini. makana minas sawab fa minallahi wahdahu wa makana minal khata fa minni wa minas syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah,
3: insyaallah kita pada malam, mulai malam hari ini akan membacakan beberapa hukum yang terkait dengan kurban khususnya, tetap dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Namun mungkin nanti pada beberapa pertemuan berikutnya insyaallah kita akan ambil dari beberapa kalam ulama yang lainnya terkait hal-hal seputaran Idul Adha dan kurban. Nah. Qala Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, babun fi ahkamil hadi wal udhiyah. Sekarang beliau menyebutkan bab tentang hukum-hukum al-hadyu dan al-udhiyah. Al-hadyu yaitu hewan ternak, bahimatul an'am, yang disembelih oleh orang yang berhaji selain haji al-ifrad. Secara ringkas, haji itu ada tiga macam. Ada haji, tata cara pemanasik haji itu ada yang namanya haji tamattu. Haji tamattu yaitu orang melakukan umrah di bulan-bulan haji. Selesai umrah dengan ditandai dengan tahallul, menggundul atau mencukur rambutnya. Maka dia setelah selesai umrah bebas sebagaimana dia sebelum umrah. Nah, dia boleh apa saja. Sampai nanti masuk tanggal 8 Dzulhijjah. Ini kalau haji tamattu. Ini juga disyariatkan, disunahkan untuk dia menyembelih hewan ternak. Adapun satunya haji qiran, yang berikutnya haji qiran, sama ini juga disyariatkan untuk menyembelih juga al-hadi, ya hewan yang disembelih untuk orang yang berhaji. Namun qiran ini tata caranya berbeda dengan tamattu dari sisi kalau qiran itu secara ringkas kita katakan dia melakukan umrah untuk kemudian umrahnya ini terus dilanjutkan dengan haji, dengan rangkaian ibadah haji. Jadi ketika dia sudah umrah di bulan-bulan haji, bulan haji itu apa saja? Hah? Bulan haji ada tiga bulan haji. Apa itu? Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 awal Dzulhijjah atau 13 awal Dzulhijjah. Qiran ini dia melakukan umrah. Kalau umrah biasa, maka selesai dari tawaf dan sa'i, kemudian bertahallul, mencukur rambutnya. Kalau ini tidak. Sehingga dia dalam kondisi masih berihram, masih memakai pakaian ihram dan yang lainnya. Sampai masuk tanggal 8, dia meneruskan rangkaian ibadah haji. Yang seperti ini pun juga disyariatkan menyembelih al-hadi, hewan sembelihan. Adapun jenis ketiga dari orang yang berhaji yaitu haji al-ifrad. Haji al-ifrad ini tidak ada umrahnya. Tidak melakukan umrah. Dia langsung tanggal 8 menunaikan ibadah haji. Nah, bagaimana kok bisa dia masuk Mekah tapi tidak melakukan umrah. Sementara umrah itu kan disyariatkan orang masuk Mekah. Nah, ini Haji Ifrat ini biasanya berlaku untuk penduduk Mekah atau orang yang memang tinggal di Mekah. Seperti itu. Sehingga dia tidak perlu melakukan umrah. Haji Ifrat ini tidak ada haji. Tidak disyariatkan untuk menyembelih hewan sembelihan. Maka ini sekarang al-hadi dengan kurban. Kenapa kok dirangkai? Karena banyak hukum yang berkaitan dan juga waktunya sama. Rangkaiannya di waktu yang sama. Hukum-hukumnya juga banyak yang sama. Seperti itu. Baik. Qala hafizahullah al-hadi ma yuhda lil haram wa yuzbah fihi min na'amin wa ghairiha. Hadi itu apa? Ma yuhda, apa-apa yang dihadiahkan untuk al-haram, yaitu Makkah, yaitu bertakarrub dengan sembelihan tersebut karena dia melakukan rangkaian ibadah haji yang dilakukan di al-haram Makkah. Dan disembelih di situ. Dari unta dan yang lainnya. Summiya bidzalika li'annahu yuhda ilallah subhanahu wa ta'ala. Kenapa al-hadyu dinamakan dengan al-hadyu atau al-hadi? Dinamakan dengan al-hadi karena dia dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal udhiyah bidhammil hamzah wa kasriha. Al-udhiyah, yaitu hewan kurban. Boleh dibaca dengan al-udhiyah, hamzahnya berdhammah. Boleh dibaca dengan al-idhiyah, hamzahnya berkasrah. Al-udhiyah atau al-idhiyah, dua-duanya boleh. Ma yuzbahu yawmal id wa ayyamat tashriq. Taqarruban ilallah. Al-udhiyah, hewan atau kurban, hewan kurban itu apa-apa yang disembelih di hari Id dan di hari-hari Tasyrik. Berarti waktu penyembelihan hewan kurban ada berapa hari? Berapa? 4. Ya, 4 hari. Qala wa jama'al muslimuna 'ala mashru'iyyatihima. Kaum muslimin berijma, seluruh para ulama berijma tentang disyariatkannya al-hadi dan al-udhiyah, kurban. Qala al-allama Ibnu Qayyim, al-qurban lil khaliq yaqumu maqam al-fidya lin nafsil mustahiqqah lit-talaf. Wa qala ta'ala wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim, al-qurban untuk sang pencipta, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ini menduduki kedudukan al-fidyah, menduduki kedudukan penebusan untuk jiwa, yang jiwa ini berhak untuk litalaf, ya ini dihilangkan nyawanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj, untuk setiap umat kami jadikan syariat penyembelihan. Artinya berarti syariat penyembelihan ini ternyata bukan hanya kekhususan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, namun setiap umat memang sudah ada syariat penyembelihan agar mereka banyak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala atas apa-apa yang Allah rezekikan kepada mereka dari bahimatil an'am, dari hewan ternak. Qala falam yazal zabhul manasiki wa iraqatu ad-dima' ala bismillah mashru'an fi jami'il milal. Pada seluruh agama. Terus bahwa penyembelihan untuk manasik mengalirkan darah dengan menyebut nama Allah, ini sesuatu yang disyariatkan di seluruh milah, di seluruh agama. Nah, intaha, selesai penukilan dari kalam al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala wa afdalul hadi al-ibil thumma al-baqar in ukhrija kamilan likasrati as-saman wa naf'il fuqara thumma al-ghanam. Nah, al-hadi yang paling afdal yaitu unta kemudian sapi kalau dia dikeluarkannya utuh, artinya orang itu bersendirian tidak berserikat. Maka kalau tidak berserikat masing-masing orang satu hewan, maka yang paling utama tentunya unta karena semakin besar dagingnya juga semakin banyak. Dan juga lebih bermanfaat, semakin bermanfaat buat orang-orang fukara. Summa al-ghanam, baru kemudian al-ghanam, kambing. Qala wa afdalu kullu jinsin asmanuhu summa aghlahu samanan liqaulihi ta'ala wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Nah, yang paling afdalnya dari masing-masing jenis dari hewan ternak ini berarti unta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, begitu juga kambing dan yang sejenisnya. Berarti itu juga mencakup kerbau. Nah, kalau sapi. Kalau kambing berarti di situ mencakup domba dengan berbagai macam jenisnya. Apa yang paling afdal? Yang paling gemuk, kemudian dia paling mahal harganya. Tentunya masing-masing dengan sesuai dengan kemampuannya. Tapi hewan itu semakin mahal harganya, badannya semakin gemuk, itu maka semakin afdal. Ketika seorang mampu untuk berkurban dengan hewan yang gemuk dan mahal, itu yang paling afdal. Permasalahan sekarang bukan masalah ketika seorang beli hewan kurban, itu bukan semata-mata jual beli, tapi di situ ada unsur ibadah. Jadi orang itu kalau memang dia memiliki kemampuan, jangan pelit untuk kemudian mengeluarkan uang yang mahal dalam rangka membeli hewan kurbannya. Tentunya semuanya mencakup kepada fattakullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai kemampuannya. Sesuaikan dengan kemampuan dia dalam hartanya. Tapi intinya ini bukan sekedar jual beli. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Mahal dan gemuk. Qala wala yujzi'u illa jaza'ud dhan wa huwa ma tamma lahu sittatu ashhur. Kalau untuk dhan, dhan itu berarti domba. Karena yang namanya ghanam berarti ada dhan, ada ma'iz. Ma'iz itu berarti kambing. Kalau dhan domba. Seperti itu. Kalau untuk domba tidak sah, tidak mencukupi kecuali jenis yang jaza. Yang jaza apa itu? Wahwa matam malahu sitatu ashur. Sehingga kalau untuk domba, batasan usia domba tersebut minimalnya 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan berarti sah. Wasani mimma siwahu min ibilin wa baqarin wa ma'iz. Adapun untuk selain domba, maka yang mencukupi adalah asani. Ya, entah itu unta, sapi ataupun kambing non domba. Ya, kalau domba tadi 6 bulan. Sekarang unta, sapi dan kambing. Kambing berarti apa ini? Kambing ya. Seperti itu. Nah, kambing kacang atau pokoknya yang kambing itu. Qala wa sani minal ibil. Sani dari jenis unta itu berapa? Qala ma tamma lahu khamsu sinin. Yang dia sudah berumur 5 tahun, masuk ke 6. Seperti itu. Ala wa minal bakar ma tamma lahu sanatan. Untuk sapi yang sudah berumur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Nah. Wa minal ma'zi, dan dari kambing, ma tamma lahu sanah. Sehingga kalau ada sapi belum berumur 2 tahun tidak sah. Kalau ada kambing belum berumur 1 tahun tidak sah. Kalau ada unta berumur belum berumur 5 tahun maka tidak sah. Ini sani. Adapun kalau domba cukup umurnya 6 bulan. Barakallahu fikum.
4: Qala wa yujzi'u wa tujzi'u asyatu fil hadi an wahidin. Wa fil udhiyah tujzi'u 'anil wahidi wa ahli baitihi. Untuk syah, kambing dan yang sejenisnya, berarti kambing dan domba. Kalau untuk orang yang berhaji al-haji, ini hanya cukup untuk satu orang. Dia sekarang berhaji, dia dan istrinya. Hajinya haji tamattu atau haji qiran. Maka masing-masing harus, masing-masingnya kalau ingin hadi, kalau punya kemampuan untuk berhadi, maka masing-masing sendiri. Kalau ini orang yang berhaji, ya, haji tamattu. Beda dengan kurban. Qala fil udhiyah tujzu 'anil wahid wa ahli baiti. Adapun kalau udhiyah, kalau kurban, maka mencukupkan satu orang, dia dan anggota keluarganya. Ini bukan berserikat, beda nanti berserikat ya. Tapi sekarang masalah pahalanya. Seperti itu. Tetap yang membeli adalah satu orang keluarga, satu orang suami. Atau satu orang bapak. Ini kurban ini diperuntukkan kepada Allah atau untuk Allah Subhanahu wa taala atas nama siapa saja yang bisa mencakup keluarganya. Seperti itu. Nah. Ini untuk kurban. Bahkan bisa dia niatkan untuk yang lainnya. Tapi untuk kepemilikan tetap satu orang. Ini bukan masalah berserikat dari kepemilikan hewan kurbannya, tapi dari sisi pahalanya.
5: Qala wa tujzi'u al-badana wal-baqaru fil hadi wal-udhiyah an sab'atin.
3: Kalau dalam kalau hewan unta dan unta dan sapi, entah al-hadi untuk yang berhaji ataupun al-udhiyah yaitu hewan kurban, ini maksimalnya boleh untuk 7 orang berserikat. Bagaimana kalau tidak jumlahnya orangnya tidak sampai 7, ya semakin afdol. Seperti itu. Berlima, berempat, berdua, bertiga. Seperti itu. Nah.
5: Liqauli Jabir, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibil wal baqar kulla sab'atin minna fi badana.
3: Kata Jabir radhiyallahu anhu, rawahu Muslim, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan kami untuk kami berserikat pada unta dan sapi untuk setiap 7 orang dari kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
5: Qala wa qala Abu Ayyub radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi.
3: Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dahulu salah seorang di antara kami di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, dia berkurban dengan 1 ekor kambing dan yang sejenisnya yaitu domba atau kambing untuk dirinya dan untuk anggota keluarganya. Ini berarti yang satu rumah. Berarti kalau keluarganya di rumah lain, ya berarti dia silahkan berkorban sendiri keluarganya. Tapi sekarang di rumah itu ada bapak, ibu, dengan keluarganya dia, cukup, selesai. Adapun anggota keluarga yang sudah keluar dari rumahnya, ya silahkan dia berkorban sendiri untuk satu keluarga tersebut, satu ekor kambing. Namun kepemilikannya tetap satu orang, misalnya suaminya. Nah, barakallahu fikum. Fayakulun wa yut'imun. Maka orang tersebut dan keluarganya memakan dan juga memberi makan atau memberikan dagingnya kepada orang lain. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi wa shahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Imam Tirmizi. Qala wa syatu afdalu min subu'il badana awil baqarah. Syah, kalau syah itu berarti sifatnya umum mencakup kambing dan domba. Satu, itu lebih afdal dari sepertujuh unta ataupun sapi. Sehingga hati-hati. Yang tadi disebutkan oleh Al-Mu'allif bahwa urutan yang lebih afdal, unta dulu, sapi, baru kemudian kambing. Kata Mu'allif apa? In uhrija kamilan. Kalau ada orang yang nyembelih utuh satu hewan. Sekarang kalau permasalahannya, perbandingannya satu kambing dengan sepertujuh sapi atau unta, maka jawabannya kambing dan yang sejenisnya, yaitu domba, ini lebih afdol dibanding sepertujuh. Nah, dan ini pendapat hampir seluruh ulama. Walaupun misalnya di satu masyarakat, misalnya, kurang lebih menyukai sapi, misalnya daging sapi, maka jawab walaupun. Mengapa? Permasalahan kurban itu bukan permasalahan semata-mata intifa billah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Bukan permasalahan semata-mata kurban ini memanfaatkan daging, bukan. Kurban itu yang diantara yang tujuan berkurban itu iraqatud dam, sembelihan. Maka semakin banyak yang sembelihannya, maka dia lebih afdal. Karena kurban itu bukan semata-mata daging. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala bagaimana itu? Lan yanallahu muhawala dima'uha walakin at-taqwa, ya. Seperti itu ya. Nah, at-taqwa minkum. Nah, tidak akan sebetulnya hakikatnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging dan darahnya. Tapi hakikatnya adalah ketakwaan. Berarti bukan permasalahan semata-mata kurban daging. Seperti itu. Tapi ada maksud juga di situ, yaitu iraqatud dam, mengalirkan darah, melakukan sembelihan. Bahkan sebagian ulama sampai ada yang berpendapat, di antaranya sebagian mazhab Maliki ya, itu berpendapat kambing utuh dengan unta utuh masih tetap lebih afdal kambing. Udhiyah. Mengapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam menyembelih, melakukan kurbannya dengan domba. Bukan dengan unta. Nah, ini sebagian pendapat ulama. Tapi yang rajih, kalau utuh tentunya unta lebih afdal dari yang lain-lainnya karena lebih besar. Tapi syaratnya di sini ya ikhwan, bagaimana kambing ini dalam masalah prioritas, ya itu memiliki porsi yang sangat diperhatikan oleh syariat. Rasulullah alaihi salatu wasalam kurbannya kambing. Sehingga sudah sekarang kalau head to headnya atau perbandingannya sepertujuh dengan kambing, sepertujuh unta atau sepertujuh sapi dengan kambing utuh, maka kambing utuh lebih afdal. Karena kalau unta atau sapi dibagi tujuh, nyembelihnya berapa kali? Hah? Satu. Kalau kambingnya tujuh? Tujuh. Nah, kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, wasyatu afdal min subu'il badana wal baqar. Satu kambing dan jenisnya yaitu domba dan kambing ini lebih afdal dari seperti sepertujuh unta ataupun sapi. Tentunya ini masalah afdaliyah. Yang lebih afdal. Mau sepertujuh ya boleh, silahkan, enggak ada masalah. Tapi sekarang kita pembahasannya mana yang lebih afdal. Kita berusaha tentunya kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan yang afdal. Tapi dikatakan boleh, boleh, enggak ada masalah. Sepertujuh unta ataupun sepertujuh dari sapi. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Ya. Tafadhol. Bagaimana kalau untuk kemaslahatan? Itu tadi, kurban ini bukan tujuan utamanya kemaslahatan, tapi ibadah. Kalau untuk kemaslahatan, sekalian saja pakai uang. Tapi ternyata para ulama katakan enggak boleh. Soalnya apa? Ini ibadah. Ibadah sudah ada apa? Ada tuntunannya seperti itu. Sehingga permasalahan bukan semata-mata tadi kemaslahatan, tapi iraqatud dam. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, tapi tadi permasalahan ini hanya sekedar afdaliyah. Kalau mau seperti itu, boleh silahkan. Tapi afdalnya seperti ini. Nah, afdaliyah besar. Sebanyak 7. Nah, memang masalah khilaf sebagainya. Pertanyaannya, ada orang bisa beli satu ekor unta sendirian atau sapi sendirian? Dengan misalnya dia juga bisa beli 7 ekor kambing, mana yang lebih afdal? Seperti itu ya. Nah, masalah khilaf dan dibahas oleh para ulama, tapi 7 ekor yang rajih 7 ekor kambing lebih afdal. Nah, seperti itu. Karena perasaan tadi itu. Sembelihan itu sendiri. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Qala hafizahullah. Wala yujzi'u fil hadyi wal udhiyah illa salim minal marab wa naksil a'ba wa minal huzal. Dalam al-hadi dan al-udhiyah itu tidak sah, tidak cukup hewan ternak tersebut kecuali dia as-salim, dia selamat dari berbagai macam penyakit dan hilangnya anggota tubuh. Dan juga dari al-huzal. Al-huzal itu kurus sekali. Namun nanti insya Allah akan datang bersama kita. Penyakit yang bagaimana yang dikatakan tidak sah. Ada yang sifatnya itu hanya mengurangi keutamaan. Namun tetap sah. Ada yang sifatnya memang tidak menyebabkan tidak sah penyakit tersebut. Cacat-cacat dan aib-aib itu ada dua. Yang sifatnya membuat tidak sah, yang sifatnya mengurangi keutamaan. Berarti makruh dari sisi fikih. Boleh tapi makruh. Nah, nanti insya Allah akan datang bersama kita. Insyaallah. Qala fala tujzi'u al-awra bayyinatul awar. Tidak sah yang al-awra. Al-awra itu awar, buta satu, buta sebelah. Orang buta kalau cuma satu itu namanya, kalau untuk laki-laki namanya a'war. Kalau perempuan al-awra. Tapi yang bayyinatul awar. Memang buta sebelah ini jelas. Berarti kalau butanya itu tidak jelas, maka dia sah. Bagaimana sih buta tidak jelas? Kalau antum pernah tahu mungkin ada istilahnya buta melek. Mata ini dia tampaknya memang tampaknya penampakannya biasa. Pada hakikatnya dia tidak bisa melihat. Ada yang memang buta betul-betul kelihatan. Seperti itu. Ya. Kalau yang tidak jelas sifatnya, artinya yang masih seperti itu, yang bukan betul-betul kelihatan jelas butanya, maka masih sah. Tapi ya tidak afdol. Seperti itu. Hukumnya makruh. Wala al-amya. Al-amya lebih-lebih lagi. Yaitu buta dua-duanya. Tapi butanya memang jelas. Nanti akan datang bersama kita hadisnya. Walal ajfa. Al-ajfa wahiyal hazilah. Allati la mukhafiha.
4: Dan juga al-ajufa, yaitu al-hazilah, hewan ternak yang kurus sekali, yang tidak ada muh, enggak punya sumsum di dalam tulangnya, itu sudah enggak ada sumsumnya sama sekali. Kurus sekali. Biasanya itu karena usia yang sudah tua sekali. Kurus sekali. Nah, wala al-arja allati la tutiku al-mashyi ma'as-sahihah. Al-arja yaitu pincang.

0: Al-Arjiha. Al-Arja yaitu pincang. Pincangnya yang memang tidak boleh. Kalau yang pincangnya itu betul-betul ketika dia berjalan bersama gerombolannya, dia pasti tertinggal. Maka tidak sah. Lantas bagaimana kalau ada yang pincang, tapi pincangnya dia masih bisa mengikuti. Maka sah. Kalau sudah sahnya, sah. Namun tentunya makruh. Nah, tidak disarankan. Tapi kalau dikatakan sah, sah. Wala al-hatma. Al-hatma allati zahabat sanayaha min asliha. Yang sudah rontok gigi depannya itu. Biasanya memang sudah tua sekali. Walal jadda allati nashifat dar'uha minal laban bisababi kibari sinniha. Al-jadda yaitu hewan ternak yang sudah tidak bisa, tidak ada istilahnya itu, tidak menyusui lagi saking tuanya. Seperti itu. Sudah sangat tua sekali. Kering itu kantong susu hewan tersebut. Qala walal marid albayyin maraduha. Dan hewan ternak yang lainnya yang memang penyakitnya itu jelas. Qala li hadithil al-Bara ibn Azib qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arbaun la tajuzu fil adahi. Dari hadis, dalilnya apa ini semua? Hadisnya Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan suatu ketika Rasulullah SAW berdiri di tengah kami kemudian mengatakan ada empat jenis, empat hal yang tidak boleh dalam hewan kurban. Al-aura al-bayyin awaruha. Yang buta sebelah dan buta sebelahnya itu memang jelas. Wal-mariba al-bayyin maraduha. Hewan yang sakit dan memang jelas sakitnya. Sehingga ketika ada hewan sakit tapi sakitnya enggak terus kelihatan jelas. Sah, tapi tidak afdol. Makruh. Wal-arja al-bayyin dhul'uha. Yang pincang dan jelas pincangnya. Jelas itu artinya tadi, patokannya. Tertinggal terus dengan rombongan kambingnya. Kalau disuruh jalan dengan kambing yang rombongannya, ketinggalan terus. Nah. Wal-ajufa allati la tungki. Al-ajufa tadi itu yang tidak ada muh. Tidak ada sum-sumnya di dalam tulangnya. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
1: wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. قال العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله الثاني أن الملتزم بها محصل للهداية والسلامة من الضلال والزيغ. Yang kedua dari poin kelima yaitu apa? Keutamaan mengikuti salaf dan juga dakwah salafiyah. Yang pertama, bahwa orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah ini, dia adalah seseorang yang mengikuti perintah ilahi. Di mana hal ini tentunya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridhai olehnya. Ini keutamaan yang pertama. Maka keutamaan yang kedua disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari di sini. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Sekarang bahasanya berpegang teguh.

0: Multazim biha.
1: Jadi bukan semata-mata ikut, tapi tidak tamasuknya berpegang teguhnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Di sini sekarang, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia telah meraih hidayah dan keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan. Qala wa hadza amrun bayyinun aidha dalla alai hadits Jabir radhiyallahu anhu 'inda Muslim fi sahih qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' taraktu fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bihi kitab Allah. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain disebutkan kitabullah wa sunnati. Nah, jadi kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, orang yang berpegang teguh, juga bahasanya orang yang berpegang teguh. Nah, ini yang mendapatkan keutamaan dan keutamaan serta keutamaan. Di mana dia akan meraih hidayah dan dia akan selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Kata Syekh, yang demikian ini perkaranya sangat jelas juga. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya, sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika di Haji Wada. Kita mengetahui Haji Wada itu haji yang pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rasulullah alaihi salatu wasalam itu selama Islam beliau dakwahkan, beliau hanya melakukan satu kali haji saja. Nah, yang namanya Hajjatul Wada, haji perpisahan. Karena haji ini dilakukan di akhir-akhir hayat beliau alaihi salatu wassalam. Apa yang beliau sebutkan? Aku tinggalkan bagi kalian yang dengannya kalian tidak akan tersesat. Yang dengannya kalian tidak akan menyimpang. Kalau kalian berpegang teguh dengannya. Apa itu? Yaitu kitabullah, Al-Quran. Sudah, orang kalau berpegang teguh dengan Al-Quran, otomatis dia pasti akan berpegang teguh dengan As-Sunnah. Karena di dalam Al-Quran, sekian ayat, sekian perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti, untuk kembali, untuk berpegang dengan apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, makanya kata Syekh, aqul wa madza fi kitabillah? Kata Syekh Abdul Al-Bukhari, maka aku katakan, maka apa yang ada di dalam Al-Qur'an, Kitabullah? Qala al-amru bittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was-salafis salih. Kama marrat ma'ana al-adillatu 'ala dzalik. Perintah di dalam Al-Qur'an itu diantaranya perintah untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan mengikuti para sahabatnya. Sekian banyak ayat yang memerintahkan kita untuk kita mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika seseorang jujur dalam berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia pasti akan mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para salaf. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma ataakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam, apa yang diberikan oleh beliau, maka ambillah. Perintah untuk mengambil apa yang datang dari Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan apa-apa yang dilarang oleh Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka tinggalkanlah. Begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, Atiullah wa atiur rasul. Wa ulil amri minkum. Di sini ada tiga pihak yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mentaatinya. Yang pertama siapa? Atiullah. Siapa? Taatilah Allah, perintah. Yang kedua, wa atiur rasul. Perintah untuk mentaati siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Coba kita perhatikan. Allah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan ulil amri minkum, pemimpin kalian, ulama kalian. Ketika permasalahannya taat kepada Ar-Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala mengulangi fi'il amr. Dalam bahasa Arab ada fi'il amr. Fi'il yang menunjukkan perintah. Atiullah, taatilah Allah. Tidak dicukupkan oleh Allah kemudian war-rasul. Tidak. Tapi diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi'il amrnya. Wa'atiur rasul. Dan taatilah Rasul. Menunjukkan bahwa ketaatan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu sama dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan agama ini tidak ada bedanya. Karena apa yang datang dari Ar-Rasul itu hakikatnya dari Allah. Sehingga kita perhatikan ayat ini, Allah menyebutkan taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Baru kemudian ketika para penguasa dan ulama hanya disebutkan wa ulil amri minkum. Beda dengan Ar-Rasul. Ketika Ar-Rasul diulangi, wa'ati'ur Rasul. Ada fi'il amrnya. Berarti wajib untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan wajib taat kepada beliau. Karena ketaatan kepada beliau hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana itu? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Naam. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya melainkan murni apa? Wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sehingga itulah Al-Qur'an yang dimana kata Rasul alaihi salatu wasalam, inilah Al-Qur'an sebagaimana datang tadi hadis, aku tinggalkan kepada kalian Al-Quran yang dengannya apabila kalian berpegang teguh. Syaratnya ini tadi. Jadi Al-Quran itu fungsinya bukan hanya dibaca. Karena sekedar membaca, membaca Al-Quran sendiri itu ibadah. Tapi sekedar membaca, tanpa diiri dengan tadabbur, untuk kemudian tidak diiri dengan pengamalan, tidak ada jaminan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam akan menjamin kalian tidak akan tersesat kalau kalian apa bahasanya? Ini tasamtum bihi. Kalau kalian berpegang teguh. Jadi Al-Quran ya ikhwan dibuka, dipelajari, diamalkan. Istaya. Ini karena baik. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak akan mungkin ucapannya dalam permasalahan agama salah dan keliru. Ya kan? Nah, sehingga ketika Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan seperti ini, apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat. Itu pasti benar. Ketika ada orang tersesat, berarti kita bisa ketahui. Ketika ada orang yang menyimpang, berarti kita ketahui bahwa hakikatnya dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Sehingga cukup memang Al-Quran. Cukup Al-Quran itu. Tapi dengan syarat cukupnya apa? Ketika Al-Quran dilaksanakan secara murni, menyeluruh dan konsekuen. Di antara isi Al-Quran apa? Perintah untuk mengikuti dan taat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Selesai. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Al-Quran huwa sunnah, wa sunnatu hiya Al-Quran. Al-Quran itu adalah as-sunnah, ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Sunnah itu apa? Ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wasalam itu apa? Al-Quran. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal, apa? Bagaimana ketika ditanya tentang Rasul alaihi salatu wasalam? Hah? Karena? Hah? Karena khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasul alaihi salatu wasalam, tingkah laku perbuatannya itu Al-Quran. Selesai. Mau tahu Islam? Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Lihat. Apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Selesai. Islam itu mudah sebenarnya. Nah, tapi tinggal bagaimana akhirnya masing-masing dari masyarakat, masing-masing dari pemeluknya, siap untuk menjauhkan hawa nafsunya, untuk kemudian mengikuti apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam secara jujur dan konsekuen. Karena Ar-Rasul mengatakan, lan tadillu, tidak akan kalian tersesat. Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Qala, apa di antara dalil wajibnya untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wasalam? Qala wa min dalika qaulullahi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, wa zakarallaha katsira. Telah ada bagi kalian di dalam jiwa atau di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Namun bukan memang untuk sembarang orang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, Ar-Rasul itu menjadi suri teladan, contoh yang baik bagi siapa? Bagi orang yang memang berharap berjumpa dengan Allah nanti. Dengan perjumpaan yang baik, dengan perjumpaan yang indah. Bagi orang-orang yang beriman dengan hari kiamat. Ketika orang ini benar-benar berharap nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah, berharap untuk bisa melihat wajah Allah, beriman dengan hari akhirat, maka otomatis dia akan berusaha meraih bagaimana caranya menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai panutannya, sebagai teladannya. Teladan dalam segala hal, ya ikhwan. Dalam segala hal. Jangan ditanya tentang tauhidnya, akidahnya dan ibadahnya. Teladan juga dalam akhlaknya, dalam muamalahnya. Teladan juga dalam apa? Kesabarannya berpegang teguh dengan agama ini. 3 tahun ya ikhwan. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya serta sebagian kaumnya diboikot oleh kufar Quraisy. 3 tahun. Nah, tidak ada makanan, tidak ada minuman, betul-betul habis perbekalan. Sabar. Nah, 3 tahun. Alhamdulillah kita tidak sampai yang demikian, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, tidak ada. Qala al-Imam Ibnu Katsir inda hadhihi al-ayah. Berkata al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, hadhihi al-ayatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillahi alaihi salatu wassalam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. ولهذا أمر الله سبحانه الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه. Kata الإمام ابن كثير رحمه الله, ayat ini merupakan landasan yang agung dalam kita menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam itu sebagai panutan. Entah dalam ucapan-ucapan beliau atau perbuatan-perbuatan beliau atau kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan beliau. Atas dasar ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai panutan. Di hari Al-Ahzab, peperangan Al-Ahzab, bagaimana sabarnya beliau, bagaimana musabarah. Musabarah itu sabar dan terus menjaga kesabaran, itu musabarah. Sabar dan terus menjaga kesabaran. Ini ya ikhwan, yang perlu kita perhatikan. Kita dalam beragama, itu sabar, ini sangat penting. Dan juga apa? Terus menjaga kesabaran. Untuk kemudian kita tetap menjaga al-halal wal-haram. Dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat. Nah, sabar untuk kita bisa berpegang teguh walaupun masyarakat mencela, walaupun masyarakat mengolok-olok dan yang lainnya. Sabar. Semua orang sekarang perekonomiannya dengan bank misalnya. Pinjam kredit dan yang lainnya. Sabar. Kita mengetahui bahwa pinjam bank di bank dengan kredit di bank ini haram. Di situ ada riba. Tapi semuanya sudah pakai bank sekarang. Sabar. Ini fungsinya. Fisabrihi wa musabaratihi. Bukan hanya sabar, tapi terus menjaga kesabaran. Wa murabatatihi. Dan terus berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan jihad fisabilillah. Kalau kita sekarang berarti murabatah itu artinya juga di antaranya makna murabatah ribat. Ribat itu ribat fi halaqatil ilm. Sabar untuk bisa terus menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Butuh kesabaran. Wa mujahadatihi. Butuh jihad, perjuangan. Yang namanya al-haq, syaitan itu haris. Sangat bersemangat untuk memalingkan suara dari al-haq. Siapapun akan berusaha dipalingkan dari al-haq oleh syaitan. Yang ini entah keluarga sakit. Yang ini entah dengan kesibukan, yang ini dengan urusan pekerjaan kantornya dan yang lainnya. Butuh kesabaran ternyata dalam menapaki agama ini. Butuh mujahadah, jihad. Nah. Fa'inna ma'al usri yusra. Kita mau beramal, itu ada ujiannya ya ikhwan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau orang ada kesungguhan dalam apa saja. Sekarang kita berbicara tentunya agama. Dalam beribadah. Dalam menuntut ilmu. Itu akan ada ujiannya. Entah rekan bisnisnya telpon. Pas waktu taklim. Ya Allah. Mungkin bisa jadi uzur. Ketika seseorang serius, bersungguh-sungguh. Dia akan berusaha terus. Tapi ketika orang akhirnya tidak ada keseriusan, tidak ada jihad, tidak ada musabarah untuk berusaha sabar, mungkin akan ada 1000 uzur yang memang dia bisa menjadikan 1000 uzur itu sebagai alasan. Dan mungkin bisa jadi benar saja. Tapi hati-hati. Ketika kita dipalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari suatu kebaikan, itu jangan merasa senang. Jangan merasa nyaman. Nah, bisa jadi Allah memang tidak menghendaki kita untuk meroleh kebaikan tersebut. Sehingga ketika ada pintu kebaikan, ada saja hal-hal yang Allah jadikan sengaja untuk kita ini berpaling dari kebaikan-kebaikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ada ujiannya ya ikhwan. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh, kita lawan, kita serius, maka Allah akan mudahkan kemudian setelah itu. Qala wantizaril faraji min rabbih. Dan juga bagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. dalam menunggu jalan keluar dari Allah. Akan ada ujian, akan ada sekian hal yang kita diuji dengannya, entah kekurangan harta, entah saudara yang meninggal, atau entah berbagai macam kepelikan dunia yang lainnya. Intizar al-faraj mir rabbi. Menunggu, terus bersabar sambil menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Qala as-salis, yang ketiga dari keutamaan orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Annal multazima biha ma'sumun wa aminun minal wuku' fil ikhtilafil mazmum wal furqatil mazmumah. Orang yang berpegang teguh. Sekali lagi juga bahasanya adalah orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Nah, ini mengingat kita pada ayat atau firman Allah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya ikhwan, kita ini beragama, yang kita harapkan bukan hanya sekedar di dunia, tapi nanti di hari akhirat. Perjuangan yang besar ini, kalau seseorang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan mendapatkan hasil yang sangat didambakan, yaitu jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu an yaj'alana min ahli jannatihi. Amin. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua, Allah golongkan kita semua dalam sebagai penghuni surganya. Baik. Maka jangan nanggung-nanggung ya ikhwan dalam beragama. Totalitaslah dalam beragama. Totalitas dalam beragama itu tidak menafikan seseorang untuk kemudian mencari nafkah dan maisha di dunia. Bahkan Allah memerintahkan yang demikian karena orang hidup di dunia pasti butuh kepada dunia. Namun jangan jadikan dunia itu sebagai tolak ukurnya. Nah, dunia itu hanya membantu menegakkan tubuh kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya dunia. Jangan dibalik. Urusan agama menjadi yang nomor sekian. Gimana dunianya dahulu yang diutamakan? Hati-hati. Makanya di sini kita melihat Asy-Syaikh memakai bahasa multazim, multazim, multazim. Orang yang berpegang teguh, orang yang berpegang teguh. Sebagaimana ini merupakan makna dari hadis yang tadi telah kita dengar bersama, tidak akan tersesat. Kalau orang tidak tersesat, berarti jaminannya surga, jaminan jannah. Apa? Ini atasamtum bihi. Apabila kalian berpegang teguh dengannya. Barakallahu fikum. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dia akan terjaga. Dia akan aman untuk terjerumus dalam perselisihan yang tercela dan dalam perpecahan yang tercela. Sehingga orang kalau memang betul-betul berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia tidak akan berselisih dan berpecah dengan perpecahan yang tercela. Ketika ada orang, sekelompok kaum, ternyata melakukan perpecahan, bukan perpecahan yang memang dianjurkan oleh agama, antara yang hak dengan yang batil. Kalau antara hak dengan yang batil, kita memang harus melakukan apa? Perpecahan. Dalam tanda kutip, artinya apa? Kita harus menjelaskan, memisahkan antara hak dengan yang batil. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagian disebutnya para ulama dalam berbagai kitab mereka, diantaranya Tafsir Ibn Katsir dan yang lainnya. Apa julukannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? Hah? Beliau itu digelari dengan apa? Gelarnya. julukan. Julukannya. Ya, beliau Amirul Mukminin, kunyahnya Abu Hafs. Kalau Abu Bakar kan apa? As-Siddiq. Kalau Umar Al-Khattab? Al-Amin? Bukan. Apa? Al-Faruq. Ya, pernah dengar ya? Al-Faruq. Al-Faruq. Apa artinya dari kata fa-ro-qof apa? Perpecahan. Artinya beliau ini orang yang dengannya ketika itu Islam jadi jelas, lantang mendawakan al-haq, terpisahlah antara al-haq dengan yang batil. Makanya dinamakan Umar Al-Faruq. Orang yang membedakan al-haq dengan batil. Dipecah, dipisah. Nah, seperti itu. Kalau perpisahannya seperti ini, bagus. Tapi ketika ada orang yang mengadakan perpecahan dan perpisahan dengan sesama ahlul haq, dari sini kita mengetahui. Bahagiannya mereka ini, orang-orang ini adalah apa? Orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya. Karena jelas, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, annal multazima biha, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, ma'sumun wa aminun minal wuku'i fil ikhtilafil mazmum wal furqatil mazmumah. Dia terjaga, dia aman untuk kemudian terjatuh dan terjerumus dalam perpecahan dan perselisihan yang tercela. Sudah, ini jadikan patokannya ya, ikhwan. Nah, ketika ada orang yang mengajak berpecah belah, mengajak perpisahan, bukan dengan cara yang benar, mengajak perpecahan dan perpisahan kepada orang-orang yang sesama al-haq, berarti kita ketahui orang ini hakikatnya tidak paham dan tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Khalas. Jadikan ini kaidah. Barakallahu fikum. Qala li'anna nususul wahyain ayyuhal ahibbah ta'muru wa tahussu 'alal ijtima' wal i'tilaf 'alal haq wa bil haq walil haq. Qala subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, karena nas-nas wahyu dari Al-Qur'an dan wahyu dari hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam itu memerintahkan dan menganjurkan untuk bersatu, untuk bergabung di atas al-haq dengan cara yang hak untuk al-haq itu sendiri. Alal haq, wabil haq, walil haq. Jadi persatuannya itu betul-betul dibangun karena Allah, lillah wa fillah. Bukan karena hududun nafas. Bukan karena urusan-urusan pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi, dan yang lainnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini patokannya, ini kaidahnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan agama Allah ini, dengan tauhid ini. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Qala wa yaqulu jalla wa ala wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Coba kita perhatikan di sini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk jangan mengambil bagian dari orang-orang musyrikin. Jangan kita meniru orang-orang musyrikin. Janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrikin. Apa sifatnya? Yaitu orang-orang yang suka memecah belah agama mereka. Wa kanu syia. Mereka berkelompok-berkelompok. Nah. Qala ja fi haditsil irbad allazi marra ma'ana qauluhu sallallahu alaihi wasallam Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Dan sudah lewat bersama kita dalam hadis Irbad bin Sariyah, yang sudah lewat pembahasannya bersama kita, kata Syekh, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang nanti akan hidup sepeninggal aku, di antara kalian yang masih hidup sepeninggal aku, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan yang Allah kehendaki secara apa? Kehendak Allah itu ada dua, sudah lihat beberapa pembahasannya bersama kita. Kehendak Allah ada dua. Dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Yang kalau kita tidak membedakannya, kita imam menjadi seorang Jahmiyah, nasallallahu alaihi wasallam, atau kita menjadi seorang Qadariyah. Wal iyad billah. Kehendak ada dua. Apa itu? Iradah, iradatullah. Terbagi menjadi dua. Yang dimana kita harus memang membedakan iradatullah ini. Kalau enggak, salah kita memahami Al-Qur'an. Apa? Baik, anak mau bertanya kepada antum. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang terjadi, perbuatan, kejadian, itu semuanya di bawah kehendak Allah? Betul? Betul. Tidak ada yang meragukan ini lagi. Termasuk diantaranya apa? Ketaatan dan kemaksiatan. Baik. Sebuah kemaksiatan ketika terjadi, berarti Allah menghendakinya. Allah menghendakinya. Menghendaki apa tidak? Ini sekarang. Tidak menghendaki. Apa menghendaki? Hendaki apa Fatimah? Hafizahullah, hafizakallah. Naam. Orang berzina nih sekarang nih misalnya. Dilokalisasi. Misal. Allah menghendaki? Hal itu? Tidak. Siapa yang sepakat dengan Pak Takdir? Perzinahan yang ada dilawan oleh orang itu, Allah tidak menghendakinya. Siapa yang sepakat? Sepakat. Siapa yang tidak sepakat? Atau siapa yang tidak tahu? Ini ya ikhwan, hati-hati ya ikhwan. Hati-hati. Sudah lewat pembahasan kita ketika itu, bahwa kehendak Allah itu ada dua. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kehendak kauni ini kaitannya dengan takdir. Dan kehendak syar'i ini kaitannya dengan apa? Kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Masih ingat pembahasan ini? Masih ingat? Ya. Berarti perzinahan yang terjadi tersebut, ketika telah terjadi, itu Allah menghendakinya. Dari sisi Allah telah mentakdirkannya. Inilah kehendak, namanya kehendak apa? Kauni. Allah mentakdirkannya. Tapi kehendak kauni ini tidak terkait dengan kecintaan dan keriduan Allah. Kehendak kauni ini kaitannya pokoknya terjadi. Bisa Allah cintai dan bisa Allah benci. Tapi kalau terjadi, pasti Allah menghendaki dari sisi kehendak kauniyah, iradah kauniyah. Sekali lagi, ingat-ingat. Patokannya iradah kauniyah itu terkait dengan takdir. Pasti terjadi. Bisa perkara yang bagus, bisa perkara yang jelek. Ya. Di situ ada kehendak atau iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah itu sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhoi. Perzinahan tersebut, Allah tidak menghendakinya dari sisi syar'i. Karena Allah tidak cinta. dengan perzinahan tersebut, dengan kesyirikan, dengan maling, dan yang lainnya. Allah tidak menghendaki dari sisi syar'i, artinya Allah tidak cinta. Namun, iradah syar'iyah ini, kehendak syar'i ini, bisa terjadi, bisa tidak. Kalau yang iradah kauniyah, itu pasti terjadi karena kaitan dengan takdir. Bisa dicintai, bisa dibenci oleh Allah. Dipahami sampai sini? Dipahami? Insyaallah azan dahulu, setelah azan ana akan tanya. Betul-betul paham atau tidak? Barakallahu fikum. Nah. Nah, tahadhal al-muadzin ya'dzin.

0: Baik. Oh, tanya dulu. Sebelum anak tanya, anak ditanya. Fadol. Maksiat, orang berbuat maksiat. Nah. Dari hati kita, dari kemauan kita. Nah. Apa yang? Kalau ikuti. Nah. Apa enggak termasuk takdir Allah? Makanya anak sekarang mau jelaskan ke antum dan pastikan ke antum paham dan dalam memahami ini. Ini kaitannya kalau kita keliru, kita bisa terjerumus dalam mazhab Jabriyah. Apa mazhab Jabriyah itu? Pokoknya semua itu Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki terjadi, yaitu yang baik sudah. Jangan disalahkan. Ini mazhab Jabriyah. Ini bahaya. Sehingga orang berbuat maksiat, minum khamar, syirikan, dan yang lainnya. Gak bisa disalahkan dong. Kalau ini sudah takdirnya Allah. Seperti itu. Kan bahaya ini. Akhirnya yang terjadi, kalau ada suatu komunitas seperti ini, apa yang terjadi? Orang bermudah-mudahan melakukan kemaksiatan. Ketika ditegur, ketika dinasihati, loh Allah sudah takdirkan, kenapa engkau menyalahkan saya? Bahaya ini, madhab seperti ini. Di satu sisi, madhabnya Qadariyah. Qadariyah itu adalah madhab bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika ada suatu kemaksiatan dan yang lainnya tidak ikut campur. Allah tidak menghendakinya, Allah tidak menciptakannya. Seperti itu. Sekintas bagus. Oh iya. Tapi hakikatnya di situ mengandung kebatilan yang besar, kemungkaran yang besar. Berarti apa? Ketika Allah tidak menghendakinya, ketika Allah tidak menciptakannya, loh, berarti tanpa sadar dia sadar atau tidak mengakui bahwa di situ ada pencipta selain Allah. Ini kan sesuatu yang orang kaum musyrikin pun kufar Quraisy tidak meyakininya. Makanya sebelum menjawab pertanyaan ini, ana jelaskan dahulu terkait masalah kehendak Allah. Kehendak Allah yang terkait dengan takdir itu dinamakan dengan kauni. Nah. Bisa Allah cintai, bisa Allah benci, tapi pasti terjadi. Ini apa? Kauni. Di situ ada kehendak Allah, jenis kedua. Kehendak apa? Syar'i. Pasti Allah cintai. Pasti Allah ridai. Tapi belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan." Kan seperti itu. Allah itu ridha kepada agama Islam. Jadi ketika ada orang memeluk Islam, Allah cinta atau ridha? Allah benci atau cinta kepada orang tersebut? Cinta. Tapi apakah semua orang memeluk Islam? Tidak. Paham ya? Padahal Allah cinta, Allah ridha kalau setiap orang masuk Islam. Belum Allah ridha kepada agama Islam. Kan seperti itu. Ini dipahami masalah irada atau kehendak syar'i. Pasti Allah cintai, pasti Allah ridhai, tapi belum tentu terjadi. Kalau yang satunya, kauni, apa tolak ukurnya, kaidahnya, pasti terjadi, tapi belum tentu Allah cintai. Paham ini ya? Hah? Paham insyaAllah ya? Betul? Betul paham? Ana mau tanya. Ini persis dengan pertanyaan kita mungkin satu tahun yang lalu di sana. Masih ingat? Rumah kota Agbir mungkin now. Baik. Keimanannya Abu Bakar, di situ ada kehendak Allah yang mana? Antum lihat saja kaidah yang tadi. Apa itu syar'i, apa itu kauni, kemudian terapkan.
1: Siapa yang mengatakan kau ini? Abu Salman. Siapa yang sepakat dengan Abu Salman? Baris itu adalah kehendak kau ini. Abu Salman saja. Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Hah? Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Satu, dua, tiga, semua. Sepakat? Hah? Kalau anak enggak sepakat dua-duanya. Apa? Syar'i dan kau ini. Keimanannya Abu Bakar, Allah cinta atau tidak? Cinta. Allah cinta orang beriman, siapa saja. Cinta. Berarti di situ ada kehendak syar'i. Terjadi atau tidak? Terjadi. Abu Bakar beriman. Berarti di situ ada juga kehendak kauni. Ada syar'i, ada kauni. Paham ini ya? Masih bingung? Paham? Paham? Kalau gitu sekarang keimanannya Abu Lahab. Di situ ada kehendak apa? Kau nih? Siapa yang kau nih? Siapa yang kau nih? Satu, dua, tiga. Iya, keimanannya Abu Lahab. Hah? Syar'i. Siapa yang syar'i? Siapa yang kau nih? Atau tidak ada dua-duanya pilihannya? Kita sekarang kembalikan ya. Kita kembalikan kepada kaidah. Apakah di situ ada kehendak syar'i? Kalau misalnya Abu Lahab beriman, apakah Allah cinta dan ridho? Ridho. Nah, jadi di situ ada kehendak syar'i. Sekarang berikutnya, apakah terjadi Abu Lahab beriman? Berarti di situ hanya ada kehendak syar'i saja. Bukankah begitu Abu Haidar? Ini misal contoh sederhananya. Misal, kalau ada orang Nasoro yang beriman, Allah cinta atau tidak Abu Haidar? Allah ridho atau tidak? Ridho. Maka siapapun yang kalau beriman, siapapun yang masuk Islam pasti Allah ridho. Karena Allah cinta. Allah ridho dengan agama Islam. Termasuk ya dahulu, zaman dahulu. Siapapun Allah cinta dan ridho. Tapi sekarang permasalahannya apakah terjadi atau tidak? Ternyata Abu Lahab tidak beriman. Sehingga di situ tidak ada kehendak kauni. Nah. Taib. Sudah paham sampai sini? Hah? Sehingga kembali kepada permasalahan tadi, orang kalau berbuat fasik atau menyimpang, yang perlu kita ketahui, bahwa tidak ridha dengan hal ini. Namun, manusia memiliki juga kehendak. Manusia memiliki kehendak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Kan seperti itu. Barang siapa yang hendak mau beriman, beriman. Barang siapa yang mau kufur, ya kufur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada hati manusia itu kefujuran dan ketakwaan. Manusia diberi pilihan. Tapi kehendak manusia ini tidak akan bisa lepas dari kehendak Allah. Kauni. Nah, seperti itu. Ya, kok bisa? Nah, kalau kita masih belum paham, ada sebuah kaidah yang penting dalam permasalahan takdir. Apa itu? Takdir itu merupakan rahasia Allah. Kalau kita tidak paham, ya sudah. Yang penting kita beriman. Seperti itu. Ya, rahasia Allah yang Allah tidak berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Kalau misalnya ada seorang yang sudah paham, alhamdulillah. Kalau ada orang yang belum paham, kita beriman bahwa segala sesuatunya itu Allah takdirkan, Allah tetapkan sesuai dengan hikmahnya. Ini ada orang tersesat, ini ada yang mendapatkan hidayah, seperti itu. Orang yang tersesat, ya karena ulah dan tingkah laku dia sendiri. Namun, semua itu dibawa kehendak Allah. Contoh sederhananya, kok bisa seperti itu ya? Ketika ada seorang murid yang nakal kemudian dihukum. Kenapa hukuman tersebut bisa terjadi? Ulahnya siapa? Murid. dia menjadi penyebabnya. Ya kan? Jadi dengan itu akhirnya sang guru menghukum dia. Ini contoh sederhana bahwa hal-hal ini manusia itu terjadi, pada manusia kehidupan dunia itu terjadi yang seperti itu. Maka terkait dengan ilmu Allah dan perbuatan Allah tidak bisa dibandingkan. Nah, jauh-jauh lebih memungkinkan. Seperti itu ya. Sekali lagi, masalah takdir ini hukum asalnya rahasia Allah. Nah, kalau sudah rahasia Allah ya sudah. Nah, kita enggak paham, alhamdulillah yang penting kita beriman dan yakin dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kembali kepada tadi permasalahan bahwa nanti kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan itu kan sebetulnya perkara yang menyedihkan ketika umat manusia seharusnya bersatu di atas al-haq, namun hakikatnya apa? Berpecah belah. Namun terjadi, berarti di situ ada kehendak Allah apa? Kauni. Seperti itu. Paham ya? Di situ kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberikan jalan keluar. Bagaimana dengan kalian berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini syahidnya. Bagaimana kita menghadapi perpecahan tersebut dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bawakan sebuah tanya jawab bersama Syekh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Sebuah pertanyaan yang panjang dari seseorang, namun intinya pertanyaan tentang limadza natalaqqabu bisalafiyah wa limadza la yuqal al-muhammadiyah. Kenapa kok kita harus mengambil lakab, julukan atau gelar dengan salafiyah? Kenapa dakwah ini, kenapa kok dinamakan dengan salafiyah, kok tidak dikatakan al-muhammadiyah misalnya, umat muhammadiyah, nisbah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ini inti pertanyaan yang dimana pertanyaan lumayan panjang. Maka dijawab oleh Syekh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah dengan ucapannya, naqulu lahu inna i'tirabaka ala man adhara madhhab as-salaf as-salih wa antama ilayhi batilun wal hamilu laka ala hadzal i'tirad huwa imma jahluka al-fadhi' bisalafiyati sahihati was-salafiyyin hamalatil kitabi was-sunnah min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa man kana ala nahjihim min a'immatil ilmi wad-da'wah min al-qurunil mufaddalatil mashhudi lahum bil khairiyyah wa imma annaka turid an tulabbisa ala tullabil ilmi anna salafiyyah ma hiya illa hizbun aw munazzamatun asasaha Muhammad bin Abdul Wahhab fayajibu an tustab'ad wa la yajuzu lahu al-intisabu ilaiha. Kata Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, kita katakan kepada penanya ini, pertanyaan yang sebetulnya di situ mengandung sanggahan yarhamukallah tentang kenapa sih kok dinamakan dakwah salafiyah? Kenapa dinamakan salafi? Ada sebetulnya mengandung sanggahan. Makanya kata Syekh, i'tiradaka, inna i'tiradaka. Sanggahanmu ini, protesmu ini terhadap orang-orang yang menampakkan mazhab salaf. Orang-orang yang menampakkan bahwa dia ini di atas manhaj salaf. Terhadap orang-orang yang ingin menggabungkan dirinya turut serta di jalan dan di tarikahnya para salaf, maka sanggahnya demikian ini batil. Motivasi yang membawa engkau atau faktor yang menyebabkan engkau sampai mempertanyakan atau memprotes yang demikian ini, bisa jadi sebabnya yang pertama kebodohanmu yang sangat tentang hakikat dari dakwah salafiyah as-sahihah. Hakikat dari dakwah salafiyah yang benar. Kebodohanmu tentang siapa salafiyin dan orang-orang yang mengusung, orang-orang yang membawa Alkitab wa Sunnah. Ini fakta pertama, karena ini kebodohanmu tentang salafiyah yang sebenarnya dan para pelakunya, yaitu orang-orang yang membawa, orang-orang yang menjalankan, orang-orang yang berusaha menjalankan Al-Quran dan Sunnah dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapapun yang berjalan di atas manhaj mereka, dari kalangan para imam ahli ilm wa da'wah, dari generasi atau abad-abad yang mulia, yaitu 3 abad yang pertama, yang di mana mereka ini sudah dipersaksikan bahwa mereka adalah umat-umat yang terbaik berdasarkan apa? Hadis, bukan sembarang sekedar persaksian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, abadku, kemudian generasi atau abad yang berikutnya, kemudian generasi atau abad yang berikutnya. Sehingga para a'immatud da'wah, para imam ahlu sunnah, imamu da'wah di zaman tersebut yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar, mereka berada di atas jalannya para sahabat. Imma kebodohan engkau, wahai penanya, tentang mereka itu, tentang dakwah salafiyah yang sebenarnya dan tentang siapa itu sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam dan orang-orang yang berusaha mengikuti mereka dengan baik dan benar, atau hakikatnya engkau ini ingin memberikan kerancuan terhadap para penuntut ilmu. Ingin memberikan talbis. Ini coba kita perhatikan dengan ucapan, kenapa sih kan tidak dikatakan dakwah Muhammadiyah? Kan Muhammadiyah itu kan nisbat kepada nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa kau pakai nama salafiyah? Nah, ini kan ada faktor apa, kemungkinan kedua, ingin mengesankan bahwa yang namanya salafiyah itu tidak lain dan tidak bukan, melainkan itu hanya sekedar kelompok dan partai atau organisasi yang didirikan oleh

yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi si penanya ini sudah tampaknya sudah teracuni atau tersyubhat dengan dakwah Wahhabiyah, Wahhabiyah, Wahhabiyah. Nah, sehingga dasar ini kelompok ini atau partai ini atau organisasi ini wajib untuk dijauhi dan tidak boleh untuk kita menyandarkan diri kita kepada kelompok Salafiyah ini. Nah, ini kemungkinan kedua. Si penanya ini ingin memberikan kerancuan, ingin memberikan gambaran dan kesan bahwa dakwah Salafiyah itu kelompok atau organisasi atau partai yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga pada dasar ini ingin, kalau sudah kesannya seperti ini, ya sudah, itu berarti bukan hakikatnya dakwah Islam yang murni. Karena tidak pakai nama Muhammad, tapi malah pakai namanya Salafi, tidak pakai Muhammadiyah. Ini kemungkinan kedua, yaitu keinginan untuk membuat kerancuan, menjelek-jelekkan nama dakwah Salafiyah. Maka kemudian Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah mengatakan, wal haqqu annahu la yajuzu li ahadin an yunkira ala man intasaba ila salaf wa salafiyah. Dan yang hak, yang benar, tidak boleh bagi seseorang untuk mengingkari siapa saja yang menisbatkan dirinya untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Tidak boleh untuk mengingkari seseorang yang dia berusaha untuk menisbatkan dirinya berusaha mengikuti dakwah Salafiyah. Faman qala ana salafi wa aqidati salafiyah la yasihu an yu'ab. Barang siapa yang mengatakan bahwa aku salafi. Sudah lewat penjelasan ini apa maksud salafi ya. Saya salafi. Nah, ini mirip nanti dengan kejadiannya sudah lewat bersama kita. Kenapa sih kalau tidak dikatakan muslim? Sementara di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu dikatakan kaum muslimin, kaum mukminin. Kenapa orang mengatakan mukmin muslim? Ini sebenarnya di awal-awal pembahasan kita sudah lewat. Ya, nanti silakan kita jelaskan sedikit lagi, kita ulang ketika Syekh mulai menyebutkan tentang kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan Jamaat Tabligh. Maka orang yang mengatakan seperti ini, saya salafi, akidah saya akidah salafiyah, tidak boleh, tidak layak untuk kemudian dicela. Ala bal yajibu qabulu dzalika minhu biittifaqil ulama ar-rabbaniyyin wa talamizatihim. Bahkan yang wajib adalah menerima hal itu. Ketika orang tersebut mengatakan saya salafi, akidah saya salafiyah, yang wajib bagi kita untuk menerima pengakuannya tersebut. Artinya dia, kesungguhan dia untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Nah, tidak boleh diingkari yang demikian ini dengan kesepakatan para ulama ar-rabbaniin dan murid-murid mereka. Qala wa madzalika illa li anna madzhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Yang demikian ini tidaklah terjadi atau tidak mungkin atau tidak bisa melainkan dan dikarenakan mazhab salaf itu bukanlah sebuah mazhab kecuali itu mazhab yang benar. Mazhab salaf itu bukanlah jalan dan metode kecuali ada jalan yang benar. Dalil-dalil penjelasan sudah lihat bersama kita tentang wajibnya mengikuti mazhab salaf. Wa inna salafiyah hiya nisbatu tasmiyatin ila salaf. Dan yang namanya salafiyah itu penisbatan, sebuah penamaan kepada para salaf. Siapa para salaf? Para salaf itu ya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan

0: para sahabatnya. Sudah lihat bersama kita sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bersabda kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha bahwa aku adalah sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagi engkau, wahai Fatimah. Nah, qala tasmiyatun la tanfasilu wala lahzatan wahidah 'anil ummatil islamiyah bal hiya khairuha. Salafiyah itu sebuah penamaan yang tidak akan bisa terlepas sedetik pun. Tidak akan mungkin bisa dipisahkan sedetik pun dari umat Islam. Bahkan ini adalah penamaan untuk umat Islam generasi terbaik. Qala wa hiya bi khilafil intima'at ila al-ahzabil munazzamat al-bid'iyyah. Di mana salafiyah ini berbeda dengan penisbatan-penisbatan atau bergabung seseorang ketika berusaha bergabung dengan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi bid'ah. Al-Hizbul Ikhwani wal Firqatit Tablighiyah wa ma walahuma mimma sabaqa bayanuha wa bayanu manahijiha. Berbeda dengan kelompok-kelompok organisasi-organisasi bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Sesuatu yang baru yang diadakan, ya kan? Dalam agama. Kok bisa ada organisasi-organisasi bid'ah? Seperti contohkan kelompok al-ikhwani atau ikhwal muslimin. Dan juga al-firqa at-tablighiyah, jamaah at-tablig. Syekh mengatakan di sini al-munazzama al-bid'iyah. Organisasi-organisasi atau kelompok bid'iyah. Bid'ah. Kenapa? Cukup kita mengetahui kebatilan kelompok-kelompok tersebut. Bahwa kelompok-kelompok tersebut didirikan oleh pendirinya jauh setelah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu ada. Ikhwanul Muslimin itu baru berdiri kurang lebih satu abad yang lalu, sekitar tahun 1920-an, entah tahun 1929 atau 28. Didirikan oleh seseorang yang bernama Hasan Al-Banna. Seorang kuburiyun. Begitu juga dengan jamaah tabligh yang didirikan oleh seorang yang bernama Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Berdirinya jamaah tabligh kurang lebih sama, tahun 1920-an, 26 atau kurang lebih seperti 1926. Berdirinya kelompok-kelompok ini di tahun-tahun tersebut menunjukkan bahwa kelompok ini di atas kebatilan. Kok bisa? Nah terus, mereka kan mengklaim bahwa kelompoknya yang terbenar. Nah seperti itu. Dan demikianlah setiap kelompok yang muncul. Baik. Sebelum berdirinya kelompok ini, berarti kaum muslimin itu di atas kesesatan. Karena tidak ada kelompok tersebut. Jamaah tabligh tahun 1920-an. Sama ikhwal muslimin 1920-an. Tapi sebelum adanya kelompok ini. Lantas bagaimana dengan kaum muslimin yang sebelumnya? Mereka mengklaim yang paling baik, yang paling benar. Nah terus, sebelum berdirinya organisasi ini. Sebelum ada organisasi ini. Berarti kaum muslimin sebelumnya di atas kesesatan. Di atas kesalahan. Tentu yang demikian ini muhal. Suatu yang mustahil. Nah, maka dikatakan kelompok bid'iyah. Nah terus, jawabnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya sahabat. Semuanya salah. Paham ini ya? Ketika kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang didirikan setelah munculnya Islam. Menunjukkan kesesatan kelompok tersebut. Makanya Al-Syekh dikatakan kelompok atau al-munazzamat al-bid'iyah. Dan kita bisa lihat isinya luar biasa. Tidak ada sedikit pun dari mereka yang memiliki ihtimam terhadap tauhid la ilaha illallah. Entah ikhwal musliminnya, entah jamaah tabliknya. Ikhwal muslimin itu adalah kelompok yang di situ bergabung siapa saja, yang penting kita Islam, ayo bersama-sama memerangi orang-orang kafir. Nah, lo kalau memerangi orang-orang kafir dengan cara-cara yang syar'i itu bagus. Tapi kemudian apa yang mau diperangi orang-orang kafir? Islam yang bagaimana yang akan mereka tolong? Sementara prinsip mereka adalah siapa saja itu silakan untuk bergabung. Kita saling mentoleransi apa-apa yang ada pada masing-masing. Gak usah disalahkan, gak usah diingkari. Hey, di dalam akhlaq muslimin, di situ ada sufiyah. Di situ ada syiah rafidah. Di situ ada takfiri, al-khawarij. Bagaimana mereka akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, sementara syiah isinya adalah umpatan dan celaan kepada para sahabat, mayoritas sahabat, rafidah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, istri-istri Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dikatakan kafir murtad. Aisyah radhiyallahu anha dikatakan pezina. Bagaimana kita akan bisa bersatu dengan orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini? Nah, dengan kuburiyah, orang-orang yang meyakini bahwa wali yang sudah meninggal bisa memberikan manfaat dan mudarat. Syirikan yang besar. Terus kita mau bersatu bersama mereka dalam kondisi akidah mereka masih seperti ini. Penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan. Lantas bagaimana pertolongan Allah akan turun? Sementara Allah menyebutkan intansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Menolong agama Allah yang paling utama adalah menolong isi dari agama Islam yang utuh yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, apa yang mau didakwahkan dari kelompok-kelompok tersebut? Agama Islam yang mau bagaimana? Jamaah atau tabligh? Yang didirikan di ketika itu di negeri India tahun 1920-an. India itu masih belum terpecah. Belum ada ketika itu Pakistan dan Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh ini tiga negara besar yang di situ banyak sekali pengikut jamaah tabligh. Ketika tahun 1920-an itu masih semua namanya India, Pakistan itu baru berpisah dari India tahun sekitar berapa itu 60-an atau 50-an. Pakistan memisahkan diri dari India, merdeka. Setelah itu Pakistan merdeka, dari Pakistan sendiri terjadi apa? Pemisahan negara baru apa? Bangladesh. Bangladesh itu pecah dari Pakistan. Baik, soalnya di sini tahun 1920-an di India didirikan kelompok ini. Bagaimana isinya? Sufiyah kuburiyah. Masjid-masjid mereka penuh dengan kuburan-kuburan. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang orang-orang Yahudi ahli kitab. La'natullah al-Yahud wa an-Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Agama kaum Mustafa alaihi salatu wasallam. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Lah ini masjidnya mereka, di situ ada kuburan-kuburan. Orang-orang ahli kitab saja Yahudi dan Nasara, kuburannya kuburan bukan kuburan sembarang. Tapi kuburan para nabi, itu pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kuburannya siapa? Kesyirikan semuanya. Istighatsah meminta-minta kepada penghuni kuburan. Nah, yang di mana penghuni kuburan tidak bisa melakukan apa-apa. Syirik semuanya. Jamaah tabligh, ikhwan muslimin, ini sekian contoh dari sekian kelompok-kelompok yang ada. Entah itu Hizbut Tahrirnya, yang di mana dakwahnya bermain dari sayap politik. Kemudian Rafidahnya, Husiyahnya, dan yang lainnya dari berbagai kelompok yang ada. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa amma qaulul muftarid 'ala al-'aqidati salafiyah wa ahliha salafiyin lima la yuqal al-muhammadiyah. Ini yang bagus. sebelum setelah penjelasan tadi beliau masya Allah, sekarang Syekh mulai. Adapun ucapan al-muftarid alal akidati salafiyah wa ahliha salafiyin. Adapun ucapan orang yang anggaplah, ya betul itu akidah salafiyah dan para pengikutnya salafiyin. Ucapannya dia mengatakan, kenapa sih kok tidak dikatakan atau tidak digunakan kelompok al-muhammadiyah? Kan nisbahnya langsung kepada Rasulullah SAW, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, naqul hadza talbisun minhu 'alan nas. Ini merupakan bentuk penyebaran kerancuan dari orang ini kepada manusia. Min jinsi ma qablahu. Mirip dengan yang sebelumnya. Ini namanya Syekh panjang lebar membicarakan tentang hal ini. Nah, kata Syekh, fal ummatu kulluha yuqalu laha al ummatul muhammadiyah. Umat itu semuanya dikatakan umat Muhammadiyah. Ai inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyuha. Apa sih maksudnya dengan umat Muhammadiyah? Yaitu umat yang di mana nabinya adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa qad inqasamat ila ummati da'watin wa ummatil ijabah. Umatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam itu terbagi menjadi dua. Yaitu ummatul da'wah dan ummatul ijabah. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasallam itu kan sudah kita ketahui diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Berbeda dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya itu diutus hanya untuk umatnya. Makanya Musa alaihi salam itu hanya diutus untuk Bani Israel. Syariatnya tidak mengikat kecuali hanya untuk Bani Israel. Ya. Syariatnya Musa itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Makanya Khadir tidak terikat dengan syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Nah. Beda dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diutus untuk seluruh umat manusia. Sehingga seluruh umat manusia ini merupakan umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maksudnya apa? Dakwahnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu ditujukan untuk seluruh umat manusia. Ini yang dinamakan dengan ummatu dakwah. Jadi seluruh manusia ini umatnya Nabi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dari sisi bahwa dakwah Islam ini berlaku untuk seluruh manusia. Ini umat dakwah. Di situ ada ummatul ijabah. Yaitu umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka menjawab seruan dakwah Islam dengan menjadi pemeluk Islam. Ini namakan ummatul ijabah. Nah. Baik. Ini yang ummatul ijabah ini sekarang. Kata Syekh, وانقسمت أمة الإجابة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. Yang ummatul ijabah ini pun, artinya yang mereka memeluk agama Islam, ini pun terbagi menjadi 73 golongan umat Islam, sekarang yang memeluk Islam. Itu terbagi menjadi 73 golongan. Kulluha finnar ila wahidah. Ini potongan dari hadis. Semuanya itu di neraka tempatnya, kecuali satu. Qala wahiyallati takunu ala mislima kana alaihin nabiyul karim. sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanallahi alaihim ajma'in. Tujuh puluh tiga golongan itu semuanya sesat. Hadis Rasulullah SAW juga seperti itu, kecuali satu. Siapa itu? Yaitu mereka-mereka yang berada di atas manhajnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena hadisnya seperti itu. Mangkana mislu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ketika ditanya siapa dia Rasulullah satu golongan tersebut, yaitu barang siapa yang berada di atas apa-apa yang aku di hari ini berada di atasnya dan para sahabatku. Coba Rasulullah SAW tidak mencukupkan yang aku berada di atasnya, tapi dan sahabatku, para sahabatku. Paham di sini ya? Artinya ketika dikatakan Al-Muhammadiyah itu mirip dengan pembahasan kita sekarang. Tuh, kenapa dikatakan Muslim? Engkau Muslim, engkau Muslim. Di mana zaman Rasulullah SAW dahulu katakan kaum mukminin atau kaum muslimin. Seperti itu. Sudahlah pembahasannya. Bahwa sekarang dengan berbagai banyaknya kelompok-kelompok, bermunculan berbagai kelompok, itu kata-kata Muslim tidak cukup untuk menunjukkan identitas dia. Sekarang dikatakan, Bapak, golongan mana? Ketemu dengan orang, ngobrol, bicara. Bapak dari mana? Kelompok mana? Saya Muslim. Selesai orang akan, oh iya. Akan paham orang? Hah? Identitas orang, keagamaan orang tersebut akan paham ketika saya Muslim. Gak akan selesai. Gak akan cukup. Kenapa? Kelompok yang mana, Pak? Muslimnya yang mana? Gak seperti itu. Iya kan? Maka saya, kalau yang benar, salafi, saya adalah Muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu saya. Ini benar. Sudah lihat bersama kita. Yang demikian. Panjang sekali kan seperti itu. Mari katakan salafi. Mudah, sederhana, simple. Sebagai pembeda. Maka sama dengan katakan kenapa enggak pakai Muhammadiyah. Muhammadiyah itu umatnya Rasulullah SAW. Umat Muhammad SAW. Naam umat Muhammad. Tapi yang mana sekarang yang kau ikuti? Makanya butuh untuk kemudian pembeda dikatakan dakwah salafiyah. Nisbah salafiyah. Nisbah kepada kaum terdahulu, umat pendahulu agama Islam ini, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Jadi ini syubhat ya ikhwan, hati-hati. Kenapa sih kok bikin nama kelompok salafiyah? Kenapa enggak katakan ya sudah sekalian Muhammad Muhammadiyah, nisbah kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, umat Muhammad itu siapa sekarang, umat yang mana? Nah, dipahami ini ya. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang Isya jam 58 atau 551 bahkan 52. 55. Nah. Baik. Qala fa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam humus salaf wa man jaa ba'dahum wa nahaja nahjahum wa taba'a atharahum yulhaqu bihim. Fayuqalu anhu salafiyun wa akidatuhu as-salafiyah ila akhirih. Maka kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah para salaf. Dan orang-orang yang datang setelah mereka dan mengikuti manhajnya mereka, jalannya mereka, mengikuti metodenya mereka, maka digabungkan bersama mereka para salaf. Dikatakan orang ini sebagai apa? Salafi. Akidahnya akidah apa? Salafi. Nah, dan yang lain-lainnya. Maka dari sini kita mengetahui syubhat untuk dikatakan, kenapa kok tidak dikatakan Muhammadiyah namun dikatakan Salafiyah? Terjawab oleh apa yang disebut oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan, "Tsumma ansahuka ayyuhal muhib an turaji'a kutub as-sunnah fa innaka satajidu nususan la tuhsa kasratan tukarriru laka ma dzakartu minal wasiyah biluzumi sabilis salaf wa tahdzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq." Kemudian aku menyarankan kepada engkau, menasihati kepada engkau, wahai ayyuhal muhib, orang yang mencinta, mencinta kebenaran, mencinta Allah dan Rasulnya, agar engkau ini mau mengecek kembali. Untuk engkau ini mau melihat kembali, membuka kembali kutubus sunnah, kitab-kitab sunnah. As-Sunnah Imam Ahmad, Sunnah Al-Muzani, dan yang lain-lainnya banyak. Syarah Sunan Al-Barbahari dan yang lainnya. Kalau kita buka kutub sunnah, with juga kutub sunnah-sunnah yang lainnya, fa innaka maka engkau akan mendapati sekian nas, sekian dalil yang tidak terhitung jumlahnya, sangat banyak, yang menetapkan apa yang telah aku sebutkan berupa wasiat untuk berpegang teguh dengan jalannya para salaf. Wa tahdzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq. Kita akan lihat, didapati dalam kitab-kitab sunnah tersebut tahdzir, peringatan dari berpalingnya dari jalan salaf. Nah, dari kutub kita atau kitab-kitab sunnah tersebut sekian banyak nas-nas yang menyebutkan wajibnya berpegang teguh dengan jalan salaf dan memperingatkan agar orang atau memperingatkan dari orang-orang dari metode-metode yang berseberangan dengan metode salaf. Wallahul muwaffiq. Nah, taib al-muadzin fal yu'adzin. Nah, barakallahu fikum. Baik. Maka dari ini kita selesai pada poin keempat terkait dengan apa hukum dari penisbatan diri kepada as-salafiyah. Hukum mengikuti dan menisbatkan diri kepada salafiyah. Nah, apa hukumnya? Hah? Hah? Hukumnya apa? Wajib. Karena sekian ayat Al-Quran dan hadis memerintahkan kita untuk berpegang teguh dan mengikuti jalannya para salaf. Coba kita perhatikan sekian ayat dan hadis itu Allah Subhanahu wa taala ataupun Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak mencukupkan dengan sekedar mengikuti Ar-Rasul. Nah, tapi juga diikuti, diiringi dengan para sahabat. Berarti penting. Ya. Bukan berarti kemudian tidak cukup mengikuti jalannya Rasul. Sangat cukup. Namun di situ ada penekanan bahwa jalannya Rasul itu pun sangat menekankan untuk mengikuti jalannya para salaf, para sahabat. Ayat dan hadis yang menyebutkan demikian. Amma yastaghir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin. Nuwalihi matawala wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sudah lewat bersama kita. Nah, barang siapa yang menyelisih jalannya Rasul, setelah jelas bagi dia, setelah datang baginya kebenaran dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu para sahabat, maka kami akan palingkan dia. Coba, dia tidak dicukupkan wa maisyakikir Rasul. Barang siapa yang menyelisih Rasul, tapi Allah sendiri yang mengiringkan dengan dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin. Siapa mukminin yang pertama kali masuk dalam keumuman ayat tersebut? Yaitu para sahabat. Nah, sebagaimana juga hadis yang tadi, yaitu kelompok yang sesat, kelompok yang selamat dari 73 golongan tersebut adalah kelompok yang aku berada di atasnya. Mangkana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang mirip dengan apa yang aku hari ini berada di atasnya dan para sahabatku, sehingga tidak cukup untuk kemudian ya hadis Rasulullah, tidak. Kalau memang jujur dia mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka niscaya dia akan mengikuti jalannya juga para sahabat. Karena nas yang menyebutkan demikian. Nah, ini kan jelas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan sama sekali organisasi ataupun gerakan Islam. Kalau kita buka kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di situ akan lihat sekian nas-nas ayat dan hadis dan kalam para imam, kalam para sahabat, kalam para imam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan gerakan Wahabiyah. Itu julukan yang disematkan oleh musuh-musuh Syekh Muhammad Abdul Wahhab terhadap beliau. Berbeda dengan jamaah tabligh Ikhwanul Muslimin. Jelas didirikan tahun, antum bisa buka di kitab-kitab mereka sendiri. Gerakan mereka itu baru ada pada tahun sekian, pendirinya ini. Itu sudah cukup menunjukkan kesesatan mereka. Berarti sebelum mereka ada, bagaimana kaum muslimin kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah yang paling benar? Seperti itu. Syekh Muhammad Abdul Wahhab hanya meneruskan, mendakwahkan apa yang dibawa oleh para salaf. Barakallahu fikum. Ala an-nuqtatul khamisah. Sekarang poin yang kelima. Fadlu ittiba'i salafi wa salafiyah. Keutamaan mengikuti salaf dan as-salafiyah. Qala hafizahullah. Man iltazama salafiyah al-haqqah. Ay manhaj salaf bihaqqin wa sidqin. حَصَّلَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَحَصَّلَ أَجْرًا عَظِيمًا وَفِيرًا كَبِيرًا لِأَنَّهُ لَزِمَ هَدْيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Barang siapa yang berpegang dengan salafiyah yang sebenarnya, karena akhirnya sekarang ketika orang sudah banyak paham bahwa ternyata dakwah yang benar dakwah salafiyah, mulai pihak-pihak yang ingin menumpang. Nah ini tadi. Sesuatu itu ketika mulia, maka ada orang yang ingin berusaha menumpang kemuliaan ini dengan memakai nama tersebut. Maka hati-hati dengan orang yang mengklaim salafi, tapi hakikatnya kita bisa lihat dari amalan-amalan mereka, jauh dari apa yang dibawa oleh para salaf. Makanya tidak cukup sekedar nama. Nah, tapi ketika kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan salafiyah al-haqqah, berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya, sehingga ada yang mengklaim salafi tapi palsu. Dia hanya menggunakan nama salafi tapi mencela penguasa, mencela pemerintah. Mana ada salafi? Orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf untuk kemudian mencela atau menjelek-jelekkan penguasanya. Karena di antara manhaj salaf adalah memuliakan penguasa. Ketika ada penguasa melakukan kezaliman atau kemungkaran, tidak melakukan provokasi di hadapan masyarakat banyak. Ini manhaj salaf. Nah, tapi datang ke penguasa memberikan nasihat secara tersembunyi. Nah, mangkana lahu nasiha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa memiliki nasihat kepada para penguasa, jangan ditampakkan secara terang-terangan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi datang aja, pegang tangannya berdua, sampaikan nasihat, kirim surat. Nah, ini manhaj salaf. Terus kemudian di situ ada yang mengatakan salafi tapi kemudian mencela penguasa terang-terangan di atas mimbar. Maka bukan manhaj salaf. Seperti itu. Jika barangkali hati-hati kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan as-salafiyah al-haqqah, yang sebenarnya, yaitu manhaj salaf yang hak dan jujur, maka orang ini akan mendapatkan kebaikan semuanya. Dia akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang banyak, yang melimpah. Karena sesungguhnya orang ini telah berpegang teguh dengan petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah. Qala wa min tilkal fadail wal manakib, di antara keutamaan-keutamaan dan kedudukan yang tinggi bagi orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf. Al awal annal multazima biha muttabi'un lil amril ilahi wa hadha mimma yuhibbuhullah wa yardah. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka orang ini hakikatnya mengikuti perintah ilahi, wahyu. Entah hadis ataupun Quran. Sudah lewat bersama kita penjelasan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Wajibnya mengikuti para sahabat. Di antaranya apa? Ayat. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum maraduan. Nah, orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah hakikatnya berpegang teguh atau mengikuti perintah ilahi, wahyu dari Allah. Dan yang demikian sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Ala iz al ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Kenapa kok bisa dikatakan orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf ini Allah cintai dan Allah ridai? Ya, Syekh Abdul Bukhari ingin menjelaskan, ingin mengingatkan. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridai dari ucapan dan perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Nah, yang batin berarti apa? Termasuk keyakinan, termasuk akidah. Seperti itu. Maka yang namanya ibadah itu seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Tapi apa yang Allah cintai dan Allah ridai? Bagaimana kita tahu suatu hari itu Allah cintai dan Allah ridai? Di antaranya adalah apa? Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut. Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut, maka itu merupakan sesuatu yang Allah cintai. Karena Allah memerintahkan, berarti Allah mencintai, Allah ridai. Dengannya Allah memberikan pahala. Orang mendapatkan pahala, berarti Allah cinta dan rindu terhadap sesuatu tersebut. Nah, ketika Allah dan Rasulnya atau Allah memerintahkan seseorang untuk berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, berarti di situ ada makna ibadah. Nah, karena Allah memerintahkan, berarti ketika kita berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, itu bagian dari ibadah. Maka kata Syekh, qala wa bina'an 'alaihi. فَمَنِ الْتَزَمَ بِتِلْكَ الْأَوَامِرِ أَلَّتِي مَرَّتْ مَعْنَا فِي وُجُوبِ اتِّبَاءِ سَلَفِ صَالِحٍ فَهُوَ مُتَّبِعٌ لِأَمْرِ اللَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَ أَمْرَ اللَّهِ أَحَبَّهُ اللَّهِ لِأَنَّهُ لَزِمَ شَرِيعَتَهُ. Maka atas dasar itu, barang siapa yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah yang dimana sudah lewat bersama kita dari halaman-halaman sebelumnya tentang wajibnya mengikuti jalannya para salafus saleh, maka orang ini hakikatnya sedang mengikuti perintah Allah, dan barang siapa yang mengikuti perintah Allah, maka Allah mencintainya karena dia orang ini berpegang teguh dengan syariat Allah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau tidak ada, maka kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada
1: konteks kalam dari apa yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah dari kalam Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah terkait masalah Al-Ghuraba. Qala rahimahullah fa'idha arada an yasluka hadha sirat fal yuwattin nafsahu ala. Seorang yang hendak menempuh as-sirat, siratul mustaqim, seorang yang hendak menempuh al-haq, maka hendaknya dia membiasakan dirinya untuk apa? Qadhil juhal wa ahlil bid'ah fi, siap-siap untuk dicela, siap-siap dilecehkan oleh orang-orang yang jahil, begitu juga oleh ahlul bid'ah, karena memang akhirnya orang yang menempuh di atas al-haq atau menempuh al-haq, menempuh as-sirat al-mustaqim, ini gangguannya dan ujiannya banyak. Gangguan dan ujian itu bermacam-macam bentuknya. Terkadang menimpa seseorang terkait dengan keluarganya. Terkadang menimpa seseorang terkait dengan pekerjaannya. Pekerjaannya di situ ada hal-hal yang mengandung perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Ujian itu terkadang datang terkait dengan dunianya. Maka ketika mereka berusaha menempuh siratul mustaqim, akan ada setiap ujian dan gangguan. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberi peringatan kepada kita. Hendaknya seseorang yang menginginkan as-siratal mustaqim membiasakan dirinya untuk siap menerima celaan, cercaan dari orang-orang yang jahil, dari ahl bid'ah, ketika dia berpegang teguh, berusaha menjalani apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam dan pemahaman para sahabatnya. Wa ta'nihim alaihi, siap untuk dijelek-jelekkan, siap untuk dicela. Wa izra'ihim bihi, siap juga untuk kemudian direndahkan, dilecehkan. Wa tanfirin nas anhu, siap ketika dia berpegang teguh, ada orang-orang memprovokasi orang lain untuk menjauh dari dirinya karena dianggap aneh, nyeleneh. Nah, wa tahdhirihim minhu kama kana salafuhum minal kuffar yaf'aluna ma'a matbu'ihi wa imamihi, siap untuk ditahdhir. Ditahdhir artinya manusia akan memperingatkan sesama mereka dari orang tersebut, dari orang yang berpegang dengan as-sirat al-mustaqim atau menempuh as-sirat al-mustaqim ini, jalan yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Siap-siap al-ghuraba ya ikhwan, terasing. Nah, tapi jangan bersedih, karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam akhir hadisnya, fatuba, bergembiralah, berbahagialah al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yang manusia mungkin menganggap aneh. Walaupun sekali lagi jangan disalahpahami apa. Kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai syar'i, yang dengan itu akhirnya orang semakin menjauh dari kita. Jangan dipahami dengan yang demikian. Sudah lewat contohnya bersama kita. Kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Membuat orang semakin lari dari kita. Nah, muamalah kita, akhlak kita tidak mau acuh tak acuh dengan tetangganya. Sementara Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Acuh tak acuh tidak peduli dengan tetangganya. Misalnya dia mengatakan, iya saya tetangga kita ini Nasoro, tetangga kita ini orang kafir. Memang kenapa kalau orang kafir? Nah, orang kafir, selama orang kafirnya tersebut tidak memusuhi Islam, tetap dia punya hak yang wajib kita tunaikan. Kita juga diperintahkan tetap untuk berbuat baik kepada orang kafir tersebut. Ketika dia menjadi tetangga kita, urusan bahwa kita benci dengan akidah dan agamanya, ini wajib. Tapi kebencian tersebut tidak kemudian akhirnya membuat kita keluar dari apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah alaihi salatu wasalam memberi kepada tetangga, menjenguk tetangganya, Yahudi, ketika sakit. Coba kita lihat. Yang dengan sebab itu akhirnya menjadi sebab Islamnya Yahudi tersebut. Maka hati-hati, kita sekarang berbicara al-ghuraba adalah ketika kita berusaha menjalankan syariat. Akhirnya kita menjadi terasing. Jangan dipahami kita membuat orang lain semakin lari dari kita karena hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Tadi itu contohnya. Tidak peduli salam kepada sama kaum muslimin. Tidak peduli untuk berwajah ketemu dengan saudaranya. Itu Rasulullah SAW menyebutkan, "La tahkirana syai'annal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin taliq." Jangan kalian meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kalau keluar rumah itu ya ikhwan, biasakan wajah itu berseri-seri. Jangan manyun, jangan merengut sesama kaum muslimin. Ini kita tidak membicarakan kita sedang bermuamal dengan ahl bid'ah, dengan ahl batil, dengan ahl ahwa, ini hukumnya lain. Tapi secara umum ya ikhwan, pasang muka kita, wajah kita dengan wajah yang berseri-seri kepada kaum muslimin, apalagi sesama saudara kita. Jangan kemudian karena ada urusan di rumahnya, keluarga, atau yang lainnya anak, akhirnya cemberut dengan yang lainnya, tidak peduli, acuh tak acuh. Lah. Sehingga hati-hati, jangan dipahami kita sudah ghuraba, namun semakin ghuraba akibat tingkah laku kita yang ternyata tidak sesuai dengan syariat. Nah, barakallahu fikum. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang demikian ini orang-orang yang bodoh atau ahli bid'ah, ya demikianlah pendahulu mereka berbuat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu karangan orang-orang kufar Quraisy. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dibilang majnun, dibilang gila, dibilang tukang sihir, penyair. Artinya penyair apa? Al-Quran itu dibuat oleh beliau alaihi salatu wassalam. Sekian tuduhan. Maka persiapkan diri kita dengan berbagai gangguan ketika kita berusaha menempuh al-haq. Nah, memang ada ujiannya. Fungsinya, di antara fungsi ujian tersebut sebagai apa ya ikhwan? Allah itu ingin melihat kejujuran iman kita. Benar gak sih ketika kita mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kita mengikrarkan yang demikian. Dengan adanya ujian, Allah ingin melihat. Nah, akan terbedakan mana yang jujur dalam keimanannya, mana yang hanya sekedar ngomong. Barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati. Selama kita mengklaim diri kita mukmin kepada Allah dan Rasulnya, ahasibannas ayyutraku ayakul amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan mengatakan kami beriman dalam kondisi mereka tidak diuji? Artinya pasti akan diuji. Selama kita mengklaim diri kita mukmin, berarti akan ada ujian-ujian. Apalagi semakin kita mengetahui ilmu demi ilmu demi ilmu, akan ada ujiannya. Nah, qala fa amma inda'ahum ila dzalik wa qad fa fima hum alayhi fa hunalika taqumu qiyamatuhum fayabghuna lahu alghawail wa yansibuna lahu alhabail wa yajlibuna alayhi bi khayli kabirihim wa rijlihi fa huwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim gharibun fi tamassukihi bis sunnah li tamassukihim bil bid'ah. Adapun orang yang berusaha menempuh siratul mustaqim ini, ketika mengajak mereka kepada al-haq, kepada as-siratul mustaqim, kemudian orang ini mulai menjelaskan kepada mereka, menjelaskan apa? Bahwa apa yang mereka lakukan ini keliru. Mendakwakan kepada bahwa yang demikian ini mungkar, ini merupakan kesyirikan, ini kebidahan, dan yang lainnya. Maka di saat itulah kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, taqumu qiyamatuhum. Terjadi bagi mereka kiamat ini orang ini bahaya ini. Marah, mereka akan emosi, mereka akan marah. Nah, akhirnya mereka mulai menghendaki bagi orang ini kehancuran, kebinasaan. Mulai kemudian melakukan sekian tindakan-tindakan makar. Gimana orang ini bisa hancur? Meletakkan jaring-jaring, perangkap-perangkap. Yang dimana caranya orang ini habis, orang ini hancur. Nah, orang ini ngomongnya bid'ah terus, syirik terus. Enggak, kenapa enggak ngurusin dirinya sendiri? Misalnya, dan ini banyak kita jumpai dan kita dengar. Musuh-musuh Ahlus Sunnah ini banyak dan mereka tentunya tidak akan ridha karena di belakang mereka tentunya para setan yang setan-setan tersebut tidak mau dan tidak senang ketika orang itu berada di Siratul Mustaqim. Makanya yang mengherankan kemudian sudah Ahlus Sunnah ini banyak musuhnya. Yang menyedihkan ada dari Ahlus Sunnah yang membuat kekacauan dan permusuhan di dalam kalangan Ahlus Sunnah. Ini yang seperti ini mereka nih, orang yang enggak punya hakikatnya hikmah dalam dakwah. Nah, akalnya terlalu pendek. Tidak melihat jauh ke depan, hanya sekedar untuk menuruti ketersinggungan-ketersinggungan pribadi. Hati-hati ya ikhwan. Dengan ketersinggungan-ketersinggungan pribadi. Ahlus Sunnah ini sudah sedikit. Sudah asing Ahlus Sunnah ini. Sesama Ahlus Sunnah harus menjaga ukhuwah. Tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan tersinggung kalau diberi masukan dan nasihat. Terima, itu bentuk kepedulian saudara kita kepada kita. Jangan mudah marah, jangan mudah emosi. Terima. Ketika nasihat datang dan ternyata benar, terima nasihat tersebut. Itu bentuk kepedulian kepada saudara kita. Seharusnya kita mengucapkan jazakallah khairan. Ahlus Sunnah itu sudah sedikit. Nah. Kemudian mereka mulai. Gimana caranya mereka melakukan perbuatan untuk saling tolong-menolong menjerumuskan orang ini. Dengan kekuatan besar mereka. Maka orang ini kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, fahuwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim. Orang ini menjadi terasing ketika dia berpegang dengan agamanya. Kenapa? Karena sudah merusak itu agamanya orang-orang itu. Mayoritas tersebut. Sudah rusak. Akhirnya ketika datang Islam yang sebenarnya menjadi aneh. Ketika ada orang yang berpegang teguh dengan sunnah sebenar-benarnya menjadi aneh. Gharibun fi tamassukihi bi sunnah li tamassukihim bil bidah. Mereka orang yang berusaha berpegang teguh dengan agama ini menjadi asing ketika dia berpegang teguh dengan sunnah. Kenapa menjadi asing ketika dia berpegang teguh dengan sunnah? Karena orang-orang itu berpegang teguh dengan bid'ahnya luar biasa. Betul-betul marah ketika datang seorang ahlu sunnah, seorang salafi, tidak mau ikut zikir bersama, misalnya. Jangankan yang seperti itu. Untuk merapatkan saf saja, marah, padahal imamnya itu ngomong sawu shufufakum. Mungkin wallahualam bisawab, lafaz ini kalimat sawu shufufakum atau luruskan dan rapatkan, itu kan sebenarnya masih sering kita dengar dari para imam-imam masjid. Namun akhirnya hanya sekedar menjadi kebiasaan turun-temurun tanpa disadari bahwa itu sudah sunnah. Yang mengherankan makmum-makmumnya kok bisa kemudian ada seorang yang ingin merapatkan marah. Coba kita lihat. Orang ini dianggap aneh akhirnya. Kenapa? Karena yang lainnya, orang-orang di sekitarnya atau masyarakat tersebut sudah berpegang teguh dengan yang salah. Ketika datang yang benar, dianggap aneh. Qala gharibun fi i'tiqadihi li fasadi aqaidihim. Orang ini menjadi aneh, dianggap aneh dengan keyakinannya. Karena keyakinan orang-orang tersebut sudah rusak. Yang namanya seharusnya tauhid. Itu adalah tauhid. Yang namanya syirik adalah syirik. Mereka katakan akhirnya karena keyakinan sudah rusak. Bahwa kesyirikan itu adalah menjadi perkara yang hak. Coba lihat itu orang-orang itu. Nah, mereka adalah ini ahli batil. Ketika keyakinan sudah rusak, kesyirikan yang mereka lakukan memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya habibana, apa yang seperti itu? Rasulullah sudah meninggal, syirik. Akhirnya mereka mengatakan ini orang enggak mau seperti itu berarti benci Rasulullah. Coba lihat. Nah, ini orang enggak senang maulitan. Ini orang ini berarti benci. Rusak sudah pemahamannya. Akhirnya orang yang berusaha menjaga akidahnya, berpegang teguh dengan akidahnya dianggap aneh. Gharibun fi salatihi li su'i salatihim. Menjadi aneh dalam salatnya karena salatnya orang-orang tersebut rusak sudah sholatnya. Seperti itu. Kita bisa saksikan bagaimana sholatnya orang-orang awam. Nah, yang seharusnya sunnah dalam sholat setelah rukuk pada sholat subuh itu adalah i'tidal. Tidak ada namanya kunut subuh. Kalau kita tegur mereka, marahnya luar biasa. Ketika kita tidak berkunut, mereka menganggap kita aneh. Nah, rusak sudah sholatnya. Gharibun fi tariqihi lidhalali wa fasadi turuqihim. Ketika menempuh suatu jalan, dianggap aneh, karena jalannya orang tersebut sudah menyimpang, sudah rusak. Nah, gharibun fi nisbatihi li mukhalafati nisabihim. Orang ini menjadi aneh ketika menisbatkan dirinya misalnya kepada salafi. Ini dianggap aneh karena mereka menyelisih penisbatan-penisbatan mereka. Yang coba lihat Salafi itu nanti akan datang bersama kita. Apa hukum menisbatkan diri kita kepada salaf? Nah, tapi akhirnya dianggap aneh, dijadikan bahan olok-olok. Ada yang mengatakan ini bukan salafi, tapi ini apa? Lupa. Entah yang wahabinya lah. Salah fikir, seperti itu. Nah, menjadi aneh akhirnya. Wa waribun fi mu'asyarati lahum li'annahu yu'asyiruhum ala ma la tahwa anfusuhum. Orang ini

هم على ما لا تهوى أنفسهم. Orang ini akhirnya menjadi aneh dalam muasyarah, bergaul dengan mereka, karena orang ini mempergauli mereka pada hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ayo tahlilan, gak mau ikut. Ini orang aneh ini. Ini orang teroris. Gak mau bersosialisasi, gak mau yang lainnya, gak mau ini, gak mau itu. Ada acara-acara yang di situ terusnya campur baur ada laki-laki dan perempuan. Oh, ini orang eksklusif. Akan dianggap aneh karena enggak sesuai dengan hawa nafsunya mereka. Qala wa bil jumlah fa huwa gharibun fi umuri dunyahi wa akhiratihi. Secara jumlah akhirnya orang ini akan dianggap aneh dalam urusan-urusan dunia dan akhiratnya. La yajidu minal amati musa'idan wala mu'inan. Tidak dia mendapati dari orang-orang awam ada yang membantu dan menolongnya. Hakikatnya qala fa huwa alimun baina juhal. Hakikatnya orang ini adalah seorang yang alim di antara orang-orang yang jahil. Sahibu sunnatin baina ahli bid'ah. Inilah orang Sunni Salafi sahibus sunnah di antara kalangan ahli bidah. Da'in ilallah wa rasulihi baina du'atin ilal ahwa'i wal bidah. Hakikatnya orang ini adalah merupakan da'i yang menyeru manusia kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menjadi gharib, terasing di antara para da'i-da'i yang menyeru kepada kebid'ahan dan hawa nafsu. Amirun bil ma'ruf wa nahin 'anil munkar. Baina qaumin al-ma'ruf ladaihim munkar wal munkar ma'ruf ila akhir kalamihi rahimahullah. Hakikatnya orang ini adalah orang yang menyeru kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah serta melarang dari perkara yang munkar. Mereka menjadi asing atau orang ini menjadi asing di antara suatu kaum yang di mana perkara yang ma'ruf di sisi mereka akhirnya teranggap munkar. Sementara perkara yang mungkar akhirnya menjadi perkara yang dianggap ma'ruf. Yang seharusnya sunnah akhirnya menurut mereka ini malah mengada-ngada bid'ah. Yang sebaliknya ini bid'ah ternyata menurut mereka inilah yang sunnah, inilah bagian dari agama. Ini hakikat dari ghuraba ya ikhwan. Sehingga jangan berkecil hati. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sudah menyebutkan ini sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namun sekali lagi, min fadlikum, jangan salah dipahami, jangan kita membuat asing diri-diri kita dengan tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum. Nah. Baik, kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, maka selesai atau demikian seterusnya ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala hafizahullah nuqtatur rabi'ah. Kemudian poin yang keempat. Hukmu ittiba wal intisab ila salafiyah. Ini sekarang. Poin yang keempat. Apa sih hukum mengikuti dan menisbatkan diri kita kepada as-salafiyah? Waktu itu sudah ada pertanyaan ini. Bolehkah menisbatkan diri kita kepada salafiyah atau salafiyah? Rinciannya akan disebutkan oleh Syekh. Qala aqul kullu muslimin yastaqbilul qiblah liyusalliya lillah fardan am naflan la budda wa an yaqra fatihatal kitab a'ni suratal fatiha wa hiya ruknun min arkanis salah wa fiha qawluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, aku katakan bahwa setiap muslim yang dia ini menghadap kiblat untuk menunaikan salat karena Allah, entah salat wajib ataupun salat sunnah, maka harus dalam kondisi dia membaca Al-Fatihah, yang dimana Al-Fatihah ini merupakan salah satu dari rukun-rukun salat. Di dalam Al-Fatihah terdapat firman Allah yang artinya ihdina atau tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, ihdina siratal mustaqim. Ai yatlubu minallah an yahdiyahu as-siratal mustaqim. Setiap muslim yang salat
minimalnya 17 kali dalam sehari,

0: pasti akan meminta, kata Syekh, akan meminta dari Allah agar Allah memberikan kepadanya hidayah kepada as-siratul mustaqim. Lakin ma huwa hadha as-siratul mustaqim allazi natlubullaha an yahdiyana ilaihi. Nah, ini sekarang permasalahannya. Tapi apa sih hakikat dari as-siratul mustaqim itu? Yang dimana kita meminta kepada Allah untuk kita diberi hidayah bisa menapaki as-siratul mustaqim. Apa hakikatnya? Qala al-jawab, maka jawabannya, taqarabat ibaratu ahli al-ilmi fi ma'nahu wa ikhtasarahu lak al-imam Abul Ali Ar-Riyahi rahimahullah. Faqad akhraja al-imam Ibn Jarir fi at-tafsir bi sanadir hasan anna Hamzah ibn al-Mughira qala sa'altu Abul Aliya an qawlillahi ta'ala ihdina siratal mustaqim. Kata Syekh hafizahullah, ibarat dari para ulama tentang ihdina siratal mustaqim ini saling memiliki kemiripan satu dan yang lainnya dalam maknanya, dan diringkas oleh al-imam Abul Aliyah Ar-Riyahi sebagaimana yang di keluarkan atau disebutkan periwayatannya oleh al-imam Ibnu Jarir fit tafsir, al-imam Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang ulama dalam yang terkenal dalam bidang tafsir dan juga dalam bidang sirah. Nah, kitabnya Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ini kitab yang lumayan tebal, diringkas oleh al-imam Ibnu Katsir. Jadi kalau kita tahu Tafsir Ibnu Katsir, itu hakikatnya ringkasan dari kitab al-imam Ibnu Jarir At-Tabari. Maka tidak mengherankan banyak menukilkan dalam kitab Ibnu Katsir, beliau al-imam Ibnu Katsir menukilkan kalamnya Ibnu Jarir At-Tabari. Karena memang hakikatnya kitab ini ringkasan. Dan dua-duanya merupakan kitab yang luar biasa. Hanya Ibnu Jarir ini generasinya jauh sebelum Ibnu Katsir. Nah, disebutkan oleh al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan bahwa Hamzah Ibnu Mughirah bertanya kepada Abul Aliyah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Maka dijawab oleh Abu al-Aliyah rahimahullah, qala huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dihi, yaitu Rasulullah sallallahu wasallam dan kedua sahabat beliau Abu Bakar wa Umar. Qala fa ataitu al-Hasan fa akhbartu bidzalik, maka kata Hamzah bin Mughirah, setelah aku mendengar ini aku mendatangi al-Hasan, al-Hasan al-Basri. Maka aku sampaikan yang demikian ini kepada beliau. Yakni ma ra'yuka? Apa pendapatmu tentang tafsir dari Abu Aliyah ini? Faqala sadaqa wa nasah. Sungguh dia telah benar dan dia telah memberikan nasihat. Artinya tafsir yang benar. Walaupun tafsir ihdinas siratal mustaqim dengan makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar radhiyallahu anhuma. Antum, nah ini penting ya ikhwan. Jangan heran membuka kitab tafsir, pendapat ulama berbeda-beda. Di situ ada yang namanya tafsir bi ba'dil ma'ani. Tafsir menafsirkan suatu ayat dengan sebagian maknanya. Di antaranya ini, Abu Aliyah menafsirkan ihdinas siratal mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Nah, para ulama yang lainnya menyebutkan ihdinas siratal mustaqim dengan sekian tafsiran yang kalau kita rinci lihat enggak ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Enggak ada pertentangan. Inilah yang dimaksud, yang dinamakan dengan tafsir dengan mentafsirkan sebagian maknanya. Jadi makna sebuah ayat itu sebetulnya luas. Ulama yang ini menafsirkan dengan makna yang ini. Ulama yang lainnya menafsirkan dengan makna sebagiannya. dan yang lainnya demikian. Satu dengan yang lain tidak ada yang bertentangan. Maka jangan heran. Yang seperti ini biasa. Nah. Qala turidu an yahdiyakallah as-siratal mustaqim falzam sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walzam sunnata ashabihi wa tariqata ashabihi min ba'dihi wa ala ra'sihim al-khulafa ar-rasyidun wa ala ra'sihim Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Engkau menginginkan Allah memberikan hidayah kepada engkau untuk bisa di atas siratul mustaqim. Maka caranya, pegang teguh itu sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pegang teguh sunnahnya para sahabatnya. Jalannya para sahabatnya yang datang setelah beliau alaihi salatu wassalam. Tentunya para sahabat pembukanya, yaitu Khulafa ar-Rasyidun. Khulafa ar-Rasyidun pembukanya lagi, yaitu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Nah. Qala yaqul Imam Ibnu Qudamah rahimahullah fi kitabih Dhammut Ta'wil. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ala siratil mustaqim fasaliku sabilihi salikun. Siratallahil mustaqim la mahalah. Fayajibu alaina ittiba'uhu wal wukuf haitsu waqafa. Wasukut amma anhu sakat. Nah, ini penting, ini kaidahnya. Kenapa harus mengikuti beliau dan para sahabatnya? Karena beliau alaihi salatu wasalam itu di atas siratal mustaqim. Dan ini tidak ada yang meragukan lagi dan tidak ada yang menyangsikan lagi. Semua sepakat kaum muslimin selama mereka adalah muslim. Yakin bahwa Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam di atas siratul mustaqim. Pasti benar. Maka orang yang menempuh jalannya Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka akhirnya dia menempuh siratul mustaqim. Mau tidak mau akan seperti ini. Hakikat orang yang mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam berarti dia sedang menempuh siratal mustaqim. Maka wajib atas kita untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Berhenti ketika Rasulullah berhenti. Diam ketika Rasulullah diam. Ini kembali kepada pembahasan kita. Sunnah. Ya, apa yang dilakukan Rasulullah alaihi salatu wasalam kita lakukan. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasalam tinggalkan? Kita tinggalkan. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, kita ucapkan. Dan yang juga termasuk paling penting adalah apa? Hah? Karena al-wuquf haitsu waqafa. Di sini berhenti atau berdiri di sisi Rasulullah alaihi salatu wasallam berdiri atau berhenti. Baik. Sudah lihat bersama kita pembahasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik unta. Berarti kita wajib naik unta. Begitu? Berarti apa? Yang lebih penting dari ini atau termasuk hal yang paling penting ketika kita mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kita kan diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya kan? Perbuatan, ucapan, apa yang ditinggalkan, kita tinggalkan. Keyakinan. Terus, apa lagi? Pemahaman. Sehingga enggak ngawur. Apa yang dipahami oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, itulah pemahamannya juga kita pegang. Sehingga, bukan berarti Rasulullah alaihi salatu wassalam naik unta, kita harus naik unta. Karena apa? Siapa yang memahami demikian? Nah ini pentingnya pemahaman. Sehingga mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam, termasuk yang paling penting adalah mengikuti pemahaman. Enggak semata-mata perbuatan dan ucapan. Tapi pemahaman. Kalau tanpa pemahaman bahaya. Sudah lihat bersama kita contoh kecilnya. Berarti apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, semua perbuatannya kita lakukan. Ini kan bahaya akhirnya. Kalau tidak mengikuti pemahaman beliau dan para sahabatnya, kan bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi 9 wanita. Apa boleh kita menikahi 9 wanita dalam satu masa? Kan ini hanya kekhususan beliau alaihi salatu wasallam. Makanya mengikuti beliau alaihi salatu wasallam, apa? Pemahamannya juga. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini ya. Sudah waktunya azan, silakan al muazin mengumandangkan azan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala wa qala Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi Bada'il Fawaid. Berkata Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Bada'il Fawaid. Al-mas'alatul 20 wa hiya ma huwa siratul mustaqim. Fanadhkuru fihi qawlan wajizan fa innan nas tanawwa'at 'ibaratuhum fihi. وحقيقته شيء واحد وهو قال الإمام ابن القيم رحمه الله permasalahan ke-20 yaitu apakah dia apa itu siratul mustaqim. Maka kami akan sebutkan tentang siratul mustaqim sebuah makna yang ringkas, sebuah ucapan yang ringkas. Karena manusia, para ulama itu bermacam-macam ibaratnya. Namun, hakikatnya sesuatu yang satu. Wahuwa, yaitu Tariqullahi alladhi nasabahu li'ibadihi ala alsuni rusulihi wa ja'alahu musilan li'ibadihi ilaihi wala tariqalahum ilaihi siwa. Yaitu jalannya Allah yang Allah tetapkan untuk para hambanya melalui lisan-lisan para rasulnya, yang dimana Allah jadikan jalan tersebut mengantarkan para hambanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada apa yang Allah cintai. Qala wa la tariqa lahum ilaihi siwah. Tidak ada jalan bagi mereka untuk bisa mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali jalan tersebut. Ala balit turuku kulluha masdudatun illa hadha. Bahkan semua jalan-jalan yang ada itu hakikatnya akan menjadi jalan buntu, tertutup, tercegah untuk bisa sampai kepada Allah kecuali jalan ini. Wa huwa ifraduhu bil ubudiyyah wa ifradu rasulihi bit ta'ah. Coba kita lihat. Apa jalan ini? Yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan peribadatan dan mengesakan, menunggalkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam melakukan syariat. Bukan beribadah kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi kita menjadikan apa yang datang dari Rasulullah itu adalah sesuatu yang satu untuk kita beragama. Ini khulasahnya apa? Bahwa jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah hanya jalan ini. Selain jalan ini akan tertutup. Kesimpulannya mengesakan Allah dalam ibadah. Dan kemudian juga menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam hanya beliau. Ketika kita beribadah, ketika kita menjalankan agama, hanya dengan syariatnya beliau. Ini makna dari apa? Makna dari as-siratal mustaqim. Apa itu hakikatnya? Dua syarat diterimanya ibadah. Al-ikhlas wal-mutaba'ah. Ibadah tidak akan diterima kecuali dengan adanya keikhlasan. Namun tidak cukup dengan ikhlas saja. Perlu juga al-mutaba'ah. Caranya itu harus dengan caranya Rasulullah SAW. Kita harus mengesakan caranya Rasulullah dalam kita beribadah. Dalam kita menjalani agama ini. Mengesakan artinya menjadikan satu. Sudah, tidak ada cara lain untuk kita bisa beragama. Kecuali dengan caranya atau jalannya Rasulullah SAW. Kalau mau amalan diterima, yaitulah amalan as-siratal mustaqim. Qala fala yusyriku bihi ahadan fi ubudiyatih. Dia tidak mempersekutukan seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Wala yusyriku bi rasulihi ahadan fi ta'atihi. Tidak mempersekutukan seorang pun dengan Rasulullah SAW dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihillah. Nah, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang dengan itu mereka membuat syariat-syariat yang Allah tidak izinkan? Agama ini, ya ikhwan, miliknya Allah semata. Bukankah seperti itu? Hah, ada yang mengetahui dalilnya? Agama ini milik siapa? Hah? Milik siapa agama ini? Hah? Milik siapa? Abu Bakar, Umar, Al-Imam Ahmad, dan yang lainnya? Milik siapa hakikat agama ini? Milik Allah semata. Baik. Dalilnya. Berucap, berkeyakinan harus punya landasan ilmunya. Hah? Ala lillahi dinul khalis. Milik Allah. Lillah. Milik Allah. Ad-din al-khalis. Dan sekian dalil yang lainnya. Baik. Ketika kita mengetahui bahwa agama ini hanya milik Allah semata, berarti kan hak, ya kalau bahasa modernnya, dengan sebuah ibarat dalam tanda kutip, kalau memang benar ibarat ini, hak tunggal itu hak prerogatif. Allah yang berhak untuk mengatur agama itu murni punyanya Allah agama ini. Iya kan? Sudah Allah yang terserah Allah mau ngatur bagaimana agama ini. Hak prerogatifnya Allah dalam tanda kutip. Kalau memang ibaratnya benar. Allah yang punya kuasa, Allah yang menentukan segalanya. Kenapa? Karena agama ini milik Allah. Coba kita lihat. Jangankan dalam masalah agama. Dalam masalah kita saja, dalam urusan-urusan pribadi kita, kalau ada orang lain ikut campur, misalnya rumah tangga kita, menentukan begini dan begitu, orang akan marah. Iya kan? Nah, seorang presiden atau raja punya hak prerogatif, terus ada orang lain ikut campur, akan marah. Nah ini dalam makhluk seperti itu. Dan ini dipahami kalau ada urusan-urusan makhluk seperti ini, dipahami. Tapi kenapa ada urusan agama? Ya semuanya sudah tahu bahwa agama itu milik Allah. Terus kok bisa seenaknya membuat syariat-syariat sendiri? Membuat ibadah-ibadah sendiri? Nah, yang lebih paham tentang agama ini kamu atau siapa? Kita ini mau ikut aturannya siapa dalam beragama? Ya ikhwan, kalau kita ada orang yang ingin mencari al-haq, kemudian diskusi atau misalnya sedikit debat, tapi dia memang ingin mencari al-haq, ya, ajak dulu kepada sesuatu yang disepakati awalnya. Jangan langsung pada poin permasalahan. Contoh, sekarang adalah di hari-hari ini banyak maulid, peringatan maulid, ya. Nah, kalau orang ini tidak mau mencari al-haq, jangan diladeni. Karena agama ini dicari dengan apa? Bukan dengan debat, tapi dengan dalil. Tapi orang ini kalau mencari al-haq, jangan langsung kepada pembahasan maulid. Arahkan dulu kepada sesuatu yang disepakati bersama. Contohnya tadi itu. Bertanya tentang maulid, maka kita katakan, Bapak, ini contoh sederhana ya. Sebelum jawab permasalahan maulid, apakah kita sepakat bahwa agama ini milik Allah semata? Oh iya, sepakat. Kan enak. Lanjut kemudian berikutnya. Bapak, orang yang paling paham tentang agama ini, apakah sepakat kalau itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau nggak sepakat, ya selesai kita tinggal. Ya sudah. Ngapain dilanjutkan? Tapi secara seorang Muslim,
1: secara umum pasti akan sepakat dengan hal ini. Karena ini perkara dasar yang seorang muslim pun pasti fitrahnya menyepakati. Pasti akan mengatakan, iya, Rasulullah adalah orang paham, paling paham tentang agama ini. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua kebaikan yang ada pada agama ini? Bertahap ya ikhwan. Nah, kalau jangan dikatakan iya, alhamdulillah lanjut. Kalau enggak, ya selesai. Berarti artinya kalau mengatakan oh enggak menyampaikan semua apa yang ada dalam agama, berkhianat berarti. Ada yang disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah kita tinggal, jangan dilanjutkan perdebatan ini. Tapi udah iya, sepakat. Baru kemudian mulai. Kalau begitu, setiap kebaikan pasti Rasulullah akan sampaikan. Kalau ada yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, berarti itu bukan kebaikan dari kebaikan. Sepakat Bapak ya, terkait agama ini. Apakah ada dalilnya dari Rasulullah tentang maulid? Begitu ya, ikhwan. Jangan langsung pada poin bermasalah. Yang terjadi terkadang debat akhirnya. Awalnya padahal orang ini ingin mencari kebenaran. Tapi ketika salah kita dalam menyampaikan, salah kita dalam mendiskusikan bersama orang ini, lari akhirnya. Maka barakallahu fikum, demikian. Ini contoh kecil bagaimana sebetulnya bahwa hakikat agama ini sesuatu yang satu, datangnya dari Allah dan Rasul, datangnya dari Allah terkait dengan ibadah kita. Kemudian jalannya itu adalah jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ini antum jadikan dasar pada setiap diskusi-diskusi kepada orang-orang yang ingin mencari atau menghendaki al-haq. Jadikan dasarnya ini. Nah, jangan langsung to the point pada hal yang ingin diperdebatkan atau didiskusikan. Tapi ini dulu. Nah, Rasulullah adalah orang yang paling paham, kita wajib mengikuti dan yang lain-lainnya. Seperti ini dasar, baru kemudian masuk terus demikian. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Abul Fatih. Apa ada apa? Batasan-batasannya bergaul dengan ahlul bid'ah. Hukum asal ahlul bid'ah adalah dihajar. Ahlul bid'ah. Dihajar apa? Ditinggalkan. Nah, ini hukum asalnya. Namun, sebelum kita melakukan ini, kita perlu ketahui dulu siapakah yang namanya ahlul bid'ah. Nah, itu. Biar kita tidak salah menghukumi atau menyikapi orang banyak. Bedakan antara ahlul bid'ah dengan orang yang melakukan kebid'ahan. Tidak semua yang terjatuh dalam kebid'ahan langsung dihukumi dia sebagai ahlul bid'ah. Tidak semua orang yang terjerumus dalam kebid'ahan kita langsung hukumi dia sebagai ahlul bid'ah. Nah, paham ini ya? Karena di situ ada sekian manusia, sekian masyarakat yang belum tahu. Seperti itu. Bahwa dia ternyata salah. Nah. Makanya hati-hati. Ahlul bid'ah itu siapa? Dia pelaku kebid'ahan. Sudah ditegakkan hujjah. Artinya ditegakkan hujjah. Berarti dia sudah disampaikan al-haq. Sudah jelas bagi dia. Tapi dia tetap kekeh. Dia tetap bersikeras di atas kebid'ahannya. Dalam kondisi dia sudah tahu bahwa itu salah. Ketika dia tetap kekeh. Itulah ahlul bid'ah. Tentunya hal ini butuh proses. Menegakkan hujah butuh proses. Sabar sehari, dua hari. Bisa sebulan, dua bulan. Seperti itu. Setahun, dua tahun. Tergantung dari sekian banyak apa yang ada pada yang tersyubhat dalam dirinya. Nah. Itu baru ahlul bid'ah. Sudah tegak hujah. Sudah dijelaskan. Sudah tahu. Tapi dia masih bersikeras di atas kebid'ahannya. Ahlul bid'ah. Yang seperti ini tinggalkan. Kenapa? Karena kalau kita bergaul dengan mereka, lama-lama kita yang bisa tersyubhat. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Jadi, tidak semua yang terjerumus dalam kebid'ahan, kemudian langsung kita vonis dengan ahlul bid'ah. Hati-hati. Masyarakat awam kebanyakannya. Banyak dari mereka yang bukan ahlul bid'ah. Wah, padahal ya ikut tahlilan. Tapi banyak yang belum paham. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal. Ya tadi contoh, tapi ini pertanyaan, kenapa sih kok kita ini bilang perbuatan itu dikatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah? Padahal di situ ada baca Al-Quran, dibaca sholawat misalnya atau yang lainnya seperti itu ya. Tadilah intinya. Ini ada enggak dari Rasulullah alaihi salatu wassalam? Beri contohnya sederhana, yang bisa dijangkau oleh akal mereka. Seperti itu. Bapak, sholat itu perbuatan atau ibadah yang mulia enggak? Iya. Saya kalau niat saya baik, karena saya ingin semakin mendekatkan diri kepada Allah, saya sholat subuhnya 4 rakaat, Pak. Gimana kira-kira jawaban dia apa? Ya enggak benar. Keumuman kaum muslimin pasti akan enggak beres itu, enggak benar. Tanya, kok kenapa? Enggak benarnya kenapa? Jawaban dia itu nanti akan kita pakai sebagai jawaban kita dalam mengatakan kebid'ahnya dia. Nah, ya enggak benar. Kenapa? Ya enggak ada contohnya. Siapa ya? Kan seperti itu. Rasulullah enggak melakukannya. Allah enggak ada. Sama persis. Jadi, sekedar sholat, tapi kalau tata caranya, itu salah. Sholawat, kalau tata caranya tidak sesuai. Tahlil, berzikir, kalau tata caranya. Kasih pemikiran atau gambaran yang sederhana, yang dengan itu dia bisa paham. Barakallahu fikum. Baik. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, sedikit tanbih terkait kehadiran taklim. Tentunya tidak ada yang meragukan lagi bahwa menghadiri halaqah ilmu merupakan sebuah amal ibadah yang memiliki sekian keutamaan. Namun tentunya hadir dalam majelis ilmu selain kita meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu tujuan utamanya yaitu untuk mendengarkan, untuk menyimak apa yang disampaikan dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga tentunya hal ini bisa menjadi perhatian kita semua, baik dari kalangan ikhwan atau kalangan akhwat. Sehingga dengan itu, yang pertama, ketika kajian tentunya tidak layak dan tidak patut bagi siapa saja untuk kemudian berbicara sendiri. Untuk ngobrol sendiri dan yang lainnya. Yang kedua, bukan kajian atau majelis ilmu akhirnya sebagai tempat bermain anak-anak kita. Majelis ilmu bukan tempat penitipan anak-anak yang dengan itu anak-anak bermain dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga diharapkan bagi yang hadir untuk bisa memperhatikan hal ini. La darara wa la dirar. Tidak memudaratkan dirinya dan juga tidak memudaratkan orang lain. Dirinya atau anaknya ketika hadir dalam kondisi
1: bicara sendiri atau sang anak mengoceh, hal ini tentunya bisa mengganggu orang lain. Dan tentunya hal ini terlarang. Seorang muslim dituntut untuk tidak memberikan gangguan kepada saudaranya yang lain. Maka mudah-mudahan hal ini bisa menjadi perhatian untuk kemudian kita melangkah bersama mulai sekarang dan yang berikutnya dalam adab-adab bermajelis, untuk kemudian masing-masing bisa maksimal dalam mendapatkan dan mendengarkan ilmu yang disampaikan. Nah, sehingga tolong perhatikan hal-hal ini ya oleh para ikhwan ataupun ummahat. Majelis ilmu sekali lagi memiliki keutamaan yang besar yang diharapkan untuk masing-masingnya tidak membuat kegaduhan dan gangguan kepada saudaranya yang lain. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan kalam dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala hafizahullah, babun fi ahkamit tayammum. Sekarang al-muallif yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum bertayamum. Qala innallaha subhanahu wa ta'ala qad syara'a at-tatahhura lis-salati minal hadatsainil asghari wal akbari بالماء الذي أنزله الله لنا طهورا وهذا واجب لا بد منه مع الإمكان.
3: Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan perbuatan bersuci untuk pelaksanaan ibadah sholat, bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar, bersuci dengan menggunakan air yang Allah turunkan untuk kita semuanya, di mana fungsi air ini tahur. Tahur yaitu suci pada zatnya dan bisa mensucikan. Maka kata Syekh setelah itu, hafizahullah, bersuci dengan menggunakan air ini tentunya perkara yang wajib, yang harus untuk dilakukan ma'al imkan. Tentunya sesuai dengan kemampuan apabila memungkinkan.
1: Qala lakin qad ta'ridu halatun fayakunul ma'u fiha ma'duman aw fi hukmil ma'dum.
3: Namun terkadang terjadi beberapa kondisi muncul yang dimana pada kondisi-kondisi tersebut air ini tidak ada, atau ada namun dia teranggap seperti hukumnya air yang tidak ada. Ada air, orang ketika berpergian naik perahu atau di laut, ada air tapi hanya pas untuk air minum. Nah, apabila dipakai untuk bersuci penumpang dari kapal tersebut, maka dia akan kehausan dan bisa mencelakakan mereka. Ini ada air, tapi dia mengambil hukum seolah-olah air tidak ada. Nah, ada air, tapi tempatnya susah sekali untuk dijangkau. Sumurnya dalam sekali, timbanya putus, tali tidak ada. Air ada. Nah, ini contoh, ada air, namun dia dihukumi seolah-olah tidak ada.
1: أو موجودا لكن يتعذر استعماله لعذر من الأعذار الشرعية.
3: Atau air itu yang benar-benar ada, bisa untuk dipakai, namun penggunaannya tidak memungkinkan karena ada uzur dari sekian uzur-uzur yang dibenarkan oleh syariat.
1: قال وهنا
2: Qad ja'alallahu ma yanubu anhu wa huwa atayammum biturab taysiran 'alal khalqi.
1: Maka dalam kondisi seperti ini sekarang Allah telah menjadikan pengganti untuk keberadaan tersebut, yaitu bertayamum dengan menggunakan tanah, yang demikian merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Wa raf'an lil haraj, agar mengangkat kondisi yang susah, mengangkat sesuatu yang menjadi masyaqqah bagi umat ini.
2: Qala yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilihi.
1: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an,
2: ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kalian bangkit untuk menegakkan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan, sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuh pulalah kaki kalian, cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Dan apabila kalian dalam kondisi junub, dalam kondisi hadas akbar, maka bersucilah. Dan apabila kalian sakit atau kalian dalam keadaan safar atau salah seorang di antara kalian selesai dari menunaikan hajatnya buang air, atau kalian mendatangi istri-istri kalian dalam kondisi kalian tidak mendapati air, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, fatayammamu, bertayamumlah sebagai pengganti wudu. Dengan sa'id dan tayyiba. Sa'id, apa-apa masa ada alal ard. Apa-apa yang ada di muka bumi. Tanah dan yang semisalnya. Dari benda-benda yang suci. Yang bisa dipakai untuk bertayamum. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Caranya bertayamum dengan mengusapkan pada wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi kalian untuk kalian mendapati kesusahan dalam agama ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar bisa mensucikan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyempurnakan nikmatnya terhadap kalian, yang dengan itu kalian harapannya mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dalil tentang tayamum. Dalam firman-Nya, apabila kalian tidak mendapati air, fatayammamu. Bertayamumlah. Qala wa tayammumu fil lughah al-qasdu. Dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa, yang namanya tayamum artinya al-qasdu. Keinginan atau tujuan. Ini dari sisi bahasa. Wa tayammumu fis syar'i. Adapun dari sisi istilah syar'i, huwa mashul wajhi wal yadain bisa'idin ala wajhin makhsus. Mengusap kepala, mengusap muka dan kedua tangan dengan apa yang ada di atas muka bumi, pasir ataupun tanah liat dan yang semisalnya dari yang suci, ala wajhin makhsus, dengan tata cara yang khusus. Qala wa kama huwa sabitun fil Qur'anil Karim fa huwa sabitun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il ummah wa huwa fadilatun li hadhihi al ummati al Muhammadiyah ikhtassaha Allah bihi wa lam yaj'alhu tahuran li ghairiha tawsi'atan 'alayha wa ihsanan minhu ilayha.
3: Tayamum ini sebagaimana datang dalam Al-Quran, tayamum juga ternyata datang pensyariatannya dalam sunnah Rasulullah SAW dan juga ijma' al-ummah. Tayamum merupakan keutamaan untuk umat ini, yang Allah khususkan untuk umat ini. Allah tidak menjadikan tayamum itu sebagai benda yang suci dan mensucikan bagi selain umat ini. Berarti kita mengetahui tayamum itu diantara min khasa'isi hadhil ummah. Kekhususan dari umat ini. Nah, tidak ada umat-umat sebelumnya dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bumi atau tanah itu suci dan mensucikan. Tidak ada. Hal ini hanya Allah berikan kepada umat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, umat Islam. Tausiatan alaiha, memberikan kemudahan bagi umat ini dan juga ihsanan minhu. Sebagai bentuk ihsan, Allah subhanahu wa ta'ala berbuat baik, telah memberikan kemudahan kepada umat ini. Qala fa fi sahihain wa ghairihima qala sallallahu alaihi wasallam wa tiitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salah falyusalli fa fi lafzin fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan yang selainnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, aku diberi lima hal. Yang lima hal ini tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku dari kalangan para nabi dan rasul sebelum Rasulullah alaihi salatu wasallam Muhammad ibn Abdullah. Yang pertama, nusirtu birubi masirata syahrin. Umat Islam ini Rasulullah alaihi salatu wasallam itu diberi kemenangan kalau berjihad, diberi bantuan dan pertolongan dengan Allah tanamkan rasa takut kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh beliau alaihi salatu wassalam sebelum terjadinya peperangan itu dalam jangka atau jarak waktu sebulan. Mau jihad, Allah sudah tanamkan rasa takut dahulu di hati-hati para musuh, musuh-musuh Islam. Berapa durasi sebelum jihadnya? Perjalanan sebulan. Orang berjalan selama sebulan itu kira-kira berapa lama? Berapa minggu? Kira-kira berapa bulan? Nah, sebelum melawan musuh, sudah diberikan atau sudah ditanamkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala rasa takut di hati-hati para musuh Islam. Nah, ini tentunya sebuah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi ketika terjadinya peperangan. Apabila jihad tersebut adalah jihad yang syar'i. Nah, yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya, bumi ini dijadikan khusus untuk aku, kata Rasulullah SAW, bisa sebagai tempat sholat dan juga bersuci tanah ini. Kalau umat-umat selain dari umat Islam, tempat sholatnya tertentu, tidak bisa sembarangan melakukan ibadah sholat. Kalau umat Islam di seluruh permukaan bumi, mereka umat Islam bisa melakukan sholat, menegakkan sholat. Ketika safar di gurun, di jalan, di hutan, di kampung, di mana saja, di tepi pantai dan yang lainnya. Nah, dan juga bumi ini dijadikan tahur, bisa untuk sebagai bersuci, suci dan mensucikan. Maka kata Rasulullah SAW, siapapun dari seseorang dari umatku apabila telah datang waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Nah, dalam riwayat yang lain, fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Kalau dia waktunya sholat seseorang, dia ada masjidnya, dia ada tempat untuk bersucinya. Yaitu dimanapun dia, maka dia bisa melaksanakan masjid. Ini artinya mau dia sujud. Masjid, yaitu mau dia as-sujud. Tempat salat. Nah. Taib. Qala fa tayammumu badalu taharatil ma'indal ajzi anhu syara'an yuf'alu bit tatahur bihi
2: kullu ma yuf'alu bitatahhur bil ma min as-salah wat tawaf wa qira'atil Qur'an wa ghairi dzalik. Tayamum ini sebagai pengganti bersuci menggunakan air ketika tidak mampu menggunakan air. Bisa dilakukan dengan tayamum ini hal-hal yang bisa dilakukan dengan wudu. Salat, tawaf, membaca Al-Qur'an dan yang lainnya. Qala fa innallaha ja'ala tayammuma mutahhiran kama ja'ala al-ma'a mutahhira. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tayamum ini pensuci. Sebagaimana Allah menjadikan air juga sebagai alat untuk mensucikan. Qala alaihi salatu wassalam wa ju'ilat turbatuha yani al-ard lana tahura. Dan dijadikan tanahnya bumi ini bagi kita sebagai tahur. Jelas bersama kita tahur, yaitu tahir fi zatihi wa mutahhir li ghairihi. Bisa untuk mensucikan, zatnya suci dan juga bisa untuk mensucikan. Qala wa yanubu tayammumu 'anil ma' fi ahwalin hiya. Nah, ini sekarang yang perlu kita perhatikan. Tayammum itu bisa sebagai pengganti air dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, awalan idza udimal ma' liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sawa'un 'adimahu fil hadar aw safar wa talabahu falam yajidhu. Yang pertama, kalau tidak ada air. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, apabila yang artinya apabila kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Entah dia kehilangan air atau tidak mendapati air ketika dia tinggal di kotanya, musim paceklik, musim kering dan yang lainnya, kondisi-kondisi yang ketika dia di tempat tinggalnya dia enggak menemukan air, atau ketika dia safar. Dalam kondisi dia sudah mencari dan tidak mendapati. Nah, ini kondisi pertama, yaitu apa? Hah? Tidak ada air. Sanian yang kedua, idza kana ma'ahu ma'un yahtajuhu li syurbin wa tabakh. Falau tatahara minhu la'adarra hajatahu bihaitu yakhafu al'atash ala nafsih au atasha wairuhu min adami au bahimatin muhtaramain. Kondisi kedua, ingat-ingat ya, yang pertama tadi tidak ada air. Yang kedua sekarang ada air dia, tapi dia butuhkan untuk minum atau untuk masak, untuk makan minum. Kalau dia gunakan air itu untuk bersuci, maka akan memudaratkan hajatnya dia. Dari siapa? Akhirnya dia khawatir bisa kelaparan atau bisa kehausan. Atau orang lain bisa kehausan atau hewan bahkan. Coba kita lihat. Bahkan hewan. Tentunya hewan yang di sini hewan disyariatkan atau diperbolehkan oleh syariat untuk dibiarkan hidup. Di situ ada hewan-hewan yang di syariat memerintahkan untuk dibunuh. Nah, seperti ular, tikus, burung gagak, anjing hitam dan yang lainnya, cicak. Nah, ini selain itu, entah burung kah, burung peliharaan kah, atau kucing kah, atau kambing, sapi dan yang lainnya. Ini khawatir hewan ternaknya kehausan. Atau orang lain khawatir kehausan jika dipakai untuk masak, untuk minum, berwudu, ya. Yang demikian dibolehkan bertayamum. Ini yang kedua. Ada air, tapi apabila dipakai ada air, namun dibutuhkan untuk makan dan minum. Yang ketiga, salisan, idza khafa bi isti'malil ma'a darara fi badanihi bi maradin aw ta'khuri bur'in. Dia khawatir dengan menggunakan air memudaratkan tubuhnya. Kenapa? Karena dia sakit. Atau kalau dia pakai air, sembuhnya semakin lama. Jadi enggak melulu memudaratkan masalah sakit ini, terus akhirnya semakin semakin parah sakitnya, tidak.
3: Bahkan dia pakai air, bukan semakin parah sakitnya, tapi sembuhnya semakin lama. Ini pun boleh untuk bertayamum. Luka dengan kena air mungkin enggak semakin parah, tapi enggak sembuhnya semakin lama, maka boleh untuk bertayamum.
2: Rabi'an idza ajaza an isti'malil ma' li maradin la yastati'u ma'ahu al-harakah wa laysa 'indahu man yuwaddi'uhu wa khafa khurujal waqti.
3: 1, 2, 3. Sudah lewat. Sekarang yang keempat. Dia tidak mampu menggunakan air. Kenapa? Dia sakit. Tidak bisa bangun. Sakitnya membuat dia tidak bisa bangun. Sarafnya kejepit. Dia tergeletak di ranjang. Tidak bisa bergerak. Tidak ada orang yang bersama dia yang bisa mewudukkan dia. Pergi semua. Tidak ada yang bisa dihubungi. Kalau tidak segera berwudu, tidak segera bertayamum, keluar waktu, habis waktunya. Maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Padahal air ada di kamar mandi. Tapi dia tergeletak lemah di atas ranjangnya. Biasanya ada kakaknya, biasanya ada istrinya, biasanya ada saudaranya, mewudukkan dia. Maka wajib berwuduk. Tapi ini tidak ada yang bisa. Maka di saat itulah dia diperbolehkan untuk tayamum. Ini yang keempat. Yang kelima, khaqala khamisan idza khafa bardan bi isti'malil ma' wa lam yajid ma yusakhkhinuhu bihi tayammama wa shalla liqaulihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Apabila dia mengkhawatirkan atas dirinya bardan, dingin yang sangat, yang dingin ini memang membahayakan. Bukan sekedar dingin. Kalau sekedar dingin tapi tidak membahayakan tubuhnya, maka ini termasuk keutamaan yang besar. Seseorang bisa berwudu dalam kondisi dingin yang sangat, namun tidak memudaratkan dia. Ini ada keutamaan yang besar. Tapi sekarang dinginnya ini kalau dia berwudu, dia pasang berwudu, maka akan memudaratkan dia. Khawatir halak, bisa celaka dia. Seperti itu. Maka, dan walam yajid ma yusakhkhinuhu bihi. Dia enggak dapat kompor atau enggak dapat pemanas yang bisa memanaskan air, menghangatkan air. Nah, maka di saat itulah dia boleh bertayamum kemudian sholat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Nah, qala fa fi tilkal ahwal yatayammam wa yusalli. Maka kondisi-kondisi ini dia diperbolehkan bertayamum dan sholat. Ada lima. Apa saja? Yang pertama. Hah? Tidak ada air. Yang kedua. Ada air. Tapi dipakai untuk makanan minum. Pas. Kalau dipakai bersuci, gak bisa makan minum. Yang ketiga. Hah? Karena sakit. Seperti itu, memudaratkan tubuhnya. Yang keempat, tidak bisa menggunakan air karena dia tidak bisa bergerak, kan seperti itu ya, dan tidak ada orang yang bersamanya. Yang kelima, dingin yang sangat yang membahayakan dirinya. Kondisi-kondisi ini dipersilakan untuk bertayamum. Tapi sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, nanti akan datang bersama kita insyaallah. Pertanyaannya, apakah tayamum ini sebagai pengganti wudu saja atau juga hadas besar? Maka sebagai pengganti hadas besar juga. Sama. Bukan hanya berwudu, bukan hanya sebagai wudu, pengganti wudu, tapi juga pengganti dari mandi junub. Seperti itu. Bisa mengangkat atau menghilangkan hadas besar juga. Nah, caranya nanti silakan datang bersama kita. Bagaimana tata cara tayamum? Caranya sama, entah sebagai pengganti wudu atau sebagai pengganti mandi junub, caranya sama bertayamumnya. Nanti silakan datang bersama kita insyaallah. Nah. Naam tafadhal ya Ustaz. Baik. Nah.
1: luka sekarang batasannya kapan boleh bertayamum? Kalau lukanya kecil bagaimana? Dan kalau memang kena air ya memang lama sembuhnya, hatta lukanya kecil. Ketika dengan kena air sembuhnya semakin lama, boleh dia bertayamum. Nanti akan datang bersama kita insya Allah rincian, apakah setiap luka bertayamum saja, padahal lukanya hanya di tangan. Apakah bertayamum saja atau tetap berwudu? Atau berwudu dan bertayamum atau bagaimana? Akan datang bersama kita insya Allah. Nah, baik. Yang berikutnya ada yang menanyakan? Kita lanjutkan. Qala wa in wajada ma'an yakfi ba'da tuhrihi. Nah, ini sekarang permasalahannya. Ada air cukup untuk mencuci sebagian anggota wudu. Airnya sedikit sekali. Bisa hanya untuk mencuci sebagian anggota wudu. Enggak selesai sampai kaki. Dia cuma bisa sampai kepala misalnya, atau cuma bisa sampai tangan. Itu pembahasannya sekarang. Maka kata

atau cuma bisa sampai tangan? Itu ini pembahasannya sekarang. Maka kata Syekh, istamalahu fima yumkinuhu min a'dha'ihi au badanihi. Wa tayammama 'anil baqi alladhi qassara 'anhu al-ma' liqoulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Nah. Jadi dia ada air untuk berwudu memang. Dia untuk minum sudah ada sendiri. Al-muhim bisa untuk berwudu, tapi enggak cukup untuk berwudu selesai sampai kaki. Maka kata Syekh, digunakan ayat tersebut sampai yang dia memungkinkan dari anggota tubuh atau badannya. Kemudian sisanya bertayamum. Air yang kurang tadi yang habis itu bertayamum. Baik. Dia membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsyat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, habis air. Berarti kan dia belum apa? Mengusap kepala dan membasuh kaki. Maka apa yang dilakukan? Dia niatkan, dia bertayamum dengan diniatkan sebagai pengganti mengusap kepala dan membasuh kaki. Bertayamum. Nanti akan datang tata caranya. Sederhana sekali. Seperti itu. Paham ini ya? Barakallahu fikum. Baik. Qala wa in kana bihi jarhun yatadarrar bi ghaslihi aw mashihi bil ma tayammam lahu. Wa ghasala al-baqi liqoulihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Nah, ini sekarang juga sama. Dia ada luka. Luka ini bisa termudorotkan kalau dicuci atau dibasuh atau diusap dengan air. Luka ini termudorotkan. Jadi dia punya luka, enggak boleh kena air sama sekali. Dicuci atau dibasuh enggak bisa, diusap dengan air pun juga enggak bisa, enggak boleh, kata dokter. Dari sini medis memang berbahaya ini, atau sembuhnya jadi tambah lama. Pokoknya enggak boleh kena air sama sekali. Ya. Maka dia bertayamum untuk bagian tubuh tersebut. Baik. Adapun anggota tubuh yang lainnya yang tidak ada lukanya, baik lukanya sekarang di lengan bawah tangan ya, antara pergelangan tangan dan siku. Ada luka di situ dia. Baik. Ini lukanya ini enggak bisa kena air sama sekali. Dibasuh bahaya, termudaratkan. Bahkan diusap pun termudaratkan. Baik. Berarti kan dia telapak tangan bisa. Berkumur istinsyak bisa. Membasuh atau mencuci muka bisa. Yang lainnya pokoknya bisa. Hanya tangannya enggak bisa. Dipahami ini ya. Berarti dia berwudu biasa. Tanpa tangannya di misalnya yang kiri tidak dibasuh dan tidak diusap dengan air, seperti itu ya, dia berwudu semuanya dah persis kecuali yang tangan kirinya ini saja. Kemudian setelah itu dia bertayamum dengan niatan tayamumnya sebagai pengganti dari membasuh atau mengusap tangan kirinya itu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ar-rajih, yang rajih, namanya tayamum untuk sebagian anggota wudu, tayamum untuk sebagian anggota wudu, itu tidak dipersyaratkan at-tartib wal-mualah. Dan ini yang rajih, wallahu alam bisawab. Apa artinya tidak dipersyaratkan tartib dan mualah? Berurutan. Untuk tayamum bagi sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, itu tidak dipersyaratkan berurutan. Jadi misalnya begini, tangan kiri tadi gak bisa kena air sama sekali, maka dia pertama membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsyak, membasuh wajah, tidak dipersyaratkan setelah itu dia bertayamum untuk tangan. Tidak. Tidak harus berurutan. Boleh dia lakukan tayamum.

0: Ya, kata Syekhul Utsaimin, sebelum berwudu dengan niatan untuk tangannya yang luka ini atau setelah wudu?
1: No power.
0: Baik. Seperti itu. Ini tidak dipersyaratkan at-tartib berurutan dan juga tidak dipersyaratkan al-mualah. Al-mualah itu langsung. Kalau kita sudah belajar waktu itu di wudu namanya berwudu itu harus langsung. Muka langsung ke tangan, tangan langsung nyambung kepala, kepala nyambung kaki. Kan seperti itu. Kalau kepala mengusap, terus kakinya nanti setelah 5 menit dia masih ke sana. Ini kan enggak sah wudunya. Ini yang namanya mualah. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak dipersyaratkan. Sehingga dia berwudu di rumahnya. Baik, berwudu di rumahnya, enggak ada tanah misalnya di rumahnya. Maka dia ingin bertayamum untuk tangan kirinya yang ada lukanya itu di masjid. Berwudu di rumahnya tanpa diwudukkan tangan kirinya yang tadi ada lukanya itu, dia kemudian berjalan ke masjid. Baik, berjalan ke masjid, setelah itu dia niatkan dia bertayamum dengan niat sebagai pengganti wudu tangan kirinya. Makanya demikian ini boleh. Dipahami ini ya? Sehingga sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap silakan dilakukan tayamum. Tidak harus berurutan dan juga tidak harus ketika itu juga. Baik, barakallahu fikum. Baik, kita lanjut sebentar. Qala wa in kana jurhuhu la yatabarrar bil mashi. Nah sekarang permasalahannya lukanya itu tidak termudaratkan kalau dengan diusap. Masaha abdimat allazi fauqahu bilma wa kafahu almashu anit tayammum. Baik. Masih dengan contoh yang sama luka di tangan kirinya tadi itu. Dia enggak boleh dituangkan air dicuci enggak boleh. Tapi lukanya ini enggak terlalu parah. Dia bisa usapkan. Dia ambil air, tangannya dicelupkan di gayung. Ya, celupkan di gayung. Nah, terus kemudian diusapkan. Seperti itu. Sebagaimana kita mengusap kepala kita. Ternyata hal ini tidak mudaratkan, maka itu yang harus dilakukan. Kalau luka tersebut masih bisa diusap, bukan dibasuh atau dicuci ya, diusap dengan air, maka itu yang harus dia lakukan. Padahal hukum asalnya tangan itu kan harus dibasuh. Tapi karena ada luka sekarang. Dan ternyata subhanallah luka ini dengan diusap dengan air sebagaimana mengusap kepala, ya masukkan tangan ke gayung, keluarkan, kemudian diusapkan ke yang luka, itu ternyata bisa, enggak memudaratkan lukanya, maka ini yang wajib dia lakukan. Tidak perlu dicuci. Bagaimana dengan tayamumnya? Enggak perlu. Kalau sudah bisa diusap, maka cukup usapan dengan air tersebut cukup. Tidak perlu dia bertayamum. Baik, ini ada pertanyaan. Apabila kita sudah bertayamum, kemudian kita sholat. Dan tidak lama kemudian datang air di tengah sholat kita. Atau setelah kita sholat. Apakah kita mengulang taharah kita dengan air atau melanjutkan sholat kita? Lanjutkan sholat kita. Yang rajih seperti itu. Di tengah-tengah sholat ternyata ada air sudah. Datang air. Kita kehabisan air. Sudah enggak ada sama sekali. Akhirnya kita bertayamum. Di tengah sholat, subhanallah datang air. Entah orang, entah hujan, entah yang lainnya. Maka bagaimana sholat kita lanjutkan apa enggak? Lanjutkan yang rajih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan? Paham ya? Kalau bisa diusap luka tersebut tidak memudaratkan maka diusap. Oh kalau iya. Adapun mengusap air apakah berurutan? Iya, kalau mengusap ya berarti berurutan. Yang tidak dipersyaratkan berurutan dan mualah itu tayamum. Tapi kalau mengusapnya tetap berurutan. Seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Mengusap juga bukan harus di lukanya. Makanya kata saya di sini sekarang, kalau ada luka tidak di, dan tidak termudaratkan dengan diusap, maka kata Syekh dia mengusap abdimad. Abdimad yaitu terban. Nah, luka kan diperban. Maka kalau bisa diusap perbannya, maka itu yang harus dia lakukan. Usap dengan air, dengan cara seperti kita mengusap kepala kita. Ya, masukkan ember atau gayung, kemudian kita usap. Yang diusap apa? Cukup perbannya tersebut, di atas perbannya. Nah, barakallahu fikum. Taib. Low power. Lukanya. Mbak, sebentar. Ini anggota yang tangan kiri tadi misalnya, ya kan? Itu ada luka. Dibasuh tidak bisa. Diusap bisa? Tidak bisa juga. Berarti dibasuh dan diusap tidak bisa. Kemudian yang dibasuh cuma sampingnya saja. Terus pertanyaannya, ya kalau kondisi seperti itu bertayamum. Jadi anggota itu dia ketika lukanya itu berada pada anggota wudu, walaupun tidak semua tangan kiri misalnya, anggota di antara anggota wudu yaitu tangan kiri mulai ujung jari sampai siku. Lukanya hanya di tengah-tengah lengan bawah, enggak semuanya. Tapi di tempat anggota itu, ya sudah, ini enggak usah di terus samping-sampingnya apa enggak usah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam hari ini kita akan membaca sebuah kitab fikih karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang di mana asal dari kitab ini sebetulnya bukan beliau hafizahullah yang menulis, namun ini merupakan dars atau pelajaran beliau di radio yang kemudian dibukukan, sehingga tidak mengherankan nanti insyaallah pada pertengahan atau isi dari kitab ini kita akan mendapati beberapa nasihat-nasihat dari beliau. Artinya di situ karena memang bahasa adalah bahasa taklim, pelajaran, bukan khusus bahasa penulisan. Sehingga tidak mengherankan dalam isi kitab ini nanti kita akan mendapati beberapa nasihat dan arahan dari beliau gitu Allah. Baik. Kita mulai pada kitab Thaharah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala kitab Thaharah babun fi ahkami Thaharah wal niyah. Bab yang terkait dengan hukum-hukum bersuci atau haroh, yaitu bersuci, dan yang terkait dengan al-miyah. Al-miyah jamak dari al-ma, artinya yaitu air. Yaitu hukum-hukum yang terkait dengan bersuci dan pembicaraan seputar macam-macam dan jenis air. Qala inna salata hiya ruknu tsani min arkanil Islam ba'da syahadatain wa hiya al-fariqatu bainal muslimi wal kafir. Sesungguhnya salat merupakan rukun kedua dari rukun-rukun Islam setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang dimana salat ini merupakan pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan, al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufri as-salat. Pembeda antara kita dengan kekufuran dan kesyirikan as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Apa yang dimaksud dengan kafir? Di sini kan Syekh Saleh mengatakan al-fariqah. Pembeda antara seorang muslim dan kafir. Maka sekarang pertanyaan, apa hukum tarikus sholat? Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Orang tidak sholat. Maka ada khilaf di antara para ulama. Namun, walaupun jumhur ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Namun yang rajih pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Di sini yang dimaksud dengan meninggalkan sholat yaitu apabila dia meninggalkannya secara bermudah-mudahan dalam kondisi dia meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib. Orang meyakini bahwa sholat hukumnya wajib, namun dia meninggalkannya karena malas, ya, ngentengkan. Tapi dia meyakini hukumnya wajib. Ini pembahasan kita. Adapun orang yang meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, artinya dia mengingkari fardiyatus sholat, orang yang mengingkari hukum sholat itu wajib, ini diingkari. Sholat lima waktu tentunya ya. Maka ini tidak ada khilaf diantara para ulama bahwa orang ini kafir, walaupun dia sholat. Nah, dia sholat, dia lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Namun keyakinan dia tentang sholat lima waktu ini tidak wajib. Maka orang yang seperti ini, dengan kesepakatan para ulama, orang yang seperti ini kondisinya kafir, walaupun dia sholat. Mengapa? Karena dia mendustakan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Di dalam sekian ayat dalam Al-Quran, warka'u ma'arraki'in. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin dengan waktu-waktu yang tertentu. Rasulullah alaihi salatu wasalam pun menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang kedua yaitu salat. Artinya sekian ayat dan hadis, sekian nas dalil yang menyebutkan dan menunjukkan bahwa sholat hukumnya wajib. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, dia kafir, walaupun dia sholat. Namun sekarang pembahasan di sini, itu bukan pada tipe atau jenis ini. Tapi tipe pada orang yang meyakini sholat wajib, namun dia meninggalkannya. Khilaf di antara para ulama, namun yang rajih bahwa tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat ini kafir. Nah, dalilnya di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka orang-orang musyrikin, wa in tabu, orang-orang musyrikin ini bertobat, meninggalkan kafirannya, meninggalkan kesyirikannya, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat wa atau zakat dan mereka membayar zakat, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara-saudara kalian satu agama. Artinya apa? Konsekuensi mafhumul mukhalafah, kalau dia tidak bertobat dari kesyirikannya dan tidak meninggal, tidak menegakkan sholat, syahidnya di sini. Ya berarti bukan saudara-saudara kalian. Berarti mereka masih di atas kekufuran dan kesyirikannya. Dan pendapat yang mengatakan bahwa tarikus sholat, orang yang meninggalkan suatu kafir, ini merupakan pendapatnya sahabat. Makanya kata At-Tabi'in yang mulia, Abdullah ibn Syakik, rahimahullah, beliau mengatakan, karena sahabah la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kuhur illa salah. Dahulu, kata At-Tabi'in yang mulia ini, Abdullah ibn Syakik, dahulu para sahabat tidak berpandangan ada suatu amalan kalau ditinggalkan oleh pelakunya, itu kemudian pelakunya dihukumi kufuran, kecuali sholat. Nah, berarti puasa, zakat, haji, jihad, umrah, dan yang lainnya, sedekah, kalau ditinggalkan, mereka para sahabat tidak berpandangan bahwa pelakunya kafir, kecuali sholat. Sehingga wallahualam bishawab, tidak mengherankan Syekh Shalih Fauzan menyebutkan sebagai pembeda antara seorang muslim dan orang yang kafir. Dan ini pendapat dari rata-rata para ulama yang ada di negeri Mamlakat Al-Arabiyyah Saudiyah, Syekh bin Baz, Syekh Al-Saimin, Syekh Shalih Fauzan, dan yang lain-lain. Nah, namun sekarang permasalahannya tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat, itu bagaimana yang dikatakan dia kafir? Nah, ini juga ada khilaf di antara para ulama. Kita sudah mengetahui, di situ ada ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara bermudah-mudahan, dia tidak kafir. Ada yang berpendapat kafir. Dari yang berpendapat kafir ini pun masih terbagi menjadi dua pendapat. Yaitu, apakah cukup ketika seorang meninggalkan satu atau dua, tiga sholat, dia sudah dihukumi dengan kafir, dia meninggalkan secara sengaja? Atau yang dimaksud yaitu, dia meninggalkannya bilkulliyah. Bilkulliyah artinya orang yang tidak sholat sama sekali. Sepanjang hidupnya, dia mengaku Islam. Di dalam identitas ditulis agama Islam. Tapi tidak pernah sholat sama sekali. Wallahu'alam bisawab, pendapat yang rajih yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan suatu kafir, apabila kondisinya dia meninggalkannya bil kulliyah. Ini yang rajih, wallahu'alam bisawab. Ini pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Dalilnya apa? Hadis. Sahawa Syekh Al-Albani rahimahullah, yang dimana ini hadis agak panjang, disebutkan di situ khamsu salawatin faradahunallahu alal ibad, lima waktu yang Allah wajibkan kepada para hambanya, apabila seorang hamba menjaganya maka dia mendapatkan jaminan, apabila tidak, nah ini insya'a ghafarallahu wa insya'a azabahu atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam, salat lima waktu. Ya, apabila seorang hamba terus kontinu melaksanakannya, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Tapi kalau dia tidak menjaganya, kadang salat, kadang tidak, maka perkaranya kepada Allah. Kalau Allah kehendaki dia diampuni, kalau tidak Allah kehendaki, dia diazab. Menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan meninggalkan salat kafir apabila dia meninggalkan bil kulli. Wallahu alam bisawab. Baik. Sebelum kita lanjutkan, tentunya ada sebuah hal yang perlu kita ketahui. Kita sekarang berbicara dalam bidang fikih. Permasalahan yang ada dalam masalah fikih ini sangat banyak. Dan sekian permasalahan memang para ulama ahli sunnah mulai zaman sahabat sampai sekarang terjadi khilaf. Maka perbedaan pendapat seperti ini tentunya masing-masing dari kita selama di situ memang saudara kita yang berselisih dengan kita dalam permasalahan fikih ini memang sudah didahului oleh para ulama yang lainnya, maka kita harus berlapang dada. Nah, dalam masalah-masalah seperti ini, perbedaan pendapat dalam masalah fikih, masing-masing kita harus bisa berlapang dada. Yang penting, kita beragama bukan dengan menggunakan perasaan, dengan ro'yu, namun berusaha mencari pendapat yang paling mencocoki dalil. Itu. Nah, bagaimana metode kita beragama, dan ini tentunya hal ini menjadi sebuah perkara yang sangat diketahui di kalangan ahli sunnah. Beribadah itu dengan dalil. Maka sama dalam permasalahan fikih, masing-masing dari kita berusaha mencari pendapat, mengikuti pendapat yang paling mendekati kepada dalil atau paling mencocoki dalil. Namun ketika ada saudara kita yang berbeda dalam permasalahan fikih, yang dimana ternyata memang ulama juga sudah berbeda pendapat dalam permasalahan tersebut, kita harus lapang dada. Baik. Qala hafizahullah wa hiya umudul Islam. Salat adalah tiang dari agama Islam. Wa awwalu ma yuhasabu anhul 'abdu fa in sahhat wa qubilat qubila sa'iru 'amalihi wa in ruddat rudda sa'iru 'amalihi. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, salat ini merupakan awal yang pertama nanti seorang hamba dihisab yaumul kiamah. Ini adalah salat. Dalam permasalahan ibadah yang nanti akan dihisab seorang hamba, yaitu masalah salatnya. Kalau salatnya baik, benar, sah, maka diterima. Dan amalan-amalan lainnya diterima. Tapi kalau ternyata sholatnya ini ruddat, tertolak. Kenapa tertolak? Ya sudah, karena tidak memenuhi dua syarat ibadah. Insya Allah kita sudah mengetahui semuanya ya. Dua syarat diterimanya ibadah. Apa saja itu? Hah? Yang pertama apa? Ikhlas niat. Yang kedua, al-ittiba' atau al-mutaba'. Nah, seperti itu. Ketika nanti seorang hamba dan ini akhirnya menuntut kita untuk banyak-banyak terus introspeksi diri, kita berusaha mengikhlaskan amalan-amalan kita. Apabila hamba tidak ikhlas, tertolak. Apabila ikhlas tapi tidak mencocoki sunnah, tertolak. Dan yang lebih mengkhawatirkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Kalau salatnya tertolak, rudda sa'iru amalihi. Akhirnya amalan-amalan yang lainnya pun tertolak. Maka penting dalam permasalahan salat kita mengetahui ahkam. Qala wa qad dzukiratis salatu fi mawatin katsiratin minal Qur'anil Karim ala sifatin mutanawwi'atin fataratan ya'muru Allahu biiqamatiha wa taratan yubayyinu maziyyataha wa taratan yubayyinu thawabaha wa taratan yaqrunuha ma'as-sabri wa ya'muru bil isti'ana bihima 'alash shada'id. Kata beliau hafizahullah, salat itu disebutkan dalam sekian tempat yang banyak dalam Al-Qur'an dengan penyebutan yang bermacam-macam modelnya. Terkadang modelnya bagaimana? Dengan model Allah memerintahkan untuk menegakkan salat, wa aqimus shalah. Terkadang disebutkan wa yubayyinu maziyataha, keutamaan salat. Terkadang disebutkan sawabaha, pahala orang yang menegakkan salat. Terkadang juga digandengkan penyebutannya bersama dengan sabar. Astainu bisabri was salat. Digandengkan penyebutannya dengan sabar. Wa ya'muru bil isti'anah bihima 'ala syada'id. Dan Allah memerintahkan untuk beristi'anah, memakai bantuan, meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Allah dengan wasilah sabar dan salat. 'Ala syada'id. Ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa kesusahan, ditimpa hulu, kita ditimpa kondisi entah pekerjaan, entah rumah, keluarga, hati kita sedang humum. Humum artinya tidak tenang, sesuatu yang menyedihkan, musibah. Ini bagus, faedah dari sini dan juga Al-Qur'an. Jangan hanya sekedar bersabar, bersabar wajib. Wasabru inda syada'id itu hukumnya wajib. Tapi perlu kita ketahui bagaimana kemudian hati ini bisa tenang ketika mengalami kegelisahan, gundah gulana, salat. Nah, kita hidup orang manusia ditimpa sekian banyak problem. Keluarga, kawan, pekerjaan, harta, ya berbagai fitnah yang ada, umum. Kita ditimpa kegalauan. Sabar dan juga apa? Dengan ketika salat, hati ini menjadi tenang, tuma'nina. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Memintalah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan menggunakan bantuan sabar dan salat. Seperti itu.
2: Qala wa min thamma kanat qurratu 'ainir rasul fi hadhihi dunya.
1: Pun salat ini kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah merupakan penyejuk pandangan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Kalau sudah sumpek, bahasa orang sekarang ya. Kalau sudah sumpek, sudah mendapatkan di sempit dada, kalau udah hulu salaf. Ya tentu salaf itu kan orang yang paling paham tentang Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Itu lahirnya ke salat. Kenapa Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pun menyebutkan seperti itu? Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Kum ya Bilal fa'arifna bis-salat." Kum ya Bilal, tegakkan wahai Bilal qomat, fa'arifna bis-salat. Jadikan kami tenang dengan menegakkan salat. Ini Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tidak mengherankan sekian tabi'in. Kisah dari Urwah bin Zubair. Bagaimana kaki beliau, dan antum insyaallah tahu kisahnya ya. Bagaimana kaki beliau ditimpa penyakit akalah. Yaitu penyakit yang menggerogoti kakinya. Seperti itu. Habis kaki itu. Kalau tidak segera diamputasi akan terus menjalar, memakan. Entah bakteri atau virus. Kurang tahu juga. Al-Muhim seperti itu kisahnya. Kemudian dokter atau tabib ketika itu menyarankan apa? Potong. Urwah bin Zubair minta satu syarat. Lakukan operasinya dalam kondisi saya sedang sholat. Artinya bagaimana salaf? Sholat itu saking betul-betul merasakan nyaman, betul-betul merasakan kesejukan dalam sholat, merasakan keindahan dalam sholat, hilang itu rasa sakit. Orang itu kalau sudah saking terpesona dengan sesuatu, itu kan sudah enggak ngebayang, kan seperti itu ya, rasa sakit dan yang lain sudah enggak terasa. Sebagaimana sudah pernah kita sampaikan, kisah dari wanita di zaman Yusuf, para wanita di zaman Yusuf. Bagaimana memotong-motong tangan mereka tanpa mereka kerasa, padahal sudah sakit itu aslinya. Tapi ada sesuatu yang lebih menakjubkan. Ini bagaimana para salaf tentang salaf. Nah.
2: Qala fa hiya hilyatun nabiyyin. Salat itu juga merupakan perhiasannya para nabi. Wa syi'arus salihin. Syiarnya, tanda-tandanya, ciri-cirinya. Orang-orang yang saleh. Wa hiya silatun bainal 'abdi wa bainar rabbil 'alamin.
1: Salat ini penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala.
2: Wa hiya tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
1: Ini kan ayat yang mengatakannya. Yaitu salah satu mencegah dari perbuatan fahsyat, keji, maksiat, dan mungkar. Ini ayat yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Baik. Salat itu kata Allah Subhanahu wa taala bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari kemaksiatan, dari kemungkaran. Baik, kita bisa menyaksikan berapa banyak orang yang salat namun ternyata melakukan kemungkaran. Ya. Entah kemungkaran dari sisi syubhat, entah kemungkaran dari sisi syahwat. Banyak orang sholat tapi ya korupsi. Banyak orang sholat tapi ternyata menipu. Banyak orang sholat ternyata ya maaf-maaf saja. Ahlul bid'ah, orang yang menyimpangnya sholat. Sahih? Kan seperti itu. Ayatnya yang salah atau orang yang salah? Kan seperti itu sekarang. Ayat, khalas. Tidak akan mungkin salah. Firman Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin salah. Nah, terus bagaimana ayat mengatakan salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari bisa mencegah dari kemaksiatan kemungkaran? Tapi kok banyak orang salat melakukan perbuatan yang mungkar? Berarti ada yang salah dari salatnya orang tersebut. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui. Hati-hati masalah salat. Nah, di antara faktor terbesar adalah ketika orang tidak memahami apa yang dia baca dalam sholatnya, untuk kemudian tidak ada khusyuk dalam sholat. Akhirnya dia sekedar sholat hanya secara fisik, tapi hatinya entah kemana. Apa yang dia baca dia juga tidak tahu. Ini pentingnya apa? Belajar bahasa Arab. Kalau orang itu bisa paham, maka tentunya itu sebab terbesar untuk kemudian orang bisa khusyuk. Kan seperti itu. Kalau orang sudah bisa khusyuk, dia ini sekarang orang salat ini Allah berbicara ketika membaca Al-Fatihah saja. Ketika seorang membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Hamidallahu abdi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sholat kemudian membaca Alhamdulillahirrabbilalamin dalam Al-Fatihahnya, Allah berkata, hambaku sedang memuji. Sila. Orang sholat ini kan sedang bermunajat dengan Rabbnya. Maka ayat tidak akan pernah salah. Berarti yang salah siapa? Oknum pelaku sholat tersebut. Nah, itu juga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, apakah dijaga, apakah diperhatikan dengan benar, tumakninahnya, hal-hal semua ini, apabila seorang hamba sudah berusaha maksimal, maka dengan itu dia diharapkan mampu mendapatkan keutamaan, sholatnya mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan. Kalau Allah sudah mengatakan, berarti tidak akan salah. Nah, قال حفظه الله ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يفوم مقامه من التيمم عند عدم الماء صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة. Maka kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, maka ketika salat itu tidak sah kecuali dengan bersuci, orang itu harus bersuci dahulu dari hadas, dari najis sesuai dengan kemampuannya, dan materi untuk bersuci itu adalah, materi intinya adalah alma, air. Atau apa-apa yang menduduki kedudukan air ketika air tidak ada, yaitu tayammum. Maka tidak mengherankan para fuqaha rahimahumullah memulai dalam kitab-kitab mereka, pembahasan fikih itu dimulai dengan kitab taharah. Nah, awalnya sebenarnya salat. Tapi sholat ada syarat-syaratnya. Ada sesuatu yang mendahului sholat tersebut agar sholat tersebut menjadi sah. Yaitu at-taharah. Makanya kitabul fikih kitab-kitab fikih itu dimulai rata-rata dengan kitabut taharah, bersuci.
2: Qala yanna lamma quddimatis shalah ba'da syahadatain 'ala ghairiha min baqiyati arkan Islam nasaba taqdimu muqaddimatiha wa minha at-taharah fa hiya miftahus shalah kama fil hadis miftahus shalah at-tahur.
1: Maka dalam rukun Islam tadi, ketika sholat ini diletakkan dahulu setelah syahadat dibandingkan rukun-rukun yang lainnya, maka sudah sangat layak dan tepat untuk kemudian dimulai dengan mukaddimah-mukaddimah sholat. Orang tidak akan sah sholatnya kecuali dengan mukaddimahnya. Di antaranya apa? Berwudu atau taharah. Makanya kita fikir dimulai dengan taharah.
2: Di mana taharah ini merupakan miftahus shalah, kuncinya salat. Sebagaimana dalam sebuah hadis di sini disebutlah Syekh Saleh Fauzan, kuncinya salat adalah at-tahur, bersuci. Wa dzaqala wa hal wa dzalika li anna al-hadatsu aw li anna al-hadatsa yamna'u shalah.
1: Kalau orang berhadas kemudian belum bersuci, maka yang demikian mencegah dari keabsahan salat.
2: Fahuwa kal kufli yudau alal muhdis. Faiza tawaddu'a in halla al kuflu.
1: Ini seperti gembok. Ya. Yang diletakkan pada orang yang sedang berhadas. Kalau dia bersuci, maka seolah-olah gembok ini, tahu ya gembok ya, di sini saya paham juga. Hah? Gembok juga ya. Nah. Maka gembok ini terbuka.
2: Nah. Qala fa taharatu awkadu syurutis shalah. Taharah itu merupakan syarat shalat yang paling ditekankan. Wasyartu la budda an yuqaddam 'alal masyrut.
1: Apa saja, entah shalat kah, entah haji kah, entah apa saja, nikah dan yang lainnya. Itu kan suatu ibadah, suatu amalan, itu kan pasti ada syarat-syarat, ada rukun-rukun, ada wajibat dan yang lainnya, iya.
2: Yang namanya syarat dari apa saja, entah sholat, entah puasa, entah yang lainnya. Pokoknya suatu amalan kalau sudah ada syarat, yang namanya syarat itu pasti dia akan mendahului dari yang dipersyaratkan. Syarat nikah, berarti syarat-syarat nikah itu harus dipenuhi dahulu sebelum terjadi proses nikah.
1: Sama, syarat puasa, berarti harus ada syarat itu terpenuhi dahulu sebelum orang melakukan puasa. Maka sama dengan sholat. Sholat ada syarat-syaratnya, maka syarat ini harus didahulukan agar berpengaruh terhadap keabsahan sholat itu.
2: Qala wa ma'na taharah lughatan. Apa itu arti taharah dari sisi bahasa?
1: Taharah itu artinya an-nadhafah wan-nazahah. Kebersihan. Wan-nazahah kurang lebih maknanya sama. Mensucikan atau kebersihan.
2: An-nadhafatu wan-nazahatu 'anil akdzar, dari kotoran-kotoran al-hissiyah wal-ma'nawiyah.
1: Dari noda-noda, baik noda itu memang sifatnya hissiyah, kotoran-kotoran yang hissiyah, jelas secara fisik, atau noda-noda dan kotoran maknawi yang sifatnya batin. Apa contohnya? Itu tadi, tidak ada ikhlas. Misalnya, itu sekian contoh noda yang sifatnya batini atau maknawi. Maka sholat itu harus dibersihkan dulu dari noda-noda yang sifatnya entah fisik ataupun batin.
2: Qala wa ma'naha syar'an irtifa'ul hadas wa zawalun najas.
1: Maknanya dari sisi syar'i, ini penting kita belajar. Ad-din, ada hakikat suatu hal itu tinjauan hakikat itu banyak. Bisa ditinjau dari sisi hakikat bahasa, bisa ditinjau dari sisi hakikat keberadaan, Kalau sudah urusannya agama, berarti ada juga di situ hakikat dari sisi tinjauan syar'i. Taharah dari sisi bahasa artinya membersihkan. Berarti orang kalau sedang membersihkan tangannya, membersihkan badannya, dia dikatakan sudah melakukan taharah. Tapi itu bukan hakikat syar'i. Itu hakikat dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa sudah dikatakan bisa seperti itu. Tapi kalau dari sisi syar'i, ya berarti harus sesuai dengan tuntunan syar'i. Ini berlaku pada hal-hal yang lain. Contoh kecil. Dan ini penting ya ikhwan, untuk kita bisa membedakan. Dari sisi hukum had, penetapan seseorang dikatakan berzina, itu tidak sah dan tidak boleh kecuali dengan 4 orang saksi. Yang dimana persaksiannya sama. Tidak boleh berbeda-beda. Sehingga ada 2 orang melihat orang berzina. Ada 2 atau bahkan 3 melihat berzina. Melihat jelas. Baik. Melihat jelas. Tapi kurang 1. Dari sisi syar'i tidak bisa kita mengatakan orang yang dilihat berzina. Tadi kita katakan, oh fulan sudah berzina. Dari sisi syar'i tidak boleh. Bahkan kalau kita mengatakan, bahkan walaupun cuma kita bertiga, kita akan dicambuk. Itu dari sisi syar'i. Padahal faktanya, padahal hakikatnya faktanya, ya berzina. Loh ini 3 orang. Ini orang yang 3 orang jujur semuanya. Nah, faktanya berzina. Tapi itulah agama Islam. Punya aturan tersendiri. Gak bisa sekedar fakta kemudian kita langsung menghukumi. Ada hukum tersendiri. Seperti itu. Contoh lain misalnya. Penentuan hilal Ramadan. Itu kan. Kalau terlihat. Maka masuk Ramadan. Kalau mendung, selesai. Fa'akmilu iddata salasin. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa'in humma alaikum. Fa'akmilu iddata salasin. Awkamakul Mustafa alaihi salatu wassalam. Kalau mendung, ya sudah. Berarti bulan Sya'bannya digenapkan menjadi 30 hari. Padahal bisa jadi dengan kecanggihan teknologi yang ada, walaupun mendung, tapi aktualnya bisa jadi memang sudah muncul hilal. Tapi secara kasat mata tidak terlihat. Hukum syar'i sudah mana seperti itu? Ya selesai. Walaupun bisa jadi faktanya hilal sudah ada, tapi hakikat syar'i, hukum syar'i mengatakan beda. Ini penting untuk dipahami ya. Ya, tidak semua kemudian fakta itu kemudian kita bisa menghukum. Ada aturan-aturan syar'i yang menjaga. Nah.
2: Taib. Qala hafizahullah. Dari sisi syar'i dikatakan apa itu taharah? Irtifa'ul hadas. Terangkatnya hadas. Wa zawalun najas. Hilangnya najis. Itu dari sisi syar'iyah makna dari taharah. Ala wartifa'ul hadas yahsulu bisti'malil ma'an niyah.
1: Bagaimana sih dengan cara terangkatnya hadas? Yaitu dengan cara menggunakan air disertai niat. Nah.
2: Fi jami'il badan. Pada seluruh badan ingkana hadasan akbaro.
1: Kalau hadasnya hadas akbar. Menggunakan air dengan niat kalau hadasnya hadas akbar.
2: Au fil a'dha'il arba'ah ingkana hadasan asgharo.
1: Tapi kalau hadasnya hadas asgar, maka cuma pada 4 anggota badan saja yang dibasuh. 4 anggota badan kalau diumumkan yaitu berarti tangan, wajah, kepala, dan kaki. Rinciannya ya sudah kita ketahui bagaimana orang berwudu. Seperti itu. Baik, sudah waktunya Isya. Azan dulu. kita sambil menunggu waktu qomat isya, ya menegakkan sholat isya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita lanjutkan pembahasan sampai waktu qomat isya. Nah, tafadhal al-muadzin. Barakallahu fiik. Baik. Kita lanjutkan sebentar. Qala hafizallah. Aw isti'malu ma yanubu 'anil ma' 'inda adamihi wal 'ajzi 'an isti'malihi wa huwa at-turab 'ala sifatin makhsusatin wa sayati insyaallah bayanun li sifati at-tatahhur min al-hadatsain. Yaitu bagaimana cara mengangkat hadas dengan cara menggunakan air dan dibasuh pada seluruh badan kalau memang hadasnya adalah hadas besar, junub, atau hanya 4 anggota tubuh secara umum kalau memang hadasnya hadas kecil, yaitu tidurkah atau batal karena keluar angin atau karena buang air kecil, buang air besar, dan yang lainnya. Atau, kata Syekh, menggunakan apa-apa yang bisa menggantikan air ketika tidak ada air atau tidak mampu. Jadi tayamum, kita mengetahui tayamum itu sebabnya secara umum dua. Ada air dan tidak ada air. Itu boleh bertayamum. Ada air, tapi kenapa? Sakit, tidak mampu. Maka silahkan bertayamum. Atau tidak ada air, ya jelas. Nah, karena tidak ada air, maka menggunakan penggantinya. Yaitu apa kata Syekh? Wa huwa at-turab. Yaitu tanah. Kalau dalam Al-Quran bahasanya sa'id tayyib. Sa'id dan tayyiba. Sa'id itu dari asal kata ma sa'ada alal ard. Apa-apa yang ada di atas permukaan bumi. Yang penting dia tayyib, benarnya suci. Maka bertayamum itu hukum asalnya dengan turab. Turab itu tanah. Atau apa saja benda yang suci, yang semisal tanah yang ada di atas bumi. Berarti boleh juga menggunakan seperti debu. Ya. Jika di rumah sakit misalnya, enggak ada tanah. Apa terus kemudian ngambil dari luar, bawa tanah. Ini rumah sakit. Tempatnya orang steril. Seperti itu. Bawa tanah dari luar. Oh, gak mungkin kan seperti itu. Ya. Maka silakan dia menggunakan debu yang ada. Di, entah di ranjangnya atau yang lainnya. Semampunya. Ala sifatin makhsusah. Dengan sifat-sifat yang khusus penyebutannya. Dan nanti insya Allah akan ada penjelasan tentang cara bersuci dari dua hadis tersebut. Taib sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
3: wa atubu ilaika. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah.
4: Dengan pembahasan ini terkait masalah obat mengandung alkohol. Apakah obat ini boleh dipakai, boleh diminum?
1: Obat tersebut memang ada kandungan alkoholnya. Dan tentunya orang yang paham medis atau farmasi menjelaskan bahwa kenapa sih kok dicampur oleh alkohol, itu kan bukan semata-mata tanpa tujuan, tapi dalam rangka agar obat itu, pada sebagian obat dengan dicampur alkohol itu dia terjaga, tidak rusak. Fungsi alkohol itu untuk membuat kandungan obat itu tetap bisa awet. Baik, bagaimana hukumnya meminum obat yang ada alkohol? Maka jawabannya, yang rajih boleh. Mengapa? Mirip dengan kisah air tadi. Selama kadar alkohol yang ada dalam obat tersebut sifatnya hanya sedikit sekali. Bagaimana kita tahu sedikitnya? Persis dengan masalah bau, rasa, dan warna. Ketika dalam obat tersebut, kadar alkohol yang dicampurkan itu tidak sampai merubah bau, rasa, dan warna, berarti kan kadarnya sangat sedikit sekali. Ya. Obat ketika diminum, dilihat baunya tidak ada, dicium tidak ada bau alkohol. Diminum tidak ada rasa alkohol, apalagi dilihat, tidak tampak itu warna dari alkohol. Tidak berubah. Maka yang demikian, obat yang seperti ini pun juga boleh untuk diminum. Nah, mengapa? Karena alkohol yang ada pada obat tersebut seolah-olah sudah menjadi rata dan tercampur sehingga betul-betul tidak ada efek dari bau, rasa, dan warna. Berbeda ketika alkohol tersebut mempengaruhi bau, rasa, dan warna, maka obat yang seperti ini jangan diminum. Haram. Tapi selama tidak mempengaruhi bau, rasa, dan warna, maka obat yang ada kandungan alkoholnya seperti ini, kadarnya sangat sedikit sekali, boleh untuk diminum. Karena bau, rasa, dan warna obat tersebut tidak berubah menjadi bau, rasa, dan warna alkohol. Dan ini juga pendapat Syekh Utsaimin, dan juga ini fatwa dari Al-Lajnah Da'imah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Qala hafizahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amma mas'alatu taghayyuril ma'al yasir awil katsir bit tahirat kal isnan was sabun was sidri wal khatami wat turab wal ajin wa ghairi dhalika mimma qad yughayyirul ma' مثل الإناء إذا كان فيه آثار سدر أو خطم ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء فهذا فيه قولا معروفا للعلماء ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول ورجح القول bisihatit tatahhur bihi wa qala huwa as-shawab. Kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan membawakan kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang permasalahan air apabila tercampur dengan benda suci, tapi benda sucinya ini tidak menjadi akhirnya mayoritas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun permasalahan berubahnya air yang banyak ataupun sedikit, perubahan ini dikarenakan tercampur oleh benda-benda yang suci, tidak najis. Seperti al-isnan. Al-isnan ini jenis tumbuhan. Bijinya atau daunnya ini dahulu zaman dahulu dipakai untuk fungsinya seperti sabun, mengeluarkan aroma, wangi, bisa mensucikan. Ini al-isnan. Air yang banyak atau sedikit, kalau tercampur dengan benda-benda yang suci, seperti al-isnan, seperti sabun, yaitu sabun, tercampur juga dengan sidr, ya. Sidr juga dahulu dipakai untuk apa? Mengganti sabun. Wal khotami, khotami juga sama, jenis dari jenis tumbuhan dipakai untuk mandi pada zaman dahulu. Maka bejana yang di situ ada benda-benda suci ini, kemudian dituangkan air di situ air, kemudian airnya ada perubahan sedikit, tapi tidak berubah mayoritasnya. Ma'abakai ismil ma' masih tetap orang kalau melihat, oh air ini. Ada orang itu ketika melihat air yang tercampur, memang melihat, oh ini teh sudah. Misalnya seperti itu. Ya, melihat, oh iya ini rinso. Nah, tapi orang juga melihat tercampur sedikit oleh sabun, atau ketumpahan
5: kopi atau teh sedikit, orang masih mengatakan ini masih air. Padahal ada perubahan sedikit pada warnanya misalnya, ada pada aromanya. Tapi orang masih mengatakan melihat ketika melihat itu air ini, seperti itu. Maka yang demikian, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para ulama ada dua pendapat. Kemudian Syekhul Islam, kata Syekh Saleh Fauzan, merajihkan bahwa pendapat yang benar, air yang seperti ini kondisinya tetap boleh dan sah dipakai untuk bersuci. Huwa as-shawab, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah pendapat yang benar. Qala li'annallaha subhanahu wa ta'ala qal, wa in kuntum mardha wa ala safar.

الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. Dalilnya apa? Air yang seperti ini kok masih dikatakan sah untuk bersuci? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, apabila kalian sakit atau kalian sedang safar atau salah seorang dari kalian habis buang air atau kalian selesai menggauli istri-istri kalian dalam kondisi kalian tidak mendapati ma'an. Nah, ini saja di sini. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Ma'an kalau dalam bahasa Arab di sini bertanwin, sifatnya nakirah. Dia bertanwin di sini. Ma'an nakirah, sifatnya umum. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa qawluhu falam tajidu ma'an, apabila kalian tidak mendapatkan ma'an, air, di sini disebutkan bertanwin, nakirah, artinya umum, fisiyakin nafi, ini kaidah dalam bahasa Arab. Ya. Kalau ada kata yang bertanwin sifatnya umum, kemudian konteksnya itu konteks kalimat negatif. Kalimat negatif ini artinya kalimat yang penafian, peniadaan. Bapak tidak pergi. Ini kalimat negatif. Artinya tidak, ada penafian. Kalau misalnya bahasa Indonesia, Bapak pergi. Ini kan kalimat positif, ya. Ini sekarang kata dia bertanwin sifatnya umum, ini kata dalam bahasa Arab disebut nakirah. Nakirah kalau dalam konteksnya itu penafian, kata Syekh, fa ya ummu kullama huwa ma la farqa fi dzalika bainana wa nau. Sifatnya menjadi umum. Pokoknya air yang bagaimanapun selama orang masih mengatakan itu air, entah tercampur sedikit benda suci, entah tetap, entah ada sedikit berubah rasa kopi misalnya, pokok orang masih melihat itu air, maka itulah air yang dipakai untuk bersuci dan sah. Tinggal kita lihat saja, sebenarnya mudah perkaranya. Nah, ya kan? Kopi kalau ketetesan atau air ketetesan kopi hanya sedikit di dalam satu ember, orang masih iya air. Beda dengan satu cangkir dikasih kopi 2 gelas, apa? 2 sendok. Satu cangkir air dikasih kopi 2 sendok. Itu akhirnya menjadi apa? Orang apa bilang ini air? Hah? Apa bilang ini air? Apa masih bilang air? Iya, kalau ini orang Indonesia bilangnya air kopi. Kalau bahasa Arabnya dikatakan sudah qahwatun. Bukan ma'ul qahwah, bukan air kopi. Ini kan bisa dibedakan oleh kita, ya. Nah. Oh iya, ini kopi sudah. Oh, ini teh. Dengan air satu ember ketetesan teh sedikit, 1 tetes, 2 tetes. Orang masih mengatakan air. Nah. Maka kesimpulannya, pokoknya air itu kalau tercampur benda suci, walaupun ada sedikit perubahan, selama orang masih melihat bahwa itu air, maka itu sah. Beda kalau tercampur dengan benda najis. Kalau tercampur dengan najis, bagaimana faedahnya? Atau rumusnya apa? Air tercampur benda najis. Hah? Abu Haidar, air tercampur benda najis tapi tidak berubah rasa, warna, dan bau.

Maka akhirnya apa? Hah? Masih bisa dipakai untuk berfikir. Seperti itu ya. Ini kalau tercampur dengan minyak najis. Tapi kalau berubah bau atau rasa atau warna tercampur dengan badan najis, maka air ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dalilnya tadi sudah kita ketahui bersama, kisahnya Rasulullah berwudu di dalam sumur yang dinamakan dengan Al-Budha'ah. Nah. Qala hafizallah, fa'idha udimal ma' au fa'idha adimal ma'a au ajaza isti'malihi ma'a wujudihi. فإن الله قد جعل بدله التراب على صفة لاستعماله بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في بابه. Kata Syekh, apabila seseorang tidak mendapati air atau seseorang tidak mampu untuk menggunakan air karena sakit misalnya, padahal air itu ada, maka Allah telah menjadikan pengganti air itu apa? At-turab, yaitu tanah atau yang semisal dengan tanah. Karena nanti akan kita baca bersama, kalau dalam ayatnya itu bukan at-turab yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Turab itu artinya tanah. Biasalah tanah. Sebagaimana sifat-sifat yang diperbolehkan untuk menggunakan tanah tersebut dan dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sunnahnya, dan kata Syekh, penjelasan rincinya nanti akan datang pada babnya tersendiri. Qala wa hadha min lutfillahi bi'ibadihi wa raf'il haraji anhum. Dan yang demikian ini merupakan kelembutan Allah kepada para hambanya untuk kemudian mengangkat rasa masyakkah atau haraj, biar tidak memberatkan umatnya. Dan ini banyak ya, kita jumpai dalam agama Islam. Sekian kemudahan dalam agama ini. Inna hadad din yusrun. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, agama ini mudah. Laisa da'anhu illa ghalabah, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Agama ini mudah. Kalau ada seseorang yang mempersulit agama ini, nanti akan kalah sendiri orang tersebut. Babi hukumnya haram. Ini tidak ada khilaf di antara kaum muslimin. Tapi ketika kondisi darurat, boleh. Kan seperti itu untuk dimakan, ya. Nah. Berwudu tidak bisa karena sakit. Silahkan untuk kemudian bertayamum. Salat berjamaah di masjid. Hukumnya wajib. Tapi ketika turun hujan, diberi kemudahan untuk salat di rumah. Dan yang lain-lainnya dari sekian kemudahan yang ada dalam Islam. Qala ta'ala wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Nah, ini dalilnya. Dalil bertayamum. Apabila kalian sakit atau safar atau datang salah seorang dari kalian dari buang air atau habis menggauli istrinya dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu, coba kita perhatikan apa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, sa'idan thayyiban, sa'idan kullu ma sa'ada 'alal ard. Jadi semua yang di atas bumi yang sifatnya seperti tanah, maka boleh dipakai untuk bertayamum. Debu yang ada, kemudian tanah liatkah, atau pasir-pasir yang ada, pokoknya dia suci, tidak ada najisnya di situ, maka ini boleh dipakai untuk bertayamum. Sa'idan thayyiban. Dari kata sa'ada, naik, artinya di atas permukaan bumi.
Famsahu biwujuhikum wa aydikum, dan usaplah muka dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan.

0: Kita lanjut. Qala Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah seorang ulama dari kalangan madhab Hambali. Kita lihat bagaimana para ulama luar biasa mereka. Ketika mensyarah sebuah hadis, satu hadis. Hadis yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah jadikan orang tersebut faqih, menguasai ilmu agama. Mensyarah satu hadis, akhirnya syarahnya ini tercetak dalam 4 jilid. Satu hadis syarah, akhirnya menyebutkan tentang masalah khilaf di antara mazahib. Satu hadis disyarah sampai menjadi 4 jilid. Nama dalam kitab Al-Isqah. Luar biasa. Satu hadis disyarah sampai dengan sekian lembar yang banyak. Dan kitabnya alhamdulillah anada 4 jilid. Mencari satu hadis. Luar biasa. Seperti itu. Makanya tidak mengherankan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ulama. Ahli ilm. Dalam Al-Quran. Ya. Sekian banyak tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ahli ilm. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut di atas ilmu dari kalangan hambanya. Takut kepada Allah siapa? Hanyalah para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu, ahli ilmu. Nah. Dan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam yang menjelaskan tentang keutamaannya para ulama. Di antara sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama." Para ulama itu pewarisnya nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan harta. Tapi yang diwariskan ilmu. Para ulama itu mewariskan nabi dari sisi ilmu. Di umat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, umat Muhammad ibn Abdullah, tidak ada nabi setelah beliau alaihi salatu wasalam. Tapi Allah terus jaga agama ini dengan keberadaan para ulama. Makanya hati-hati. Nah, ketika kita dalam masalah agama, dalam masalah dakwah, untuk kemudian kita berbuat atau kita berpendapat atau berkeyakinan tanpa ada ulamanya, nah, ini hati-hati, ini alamat kesesatan di sini. Nah, alamat kesesatan di sini. Kita tidak bertaklid kepada ulama, tapi kita jangan membuat pendapat dan keyakinan yang ulama tidak ada. Sama sekali yang berpendapat dan berkeyakinan seperti itu. Nah, jangan kita membuat keyakinan baru, pendapat baru, sikap baru, yang tidak ada kalam dari ulama sama sekali. Kalau engkau ingin tidak bertakluk kepada ulama yang lain dalam sebuah permasalahan, silakan ambil pendapat ulama yang lainnya yang lebih mendekati dalil. Bukan kemudian kita berpendapat dan mengambil sikap yang tidak ada ulamanya. Ini bahaya. Nah, dalam segala hal, dalam urusan agama, dalam urusan dakwah, dalam urusan manhaj, ibadah dan yang lainnya. Pokok urusannya agama.
1: Kita tidak bertanya kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, tidak bertanya kepada Syekh Rabi, Syekh Saleh Fauzan. Baik. Kita melihat ada ulama lain yang pendapatnya lebih mencocoki dalil. Maka kita boleh untuk mengambil pendapat dari yang lain. Misalnya Syekh Albani, Syekh Mukbil, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Kita akan ambil pendapat ulama yang lain. Jangan kita mengambil pendapat, jangan kita mengambil keyakinan, jangan kita berbuat, jangan kita bersikap dalam urusan agama yang tidak ada ulamanya. Ini alamat dan tanda-tanda kesesatan dan penyimpangan. Fi kulli zaman wa fi kulli makan. Nah, makanya disebutkan dalam kitab-kitab akidah dan kitab-kitab manhaj, ya, di antara syarh sunnah Imam Al-Barbahari, di antara juga dalam usul sunnah atau pendapat ucapan Imam Ahmad, jangan engkau berkata dan berucap kecuali engkau memiliki salaf dalam ucapanmu tersebut. Memiliki salaf ini artinya ada pendahulunya dari kalangan ulama yang berpendapat, berkeyakinan seperti itu. Memang kita tidak bertakwid pada Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tapi bukan berarti kemudian kita boleh membuat pendapat sendiri yang ulama tidak ada. Bimbingannya tidak ada, kalamnya tidak. Hati-hati. Barakallahu fikum, ini penting. Bedakan antara taklid dengan untuk kemudian kita membuat sikap, untuk kemudian kita berbuat, untuk kemudian kita mengambil pendapat tanpa ada ulamanya sama sekali. Nah, ini dibedakan. Nah, contoh masalah fikih banyak. Di antaranya tadi. Ya. Nah. Ulama berpendapat, sudah ulama berselisih. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Tidak ada masalah, kita jangan bertaklid pada satu. Kalau mau kita melihat, oh, tampaknya pendapat ulama yang ini yang lebih benar. Maka kita jangan bertaklid kepada yang satunya. Memang seperti itu kita beragama. Jangan bertaklid. Tapi, jangan kemudian kita membuat pendapat sendiri yang tidak ada kalam ulama. Dalam segala hal, urusan agama. Ini termasuk dari akidah dan usul ahli sunnah wal jamaah. Tidak membuat pernyataan, pendapat, sikap yang tidak ada kalam dari ulama. Barakallahu fikum. Baik. Kita kembali kepada Ibnu Hubeirah. Bagaimana beliau luar biasanya. Dan ini contoh satu kecil, contoh kecil dari sekian banyak contoh. Bagaimana luar biasanya para ulama. Sehingga tidak heran. Mereka ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya, para ulama. Ulama yang hakiki. Nah. Qala Ibnu Hubeirah rahimahullah wa ajma'u ala anna tahara bil ma' tajibu ala kulli man lazimathu as-salah ma'a wujudihi. فَإِنْ عَدِمَهُ فَبَدَلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَمْ تَجِدُ مَاءً فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Kata Ibn Hubeirah rahimahullah, mereka para ulama bersepakat al-ijma' bahwa bersuci dengan air itu wajib atas setiap orang yang memang terkena kewajiban sholat. Siapa itu orang yang terkena kewajiban sholat? Hah? Muslim? Akil? Baligh? Khalin minal mawani'. Orang yang terkena kewajiban sholat adalah yang pertama muslim. Dan dia berakal. Dan dia sudah baligh. Dan yang keempat, dan dia adalah orang yang kosong dari pencegah untuk melakukan sholat. Siapa sih orang yang kosong dari hal-hal yang bisa mencegah sholat? Laki-laki dan wanita ketika tidak haid. Karena wanita, dia muslim, naam. Dia balig, kalau sudah balig, naam. Dia berakal, kalau memang dia wanita yang normal, berakal, naam. Tapi wanita ada kondisi-kondisi, dia ada kondisi yang mencegah dia untuk tidak boleh sholat. Kan seperti itu. Haid, wanita. Sahih? Orang wanita sedang tertimpa haid atau nifas tidak boleh untuk sholat. Maka ini empat kriteria orang yang wajib untuk sholat. Maka kata Ibnu Hubeirah, bersuci dengan air itu hukumnya wajib bagi orang ini. Ma'a wujudihi. Kalau air itu memang ada. Kalau ternyata air itu tidak ada, maka wajib bersuci dengan pengganti air, yaitu tanah. Liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban. Dalilnya tadi itu. Ayat yang sudah kita dengar bersama. Apabila kalian tidak mendapati air, maka silakan kalian bertayamum dengan sa'idan thayyiban. Waliqaulihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum bih. Dialah Allah yang menurunkan bagi kalian dari langit, dari ketinggian, air yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala ingin mensucikan kalian dengan air tersebut. Jadi harus dengan air dan dengan sa'i, tanah dan yang semisalnya. Tapi sekarang permasalahannya orang tidak bisa tersentuh air dan tanah. Sementara thaharah itu syarat sahnya sholat. Bersuci itu syarat sahnya sholat. Baik, kita lanjut sebentar. Kita mengetahui bahwa berwudu atau bertayamum ini syarat sahnya sholat. Orang kalau tidak bisa berwudu, maka silakan dengan tayamum. Sekarang permasalahannya orang tidak bisa bertayamum. Lantas bagaimana sholatnya? Dia betul-betul tidak bisa bertayamum. Sholatnya sah apa tidak? Contohnya, orang terkena luka bakar di sekujur tubuhnya. Gak bisa, jangankan air, bertayamum aja gak bisa. Seperti itu. Dia terbujur, terbaring di atas ranjang rumah sakit. Itu bergerak aja susah. Dan memang gak boleh kena. Ya harus betul-betul steril. Kujur tubuhnya misalnya terbakar. Nah. Atau orang ditawan ketika perang, ditawan oleh musuh misalnya. Terikat, tidak dikasih kesempatan untuk bergerak. Wala sholat, wala wudu, wala tayamum. Maka bagaimana sholatnya? Yang tanpa berwudu dan tanpa tayamum. Maka disini oleh para ulama, tetap dia sholat dan dia sah walaupun tidak berwudu dan tidak bertayamum. Dalilnya apa? Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Ini kejadian ada fatwa dari hay'at kibar ulama ketika di awal-awal COVID atau di puncak-puncak COVID. Pertanyaan dari seorang tenaga medis yang dia menjaga di ruang ICU atau ruang apa perawatan yang harus memakai pakaian hazmat apa pakaian APD ya dan tidak boleh dibuka sama sekali selama berjam-jam ketika itu mengantuk juga tahu ya nah, ada yang sampai 8 jam dalam sehari ditanyakan kepada Hayy Akbar Ulama maka jawaban dari Hayy Akbar Ulama dia sholat semampunya dalam kondisi apa ala kadarnya. Nah, karena memang resikonya kematian. Seperti itu. Maka dia boleh walaupun tidak berwudu, walaupun tidak bertayamum. Kenapa? Fattakullaha mastata'tum. Maka orang yang betul-betul memang tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum, ya, maka dia tetap sholat. Nah, ini sebenarnya orang bermudah-mudahan. Ayo mas, ayo pak, ayo mbak, sholat. Oh, celana saya ada najisnya. Akhirnya nggak sholat. Nah, ini keliru. Juga sebenarnya orang yang tadi itu, karena merasa sudah tidak bisa bertayamum atau berwudu, orang sakit, parah sakitnya dalam kondisi, dia masih sadar. Sadar masih. Selama masih sadar, itu tetap terkena kewajiban sholat. Walaupun hanya dengan gerakan mata, isyarat dengan mata. Kalau masih bisa, dengan isyarat dengan kepala. Nah, tapi intinya orang masih sadar, itu masih terkena kewajiban sholat. Dia mampu berwudu, alhamdulillah. Tidak mampu bertayamum. Tidak mampu bertayamum, maka dia tetap sholat dan tidak meninggalkan sholatnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ila yaumiddin amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai. Kepada para orang tua, entah baik aba ataupun ummahat, untuk bisa mengkondisikan putra dan putrinya agar tidak gaduh ketika pelajaran. Nah, tolong diperhatikan para ummahat ataupun aba yang membawa anak-anaknya untuk bisa mengkondisikan anak-anaknya selama ta'lim berlangsung. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa sifatu al-ghuslil kamil. Kita selesai pada pembahasan yang terkait dengan hukum-hukum terkait dengan mandi junub dan hal-hal yang mewajibkan untuk seseorang mandi junub. Di antaranya apa saja yang sudah kita pelajari bersama? Hah? Apa saja yang mengharuskan untuk mandi? Yang pertama, keluarnya mani. Nah, yang kedua, masuknya kemaluan. Nah, terus yang ketiga, Islamnya atau masuk Islamnya seorang kafir, walaupun dalam permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama. Terus yang keempat apa? Hah? Kematian. Nah, yang kelima Abu Rizki, yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Abu Fatimah. Abu Lutfi. Hah? Mimpi basah itu mengharuskan seorang mandi junub kalau keluar mani. Sehingga tadi sudah lewat pada yang pertama. Sehingga mimpi basah kalau tidak keluar mani tidak mengharuskan mandi. Nah, ndak ya Abu Azam. Apalagi? Sudah tadi, maksudnya kemaluan di kemaluan. Nah, ini anak tanya kepada ikhwan. Kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada umat atau akhwat, langsung bisa menjawab. Nah, mungkin antum setelah Anna sampaikan ini sudah paham. Nah, apa itu? Abu Nabila? Datang bulan. Nah. Dan yang keenam, mirip dengan datang bulan, apa Abu Fayyad? Nifas. Ya. Barakallahu fikum. Jadi ada enam. Baik, sekarang di sini Asy-Syaikh menyebutkan tentang tata cara mandi yang paling bagus, paling afdal. Kata beliau, hafizahullah, Asy-Syaikh Shalal Fauzan, tata cara mandi yang paling sempurna, pertama, an yanwiya biqalbihi. Niat tentunya tempatnya di hatinya. Nah, niat dengan hatinya. Summa yusammi wa yagsilu yadaihi salasan wa yagsilu farjahu. Kemudian mengucapkan bismillah. Tentunya permasalahan bismillah ini akhirnya kembali kepada khilaf. Apakah hukum dari bismillah? Sudah lihat pembahasan kita pada pembahasan al-wudu. Nah, dan sudah kita ketahui yang rajih bahwa bismillah ini bukan wajib. Kenapa? Dari sekian hadis tentang tata cara berwudu dan mandi junub yang ada di Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari, dengan tata cara yang banyak datang dari sekian sahabat, tidak disebutkan sama sekali permasalahan mengucapkan bismillah. Nah, ala kulli hal, masalahnya ada khilaf. Di sini Syekh menyebutkan dan juga mengucapkan bismillah. Namun tentunya pengucapan bismillah kalau kondisinya memungkinkan. Artinya orang masih belum masuk dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Di dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Misalnya masih mau masuk, kemudian dia berniat dan mengucapkan bismillah, ini memungkinkan. Tapi kalau sudah di dalam, maka tidak dilafadzkan ucapan bismillah ini. Kemudian mencuci kedua telapak tangannya 3 kali dan juga mencuci kemaluannya. Qala summa yatawadda wudu'an kamilan. Kemudian setelah mencuci telapak tangan 3 kali, membersihkan kemaluannya, maka dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Sebagaimana orang berwudu. Dan posisi wudu ini boleh dilakukan sampai selesai tuntas. Berarti ya mulai dari awal, tangan, membasuh kedua telapak tangan, atau kemudian apa namanya, beristinsyak, berkumur dan menghirup, kemudian membasuh muka, tangan, mengusap kepala serta telinga, dan membasuh kedua kaki, sampai selesai. Atau boleh juga tata caranya, dan ini datang dalam riwayat yang sahihah, kaki dibasuh pada akhir. Jadi berwudu sampai pada mengusap kepala dan telinga, kemudian kakinya dia tinggal, diakhirkan. Seperti itu. Nah, ini terkait wudu. Kemudian setelah berwudu dengan sempurna, qala summa yahsi al-ma 'ala ra'sihi 3 marrat. Wa yurawi usula sya'rihi. Kemudian menuangkan air di atas kepalanya 3 kali. Serta membasahi. Dasar kepalanya apa namanya? Kulit kepala. Nah, ya. Seperti itu. Jadi bagian dalamnya kepala ini, kulit kepalanya dibasahi, disela-sela dengan tangannya. Jadi 3 kali setelah berwudu tadi, kemudian 3 kali di air dituangkan ke kepala 3 kali, kemudian dasar kepala kulit kepala juga dibasahi. Nah. Qala summa yu'immu badanahu bil ghusli, baru kemudian badannya diguyur dengan air. Wa yadliku badanahu biyadaihi liyasilal ma'u ilaihi, dan badannya digosok dengan kedua tangannya. Datang riwayat yang lain bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mendahulukan bagian kanan tubuhnya. Bagian kanan tubuhnya. Baru kemudian setelah bagian kirinya. Dengan ini maka selesai tata cara mandi junub yang paling sempurna. Baik. Tata cara berwudu tadi dengan cara yang kedua, maka setelah selesai dia mandi, diguyur, baru kemudian dia berpindah sedikit ke tempat. Jadi kalau misalnya kamar mandi, entah bergeser ke sebelah kanan atau ke sebelah kirinya, entah 1 meter ya ke kanan atau kiri atau ke arah utara atau ke selatan, terserah. Berpindah sedikit, kemudian dia membasuh kedua kakinya. Dipaham ini ya? Tata cara yang paling sempurna untuk berwudunya ada dua cara yang dua-duanya ini datang dalam riwayat yang sahihah. Jadi tadi berwudu sempurna sampai selesai kaki, atau kakinya ditunda sampai selesai mandi junub, baru kemudian kedua kakinya dibasuh dalam kondisi dia berpindah sedikit, pindah tempat sedikit. Baik. Umaha tolong yang punya anak untuk diperhatikan. Ini merupakan tata cara yang paling afdal untuk mandi junub. Adapun yang keabsahannya itu cukup dengan membasahi atau mencuci atau membasahi atau mengalirkan air di seluruh tubuhnya. Dengan cara mandi biasa, bukan harus seperti ini. Ya. Wah, tentunya niatnya adalah niat mandi junub. Seperti itu. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita selesai dengan tata cara mandi junub. Ini secara umum. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait mandi? Nah, tafadhal ya Bariski. Nah ini, baik. Setelah mandi junub, apakah boleh wudu sempurna? Ini akhirnya mengundang sebuah pertanyaan. Kenapa kok dia harus wudu lagi setelah mandi junub? Jadi dia tidak dengan tata cara seperti ini ya, tidak ada wudunya. Nah, tolong itu anak-anak ya, apa anak kecil tolong diperhatikan. Baik, yang perlu kita ketahui, mandi junub entah dengan cara yang sempurna ataupun cara yang sekedar sah mandi junub. Sekedar sah itu berarti yang penting sudah dibasuhi seluruh tubuhnya. Apa disiram air seluruh tubuhnya. Tentunya seluruh itu berarti juga bagian mulut dan hidung. Ini dengan mandi junub mengangkat hadas akbar. Ketika mengangkat hadas akbar, otomatis hadas asghar terangkat. Sehingga orang ketika mandi junub, terangkat hadas akbar, ini otomatis dia bisa langsung sholat. Namun dengan satu catatan. Ketika dia mandi, dia tidak memegang lagi kemaluannya. Makanya, kalau ingin, baik kita kan tadi sudah ketahui tentunya niat, setelah niat kita membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan. Kalau kita sekarang mandi kan mungkin dengan sampo ataupun sabun. Ya. Jika ingin tidak wudu lagi setelah mandi junub, maka tentunya kita sabun mencuci atau menggunakan sabunnya terkhusus maaf untuk daerah kemaluan ketika awal. Ketika awal kita membersihkan kemaluan dengan sabun, ya. Setelah itu sudah kita lakukan yang lain biasa. Kemudian kita mandi biasa diguyur dengan air. Kemudian kita pakai sampo atau pakai sabun. Nah ini, pakai sabun lagi setelah itu jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Nah, jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Seperti itu. Maka dengan itu selesai, dia bisa untuk langsung sholat. Dipaham ini ya? Namun kalau dia memegang kemaluannya lagi, ya berarti hadas asghornya akan muncul lagi. Di saat itulah berarti ya dia harus berwudu lagi. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Nah, tafadhal ya, Mbak Salman. Mengakhirkan kaki, ya. Baik, selesai mandi, kemudian buang air kecil, baru mengakhirkan kaki. Ya berarti dia harus berwuduk lagi. Untuk berwuduknya saja. Dia harus berwuduk lagi. Berwuduk, iya dari awal. Bukan mandinya yang diulang. Ya, sudah kalau memang ketika itu buang air kecil, berarti dia berwuduk. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ketika dia sudah selesai membasuh semuanya, sudah terbasahi semuanya tubuhnya, kepatokannya kapan sih? Ini teranggap wudu, ini masih proses atau bukan? Intinya ketika sudah terbasuhi air, tersiram air semuanya, kemudian memegang kemaluan atau buang air, berarti batal wudunya, seperti itu. Mandi junubnya tidak perlu diulang, tapi dia harus berwudu. Itu patokannya. Sehingga ketika sudah terbasuhi semuanya, itu patokannya sudah. Setelah itu memegang atau buang air, ya berarti batal wudunya. Harus wudu lagi. Kalau mandinya tidak perlu diulang. Patokannya di situ. Nah, sehingga ketika proses ini prosesnya dilihat. Ketika awal kah, sedang masih belum terbasuhi semua kah? Seperti itu. Tapi kalau sudah terbasuhi semua, nah itu. Pegang kemaluan atau buang air, berarti dia harus berwudu. Taib, barakallahu fikum. Iya. Artinya, maaf, kemaluan itu mencakup, ya sudah, ya, sepakai. Nah, dan dubur dan kubul ya. Dubur yang dimaksud adalah lubang, bukan maaf, bukan pantat, bukan. Tapi lubangnya. Seperti itu. Lubang dubur. Nah, adapun pantat itu tidak memegang pantat tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah ya, Baski ya. Aywa. Untuk umahat, rambutnya yang panjang misalnya, apakah harus semuanya atau bagaimana? Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan baca bersama hal yang terkait itu. Nanti insya Allah kita dengan itu bisa tahu. Baik. Khalas. Qala hafizallah wal mar'atul haid wan nufasa tanqudu ra'saha lil ghusli minal haid wan nifas wa ammal janabah fala tanquduhu hina taghtasilu laha. Nah ini untuk wanita, jika dia dalam kondisi mandinya ini setelah dari haid ataupun setelah dari nifas, maka dia harus melepas atau membuka gelungan kepalanya, kunciran rambutnya. Ya, sebagian wanita rambut panjang dikuncir atau digelung ya, seperti itu. Kalau untuk mandi wajibnya itu setelah haid dan nifas, maka harus dibuka kuncirannya itu semuanya. Adapun kalau mandi junub, ketika dia dikuncir atau digelung, tidak perlu membuka kuncirannya tersebut atau gelungannya tersebut, ya, untuk mandi junub. Tidak perlu dibuka kuncirnya atau gelungannya tersebut. Kenapa? Yang demikian tentunya masyaqqah. Wal masyaqqah tajlibut taisir. Ada kaidah. Mandi junub ini kan beda dengan haid dan nifas. Kalau nifas, ya berapa bulan sekali orang nifas perempuan. Haid, sebulan sekali saja. Kan seperti itu. Tapi kalau junub, ini kan bisa berulang. Iya kan? Sehingga ketika junub, ya tentunya pertama kita berdasarkan hadis. Datang hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Nah, ini tentunya yang paling pokok dan utama kita berbuat dan beramal. Namun dijelaskan oleh para ulama latar belakangnya atau alasan atau hikmahnya kenapa itu tadi. Sehingga atas dasar ini semua wajib untuk dibasahi. Entah yang haid, entah yang nifas, atau yang mandi karena janabah. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang mandi janabah, tidak perlu membuka kuncirannya. Adapun yang haid dan nifas, harus dibuka. Qala, kata Syekh, walakin yajibu alaiha an turawiya usula sya'riha bilma. Ini. Namun tetap untuk dasar kepala, kulit kepala tetap harus dibasahi. Sehingga menjawab pertanyaan tadi, apakah rambutnya semuanya, dasar kepala tetap harus. Semuanya tetap semuanya. Tapi kalau yang junub tidak perlu, kalau misalnya dia memiliki kuncir atau gelungan, tidak perlu dibuka. Tapi kalau haid dan nifas dibuka. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa yajibu 'alal mughtasil rajulan kana aw imra'atan an yatafaqqada usula sya'rihi wa maghabina badanihi wa ma tahta halqihi wa ibtaihi wa surratihi wa tayrukbataihi wa in kana labisan sa'atan aw khataman fa innahu yuharrikuhuma liyasilal ma'u ila ma tahtahuma. Wajib bagi entah laki-laki ataupun perempuan ketika mandi besar, ya, untuk memperhatikan dasar rambutnya, bagian kulit kepalanya, dan maghabin badanihi. Maghabin itu artinya bagian lekuan-lekuan atau yang biasanya pada persendian, entah pada siku ataupun lutut dan yang lainnya. Begitu juga dengan di bawah lehernya. Begitu juga dengan di dua ketiaknya. Begitu juga dengan pusar. Ini kan bagian-bagian yang terkadang orang atau air tidak menjangkaunya kecuali dengan digosok atau diperhatikan. Nah, begitu pula dengan lipatan kedua lututnya. Apabila dia menggunakan jam tangan atau menggunakan cincin, maka digerakkan cincinnya atau jam tangannya agar air itu sampai ke bagian yang tertutupi oleh jam atau cincin tersebut. Qala wa hakadha yajibu an yahtam bi isbagil ghusli bihaitsu la yabqa min badanihi shay'un La yasilu ilaihil ma. Begitu juga wajib bagi dia untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut. Dari sisi agar tidak tersisa bagian dari badannya yang tidak tersentuh air. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tahta kulli sya'ratin janabah. Faksilu sya'ra wa anku al bashar. Pada masing-masing setiap helai rambut itu ada kewajiban untuk dialirkan air ketika mandi junub. Maka basuhlah, cucilah rambut dan juga bersihkanlah kulit semuanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Kita perhatikan di sini, coba bagaimana syariat memperhatikan dua kutub yang berbeda. Agama ini menuntut untuk kita berada pada wasatiyah. La tafrid wa la ifrat. Kita tidak bermudah-mudahan sehingga kita diwajibkan untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut. Jangan kita bermudah-mudahan la tafrid. Ataupun kata Syekh, qala wa la yanbaghi lahu an yusrif min sabbil ma'a ini. Bukan berarti ketika kita wajib memperhatikan kesempurnaan mandi besar, untuk kemudian kita akhirnya menghambur-hamburkan air, mubazir dalam penggunaan air. Kata Syekh, begitu pula tidak patut bagi dia untuk israf, berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air. Qala fal masyru', kita perhatikan sekarang, yang disyariatkan adalah taklilul ma ma'al isbagh. Yang disyariatkan yaitu penggunaan air secara sedikit namun tetap memperhatikan kesempurnaan mandi. Kita lihat apa yang disebut oleh Syekh, taklilul ma. Air itu penggunaannya secukupnya. Kenapa? Qala faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mut. Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu berwudu satu mut. Coba kita lihat. Wa yaghtasilu bis-sa'. Adapun mandinya itu dengan sa'. Sa' itu berarti sama dengan penggunaan zakat fitrah. Berapa? Empat ini, empat mut. Arba'atul amdad. Mandi. Cukup dengan arba'atul amdad. Dengan empat, apa ini? Ini satu mut ini. Ini apa namanya ini? Hah? Apa, wahai ahlu Indonesia? Apa yang namanya ini? Sah? Tangkupan tangan ya. Nah, dua tangan ini dijadikan satu. Coba lihat, beliau alaihi salatu wasalam mandinya itu empat ini, empat tangkupan tangan ini. Kurang lebih satu sok zakat fitr itu. Untuk mandi cukup. Dalam kondisi beliau adalah orang yang memperhatikan kesempurnaan mandi. Seperti itu. Maka kata Syekh di sini, sayam bagi al-iktidak bihi fi taklilil ma wa adamil israf. Maka sudah sepatutnya untuk menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai kudwah dalam menggunakan air secukupnya dan tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Sehingga permasalahannya Islam, la tafrid wa la ifrat. Itu Islam, wasatiyah. Walaupun wasatiyahnya tentu dalam timbangan syar'i, tapi tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Nah, qala kama yajibu al-muktasil an yastatir. Tentunya ya ikhwan, dari sini kita mengetahui bagaimana kesalahan orang yang ditimpa penyakit waswasah. Nah, wudunya sampai diulang-ulang. Kita bisa lihat pada sebagian orang nawa itu. Nah, kayak kurang sah. Nawa itu diulangi lagi seperti itu. Nah, ini waswasah ini memang penyakit. Dan ini berlaku pada banyak hal. biasanya berlaku pada orang yang dimana syaitan tidak bisa menjerumuskan dia dalam kemaksiatan. Orang biasanya baru tobat dari kemaksiatan, berusaha berpegang teguh dengan hukum agama, ditimpa oleh syaitan dari jalan yang lain, was-wasah. Nah, diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan, datang seseorang kepada Ibnu Aqil, faqala lahu an ghamisu fil ma miraran katsira wa ashukku hal sal al hal sahabi al husul famadza tara fihi. Kata orang ini kepada Ibnu Aqil, aku ini sudah jebur ke air berulang kali banyak, tapi aku masih ragu apakah mandiku ini sah atau tidak. Maka apa pendapat engkau? Orang ini tanya kepada Ibnu Aqil rahimahullah. Apa pendapat engkau? Maunya tanya hukumnya bagaimana ini? Cukup atau tidak? Sah apa tidak mandiku ini? Maka dijawab oleh Ibnu Aqil, idhab, faqad saqatat anka as-salah. Engkau pergi, selesai, gugur kewajiban sholat bagi engkau. Orang ini bertanya, loh kok bisa? Lima aja. Qala li'anna Rasul alaihi salatu wassalam qal, rufi'al qalam an salasah, an majnun hatta yufiq, au an majnunam hatta yufiq, wa an na'im hatta yastaikid, wa anisabi hatta yablu. Catatan pena itu, catatan pena amalan, catatan amalan itu sudah terangkat dari tiga orang. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang pertama dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Yang kedua, catatan pena itu diangkat dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan catatan yang catatan pena diangkat dari jenis ketiga, yaitu anak kecil sampai dia balik. Maka kemudian Ibnu Aqil melanjutkan, orang yang seperti ini masuk ke dalam air berulang kali, kemudian dia masih ragu, ini orang gila. Makanya kata beliau, jatuh atau telah gugur kewajiban sholat kepada engkau. Lah masuk air, sudah nyemplung di sungai atau di laut berulang kali, kemudian masih ragu. Ini majnun, ini orang seperti ini majnun. Nah, makanya kata Ibnu Aqil, pergi-pergi engkau, sudah gugur kewajiban sholat atas engkau. Barakallahu fikum ya ikhwan, permasalahan tafrid wala ifrat. Qala wal ghuslu minal hadatsil akbar amanatun min jumlatil amanat allati bainal abdi wa bain rabbih. Yajibu alaihi an yuhafidha alaihi wa an yahtam bi ahkamihi liyuaddiyahu alal wajhil masyru'. Mandi ini, mandi besar ini merupakan amanah dari sekian amanah yang ada di pundak seorang hamba antara dia dengan Tuhannya, dengan Rabbnya. Maka wajib bagi dia untuk menjaganya. Wajib bagi dia untuk memperhatikan hukum-hukumnya. Untuk kemudian dia bisa menunaikannya, menjalankannya sesuai dengan syar'i. Qala wa ma ashkalaihi min ahkamihi wa mujibatihi sa'ala anhu. Kalau dia mendapatkan iskal, mendapatkan sesuatu yang dia tidak ketahui, ada problem, ada muskilah yang dia perlu tanyakan, dia bertanya. Jangan diam saja. Wala yamna'uhu al-haya min dalik. Jangan dia malu untuk bertanya. Nah, innallaha la yastahi minal haq. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak malu kalau urusannya terkait dengan al-haq. Fal haya'u alladhi yamna'u sahibahu minas su'al an umuri dinihi haya'un madzmum. Nah ini hati-hati. Ada orang sebagian salah memahami hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Al haya' kulluhu khair. Atau dalam riwayat yang lain disebut al haya' la ya'ti illa bi khair. Malu itu semuanya baik. Dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan yang artinya malu itu semuanya baik. Atau

0: Alaihi Wasallam menyebutkan yang artinya malu itu semuanya baik. Atau dalam riwayat yang lain, wal haya la yati illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Baik, ini malu. Makanya dari sisi syar'i kita katakan malu semuanya baik. Baik, seperti ini malu. Akhirnya dia tidak tahu bagaimana cara mandi junub yang benar. Apakah ini suatu kebaikan? Dia salah dalam mandi junub. Dia salah dalam hukum-hukum syar'i yang lain. Apakah ini kebaikan? Hah? Dia jahil dengan hukum agama. Apakah ini kebaikan? Hah? Tidak. Seperti itu. Makanya dari sisi syar'i yang seperti tidak dikatakan dengan haya. Syekh menyebutkan. Qala wa huwa jubnun minasyaitan. Nah ini. Itu hakikatnya jubun. Jubun ini penakut, takut, ajaz, khawar, ketidakmampuan, takut. Dan ini datangnya dari syaitan. Sehingga kalau ada rasa malu yang ternyata tidak mendatangkan kebaikan, malu bertanya dalam urusan agama yang dia butuhkan, misalnya, maka yang demikian hakikatnya dari sisi syar'i tidak dikatakan malu, tapi jubun. Takut, penakut dia. Gak berani untuk menyampaikan sesuatu. Dan ini datang dari syaitan. لِيُثَبِّطَ بِهِ الْإِنسَانَ عَلَى اسْتِكْمَالِ دِينِهِ وَمَعْرِفَةِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ أَحْكَامِهِ. Agar syaitan ini mencegah manusia dengan malu yang tercela tadi itu, malu dalam tanda kutip tadi itu, untuk manusia tersebut bisa menyempurnakan agamanya, dan agar untuk dia bisa mengetahui apa-apa yang harus dia ketahui dari hakam, dari hukum-hukum syariat. Qala wa amru tahar 'adzim. Permasalahan bersuci ini permasalahan yang agung. Wa tafrid fi sya'niha khatir. Bermudah-mudahan dalam urusan taharah ini urusannya berbahaya. Li'annaha tatarattabu 'alaiha sihhatus shalah allati hiya 'amudul Islam. Kenapa? Kok berbahaya? Karena konsekuensinya ini terkait dengan keabsahan sholat. Kalau sholatnya tidak sah, berarti dia teranggap belum sholat. Kalau orang belum sholat atau tidak sholat, berarti dia kafir. Sehingga permasalahan tidak mudah. Nah, permasalahannya tidak mudah. Harus betul-betul kita kuasai hukum-hukum yang terkait dengan bersuci. Qala nas'alullaha lana wa li jami'il muslimin al-basirah fi dinihi wal ikhlas lahu fil qawl wal amal. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, tafadhol. Apa hukum memegang kemaluan anak? Seorang ibu sudah dalam kondisi berwudu ya, misalnya. Apakah dia menceboki anaknya yang kencing atau yang buang air, dengan itu batal wudunya? Masalah khilaf di antara para ulama. Tapi yang rajih wallahu alam bisawab, secara ringkas tidak. Dan ini pendapat Syekhul Utsaimin rahimahullah. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Sehingga seorang ibu yang menceboki anaknya dalam kondisi sang ibu tadi sudah berwudu, setelah menceboki anaknya dia boleh untuk sholat dan yang lainnya. Yang penting tangannya dicuci dahulu. Barakallahu fikum. Nah, lain. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kalam dari Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, ketika beliau menukilkan sekian nukilan dari kalam para imam, para imam Ahlus Sunnah, terkait dengan penamaan-penamaan

0: yang ada pada mazhab salaf. Dan kita sudah lewati contoh-contoh penamaan tersebut sampai kepada diantaranya, yaitu ketika ahlu sunnah mazhab salaf dinamakan dengan pelakunya atau orang-orangnya disebut atau dinamakan dengan al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yang mungkin dianggap nyeleneh oleh kebanyakan manusia. Dan sudah kita ambil sebagian dari pembahasan ini. Kita lanjutkan. Qala al-imam Sufyan al-Thawri rahimahullah. Istausu bi ahli sunnah khaira fa innahum ghuraba. Berkata al-imam, atau di sini Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah membawakan kalam al-imam Sufyan al-Thawri, di mana beliau mengatakan, berwasiatlah kepada ahlu sunnah dengan kebaikan. Berpesanlah. Berilah pesan kepada ahlu sunnah dengan kebaikan. Kenapa? Fa'innahum ghuraba. Karena mereka ini adalah orang-orang yang terasing. Naam. Qala wa qala al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin syarihan hadis al-ghurbah. Berkata al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijis Salikin ketika mensyarah, ketika menjelaskan tentang hadis terkait orang-orang ghuraba, tentang keterasingan ini. Qala wal mu'minuna fi ahli islam ghuraba. Kita di sini akan membaca apa yang disebutkan oleh al-imam Al-Qayyim yang dinukilkan oleh al-muallif yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari. Bagaimana keterasingan itu ada pada setiap posisi, di mana masing-masing posisi itu pelakunya semakin terasing dan semakin terasing. Kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-mu'minun fi ahli al-Islam ghuraba. Orang-orang yang beriman di kalangan ahlul Islam, pemeluk umat Islam, orang-orang yang beriman ini al-mu'minun ghuraba. Nah, ahlul Islam mereka adalah orang-orang yang menampakkan secara zahir keislaman mereka. Wal mu'minun, mereka adalah orang yang beriman secara zahir dan batin. Maka kondisi orang-orang mukmin di kalangan pemeluk umat Islam ini itu ghuraba, terasing. Ini masih pada lingkup ahli Islam, pemeluk umat Islam. Wa ahlul ilmi fil mu'minina ghuraba. Lebih levelnya atau lingkupnya lebih semakin mengkerucut. Tadi level pada ahli Islam, pemeluk umat Islam secara keumuman. Sekarang pada lingkupnya orang mukminin. Orang mukminin itu di kalangan pemeluk umat Islam sudah ghuraba, asing. Maka ahli ilm, orang yang berilmu, para ulama di kalangan kaum mukminin ini lebih terasing lagi. Semakin minoritas mereka. Kita bisa lihat, kita bisa bandingkan antara kaum mukminin yang ada dengan ahli ilmnya. dengan para ulamanya, dengan orang-orang yang berilmunya di antara mereka. Semakin minoritas, semakin asing, semakin sedikit jumlahnya. Qala wa ahlus sunnah alladzina yumayyizunaha minal ahwa'i wal bid'i fihim ghuraba. Semakin terasing lagi, lingkupnya semakin kecil, ahlus sunnah. Yang dimana mereka, ahlus sunnah ini, betul-betul memisahkan, membedakan antara sunnah dengan kebid'ahan dan ahwa, hawa, nafsu. Artinya, dalam lingkup ahlu sunnah itu pun ada orang-orang yang semakin terasing. Mengapa? Ahlu sunnah ini bertingkat-tingkat. Mutafawitun. Sekian derajat. Di antara ahlu sunnah ini ada yang masya Allah di antara mereka adalah orang-orang yang memang berani menampilkan, berani menampilkan dirinya, membedakan dirinya untuk kemudian dia menampakkan sunnah secara terang-terangan, menyampaikannya. Orang-orang seperti ini dia pisahkan antara sunnah dengan hawa, nafsu dan kebid'ahan. Tidak semua ahli sunnah sampai pada derajatnya seperti ini. Ahli sunnah yang ternyata dia betul-betul berusaha memisahkan antara sunnah dengan kebid'ahan. Mengamalkan yang sunnah dengan kebid'ahan. Atau mengamalkan yang sunnah dan meninggalkan kebid'ahan. Dipisahkan. Dibedakan. Ini di kalangan ahlu sunnah sendiri mereka adalah ghuraba. Kita bisa saksikan ahlu sunnah itu sendiri. Nah, tidak sedikit dari mereka entah pada masalah muamalah, pada masalah ibadah, pada masalah manhaj, pada masalah akidah. Ada di antara mereka yang masih ada kekurangan. Ada di situ sekian-sekian sunnah yang bahkan maaf-maaf saja ahli sunnah itu sendiri tidak mengamalkan dan menjalankannya. Sehingga sunnah ini di kalangan ahli sunnah menjadi sesuatu yang jarang diamalkan. Padahal di kalangan ahlu sunnah. Tapi bisa dikatakan hampir mati, jangankan di kalangan kaum muslimin. Bahkan di kalangan ahlu sunnah itu sendiri, ada sekian sunnah yang hampir-hampir mati. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati yang menjalankannya. Ini orang-orang ini semakin terasing, semakin minoritas, bahkan di kalangan ahlu sunnah. Nah. Sekian banyak sunnah yang tentunya sangat disayangkan ketika ahlu sunnah itu sendiri tidak mengamalkan atau tidak menjalankannya. Di antara salah satu sebabnya, minimnya ilmu bisa. Di antara salah satu sebabnya, kurangnya kepedulian, kurangnya kesungguhan dalam menjalankan sunnah itu sendiri. Dan sekian sebab-sebab yang lainnya. Nah. contoh kecil. Dan sangat terasa. Di sekian tempat, di tempat-tempat ahlus sunnah, yang dimana sebetulnya banyak dari kalangan ahlus sunnah sudah mengetahui hal itu. Tapi Allahu alam bisawab, apa sebab dan latar belakangnya sehingga mereka atau banyak dari kalangan ahli sunnah yang tidak mengamalkannya. Contoh. Baru berlalu bersama kita hari-hari utama, hari-hari mulia di kalangan umat Islam. Di antaranya yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Di antara sunnahnya yang dilakukan oleh para salaf. Itu raf'u shaut, mengeraskan takbir ketika di 10 hari terakhir plus mulai tanggal 9 sampai tanggal 13 di setiap selepas sholat 5 waktu. Kita saksikan berapa banyak kalangan ahlu sunnah yang mempraktikkan sunnah ini. Sangat sedikit illa man rahimallah. Kita bisa saksikan. Sekian ahli sunnah yang ada, yang untuk kemudian menjalankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ini satu contoh kecil. Dari sekian contoh-contoh. Sadaqa al-imam bin al-qayyim rahimahullah. Terkadang di kalangan ahli sunnah itu sendiri, ada suatu kaum yang ghuraba. Mereka berani menampakkan, memisahkan sunnah dengan bid'ah, dengan hawa nafsunya. Nah, berapa banyak yang mau bertakbir di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, mengeraskan suaranya. Sunnahnya bertakbir, mengeraskan suara. Di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tentunya di waktu-waktu yang layak, bukan di waktu orang sudah tidur tengah malam dan yang lainnya. Di waktu-waktu yang layak, pagi hari, siang hari, Maghrib, selepas Isya. Tapi kita saksikan berapa banyak di antara kita yang melakukan hal itu. Sangat sedikit. Illa man rahimallah. Ini satu contoh kecil saja. Bagaimana sunnah itu sendiri, pelaku sunnah itu sendiri. Di kalangan ahlu sunnah ada yang ghuraba. Semakin terasing mereka. Nah. Barakallahu fikum. Qala wadda'una ilaiha as-sabiruna ala adzal mukhalifin hum ashaddu haula'i ghurbatan. Yang semakin minoritas, semakin terasing, yaitu adalah orang-orang yang mendakwahkan sunnah, para dai-dai sunnah, yang mereka bersabar mendapatkan gangguan dari orang-orang yang menyelisihinya. Sadaqa al-imam al-qayyim rahimahullah. Nah, ketika seorang mendakwakan sunnah, seorang da'i sunnah, sekian komentar, sekian celaan, sekian cercaan dari orang-orang yang tidak menyepakatinya. Nah, entah orang yang tidak menyepakatinya ini adalah kalangan orang-orang kufar atau kalangan orang-orang umat Islam atau bahkan dari kalangan ahlu sunnahnya itu sendiri. Sekian komentar, sekian ucapan, sekian cemoohan. Namun para dai ini bersabar atas gangguan yang diterima dari orang-orang yang tidak menyepakatinya, orang yang menyelisihinya. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, mereka ini adalah orang yang paling terasing lagi. Nah, karena ketika sudah mendakwahkan, di situ ada nasihat, ada ingkar mungkar, yang di mana kecenderungan hati itu tidak suka untuk ditegur, tidak suka untuk diingatkan. Ini kecenderungan hati. Inna nafsa la'amaratun bisu illa man rahimah rabb. Sesungguhnya hati itu terus memerintahkan kepada perkara yang jelek. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb engkau. Kecenderungan hati. Tapi mau tidak mau ingkar mungkar harus dilakukan. Harus dilaksanakan. Entah kepada ahli ahwa atau bahkan kepada sesama ahli sunnah. Nah. Semakin yang demikian para da'i-da'i sunnah ini semakin terasing. Namun kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala walakin haula'i hum ahlullahi haqqan fala ghurbata 'alaihim wa innama ghurbatuhum bainal aktsarin alladzina qala Allahu 'azza wa jalla fihim wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Namun kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, mereka hakikatnya adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya. Nah, prinsip agama adalah berilmu. Dan ini merupakan prinsip dasar seorang da'i. Dia tidak bisa mendakwahkannya kecuali dia harus berilmu. Dan berapa banyak orang yang berilmu? Sedikit sekali. Kemudian dia berusaha mengamalkan ilmunya. Berapa banyak orang yang berusaha mengamalkan ilmunya? Illa man rahimallah. Sedikit sekali. Lebih dari itu, kemudian dia mendakwahkan apa yang dia ketahui, yang sudah berusaha dia amalkan, dia dakwahkan, dia sampaikan. Lebih dari itu, otomatis ada gangguan. Nah, ketika seorang mendakwahkan sunnah, mendakwahkan apa yang dia ketahui, pasti akan ada cemoohan, ada gangguan, ada yang kontra, ada yang tidak suka. Itu sudah resiko orang yang mendakwahkan sunnah. Maka tugas yang tidak mudah. Karena semakin dia ini dianggap nyeleneh, dianggap terasing, bahkan di kalangan ahli sunnah. Bahkan di kalangan intern ahli sunnah. Nasallallahu assalamu alaafiyah. Tapi kata Ibnu Qayyim, mereka itu hakikatnya, mereka lah sebenarnya orang-orang yang mengikuti ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Hakikatnya, fala ghurbata 'alaihim. Tidak ada keterasingan terhadap mereka. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, hakikatnya tidak. Hakikat keterasingan mereka, itu ketika keterasingan tersebut mereka berada di antara mayoritas manusia yang Allah sebutkan tentang mayoritas ini. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Apabila engkau taat, apabila engkau menuruti mayoritas yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau. Hati-hati untuk kita. Tujuan puncaknya mencari riba manusia. Hati-hati. Nah, jangan jadikan tujuan utama dan tujuan puncak kita adalah agar manusia mau dan senang kepada kita semata-mata ini. La. Karena mayoritas manusia, kalau kita ikut kepada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini sajidah mengatakan, niscaya mereka akan menyesatkan engkau. Nah, karena jumlah mayoritas itu bukan tolok ukur. Bahkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, jumlah mayoritas di muka bumi ini akan menyesatkan engkau. Maka jangan terlalu larut dengan apa yang ada pada mayoritas, kebanyakan orang. Ketika mereka menerima al-haq, alhamdulillah, kita bergembira, bukan karena mereka mengikuti kita. Hati-hati. Di sini pentingnya kemudian niat ikhlas. Nah, kita bergembira ketika ada orang mengikuti apa yang kita dakwakan berupa al-haq, bukan karena kegembiraan itu mereka mengikuti, tapi karena mereka mengikuti al-haq. Kita bergembira ketika mereka mengikuti al-haq, bukan mengikuti kita. Kita ini hanya perantara untuk menyampaikan al-haq kepada mereka. Sehingga barakallahu fikum, boleh ketika kita bergembira karena mereka mengikuti al-haq. Tapi ini bukan tujuan utama. Nah, sehingga jangan terlalu silau dengan jumlah banyak, dengan kondisi masyarakat sekitar, mengapa mereka begitu, kenapa mereka kok tidak, mengapa mereka kok enggan, mengapa mereka kok yang lain-lainnya terhadap kita. Terlepas bahwa jangan sampai kita membuat orang lari dari sunnah gara-gara perbuatan kita. Sudah lewat bersama kita pada pertemuan sebelumnya. Namun, yang perlu ditekankan di sini, la tafrid wa la ifrat, tidak bermudah-mudahan, juga tidak berlebih-lebihan. Nah, bukan akhirnya kemudian masyarakat kebanyakan orang, mayoritas orang, itu yang jadi tujuan utama kita. Nah, untuk kemudian akhirnya kita ikuti semua yang mereka inginkan. Lah. Tidak mungkin kita akhirnya turut pada semua yang mereka kehendaki. Kalau seperti itu, niscaya kata Allah, mereka akan menyesatkan kalian. An sabilillah, dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti. Kita lihat print ketika di situ ada berbagai kelompok-kelompok yang prinsipnya adalah jangan kalian memecah belah umat. Ini sebetulnya kalimat sebatas ini bagus. Memang kita tidak ingin memecah belah umat. Tapi kemudian kalau dimaksudkan adalah jangan kalian memecah belah umat. Sehingga jangan kalian mendakwakan tentang tauhid. La ilaha illallah. Artinya tiada sembahan yang hak kecuali hanya Allah. Dengan itu kalian melarang orang beristighosah di kuburan. Dengan itu akhirnya kalian mengatakan bahwa orang yang meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal itu syirik. Jangan, jangan kalian lakukan seperti ini. Ini bisa memecah belah umat. Nah, ini. Kita lihat dakwahnya kelompok-kelompok yang seperti ini dengan alasan jangan memecah belah umat, tapi akhirnya al-haq ini tidak dijelaskan, akhirnya al-haq ini menjadi kabur. Terkubur dakwah mereka. Antum bisa lihat. Tidak sedikit dari mereka, masya Allah, pengikutnya banyak. Tapi tidak ada barokah padanya. Sedikit barokah padanya. Apa yang akan mereka dakwahkan untuk kemudian barokah yang akan mereka dapatkan ketika perkara tauhid itu mereka tinggalkan. Nah, contoh kecilnya yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang jemaah tabligh. Tidak ada sama sekali pembahasan tauhid uluhiyah pada mereka. Padahal tauhid uluhiyah inilah yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memerangi kaum musyrikin. Karena mereka enggan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada tauhid uluhiyah. Artinya tauhid uluhiyah ini merupakan puncak dari agama seluruh para nabi. Ya, dengan itulah para nabi seluruhnya semuanya diutus. Wa laqad ba'atsna likulli fi kulli ummatin Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah utus, kata Allah Subhanahu wa taala, pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? Untuk kemudian hanya mentauhidkan Allah dan meninggalkan tauhid. Apa yang mau kita harapkan dari sebuah dakwah yang itu pengikutnya bersatu padu secara fisik, namun yang ini keyakinannya adalah Abu Bakar dan Umar adalah orang fasik atau orang yang kafir. Aisyah radhiyallahu anha adalah fazina. Apa yang kita bisa harapkan kalau kemudian kita berkumpul dan bersatu dengan orang seperti ini yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah? Nah. Alhamdulillah. Ya, dikumulai sebalik. Dan ini dilakukan oleh Al-Ikhwanul Muslimun. Al-Ikhwanul Muslimun, mau sufinya, mau jamaah tabliknya, mau Syiah Rafidhahnya, ayo gabung. Yang penting kita membela Islam. Kita punya musuh-musuh orang kafir. Tapi Islam yang bagaimana yang mau Anda bela? Nah. Makanya ayat secara menyebutkan jelas wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah yang sangat kuat, yaitu Islam, yaitu tauhid. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Sehingga bersatunya itu harus di atas al-haq wabil haq. Ini persatuan yang kita harapkan. Nah. Barakallahu fikum. Sekali lagi, jangan terkecoh dengan jumlah banyak. Qala. Faulaika humul ghuraba minallahi wa rasulihi wa dinihi wa ghurbatuhum hiyal ghurbatul muhisyah. Maka mereka ini, mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, hakikatnya itulah mereka orang-orang yang ghuraba, terasing dari Allah, dari Rasulnya, dari agamanya. Walaupun mereka jumlah banyak, namun hakikatnya itu mereka ghuraba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ghuraba ahlus sunnah, mereka ghuraba di kalangan manusia, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala hakikatnya mereka bukan orang-orang yang asing. Karena mereka mengenal Allah dengan sebenar-benar ma'rifat, sehingga dengan itu Allah pun menjadi pelindungnya dan penolongnya. Sementara mereka, kebanyakan atau mayoritas manusia, itu hakikatnya mereka adalah orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang nyeleneh dari ajaran Allah. Orang-orang yang syudud. Yang jauh dari apa yang dibawa oleh Rasulnya dan dari agamanya. Wa ghurbatuhum yal ghurbah al-muhisyah. Nyelenehnya mereka, keterasingannya orang-orang mayoritas itu. Kenapa itu bisa dikatakan terasing mayoritas? Nah, mereka terasing dari agama Islam. Agama Islam menjalankan tauhid. Ini yang benar, ini yang ma'ruf di ajaran Islam yang murni. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka mengatakan bahwa tauhid mana la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Ini kan banyak kita dengar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau sekedar makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka niscaya orang-orang kufar musyrikin tidak akan diperangi oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu artinya yang menciptakan, yang menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta. Hal ini tidak diingkari oleh orang-orang kufar Quraisy. Nah, ini kan sebetulnya tafsir la ilaha illallah dengan tafsir tiada Tuhan selain Allah. Ini tafsir yang nyeleneh dari makna hakikat sebenarnya la ilaha illallah. Kalau hakikat sebenarnya dari la ilaha illallah adalah tiada sesembahan yang hak kecuali Allah. Adapun tiada Tuhan selain Allah, orang-orang musyrikin pun mengakui bahwa yang menciptakan mereka itu hanya Allah. Yang menurunkan hujan hanya Allah. Mereka pun mengakui Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kufar Quraisy mengakui, "Wa la insa'atahum man khalaqahum la yaqulun Allah." Ayat semisal ini banyak. Apabila engkau bertanya kepada mereka orang-orang kufar Quraisy, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Sehingga Tuhan atau Rabb, pengesaan Rabb, bahwa Rabb itu adalah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, penguasa alam semesta, itu orang-orang kufar Quraisy pun mengakui dan meyakini. Kalau ditanya kepada Allah mengatakan, tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menurunkan hujan? Niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan Allah. Ini orang-orang kufar Quraisy. Mana Tuhan? makna Rabbul Alamin paham mereka. Dan mereka mengesakan dalam Tauhid Rububiyah. Mereka meyakini dan mengakui. Tapi ternyata diperangi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dari sisi inilah ajaran orang-orang mayoritas, ghurabanya mereka, karena nyeleneh dari agama yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala wa in kanu humul ma'rufin al-musyar ilaihim. Walaupun mereka mayoritas itu adalah orang yang dikenal di dunia, Masya Allah. Nah, yang dijadikan ditunjuk artinya, Masya Allah, lihat fulan, fulan, fulan. Walaupun di kalangan orang mereka adalah orang yang dikenal, namun hakikatnya mereka di sisi Allah adalah orang-orang ghuraba. Nah. Qala rahimahullah. Masih pada Syekh Abdul Al-Bukhari menukilkan kalam Al-Imam Ibnu Qayyim pada kitab Madarijus Salikin. Fal-ghurbatu salasatu anwa. Maka akhirnya Al-Imam Ibnu Qayyim merinci apa itu ghurbah, keterasingan itu ada tiga jenis. Walaupun dalam cetakan ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari, penulis kitab ini, hanya satu jenis. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim sendiri menyebutkan tiga jenis. Yang tidak disebutkan dua jenis ini. Apa dua jenis tersebut? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Untuk jenis pertama, nanti kita akan baca. Jenis kedua dan ketiga dalam cetakan ini oleh Syekh Abdul Al-Bukhari tidak disebutkan. Apa jenis kedua? Yaitu yang kedua, azan dahulu. Saya tafadhal al-muazzin. Fali azzinna. Barakallahu fikum. Jenis pertama yang nanti insya Allah akan kita baca pada kitab ini. Karena di sini Syekh menyebutkan fal-ghurbatu salah satu anwa. Keterasingan itu ada tiga jenis. Namun yang disebutkan Syekh hanya satu jenis saja. Jenis kedua secara ringkas disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, karena Syekh di sini menukilkan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Yaitu annau tsani minal ghurbah ghurbatun madzmumah wa hiya ghurbatu ahli al-batil wa ahli al-fujur baina ahli al-haq. Fa hiya ghurbatun baina hizbillah al-muflihin wa in kathura ahluha fahum ghuraba ala kasrati ashabihim wa asyaihim. Jenis kedua ada keterasingan, yaitu keterasingan yang tercela. Keterasingan yang tercela. Apa itu keterasingannya? Ahlul batil, para pelaku kebatilan. Dan keterasingannya ahlul fujur, para pelaku dosa dan kemungkaran. Keterasingan mereka di antara ahlul haq, ini memungkinkan, kata Syekh, ghurbahnya mereka ini di antara ahlul haq. Ini keterasingannya ahlul batil ini menjadi asing ketika di hadapan ahlul haq. Kenapa asing? Ya ajarannya nyeleneh. Ajarannya enggak benar. Ajarannya menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Aneh, nyeleneh. Asing ajaran mereka ini. Apa yang dilakukan oleh para ahlul batil ini enggak ada dalam Islam. Tidak ada syariatnya. Namun mereka lakukan. Maka akhirnya apa yang mereka lakukan ini, mereka lakukan ini dan mereka amalkan ini dari kalangan ahlul batil itu menjadi asing. Karena jauh dari kata Islam. Yang demikian ini tentunya ghurbah, keterasingan yang tercela. Dia ini terasing di antara golongannya Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini keterasingan modelnya ahlul batil. Ini keterasingan ketika dihadapkan pada ahlul haq. Walaupun, kata Ibnu Qayyim, walaupun pelakunya itu banyak, tetap saja mereka itu hakikatnya asing. Keterasingan mereka dari sisi atau dari tinjauan apa? Hah? Hah? Ajaran Islam yang benar. Kebatilan mereka ini asing dalam ajaran Islam. Kata Ibnu Qayyim, walaupun pelakunya banyak, tetap saja mereka ini asing. Walaupun banyak pengikutnya dan banyak kelompoknya. Ini jenis kedua. Jenis ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, an-naw'u tsalits ghurbatun mustarakah. Keterasingan yang ini memang siapapun sangat memungkinkan masuk padanya. Entah ahlul haq ataupun ahlul batil. Berserikat. Ahlul haq ataupun ahlul batil berserikat pada keterasingan ini. Artinya masing-masingnya dari ahlul batil ataupun ahlul haq memungkinkan mengalami keterasingan ini. La tuhmat wa la tuzam. Keterasingan model yang ketiga ini bukan keterasingan yang terpuji ataupun yang tercela. Apa itu? Wahiyal ghurbah anil watan. Dia terasing dari negerinya. Kenapa? Dia tinggal bukan di negerinya dia. Orang asing. Nah, ini ahlul haq ataupun ahlul batil memungkinkan. Alaysa kadzalik? Hah? Bukankah seperti itu? Makanya orang luar negeri dibilang apa? Hah? Enggak, ini terkait dengan ini, kata-kata ini. Dikatakan apa? Orang asing. Jauh dari negerinya. Seperti itu. Nah, ini dua jenis. Yang lainnya yang tidak disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari. Namun karena di sini Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan kalam Ibnu Qayyim fal ghurbah salah satu anwa, maka kita sebutkan dua jenis. Secara ringkas tadi itu. Namun yang hanya disebutkan di kitab hanya satu jenis. Apa itu? Ini kemudian kita kembali kepada kalam Ibnu Qayyim yang dibawakan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari pada jenis pertama saja. Qala ghurbatu ahlillah wa ahli sunnati rasulihi baina hadzal khalq wa hiyal ghurbatu allati madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlaha wa akhbara 'anid din alladhi ja'a bihi annahu bada'a ghariban wa annahu sayaudu ghariban kama bada, yaitu keterasingannya orang-orang yang mengikuti ajaran Allah, orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam, berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Ini keterasingan ini walaupun terjadi di depan atau di kalangan makhluk yang ada, manusia yang ada, namun keterasingan ini merupakan keterasingan yang dipuji oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Kenapa mereka terasing? Karena berpegang teguh dengan ajaran Rasul alaihi salatu wasalam. Ada yang mengatakan di antara bentuk pengerendahan mereka terhadap orang-orang yang terasing ketika berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam apa? Keras. Nah ini. Kaku. Ya Islamlah tapi yang luwes. Jangan kaku. Maksudnya apa? Ya enggak apa-apalah. Dakwah kan bagus. Di situ ada wanita, ada pria, enggak ada masalah, campur. Jangan kaku, harus khusus pria, wanita tempatnya sendiri. Kalian ini keras. Nah, ini kan sering kita terkadang kita dengar, ya kan? Nah, dari mereka kalangan Hizbiyah mengatakan keras, kaku. Nah, ini ghurbah akhirnya. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi asing. Tapi keterasingan ini dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelakunya dipuji oleh beliau alaihi salatu wasallam. Bahkan beliau alaihi salatu wasallam mengkhabarkan tentang agama yang beliau bawa, itu agama tersebut mulainya pun dengan apa? Keterasingan. Tauhid uluhiyah sudah kita sebutkan ya sebelum ini, bagaimana agama Islam ini awalnya di kalangan Arab ketika itu sesuatu yang aneh. Nah, dan agama ini akan menjadi asing sebagaimana awal datangnya agama tersebut. Qala wa anna ahlahu yasiruna ghuraba. Dan para pelakunya ahlu sunnah ini mereka akan menjadi orang-orang yang terasing. Wa hadhil ghurbatu qad takunu fi makanin duna makan wa waqtin duna waqtin wa baina qaumin duna qaumin. Keterasingan seperti ini bisa jadi terkadang itu pada suatu tempat tanpa di tempat yang lain. Contoh misalnya yang paling mudah di zaman sekarang, walaupun juga sebetulnya sudah ada keterasingan, tapi lebih tidak asing. Contoh, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW di negeri Saudi Arabia, itu tidak terlalu terasing dibandingkan kalau misalnya kita yang di Indonesia. Nah, jadi bisa jadi keterasingan itu di suatu tempat tanpa tempat yang lain. Nah, di suatu tempat betul-betul orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW betul-betul menjadi seorang yang gharib. Betul-betul ghuraba. Di tempat lain mungkin sudah biasa. Itu contoh sederhananya. Atau di suatu waktu tanpa waktu yang lain. Di suatu zaman, Masya Allah, zamannya para sahabat, sepeninggal Rasulullah SAW, zamannya para sahabat luar biasa, sunnah. Betul-betul terasingan itu mungkin ketika itu sangat jarang sekali. Di masa jaya-jayanya Islam. Nah, tapi di zaman yang lainnya betul-betul mungkin terasa keterasingan tersebut. Wa baina qaumin duna qaumin. Dan di antara satu kaum tanpa kaum yang lain. Nah, mungkin kalau kita di sini sama kita kumpul. Apa yang jadi asing sunnah di antara kita? Artinya semuanya ya silahkan dilakukan sunnah. Enggak ada yang kemudian kenapa kok begini misalnya. Tapi ketika kita masuk kepada suatu kaum, di satu kampung atau misalnya di suatu, mereka betul-betul heran seperti itu. Nah, yang biasanya sholat itu, ya sudah kita bisa saksikanlah. Alhamdulillah Allah berikan taufik, Allah berikan nikmat kita bisa memiliki tempat ibadah tersendiri. Sehingga selesai sholat, masing-masing zikir. Nah, kalau di tempat-tempat yang lain bagaimana? Pasti kan zikir berjamaah rata-rata. Itu kan keumumannya seperti itu. Nah, kalau tidak ada itu bagaimana? Misalnya di masjid orang umum, ditiadakan itu. Akan menjadi aneh. Iya kan? Tiba-tiba gak ada selawatannya atau zikir berjamaahnya. Tiba-tiba imamnya diam. Anda bisa bayangkan kira-kira di masjid apalah misalnya. Gak ada seperti itu. Akan jadi aneh. Itu bahkan sunnahnya seperti itu. Masing-masing berzikir. Nah, maka keterasingan yang terpuji ini bisa pada satu kaum tanpa kaum yang lainnya. Qala walakin ahlu hadhil ghurbah hum ahlullahi haqqan. Namun, pelaku keterasingan ini yaitu ahlu sunnah wal jamaah, mereka hakikatnya merupakan orang-orang yang mengikuti ajaran Allah dengan sebenarnya. Fa innahum lam ya'u ila ghairillah. Mereka itu tidak kembali kepada selain Allah. Ada apa-apa kembalinya kepada Allah. Nah, walam yantasibu ila ghairi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menisbatkan dirinya kepada selain Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya disamakan dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah. Sunnah siapa? Sunnahnya Ar-Rasul. Ahlu hadis. Hadisnya siapa? Hadisnya Ar-Rasul. Ini ahlu sunnah al-jamaah. Tidak menisbatkan dirinya kepada orang tertentu, ajaran tertentu, tidak. Menisbatkan dirinya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Walam yadu'u ila ghairi maja'abihi. Ahlu sunnah ini, huroba, yang keterasingan ini terpuji, tidaklah mendakwahkan kepada selain yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini intinya. Sebetulnya, Sebetulnya kalau mau kita pikir secara jujur, salafi itu sangat mudah sekali ajaran. Agamanya itu sangat mudah sekali. Nah, gak usah repot-repot, gak usah cari bagaimana. Siapa sih salafi atau ahlu sunnah? Ya pokok lihat apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa yang dilakukan beliau, kita lakukan. Apa yang ditinggalkan oleh beliau, kita tinggalkan. Apa yang beliau ucapkan, kita ucapkan. Ini bentuk kita betul-betul mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ada yang lebih penting lagi dari itu. Apa yang beliau pahami, ya ini. Maka kita memahami sebagaimana pemahaman beliau dan para sahabatnya. Ini paling di antara yang paling penting, pemahaman. Jadi kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak ngawur. Sebagiannya ngawur. Terlalu ekstrim dalam mencontoh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam itu naiknya unta, maka kalian jangan naik mobil, kalian jangan naik motor. Lah. Betul Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu naik unta, naik kuda, betul? Apakah ada dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam naik mobil, naik motor? Berarti kita harus naik unta. Karena Rasulullah seperti itu melakukannya. Nah. Kan kita harus mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Betul? Hah? Betul? Rasulullah naik unta? Berarti kita naik unta ya kan? Nah, ini pentingnya apa? Jadi kita mengikuti Rasulullah itu juga yang kita ikuti pemahamannya. Ini yang penting sekali. Siapa yang memahami? Entah dari Rasulullahnya ataupun para sahabatnya. Dan para imam yang datang setelahnya. Bahwa seperti itu cara mengikuti Rasulullah. Nah, ini penting. Pemahaman. Karena semua itu, kelompok-kelompok yang ada, itu memakai Al-Quran dan hadis. Semuanya sudah antum lihat. Sufinya, khawaritnya, mu'tazilahnya, syiahnya, hadis, kalamnya Rasul, Al-Quran, ayat. Tapi apa yang membedakan mereka? Kenapa kok mereka bisa seperti itu? Kok gak terus menjadi ahlu sunnah? Apa yang membedakan? Pemahaman. Ini penting, pemahaman. Barakallahu fikum. Maka mereka ahlul ghuraba ini tidaklah mendakwahkan kecuali apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Perbuatan, ucapan, tindak tanduk dari si akidah, tauhid, muamalah, ibadah dan apa? Pemahaman. Qala wa min sifati haula'il ghuraba alladzina ghabathahum annabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tamassuk bisunnah idza raghiba 'anha an-nas wa tarku ma ahdatsu wa in kana huwal ma'ruf indahum. Di antara ciri-ciri al-ghuraba yang di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam merasa iri dengan mereka, nanti mereka ke dunia tinggi para ghuraba ini. Ya, ghuraba yang terpuji. Cirinya adalah di antaranya adalah mereka berpegang teguh dengan sunnah di saat manusia sudah enggan dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah. Dan mereka meninggalkan apa-apa yang diada-adakan oleh manusia. Walaupun perkara yang diada-adakan tersebut adalah perkara yang ma'ruf di sisi manusia. Tapi manusia, kita ahli sunnah atau ghuraba ini meninggalkannya. Akhirnya menyelisih kebanyakan manusia. Akhirnya jadi apa? Jadi aneh, terasing. Nah, kenapa? Karena berusaha berpegang dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Amma ba'd. قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله وقال شيخ الإسلام ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا. واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآن. Kita masih pada pembahasan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Mu'allif, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, terkait dengan nama-nama Ahlu Sunnah, bahwa mazhab salaf, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mazhab ini, keyakinan manhaj ini, tidak semata-mata kemudian terbatas hanya pada generasi salaf saja, namun mazhab ini terus berlanjut sampai nanti di hari kiamat. Dan di antara dakwah atau akidah atau manhaj ini memiliki sekian nama, yang di mana nama-nama ini semuanya bersumber dari nas-nas yang ada. Apa saja nama tersebut? Abu Rizki. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian Ahlul Hadis. Nah, Mas Santa. Kemudian Ahlul Asar. Ini yang sudah kita bahas. Nanti ada beberapa nama yang insya Allah akan datang rinciannya. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang siapa itu Ahlul Hadis. Dan penamaan ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan penisbatan nama sudah jelas Ahlul Hadis, dinisbatkannya kepada hadis Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan kami tidak memaksudkan dengan Ahlul Hadis itu semata-mata mencukupkan dengan orang-orang yang mengambil hadis dengan melalui periwayatan dia mendengar dari syekhnya, atau hanya sekedar orang-orang yang menulis periwayatan hadis atau yang meriwayatkannya. Bahkan yang kami maksud dengan ahli hadis itu siapa saja yang dia ini lebih berhak untuk memahami atau menghafalnya, mengetahuinya, memahaminya. Nyanya ini kembali kepada hadis. Jadi orang-orang lebih berhak untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, mengetahuinya, mengenalnya, memahami juga hadis-hadis Rasulullah SAW secara zahiran wa batinah. Nah, dari sisi keyakinan, dari sisi amalan, wattiba'ihi, dan juga mengikuti hadis, mengikuti apa yang dibawa, apa yang datang dari Rasulullah SAW, batinan wa zahirah. Sisi batinnya, keyakinannya, amalan hatinya, dan juga zahiran, lisannya, ucapannya, perbuatannya. Wa kadzalika ahlul Qur'an. Ini yang dimaksud dengan al-hadis. Jadi orang-orang yang memang tentunya pertama kali mengetahui,
0: mengilmui, memahami dari secara zahir dan batin, kemudian mengikutinya. Siapa mereka? Ya, ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu hadis, orang yang mengetahui hadis dari Rasulullah SAW, mempelajari hadis-hadis dari Rasulullah SAW, kemudian memahaminya baik secara batin ataupun zahir, kemudian berusaha mengikutinya apa yang datang dari Rasulullah SAW, berusaha mengikuti apa yang datang dari si hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Begitu pula dengan ahlul Quran, yaitu orang-orang yang berusaha menghafal Al-Quran, mengetahui Al-Quran, memahami Al-Quran secara zahir dan batin, kemudian mengikuti isinya secara menyeluruh, baik zahir dan batin. Nah,

0: dan batin. Nah, karena hakikatnya tidak ada bedanya antara sunnah Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Kalau kita mengikutinya secara konsekuen, secara menyeluruh. Dalilnya apa? Mungkin ada yang masih ingat. Atau labas enam dalilnya. Kita katakan bahwa Al-Quran itu hakikatnya ya apa yang dibawa, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Al-Quran hakikatnya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, isinya, kandungannya, ya sudah isi dan kandungan Al-Quran. Isi dan kandungan Al-Quran, ya itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ada yang masih ingat kira-kira dalilnya? Atau asar? Atau riwayat? Nah, ini sekarang kita berbicara tentang hadis. Tentang hadis. Pak Takdir? Mau menyebutkan? Tapi di situ memang ada ucapan sebagian a'immah, yaitu diantaranya Imam Al-Barbahari yang menyebutkan al-Islam huwa sunnah wa sunnah huwa al-Islam. Nah, Islam itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW itu hakikatnya Al-Quran. Ini sebetulnya kembali kepada pertanyaan. Dalilnya ucapan ini apa? Seperti itu kan lebih. Betul, itu ucapannya para imam kita, diantaranya Imam Al-Barbahari. Dalilnya apa? Allah sudah pernah menyebutkan hal ini dalam beberapa kajian-kajian kita. Abu Naila? Masuklah Islam secara keluaran. Ya ladzina amanu dkhulu fi silmi kafa. Baik, tapi mana yang menyebut, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu ya hadis atau sunnah, apa yang dibawa Rasulullah SAW? Mana dalilnya? Abu Salman?
1: Akhilham?
0: Abu Azam? Naam? Abu Aisyah? Abu Fayyad mungkin mau mencoba? Abu Lutfi? Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa? Akhlak Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa jawaban beliau Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Nah. Seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, tindak tanduknya sehari-harinya, muamalahnya. Dijawab dengan pertanyaan yang lugas, singkat namun mencakup seluruhnya. Mau tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya? Al-Qur'an. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, hakikatnya itulah kandungan dari Al-Quran. Nah, sehingga Al-Hadith sama juga dengan Ahlul Quran. Baik, ini yang terkait dengan penamaan Ahlus Sunnah Jamaah dengan Ahlul Hadith. Dan juga Ahlul Asar. Qala hafizahullah wa amma at-tasmiyatu bil firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah. Adapun penamaan mazhab salaf ini, dakwah salaf ini dengan al-firqatun najiyah, at-ta'ifah al-mansurah. Nah, ini juga diantara nama-nama ahlu sunnah al-jamaah. Al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah artinya kelompok yang selamat. At-ta'ifah al-mansurah artinya kelompok yang ditolong. Nah, seperti itu. Ya, datang sekian hadis.

yang memiliki makna ini. Maka kata al-muallif penulis di sini, faqad warada dzalika fil haditsy syahir. Hadits al-iftiraq, inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqah. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah. Kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jama'ah. Kata Syekh, telah datang yang demikian ini dalam sebuah hadis yang populer, yang masyhur, tentang hadis di mana Rasulullah SAW menceritakan perpecahan yang ada pada Bani Israel dan perpecahan yang ada pada umat beliau alaihi salatu wassalam. Di antara lafadznya apa yang disebutkan Syekh di sini, yaitu Bani Israel itu akan berpecah menjadi 71 golongan. Sementara umatku akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Semuanya ada di neraka kecuali satu. Wahia al-jamaah. Nah, al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Seperti itu. Qala wa huwa hadithun masyhurun syahir. Sabitun sahihun khilafan liman awhama tad'ifahu wa kadzalika warada fi hadis Muawiyah radhiyallahu anhu allazi taqaddama la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'alal haqq al hadis. Jadi hadis yang barusan ini sebagai landasan dalil penamaan al firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Siapa itu? Kelompok yang selamat. Kelompok yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik secara zahir dan batin. Nah, dari segala sisinya. Yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Yaitu ahlu hadis wa ahlu asar. Yaitu al-firqatun najiyah. Karena umat ini, umat Islam terpecah menjadi 72 golongan. Satu yang najiyah. Najiyah itu kan artinya dari kata yanju, naja yanju, selamat. Nah, artinya itu selamat. Najiyah itu selamat. Seperti itu. Ini dalil bahwa penamaan al-firqatun najiyah itu penamaan yang memiliki dasar. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari, ini hadis yang sangat populer, yang sangat terkenal. Hadis ini sahih, hadis ini tetap. Artinya warid dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di mana yang demikian ini sebetulnya sebagai bantahan. Menyelisihi sebagian orang-orang yang mengira. Yang mengesankan bahwa hadis ini dhaif. Yang benar hadis ini sahih. Hadis ini sabit dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, qala wa kadzalika warada fi hadis Muawiyah, begitu juga telah datang dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang telah lewat penyebutannya. Apa itu? La tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'alal haq. Senantiasa ada ta'ifah, sekelompok. Nah ini. Ada kelompok, sekelompok dari umatku mansurin alal haq, yang mereka senantiasa ditolong. Mansurin, senantiasa ditolong. Ini sebagai dalil apa? At-ta'ifah al-mansurah. Apa artinya at-ta'ifah al-mansurah? Kelompok al-mansurah yang ditolong. Sama ini mansurin. Mansurin itu sama dengan artinya mansurah, hanya beda wazannya karena mubtada'nya atau isimnya berbeda. Itu nanti insya Allah pelajarannya pada bahasa Arab. Mudah-mudahan dimudahkan kita buka lagi pelajaran bahasa Arab. Yang penting pesertanya serius. Jika ikut murojaah beneran. Nah, siap. Nah. Baik. Al-Muhim hadis ini sebagai dalil. Penamaan dari Ta'ifah Mansurah. Ta'ifah Al-Mansurah.
قال قال الحافظ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والعصبة الهادية والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة. Kata Al-Imam Al-Hafid Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarah Usul Etikat Ahli Sunnah Jamaah. Siapa sih Ahli Sunnah Jamaah itu? Kelompok ini siapa ini? Yaitu At-Taifah Al-Mansurah Wal-Firqatun Najiyah, kelompok yang ditolong, golongan yang selamat. Wal-Usbah Al-Hadiyah, sekelompok yang memberi petunjuk, bisa memberi petunjuk, artinya dari sini memberi petunjuk, memberikan arahan, memberikan bimbingan. Wal jamaah al adilah, ini sekelompok ini merupakan jamaah yang adilah, golongan yang tengah, golongan yang adil. Al mutamassikah bis sunnah, yang mereka kelompok ini berpegang teguh dengan sunnah. Nah, jadi yang namanya adil itu enggak mesti tengah-tengah. Dari si tengah-tengah kemudian seterusnya tengah-tengah, tidak. Tapi adil itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Makanya disebutkan di sini al-mutamassika bi sunnah. Adil berpegang teguh dengan sunnah. Timbangan adilnya yaitu kembali kepada as-sunnah, kembali kepada dalil. Nah, maka kata Syekh, ta'ammal ya ra'akallah ila hadhil awsaf an-nabilah al-azimah. Perhatikan wahai orang yang mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan perhatiannya kepada engkau. Perhatikan kepada sifat-sifat yang mulia ini, yang agung ini. Nah, At-Taifah al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Al-Jama'ah Al-Adilah Al-Mutamassika Bisunnah, kelompok yang selamat, golongan yang ditolong oleh Allah, jama'ah yang adil, yang berpegang teguh dengan sunnah. Qala wa qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi muqaddimati al-aqidatil wasitiyah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam muqaddimah kitab beliau, yaitu al-aqidah al-wasitiyah. Amma ba'du fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamisati ahli sunnah wal jamaah. Ketika beliau menulis akidah al-wasitiyah, isinya sekian akidah-akidah ahli sunnah, ya, maka beliau dalam mukaddimah kitab ini menyebutkan, inilah keyakinan Al-Firqatin Najiyah. Apa artinya Al-Firqatin Najiyah? Kelompok yang selamat. Al-Mansurah. Apa artinya Al-Mansurah? Yang ditolong, mendapat pertolongan. Ila qiyamisah. Terus mereka ini selamat dan mereka ini mendapatkan pertolongan. Terus seperti ini kondisinya sampai nanti akhir zaman. Ahli sunnah wal jamaah. Ini sama. Firqatun Najiyah, Al-Mansurah, Taif Al-Mansurah, Ahli Sunnah Al-Jamaah. Jadi ini sekian nama-nama dari orang-orang yang berusaha berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara konsekuen dengan baik dan benar. Kan kelamaan kita ngomong seperti ini, ya kan? Hah? Kita kalau ngomongnya menjelaskan itu sama. Seperti itu. Saya Muslim yang berusaha mengikuti apa yang dibawa Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan baik dan benar. Lama. Nah, panjang. Secara ringkas, salafi. Seperti itu, anak. Iya kan? Ahli sunnah jamaah. Jadi, penamaan salafi dan yang lainnya tadi, atau al-athari, ini bukan bermaksud kemudian semakin memecah belah kaum muslimin. Nah, berarti kamu juga bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Bukan. Sudah lewat penjelasannya bersama kita. Nah, barakallahu fikum. Qala wa qala syaikhu syuyukhina al-allama al-hafidh Hafidh al-Hakami
rahimahullah fi kitabih Nafi' Ma'arijil Qabul, berkata guru dari para guru-guru kami, yaitu Al-Alam Al-Hafid yang bernama Hafid Al-Hakami. Rahimahullah, dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat, yaitu judulnya kitabnya, nama kitabnya Ma'arijul Qabul. Waqad ja'a khabarus sadiqil masduq annal firqatan najiyah hum man kana 'ala mithli ma kana 'alaihi huwa wa ashabuhu. Telah datang khabar dari as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan terpercaya, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa yang dibawa khabar yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa yang namanya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, itu adalah mereka yang di atas apa-apa yang berada di atasnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Persis. Tentunya persisnya ini dari sisi akidah, dari sisi manhaj, dari sisi kita membenarkan seluruh yang datang dari agama Islam. Ya, ini al-firqatun najiyah, ahli sunnah wal jamaah. Man kana 'ala misli, misli itu artinya persis, dah plek. Gak boleh sama sekali keyakinannya ada perbedaan. Gak boleh sama sekali prinsipnya itu ada perbedaan. Walaupun tentunya kita sangat mengakui bahwa kita dari sisi mungkin ibadahnya, dari sisi mungkin muamalahnya sangat jauh dengan mereka. Nah, tapi yang dimaukan di sini persis plek itu dari hal-hal yang tadi kita sebutkan. Akidahnya, tauhidnya, kita meyakini yang apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan pemahaman para sahabat, tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini yang harus kita pegang. Ya, jangan sampai ada satu sedikit pun yang berbeda dari apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan dipahami oleh para sahabatnya. Qala hafizahullah, amma tasmiyatu bil ghuraba. Kemudian juga di antara penamaan ahlus sunnah wal jamaah, yaitu al-ghuraba. Al-ghuraba itu jamak dari gharib. Al-gharib. Artinya orang yang asing. Seperti itu. Ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang asing. Terasing mereka. Kenapa terasing? Ya sudah, lihat saja. Keumuman manusia, ini dari sisi contoh sederhana yang nyata ya. Keumuman manusia, wanitanya seperti itu, pakaiannya manusia, entah di Indonesia, entah di negeri yang lain, tapi ahli sunnah, coba lihat wanitanya bercadar, ditutup semuanya. Mulai dari ujung pangkal kepala sampai ke kakinya. Seperti itu. Nah, ini dari sekedar hal-hal itu. Belum dari sisi akidahnya, dari sisi manhajnya. Sampai akhirnya asing, dianggap aneh. Padahal yang dibawa adalah ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi dianggap aneh. Kenapa? Saking orang sudah begitu jauh dari ajaran apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya muncul sekian apa? Julukan-julukan. Oh, keras orangnya ini. Nah, orangnya kaku harus. Akan datang bersama kita sebuah hadis yang kita akan menunjukkan tentang hal ini. Baik. Kemudian kata Syekh, ini hadisnya. Qala fala yakhfa 'ala sunni. Hadis al-ghuraba al-masyhur fi sahih. Tidak tersembunyi lagi bagi seorang sunni, seorang ahli sunnah. Hadis tentang al-ghuraba, orang-orang yang asing. Hadis ini sudah masyhur.
di kalangan para ulama. Nah, di kalangan kaum muslimin datang dalam sebuah sahih, yaitu sahih Muslim, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing, ajaran Islam. Kita lihat, ajaran Islam itu kan sebetulnya ajaran pokok dari pangkal, dari asas, dari dasar ajaran tersebut. Merupakan ajarannya para nabi semuanya. Tauhid. Kan seperti itu. Iya kan? Merupakan ajaran yang dibawa oleh para rasul, diantaranya Ibrahim alaihi salam. Wah, Ibrahim alaihi salam itu merupakan sosok yang tidak asing di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Sangat paham. Tapi kita lihat bagaimana ajaran Ibrahim berupa tauhid menjadi sangat aneh di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Karena sudah sekian generasi, akhirnya satu demi satu ajaran Ibrahim itu hilang di kalangan Arab. Keturunan Ibrahim itu sendiri. Nah, ketika datang dakwah tauhid, untuk kemudian hanya la ilaha illallah, singkirkan itu semua sesembahan. Tidak ada semua sesembahan, singkirkan. Kecuali hanya sesembahan yang hak, yaitu Allah. Mereka mengatakan apa? Aja'ala alihatan ilahan wahidah. Inna hadza la syai'un ajib. Coba kita lihat. Apakah Muhammad, yani dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ucapan orang-orang kufar Quraisy, apakah ini Muhammad ya Rasul alaihi salatu wasalam? Apakah Muhammad ini mau menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak ini hanya satu sesembahan? Sesungguhnya demikian sungguh perkara yang aneh. Nah, perkara yang mengherankan. Sehingga ketika munculnya awal Islam, ajaran Islam itu merupakan perkara yang aneh. Awal-awal kemunculan Islam. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأْ. Dan nanti ajaran Islam ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, akan kembali aneh, akan kembali asing. Nah, sebagaimana awal munculnya ajaran agama Islam. Jadi agama Islam ini ketika awal datang, sesuatu yang asing, kemudian karena dakwah yang berkembang, masya Allah akhirnya dikenal ajaran Islam yang murni ini. Namun berjalannya sewaktu, akhirnya semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang orang yang mengetahui tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Sampai zaman kita ini sekarang. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan akan kembali asing. Maka, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing. Nah, jadi sabar, enggak usah takut, enggak usah heran, nanti ada julukan apa, misalnya kebanjiran lah, nah, karena celananya yang cingkrang, atau seperti apa lagi. Nah, jenggot kambing kah atau apa. Dari berbagai julukan-julukan yang menunjukkan bahwa mereka ini merasa aneh dengan ajaran mazhab salaf yang sebenarnya, dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Padahal ajaran tersebut tersimpan di kutub-kutub Islam sampai sekarang, di kitab-kitab atau di maktabah-maktabah, di perpustakaan-perpustakaan universitas-universitas Islam, pondok-pondok pesantren Islam, ada masih tersimpan ajaran tersebut. Tapi sayangnya manusia semakin jauh untuk mau belajar agama Islam sehingga merasa aneh. Cadar jadi aneh. Belum lagi dengan masalah tauhid dan masalah manhaj. Nah, kalau masyarakat umum, orang awam secara keumuman, itu kan menjadi biasa ketika memanggil-manggil ya Rasulullah. Seperti itu. Sampai dibuat lagu atau apa, Agisna ya Rasulullah. Tahu ini Agisna ya Rasulullah? Syirik. Artinya, tapi orang enggak tahu artinya. Ada lagu ditirukan. Agisna ya Rasulullah. Ini kesyirikan yang luar biasa. Agisna itu artinya meminta beristighosah. Ya Rasulullah.
beristighatsah kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam syirik. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah meninggal. Wah, ditirukan oleh sekian orang. Kita ketika ajar ini syirik. Wah, ini orang keras, isinya syirik, bid'ah, syirik, bid'ah. Barakallahu fikum. Demikian kondisi ahlus sunnah wal jamaah akan kembali menjadi asing. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, berbahagialah orang-orang yang asing, orang-orang yang dianggap aneh. Namun hati-hati, jangan salah memahami hal hadis ini untuk kemudian kita semakin membuat asing ajaran ini. Paham ya? Terkadang sebagian dari kita ahlus sunnah wal jamaah bertemu dengan orang awam, ya tentunya yang lingkungannya memang rata-rata kaum muslimin. Acuh tak acuh, lewat di depan mereka, atau ketemu di masjid, la salam, wala kalam, gak mau bertegur sapa, gak mau mengucapkan salam. Jangan kita membuat ajaran ini semakin asing gara-gara tingkah dan perbuatan kita. Memang Rasulullah SAW akan menyebutkan bahwa ini ajaran ini akan semakin asing. Kita ahlus sunnah akan menjadi orang-orang yang asing, terasing. Tapi bukan artinya kemudian kita semakin membuat ajaran ini asing. Lah, bukan seperti itu. Nah, kita berusaha mendakwahkan ajaran ini entah dengan tulisan, entah dengan penyebaran kaset-kaset atau penyebaran artikel-artikel, atau juga jangan kalah atau jangan lupa yang juga tidak kalah penting, menyebarkan ajaran ini agar masyarakat paham bahwa ini ajaran yang benar dengan perbuatan kita. Nah, di lingkungan masyarakat ada kerja bakti, gotong royong, ya ikutlah. Seperti itu. Selama tidak ada acara-acara kemungkarannya, tidak ada musik-musiknya misalnya, dan yang lain-lainnya, ikut. Jangan kemudian kesannya akhirnya jadi kita ini eksklusif. Gak mau bergaul, gak mau apa. Tapi hal-hal yang memang tidak mungkin, karena itu kebidahan, kita gak mau ikut. Tapi hal-hal yang memungkinkan untuk kita bersosialisasi bersama masyarakat, terjun bersama mereka, dengan itu harapannya mereka paham siapa kita, lakukan. Jangan semakin membuat asing ajaran ini, kemudian berbeda dengan hadis ini. Bukankah kita ini orang-orang yang asing? Iya, betul. Terus, maunya. Akhirnya kita jadi bikin asing. Orang jadi membuat kita berpandangan kepada kita semakin aneh. Enggak. Dipahami ya, ikhwan ya. Sebarkan salam. Menyebarkan salam ini sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya kita malah yang salah. Malah kita yang tidak menerapkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum bainakum afsus salam bainakum aw kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perbuatan yang apabila kalian lakukan sama kalian, maka kalian akan saling mencintai? Apa itu? Sebarkan salam. Rasulullah alaihi salatu wasalam juga menyebutkan, la tahkiranna syai'an al ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin talik. Nah, jangan kau meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Walaupun sekedar kau hanya bisa bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bagus. Jadi ketemu orang awam, ucapkan salam, senyum ke mereka. Jangan keluar dari masjid, jalan, gak toleh kanan, wala kiri, naik motor, gak tahu itu ada orang tua, ada yang lain nyonging. Laisa hakada ya ikhwan. Barakallahu fikum. Baik. Silakan al-muazzin azan dahulu untuk kemudian kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Jadi ya ikhwan, penting hari ini kita la tafrid wa la ifrad. Tidak bermudah-mudahan akhirnya semua acara orang diikuti, kalau ada dangdutan juga ikut, nah, kalau ada tahlilan ikutlah. Hal-hal yang prinsip, hal-hal yang memang jelas datang dalil melarangnya, berfoto-fotoan dalam perkara-perkara yang memang tidak ada kepentingannya,
selfie-selfie dan yang lainnya. Tidak mungkin memang kita ikut. Seperti itu. Tapi hal-hal yang memungkinkan dan itu bagian dari sunnah. Berakhlak yang mulia. Ini bagian dari sunnah. Seperti itu. Bujur dengan para umahat, akhwat. Bukan dengan kaum lelakinya, tapi misalnya tinggal ibu-ibu sekitar. Ketika belanja atau ketika lewat, ditegur, disapa. Seperti itu. Nah, kalau memang kita mengetahui mereka kaum muslimat, ucapkan salam. Senyum. Sehingga dengan itu mereka itu minimalnya apa? Oh, orang-orang seperti ini enggak. Oh, ternyata punya akhlak mereka. Mereka punya adab. Seperti itu. Enggak semakin membenci mereka kita. Minimalnya mereka ketika pada hal-hal yang kita tidak akan bisa ikut, mereka akan bisa lebih memaklumi. Kenapa? Dengan sebab akhlak kita. Seperti itu. Nah, mereka dengan, ya sudahlah. Tapi mereka baik. Walaupun bercadar, tapi mereka masya Allah. Nah, hidup dengan tetangga misalnya, kasih makanan. Kue, kalau puas ada rezeki lebih. Kasih hal-hal yang memang. Membikin senang ini kan perkara yang sunnah. Idhal surur. Memasukkan ke, membikin bahagia orang lain. Ini kan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Sehingga barakallahu fikum, akhlak. Akhlak juga bagian dari sunnah. Jangan sampai kita ahlu sunnah wal jamaah, tapi kemudian meninggalkan sisi yang ini. Seperti itu. Betul kita ghuraba. Artinya ahlu sunnah itu merupakan ghuraba. Karena kita berusaha berpegang teguh dengan ajaran ini. Tapi jangan sampai keasingan, keterasingan tersebut semakin kita berparah dengan ula-ula kita yang ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin. Apa sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Ini agak panjang soalnya. Seperti itu. Fadal.

Baik, banyak orang mengklaim saya salafi, salafi, salafi. Karena memang sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus itu banyak orang mengklaim. Seperti itu. Iya kan? Nah. Tapi di situ ada sekian orang yang mengklaim dia sebagai salafi, salafi. Di antaranya, Satfiranda, dan yang semisalnya misalnya. Mudah saja sebetulnya, timbangannya itu mudah. Kita alhamdulillah sudah belajar usul sunnah dan juga apa itu salafiyah. Siapapun dia, tinggal kita lihat bagaimana dia dalam berislam. Apakah memang mencocoki, kata tadi salafi, mazhab salaf, apa yang dilakukan oleh para salaf, salafuna as-salih, atau tidak. Seperti itu. Maka bil khusus, terkhusus seorang ini, yaitu Ustaz Firanda, jangankan dari sisi muamalah, dari sisi manhaj saja, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, inna awsa'ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Termasuk di antara tali pengikat keimanan, awsa'ural iman. Hal yang mengikat keimanan, seorang yang paling kuat, itu adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Mencintai dan membenci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Dalam kata lain, al-wala wal-bara. Berloyalitas, membenci, memusuhi, itu karena Allah. Karena Allah itu bagaimana? Ya karena Islam memerintahkan yang demikian. Para salaf memerintahkan demikian. Kita mencintai orang-orang yang memang para salaf memerintahkan untuk kita mencintai orang tersebut. Nah, kita membenci, kita tidak suka kepada orang-orang yang para salaf membencinya. Di antaranya adalah membenci ahlul bid'ah. Ini insya Allah, kalau siapapun yang mengklaim salaf, dia salafi, tidak ada yang mengingkari hal ini. Bahwa kita diwajibkan membenci ahlul bid'ah. Tidak bermesraan dengan mereka dan yang lainnya. Sahih? Kan seperti itu. Beliau ini, dan ini sudah kejadian sudah agak lama, sampai sekarang belum tidak ada sama sekali kata rujuk dari perbuatan tersebut. Bagaimana loyalitas diberikan kepada orang-orang yang seharusnya salaf mengatakan untuk membencinya? Tahu jamaah tabligh? Hah? Paham insyaallah ya, jamaah tabligh. Nah, sebuah jamaah kelompok yang di situ, contoh sederhananya, antum tanya jamaah tabligh, di mana Allah? Keyakinan mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini jamaah tabligh. Ini contoh kecil keyakinan mereka yang batil. Belum lagi pada perkara tauhid uluhiyahnya. Antum lihat di tempat-tempat mereka di India, di Pakistan, Bangladesh, masjid-masjidnya mereka ada sekian kuburan-kuburan. Nah, di antaranya keyakinan mereka yang antum bisa tanyakan sudah, di mana Allah? Mereka keyakinannya Allah ada di mana-mana. Ini keyakinan yang batil. Bukan seperti itu. Nah, seorang budak perempuan ketika ditanya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Fis sama, di atas langit. Allah di pada ketinggian. "Man ana anta Rasulullah?" Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada tuannya, si budak wanita ini, "Atiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak wanita ini.
karena sesungguhnya dia ini seorang wanita yang mukmin. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat menghukumi budak wanita ini bahwa dia seorang mukmin dengan apa? Dua hal. Terkait keimanan, yaitu di mana Allah dan keyakinan Allah itu di atas langit, berada di ketinggian, itu merupakan salah satu ciri-ciri keimanan. Kan seperti itu. Sementara mereka menyebutkan Allah ada di mana-mana. Oh, ini kan bahaya sekali, Allah ada di mana-mana. Konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada di kamar mandi, Allah ada di tempat sampah, Allah ada di dalam anjing, Allah ada. Karena mereka mengatakan Allah di mana-mana. Termasuk di tempat-tempat yang buruk. Na'udzubillah. Ini kan konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana. Seperti itu. Nah, sementara kita kaum muslimin yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah tentunya meyakini Allah ada di atas langit, di ketinggian. Nah, amin tum man fis sama. Apakah kalian beriman dengan man fis sama, yaitu Allah yang berada di ketinggian? Seperti itu. Ini akidah Ahlus Sunnah. Toh mereka sendiri ternyata mengaku, bagaimana mereka berdoa kepada Allah? Jemaah tabligh itu kalau berdoa bagaimana? Kalau konsekuen dengan keyakinannya bahwa ada di mana-mana, berarti kalau berdoa jangan menengadahkan tangannya hanya ke atas. Harusnya juga ke bawah, ke samping, karena ada di mana-mana. Ngapain berdoa tangannya ke atas? Tapi ternyata mereka yang berdoa pun tangannya ke atas, menunjukkan fitrahnya itu apa? Coba lihat anggota tubuhnya saja. Nah, mengingkari apa yang lisannya diucapkan oleh mereka. Baik. Kembali kepada pembahasan ini, ijma' tabligh. Sebuah kelompok yang jauh dari pemahaman salaf. Antum mungkin tahu di antara dedengkotnya di Indonesia yang bernama Dery Sulaiman. Hah? Ya. Bagaimana Ustaz Kiranda ini bermesraan dengan Dery Sulaiman, dan fotonya tersebar sampai sekarang ada. Bergandengan tangan bermesraan luar biasa. Di mana prinsip al-wala wal bara? Cinta dan benci karena Allah. Nah, ini satu. Yang berikutnya, kita sudah belajar ya di antara prinsip salaf apa yang disebutkan oleh para imam di antara Sufyan ats-Tsauri kalau tidak salah, min alamati ahlil bid'ah apa? Al-waqi'atu fi ahlil athar. Di antara tanda-tanda ahlil bid'ah ketika seseorang mencela ahlul athar, para ulama terkhususnya. Ustaz Kiranda ini dalam sebuah tulisannya bagaimana celaan dia kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Di antaranya poinnya, Syekh Rabi', kata Firanda, Syekh Rabi' ini memiliki manhaj yang keras, manhaj yang menyelisihi manhajnya Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin, dan Syekh bin Baz. Ini di antara tuduhan dusta Firanda. Nah, kita katakan yang lebih paham tentang Syekh Rabi, apakah engkau, wahai Ustaz Kiranda, ataukah ulama ini, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, atau Syekh Al-Utsaimin? Siapa yang lebih paham tentang Syekh Rabi? Nah, ya tentunya beliau, para ulama kibar yang sudah meninggal semua sekarang, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah jami'an, sangat paham tentang Syekh Rabi'. Nah, di antara termasuk murid-muridnya bahkan ada yang beliau berguru kepada ulama kibar ini. Kita kasih contoh sederhana. Benarkah tuduhan Syekh Rabi manhajnya ini tidak sama dengan manhajnya Syekh Al-Albani dan yang lainnya? Kalau memang seperti itu, kok bisa-bisanya Syekh Al-Albani dalam sebuah pujiannya beliau kepada Syekh Rabi menyebutkan, La adkur anni ra'aitu lahu khata'an wa khurujan anil manhajil ladzi
nahnu naltaki ma'ahu wa yaltaki ma'ana fihi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menyebut tentang Syekh Rabi, saya tidak ingat bahwa ada dalam kitab-kitabnya atau tulisan-tulisannya aku melihat Syekh Rabi itu ada kesalahan atau khurujan anil manhaj atau keluar dari manhaj yang kita, kata Syekh Al-Albani, manhaj yang kita bertemu dengan dia, yaitu dengan Syekh Rabi, atau Syekh Rabi dia bertemu dengan kita pada manhaj tersebut. Aku tidak melihat ada, tidak ingat kak, mana, dari sisi mana Syekh Rabi itu keluar dari manhaj ini. Ini ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah kepada atau tentang Syekh Rabi. Ya jelas, mereka para ulama yang lebih paham tentang Syekh Rabi, kok kemudian bisa Ustaz Firanda menyebutkan bahwa Syekh Rabi ini manhajnya tidak seperti manhajnya Al-Albani rahimahullah bin Bas. Kata Syekh bin Bas tentang Syekh Al-Albani, tentang Syekh Rabi, Syekh Rabi min khiyarati ahli sunnah, ma'ruf min ahli sunnah, ma'ruf kitabatuhu. Nah, ini Syekh bin Bas lah yang ngomong. Syekh Rabi itu termasuk dari ahli sunnah yang terbaik. Syekh Rabi itu ma'ruf, dikenal bahwa beliau itu bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Coba kita lihat. Tulisan-tulisannya ma'ruf, dikenal beliau dengan tulisan-tulisannya. Pujian Syekh bin Bas kepada Syekh Rabi. Terus, mau dibilang Syekh Rabi menyelisih. Ini ulamanya sendiri yang mengatakan Syekh Rabi ini manhajnya. Bagian dari ahli sunnah. Dikenal dengan kekokohannya dalam manhajnya. Tidak ada dia keluar dari manhaj ahli sunnah. Ini kondisi Ustadz Firanda. Bermesraan dengan jamaah tablik, mencela Syekh Rabi, menyebutkan tuduhan-tuduhan yang dusta. Lantas, yang seperti ini mau dikatakan salah sih. Nah, loyalitasnya tidak diberikan, atau loyalitasnya atau kecintaannya dia berikan kepada seorang jamaah tabligh, kelompok yang menyimpang seperti itu. Sementara al-wala wal bara, loyalitas ini bagian dari prinsip ahlu sunnah. Rasulullah alaihi wasallam tadi sudah menyebutkan, ya kan? Masalah kecintaan dan kebencian ini merupakan tali pengikat yang paling kuat keimanan. Seperti itu. Maka barakallahu fikum, ini sekilas tentang Ustadz Firanda. Walaupun dan sudah kita pelajari, ya. Sejadi dia memiliki prinsip-prinsip sunnah yang lainnya. Tapi ada satu prinsip sunnah yang dia sudah tinggalkan. Nah, baik, barakallahu fikum. Nah, fadhol.

Bolehkah kita mengambil ilmu dari orang-orang seperti ini? Itu tadi contoh yang masalah manhaj, contoh kecil. Belum lagi masalah muamalah. Orang yang seperti itu di situ, antum bisa lihat. Bagaimana ustaz-ustaz mereka, Masya Allah, mengajar. Di depannya ini siapa? Ummahat, akhwat. Kalau bercadar masih mending. Banyak yang tidak bercadar, atau mungkin mayoritasnya tidak bercadar. Masya Allah. Ya enak jadi ustadznya mereka. Na'udzubillah. Ngajar sambil sekalian nador. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada dalam Al-Quran. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangannya. Ini Masya Allah ustadznya, ini semuanya ummahat akhwat. Yang gak heran antum bisa lihat dalam media sosialnya akhwat-akhwat itu. Masya Allah ustadz ini ya Allah gantengnya, ustadz ini bajunya. Loh, ini terjadi. Nah, antum mungkin bisa tahu sebenarnya. Luar biasa. Hasil dari taklim, komentar tentang ustadznya seperti itu. Ini aja. Ulama yang mana yang mengajarkan seperti ini? Nah, baik. Sekarang kembali kepada permasalahan pertanyaan berikutnya. Apakah boleh kita mengambil ilmu dari orang seperti ini? Nah, ini kan kita salah. Katanya mengklaim salah ini. Salah. Kita kembalikan kepada salah. Di antaranya ucapan seorang ulama besar di zaman tabi'in. Inna hadzal ilma minad din fanduru amman ta'khuduna dinahum. Ketika berbicara tentang masalah sanad, ya, beliau mengatakan ini ilmu sanad ini bagian dari agama. Kalau sudah urusannya bagian dari agama, maka kata beliau apa? Maka perhatikan dari siapa kalian ini mengambil ilmu agama kalian. Ini persis salah. Bahwa orang itu mengambil ilmu harus memperhatikan siapa ini orang yang kita mau ambil ilmunya. Bagaimana dia? Nah, kalau ternyata memang berada di atas manhaj salaf, ambil. Dikenal dengan manhajnya yang bagus, akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, ambil. Tapi ternyata ada yang tidak benar, salaf tidak. Bukan demikian ajaran salaf. Nah, famduru aman ta'khuduna dinakum. Perhatikan, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Itu prinsip salaf. Sehingga jangan dari awal yang seperti itu. Alhamdulillah, asatidah ahli sunnah, salafin yang lain masih banyak. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Sudah ini habis waktu ini. Baik, fadal. Terakhir ya. Misalnya ada dari mereka yang mengatakan, kok kenapa harus nggak kami belajar dari Ustadz Antum gitu seperti itu. Intinya sebetulnya mau Ustadz siapa saja, tinggal dilihat si Ustadz itu bagaimana berpegang dengan prinsip Ahlus Sunnah seperti aja sudah. Kalau memang betul mereka itu ada Ustadz-Ustadz dari mereka yang berpegang teguh dengan prinsip Ahlus Sunnah secara menyeluruh, maka nggak ada masalah kita katakan itu Ustadz Salafi.